0: Kesempatan ini dapat memotivasi anaknya untuk lebih rajin belajar hingga kelak menjadi anak yang sukses.
1: Saya yakin saja, kebetulan anaknya juga ada kemauan tinggi untuk sekolah di sini. Alhamdulillah sampai di sini dia mau saja.
2: Persiapan barang-barang apa aja dari
1: kebutuhan? Ini cuma sebatas pakaian-pakaian saja, perlengkapan mandi itu.
0: Gedung sekolah rakyat yang didukung dengan fasilitas yang memadai ini membuat ratusan anak-anak tertarik. Misalnya Nabil, ia datang dari Desa Goru atau Belo Utara, ingin menjadi murid di sekolah rakyat terintegrasi satu.
3: Tertarik banget, soalnya di sini ada fasilitasnya bagus banget. Ingat, soalnya mama saya suruh sekolah di sekolah rakyat untuk rajin dan selalu belajar terus untuk mengejar cita-cita.
0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Elvis Awa mengatakan jumlah siswa saat ini sudah mencapai 270 orang. Dalam masa pengenalan siswa baru, setiap siswa wajib menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, para siswa kemudian ditempatkan di masing-masing asrama yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
4: Kemudian kegiatan yang dilaksanakan untuk hari ini, seremonial MPL, setelah itu CKG. Untuk memastikan benar-benar anak yang masuk di ESR itu dalam kondisi sehat. Kemudian kegiatan itu setelah itu selesai, kemudian anak-anak ditempatkan di masing-masing asrama.
2: Untuk ruangan sendiri seperti apa, Pak?
4: Untuk ruangan yang siap saat ini ada 3 asrama, kemudian satu asrama itu mengisi 136 orang, putra maupun putri. Kemudian ada satu asrama yang digabungkan karena kelebihan, digabungkan untuk siswa SD, digabungkan dengan TNI. Ya.
0: Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua ini membuka secara resmi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama. Piet Hein Babua mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena memberikan perhatian langsung hingga ke daerah terjauh. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat yang cukup besar ini tentunya tidak akan sanggup dibangun oleh pemerintah daerah. Sebagai pemerintah daerah, Piet Hein Babua menegaskan pihaknya akan terus menjaga dan mendorong dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
5: Ini agak sedikit jauh dan terpencil, dan kami sudah memang mengukur jika ini dibebankan kepada pemerintah daerah, kami praktis tidak mampu untuk membangun bangunan semegah ini. Tapi dengan kebijakan pusat ini, kami hari ini tertolong dengan upaya untuk bagaimana meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan sangat miskin. Semangat orang tua, kepercayaan orang tua terhadap pembinaan yang dilakukan nanti di sekolah rakyat itu semakin baik. Sehingga kita berharap ke depan sekolah ini akan terus bertumbuh dan setiap tahun akan bertambah terus menerus.
0: Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua berharap jumlah siswa yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 1 dapat terus bertambah setiap tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: ...28 tim sepak bola U16 dan U18 dari seluruh Indonesia saling bersaing dalam turnamen Kasau Cup Angkasa Open 2026. Pemain-pemain terbaik di turnamen ini akan dipilih untuk kemudian dikirim ke turnamen sepak bola Batam International Open Desember mendatang. Turnamen sepak bola Kasau Cup Angkasa Open 2026 ini berlangsung mulai 23 September hingga 4 Oktober di Halim, Jakarta Timur. Untuk kategori usia 16, tercatat 16 tim menjadi peserta. Sementara di kategori usia 18 tahun, 12 tim akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Tim-tim peserta ini datang dari seluruh provinsi di Indonesia seperti Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Jakarta. Melihat tingginya animo dan antusiasme peserta, tidak tertutup kemungkinan turnamen yang baru pertama kali digelar ini akan menjadi turnamen yang rutin digelar setiap tahun.
7: Kita sangat berharap bahwa sepak bola olahraga internasional yang sangat digemari masyarakat, paling tidak kita bisa berprestasi di SEA Games, Asian Games, ataupun di Asia, mendorong untuk mencari bibit, menyiapkan bibit bisa berkembang di 13 tahun. Memang cukup berat dan harus seluruh lapisan masyarakat bersama-sama, tapi kita mencoba untuk bisa. Ya.
6: Singapura menjadi titik pertemuan berbagai budaya, ada nasi ayam Hainan yang sudah mendapat pengakuan internasional sejak tahun 1940-an. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sering merasa nyeri di dada, jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk, tetapi tidak bisa dilokalisir, bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30, live di CNN Indonesia.

Nasi liwet menjadi salah satu kuliner legendaris yang tidak pernah lekang waktu. Nasi liwet khas Surakarta memiliki ciri khas berbeda dengan nasi liwet Sunda. Apa saja perbedaannya? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Jika kita berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, di beberapa tempat kita akan menjumpai pedagang nasi liwet. Nasi liwet khas kota Surakarta ini memiliki ciri khas yaitu nasi yang memiliki tekstur gurih dan lembut. Sementara untuk penyajiannya disajikan dengan sayur labu siam, suwir ayam atau ayam utuh, telur, tahu dan tempe pindang, serta areh atau santan kental. Salah satu nasi liwet yang sudah ada sejak lebih dari 33 tahun yang lalu adalah nasi liwet Yuk Sani. Nasi liwet Yuk Sani memiliki dua tempat berjualan, yaitu di kawasan Solo Baru Sukoharjo dan satunya di daerah Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nasi liwet di dua lokasi ini setiap hari berjualan pada sore hingga malam hari. Pada pagi hari hingga menjelang sore, aktivitas produksi dilakukan di dapur terpisah. Di tempat ini ada dua dapur besar yang semuanya memasak dengan menggunakan kayu bakar. Satu dapur untuk menyiapkan nasi liwet yang ada di daerah Solo Baru, sementara dapur satunya untuk memasak di daerah Pasar Kliwon. Masing-masing dapur ini dipegang oleh 5 orang juru masak yang sudah senior alias sudah sepuh atau tua. Ayam yang datang langsung dicuci bersih. Nah, yang terpenting dalam proses pencucian ayam untuk membuat olahan nasi liwet, pertama, ayam dimasak secara utuh atau tidak dipotong-potong. Tujuannya agar kondisi bagian potongan ayam tidak menyusut. Jadi proses pemotongan nanti setelah dimasak matang, ayam dibuat semacam ingkung atau dimasak utuh. Agar menghasilkan rasa yang enak, pastinya ada bumbu rahasia yang digunakan.
1: Nah ini yang tadi ayamnya katanya masih utuh ya.
2: Iya.
1: Ini bumbunya apa aja ini Bu?
2: Ini berambang bawang.
1: Berambang bawang, laos, jahe.
2: Salam.
1: Salam.
2: Sama daun jeruk.
1: Oh, sama daun jeruk. Ini
2: di garam.
1: Oh, iya, iya. Ini udah langsung
2: di... ya, sudah saya masukkan semua.
1: Dimasak dulu. Ini berapa lama nih?
2: Lama, Om.
1: Ya, 1 jam?
2: Iya, 1 jam lebih.
1: Ah.
0: Sambil menunggu proses memasak ayam, saya selanjutnya mengikuti proses memasak telur. Telur biasanya sudah direbus sehari sebelumnya. Selanjutnya hari ini tinggal proses mengupas dan memasak telur bacem. Ada tipsnya nih, agar telur tidak lengket dengan kulit saat dikupas. Proses merebus telur dicampur kaldu atau lemak dari ayam ya. Telur yang sudah dikupas akan dimasak di wajan seperti ini dengan resep bumbu bacem. Adapun bumbu bacem yang digunakan diantaranya bawang merah dan bawang putih, gula pasir dan gula jawa, serta garam. Sementara untuk bumbu bacem, tahu ditambah dengan ketumbar. Setelah sekitar 1 jam, telur yang sudah dimasak direbus dengan bumbu bacem sudah matang. Selanjutnya telur dicuci agar bersih dari bumbu. Setelah dicuci bersih, telur akan dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuran selama 1 jam. Sambil menunggu proses memasak, di sisi yang lain juga ada proses persiapan memasak sayur labu siam. Labu siam merupakan salah satu sayur yang wajib ada di dalam sajian nasi liwet khas Surakarta. Sementara untuk bumbu yang digunakan untuk memasak labu siam, ada bawang merah dan bawang putih, cabai dan kaldu ayam. Yang harus diperhatikan untuk cabai, prosesnya ditumbuk kemudian diberi air dan air cabainya disaring. Apa cabainya tidak ikut untuk dimasak. Dari pagi, proses masak ayam, telur, tahu dan tempe sudah dilakukan. Dilanjutkan masak nasi liwet. Sementara untuk proses masak labu siam biasanya dilakukan menjelang sore hari. Nah, untuk memasak nasi liwet, pertama beras dicuci kemudian direndam. Setelah direndam sekitar 2 jam, beras kemudian siap dimasak. Proses membuat nasi liwet paling tidak ada 3 tahap. Pertama, dikukus, dikarut dengan menggunakan bumbu dan santan, kemudian dikukus lagi sampai matang. Untuk pertama, dikukus ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Selanjutnya setelah dimasak tahap pertama, beras akan dikarut dengan menggunakan santan dan juga bumbu nasi liwet. Proses mengaruh ini adalah tahapan dalam memasak nasi. Dikaru artinya mencampur beras yang sudah dikukus pertama setelah setengah jam, kemudian dicampur dengan santan dan bumbu, lalu diaduk dan dibiarkan supaya beras lebih mengembang. Sambil menunggu proses ngaruh, selanjutnya menyiapkan areh. Areh ini merupakan olahan santan kental dicampur dengan putih telur dan kemudian jadi pelengkap olahan nasi liwet. Saya bergeser ke sebelah mengangkat ayam yang sudah matang. Ayam yang belum dipotong dan sudah dimasak dengan bumbu kurang lebih sekitar 3-4 jam lalu diangkat untuk didinginkan sebelum nanti dipotong-potong. Sambil menunggu sayur labu siam dan nasi liwet matang, tinggal proses memotong-motong ayam. Ayam yang dimasak utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Ada paha, sayap, kepala, paha atas. Sementara untuk dagingnya akan dipisah untuk ayam suwir. Harga satu porsi nasi liwet di tempat ini berkisar antara 10.000 hingga 35.000 rupiah. Tergantung dari jenis pilihan lauk tambahan. Ada ayam, ada telur, ada tahu, tempe, dan ada juga tambahan garang asam.
3: Enaknya kan? Tesnya cocok untuk orang Kalimantan.
1: Oh gitu, ya. Rasanya ya?
3: Rasanya gurih, pedes.
1: Gurih, pedes, manis gitu. Terus sayurnya itu cocok semua ya?
3: Cocok, cocok.
1: Apa ya, buat makan sore, malam gini itu rasanya pas banget ya. Manis, gurih. Jadi buat Anda yang kebetulan singgah di kota Solo atau berlibur di Solo, pastikan sore atau malam itu makannya ini, nasi liwet. Jadi rasanya kayaknya pas gitu. Manis, gurih. Kebetulan kalau sore seperti ini, di beberapa tempat baru selesai matang masih hangat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
4: Singapura menjadi melting pot atau titik pertemuan berbagai budaya Asia hingga Melayu. Produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, akan mengajak Anda menjajal nasi ayam Hainan serta cita rasa nasi Padang di negeri singa.
5: Lihat saya jatuh kepada Tian-Tian Hainanese Chicken Rice. Kedai yang sudah ada sejak 1986 ini memiliki menu andalan sederhana. Nasi yang dimasak dengan aroma gurih kaldu ayam, kemudian disajikan bersama potongan ayam yang lembut dan juicy. Antrian panjang di kedai ini menggambarkan kualitas yang sudah

0: diakui dunia dan mendapatkan penghargaan Michelin Bib Gourmet.
1: Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 10 pagi, ini adalah waktu yang tepat untuk sarapan. Kalau di Singapura biasanya masyarakat ya sarapannya di jam-jam segini. Dan salah satu menu yang paling favorit ketika makan di Maxwell ini adalah Hainan Chicken Rice ini. Kita coba ya.
0: Begitu suapan pertama masuk, tekstur ayamnya langsung terasa. Lembut, juicy, dan hampir seperti meleleh di mulut. Nasinya sendiri pulen tetapi tidak lembek. Setiap bulir terasa gurih dan aromatik karena menyerap kaldu serta minyak ayamnya.
1: Nah, ini salah satu yang bikin favorit adalah kulit ayamnya yang terlihat crispy dan juga glazy. Wow.
0: Di tengah Singapura yang penuh dengan pilihan kuliner, ternyata cita rasa Indonesia juga cukup mudah ditemukan. Salah satunya rumah makan Minang yang berlokasi di Jalan Kandahar, kawasan Kampung Gelap ini.
1: Ya, ternyata masakan Padang di Singapura ini jadi salah satu makanan favorit juga. Karena jam makan siang seperti ini ternyata antriannya juga sangat-sangat panjang loh. Kita lihat seberapa banyak orang yang mengantri. Wow. Sampai luar antriannya.
0: Rumah makan Minang ini berawal dari keluarga Hajah Rosemah binti Mailu, perempuan asal Padang yang bermigrasi ke Singapura pada akhir tahun 1940-an. Yang menarik, rumah makan ini tetap mempertahankan resep keluarga hingga beberapa generasi. Salah satu hidangan khasnya adalah rendang dengan gaya lebih kering dan karamelisasi kuat, yang mengikuti resep masyarakat Sungai Limau, Sumatera Barat, tempat Rosemah berasal.
1: Nah, satu porsi nasi Padang di Singapura ini dengan lauk rendang dan juga perkedel plus tambahan-tambahan kuah dan sambalnya ini seharga 10 dolar Singapura. Kalau dikonversi 1 dolar Singapura dirupiahkan ini sekitar 14.000, jadi ya satu piring ini harganya 140.000. Ya, kita coba.
0: Nasi yang hangat, rendang yang kaya rempah, serta sambalnya yang pedas membuat saya menemukan sedikit rasa Indonesia di tengah perjalanan ke Singapura. Menikmati sore di Kampung Gelam pun menjadi penutup hari saya. Kampung Gelam juga dikenal sebagai pusat komunitas Melayu Muslim, sekaligus pendatang asal Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Malaya. Bangunan megah Masjid Sultan yang pertama kali dibangun pada 1820-an ini menjadi daya tarik utamanya. Satrio Adi, Ricky Maulana, Singapura.
2: Topandu Juan membuat permukiman di Jepang porak-poranda. 4 orang tewas dan 6 lainnya hilang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8.

0: yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Dujuan membuat permukiman di wilayah Kanto, Jepang, porak-poranda. 4 orang tewas dan 6 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, Meksiko bersiaga menghadapi badai Polo yang bergerak perlahan di lepas pantai membawa hujan deras dan gelombang berbahaya.
1: Topan Dujuang membuat permukiman di wilayah Kanto, Jepang porak-poranda pada Senin. Hujan ekstrim memicu banjir dan tanah longsor yang menyapu sejumlah rumah serta menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan 22 lainnya terluka. 3 korban tewas di Prefektur Chiba, sementara 1 lainnya meninggal di Kanagawa. Di kota Ichihara, Chiba, longsor menerjang permukiman dan menimpa sejumlah rumah. Sedangkan di kota Yokosuka, Kanagawa, petugas mencari seorang warga yang terjebak di dalam rumah setelah material longsor setebal sekitar 2 meter menerobos bangunan. Hingga Selasa waktu setempat, 6 orang masih dinyatakan hilang. Lebih dari 45 ribu rumah di Chiba mengalami pemadaman listrik, sementara sekitar 460 rumah rusak. Pesisir barat daya Meksiko bersiaga menghadapi ancaman badai ekstrim Polo yang menguat hingga kategori 5. Badai ini bergerak perlahan di lepas pantai membawa hujan deras dan gelombang berbahaya. Badai Polo mengalami penguatan sangat cepat dalam waktu kurang dari 24 jam dengan kecepatan angin meningkat drastis hingga sekitar 265 km per jam. Pusat badai diperkirakan tetap berada di lepas pantai dan tidak langsung menyentuh daratan Meksiko. Meski demikian, warga di sejumlah wilayah pesisir diminta tetap waspada karena hujan lebat berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. Polo diperkirakan bergerak perlahan sejajar pantai Meksiko dalam beberapa hari ke depan sehingga ancaman cuaca ekstrim masih membayangi wilayah pesisir.
0: Penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. Aksi ini mengakibatkan 11 orang siswa mengalami luka-luka. Sementara di Brazil, sebuah helikopter yang membawa penyanyi Rick Solo hilang kontak dan dinyatakan jatuh pada Selasa waktu setempat. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day. Saya Dia Kartika, sampai jumpa.
2: Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi waktu setempat, tepatnya di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmes di Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melakukan penembakan dan melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kelalaian dalam penyimpanan senjata serta motif penembakan. Sebuah helikopter yang membawa penyanyi asal Brazil, Rick Solo, dengan 4 penumpang lainnya mengalami kecelakaan dan jatuh. Rekaman udara dari Angkatan Udara Brazil menunjukkan proses penyisiran di medan pegunungan yang terjal di kota Urubici. Bangkai helikopter tersebut pertama kali terpantau oleh pesawat dari Skadron Pelican yang khusus menangani operasi penyelamatan pada Selasa pagi waktu setempat. Sebelumnya, helikopter tersebut diketahui berangkat pada hari Senin dari kota Portobello menuju São Joaquim. Namun, pesawat hilang kontak di perjalanan dan memicu operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan Angkatan Udara Brazil serta tim penyelamat gabungan. Selain membawa Rick Solo, penumpang lainnya adalah seorang pebisnis Bruno Avelar, videografer Paulo Soares, serta sang pilot. Kelimanya dinyatakan tewas di lokasi kejadian.

0: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
1: Awal itu kita kan tahunya Anisa Ahmada itu amanah dan juga murah, sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Anisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Anisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
2: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya Arthur 3 juta katanya, saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
3: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
2: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, kita nggak bisa berangkat.
0: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
4: Laporannya ditaksir sekitar 4.000 jemaah dari Jombang, Mojokerto, Kediri juga ada, Surabaya ada, Gresik ada, Pasuruan juga ada, Probolinggo juga ada, banyak. Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua. Agustus ada.
5: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
4: Dari manajemen, sekarang untuk sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
0: Sebelumnya, sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Anisa Ahmada Travelindo di Sisko Patu. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan.

0: Yang satu ini viral di media sosial, ada video seorang pelajar SMA di pedalaman Nia Selatan yang menyeberangi sungai berarus deras sambil dia ini menggendong adiknya saat pulang sekolah.
1: Ini luar biasa sekali ya, tapi ini ada yang tidak kalah. Sebulan pasca gempa mengguncang Flores NTT, siswa di Pulau Palue masih harus belajar di tenda darurat karena bangunan sekolah mereka yang rusak.
2: Ini aku deg-degan sekali, tapi aku harus memberanikan diri agar aku bisa melewati semua ini. Langsung saja aku gendong adik Celia dulu.
3: Video yang diunggah Asdar, seorang pelajar SMA di Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, viral di media sosial beberapa hari terakhir. Asdar tampak menggendong adik perempuannya menyeberangi sungai yang berarus deras dan debit air naik akibat banjir. Dalam narasi di video, Asdar mengaku ia terpaksa memberanikan diri menyeberangi sungai sambil menggendong sang adik setelah menunggu selama 1 jam dan air sungai sedikit surut. Dalam video lainnya, Asdar tampak menggendong sang adik dan menuntun sepupunya menyeberangi sungai sepulang sekolah. Asdar mengaku setiap hari ia dan teman-temannya harus menyeberangi sungai sebanyak 4 kali untuk ke sekolah. Saat hujan deras, debit air sungai naik dan membuat mereka seringkali menunggu beberapa jam untuk bisa menyeberangi sungai. Usai videonya viral di media sosial, Babinsa setempat mengunjungi rumah Asdar dan melihat langsung kondisi jalan yang harus dilewati setiap hari menuju sekolah, termasuk kondisi sungai yang diseberangi Asdar dan teman-temannya saat berangkat dan pulang sekolah. Asdar mengaku senang dengan perhatian dari pemerintah. Ia berharap ada kelanjutan dari kunjungan ini, khususnya terkait kondisi jalan menuju sekolah. Sementara di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, siswa SD Negeri Oka di Dusun Loimite terpaksa belajar di tenda darurat setelah gedung sekolah mereka rusak akibat dampak gempa pada pertengahan Agustus lalu. Tenda darurat dengan tiang bambu dan beratap terpal ini merupakan hasil sumbangan orang tua siswa dan bantuan dari dinas PKO Sika. Meski dengan kondisi darurat, para siswa tetap semangat belajar. Mereka berharap kepada pemerintah agar segera membangun sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
4: Harapan kami untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya segera memperbaiki sekolah kami yang rusak akibat gempa, sehingga kami belajar dengan aman.
3: Sementara itu, pihak sekolah menyatakan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat dilakukan demi keselamatan siswa dan guru apabila terjadi gempa susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tim SAR pencarian korban erupsi anak Gunung Krakatau memastikan telah mengidentifikasi seorang jenazah kru kapal yang membawa 5 jurnalis di perairan Selat Sunda.
0: Dan hasil tes DNA mengidentifikasikan korban bernama Surakman, anak buah kapal KM Aru Padatu 1 yang ditemukan di perairan Sawang Bengkok, Desa Kiapu, Kecamatan Enggano, Provinsi Bengkulu.
5: Jenazah tanpa identitas yang sebelumnya ditemukan warga di perairan Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 teridentifikasi merupakan ABK kapal Aru Padatu 1 yang hilang di Selat Sunda bersama rombongan jurnalis beberapa waktu lalu. Saat ditemukan, jenazah belum diketahui identitasnya dan sempat dimakamkan warga setempat. Polda Banten kemudian berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Jenazah yang ditemukan 340 km dari titik hilang kontak ini kemudian dievakuasi dari Pulau Enggano ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu untuk menjalani proses identifikasi. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan dengan DNA keluarga. Jenazah pun dipastikan merupakan Surakman.
6: Jenazah Mr. X tadi teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal, ayah biologis dari Tuan Yayat. Tuan Yayat ini adalah yang ada sebelah kanan sebagai putra kandung dari Bapak Surakman ABK kapal Aru Padatu 1.
5: Surakman diketahui merupakan warga Carita Kabupaten Pandeglang. Jenazah selanjutnya akan dibawa ke Banten untuk diserahkan ke pihak keluarga.
7: Kalau pakaian, kalau lihat dari foto sama jurnalis

0: Bisa pakai baju, baju ada. Cuma kalau celana mirip,
1: warnanya sama, bentuknya sama.
2: Penemuan jasad ini menjadi titik terang dalam pencarian rombongan Arupa Datu 1. Sebelumnya operasi SAR selama 10 hari telah dilakukan untuk mencari 8 penumpang Arupa Datu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda. Namun hingga operasi resmi dihentikan pada 17 September, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun keberadaan ABK dan para jurnalis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah Bagus Mahendra, salah satu korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Bagus tiba di Desa Lumbung Kerep, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang.
4: Dan sementara itu, penyelam TNI Angkatan Laut bersama tim SAR gabungan kembali menyisir bangkai KM Virgo Transport 8. Dalam 3 kali penyelaman pada Rabu 23 September, 9 jenazah berhasil dievakuasi.
5: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Bagus Mahendra tiba di Desa Lumbung Kerep, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Bagus merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Setelah ambulans tiba, jenazah Bagus dibawa ke rumah duka. Korban dan kerabat kemudian melaksanakan sholat jenazah sebelum prosesi pemakaman. Penjabat Kepala Desa Lumbung Kerep Rusdianto menjelaskan, Bagus ditemukan di perairan Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Identitas Bagus dikonfirmasi kepada keluarga melalui pakaian dan aksesori kalung yang dikenakan. Kakak Bagus sekaligus korban selamat Danang Yulianto menjelaskan, awalnya ia bersama sang adik pergi ke Kalimantan untuk mengirim barang menggunakan truk ekspedisi. Danang menceritakan saat kapal tenggelam, ia sempat berpegangan tangan dengan adiknya saat akan melompat ke laut.
6: Lama, lampu mati, akhirnya yang dari dalam itu dorong-dorong, panik semua. Sempat itu adik saya pegangan tangan saya juga megangin tangan adik. Tapi karena banyak orang, saya yang paling luar, saya kedorong, akhirnya cebur. Dan adik saya tangannya pegangannya lepas. Setelah itu sudah tahu kabarnya adik.
5: Selanjutnya jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa yang berjarak 500 meter dari rumah duka. Sementara itu setelah 10 hari menunggu kepastian, keluarga kru kapal Virgo 8, Iputu Angga Santiana asal kota Mataram Lombok, akhirnya menerima kedatangan jenazah. Keluarga dan kerabat menyambut peti jenazah dengan tangisan histeris pada Rabu petang. Korban meninggalkan seorang istri dan dua anak balita berusia 3 tahun dan 4 bulan.
7: Dan anaknya yang paling besar sering juga bertanya, "Mak, telepon bapak," katanya. Nah, itu yang membuat saya sebagai kakeknya daripada cucu saya ini terpukul, Pak. Gitu. Jadi saya mohonlah dengan sangat pada PT Virgo Area Shipping untuk bisalah memberikan jaminan biar anaknya bisa sekolah gitu dan istrinya mendapat santunan yang layak.
5: Jenazah korban rencananya akan menjalani proses pemakaman secara Hindu pada Kamis. Tim penyelamat TNI Angkatan Laut dari Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Satkopeba dan Satkopaska Koarmada 2 bersama penyelam Basarna Special Group atau BSG serta POSI kembali menyisir bagian dalam bangkai kapal motor Virgo Transport 8. Pada hari ke-11 pencarian, Rabu 23 September 2026, tim SAR gabungan melakukan 3 kali penyelaman untuk mengevakuasi jenazah yang masih berada di dalam kapal. Dalam 3 kali penyelaman, 9 jenazah berhasil diangkat dari dalam bangkai kapal Virgo. 8 berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan. Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi selanjutnya dibawa secara bertahap menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan selanjutnya nih buat emak-emak nih kayak saya nih, Bal ya. Oh,

0: di mama ya.
1: Jadi pinter-pinter nih sekarang atur isi dompet. Karena harga cabai rawit lagi tinggi, nyaris Rp80.000 per kilogram, bayangin.
0: Wih, luar biasa, makin pedas ya harga cabai. Informasi selengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah di Good Morning.

0: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang, hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya, bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kembali di Good Morning, ini harga cabai rawit kembali lagi melonjak rata-rata nasional. Kini nyaris Rp80.000 per kilogram.
1: Tapi ibu-ibu jangan sedih dulu, ada yang lebih sedih lagi. Tidak hanya cabai, harga daging ayam di pasar Duku.

0: Kupang Surabaya juga naik.
1: Aduh.
0: Jadi Rp43.000. Kondisi ini membuat
2: CNN Indonesia Breaking News.

0: esto.
1: ¿Qué es?

Gracias.

0: Nah, kita kayaknya perlu ke Bandung lagi nih, Bal. Karena
1: harus ya ini.
0: Harus, karena ya, Bandung ini kondang sebagai kota kuliner dan menjadi tempat terbaik untuk kita mencicipi makanan khas Sunda, kebayang.
1: Apalagi itu kalau keluar dari tol Paster, itu kiri kanan langsung sudah disambut oleh segala macam restoran dan warung-warung makan.
0: Pilihnya sampai bingung.
1: Iya, nah ini memang banyak tempat makan yang tidak hanya menawarkan cita rasa otentik, tapi juga suasana yang bikin pengalaman bersantap terasa lebih istimewa.
2: Berkunjung ke Bandung rasanya tak lengkap tanpa mencoba kuliner khas Sunda. Salah satunya bisa dinikmati di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Mengusung konsep saung apung di atas kolam, pengunjung bisa bersantap sambil menikmati suasana tenang. Hidangan andalannya nasi liwet, lengkap dengan beragam lauk pauk. Nasi liwetnya disajikan di atas kastrol lalu dimasak dengan daun salam, sereh dan rempah lain, kemudian ditaburi potongan cabai, bawang, petai dan ikan teri. Pelengkapnya ada tahu, tempe, jengkol, ikan asin plus aneka lalapan dan sambal dadak yang jadi ciri khas masakan Sunda. Lauk utamanya gurame terbang yang dimarinasi, dibalur tepung lalu digoreng dalam minyak panas. Tersedia juga ayam bakar ungkep dengan bumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, dan jahe yang dibakar langsung di atas arang.
3: Oke, Kang, berarti kalau ketika dibakarnya dikasih bumbu juga ya? Ya ini apa aja nih bumbunya?
4: Bumbu kemiri. Iya, bumbu kemiri.
3: Kemiri?
4: Oles dulu bumbu, sama bumbu kemirinya ini.
3: Biar apa berarti kalau kemiri itu rasanya gimana?
4: Biar aroma rempahnya lebih terasa lagi.
3: Wangi ya?
4: Wangi gitu.
3: Oh, ini apa? Ini
4: kecap. Sama terakhir kecap. Nanti sampai dikasih bumbu kecapnya.
3: Gitu. Berapa lama kalau dibakarnya, Kang?
4: Kurang lebih 10 menit.
3: 10 menit.
2: Paket liwet dengan lauk ayam ditawarkan mulai Rp115.000 dan bisa dinikmati beberapa orang, sementara olahan gurame dibanderol Rp98.000.
3: Nah, kalau di sini menu yang paling bestnya adalah ini nih, si gurame terbang. Ini dagingnya lembut banget di dalam, tapi luarnya tuh garing karena memang dimasak dengan ditambahkan tepung ketika digoreng. Dan si gurame ini bisa dinikmati dengan tambahan sambal kecap ataupun sambal dadak yang pedasnya nampol banget. Enak banget dimakan dengan tambahan nasi liwet yang gurih dan juga hangat-hangat ini.
2: Ada pula minuman segar seperti sampiran mocktail yang jadi andalan. Dengan cita rasa otentik, tempat ini kerap jadi tujuan wisata kuliner, terutama bagi keluarga.
5: Sambalnya pedas, enak. Satenya enak, empuk. Ayamnya pedas banget. Pokoknya nggak ada yang kurang. Rasanya enak, tempatnya bagus, tempatnya bersih, luas. Pokoknya buat acara apapun, bagus.
2: Di kawasan Cisangkui ada tempat makan Sunda yang punya cara sambutan berbeda. Pengunjung langsung diarahkan masuk lewat dapur. Mengusung konsep kampung tempo dulu, di sini pengunjung mengambil hidangan ala prasmanan sambil melihat langsung proses memasaknya. Dapurnya dibuat bernuansa tradisional. Terlihat dari alat masak yang digunakan serta adanya hawu atau tungku tradisional berbahan bakar kayu. Proses memasak di atas hawu ini terutama dipakai untuk membuat aneka oseng atau tumisan khas Sunda.
3: Ini beda nanti kerasanya ya, Teh ya.
6: Iya, meresapnya beda. Jadi proses lama meresapnya beda. Terus biar khas Sunda aja gitu, Teh.
3: Sunda, khas Sunda. Sunda pisan ya. Jadul.
2: Pengunjung bisa memilih beragam jenis nasi. Ada nasi liwet, nasi daun jeruk, atau nasi merah. Setiap hari sekitar 70 menu disiapkan di meja prasmanan. Dari aneka tumisan, semur jengkol, tulang jambal hingga ayam, ikan dan kepuk. Tak ketinggalan bermacam sambal khas Sunda. Sambal dadak, pencok lenca hingga sambal mangga. Sajian seperti karedok pun bisa dipesan dan langsung dibuat mendadak sebelum dihidangkan. Menu di sini dibanderol mulai Rp10.000 per porsi. Pengunjung bisa bersantap di area indoor bernuansa tempo dulu atau di area outdoor dengan pemandangan sawah dan kolam ikan.
3: Kalau makan masakan Sunda yang nggak boleh ketinggalan itu adalah sambalnya ya. Dan di sini itu sambalnya banyak sekali macamnya yang bisa dipilih. Mulai dari sambal lenca atau pencok lenca. Terus juga ada yang jarang banget kita temukan yakni si recuh bonteng. Ini sambalnya seger banget, cocok banget dimakan dengan berbagai macam kuliner yang ada di sini. Mulai dari gepuk ataupun ayam dan juga tentunya bermacam-macam nasi yang ada.
2: Konsep jadul ini sengaja dipilih untuk membangkitkan nostalgia sekaligus mengenalkan budaya Sunda kepada khalayak luas.
7: Jadi emang untuk membudayakan ya salah satunya. Dan apa ya, sekarang kan pada zamannya Gen Z ini kan belum tahu ya apa sih yang namanya langseng, apa yang namanya hawu gitu. Jadi kita juga memperkenalkan alat-alat tradisional yang digunakan untuk masak.
8: Menunya itu beragam. Makanannya tuh enak dan suasananya tuh homey. Kita suka dengan vibe-nya, terus juga nggak terlalu banyak ya ngantrinya. Mungkin karena kita datangnya juga agak lebih cepat.
9: Konsepnya itu juga kayak kita masuk dari dapur, terus kita bisa lihat suasana dapurnya. Ya, kayaknya cool gitu lah.
2: Tak hanya makanan, ada juga minuman tradisional seperti es goyobot, serta warung jajanan yang menyediakan aneka bubur dan camilan. Lalu gorengan, klepon, pukis, dan camilan jadul lainnya. Dari saung apung di atas kolam sampai dapur kampung dengan tungku kayu bakar, dua tempat ini menawarkan cita rasa Sunda dengan caranya masing-masing. Bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi juga menjaga rasa yang sudah diwariskan sejak lama. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Aksi pencurian raket padel senilai puluhan juta rupiah terekam kamera pengawas di Bekasi, Jawa Barat.
0: Informasi lengkapnya kami sajikan usai jeda, tetap ikut menonton.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Ya bener dong, cek hujan gini mulu sih.
5: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
4: Pakai ini.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di Desa Prerenan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Diduga aksi pelemparan bom molotov itu terkait utang.
5: Sementara itu, berlatar belakang dendam pribadi, seorang mahasiswa tega membakar motor milik seniornya di Makassar, Sulawesi Selatan.
6: Dua orang yang menutupi identitas dengan memakai helm dan jaket hitam terekam saat berada di depan sebuah rumah di Jalan Dalem Gede Banjar Jempinis, Padung, Bali pada Senin dini hari. Sesaat kemudian salah satu di antaranya melempar bom molotov ke arah jendela rumah hingga menyebabkan kobaran api. Diduga aksi ada kaitannya dengan hutang piutang pemilik rumah. Pasalnya sepucuk surat ancaman sebelumnya ditemukan di bagian halaman. Dengan temuan sumbu kain dan pecahan botol di lokasi kejadian, polisi kini tengah memburu kedua pelaku pelemparan bom molotov. Di lokasi berbeda, video amatir merekam saat sebuah motor milik seorang mahasiswa yang terbakar di parkiran kampus Universitas Negeri Makassar Selasa malam. Belakangan diketahui pelaku pembakaran merupakan junior yang sengaja membakar motor milik seniornya. Hal ini dilakukan lantaran pelaku yang menyimpan dendam terhadap seniornya hingga melampiaskannya dengan cara membakar motor korban. Pelaku berinisial MA kemudian diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti motor yang hangus terbakar.
7: Nah, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran. Jadi membawa, membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
6: Atas permintaan fakultas, pihak kepolisian langsung melakukan penjagaan sebagai langkah antisipasi bentrokan antar mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi pencurian raket padel senilai puluhan juta rupiah terekam kamera pengawas.
5: Sementara di Jogja, di Koja, Jakarta Utara, seorang lansia menjadi korban penjamretan telepon genggam di sebuah gang.
8: Kamera CCTV merekam aksi pencurian raket padel di sebuah outlet padel kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat seorang perempuan mengenakan masker dan hoodie masuk ke dalam outlet. Pelaku kemudian menuju bagian belakang kasir tempat raket padel premium dipajang. Kurang dari satu menit, pelaku mengambil satu raket bermerek Babolat Lamborghini yang disebut bernilai sekitar 28 juta rupiah. Pelaku kemudian meninggalkan outlet dengan membawa raket tersebut.
9: Saat kejadian, kondisi arena padel disebut sedang sepi. Pegawai tengah berganti shift, sementara petugas keamanan disebut sedang tidak berada di area depan. Pihak outlet menyebut kondisi tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi. Pihak outlet juga menyebut adanya dugaan bahwa pelaku telah mengetahui kondisi lokasi sebelum beraksi, namun dugaan tersebut masih perlu dibuktikan. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib.
10: Memang dari beberapa hari sebelum raket hilang, waktu kita lagi jaga malam, perempuan berdua, itu dia emang udah berusaha mencuri sendiri. Okay. Tapi kita kegep sama aku. Raket bagolet

0: dari apa? Lamborghini yang seharga 28 juta.
1: Di lain tempat, aksi penjamretan juga terekam kamera CCTV. Terlihat dua orang berboncengan motor mendekati seorang korban lansia yang sedang menggunakan telepon genggam di sebuah gang kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Sebelum beraksi, salah satu pelaku sempat menanyakan alamat kepada korban. Setelah itu, keduanya kembali mendekati korban dan salah satu pelaku langsung merampas ponsel korban. Korban dan warga sempat melakukan pengejaran, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri menggunakan motor. Rekaman CCTV aksi penjamretan ini kemudian tersebar di media sosial.
2: Pertama orang itu kayaknya nanya alamat gitu. Saya unjukin di depan, malah dia mutar ke depan. Mutar ke depan, masuk gang satu lagi, balik lagi dia ke belakang. Nah, terus pertama itu berhenti dulu dia di situ, ngelihat keadaan kosong. Nah, lihat keadaan kosong ini, baru dia lakukan penjamretan.
1: Korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Polisi kini menangani kedua kasus tersebut dan melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi serta menangkap para pelaku. Liputan CNN Indonesia.
3: Demi menuju Britania Raya, para migran berdesakan naik ke perahu berupaya menyeberangi Selat Inggris.
4: Informasi dari mancanegara lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: percaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
5: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
2: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sebuah sepak bola di Diyarbakir, Turki, meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen.
1: Tembakan pecah di depan sebuah sekolah di Manisa, Turki. 11 siswa terluka, sementara tersangka berhasil diamankan tak lama setelah kejadian.
2: Dua orang terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara, Minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah insiden penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. 11 siswa dilaporkan terluka. Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmez Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melepaskan tembakan hingga melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku. Lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan serta dugaan kelalaian dalam penyimpanan senjata.
1: Demi menuju Britania Raya, para migran berusaha menaiki taksi perahu secara berdesakan dan berupaya menyeberangi Selat Inggris.
0: Ya, namun informasi dari mancanegara ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan pernah lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
3: Gelombang migran yang berusaha menyeberangi Selat Inggris masih terus terjadi. Kamera merekam puluhan migran berangkat dari pantai utara Prancis menuju Britania Raya pada Rabu. Sambil berdesakan, mereka berusaha naik ke perahu karet yang disebut taksi perahu sambil membantu migran lain yang berenang menuju perahu. Petugas keamanan Prancis yang mengawasi juga sesekali terlihat menarik kembali sebagian migran yang gagal naik ke perahu karena kelebihan muatan. Data pemerintah Inggris menunjukkan 199 orang tiba dengan 3 perahu kecil pada 14 dan 15 September, sementara 143 lainnya telah sampai di Inggris dengan 2 perahu pada 13 September. Sementara itu, bertingkah agresif saat berada di Gosport, 6 orang migran ditangkap dan memicu gelombang aksi protes di Britania Raya. Kini otoritas Prancis berusaha menghentikan keberangkatan dan menerjunkan polisi khusus di sepanjang pantai utara Prancis.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Anda menyaksikan siaran ini bersama saya, Lianita Ruhyan.
0: Dan saya, Iqbal Kurdiadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Saudara, viral di media sosial video seorang pelajar SMA di pedalaman Nias Selatan menyeberangi sungai berarus deras sambil menggendong adiknya saat pulang sekolah.
1: Ya, sementara itu sebulan pasca gempa mengguncang Flores, NTT, siswa di Pulau Palu masih belajar di tenda darurat karena sekolah mereka rusak.
2: Tapi aku harus memberanikan diri agar aku bisa melewati semua ini. Langsung saja aku gendong adik Celia dulu.
3: Video yang diunggah Asdar, seorang pelajar SMA di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, viral di media sosial beberapa hari terakhir. Asdar tampak menggendong adik perempuannya menyeberangi sungai yang berarus deras dan debit air naik akibat banjir. Dalam narasi di video, Asdar mengaku ia terpaksa memberanikan diri menyeberangi sungai sambil menggendong sang adik setelah menunggu selama 1 jam dan air sungai sedikit surut. Dalam video lainnya, Asdar tampak menggendong sang adik dan menuntun sepupunya menyeberangi sungai sepulang sekolah. Asdar mengaku, setiap hari ia dan teman-temannya harus menyeberangi sungai sebanyak 4 kali untuk ke sekolah. Saat hujan deras, debit air sungai naik dan membuat mereka seringkali menunggu beberapa jam untuk bisa menyeberangi sungai. Usai videonya viral di media sosial, Babinsa setempat mengunjungi rumah Asdar dan melihat langsung kondisi jalan yang harus dilewati setiap hari menuju sekolah, termasuk kondisi sungai yang diseberangi Asdar dan teman-temannya saat berangkat dan pulang sekolah. Asdar mengaku senang dengan perhatian dari pemerintah. Ia berharap ada kelanjutan dari kunjungan ini, khususnya terkait kondisi jalan menuju sekolah. Sementara di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, siswa SD Negeri Oka di Dusun Loimite terpaksa belajar di tenda darurat setelah gedung sekolah mereka rusak akibat dampak gempa pada pertengahan Agustus lalu. Tenda darurat dengan tiang bambu dan beratap terpal ini merupakan hasil sumbangan orang tua siswa dan bantuan dari Dinas PKO Sika. Meski dengan kondisi darurat, para siswa tetap semangat belajar. Mereka berharap kepada pemerintah agar segera membangun sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
4: Harapan kami untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya segera memperbaiki sekolah kami yang rusak akibat gempa sehingga kami belajar dengan aman.
3: Sementara itu, pihak sekolah menyatakan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat dilakukan demi keselamatan siswa dan guru apabila terjadi gempa susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, aksi protes hingga tarik-menarik gerobak pedagang mewarnai razia pedagang kaki lima yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Senen Raya 4 Jakarta Pusat.
0: Sementara itu, pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kebayoran Lama Jakarta Selatan, warga korban kebakaran masih mengungsi di tenda yang disediakan oleh petugas. Selama mengungsi, warga juga sibuk mengurus kembali dokumen kependudukan yang terbakar.
5: Wanita pedagang kaki lima ini terus berupaya mempertahankan gerobak dagangannya saat hendak diamankan petugas Satpol PP di Jalan Senen Raya 4 Jakarta Pusat Rabu siang. Sambil melayangkan protes, pedagang sempat terlibat aksi tarik-menarik gerobak yang hendak dibawa ke dalam truk Satpol PP. Selain menyalahi aturan karena berjualan di atas trotoar hingga badan jalan, keberadaan lapak PKL yang sudah puluhan tahun itu juga dikeluhkan warga lantaran membuat akses jalan menjadi kumuh. Pedagang juga kerap membuang sisa sampah makanan di sekitar lokasi. Seluruh perlengkapan milik PKL yang terjaring razia kemudian langsung dibawa ke gudang Cakung, Jakarta Timur. Sehari pasca kebakaran, sejumlah warga yang rumahnya terdampak masih bertahan di lokasi pengungsian. Petugas kepolisian juga masih meminta keterangan dari sejumlah warga untuk mengumpulkan informasi terkait terjadinya peristiwa kebakaran. Sementara itu, pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka layanan pengurusan dokumen yang hilang atau rusak akibat kebakaran. Dokumen yang dibantu untuk diterbitkan kembali diantaranya merupakan kartu keluarga, KTP, KIA, hingga akta kelahiran. Setelah data dan jenis dokumen yang hilang dicatat,

0: berserakan di sekitar area halte. Pengguna Biskita menilai kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan perlu ditingkatkan, namun ia juga berharap pihak pengelola menyediakan tempat sampah.
1: Ya panas lah kalau nungguin kayak gini, kan lebih enak ada tutupannya, jadi ada mau panas mau hujan aman, nunggunya juga enak gitu. Ini walaupun ada tempat duduknya, kalau panas jadi mendingan berdiri ya.
0: Biskita di Depok merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Depok dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Biskita Trans Depok rencananya akan memiliki 5 koridor. Saat ini baru tersedia 1 koridor dengan rute Terminal Depok, Stasiun LRT Harjamukti via Jalan Tole Iskandar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seekor monyet ekor panjang terekam kamera amatir berkeliaran di sejumlah wilayah Surabaya Timur. Hewan itu pun dilaporkan agresif, bahkan sempat menyerang warga.
3: Sementara itu, diduga akibat habitatnya terganggu, seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter masuk ke rumah warga di Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang, Banten.
4: Viral di media sosial, monyet ekor panjang membuat warga di sejumlah kawasan Surabaya Timur resah. Dilaporkan, monyet sangat agresif dan diduga masuk dari kawasan Pucang hingga Ngagel dan Taman Flora Bratang. Monyet disebutkan sempat menyerang warga, bahkan berpindah-pindah tempat dan naik ke atap rumah warga. Petugas BPBD dan DPKP Kota Surabaya bersama OPD terkait akhirnya melumpuhkan satu ekor monyet itu menggunakan tuluk bius. Rabu siang, petugas kemudian menyerahkannya kepada BKSDA Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, video amatir memperlihatkan kemunculan sejumlah monyet liar yang berkeliaran di Jalan Pondok Cibubur, Cimanggis pada Rabu pagi. Monyet-monyet awalnya diketahui berada di atas tiang listrik, kemudian berloncatan hingga memasuki kawasan permukiman warga. Diperkirakan ada 7 ekor monyet yang berkeliaran. Salah seorang warga menyebut kemunculan hewan liar ini baru pertama kali, namun membuat warga resah dan takut beraktivitas di luar rumah.
1: Akhirnya tadi siang saya, sekitar jam 9:30 kali, lagi makan ketan, duduk di tetangga. Tentunya pas itu loncat-loncat, kedengeran itu banget kan, ada kali sekitaran 5 kayaknya deh.
4: Panikan juga terjadi saat seekor ular sanca sepanjang sekitar 3 meter masuk ke rumah warga di Kelurahan Medang, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu pagi. Upaya evakuasi ular jenis sanca kembang itu berlangsung dramatis. Saat sejumlah orang berusaha menangkapnya, tangan seorang warga sempat dililit tubuh ular.
5: Awalnya saya lagi duduk mau mandi, terus ada bunyi kresek-kresek, dikira tikus masuk ke plastik. Pas itu ada ember yang ada airnya tuh kedorong, kaget, pas dilihat ada ular lagi jalan.
4: Setelah hampir 1 jam, ular sanca berhasil ditangkap dan diamankan warga yang kemudian dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura cari alamat, sopir angkot mencuri TV saat rumah sedang ditinggal penghuninya mencari makan.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Sejumlah aksi kriminal terekam CCTV, seorang sopir angkot yang pura-pura mencari alamat, mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
3: Sementara itu, seorang perempuan mencuri raket padel premium senilai hampir 30 juta rupiah di sebuah outlet padel di kawasan Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat.
4: Seorang pria terekam CCTV mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tanah Sareal, Tambora, Jakarta Barat. Modus pelaku adalah berpura-pura mencari alamat tempat tinggal.

0: temannya. Selain memanfaatkan situasi lingkungan permukiman warga yang sepi, pelaku juga memanfaatkan kesempatan saat rumah yang tidak terkunci, ditinggal pergi penghuninya untuk membeli makanan. Kurang dari sepekan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot mikrolet jurusan Tanah Abang Tambora ini akhirnya dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora tak jauh dari lokasi kejadian. Dari tangan penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut, polisi juga berhasil menyita satu unit televisi dan sound system milik korban. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi di tengah kondisi sulit mendapatkan banyak penumpang. Kini ia pun harus kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat seorang perempuan mencuri raket padel di outlet Padel Lions, Pakayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Pelaku masuk dari pintu utama menuju arena padel, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir tempat raket padel premium dipajang. Kurang dari 1 menit, pelaku berhasil mengambil raket padel seharga 30 juta rupiah. Pelaku kemudian keluar dengan santai membawa hasil curiannya. Menurut salah satu karyawan padel yang dikonfirmasi Rabu siang, kuat dugaan pelaku melibatkan seorang karyawan padel. Korban telah melaporkan kejadian pencurian ini ke pihak kepolisian. Dan kini pelaku yang sudah diketahui identitasnya dalam pengejaran pihak Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. CCTV merekam detik-detik saat dua orang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor menjadi sasaran penjamretan di Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dari arah depan. Pelaku kemudian menarik tas korban hingga korban terjatuh dari sepeda motor. Setelah berhasil mengambil tas korban, kedua pelaku langsung melarikan diri. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami sejumlah luka. Korban juga kehilangan tas yang berisi uang tunai sekitar 1 juta rupiah, serta telepon genggam. Kasus ini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sudah beberapa hari ini puluhan calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada Travelindo mendatangi kantor Kemenhaj di Jombang, Jawa Timur. Mereka mengadukan pihak travel yang sulit dihubungi dan kantornya terkunci.
2: Sementara itu, asik siaran langsung di media sosial, komplotan geng motor sadis ditangkap oleh polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Puluhan calon jemaah umroh PT Anisa Ahmada Travelindo datang ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Jombang, Jawa Timur. Mereka datang untuk mengadukan kondisi travel yang dinilai tidak memberikan kepastian terkait rencana keberangkatan mereka. Para calon jemaah mengaku kesulitan menghubungi pihak travel. Bahkan kantor PT Anisa Ahmada Travelindo tertutup dan terkunci. Para calon jemaah yang telah melunasi biaya umroh pun khawatir uang mereka tidak kembali. Kemenhaj Jombang hingga Rabu masih melakukan koordinasi dengan kantor wilayah dan pihak terkait karena persoalan PT Anisa Ahmada Travelindo tak hanya menyangkut jemaah asal Jombang. Total ada sekitar 40 calon jemaah asal Jombang dan 300 lebih yang terdaftar untuk berangkat umroh menggunakan jasa PT Anisa Ahmada Travelindo pada Oktober mendatang. Penggerebekan markas geng motor bernama WA oleh Jatan Ras Polrestabes Makassar terekam kamera saat para pelaku melakukan siaran langsung di platform media sosial TikTok. Polisi langsung mengepung rumah dan menangkap 5 orang termasuk CA, 19 tahun, yang disebut sebagai ketua geng motor. Berdasarkan catatan kepolisian, CA sudah beberapa kali keluar masuk penjara terkait kasus penganiayaan. Para pelaku juga dilaporkan warga setelah diduga menculik dan menyerang korban menggunakan anak panah. Dikonfirmasi pada Rabu, polisi menyebut geng ini telah 3 kali dilaporkan terkait penganiayaan dan perusakan. 5 pelaku telah dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih memburu pelaku lainnya. Tiga pelaku dari 5 spesialis begal sadis ditangkap Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya ditangkap di Jakarta dan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan pada Rabu siang, polisi mengetahui ketiga tersangka merupakan satu komplotan. Polisi pun masih memburu 2 pelaku lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Aksi para pelaku tergolong sadis lantaran tak segan-segan melukai korban sebelum merampas sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pengendara sepeda motor menabrak truk hingga terbakar dan terpental ke bahu jalan.
1: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sepeda motor yang berpindah jalur menabrak truk bermuatan kardus di Kabupaten Mesuji, Lampung. Kerasnya benturan membuat pemotor meninggal dunia.
3: Sementara itu diduga mengalami remblong, truk pengangkut baja ringan terguling di Banyumas. Kernet truk tak bisa diselamatkan akibat tertimpa material bangunan.
4: Bakaran.
5: Kecelakaan maut terjadi di jalan lintas Sumatera Kabupaten Mesuji, Lampung pada Rabu pagi. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah menabrak truk dari arah berlawanan. Peristiwa bermula saat truk bermuatan kardus melaju dari Bandar Lampung menuju Palembang. Di kilometer 188, sepeda motor berpindah jalur dan masuk ke lajur berlawanan. Meski sopir truk telah menyalakan klakson, benturan keras tetap tak terhindarkan. Akibat kecelakaan ini, sepeda motor terbakar dan terpental ke bahu jalan. Kobaran api sempat menjalar ke perkebunan sawit sebelum akhirnya dipadamkan oleh petugas Polres Mesuji. Sementara kondisi truk akhirnya terguling dan menutupi sebagian badan jalan. Korban tewas kemudian dievakuasi ke Puskesmas Simpang Pematang dan saat ini pengemudi truk telah diamankan dan kasus ditangani unit laka lantas Polres Mesuji. Diduga mengalami remblong, truk tronton pengangkut material baja ringan terguling di jalan raya desa Kejawar, Banyumas pada Selasa malam. Truk sempat menabrak pagar rumah warga sebelum akhirnya terbalik.
6: Menurut keterangan dari pihak polisi lalu lintas, bahwasannya untuk truk mengalami remblong dari arah selatan menuju utara dan menghantam pagar milik warga, lanjut selanjutnya untuk truk terguling ke arah barat jalan.
5: Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban yang tertimpa material bangunan. Proses evakuasi berlangsung hingga pukul 10 malam. Akibat insiden ini, kernet truk meninggal dunia di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke RSUD Banyumas. Sementara sopir truk selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, tim SAR menemukan 7 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalimbu, Laut Jawa. Penemuan ini menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi.
3: Dan dari data terakhir, 110 orang masih dalam pencarian. Pihak keluarga menyambut jenazah korban dengan tangis histeris.
7: Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada Rabu siang membuahkan hasil. Sebanyak 7 jenazah korban ditemukan di sekitar badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Seluruh korban kemudian dibawa ke Banjarmasin menggunakan KM SAR Pacitan. Selanjutnya, jenazah akan diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Fokus pencarian korban masih dipusatkan di sekitar bangkai kapal. Kendala yang dihadapi para tim penyelam adalah jarak pandang dan kondisi di dalam badan kapal. Hingga kini, jumlah korban kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan berjumlah 133 orang. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 25 orang meninggal dunia. Sementara 110 orang masih dalam pencarian. Sementara itu, setelah 10 hari menunggu kepastian, keluarga kru kapal Virgo 8, Iputu Angga Santiana asal Kota Mataram Lombok akhirnya menerima kedatangan jenazah. Keluarga dan kerabat menyambut peti jenazah dengan tangisan histeris pada Rabu petang. Korban meninggalkan seorang istri dan dua anak balita berusia 3 tahun dan 4 bulan.
8: Dan anaknya yang paling besar sering juga bertanya, "Mak, telepon bapak," katanya. Nah, itu yang membuat saya sebagai kakeknya daripada cucu saya ini terpukul, Pak. Gitu. Jadi saya mohonlah dengan sangat kepada PT Virgo Karya Shipping untuk bisalah memberikan jaminan biar anaknya bisa sekolah gitu, dan istrinya mendapat santunan yang layak.
7: Jenazah korban rencananya akan menjalani proses pemakaman secara Hindu pada Kamis. Duka mendalam juga dirasakan oleh keluarga Bagus Mahendra yang merupakan salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8. Kedatangan jenazah Bagus di Desa Lumbung Kerep, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu siang disambut isak tangis keluarga. Pejabat Kepala Desa Lumbung Kerep, Rustianto, menjelaskan jenazah Bagus Mahendra ditemukan di perairan wilayah Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Korban bisa dikenali setelah dilakukan konfirmasi kepada keluarga dari pakaian serta aksesoris kalungnya yang dikenakan korban. Kakak Bagus sekaligus korban selamat, Danang Yulianto, menjelaskan awalnya ia bersama sang adik pergi ke Kalimantan untuk mengirim barang menggunakan truk ekspedisi. Danang menceritakan saat kapal tenggelam, ia sempat berpegangan tangan dengan adiknya saat akan melompat ke laut.
4: Lama, lampu mati, akhirnya yang dari dalam gitu dorong-dorong, panik semua. Sempat itu adik saya pegangan tangan saya juga megangin tangan adik. Tapi karena banyak orang, saya yang paling luar, saya kedorong, akhirnya cebur. Dan adik saya tangannya pegangannya lepas. Setelah itu sudah tahu kabar adik.
7: Selanjutnya, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa yang berjarak 500 meter dari rumah duka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Nasib malang menimpa bocah berumur 7 tahun di Banten. Sang bocah tercebur ke sumur dan dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia.
2: Sementara itu, ratusan orang berlomba menarik lokomotif seberat puluhan ton untuk memperebutkan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
7: Seorang warga negara Belanda berinisial FMM diamankan imigrasi dan pasar Bali setelah dilaporkan petugas hotel karena mengamuk di lobi. Wanita 67 tahun itu kemudian dititipkan di rumah detensi imigrasi dan pasar karena terus-menerus marah-marah saat akan diperiksa. Dikonfirmasi pada Rabu, FMM dijadwalkan segera diperiksa setelah tenang sebelum dideportasi ke Belanda. Sebagai informasi, pihak imigrasi dapat menjatuhkan tindakan administratif terhadap WNA yang membahayakan umum.
9: Gantung aja dulu deh.
10: Kebalik bang.
7: Tim SAR gabungan melakukan evakuasi seorang bocah perempuan yang tercebur ke dalam sumur di Kampung Kebun Cawu, Desa Kadu Agung Barat, Kabupaten Lebak, Banten. Dikonfirmasi pada Rabu siang, korban yang masih berusia 7 tahun itu diduga terjatuh saat hendak mengambil tas. Petugas mengevakuasi korban menggunakan teknik lifting dengan menurunkan peralatan ke dalam sumur untuk mengangkat korban. Korban pun berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia.
9: Baik, angkat.
7: Keseruan lomba tarik lokomotif tercipta di Balai Yasa Yogyakarta pada Rabu siang. Sekitar 500 orang yang terbagi dalam 30 tim bersaing menarik lokomotif seberat 84 ton sejauh 10 meter. Lomba ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 KAI dengan peserta dari sejumlah instansi termasuk TNI, polisi, dan damkar. Para peserta pun mengaku senang meski harus menarik lokomotif yang sangat berat. Dalam lomba ini, uang tunai senilai 20 juta rupiah disediakan bagi para tim pemenang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Harga cabai rawit kembali melonjak, rata-rata nasional kini harganya nyaris mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Sementara itu, harga daging ayam di Surabaya, Jawa Timur naik menjadi Rp43.000. Kondisi ini membuat konsumen dan pedagang sama-sama terbebani.
5: Harga cabai terus melonjak tajam. Harga rata-rata nasional sudah menyentuh hampir Rp80.000 per kilogram. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, harga cabai merah di tingkat

0: pedagang naik 100% dalam sebulan dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
1: Cabai keriting saat ini ada di angka 58.429 kilogram. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa memang tidak hanya di secara nasional juga, tapi memang ketika kami berkunjung di Pasar Induk Ramat Jati, cabai yang ada di sini juga turut naik hingga lebih dari 100%.
0: Kemarau panjang imbas El Nino dan masa transisi panen menjadi penyebab utama berkurangnya pasokan hingga mengakibatkan kenaikan harga cabai.
2: Sudah berkurang ya, pasokannya udah mulai berkurang gitu. Jadi naik, walaupun kalau kita perhatikan sebulan yang lewat cabai merah cuma 20, 21, 19 gitu. Sekarang udah mencapai 40.
0: Para pembeli pun harus memutar otak dengan mengurangi porsi pembelian demi menghemat pengeluaran.
3: Sekarang lagi tinggi, jadi saya mengecernya tadinya 5.000 agak banyak kan, sekarang dikurangi sedikit.
0: Kondisi ini juga dirasakan pelaku usaha kuliner seperti Rumsiah yang berjualan makanan di sekitar Pasar Keramat Jati. Takaran cabai sulit dikurangi karena mempengaruhi rasa. Ia pun memilih tidak menaikkan harga meski keuntungan menjadi lebih kecil.
4: Ya harus pintar-pintar lah kak, walaupun berkurang juga yang penting rasa tetap kayak gitu lah. Biar apa pelanggan gak berpindah gitu.
0: Di sisi lain, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti daging ayam terpantau di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya pada Rabu siang. Harga daging ayam potong masih tinggi sejak Agustus, terpantau Rp43.000 per kilogram. Kenaikan dipicu pakan mahal dan pasokan terbatas. Harga tinggi ini diprediksi masih akan bertahan hingga akhir tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi lainnya. Di Singapura, pusat pujasera atau hawker dipenuhi aroma berbagai makanan. Mulai dari chicken rice, laksa, char kway teow, nasi lemak hingga roti prata. Jadi ada berbagai macam. Nggak kalah nih sama Bandung begitu ya.
6: Hawker di Singapura itu. Nah ini produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, mengajak kita untuk mencicipi nasi ayam Hainan serta cita rasa nasi Padang yang ada sejak tahun 1940-an.
7: Hampir setiap hari, Maxwell Food Center di Jalan Kadayana Lor, salah satu pusat pujasera atau hawker di Singapura, dipenuhi aroma berbagai makanan. Mulai dari chicken rice, laksa, char kway teow, nasi lemak, hingga roti prata. Budaya hawker atau menikmati makanan jalanan memang menjadi tradisi di negeri Singa. Tradisi yang mempertemukan keberagaman etnis, kehidupan kelas pekerja, dan bagaimana makanan menjadi identitas nasional.
8: Kita buat masakan kebanyakan daripada masakan Melayu yang tradisional lah. Sebabkan ibu saya, dia dah 20 lebih tahun jualan makanan tradisional. Jadi kita ikut nama gini lah samanya. Yeah.
9: Menunya apa aja?
8: Kita ada kalau macam yang ringan-ringan seperti lontong, mee siam, mee rebus. Kalau yang macam agak berat sikit, nasi campur, macam sama goreng. Kita ada rendang daging, rendang ayam, banyak-banyak lagi lah.
7: Dari puluhan kedai yang ada di Maxwell Food Center, pilihan saya jatuh kepada Tian-Tian Hainanese Chicken Rice. Kedai yang sudah ada sejak 1986 ini memiliki menu andalan sederhana. Nasi yang dimasak dengan aroma gurih kaldu ayam, kemudian disajikan bersama potongan ayam yang lembut dan juicy. Antrian panjang di kedai ini menggambarkan kualitas yang sudah diakui dunia dan mendapatkan penghargaan Michelin Bib Gourmet.
10: Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 10 pagi, ini adalah waktu yang tepat untuk sarapan. Kalau di Singapura biasanya masyarakat ya sarapannya di jam-jam segini. Dan salah satu menu yang paling favorit ketika makan di Maxwell ini adalah Hainan Chicken Rice ini. Kita coba ya.
7: Begitu suapan pertama masuk, tekstur ayamnya langsung terasa. Lembut, juicy, dan hampir seperti meleleh di mulut. Nasinya sendiri pulen tetapi tidak lembek. Setiap bulir terasa gurih dan aromatik karena menyerap kaldu serta minyak ayamnya.
10: Nah, ini salah satu yang bikin favorit adalah kulit ayamnya yang terlihat crispy dan juga glazy. Wow.

0: tengah Singapura yang penuh dengan pilihan kuliner, ternyata cita rasa Indonesia juga cukup mudah ditemukan. Salah satunya rumah makan Minang yang berlokasi di Jalan Kandahar, kawasan Kampung Gelap ini.
1: Ya, ternyata masakan Padang di Singapura ini jadi salah satu makanan favorit juga. Karena jam makan siang seperti ini ternyata antriannya juga sangat-sangat panjang loh. Kita lihat seberapa banyak orang yang mengantri. Wow. Sampai luar antriannya.
0: Rumah makan Minang ini berawal dari keluarga Hajah Rosemah binti Mailu, perempuan asal Padang yang bermigrasi ke Singapura pada akhir tahun 1940-an. Yang menarik, rumah makan ini tetap mempertahankan resep keluarga hingga beberapa generasi. Salah satu hidangan khasnya adalah rendang dengan gaya lebih kering dan karamelisasi kuat, yang mengikuti resep masyarakat Sungai Limau, Sumatera Barat, tempat Rosemah berasal.
1: Nah, satu porsi nasi Padang di Singapura ini dengan lauk rendang dan juga perkedel plus tambahan-tambahan kuah dan sambalnya ini seharga $10. Kalau dikonversi, $1 di rupiah ini sekitar 14.000, jadi ya satu piring ini harganya 140.000. Mari kita coba.
0: Nasi yang hangat, rendang yang kaya rempah, serta sambalnya yang pedas membuat saya menemukan sedikit rasa Indonesia di tengah perjalanan ke Singapura. Menikmati sore di Kampung Gelam pun menjadi penutup hari saya. Kampung Gelam juga dikenal sebagai pusat komunitas Melayu Muslim, sekaligus pendatang asal Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Malaya. Bangunan megah Masjid Sultan yang pertama kali dibangun pada 1820-an ini menjadi daya tarik utamanya. Satrio Adi, Ricky Maulana, Singapura.
2: Kuliner khas Sunda dengan saung apung di atas kolam bisa menjadi pilihan makan siang Anda.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Sebagai kota kuliner, Bandung jadi tempat terbaik untuk mencicipi masakan khas Sunda.
3: Banyak tempat makan yang tidak hanya menawarkan cita rasa otentik, tapi juga suasana yang bikin pengalaman bersantap terasa lebih istimewa. Berikut liputannya dalam Ragam Kuliner.
7: Berkunjung ke Bandung rasanya tak lengkap tanpa mencoba kuliner khas Sunda. Salah satunya bisa dinikmati di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Mengusung konsep saung apung di atas kolam, pengunjung bisa bersantap sambil menikmati suasana tenang. Hidangan andalannya nasi liwet, lengkap dengan beragam lauk pauk. Nasi liwetnya disajikan di atas kastrol lalu dimasak dengan daun salam, sereh, dan rempah lain. Kemudian ditaburi potongan cabai, bawang, petai, dan ikan teri. Pelengkapnya ada tahu, tempe, jengkol, ikan asin, plus aneka lalapan dan sambal dadak yang jadi ciri khas masakan Sunda. Lauk utamanya gurame terbang yang dimarinasi, dibalur tepung, lalu digoreng dalam minyak panas. Tersedia juga ayam bakar ungkep dengan bumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, dan jahe yang dibakar langsung di atas arang.
2: Oke, Kang, berarti kalau ketika dibakarnya dikasih bumbu juga ya? Ini apa aja nih bumbunya?
8: Bumbu kemiri.
2: Iya,
8: bumbu kemiri.
2: Kemiri?
8: Olive dulu sama bumbu kemirinya ini.
2: Biar apa berarti kalau kemiri itu rasanya gimana?
8: Biar aroma rempahnya lebih terasa lagi.
2: Wangi ya?
8: Wangi gitu.
2: Oh, ini apa?
8: Ini kecap.
2: Sama kecap.
8: Nanti dikasih bumbu kecapnya.
2: Berapa lama kalau dibakarnya, Kang?
8: Kurang lebih

0: 10 menit.
1: Paket liwet dengan lauk ayam ditawarkan mulai Rp115.000 dan bisa dinikmati beberapa orang, sementara olahan gurame dibanderol Rp98.000.
2: Nah, kalau di sini menu yang paling bestnya adalah ini nih, si gurame terbang. Ini dagingnya lembut banget di dalam, tapi luarnya tuh garing karena memang dimasak dengan ditambahkan tepung ketika digoreng. Dan si gurame ini bisa dinikmati dengan tambahan sambal kecap ataupun sambal dadak yang pedasnya nampol banget. Enak banget dimakan dengan tambahan nasi liwet yang gurih dan juga hangat-hangat ini.
1: Ada pula minuman segar seperti sampiran mocktail yang jadi andalan. Dengan cita rasa otentik, tempat ini kerap jadi tujuan wisata kuliner, terutama bagi keluarga.
3: Sambalnya pedas, enak. Satenya enak, empuk. Ayamnya pedas banget. Pokoknya nggak ada yang kurang. Rasanya enak, tempatnya bagus, tempatnya bersih, luas. Pokoknya buat acara apapun, bagus.
1: Di kawasan Cisangkui ada tempat makan Sunda yang punya cara sambutan berbeda. Pengunjung langsung diarahkan masuk lewat dapur. Mengusung konsep kampung tempo dulu, di sini pengunjung mengambil hidangan ala prasmanan sambil melihat langsung proses memasaknya. Dapurnya dibuat bernuansa tradisional. Terlihat dari alat masak yang digunakan serta adanya hawu atau tungku tradisional berbahan bakar kayu. Proses memasak di atas hawu ini terutama dipakai untuk membuat aneka oseng atau tumisan khas Sunda.
2: Ini beda nanti kerasanya ya, Teh ya.
4: Iya, meresapnya beda. Jadi proses lama meresapnya beda. Terus biar khas Sunda aja gitu, Teh.
2: Sunda khas. Sunda pisan ya. Jadul.
1: Pengunjung bisa memilih beragam jenis nasi. Ada nasi liwet, nasi daun jeruk, atau nasi merah. Setiap hari sekitar 70 menu disiapkan di meja prasmanan. Dari aneka tumisan, semur jengkol, tulang jambal hingga ayam, ikan, dan gepuk. Tak ketinggalan bermacam sambal khas Sunda. Sambal dadak, pencok lenca hingga sambal mangga. Sajian seperti karedok pun bisa dipesan dan langsung dibuat mendadak sebelum dihidangkan. Menu di sini dibanderol mulai Rp10.000 per porsi. Pengunjung bisa bersantap di area indoor bernuansa tempo dulu atau di area outdoor dengan pemandangan sawah dan kolam ikan.
2: Kalau makan masakan Sunda yang nggak boleh ketinggalan itu adalah sambalnya ya. Dan di sini itu sambalnya banyak sekali macamnya yang bisa dipilih. Mulai dari sambal lenca atau pencok lenca. Terus juga ada yang jarang banget kita temukan, yakni si recuh bonteng. Ini sambalnya seger banget, cocok banget dimakan dengan berbagai macam kuliner yang ada di sini. Mulai dari gepuk ataupun ayam dan juga tentunya bermacam-macam nasi yang ada.
1: Konsep jadul ini sengaja dipilih untuk membangkitkan nostalgia sekaligus mengenalkan budaya Sunda kepada halayak luas.
5: Jadi emang untuk membudayakan ya salah satunya. Dan apa ya, sekarang kan pada zamannya Gen Z ini kan belum tahu ya apa sih yang namanya langseng, apa yang namanya hawu gitu. Jadi kita juga memperkenalkan alat-alat tradisional yang digunakan untuk masak.
6: Menunya itu beragam, makanannya tuh enak, dan suasana itu homey. Kita suka dengan vibe-nya, terus juga nggak terlalu banyak ya ngantrinya. Mungkin karena kita datangnya juga agak lebih cepat.
7: Konsepnya itu juga kayak kita masuk dari dapur, terus kita bisa lihat suasana dapurnya. Ya, kind of cool gitu lah.
1: Tak hanya makanan, ada juga minuman tradisional seperti es goyobot, serta warung jajanan yang menyediakan aneka bubur dan camilan. Lalu gorengan, klepon, pukis, dan camilan jadul lainnya. Dari saung apung di atas kolam sampai dapur kampung dengan tungku kayu bakar, dua tempat ini menawarkan cita rasa Sunda dengan caranya masing-masing. Bukan cuma soal mengenyangkan perut, tapi juga menjaga rasa yang sudah diwariskan sejak lama. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: viral video pembubaran tempat ibadah jemaat rumah doa di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu 20 September lalu. Tampak sejumlah warga memaksa agar rumah doa tersebut ditutup karena dinilai tidak memiliki izin. Peristiwa ini terjadi saat sejumlah jemaah sedang melakukan ibadah di dalam rumah doa. Ketegangan kian memuncak saat seorang pria mengacungkan golok.
1: Ya, silakan. Tutup. Udah negosiasi dua kali.
0: Menurut warga, aksi ini bukan pertama kalinya terjadi. Namun minggu kemarin merupakan terparah lantaran disertai pengancaman.
2: Yang ngancem sampai mau pertumpahan darah gitu kan. Siap mati kalau di dalam bertarung. Ya itu kan.
3: Sedangkan di dalam proses masih ibadah.
2: Masih ibadah. Bubaran begitu aja, stop.
0: Minggu malam, Forkompinda Kabupaten Tangerang bersama staf khusus Kementerian Agama dan polisi mendatangi lokasi, melakukan koordinasi dengan Forum Kerukunan Beragama Kabupaten Tangerang serta pihak terkait. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Indra Waspada, Senin sore menyebut pemicu sejumlah warga datang meminta kegiatan ibadah dihentikan adalah karena tempat tersebut dinilai belum memiliki izin. Polisi menegaskan kedua pihak kini sudah sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan membuka kembali rumah doa. Pemerintah daerah juga akan memfasilitasi mencari tempat ibadah sementara bagi jemaat rumah doa sambil menunggu proses perizinan. Aksi tawuran antara pemuda Gang Sawo dan Gang Manggis pecah di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan dan videonya viral di media sosial. Kedua kubu saling serang dengan senjata tajam ukuran besar di tengah jalan raya. Bermodal rekaman CCTV di lokasi dan video amatir warga, polisi mengidentifikasi serta mengamankan 5 orang yang diduga terlibat. Tawuran itu ternyata dipicu kesalahpahaman sejumlah pemuda di sekitar putaran arah Jalan Saharjo yang selama ini menjadi lokasi mereka mencari nafkah. Polisi kini masih memburu pelaku lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, tak terima kesenggol ketika tengah duduk di warung makan. Dua pengunjung di Tanjung Pinang saling adu jotos. Sementara itu di lokasi lain di Jakarta, dua pria terekam kamera membobol sebuah mobil di kawasan SPBU ketika pengemudinya tengah tertidur.
1: CCTV merekam seorang pengunjung masuk ke rumah makan di Jalan Bakar Batu Tanjung Pinang dan menyenggol pengunjung yang sedang duduk pada Senin. Tak terima disenggol, pengunjung itu langsung membalas mendorong. Situasi memanas dan berlanjut pada adu jotos antar keduanya. Perkelahian antar kedua orang itu pun berlangsung lebih dari 15 menit. Keduanya lalu dilerai oleh pengunjung rumah makan lainnya. CCTV merekam seorang kurir paket tiba di satu lokasi di Jalan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara pada minggu kemarin. Ia lalu masuk halaman dengan kunci masih tertinggal di motor. Naas, tak berapa lama, dua pelaku curanmor datang berboncengan. Seorang pelaku lalu membawa kabur motor beserta paket yang akan dikirim sang kurir. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. CCTV ini merekam detik-detik upaya pencurian sepeda motor di tengah pemukiman padat oleh dua pelaku di Jalan Taruna Jaya, Gang 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Seorang pelaku lalu berupaya mencuri sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Namun aksi ini dipergoki korban di lantai dua rumah yang langsung berteriak. Pelaku yang panik segera lari tunggang langgang meninggalkan motor yang akan dicuri. CCTV merekam aksi pencurian di dalam mobil yang terparkir di area SPBU Jalan I Gusti Ngurah Rai Cipinang Jatinegara, Jakarta Timur Kamis pagi lalu. Pelaku lalu membobol mobil dan mengambil dua HP milik korban. Setelah itu ia kabur beserta rekannya dengan motor. Korban yang mengaku tertidur di polisi ketika pencurian terjadi berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke peristiwa berikutnya di Lumajang, Jawa Timur, ada seorang pencuri sepeda motor tewas di lokasi usai ditabrak oleh anggota keluarga korban yang mengejar pelaku. Sementara itu polisi mengamankan 11 remaja pria yang diduga terlibat penyerangan geng motor di Jalan Anuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Seorang pencuri sepeda motor berinisial Z berusia 20 tahun tewas di lokasi usai ditabrak oleh anggota keluarga korban yang mengejar pelaku. Sedangkan satu pelaku lain berinisial D berusia 26 tahun dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang akibat patah tulang. Peristiwa ini berawal saat kedua pelaku kepergok membawa kabur motor milik warga bernama Rohima, warga desa Penawungan di kawasan Jalan Raya Ranyoso. Mengetahui motornya dicuri, korban kemudian meminta bantuan saudaranya Muhammad Holi yang langsung melakukan pengejaran menggunakan mobil. Saat proses pengejaran berlangsung, pelaku sempat mengancam Holi dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Namun ancaman tersebut tidak digubris hingga ia nekat menabrakkan mobilnya ke arah motor kedua pelaku.
3: Ya, diambil terus orangnya sadar, Pak, pas dikejar.
4: Dikejar?
3: Iya.
4: Itu yang kamu ambil motor apa tadi?
3: Beat.
4: Di parkiran atau dalam rumah?
3: Di luar. Di pinggir rumah.
4: Ini jalan ya?
3: Iya.
4: Terus dikejar sama?
3: Sama mobil, Pak.
4: Mobil?
3: Iya.
4: Kamu ditabrak dari belakang gimana?
3: Ya gak tahu, saya tahu-tahunya, saya cuma ingatnya saya gini.
4: Udah di rumah sakit ini ya?
3: Iya.
5: Awalnya saudara saya itu mau berangkat kerja, Pak. Telepon saya karena pusing, gak enak badan. Jadi saya samperin, nanti bedanya dititipkan aja di warung, terus saya mau antarkan pakai mobil. Nah, setelah nyampe di warung itu, kok sepedanya ada yang bawa, terus saudara saya itu datang ke saya, Pak. Sepeda saya dicuri gitu, Pak. Terus saya kejar pakai mobil. Nyampe di jalan, saya di celurit itu, wes. Ya bel titit itu saya suruh berhenti. Dia enggak berhenti, cuman dia ngacungi celurit itu, Pak.
6: Ya, mobil nabrak
5: pelaku
6: ya?
5: Iya. Setelah jauh saya kejar, terus ketabrak itu, wes, Pak.
2: Kasus tindak pidana pencurian ini dalam penanganan jajaran Satreskrim Polres Lumajang. Usai melakukan olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yakni dua unit sepeda motor, satu unit mobil, serta sebilah celurit dan kunci T.
7: Untuk pelaku, satu di Rumah Sakit Bhayangkara, posisinya luka mengalami luka patah kaki dan tangan. Untuk yang satu di rumah sakit umum.
8: Langkah yang dilakukan pihak polisian dari
7: Sementara kita masih melaksanakan olah TKP dan kita akan melaksanakan penyelidikan secara menyeluruh.
2: Inilah aksi sejumlah remaja menghancurkan sebuah sepeda motor milik anggota geng motor yang melakukan penyerangan di Jalan Anuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Para remaja tersebut sebelumnya terlibat tawuran menggunakan busur panah dengan kelompok geng motor di lokasi. Berdasarkan laporan warga, polisi kemudian melakukan patroli ke lokasi. Petugas mendapati 11 remaja pria yang berada di depan dan di dalam sebuah rumah. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah busur panah yang disimpan di dalam rumah. Polisi juga mengamankan 4 unit sepeda motor, termasuk motor yang dirusak. Aksi penyerangan tersebut diduga terjadi secara tiba-tiba dan acak. Satu kelompok berhasil diamankan polisi merupakan warga di sekitar lokasi. Sementara kelompok lainnya yang diduga terlibat penyerangan melarikan diri. Rumah yang menjadi lokasi ditemukannya busur panah tersebut dipastikan bukan merupakan gudang penyimpanan senjata tajam.
8: Kan ya?
7: Iya.
8: Yang kelompok satunya berhasil kabur.
7: Berhasil kabur.
8: Oke. Ini pada saat diamankan Pak, ini mereka di mana Pak?
7: Mereka semua di depan rumah, terus masing-masing ada yang di dalam rumah.
8: Dalam rumah ya. Apakah memang indikasi ini menjadi tempat perkumpulan dari kelompok geng motornya atau bagaimana Pak?
7: Menurut informasi yang punya rumah, bukan, karena sesuai kebalan ketika itu saya.
8: Tapi untuk busur panahnya ada diamankan dalam rumah Pak ya?
7: Ada.
8: Oh, itu dilakukan untuk memang disimpan situ, dijadikan gudang atau apa Pak?
7: Bukan gudang, semacam tempat dia simpan saja.
8: Oh begitu. Saja. Anaknya salah satunya Pak ya, yang ya, terlibat. Iya.
2: Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mendalami peran masing-masing remaja yang diamankan. Mereka yang terbukti terlibat akan ditindaklanjuti sesuai hasil penyelidikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspada aksi pencurian. Di Jakarta, jambret viral yang beraksi di Johar Baru, Jakarta Pusat akhirnya ditangkap di Jakarta Timur. Pelaku ternyata residivis kambuhan yang sudah 2 kali masuk BUI. Di tempat terpisah berniat beli rokok, tapi melihat kesempatan korban tengah sholat, ada seorang pemuda mencuri ponsel di atas meja jualan. Uang 29 juta rupiah di rekening mobile banking korban raib digasak pelaku.
9: Iya, jangan. Ini ada apaan sih ya?
2: Pria berinisial MS ini terus membantah jika dirinya pelaku penjamretan saat diringkus tim opsional Reskrim Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
10: Iya, punya adek lo, udah tahu. Iya, Pak. Beli di mana nih?
2: Namun saat barang bukti berupa sepeda motor matic yang kerap digunakan saat beraksi ditemukan polisi, pelaku akhirnya tak bisa lagi berkutik. Polisi menuturkan terduga pelaku merupakan penjamret kawakan yang sudah sering beraksi di wilayah Johar Baru. Pelaku ini diketahui sudah 2 kali beraksi di Jalan Tanah Tinggi dengan korbannya wanita, serta 2 kali beraksi di Jalan Mardani Raya, di mana korbannya adalah seorang wanita dan juga pasangan lansia. Dari catatan polisi, MS merupakan residivis yang sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Seorang pemuda terekam CCTV saat mencuri ponsel milik seorang wanita di wilayah Baru, Sulawesi Selatan. Awalnya, pelaku ini datang dengan niat ingin membeli rokok. Namun ketika melihat korban sedang sholat, pelaku memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ponsel korban yang diletakkan di atas meja jualan. Berdasarkan laporan korban, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Baru kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku berinisial TS di Desa Bapangi, Kabupaten Sidrap. Polisi mengatakan, usai mencuri ponsel, pelaku kemudian mengakses aplikasi mobile banking milik korban dengan memanfaatkan kode OTP yang tertera di telepon korban. Pelaku langsung memindahkan uang sebesar hampir 30 juta rupiah. Pelaku TS mengaku uang hasil curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, diberikan keluarga, serta judi online.
11: Hei, kenapa?
2: 3 pria tertangkap basah saat diduga mencuri kabel milik PLN di Jembatan 3 Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara, Selasa siang. Para pelaku membongkar batu konblok trotoar untuk mengambil kabel PLN yang tertanam di bawah tanah.
1: Mereka juga telah menyiapkan karung untuk membawa kabel hasil curian. Aksi ini terbongkar saat petugas Satpol PP yang sedang berpatroli mendapat laporan warga. Saat didatangi, ketiga pelaku kabur, satu orang bernama Supri berhasil ditangkap sementara dua lainnya melarikan diri. Akibat aksi ini, trotoar mengalami kerusakan, sementara pelaku Supri diserahkan ke polisi dan dua pelaku lain masih diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ada dua orang anggota perguruan silat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, diburu polisi lantaran terlibat pengeroyokan terhadap seorang warga. Adapun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mahasiswa nekat membakar sepeda motor milik seniornya yang tengah terparkir di dalam kampus. Pelaku membakar sepeda motor seniornya lantaran sakit hati.
2: Satu unit sepeda motor yang terparkir di salah satu universitas negeri di Kota Makassar terbakar pada Selasa malam. Pada saat kejadian, suasana kampus sedang sepi dan tidak ada aktivitas perkuliahan. Tak berselang lama, personel Polsek Tambalate yang tiba di lokasi kejadian menangkap seorang mahasiswa berinisial MA. Sebelum ditangkap, pemuda 22 tahun ini sempat dikeroyok sesama mahasiswa. Dari keterangan saksi, MA merupakan terduga pelaku pembakar sepeda motor. Sepeda motor yang dibakar MA adalah milik seniornya di Fakultas Teknik.

0: Sydney. Terduga pelaku dan bangkai sepeda motor dibawa ke Polsek Tambalate. Menurut Kapolsek Tambalate, Kompol Muhammad Idris, MA nekat membakar sepeda motor. Lantaran sakit hati dan dendam, kerap mendapat perlakuan tidak pantas dari seniornya tersebut. Untuk mencegah terjadi bentrok antar mahasiswa dari fakultas yang sama, imbas pembakaran sepeda motor ini, Polsek Tambalate dibantu pihak keamanan kampus, menyiagakan sejumlah personelnya di sekitar lokasi kejadian.
1: Mereka ada dendam antara junior dan senior. Dan melihat ada kendaraan seniornya di situ, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran. Jadi membawa, membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
0: Di lokasi terpisah, kamera milik warga merekam peristiwa pengeroyokan seorang warga di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pengeroyokan terjadi saat rombongan salah satu perguruan silat sedang konvoi dan melintas dari Kecamatan Jatirejo melalui wilayah Kecamatan Gondang. Korban dipukul tanpa alasan jelas ketika dalam perjalanan pulang usai membeli makanan bersama adiknya. Sepekan setelah aksi pengeroyokan berlangsung, personel Polres Mojokerto menangkap dua orang pelaku berinisial ADS dan ALF. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Desa Betro dan Berat Kulon, Kecamatan Kemlagi.
2: Kemudian setelah ada di pinggir jalan, dari rombongan konvoi itu korban dihampiri oleh pelaku. Nah, kemudian para pelaku ini melakukan kekerasan terhadap korban. Jadi korban ini dipukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong di bagian pipi sebelah kanan atau bagian mata bawah kanan. Itu oleh tersangka ADS. Kemudian tersangka ALF ini melakukan pemukulan pada bagian leher dengan tangan kosong sebanyak 1 kali sehingga menyebabkan luka ringan terhadap korban.
0: Polisi menjerat kedua pelaku menggunakan pasal 262 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur hukuman atas tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan kerusakan atau luka dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polres Cirebon Kota berhasil menangkap terduga pelaku yang merupakan mantan suami korban, seorang wanita muda yang tewas terbungkus selimut di kolong kasur sebuah hotel. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kita beranjak ke kasus narkoba. Polda Metro Jaya menangkap peredaran berbagai jenis narkotika di wilayah Jakarta. Dua sejoli RS dan VA diamankan petugas dalam pengungkapan di dua lokasi berbeda. Sementara itu, dua orang diamankan setelah membawa 6.000 tablet yang diduga jenis tramadol di kawasan Tanah Abang, Jakarta.
5: Sepasang kekasih di Jakarta, RS dan VA, harus berurusan dengan polisi setelah diduga terlibat peredaran berbagai jenis narkotika. Dari tangan keduanya, Polda Metro Jaya menyita puluhan ketrit etomidate sabu dan ganja yang diduga akan diedarkan di wilayah Jakarta. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Jakarta Pusat. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengamatan serta pengejaran di kawasan Menteng. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 33 kemasan cartridge etomidate terdiri dari 28 bungkus bertulisan kali dan 5 bungkus bertulisan mango. Polisi juga menyita ganja seberat 38,60 gram bruto, sabu seberat sekitar 0,90 gram, serta 3 unit telepon seluler.
6: Dari penggeledahan di lokasi pertama, petugas menyita 33 kemasan cartridge etomidate dan 2 bungkus sabu seberat 0,90 gram yang disembunyikan di dalam ikat pinggang RS, serta 3 unit ponsel.
5: Peredaran obat keras golongan G masih marak terjadi di ibu kota, salah satunya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kali ini polisi berhasil menggagalkan ribuan butir obat keras golongan G yang diduga jenis tramadol. Pengungkapan dilakukan setelah petugas menindaklanjuti informasi masyarakat terkait maraknya transaksi obat keras di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim kemudian melakukan observasi dan penyelidikan di lokasi. Tak lama berselang, dua pria berinisial A, 28 tahun, dan R, 33 tahun, terlihat datang membawa sebuah paper bag. Petugas kemudian mengamankan keduanya dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 6.000 butir tablet putih berlogo AM dan TMD yang diduga merupakan obat keras daftar G.
7: Pusat dengan barang bukti, tramadol dengan jumlah 6.000 butir beserta 2 unit handphone. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti kami amankan di Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.
5: Kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti kini telah dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Budi Tanjung, Jakarta.
1: Dua kali masuk bui karena kasus narkoba. Ada seorang pengamen di Surabaya, Jawa Timur, kembali ditangkap polisi di Jambi. Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap seorang pria dengan barang bukti berupa ratusan butir pil ekstasi.
8: Pelak-pelak lah ini sama ini. Nah, bawa kedua-duanya. Sini, taruh. Buka.
9: Petugas Satres Narkoba Polresta Jambi menangkap seorang pria yang diduga menjadi kurir narkoba di Kota Jambi. Tersangka ditangkap di sebuah rumah di kawasan Jalan Lingkar Barat 2, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo pada Rabu malam. Setelah menangkap, petugas juga menggeledah rumah tersangka. Dari jok sepeda motor tersangka, polisi menemukan 413 butir yang diduga ekstasi. Polisi juga menemukan brankas hitam diduga berisi etomidate. Dalam rilis resminya pada Jumat sore, polisi menyebut dalam sepekan terakhir Satres Narkoba Polresta Jambi juga mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkotika dengan total tersangka berjumlah 5 orang.
10: Ada 4 kasus, jumlah tersangkanya ada 5 orang, laki-laki semua. Jumlah barang buktinya ada sabu sebanyak 361,67 gram atau 3,67 on. Ekstasi ada 435 butir dan etomidate sebanyak 199 refill. Peran tersangka kelima orang tersebut, salah satunya adalah bandar masuk besar yang menguasai pasar di kota Jambi, dan ada 4 pengedar di bawahnya.
9: Etomidate kerap disalahgunakan sebagai zat psikoaktif dalam cairan rokok elektrik atau liquid vape. Kini seluruh tersangka dalam ungkap kasus sepekan terakhir ditahan di sel tahanan Mapolresta Jambi. Para tersangka akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 2A dan B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 7.50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Petugas Satres Narkoba Polresta Surabaya kembali membongkar jaringan peredaran narkoba yang melibatkan para residivis. Salah satu residivis yang kembali berurusan dengan petugas adalah CH, seorang pengamen yang sudah 2 kali menjalani masa hukuman akibat kasus narkoba.

0: Jadi kurang lebih sebanyak 35 gram. 1 gramnya itu belinya ke saudara JG 700 ribu dan dijual 1 juta. 1 gramnya untung 300 ribu. Jadi selama ini keuntungan mereka kurang lebih 10 juta 500 ribu rupiah.
1: Uang hasil penjualan digunakan sebagai modal membeli narkoba kembali dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta foya-foya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polda Metro Jaya menggerebek clandestine lab atau laboratorium rumahan narkotika yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi, Jawa Timur menangkap 2 wanita warga negara asing WNA asal Rusia karena kedapatan membawa dan juga mengonsumsi ganja.
3: SW tak menyangka saat anggota kepolisian membangunkan tidurnya usai dirinya diduga menjadi pemilik laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran gelap dan penyalahgunaan tembakau sintetis di sebuah rumah kontrakan. Setelah proses penyelidikan, polisi menangkap seorang pria berinisial SW berusia 27 tahun. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 7 plastik klip berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 251,88 gram. Polisi juga menemukan berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi dan mengemas tembakau sintetis, diantaranya kompor magnet, gelas dan botol takar, corong, timbangan digital, alat pres, hingga plastik kemasan. Dari pemeriksaan awal, SW mengaku tembakau sintetis tersebut akan diedarkan melalui media sosial. Selama 1 tahun, sudah 4 kali tembakau sintetis ini diproduksi. Polisi masih mendalami jaringan peredaran serta asal bahan dan distribusi tembakau sintetis yang diproduksi dari laboratorium rumahan tersebut.
4: Pun keterangan dari pelaku bahwa yang bersangkutan telah melakukan praktik ini selama 1 tahun belakangan dengan sudah 4 kali melakukan produksi. Saat ini pelaku dan seluruh barang bukti sudah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih dalam.
3: 2 wanita warga negara asing asal Rusia berinisial SK dan EV ditangkap saat berlibur di sebuah penginapan di Pantai Plengkung, Kecamatan Tegal Dlimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Keduanya ditangkap tim Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat karena diketahui membawa dan menghisap ganja. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya penyidik menetapkan EV sebagai tersangka dan menyita ganja siap pakai seberat lebih dari 9 gram. Barang bukti tersebut dibeli dari seseorang yang ditemui di tempat hiburan malam di Bali. Sedangkan SK harus menjalani pusat rehabilitasi atas rekomendasi BNNK selama 3 bulan.
5: Melaksanakan tahap 2 terhadap warga negara Rusia yang diduga melakukan tindak pidana, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis ganja dengan berat 9 gram. Sebagaimana dimanatkan dalam KUHAP pasal 59 ayat 2, bila mana berkas perkara telah dinyatakan P21, maka kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.
3: Pihak penyidik resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti tahap 2 kasus 2 warga negara Rusia ini ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Dalam kasus ini, polisi menerapkan penanganan berbeda berdasarkan peran dan barang bukti yang ditemukan pada masing-masing individu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Batam, Kepulauan Riau, ada seorang pemilik mobil terlibat keributan dengan pemilik ruko lantaran mobilnya dicoret-coret saat parkir di depan ruko. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Dari aksi yang tidak patut untuk dicontoh oleh kalangan anak-anak, 4 pelajar SMP menjadi viral di media sosial setelah terekam kamera. Berboncengan di atas satu sepeda motor dalam posisinya yang tidak aman. Di lokasi terpisah, ada seorang pemilik mobil terlibat keributan dengan pemilik ruko lantaran mobilnya dicoret-coret saat parkir di depan ruko.
3: Sebuah rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan 4 pelajar berboncengan dalam satu motor melaju di Jalan WR Supratman, Kelurahan Rengas, Ciputat Timur dengan posisi yang tidak aman. 2 pelajar di bagian belakang terlihat berdiri sambil berpegangan pada temannya sementara motor terus melaju. Peristiwa itu terjadi pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 3 sore. Usai videonya viral, polisi melakukan penelusuran dan menemukan identitas para pelajar pengendara motor itu. Polisi kemudian memanggil para pelajar dan orang tuanya untuk dilakukan pembinaan.
4: Dan terhadap orang tua, RT RW dan lingkungan serta anak tersebut, pertama sudah kami berikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Itu yang terpenting karena keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi.
5: Ini nggak boleh di sini parkir, ini dirusain. Ini dicoreti.
3: Persoalan parkir yang berujung mobil dicoret-coret hingga keributan terjadi di Kelurahan Seilangka, Batam, Kepulauan Riau, viral di media sosial. Keributan itu diduga bermula saat mobil pemilik seorang perempuan diparkir di depan sebuah ruko dan membuat penghuni ruko merasa tak nyaman. Adu mulut pun terjadi lantaran pemilik mobil tak terima mobilnya dicoret-coret. Menurut keterangan polisi, insiden yang terjadi pada 19 September ini kini berakhir damai setelah kedua belah pihak menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Sementara di Solo, Jawa Tengah, rekaman amatir warga menunjukkan saat sebuah kendaraan listrik menghalangi laju ambulans yang membawa pasien gawat darurat di kawasan Gemblengan pada Selasa. Menurut Ketua Relawan Sabar, sopir kendaraan listrik itu mengaku tidak mendengar suara sirene ambulans yang melaju di belakangnya sehingga tidak memberikan jalan untuk lewat. Sopir kendaraan listrik yang berusia 79 tahun dikenai sanksi tilang oleh polisi dan telah meminta maaf atas perkara ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Untuk menutupi aksi culasnya mengambil uang majikan sebesar 2,1 juta rupiah untuk judi online. Ada seorang pria di Garut, Jawa Barat nekat mengaku jadi korban begal. Di lokasi lain, sekelompok anggota perguruan silat di Mojokerto, Jawa Timur bikin onar dan juga menganiaya kakak beradik hingga babak belur.
6: Naas, pelaku curan mor ini dikepung dan ditangkap warga Jalan Mojo 3 Surabaya pada Selasa pagi. Pelaku ini tertangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga hingga kemudian pelaku dibawa ke pos RT setempat untuk menghindari amuk warga. Saat interogasi dan digeledah, ditemukan barang bukti sebuah kunci T dan bungkusan plastik yang berisi narkoba diduga jenis sabu-sabu. Pelaku juga sempat dipukuli warga karena memberikan keterangan berubah-ubah. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku. Saat digelandang ke mobil patroli polisi, pelaku tak luput dari kesalahan warga hingga terjatuh yang memang sudah kesal dengan aksi pencurian curanmor di lingkungannya. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Gubeng, Surabaya. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan motornya.
7: Dia si Aganesnya korban begal di daerah Cilopang.
6: Inilah aksi tipu-tipu seorang pria mengaku jadi korban pembegalan di kawasan Cilopang. Ia nampak mengalami luka di lengan dan kanan kiri yang ditutup dengan perban. Pelaku diketahui bernama Ganesh Malesrana. Ia mengaku menjadi korban begal hingga kehilangan uang jutaan rupiah milik majikan Raib. Hingga uang jutaan rupiah milik majikan Raib dan motor dirusak. Ganesh pun dengan sengaja membuat laporan di kantor polisi. Hasil penyelidikan polisi memastikan tidak terjadi curas alias begal. Cerita pembegalan itu hanya drama belaka. Ia sengaja membuat laporan polisi palsu demi menutupi ulahnya. Ganesh sengaja selewengkan uang majikannya sebesar 2,1 juta rupiah untuk judi online. Terkait luka robek yang dialami Ganesh, merupakan sayatan sendiri menggunakan silet yang dibeli di warung. Kini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan dan terancam pidana karena membuat laporan palsu dan kegaduhan.
7: Kalimatannya di tengah ini, bro.
6: Konvoi sekelompok anggota perguruan silat di Jalan Raya Gondang, Mojokerto, Jawa Timur berujung keributan. Mereka mengadang sejumlah pengendara yang melintas hingga membuat warga ketakutan dan terpaksa berbalik arah. Tak hanya mengadang, kelompok ini juga menganiaya kakak beradik yang sedang berada di pinggir jalan. Aksinya pun viral di media sosial. Meski sempat kabur ke Bali, dua pelaku penganiayaan Agus dan Alfian berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Mojokerto. Polisi menyebut aksi tersebut terjadi usai latihan saat para pelaku diduga dalam kondisi mabuk. Kini kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sepanjang periode bulan Agustus hingga September, Direktorat Bea Cukai ini berhasil menggagalkan upaya impor ilegal beras, garam, hingga pakan bekas atau ballpress. Total nilai barang-barang ilegal itu telah mencapai lebih dari 27 miliar rupiah.
8: Inilah penampakan barang-barang impor ilegal yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Selama periode Agustus-September, Bea Cukai menangkap upaya impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas atau balpres. Penindakan ini dilakukan di 4 lokasi yaitu di Selat Malaka, Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Berikat Bogor, serta Pelabuhan Tanjung Priuk. Total barang yang disita mencakup 397 ton beras impor ilegal, 436,4 ton garam ilegal, serta 1.435 bal pakaian bekas. Total nilai barang-barang ilegal ini mencapai lebih dari 27 miliar rupiah.
9: Pintu masuk barang-barang ilegal itu di Indonesia itu tentu masih banyak yang perlu menjadi atensi. Seperti di perairan Selat Malaka maupun di perbatasan Kalimantan, di mana barang-barang ilegal ataupun tadi balpres masih saja tetap ada. Ya, tentunya ini tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada.
8: Kementerian Keuangan dan Bea Cukai akan meningkatkan pengawasan untuk menekan penyelundupan, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi dan disiplin kerja. Namun demikian, pengawasan ketat tak boleh menjadi penghambat impor yang resmi.
10: Karena kita juga harus memastikan bahwa pengawasan itu tidak memperlambat arus barang masuk. Sebagian besar dari arus barang yang masuk adalah barang yang diperlukan oleh perekonomian kita. Sebagian adalah input untuk produksi, sebagian adalah untuk konsumsi masyarakat. Kedua-duanya jika dilakukan dengan benar, sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai lartas yang ada, ya harus kita fasilitasi. Nah, ketika memfasilitasi ini dilakukan dengan proses bisnis yang baik. Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman.
8: Impor ilegal ini wajib dicegah karena bisa merusak perekonomian nasional. Bahkan, impor pakaian bekas juga bisa mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Pemirsa, viral postingan pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Ke informasi selanjutnya, selain belasan warga diduga pelaku penyebab kebakaran hutan lahan Karhutla, penyidik Ditreskrim Sus Polda Jambi juga memeriksa belasan perwakilan belasan dari dua perusahaan besar yang diduga terlibat Karhutla. Dua perusahaan tersebut adalah PT Restorasi Ekosistem Indonesia atau REKI yang berada di Kabupaten Batanghari dengan luas lahan 5 hektar dan PT Samhutani yang berada di Kabupaten Sarolangun. Lahan yang terbakar mencapai seluas 50 hektar masih dalam proses penyidikan. Penyidik telah memeriksa setidaknya ada 12 orang saksi yang berasal dari dua perusahaan. Polda Jambi masih terus mendalami keterangan para saksi serta mengumpulkan bukti terkait dengan kebakaran lahan di dua perusahaan tersebut.
4: Sudah menangani sebanyak 16 laporan polisi. Keseluruhannya sudah dalam proses penyidikan yang di mana sudah ditetapkan sebanyak 14 tersangka di beberapa kabupaten dari Polres Jajaran. 14 LP ini adalah berada di lahan pribadi dan yang 2 LP adalah kasus kaitan dengan di lahan korporasi. Ada PT Reki yang berada di Batanghari dan PT Samhutani yang berada di Sarolangun.
5: Statusnya apa?
4: Statusnya masih dalam proses sidik.
5: Sidik.
6: Sudah ada yang dipanggil dari perusahaannya?
4: Siap, sudah.
3: Sementara itu, usai viral postingan pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim Reskrim Polres Mempawah kini menaikkan status penanganan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penetapan status perkara ini dilakukan setelah tim penyidik Polres Mempawah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi, pengumpulan alat bukti di lapangan, hingga memeriksa anggota DPRD Mempawah, Koirus Saib tersebut. Selain melibatkan tim Inavis, polisi juga melibatkan tim laboratorium forensik guna melakukan pendalaman dengan metode scientific crime investigation untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang menjadi sorotan publik tersebut.
7: DPRD Kabupaten Mempawah sangat kooperatif mendukung bahkan ikut mengantarkan langsung beliaunya ke kami untuk dilakukan proses pemeriksaan klarifikasi awal. Dan juga secara scientific crime investigation, kami juga telah mengundang tim lapor dan alhamdulillah sudah dilaksanakan olah TKP lanjutan di lapor. Kemudian kami juga telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi yang lain dan mengumpul alat bukti sehingga statusnya sudah kami naikkan berdasarkan hasil perkara awal dari penyidikan yang ada, dari status penyelidikan menjadi status ke penyidikan. Demikian misalnya.
3: Kita beralih ke kasus rasuah, pemirsa. Bupati Bulaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terjerat operasi tangkap tangan OTT KPK pada hari Senin. Dalam OTT itu, KPK juga menangkap 13 orang lainnya. KPK menyatakan ke-14 orang yang terjerat OTT KPK ini terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkup pemerintah daerah Bulaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. 5 di antaranya diamankan di Jakarta, 8 orang di wilayah Sulawesi Utara, dan 1 di wilayah Gorontalo. Penangkapan terkait dengan kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap proyek yang tengah berlangsung di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara. Di antaranya proyek pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR.
8: Tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang, yakni 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bulaang Mongondo Utara atau Bolbut, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian 8 orang diamankan di wilayah Sulawesi Utaranya, diantaranya di Kabupaten Bolbut itu sendiri, dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Gorontalo. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah.
3: Ke kasus rasuah lainnya, KOPS Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menggeledah ruang kerja Bupati serta rumah jabatan Bupati Goa Siti Husnia Talenrang pada Senin. Penggeledahan ini dilakukan setelah adanya putusan pengadilan untuk menyelidiki dugaan korupsi Bupati Goa Siti Husnia Talenrang dalam proses perizinan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lainnya di Kabupaten Goa yang nilainya miliaran rupiah. Ketika penggeledahan ini dilakukan, Siti Husnia Talenrang tidak berada di tempat. Dalam penggeledahan ini, polisi juga menyita 4 box dokumen penting terkait dengan izin PBG sebagai barang bukti.
5: Dokumen apa ini saja, Pak?
6: Jadi yang kita amankan malam ini adalah terkait dengan barang bukti dokumen dan beberapa barang bukti elektronik.
5: CCTV berarti, Pak?
9: Selain rumah jabatan, ada tempat lain tadi?
6: Ada 2 lokasi saja ya hari ini yang kita lakukan penggeledahan. Yang pertama adalah kantor bupati bersama kantor mana? Bak umum ya, serta di tempat kita ini, yaitu di rumah jabatan bupati.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
12: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Polda Metro Jaya mengungkap peredaran narkotika jenis ganja seberat 2 kg di Duren Sawit, Jakarta Timur. Informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada, pemirsa, dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
14: Tiga orang pria diamankan warga di Jalan Guzi Baru Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu sore. Ketiganya diduga melakukan penipuan dengan modus menawarkan regulator gas seharga 150 hingga 200 ribu rupiah dengan iming-iming gratis tabung gas subsidi 3 kg dan kompor gas. Aksi ini terbongkar setelah belasan korban menemukan para pelaku kembali menawarkan produk serupa di Jalan Budi Swadaya. Para korban mengaku telah membayar, namun hadiah yang dijanjikan tak kunjung diterima. Nomor WhatsApp mereka bahkan diduga diblokir para pelaku. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan setelah para pelaku mau mengganti rugi kepada para korban.
15: Pertamanya diiming-iming gratis LPG 3 blok. Setelah itu suruh beli regulator. Harga 150 dapat 1 tungku kompor sama gas LPG-nya. Terus yang 200 bilangnya dapat tungku yang 2, tapi malah kagak ada juga.
14: Apa itu? Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku di sebuah kontrakan. Dari hasil penelitian.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga cabai rawit kembali mengalami kenaikan. Kini harga rata-rata nasional sudah menyentuh hampir Rp80.000 per kilogram. Meski Bank Sentral Amerika telah menaikkan Fed Fund Rate, Bank Indonesia memilih menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Washington akhir pekan ini menjadi sorotan pasar global di tengah perang Iran yang masih berlanjut, harga energi yang tinggi, hubungan Amerika Serikat dan China kembali menjadi faktor penting bagi arah ekonomi global.

0: Pemerintah menggelontorkan bantuan pangan setidaknya hingga 2 bulan ke depan untuk menekan kenaikan harga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan juga tengah menghitung ulang terkait ketahanan pangan masyarakat yang terdampak oleh El Nino. Wamenko Pangan menjelaskan kondisi harga saat ini terus dipantau secara detail. Pemerintah masih mengkaji seberapa besar dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan yang akan dirumuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang melibatkan para menteri. Wamenko Bidang Pangan meminta masyarakat mempercayai langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Pemantauan ini dilakukan oleh jajaran deputi di Kemenko Bidang Pangan.
1: Rasa yang kondisi hari ini sedang terus kita pantau ya. Jadi bantuan pangan telah hari ini juga digelontorkan paling tidak dalam 2 bulan ke depan. Harapan kita untuk bisa menekan harga. Kemudian hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan benar-benar sekali lagi mohon maaf merekalkulasi ketahanan pangan dari komunitas kita. Jadi yang terdampak dari El Nino ini seberapa banyak ini terus dikaji. Kemudian langkah-langkah berikutnya apa? Tentu kita tidak boleh menutup kemungkinan segala cara harus kita lakukan di dalam rangka menjaga kestabilan pangan ini. Ini tugasnya Kemenko Pangan. Nanti akan dirumuskan di dalam rakortas-rakortas yang melibatkan para menteri. Hari ini sedang dievaluasi dengan detail. Kalau memang ada lonjakan harga yang tidak bisa dikendalikan dengan maka akan diambil langkah-langkah yang diperlukan di sini.
0: Harga cabai rawit kembali mengalami kenaikan di bulan September. Kini harga rata-rata nasional sudah menyentuh hampir Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tak hanya dirasakan konsumen rumah tangga, tetapi juga pedagang makanan yang menggunakan cabai sebagai bagian dari usaha mereka.
2: BPS mencatat pada minggu ketiga bulan September 2026 saat ini harga cabai rawit nasional itu ada di angka Rp77.596 per kilogram yang mana naik sekitar 22,85% dibandingkan di bulan Agustus 2026. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Kramat Jati dan memang tadi ketika kami sudah berbincang dengan pedagang ada kenaikan hingga 100% cabai seperti cabai TM itu harga hari ini di angka Rp40.000 yang mana sebelumnya di angka Rp20.000 dan juga ada cabai lain yang naik harganya yakni cabai rawit merah itu naik di Rp79.652 yang mana naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 dibandingkan hari kemarin dan juga ada cabai merah yang naik di hari ini ada di angka Rp50.278 kilogram dan cabai keriting saat ini ada di angka Rp58.429 kilogram.
3: Di Pasar Induk Kramat Jati, para pedagang menyebut pasokan cabai mulai berkurang. Kondisi ini membuat harga di tingkat pedagang terus bergerak naik.
4: Kalau cabai rawit juga naik, pasti naik. Nah, itu. So, masalahnya ini kan udah berkurang ya. Pasokannya udah mulai berkurang gitu. Jadi naik walaupun kalau kita perhatikan sebulan yang lewat cabai merah cuma 20, 21, 19 gitu. Sekarang udah mencapai 40. Jadi sebulan ini naikannya udah 20.000 ya, artinya 100% gitu. Tapi ini pergerakannya naik walaupun sedikit pelan tapi naik. Untuk turun enggak mungkin. Yang pertama, Jawa Baratnya udah habis. Biasanya kan Jawa Barat kan panen ya, murah gitu. Tapi sekarang udah habis.
3: Kenaikan harga ini kemudian ikut dirasakan masyarakat yang menggunakan cabai bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk berjualan. Rumsiah contohnya.

0: Rumsia sehari-hari berjualan makanan di sekitar pasar Kramat Jati. Bagi Rumsia, cabai menjadi salah satu bahan yang sulit dikurangi karena perubahan takaran bumbu dapat mempengaruhi rasa makanan. Ia juga tidak ingin menaikkan harga sebab khawatir daya beli pelanggan di warungnya terus turun. Sehingga Rumsia memilih mempertahankan takaran cabai meski konsekuensinya keuntungan yang didapat menjadi lebih kecil.
1: Rasain kan, cuma tapi ya harus dijalanin aja ya, walaupun mahal juga tetap aja kalau masak mah. Namanya juga kan cabai kan nomor satu buat bumbu ya.
2: Berarti keuntungannya teteh jadi berkurang dong?
1: Ya nggak apa-apa kak, walaupun berkurang juga yang penting rasa tetap kayak gitu, biar apa pelanggan nggak berpindah gitu ya.
0: Tak hanya Rumsia, Santi juga merasakan kesulitan yang sama akibat kenaikan harga cabai. Santi merupakan pelanggan di pasar Kramat Jati. Dengan naiknya harga, Santi memilih menyesuaikan jumlah pembelian dengan modal yang dimiliki.
3: Nah, kita ya mau bagaimana lagi ya, abisnya kan emang udah dari sananya naik. Hanya kitanya aja harus pintar dengan cara misal 5.000 itu tadinya banyak dikurangi sedikit saja. Tapi harga masih tetap agar mereka juga karena harga naik jadi harga kebutuhan naik. Mereka yang tadinya jangan sampai jajan anak-anak berkurang aja gitu.
0: Kenaikan harga cabai terjadi di tengah kondisi kemarau yang membuat produksi dan pasokan di sejumlah daerah menurun. Kondisi ini pun membuat masyarakat terus menyesuaikan kebutuhan, termasuk pedagang makanan yang terpaksa menekan keuntungan agar harga jual tetap terjangkau. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
4: Kelangkaan beras premium di sejumlah retail modern di tengah klaim pemerintah melimpahnya stok beras nasional menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI. Komisi 4 menilai masalah bukan pada ketersediaan di gudang, melainkan pada mekanisme pengambilan keputusan dan distribusi ke masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio menyebut stok beras saat ini sebenarnya lebih dari cukup. Namun beras yang tersimpan di gudang tidak serta-merta bisa langsung didistribusikan karena harus melalui mekanisme Badan Pangan Nasional dan rapat di tingkat Kementerian Koordinator. Menurutnya, proses pengambilan keputusan yang terlalu lama berisiko menimbulkan kekosongan beras di pasar. Komisi 4 juga menyoroti beredarnya beras fortifikasi yang diduga mengalami manipulasi spesifikasi. Firman meminta pemerintah bertindak tegas dalam hal ini karena berkaitan dengan Undang-Undang Pangan dan Perlindungan Konsumen. Ia juga mendorong jenis beras disederhanakan jadi dua, yaitu beras premium dan beras medium dengan memperkuat peran Bulog dalam penyerapan beras untuk kebutuhan masyarakat.
5: Kalau kami di Komisi 4 menyikapi terhadap masalah beras, kalau kita bicara stok, memang lebih daripada cukup. Hanya persoalannya adalah ketika beras yang ada di gudang itu untuk didistribusikan pada masyarakat, kan ada mekanismenya. Mekanismenya adalah dari bahkan Badan Pangan Nasional bikin perencanaan, kemudian dirapatkan di tingkat Kemenko. Nah, ini yang siklus ini yang selalu kita tanyakan pada pemerintah. Oleh karena itu kalau sampai terjadi kekosongan, kemungkinan juga antara kebijakan, ya kebijakan untuk mendistribusikan itu mungkin agak terlambat karena mekanisme dalam mengambil keputusan itu memang sangat lama.
4: Komisi 4 DPR RI juga mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan. Anggota Komisi 4 Firman Subagio menyebut sejumlah lahan pertanian sudah terdampak kekeringan. Contohnya di Jawa Tengah saja sekitar 4.000 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Jika setiap hektar menghasilkan rata-rata 5,5 ton padi, maka dalam satu musim panen, potensi produksi yang hilang bisa mencapai 22 ribu ton. Bahkan jika lahan tersebut merupakan lahan irigasi yang bisa panen dua kali setahun, maka potensi produksi yang terganggu bisa mencapai 44 ribu ton. Kondisi ini dinilai perlu diantisipasi, terlebih ketika harga gabah di tingkat petani sudah meningkat, sehingga Bulog berisiko kesulitan menyerap gabah dengan harga yang ditetapkan. Alarm finansial ibu rumah tangga kian nyaring berbunyi. Di tengah melonjaknya harga berbagai kebutuhan, pendapatan keluarga justru stagnan. Alhasil uang belanja bulanan ludes tak berbekas untuk mencukupi kebutuhan harian dan impian untuk menyisihkan tabungan pun semakin sulit terwujud.
2: Ya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung.
6: Inilah wajah sebenarnya potret kehidupan jutaan warga yang hidup di kota besar. Untuk biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau dulu nih masih bisa nabung sedikit-sedikit, tapi apa daya sekarang kebutuhan semakin melejit sehingga akhirnya tabungan yang dulu disimpan sedikit-sedikit akhirnya terpakai juga.
0: Bukan lagi soal mengatur gaya hidup, melainkan strategi bertahan hidup. Tekanan harga bahan pokok yang terus melambung kini menuntut efisiensi ketat di tingkat rumah tangga demi menjaga dapur tetap ngempul hingga akhir bulan. Nita salah satunya, sebagai istri yang turut bekerja membantu perekonomian keluarga, ia merasa sangat sulit untuk menabung. Menurutnya bukan karena boros, namun karena semakin tingginya biaya hidup di kota besar. Hidup berdua dengan suaminya di kota Surabaya. Kira-kira dalam satu bulan penghasilannya dan sang suami jika digabung lebih dari 5 juta rupiah. Namun ada biaya kontrakan, biaya makan, biaya transport yang akhirnya membuat penghasilan tersebut nyaris tak bersisa. Meskipun demikian, ia mengaku masih menyisihkan sedikit untuk menabung. Menurutnya, sekalipun hanya sedikit, setiap keluarga tetap penting memiliki dana darurat.
2: Iya, karena kebutuhan pokok sekarang kan makin naik ya, jadi ya itu, jadi susah nabung buat makan, nongkrong. Penghasilan tuh lebih, pengeluarannya juga ya hampir sama lah kak. Masih bisa, tapi dikit, nipis banget.
0: Susahnya menyisihkan uang untuk tabungan juga dirasakan oleh Renetta Rosalina. Ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja sebagai pembuat kue ini mengaku pos pengeluaran terbesar justru datang dari tagihan listrik, sehingga kebutuhan menabung seringkali terabaikan.
7: Ya, kadang bisa, kadang enggak. Ya, kalau menabung kan untuk bayar listrik, untuk ini, untuk belanja, untuk bayar air.
8: Pengeluaran paling besar?
7: Yang listrik itu.
8: Kalau nabung biasanya bisa nyisihin sampai berapa banyak?
7: Kalau nabung ya per hari ya, karena saya jualan juga, per hari ya kadang 20 saya sisihkan.
0: Kendala menabung yang dialami masyarakat juga dipahami dari kacamata akademisi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ciputra Surabaya, Damelina Basauli Tambunan menjelaskan, selain himpitan inflasi, perubahan gaya hidup di era digital turut menjadi pemicu utama sulitnya menyisihkan pendapatan untuk ditabung.
9: Terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi para masyarakat atau masyarakat menengah itu mendapatkan tekanan terhadap daya beli. Artinya daya beli kita menjadi rendah karena adanya kenaikan barang-barang gitu ya. Khususnya misalnya sandang pangan, terus pendidikan, kesehatan itu meningkat sedangkan pendapatan kita tidak meningkat secara proporsional.
0: Membangun kebiasaan menabung memang tidaklah mudah, terlebih di tengah himpitan ekonomi. Namun konsistensi dan kedisiplinan menyusun skala prioritas menjadi kunci agar keuangan keluarga tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Ya, Clarissa Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Ke informasi selanjutnya, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 100,1 triliun rupiah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Dana tersebut akan disalurkan bertahap mulai tahun 2026 hingga tahun 2028. Usai rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan infrastruktur pasca bencana alam Sumatera, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati jumlah anggaran sebesar 100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan transfer daerah ke 3 Pemda Provinsi terdampak bencana Sumatera sebesar 10,6 triliun rupiah.
10: Berdasarkan rate induk tersebut, yaitu 100,1 triliun untuk 3 tahun. Tahun 2026 lebih kurang 39 triliun. Kemudian untuk tahun 2007 32 triliun lebih, dan untuk tahun 2027 sebesar 23 triliun lebih, lebih kurang gitu. Nah, kemudian di daerah juga itu sudah diberikan bantuan oleh Bapak Presiden 3 kali dalam bentuk belanja tidak terduga kepada seluruh provinsi, kabupaten kota yang terdampak, kabupaten kota 4 miliar dan provinsi lebih kurang 20 miliar.
4: Pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan terus berlanjut. Serikat buruh mendorong sejumlah poin untuk masuk dalam regulasi baru. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan terus berlanjut. Serikat Buruh mendorong sejumlah poin untuk masuk dalam regulasi baru. Presidium KBPI PBI sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut sudah ada sejumlah perkembangan positif dalam pembahasan meski belum dapat diungkapkan ke publik.
1: Pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan terus berlangsung melibatkan unsur buruh, pemerintah, dan DPR. Presidium Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea menyebut, ada 11 poin yang menjadi perhatian kaum buruh. Di antaranya pengupahan, outsourcing, jaminan sosial, PKWT, pekerja platform, jaminan pesangon, cuti haid, hingga pemanggangan. Menurut Andi, dalam pembahasan terkini sudah terdapat sejumlah perubahan yang dinilai positif. Namun, detail perubahan tersebut belum dapat disampaikan kepada publik.
2: Menegaskan sekali lagi, aksi ini aksi murni, damai, dan kami menolak tunggangan dari pihak manapun. Dan kami berharap DPR pemerintah lebih mendengarkan kami, karena kami mendapatkan informasi tadi sore, sudah mulai ada beberapa perubahan yang positif. Tapi tidak dapat kami umumkan di sini.
1: Andi Gani menyebut aksi buruh yang digelar menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR bahwa RUU tersebut ditunggu oleh kaum buruh. Ia juga menegaskan aksi akan dilakukan secara damai dan menolak adanya pihak yang menunggangi gerakan buruh.
2: Aksi ini merupakan pengingat untuk reminder bahwa undang-undang ini sedang ditunggu oleh kaum buruh. Itu. Jadi mudah-mudahan kita doa bersama bahwa aksi damai yang dibentuk puluhan ribu massa. Estimasi panjangnya sekitar 10,1 km. Panjangnya luar biasa dan kami meyakini insya Allah aman. Karena niatnya juga aman dan tidak ada niat buruk.
1: Sementara itu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI juga mendorong perubahan dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ketua Umum KSBSI Johannes Darta Pakpahan menyoroti perlindungan pekerja platform seperti ojek online yang selama ini banyak dikategorikan sebagai mitra.
3: Dan salah satu juga yang kita usulkan terutama adalah penempatan definisi pekerja platform. Karena sampai hari ini pekerja platform itu masih dianggap sebagai mitra. Padahal dalam konvensi ILO 193 yang dihasilkan kemarin di bulan Juni, itu dinyatakan bahwa semua orang yang bekerja menggunakan platform berbasis platform itu adalah pekerja, bukan mitra. Itu salah satu yang kita dorong. Baru kemudian adanya perbaikan di sistem jaminan sosial nasional yang undang-undangnya harus nyangkut di Undang-Undang Ketenagakerjaan.
1: Selain pekerja platform, KSBSI juga menyoroti aturan PHK dan pesangon bagi pekerja. Pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan masih terus berlanjut dengan buruh berharap sejumlah aspirasi tersebut dapat terakomodasi dalam regulasi baru. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menekan angka pengangguran, pemerintah daerah di Jawa Barat dan Banten menyiapkan sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Di Banten, Polda Banten meluncurkan program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran. Sementara di Jawa Barat, Pemprov membuka lebih dari 2.000 lowongan kerja melalui job fair virtual.
4: Upaya menekan angka pengangguran dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pelatihan dan penempatan kerja hingga memperluas informasi lowongan bagi masyarakat. Di Provinsi Banten, Pemprov bersama Polda Banten meluncurkan program Poliran atau Polisi Peduli Pengangguran di LPK Geokai Indonesia Kompeten Cisoka Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di Banten disebut mencapai sekitar 650 ribu orang. Tingginya angka pengangguran dinilai dapat berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Polda Banten mendorong program yang tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membantu penyaluran tenaga kerja ke industri.
5: Hari ini kita melaksanakan penandatangan kerjasama atau PKS antara Polda Banten dengan PT Geokai Indonesia Kompeten. Ini salah satu wujud kehadiran negara, pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Banten untuk dari data yang ada tingkat pengangguran, oleh karenanya dengan ada 6,7% dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Banten, tingkat pengangguran kurang lebih 650 ribu, mudah-mudahan sudah berkurang dengan adanya berbagai macam program. Salah satunya program Polda Banten itu adalah Polisi Peduli Pengangguran.
4: Melalui program ini, masyarakat usia produktif dapat mengikuti pelatihan dan proses seleksi sebelum diarahkan ke perusahaan sesuai kebutuhan. LPK Geokai Indonesia Kompeten disebut memiliki kemitraan dengan sekitar 200 perusahaan. Kepala Geokai Indonesia Kompeten, Teguh Imam Pambudi menjelaskan, peserta akan menjalani sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan fisik, tes, hingga wawancara.
6: Jadi mekanismenya tuh yang dilatih di Polda sama yang dilatih Geokai. Jadi dia tiap di wilayah Polres masing-masing dia kirim orang untuk dilatih. Terus nanti ditempatkan sama teman-teman industri yang tadi tuh.
7: Di sini lokasinya.
6: Kalau kita bisa lokasi di sini atau yang di Balai Polirannya. Ya cuma nanti penempatannya melalui rekan-rekan aneh kita itu yang tadi datang.
7: Perusahaan yang sudah menjadi kerjasama itu berapa?
6: Kalau tadi itu 200 tuh, 200 perusahaan yang kerjasama.
4: Sementara itu, Pemprov Jawa Barat kembali menggelar Bursa Kerja Online atau Job Fair Virtual pekan kedua. Kali ini sebanyak 2.054 lowongan kerja dibuka bagi masyarakat, khususnya warga Kota Depok. Program yang digelar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini dipusatkan di salah satu perusahaan di kawasan Ciamanggis Depok dan disiarkan secara langsung melalui media sosial. Menurut Dedi, pertumbuhan investasi harus diikuti penyerapan tenaga kerja lokal agar kehadiran investasi benar-benar membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
8: Ada 2.054 yang tersedia, peminatnya sangat banyak. Mudah-mudahan ke depan perusahaan semakin terbuka untuk membuka lowongan kerjanya bagi warga agar kesempatan kerjanya makin terbuka. Dan mudah-mudahan investasi di Depok dan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat makin meningkat. Keamanannya makin terjaga. Dan saya tadi ke Pak Wali Kota. Pak Wali, nanti kerjasama dengan Pak Kapolres untuk tidak boleh lagi ada percaloan tenaga kerja yang dipungut. Karena itu sangat merugikan warga.
4: Selain memperluas kesempatan kerja, Pemprov Jawa Barat juga menargetkan perluasan pelindungan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal hingga 2027. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menteri SDM Bali Ladalia membuka pameran Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 atau pameran dan konferensi energi terbesar di Asia Tenggara yang digelar di ICE BSD Tangerang, Banten. Kegiatan ini membahas berbagai peluang dan tantangan dalam mendorong sistem energi yang andal dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.
9: Mengusung tema Powering Regional Sovereignty Security Energy System Resilience, pameran Enlit Asia and MKA Electricity Connect 2026 diresmikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Acara yang digelar pada 22 hingga 24 September 2026 menghadirkan lebih dari 300 pembicara dari pemerintah, perusahaan utilitas, teknologi, dan organisasi internasional. Forum ini menyoroti pentingnya sistem kelistrikan yang andal di tengah melonjaknya kebutuhan energi regional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak investor untuk membangun pusat data center di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menambah data center di tanah air.
10: Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami bahwa salah satu poin penting di Astacita selain daripada swasembada pangan adalah swasembada energi. Dan motor daripada swasembada energi ini salah satu di antaranya adalah listrik.
9: Sementara itu, sejumlah topik dibahas mulai dari investasi infrastruktur, energi bersih, digitalisasi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Salah satu teknologi yang diperkenalkan adalah solusi berbasis AI dari Kayak Analytics untuk membantu kinerja aset ketenaga listrikan dan mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Penerapan teknologi akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kolaborasi bersama mitra lokal, penempatan data di dalam energi, serta program pelatihan dan transfer pengetahuan.
11: Kayak Analytics, we believe on the democratization of the knowledge, so we are using AI to enhance the operations of the network grid and electrical grids on the different islands. We understand the challenges that Indonesia have because all our experts have been in different situations like small grids, big grids, and they have extensive knowledge on the on how different setup works. So we are here to bring to make the gap between the normal operator and the expert smaller by introducing agentic approaches, agentic solutions.
1: Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perusahaan menampilkan berbagai produk, mulai dari televisi, alat pemanas, hingga robot berbasis AI. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.
0: Meski Bank Sentral Amerika telah menaikkan Fed Fund Rate, Bank Indonesia memilih menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.

0: yang lama.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
2: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
4: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
5: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
5: tidak
3: tadi.
5: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Suku bunga deposit facility tetap 4,75%, sementara lending facility 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Desti Damayanti mengatakan keputusan ini sejalan dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, sekaligus menjaga sasaran inflasi 2026 dan 2027 sebesar 2,5%±1%. Bank Indonesia juga akan memperkuat insentif untuk menarik aliran modal asing, menjaga stabilitas rupiah, serta memperdalam pasar uang dan falas. Desri menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih baik dengan konsumsi masyarakat dan korporasi yang positif. Namun Bank Indonesia perlu memperkuat kebijakan untuk mengantisipasi keluarnya modal asing dari pasar emerging market seiring meningkatnya imbal hasil surat utang Amerika Serikat. Salah satunya dengan meningkatkan insentif soft lindung nilai bagi transaksi portofolio pinjaman luar negeri dan investasi asing langsung.
7: Memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%±1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6: Di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda, pelemahan nilai tukar rupiah hingga ketidakpastian pasar keuangan, Bank Sentral memilih untuk tidak mengubah suku bunga acuannya. BI kembali memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur September 2026. Sejauh mana kebijakan ini bisa mempertahankan mata uang Garuda tetap perkasa? Untuk elaborasi ini telah hadir melalui sambungan virtual Kepala Ekonomi BCA David Sumual. Selamat siang Pak David.
8: Selamat siang Mas Yuda.
6: Ya Pak David, ini kalau saya membaca referensi tadi, BI itu begitu optimis bahwasanya memang tidak perlu ada menaikkan BI rate karena memang kondisi eksternal masih menjadi salah satu sentimen yang dominan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Bagaimana Anda melihat ini Pak?
8: Ya memang Bank Sentral itu selalu memandang bagaimana keseimbangan internal maupun keseimbangan eksternal dalam melihat atau memutuskan kebijakan moneter. Nah saat ini memang kalau dilihat dari keseimbangan internalnya relatif terjaga-terjaga cukup baik, inflasi masih dalam sasaran target Bank Indonesia maupun pemerintah. Tapi memang kalau dilihat dari eksternal balance-nya, kondisi eksternalnya masih belum menentu. Kita lihat harga minyak juga masih relatif.

0: Strategi BI tadi salah satunya adalah memberi diskon premi swap hingga 25% nih Pak. Untuk tenor penempatan di satu tahun, biaya transaksi domestik non-deferable forward, di NDF juga diskon Pak 30%. Menurut Anda apakah kebijakan ini cukup lumayan membantu untuk menarik investor kembali masuk di tanah air, mengingat tadi ya bagaimana Amerika sendiri memberikan begitu banyak promising dengan suku bunga yang naik oleh The Fed sendiri Pak?
1: Ya, diskon hedging ini saya pikir juga lumayan efektif ya untuk menarik dana, dana-dana terutama dana jangka pendek ya. Kalau kita lihat ini kan ada diskon tambahan untuk transaksi di NDF sampai 30% dan juga untuk transaksi hedging yang setahun sampai 25%. Nah, ini juga bisa memberikan apa daya atraktif ya, daya tarik ya untuk aset-aset finansial kita. Dan juga kita lihat sepanjang tahun ini sebenarnya juga cukup efektif untuk menarik dana asing. Kalau kita lihat juga SRBI, kepemilikan asingnya juga meningkat lumayan dari awal tahun.
0: Kalau kita bicara The Fed sendiri dari tahun 2023 sekarang baru kembali menaikkan suku bunga mereka dan ini pasti menimbulkan gejolak ya, tidak hanya di pasar global tapi juga di tanah air. Tapi sepertinya BI sudah mengantisipasi ini dan tidak terlalu gegabah untuk menyikapi dengan menaikkan BI rate. Menurut Anda pertimbangan dari BI sendiri seperti apa untuk melihat fenomena ini Pak?
1: Ya kelihatannya Bank Indonesia terutama kan melihat kondisi domestik, stabilitas domestik tercermin dari angka inflasi masih lumayan terjaga ya. Dan juga kalau dilihat dari pertumbuhan kredit juga masih terjaga, bahkan kalau kita lihat lumayan ya sampai bulan Agustus ini masih sekitaran 13%. Dan kelihatannya untuk pertumbuhan ekonomi juga sepanjang tahun ini masih lumayan terjaga walaupun mungkin akan ada sedikit perlambatan ya di semester 2, tapi secara keseluruhan saya lihat masih sesuai dengan target maupun juga objektif target ataupun objektif variabel-variabel yang menjadi objektif pemerintah.
0: Kalau kita mempertimbangkan BI sendiri tidak menaikkan suku bunga adalah mengenai nilai inflasi domestik yang menjadi salah satu alasan tidak menaikkan suku bunga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, inflasi Agustus Pak mencapai 3,19% secara tahunan, tapi angka ini naik di daripada Juli 2,88%. Tadi Anda katakan juga ada variabel El Nino juga harus diwaspadai, mengingat memang ketahanan pangan di kondisi ekonomi yang saat ini uncertainty, begitu pun juga dengan alam yang memang dipengaruhi oleh kondisi gelombang panas dan juga El Nino. Bagaimana seharusnya BI dan juga pemerintah dan kebijakan fiskal dan moneter yang bisa menyikapi kondisi ini Pak?
1: Ya saya pikir stabilitas tentunya tetap menjadi prioritas utama ya. Kita ingin tentu pertumbuhan yang tinggi, tapi saya pikir tadi mengingat juga kondisi inflasinya yang memang relatif meningkat dan kita lihat juga kebanyakan bank sentral global itu suku bunga acuannya juga cenderung meningkat ya. Dan juga imbal hasil surat berharga negaranya juga kita perhatikan terakhir bahkan untuk US Treasury yang 10 tahun ini sudah di atas 5%, sudah 5,1%. Nah ini tentunya juga mempengaruhi variabel-variabel suku bunga di banyak negara ya, terutama di emerging market ya. Jadi saya pikir penting sekali untuk menjaga stabilitas terutama inflasi, terutama ketersediaan pasokan, bahan-bahan pokok ya, sehingga kita bisa menjaga pertumbuhan kita tahun ini relatif moderat paling tidak ya. Baik, Mas Uda.
0: Pak David, kalau kita memprediksi sejumlah analis mengatakan kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunga mereka dan ini harusnya diantisipasi dengan lebih bijaksana. Apakah kita masih akan tidak mau segegabah itu sementara ruang bagi kita sendiri untuk mempertahankan tekanan ini tidak terlalu besar Pak? Akibatnya perlu ada kebijakan moneter yang tepat untuk menjawab tantangan dari The Fed seperti apa Pak?
1: Ya saya pikir itu kenapa juga saya berekspektasi masih ada kemungkinan ada ruang untuk menaikkan suku bunga ya. Mengingat tekanan-tekanan yang kita lihat belakangan ini terutama eksternal. Jadi peluang kita untuk ada peningkatan di kuartal 4 ini masih terbuka kelihatannya. Apalagi tadi disampaikan untuk Amerika sendiri Fed rate-nya juga ada masih probabilitas meningkat ya. Sekarang sejauh ini

0: sudah di atas 50% untuk kuartal 4 ini, di bulan Desember kemungkinan Fed rate-nya juga masih akan meningkat. Tapi kita tahu sebelumnya juga Bank Indonesia sudah cukup agresif ya untuk menaikkan suku bunga sekitaran 100 basis poin, dan kemungkinan Bank Indonesia masih melihat bagaimana dampak dari kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan ya, panjang kuartal 2 terutama. Nah, ini sejauh ini sih kita perhatikan stabilitasnya mulai terjadi, paling tidak juga dari sisi kurs relatif stabil, walaupun beberapa hari terakhir ini agak sedikit kembali melemah, tapi masih relatif stabil. Kalau kelihatan-lihat dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang masih standar deviasi atau stabilitasnya masih lumayan terjaga.
1: Pak David, terakhir, apakah Anda melihat kemungkinan akan ada kenaikan 25 basis poin menuju 6% pada kuartal 4, Pak, yang perlu dipersiapkan tadi seperti kita bahas, apabila AS kembali menaikkan suku bunga dan nilai tukar rupiah yang mungkin boleh melemah kembali karena kondisi geopolitik masih belum jelas, kemudian aliran modal keluar dan kenaikan harga minyak serta pangan?
0: Ya, peluang itu seperti saya sampaikan tadi cukup terbuka, mengingat juga tadi ya tekanan dari mata uang lain ya, tapi paling tidak kita harus terus menjaga inflasi kita, terutama di daerah-daerah ya yang terdampak sekarang juga ada beberapa bencana selain kebakaran hutan juga kekeringan ya. Ini yang kita khawatirnya terutama pengaruhnya ke harga pangan ya, terutama sayuran. Kita lihat harga cabai di beberapa daerah juga naiknya lumayan, dan ini biasanya pengaruh cukup besar ke inflasi kita. Tapi tentu tadi tidak bisa terhindarkan, mengingat juga defisit transaksi berjalan kita juga menjadi satu concern. Kemungkinan kenaikan suku bunga di kuartal 4 itu paling tidak 25 basis point masih bisa terjadi.
1: Pak David, terima kasih untuk perbincangannya. Semoga BI dan juga pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang bisa menyeimbangkan kondisi eksternal yang menjadi salah satu sentimen yang sangat mendorong perubahan perekonomian global dan juga Indonesia. Tapi di sisi lain juga harus tetap mewaspadai ketahanan pangan mengingat kondisi cuaca El Nino merupakan salah satu variabel yang juga menjadi sentimen negatif terhadap inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya pagi hari ini. Salam sehat selalu, Pak.
0: Salam sehat selalu, terima kasih.
1: Bank Indonesia menyatakan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjio tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran. BI menyebut fenomena masyarakat mengoleksi uang rupiah berdasarkan tanda tangan pejabat sebagai bagian dari kegiatan numismatik. Deputi Gubernur Bank Indonesia Riki Perdana Gozali mengatakan pergantian pejabat yang tanda tangannya tercantum pada uang rupiah tidak mengubah status uang tersebut. Riki menjelaskan dalam Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan uang rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan BI diwakili oleh Gubernur BI. Tanda tangan yang tercantum pada uang tersebut mengikuti pejabat tengah menjabat ketika proses penetapan dan produksi uang rupiah pada tahun cetak.
2: Artinya adalah bahwa uangnya itu bisa digunakan undang mata uang, kemudian undang-undang P2SK juga dijelaskan bahwa rupiah kertas itu ya paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam penjelasan tertentu tersebut ya, kita lihat bahwa pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan, kemudian pihak Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Ya, terkait dengan ini, tanda tangan yang tercantum di dalam uang kertas rupiah kita ini merupakan tanda tangan dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat sesuai saat proses penetapan dan produksi uang rupiah pada tahun cetak ya.
1: PT Astra International TBK mereposisi strategi grup korporasinya dengan memfokuskan pertumbuhan pada tiga pilar bisnis inti, yaitu otomotif, jasa keuangan, serta solusi pertambangan dan alat berat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga penciptaan imbal hasil pemegang saham yang stabil dan berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian global. Strategi baru Astra ini disampaikan dalam acara Astra Media Day 2026 yang digelar di Jakarta Rabu. Melalui reposisi strategi, Astra membagi portofolio bisnisnya pada tiga bisnis inti. Pilar bisnis inti tersebut yaitu otomotif, jasa keuangan, serta solusi pertambangan dan alat berat menjadi kontributor utama dengan menyumbang sekitar 90% laba konsolidasi Astra. Dalam kesempatan itu, Astra juga mengumumkan program pembelian kembali saham baru hingga 8 triliun rupiah untuk 12 bulan ke depan yang telah memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 17 Juli 2026. Selain itu, UT juga mengumumkan program pembelian saham kembali baru hingga 2 triliun rupiah untuk 3 bulan ke depan.
3: Astra sudah mengumumkan reposisi dari fokus strategi kedepannya bahwa kami membagi bisnis Astra menjadi core businesses yang mengkontribusikan sekitar 90% dari revenue Astra. Tadi ada otomotif, jasa keuangan, dan juga mining solution and heavy equipment. Lalu ada lagi kategori yang kami sebut sebagai wider businesses yang terdiri juga dari beberapa unit usaha seperti Astra Agro Lestari, ada infrastruktur, ada properti, seperti itu sih Mas.
1: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
6: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat kemudian mengalami penjalaran.
4: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
7: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Virgo Trans.
1: Hingga hari ke-11 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. 9 korban ditemukan di sekitar dan bagian dalam bangkai kapal di perairan Laut Jawa. Satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Jenazah Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi. Ratusan siswa di Kabupaten Batang dan Cilacap, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya, Beni Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Seorang siswa SMP di Tanjung Balai, Sumatera Utara jadi korban perampasan ponsel saat tiba di sekolah. Sementara aksi pencurian sepeda motor dengan modus menendang stang terjadi di sebuah indekos di Sawo Besar, Jakarta Pusat.
2: Seorang siswa SMP di Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampasan pada Senin 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolah lebih awal, tiba-tiba didatangi seorang pria yang diduga sudah membuntutinya. Pelaku terlihat mengancam korban dengan senjata tajam lalu merampas telepon genggam milik korban. Usai merampas, pelaku langsung melarikan diri. Ditemui pada Rabu, petugas keamanan sekolah menjelaskan diduga pelaku sudah mengincar korban yang selalu lebih awal tiba di sekolah pada pukul 6 pagi.
3: Tadi datang waktu sekolah masih sunyi, jadi mungkin ditengoknya anak tua-tua, jadi diturunkan nyala pisau, mungkin aku nyala apinya.
4: Pada jam berapa itu bang?
3: 6.10.
4: 6.10. Apa yang diambilnya bang?
3: Api aja bang.
2: Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan kasus perampasan dengan senjata tajam kini tengah ditangani Polres Tanjung Balai. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah indekos di Jalan Kartini 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah sepeda motor yang terparkir di sudut garasi dibawa kabur pelaku setelah menendang stang yang terkunci hingga patah. Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku merupakan milik salah satu penghuni yang baru pindah ke indekos tersebut.
5: Kronologisnya ya gue balik nih parkir motor kayak biasa. Terus kunci stang. Udah tuh gue lagi sibuk bebenahin barang, kan gue baru pindahan.
6: Baru pindahan sih.
5: Baru banget pindahan, Bang. Lagi bebenahin barang. Terus jam 9:30 itu gue buang sampah kelar pindahan. Ngahin motor enggak ada.
6: Motornya dikunci stang terus dia dipatahin atau gimana, Bang?
5: Dipatahin mau pakai kaki, Bang.
6: Pakai kaki.
5: Iya. Yeah.
2: 3 hari berselang, kawanan pelaku kembali beraksi di tempat yang sama. Lagi-lagi, sepeda motor yang terparkir di sudut garasi menjadi incaran pelaku. Namun, kali ini pelaku gagal beraksi lantaran modus tendang stang yang dilakukan membunyikan suara alarm. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah dinas puskesmas yang berisikan arsip dan alat kesehatan di Kabupaten Ponorogo terbakar hebat. Sementara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, sebuah rumah kosong di tengah permukiman padat penduduk ludes terbakar. Kobaran api sempat diiringi letupan dari kabel listrik yang turut terbakar.
2: Api dengan cepat membakar rumah dinas sekaligus gudang arsip Puskesmas Ponorogo Selatan yang berada di Jalan Pacar, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan pemadaman api yang terus membesar dan berkobar hingga melalap seluruh ruangan. Rumah dinas ini diketahui sudah kosong selama bertahun-tahun. Warga mengetahui terjadinya kebakaran sekitar pukul 3 dini hari saat kondisi api sudah mulai membesar.
7: Api sudah menyala, sudah besar. Terus akhirnya kita telepon sama pemadam kebakaran. Biar ditangani pemadam kebakaran sehingga api cepat dipadamkan.
8: Mas, ini tadi tahunya warga, ini kemungkinan dari apa sih kebakaran ini, Mas?
7: Kebakarannya tadi mungkin dari anu listrik, konsleting listrik itu, ya tadi.
2: Api akhirnya berhasil dijinakkan 1,5 jam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 2 unit mobil tangki milik BPBD dikerahkan di lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran ini. Kebakaran meludeskan sebuah rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Pesing Gadok, Gang Haji Billy, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu malam. Bahkan sempat terdengar letupan api dari kabel listrik yang turut terbakar. Warga yang panik melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Petugas damkar yang datang ke lokasi turut melakukan pemadaman agar api tak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, pasalnya rumah yang ludes terbakar dalam kondisi kosong tanpa penghuni. 1 jam berselang, api akhirnya dapat dipadamkan petugas setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, penyebab kebakaran dalam penyelidikan petugas Polsek Kebon Jeruk. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan mamak jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur melaporkan PT Anisa Ahmada Travelindo ke Polda Jatim. Mereka meminta kepastian nasib uang yang telah mereka bayarkan. Sebelumnya jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Kota Suci. Mereka terpaksa membeli tiket pulang dengan biaya sendiri.
0: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
9: Awal itu kita kan tahunya Anisa Ahmada itu amanah dan juga murah, sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Anisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Anisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
10: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya Aftur 3 juta katanya, saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
11: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
10: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, kita tidak bisa berangkat.
0: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
12: Laporannya ditaksir sekitar 4.000 jemaah dari Jombang, Mojokerto, Kediri juga ada, Surabaya ada, Gresik ada, Pasuruan juga ada, Probolinggo juga ada, banyak. Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua. Agustus ada.
13: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
12: Dari manajemen, sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
0: Sebelumnya, sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Anisa Ahmada Travelindo di Sisko Patuh. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Ahmada Zulfah berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di desa Prerenan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Diduga aksi pelemparan bom molotov terkait utang piutang pemilik rumah. Sementara itu berlatar belakang dendam pribadi, seorang mahasiswa tega membakar motor milik seniornya di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Dua orang yang menutupi identitas dengan memakai helm dan jaket hitam terekam saat berada di depan sebuah rumah di Jalan Dalem Gede Banjar Jempinis, Padung, Bali pada Senin dini hari. Sesaat kemudian salah satu di antaranya melempar bom molotov ke arah jendela rumah hingga menyebabkan kobaran api. Diduga aksi ada kaitannya dengan hutang piutang pemilik rumah. Pasalnya sepucuk surat ancaman sebelumnya ditemukan di bagian halaman. Dengan temuan sumbu kain dan pecahan botol di lokasi kejadian, polisi kini tengah memburu kedua pelaku pelemparan bom molotov. Di lokasi berbeda, video amatir merekam saat sebuah motor milik seorang mahasiswa yang terbakar di parkiran kampus Universitas Negeri Makassar Selasa malam. Belakangan diketahui pelaku pembakaran merupakan junior yang sengaja membakar motor milik seniornya. Hal ini dilakukan lantaran pelaku yang menyimpan dendam terhadap seniornya hingga melampiaskannya dengan cara membakar motor korban. Pelaku berinisial MA kemudian diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti motor yang hangus terbakar.
14: Nah, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran dengan membawa, membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
0: Atas permintaan fakultas, pihak kepolisian langsung melakukan penjagaan sebagai langkah antisipasi bentrokan antar mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tempat pembuangan sampah sementara atau TPS Peloso Jenar di Kabupaten Pati terbakar pada Rabu siang. Kobaran api dan asap tebal membubung tinggi dari tumpukan sampah yang menggunung.
2: Kebakaran hebat menerpa tempat pembuangan sementara atau TPS Peloso Jenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu siang. Dugaan sementara api berasal dari pembakaran lahan tebu sisa panen atau daun tebu kering yang dilakukan warga sekitar di dekat TPS. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api dengan cepat merambat ke tumpukan sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama TNI Polri dan BPBD Pati berjibaku memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa dan luka-luka, proses pemadaman api mengalami kendala akibat sempitnya akses masuk dan sulitnya suplai air serta angin kencang.
15: Tapi apinya masih belum dipadamkan karena memang di tempat TPS Peloso Jenar ini cukup tempatnya cukup luas dan kebakarannya apinya sudah menembus ke dalam, jadi perlu waktu dengan angin yang kencang seperti ini.
2: Petugas menerjunkan 8 armada pemadam dan mobil tangki air untuk menjangkau titik api. Hingga Rabu petang, proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan api tidak merambat ke tumpukan sampah di bagian selatan dan tempat pengumpulan barang bekas yang berada di bagian barat TPS. Kebakaran juga melanda sedikitnya 2 hektar lahan tempat pembuangan akhir atau TPA Parit 6, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tebalnya tumpukan sampah mudah terbakar, ditambah hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Dampaknya, asap tebal menyelimuti jalanan dan rumah warga yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Selain itu, 2 unit eskavator juga diterjunkan untuk membongkar titik api di dalam tumpukan sampah. Hingga Rabu malam, tim masih berjibaku padamkan api. Banyak material mudah terbakar dan angin kencang membuat api sulit dipadamkan.
16: Jadi kebakaran ini sudah berulang kali terjadi karena ketika musim panas ini memang dengan mudahnya terbakar karena bahan-bahan ini kan di banyak plastik mudah terbakar seperti ini. seperti itu, ya.
17: Kalau untuk yang ini sudah berapa lama, Pak?
16: Ini kebakarannya dimulai dari sekitar kurang lebih ya jam 12-an tadi sampai sekarang kita masih melakukan upaya pemadaman.
2: Belum diketahui penyebab kebakaran, namun musim kemarau yang berkepanjangan diduga penyebab utama kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hingga hari ke-11 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Hingga hari ke-11 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. 9 korban ditemukan tim penyelam di sekitar dan bagian dalam bangkai kapal di perairan Laut Jawa. Sedangkan satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah.
1: 9 korban berhasil ditemukan setelah penyelam Basarnas Special Group bersama TNI Angkatan Laut serta tim lainnya terus menyisir bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman dilakukan dalam kondisi bawah laut yang tidak mudah. Arus yang kuat dan jarak pandang terbatas membuat para penyelam harus bekerja dengan sangat hati-hati saat memasuki dan menyisir bagian dalam bangkai kapal. Dari operasi penyelaman ini, 9 korban dalam kondisi meninggal dunia berhasil dievakuasi. Para korban kemudian dibawa menuju KN SAR Pacitan. Selanjutnya korban diterbangkan menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi oleh tim DVI. Sementara itu, satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban selanjutnya dibawa untuk menjalani proses identifikasi.
2: Evakuasi sebanyak 9 korban, ya, 9 korban yang sudah ditemukan dan dievakuasi menuju ke KN SAR Pacitan. Kemudian dari KN SAR Pacitan dievakuasi melalui evakuasi udara oleh HR-3601, itu sebanyak 7 korban. 2 korban masih belum bisa dievakuasi untuk hari ini, dan kita rencanakan esok hari pada pukul 07.30 kedua korban yang masih berada di KN SAR Pacitan itu bisa dievakuasi oleh.
1: Dengan 10 temuan jenazah pada hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 orang lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Perkembangan dari hari pencarian ke-12 tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 akan kita perbarui bersama jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Risanta, bisa Anda sampaikan apakah hari ini ada kembali penemuan jenazah korban KM Virgo Transport 8?
3: Ya, selamat siang Benny. Dapat kami laporkan hari ini perkembangan terbaru dan terupdate terkait dengan pencarian korban di hari ke-12 ini. Kami baru saja tadi meliput ada 2 jenazah baru yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. 2 jenazah ini adalah ditemukan di dalam badan kapal dan menjadi satu rangkaian dari penemuan-penemuan sebelumnya. Jadi pagi hari ini di Rumah Sakit Bayangkara baru saja tadi masuk ada 4 jenazah. 2 jenazah itu adalah merupakan jenazah sehari sebelumnya yang sempat tertahan karena tidak bisa dievakuasi dengan alasan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat, sehingga proses evakuasi dari kapal Pacitan menuju Banjarmasin sedikit terhambat. Jadi ada 2 dari 9 jenazah kemarin yang masih ditahan di kapal. Kemudian selanjutnya pagi hari ini digabungkan dengan 2 temuan baru, jadi sehingga ada 4 jenazah yang sudah masuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Dan saat ini juga prosesnya masih berlangsung. Proses identifikasi dilakukan petugas dengan pola-pola yang sesuai dengan standar dari proses identifikasi juga. Dan kami ingin menginformasikan bahwa operasi SAR di hari ke-12 ini tetap berjalan seperti biasa dalam rangka mencari ada ratusan lagi penumpang kapal yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal. Dan ada 2 pendekatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pertama adalah memperluas area penyisiran sampai ke Kalimantan Tengah. Karena tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban yang masih tidak terpantau oleh tim SAR gabungan karena luasnya area, kemudian juga gelombang yang tinggi, sehingga sedikit mengganggu proses pencarian para tim SAR di lapangan. Kemudian proses yang kedua adalah pendekatan dengan melalui proses penyelaman tetap dilakukan di seputaran badan kapal, namun tidak sampai ke bahan ke dasar kapal. Hal ini salah satu langkah mengantisipasi agar proses penyelaman untuk mencari korban berjalan dengan aman dan sesuai dengan SOP yang sudah disepakati dan ditentukan. Tentunya dua langkah ini menjadi langkah percepatan dalam rangka mencari masih banyaknya korban-korban yang merupakan korban dari kapal KM Virgo Transport 8 ini. Benny.
0: Baik, Risanta, tadi Anda menyebut ada fokus juga yang kedua adalah pencarian di dalam badan kapal. Dan kabarnya juga ada banyak penumpang yang terjebak di dalam. Apa saja kesulitan untuk mengevakuasi dari korban yang terjebak di dalam badan kapal ini, Risanta?
3: Ya, betul sekali, Benny. Memang ada hal-hal yang agak sedikit mengganggu dan menghambat pergerakan dari tim penyelam, khususnya dari tim Basarnas Special Group bersama TNI Angkatan Laut dan juga para penyelam lainnya, adalah persoalan tentang dinamika arus di bawah laut yang selalu bergerak dinamis. Sehingga terkadang dengan kondisi yang tidak memungkinkan membuat mereka cukup hati-hati untuk memasuki area badan kapal. Di samping itu, kondisi kapal yang tertutup tidak memungkinkan mereka juga melakukan penyelaman sampai memasuki area kapal karena agak berisiko dan membuat nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para penyelam. Jadi selama ini prosesnya adalah para penyelam dari tim SAR gabungan melakukan penyelaman di sisi-sisi kapal, terutama untuk memudahkan mereka memantau suasana di dalam. Seperti halnya ada beberapa yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini adalah dengan memecahkan kaca-kaca jendela yang untuk memudahkan proses evakuasi jenazah itu sendiri yang sebagian besar masih berada di dalam bangkai kapal itu sendiri, Benny.
0: Baik, lalu Risanta, dengan penemuan dua jenazah tadi pagi dan juga dua jenazah kemarin, ada berapa total yang hingga saat ini masih hilang dan dicari, Risanta?
3: Sampai hari ini data sementara yang kami peroleh ada 106 yang masih dilakukan pencarian. Jadi ada 106 orang penumpang yang dinyatakan hilang dan masih dicari oleh tim SAR gabungan di hari ke-12 ini. Sementara jika ditambahkan dengan yang ditemukan hari ini yang meninggal dunia, data sementaranya adalah 29 orang, Benny.
0: Baik, Risanta, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati saat bertugas. Keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah Bagus Mahendra, salah satu korban dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Bagus tiba di Desa Lubung Kerep, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang.
4: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Bagus Mahendra tiba di Desa Lubung Kerep, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Bagus merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Setelah ambulans tiba, jenazah Bagus dibawa ke rumah duka. Korban dan kerabat kemudian melaksanakan sholat jenazah sebelum prosesi pemakaman. Penjabat Kepala Desa Lubung Kerep Rusdianto menjelaskan, Bagus ditemukan di perairan Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Identitas Bagus dikonfirmasi kepada keluarga melalui pakaian dan aksesori kalung yang dikenakan. Kakak Bagus sekaligus korban selamat Danang Yulianto menjelaskan, awalnya ia bersama sang adik pergi ke Kalimantan untuk mengirim barang menggunakan truk ekspedisi. Danang menceritakan saat kapal tenggelam, ia sempat berpegangan tangan dengan adiknya saat akan melompat ke laut.
5: Gak lama, lampu mati, akhirnya yang dari dalam itu dorong-dorong, panik semua. Sempat itu adik saya pegangan tangan saya juga megangin tangan adik. Tapi karena banyak orang, saya yang paling luar, saya kedorong, akhirnya cebur. Dan adik saya tangannya pegangannya lepas. Setelah itu udah tahu kabarnya adik.
4: Selanjutnya, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa yang berjarak 500 meter dari rumah duka. Lolos, Sementara itu, setelah 10 hari menunggu kepastian, keluarga kru kapal Virgo 8, Iputu Angga Santiana asal kota Mataram, Lombok, akhirnya menerima kedatangan jenazah. Keluarga dan kerabat menyambut peti jenazah dengan tangisan histeris pada Rabu petang. Korban meninggalkan seorang istri dan dua anak balita berusia 3 tahun dan 4 bulan.
6: Dan anaknya yang paling besar sering juga bertanya, "Mak, telepon bapak," katanya. Nah, itu yang membuat saya sebagai kakeknya daripada cucu saya ini terpukul, Pak. Gitu. Jadi saya mohonlah dengan sangat kepada PT Virgo Area Shipping untuk bisalah memberikan jaminan biar anaknya bisa sekolah gitu dan istrinya mendapat santunan yang layak.
4: Jenazah korban rencananya akan menjalani proses pemakaman secara Hindu pada Kamis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya. Tim SAR pencarian korban erupsi anak Gunung Krakatau memastikan telah mengidentifikasi seorang jenazah kru kapal yang membawa 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Hasil tes DNA mengidentifikasi korban bernama Surakman, anak buah kapal KM Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Sawang, Bengkok, Desa Kiapu, Kecamatan Enggano, Provinsi Bengkulu.
1: Jenazah tanpa identitas yang sebelumnya ditemukan warga di perairan Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 teridentifikasi merupakan ABK kapal Arupadatu 1 yang hilang di Selat Sunda bersama rombongan jurnalis beberapa waktu lalu. Saat ditemukan, jenazah belum diketahui identitasnya dan sempat dimakamkan warga setempat. Polda Banten kemudian berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Jenazah yang ditemukan 340 km dari titik hilang kontak ini kemudian dievakuasi dari Pulau Enggano ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu untuk menjalani proses identifikasi. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan dengan DNA keluarga. Jenazah pun dipastikan merupakan Surakman.
7: Jenazah Mr. X tadi teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal, ayah biologis dari Tuan Yayat. Tuan Yayat ini adalah yang ada sebelah kanan sebagai putra kandung dari Bapak Surakman ABK kapal Arupadatu 1.
1: Surakman diketahui merupakan warga Carita Kabupaten Pandeglang. Jenazah selanjutnya akan dibawa ke Banten untuk diserahkan ke pihak keluarga.
8: Kalau pakaian, kalau lihat dari foto sama jurnalis mah putih itu ya. Bisa pakai baju, mungkin baju ada, cuma kalau celana mirip.
9: Warnanya sama, bentuknya sama.
1: Penemuan jasad ini menjadi titik terang dalam pencarian rombongan Arupadatu 1. Sebelumnya operasi SAR selama 10 hari telah dilakukan untuk mencari 8 penumpang Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda. Namun hingga operasi resmi dihentikan pada 17 September, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun keberadaan ABK dan para jurnalis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jenazah Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu, tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi. Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam dari Bengkulu, jenazah Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang hilang kontak sejak 7 September lalu, tiba di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta Jumat pagi. Perwakilan keluarga mengaku lega jenazah Surakman teridentifikasi setelah lebih dari 2 pekan pencarian tidak membuahkan hasil. Jenazah langsung dibawa ke Kampung Pagedongan, Kabupaten Pandeglang untuk segera dimakamkan.
10: Kita dapat dari Polda, Pak, informasi dari Polda bahwa ini sudah cek DNA cocok gitu. Kemarin perwakilan Pak Yamin dengan Pak Yayat dipanggil Polda untuk meyakinkan gitu kan. Dan alhamdulillah kita sebagai keluarga menerima dengan ikhlas. Kita menerima dengan sabar, kita menerima ketentuan apa yang sudah ditakdirkan. Kita pihak keluarga tidak ada tuntutan apapun kepada siapapun. Kita tidak akan mendengarkan orang-orang yang pihak ketiga lah. Kita ini selesai, tidak ada masalah lagi.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini
4: ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu.
2: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
9: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Menu makan siang kali ini ada rekomendasi kuliner yang sedang viral di kawasan Jakarta Barat. Ada warung makan spesialis kepala kakap yang cukup tersembunyi di daerah perumahan. Namun jadi langganan warga sekitar hingga pejabat. Nah, ini dia menu primadonanya, kepala kakap. Diguyur kuah kuning segar tanpa santan yang kaya rempah membuat para pecinta hidangan laut pasti tergiur. Warung masih sibuk bersiap. Belum dibuka, tapi penikmat dan pembelinya sudah sibuk antre sedari pagi. Setiap hari 100 hingga 200 porsi kepala ikan kakap ludes terjual.

0: Masuk jam makan siang, tentunya harus memberikan rekomendasi kira-kira ada menu makan siang apa nih ya yang menarik untuk dicicipi. Bukan hanya dari penampilannya saja yang menggiurkan, tapi juga dari sisi rasanya juga kayak nikmat banget. Dan karena tempat ini lagi viral banget gitu ya, sejak pagi ini udah banyak banget yang mengantre. Akhirnya di jam 11:30 yang ini sudah mulai banyak yang makan, bahkan sudah selesai makan. Kita ajak Benny dan juga pemirsa untuk ngobrol-ngobrol sama sejumlah pengunjung yang udah dari tadi nih yang ngantri baru banget dapet makanannya. Permisi, Ibu, Bapak, mari kenalkan namanya siapa, Ibu?
1: Namanya Tini.
0: Ibu Tini, asalnya dari mana sih, Ibu?
1: Saya dari Kunciran.
0: Dari Kunciran? Jauh-jauh ke sini, Bu. Emang ya, pengen kepala kakap apa gimana, Bu?
1: Tadinya kan kemarin udah nyobain ini satu kali. Terus rasanya enak gitu, seger. Akhirnya nyoba lagi.
0: Nyoba lagi. Nah, Ibu ini tuh juga tadi sempat ngantri ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Berapa lama tuh ngantrinya?
1: Sampai dia dua kali masak.
0: Dua kali masak. Sekali masak itu sekitar 20-30 ya, menit. Jadi sekitar hampir 1 jam ya, Bu ya. Tapi akhirnya berbuah manis dan segar berarti, Bu?
1: Alhamdulillah kenyang.
0: Kenyang dan juga senang ya, Bu ya. Rasanya masih sama seperti pertama kali Bu nyobain?
1: Masih sama.
0: Masih. Nah, sekarang nyobainnya sama siapa, Bu? Sendirian apa rame-rame?
1: Ini sama temen. Sebenarnya saya dikasih tahu sama ini sama temen. Itu enak tuh, ikannya segar gitu.
0: Oke, baik. Kita langsung tanyain juga sama yang memberikan rekomendasi. Bapak siapa namanya nih, Pak? Pak Manto, asalnya dari mana, Pak?
2: Saya dari Ciledug juga. Cuman kebetulan kan kerja daerah sini, Pak. Nah, berarti kan pas jam siang, jam istirahat. Nah, kita pengen makan siang, ya udah kita keluar nyari tempat, ya, tanya. Ayo kita makan di mana yuk? Itu ke kakap yang di Al-Huriyah aja gitu kan. Saya ajakin. Ternyata mereka pada cocok lah, makan ini yang ketiga kalinya kesini.
0: Jadi balik lagi ya, Pak?
2: Balik lagi kesini.
0: Oke, baik. Siap, biar ngejar juga karena mumpung lagi jam makan siang kantor ya, Pak ya?
2: Betul.
0: Selamat menikmati, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak waktunya ya. Emang sedap banget. Lihat di belakang, udah ada juga yang numpuk-numpuk piringnya di sana. Karena satu orang itu bisa makan nggak cuma satu porsi. Bisa dua porsi, bahkan tiga porsi, saking nikmatnya juga. Nah, di sini bisa dibilang bahwa antriannya sudah mulai landai. Kalau tadi sekitar jam 10:30 itu benar-benar ruame banget. Bisa dilihat ya, ini juga masih ada antrian. Karena kalau untuk di warung makan kepala kakap yang ada di kawasan Jakarta Barat ini, atau kepala kakap Pasalim, bukan hanya menyajikan menu unggulannya yakni kepala kakap, tapi juga ada sop pindang bandeng, kemudian juga ada soto ayam, soto daging yang juga enak-enak, dan juga ada warung nasinya. Nah, kalau mau kesini, Benny, sebenarnya warungnya baru bukanya itu jam 10 pagi, tapi proses pemasakannya sudah dimulai sejak pukul 6 pagi. Dan dari tadi pun juga ya, kita ngelihat bahwa dapurnya selalu ngebul, proses masak benar-benar gak berhenti-berhenti. Karena semenjak viral di media sosial, banyak sekali food vlogger yang datang ke sini, dan juga banyak sekali pelanggannya sejak 11 tahun yang lalu kembali lagi ke sini. Banyak sekali pelanggannya, bukan hanya dari kawasan Jakarta Barat, tapi dari seluruh Jabodetabek mampir penasaran dengan hidangan di sini. Nah, daripada penasaran ya, saya juga pengen sambil kasih lihat Benny dan juga pemirsa, bagaimana sih penampakan dari kepala kakap itu? Kita langsung bergabung, langsung masuk ke dapur. Bapak, kami permisi. Kami dari CNN, izin ya Pak ya, ngeliat langsung. Langsung ditabur bumbu-bumbu sedapnya.
3: Bapaknya pakai baju jago.
0: Ini enak banget pokoknya. Nih bumbunya apa aja, Pak?
4: Bumbunya? Ada kemiri, bawang merah, ya, cabai rawit, kunyit. Serai, belimbing hulu, salam.
0: Oke, pokoknya di sini kuahnya kuah yang seger ya, Pak ya.
4: Nggak pakai santan ya?
0: Nggak pakai santan, jadi insya Allah lebih sehat juga ya, Pak ya. Nah, Pak, biasanya dalam satu hari bisa ludes berapa porsi sih, Pak?
4: Ya, hari ini saya siapin 200.
0: 200
4: porsi.
0: Udah ludes belum tuh, Pak, jam segini,
4: belum,
0: Pak?
4: Belum, masih ada.
0: Masih ada berapa, Pak?
4: Masih ada 40 lagi.
0: Pak. 40 lagi. Nah, jadi Benny ataupun juga pemirsa yang mau order nih, segera ke sini.

0: Karena kalau nggak ada wajahnya nih, bisa jadi nggak dibikinin ya, harus ngantri secara langsung di sini. Satu porsinya ini ada beberapa ukuran ya Pak ya?
1: Ada dari 60, 70, sampai 80.
0: Sama 80.000 langsung. Kita mau cobain karena dari sini udah bergolak banget, dinner bener aromanya udah nendang banget, penasaran. Terima kasih banyak ya Pak ya, kita mau coba nikmati dan cicipi. Di sini juga ada bisa dibungkus pokoknya ya. Nah dari tadi udah banyak banget yang ngantri, satu orang yang ngantri aja bisa bawa 5 bahkan 30 pax. Saking di sini tuh bukan hanya nikmat ya, tapi juga menggugah selera. Nah penasaran ya kan, kita langsung saja ke meja. Di sini sudah siap beberapa makanan yang akan saya santap. Permisi ya Bapak Ibu ya, ikut bergabung di sini. Sini mendekat, saya mau kasih lihat ini menu yang sudah disiapkan. Yang ini adalah kepala kakap, size-nya jumbo. Nah, good. Emang paling nikmat disantap dengan nasi putih hangatnya. Dilihat ya, Benny ya, di sini isiannya benar-benar melimpah banget. Ukurannya juga besar sekali, kayaknya satu tangan saya aja nggak cukup begitu ya. Terus juga kuahnya benar-benar tumpe-tumpe, dan juga ada kemangi, ada cabe, dan juga banyak banget rempah-rempah yang ada di dalamnya. Kita langsung saja Benny ya, kita guyur langsung ke sini kuahnya. Nah, biar makin mantap, dari tadi saya lihat ya, orang-orang menikmatinya banyak banget yang pakai tangan langsung, katanya lebih sedap juga. Kita langsung ya cobain ya. Masih anget-anget di sini, ada bagian pipinya. Wow. Langsung ya, kita pindahkan. Kita cobain. Wah. Masih agak-agak panas. Nah, kalau yang size jumbo ini harganya adalah Rp85.000, tapi ada yang size kecilnya di harga Rp70.000 dan yang biasa Rp60.000. Tapi yang size biasa itu yang bisa dimakan sama satu orang udah ludes dari jam 10 pagi, alias baru buka langsung ludes. Jadi kita alhamdulillah kebagian yang versi jumbonya nih ya. Kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener kenyal banget, enak. Wah, kuahnya segar benar. Melimpah banget. Meresap karena proses pemasakannya ini sekitar 2-3 jam, bumbunya pun meresap. Tapi surprisingly, walaupun selama itu proses pembuatannya ditambah lagi ada proses di sini diangetin lagi sekitar 20 menit gitu ya. Bagian daging dari ikannya ini enggak pecah gitu nih, masih bisa menyatu begini tuh, beuh. Jadi masih ada tekstur yang bisa dinikmati ketika dimakan dalam mulut. Rasanya mirip-mirip garang asem juga ya. Jadi ada gurihnya, segernya, dan pedesnya pun juga ada karena dari setiap guyuran kuahnya ini juga ada beberapa cabai rawit yang benar-benar suker dan pedesnya mantap nampol. Nah, ternyata di sini juga yang tadi saya bilang ya Benny, tidak hanya ada kepala kakap, tapi juga ada ini dia, pindang bandengnya. Kalau yang sini, bagi Anda yang lebih suka makanan yang manis gitu ya, tapi tetap ada seger gurihnya, harus cobain yang ini tuh. Yang di sini lebih lembut ya kan, teksturnya agak berbeda. Kita langsung cobain lagi ya. Meresap sekali, enak banget kuah-kuahan kayak gini. Apalagi kan cuacanya lagi sering hujan ya sekarang ya. Banyak juga yang lagi sakit musim batuk pilek seperti Benny, mungkin juga cocok buat nyobain makanan yang berkuah-kuah sedap mantap seperti ini. Jadi ditunggu di sini, karena kalau untuk warung makannya dibuka dari jam 10 hingga sehabisnya. Tapi kayaknya ini jam 12 sudah mau habis, jadi harus buruan ke sini. Kemudian bukanya hanya dari hari Senin hingga Jumat atau di hari kerja aja. Di sini juga menjadi salah satu favorit makan, tempat makan begitu ya, bagi para PNS hingga pejabat, karena tadi aja saya lihat ada yang order 30 sampai 50 box. Jadi benar-benar harus dari jauh-jauh udah booking biar kedapatan bisa ngerasain kepala kakap yang jadi andalan di sini. Kembali ke Anda, Benny.
2: Waduh, Ara, ini Ara sukses banget nih bikin saya keroncongan siang ini, dan mungkin saya akan coba ke sana untuk mencicipi kesegarannya. Terima kasih banyak, Ara. Selamat bertugas kembali. Timnas Thailand tiba di Indonesia jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tim berjuluk Gajah Perang ini membawa skuad terbaiknya dengan memasang target menjadi juara. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sebuah sepak bola di Diyarbakir, Turki, meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen.
1: Dua orang terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara, Minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah insiden penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. 11 siswa dilaporkan terluka. Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmez Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melepaskan tembakan hingga melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku. Lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan serta dugaan kelalaian dalam penyimpanan senjata.
0: Demi menuju Britania Raya, para migran berusaha menaiki taksi perahu secara berdesakan dan berupaya menyeberangi Selat Inggris. Sementara di Argentina, fenomena kematian 29 anak paus yang sudah terjadi berbulan-bulan masih jadi misteri.
2: Gelombang migran yang berusaha menyeberangi Selat Inggris masih terus terjadi. Kamera merekam puluhan migran berangkat dari pantai utara Prancis menuju Britania Raya pada Rabu. Sambil berdesakan, mereka berusaha naik ke perahu karet yang disebut taksi perahu sambil membantu migran lain yang berenang menuju perahu. Petugas keamanan Prancis yang mengawasi juga sesekali terlihat menarik kembali sebagian migran yang gagal naik ke perahu karena kelebihan muatan. Data pemerintah Inggris menunjukkan 199 orang tiba dengan 3 perahu kecil pada 14 dan 15 September, sementara 143 lainnya telah sampai di Inggris dengan 2 perahu pada 13 September. Sementara itu, bertingkah agresif saat berada di Gosport, 6 orang migran ditangkap dan memicu gelombang aksi protes di Britania Raya. Kini otoritas Prancis berusaha menghentikan keberangkatan dan menerjunkan polisi khusus di sepanjang pantai utara Prancis. Fenomena kematian 29 anak paus yang terdampar di Pantai La Della, Argentina dengan jarak sekitar 100 meter membuat para pakar kebingungan. Misteri kematian ini terjadi di sepanjang pesisir Semenanjung Valdez hingga memicu kekhawatiran warga sekitar. Yang paling mengejutkan, kematian para anak paus ini ternyata sudah berbulan-bulan dan hingga Selasa belum ada penjelasan terkait penyebabnya. Meskipun kematian paus dewasa maupun anaknya bisa terjadi secara alami, tingginya jumlah kematian yang terjadi hanya pada anak paus menimbulkan tanda tanya besar. Pakar beranggapan kematian ini kemungkinan disebabkan karena air tercemar, limbah industri, aluminium, atau perikanan industri. Program pemantauan kesehatan paus yang telah bertahun-tahun meneliti kematian paus di kawasan ini kini masih mengkaji faktor lingkungan, infeksi, nutrisi, hingga aktivitas manusia.
0: Keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan. Pemerintah Simonstown berencana menangkap babon-babon yang dianggap mengganggu warga. Namun ternyata sebagian warga menolak karena merasa para babon telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.
3: Keberadaan sekitar 60 monyet babon cakma atau babon tanjung di kota Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan ternyata menuai kontroversi. Babun yang berkeliaran di kota itu dianggap mengganggu ketentraman warga. Mereka seringkali masuk ke dalam rumah atau pertokoan untuk mencuri makanan dan membuat kegaduhan. Belum lagi, para babun ini juga seringkali mengganggu lalu lintas dengan nongkrong di tengah jalan atau di atas kendaraan. Atas kondisi itu, pemerintah kota Simonstown berencana menangkap seluruh babun dan memasukkannya ke dalam kandang di tempat konservasi. Ternyata tidak semua orang setuju dengan rencana itu. Para aktivis hewan menilai memenjarakan babun yang telah terbiasa hidup di kota adalah sebuah penyiksaan. Sebagian warga juga menyebut babun telah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Aksi protes menentang penangkapan babun pun seringkali digelar.
4: You know, I just feel like you could live in harmony with the baboons. There's no ways that we need to separate them in any way. They're not dangerous. They treat you as you treat them. If you treat them with anger and force, they come back at you with force. If you treat them like a pet, like a cat or a dog, like I treat them, then we live together in in harmony.
3: Sementara pemerintah Simonstown punya pandangan yang berbeda. Menurut pejabat lingkungan setempat, keberadaan babun di wilayah perkotaan justru mempengaruhi kesejahteraan hewan. Bahkan bisa berdampak buruk bagi ekologi, serta meningkatkan konflik antar warga akibat keberadaan babun. Ya, masalah antara babun dan manusia ini ternyata cukup pelik juga ya.
0: Timnas Thailand tiba di Indonesia jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tim berjuluk Gajah Perang ini membawa skuad terbaiknya dengan memasang target menjadi juara.
5: Rombongan skuad Timnas Thailand tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Para pemain langsung menuju bus yang telah disediakan panitia menuju tempat istirahat. Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson mengatakan timnya memasang target keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026. Juru taktik asal Inggris itu menyebut ini adalah turnamen dengan level persaingan tinggi sehingga akan terjadi persaingan ketat di setiap pertandingan. Karena itu, sejumlah pemain andalan turut dibawa seperti Supacok Saracat, Nicholas Mikkelson, serta sang kapten Chanathip Songkrasin.
6: I think this obviously is the high level because everyone's got their main players. We didn't have our main players, now we have
7: all
6: our main squad. So obviously it's going to be much more high level. Yeah.
7: Okay. Any target? Last question.
6: Yeah, of course we want to win it. Sorry, we want to win it. That's our target. There's also some very good teams here, Indonesia, Vietnam, Singapore, some really strong teams here, so it would be good, it would be very competitive.
5: Sementara itu, penggawa andalan Thailand Supacok Saracat antusias menyambut turnamen edisi pertama FIFA Asian Cup 2026. Supacok menilai ini ajang kompetisi yang baik bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level internasional. Thailand bergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Thailand akan menghadapi Pakistan pada laga pertama grup B Sabtu 26 September mendatang. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalyn Hiu. Saya Bini Dermawan pamit undur diri. Selamat siang. Tetaplah bersama kami.
8: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
9: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
8: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
1: Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalie Hiu. Kita ke informasi, ratusan siswa di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami pusing, mual, serta diare usai menyantap menu makan bergizi gratis.
4: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusuan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG pada Selasa siang. Para korban mulai merasakan gejala keracunan pada Selasa malam hingga Rabu siang. Hingga Rabu malam, setidaknya ada 275 korban yang dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit di beberapa wilayah di Kabupaten Batang. Para korban terdiri dari siswa taman kanak-kanak, madrasah dan sekolah dasar, serta orang tua yang ikut menyantap olahan tersebut.
5: Total 275 yang terdaftar di Bawang. Ini sampai nanti perkembangan tetap kita tunggu, yang penting kita prihatin bersama. Semoga kejadian ini kejadian yang terakhir.
6: Ada berapa rumah sakit Pak yang ditunjuk?
5: Kalau ya rumah sakitnya belum tahu, nanti pasti cari yang kosong-kosong. Kalau ditatang semua kan penuh, tinggal nanti lari ke puskesmas yang rawat inap. Kan ada di tenda, kan bisa.
4: Pemerintah daerah menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan seluruh korban keracunan. Rencananya pemerintah daerah juga akan mengundang pengelola SPPG untuk dimintai keterangan. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan siswa SMA Negeri Sampang dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami gejala pusing, mual, serta diare pada Rabu 23 September 2026. Diduga ratusan siswa tersebut keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis pada Selasa siang.
7: Yang mengalami keluhan itu ada siswa kelas 10 ada 108, kemudian kelas 11 ada 125, dan kelas 12 ada 128.
4: Akibat kejadian ini, Dinas Kesehatan Cilacap meminta dapur SPPG yang memasok menu MBG ke SMA Negeri Sampang untuk sementara dihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan untuk mengetahui penyebab keracunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumlah korban keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah hingga Kamis pagi terus bertambah. Bupati Batang menyebut sekitar 300-an orang menjadi korban. Jumlah korban keracunan MBG di Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus bertambah. Dari 276 orang hingga Kamis pagi, korban keracunan mencapai 300-an orang. Di Rumah Sakit Umum daerah Kalisari Batang, jumlah pasien mencapai 46 orang. Salah satu pasien merupakan ibu dan dua anaknya. Mereka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Batang usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis dari PAUD. Bupati Batang memastikan para korban mendapatkan layanan kesehatan dengan maksimal dan juga gratis.
8: Terus terang tadi pagi Saya sudah telepon Pak Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini. Beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati, dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk
1: Kita akan update kasus keracunan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Transmedia, Robi Bernardi di Rumah Sakit Kalisari, Batang. Baik, selamat siang Robi. Berapa jumlah korban keracunan MBG hingga siang hari ini? Silahkan dengan laporan Anda.
9: Iya, selamat siang Oca. Untuk pasien keracunan MBG di Batang, kali ini terus bertambah ya. Saya ini berada di depan IGD Rumah Sakit Umum Kalisari Batang. Seperti tampak di layar belakang ini, beberapa ambulan yang rujukan dari Puskesmas Bawang terus silih berganti. Jadi total 300-an yang tadi seperti dikatakan Bupati Batang bisa lebih, karena dari sekitar 5 menit sampai 10 menit yang lalu sudah ada penambahan sekitar 5 orang. Yang terdiri anak-anak maupun orang tua, Cak.
1: Kan dari Kabupaten Batang meresponi hal ini seperti apa?
9: Dari Pemkab Batang sendiri untuk memastikan kalau dari ratusan warga yang terdampak keracunan MBG ini mendapatkan layanan kesehatan dengan maksimal. Seperti tadi yang Bupati Batang mengecek kondisi layanan, bahkan Bupati memberi perintah untuk para medis yang berjaga baik di Puskesmas rawat maupun di sejumlah rumah sakit yang ditunjuk untuk para pasien terdampak keracunan MBG ini untuk standby dan juga armada ambulan, Ustaz.
1: Ya, Robi, apakah Anda mendapatkan informasi terkait apakah kemudian dilakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap SPPG terkait?
9: Ya, tadi kita sempat wawancara dengan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan. Untuk saat ini memang langkah dari Pemkab Batang memastikan mengirimkan sampel dari jenis makanan yang diduga mengandung racun. Kemudian kalau memang, mohon maaf, yang mengakibatkan keracunan, kalau memang itu terbukti nanti SPPG akan dilakukan tindakan tegas. Bahkan untuk hari ini sendiri, Oca dan para pemirsa, SPPG yang ada di wilayah kecamatan Bawang untuk saat ini tidak beroperasi. Satu yeah. SPPG yang dimaksud memberikan sekitar 2.700 sekian penerima manfaat. Dari kemarin kita dapat data ada sekitar 11 sekolah yang menjadi penerima manfaat, namun data semalam baru, semoga tidak bertambah, data semalam tercatat 276, dan tadi pagi Pak Bupati mengupdate lagi ada sekitar 300-an lebih siswa yang berdampak, dan tidak hanya siswa, Ucak, yang perlu diketahui juga para pemirsa bahwa ini juga terdapat korban para orang tua yang kebetulan pada hari Selasa kemarin, ini kan peristiwanya pada hari Selasa saat para siswa ini menerima menu MBG yang terdiri dari telur, olahan telur itu dibawa pulang oleh anak-anak yang PAUD maupun SD dan dicicipin orang tua, dan itulah yang akibatnya berdampak juga pada orang tua. Jadi tak mengherankan dari angka-angka yang ratusan itu sekitar puluhan sekian itu lebih banyak orang tua.
1: Baik, gitu, Cak. Baik, jadi ternyata banyak korban justru dari orang dewasa ya, yaitu orang tua dari murid sendiri.
9: Ya.
1: Robi, sejauh ini apakah sudah ada respon dari Badan Gizi Nasional terkait di daerah ataupun perwakilan yang sudah memberikan statement tertentu?
9: Ya, untuk hingga pukul 12 ini belum ada statement resmi dari BGN maupun dari yang mewakili BGN yang ada di Kabupaten Batang. Namun demikian, Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan mengaku telah melakukan komunikasi dengan pimpinan BGN untuk menceritakan terkait peristiwa keracunan yang ada di Kabupaten Batang, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Robi Bernardi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Kalisari Batang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan kobaran api dari kebakaran lahan di Kelurahan Sanga-Sangamuara, Kabupaten Kutai Kartanegara, nyaris membakar tangki minyak mentah di area objek vital negara milik PT Pertamina Ipisang Sanga Sanga Field. Sementara itu, asap karhutla kembali mengepung Kota Palangkaraya. Dan pemirsa, bukan hanya membuat aktivitas warga terganggu, kabut asap pekat juga membuat sejumlah penerbangan komersil terhenti.
10: Asap tebal membubung tinggi di sekitar Kelurahan Sangga-Sangga Muara, Kecamatan Sangga-Sangga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Rabu. Kobaran api terus bergerak dan mengarah ke fasilitas objek vital negara berupa tempat penampungan minyak mentah di SPM 1, area PT Pertamina EP Sangga-Sangga Field. Sejumlah petugas dan mobil pemadam kebakaran berjaga di lokasi. Sementara aliran minyak mentah dari beberapa sumur yang mengarah ke tempat penampungan dihentikan operasinya. Meski api tidak sampai menuju kilang minyak mentah yang berada di atas bukit dan berhasil diamankan petugas pemadam kebakaran, namun api membakar ratusan meter pipa minyak mentah yang menghubungkan tangki dengan sumur bor minyak yang berada di tempat lain.
11: Ya oke, karena memang mau tidak mau pipa itu melewati area-area yang ada semak-semak. Ya alhamdulillah itu bisa lah ditangani ya Pak ya. Alhamdulillah ada juga ya, tanah pipa juga luar biasa. Jadi memang ini kita tidak bisa hindari bahwa itu akan terkena pipa-pipa. Karena memang melewati jalur-jalur yang bersemak. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau Bapak lihat di sana itu sudah
12: aman.
10: Hingga kini petugas gabungan masih terus bersiaga di sekitar lokasi kejadian guna melakukan pendinginan dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Asap karhutla kembali mengepung Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bukan hanya membuat aktivitas warga terganggu, kabut asap pekat juga membuat sejumlah penerbangan komersil terhenti pada Rabu. Bandara Cilikriwut, Palangkaraya pun kini sepi hingga nyaris lumpuh total setelah sejumlah maskapai menghentikan sementara penerbangan dari dan menuju Palangkaraya mulai 23 hingga 26 September 2026 mendatang. Kondisi ini terjadi karena jarak pandang yang terbatas akibat asap karhutla makin tebal yang menyelimuti wilayah kota. Menurut Humas Bandara Cilikriwut, secara operasional bandara tetap buka. Namun, karena tidak ada penerbangan yang beroperasi, aktivitas di bandara pun praktis lumpuh.
13: Rasanya memang benar-benar dari tanggal 23 sampai dengan 26 itu bandara menyatakan itu tidak ada operasional. Itu kembali lagi kepada masing-masing airline. Karena bisa jadi itu di tanggal 24 atau 25 kemungkinan visibility-nya baik dan airline sendiri itu kemungkinan nanti akan menyurati kembali untuk izin terbang. Jadi memang untuk sementara memang kita nyatakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 itu tidak ada penerbangan. Ya, tapi kembali lagi tadi saya bilang bahwasanya itu keputusan dari airline.
10: Di tengah terhentinya penerbangan, masih ada calon penumpang yang bertahan menunggu kepastian. Bahkan ada calon penumpang yang mengaku sudah 4 hari terlantar di bandara karena tidak dapat kembali menggunakan transportasi udara.
14: 4 hari?
15: Iya.
14: Hari ini nggak ada penerbangan lagi?
15: Nggak ada.
14: Katanya sampai tanggal berapa?
15: Itu aja sekitaran tanggal 25-26 itu aja belum tentu.
14: Belum tentu.
15: Iya.
14: Tapi tetap menunggu sini? Nggak kemana-mana?
15: Nggak. Di sini aja.
14: Sampai terbang nantinya?
15: Iya.
10: Terhentinya sejumlah penerbangan akibat asap menambah panjang daftar dampak karhutla di Kalimantan Tengah. Data BMKG Palangkaraya per 23 September 2026 menunjukkan ada sebanyak 3.349 titik panas yang terdeteksi citra satelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang yang selamat dalam insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sementara itu 5 jam bertahan di lambung kapal, seorang warga Kabupaten Bandung Barat selamat dalam insiden tersebut dan kini telah berkumpul bersama keluarganya.
4: Is isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang selamat dari insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Saiful Nuruddin, 35 tahun yang berprofesi sebagai sopir ini, tiba di Desa Jati Cecer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada Rabu diantar menggunakan kendaraan BPBD Jawa Timur. Warga menyambut kepulangan Saiful dengan lantunan solawat sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatannya setelah melalui kejadian yang menegangkan saat KM Virgo Transport 8 mengalami musibah. Saiful mengaku bersyukur bisa kembali berkumpul bersama keluarga setelah mengalami kejadian yang tidak mudah dilupakan. Saat kejadian, ia tengah tertidur dan dibangunkan Suud yang hingga saat ini belum ditemukan.
12: Senang ya sekarang ya?
16: Iya, alhamdulillah.
12: Mas, bisa diceritakan Mas, saat itu jenengan di kapal itu seperti apa sih Mas posisinya?
16: Jadi anu itu sama temennya itu.
12: Dibangunin
16: sama teman sopir itu. Keluar Mas, keluar cuma teman saya itu, keluarnya ke kanan nampak ke kiri saya enggak tahu.
4: Keluarga berharap Saiful dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suasana bahagia juga terlihat di rumah Paisal Wes Kurni, warga Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Paisal kini bisa kembali berkumpul bersama istrinya serta kedua buah hatinya. Paisal merupakan salah satu penumpang yang berhasil selamat dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 13 September lalu di perairan Laut Jawa. Paisal mengaku saat kejadian tidak mendengar adanya peringatan terjadinya kecelakaan pada kapal yang ditumpanginya. Dirinya menyadari kapal mulai miring dan langsung keluar dari dalam kapal. Ia berhasil selamat setelah sempat bertahan selama 5 jam berada di lambung kapal yang terbalik hingga datang sebuah kapal tongkang yang membantunya serta korban selamat lainnya.
17: Waktu kejadian pas telah ngebeledak kapal ya, saya keluar sambil teriak-teriak, "Woi, kapal miring," belum ada banyak orang yang di dalam. Pas udah nyampe ke belakang kapal, di situ banyak orang. Ya ramailah, pada perebut pelampung, ada juga yang lempar-lemparin pelampung gitu.
4: Paisal berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di sebuah perusahaan kelapa.

0: kelapa sawit. Namun naas, tragedi tenggelamnya kapal mendahului rencananya tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamis pagi, kapal induk ex-Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia, KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama H. Giuseppe Garibaldi. Prosesi serah terima dan penamaan kapal ditandai dengan penurunan bendera Italia di geladak kapal. Upacara penurunan disaksikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia dan Italia. Selanjutnya bendera merah putih dikibarkan di dan selubung nama KRI Sriwijaya dibuka. Nama Sriwijaya dipilih karena merupakan kerajaan maritim tertua di Indonesia. Kapal induk KRI Sriwijaya selanjutnya masih harus menjalani retrofit atau perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan operasional TNI Angkatan Laut. Pemerintah terus mendorong penguatan usaha mikro, khususnya yang dikelola perempuan, dari kelompok miskin dan rentan miskin. Melalui program Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif atau LAKSMI, sebanyak 1.700 usaha mikro perempuan mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha, sekaligus membuka akses pembiayaan dan pasar. Program ini diluncurkan di Surabaya, Jawa Timur pada 23 September 2026.

0: Sebanyak 1.700 pengusaha mikro perempuan mengikuti peluncuran program Laksmi 2026 bertajuk UMKM Tumbuh, Kuat dan Berdaya di Surabaya, Jawa Timur pada 23 September. Program Laksmi merupakan program pendampingan usaha secara intensif dan berkelanjutan yang mencakup sosialisasi, workshop, pendampingan lapangan, hingga temu mitra. Program Laksmi 2026 menyasar usaha mikro perempuan yang berada pada desil 1 hingga 4 atau kelompok miskin dan rentan miskin. Program ini merupakan kolaborasi Kementerian UMKM dan Kementerian Sosial bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Dari 14.000 tadi kita diskusi akan ada potensi naik sampai kurang lebih 100.000-an. 150.000 ya. 150.000 nanti akan didorong. Di situ akan kita bina, kita berikan pelatihan, pemberdayaan, lalu pendampingan, lalu yang nanti bisa dikolaborasikan dengan PNM, kita dorong dengan PNM, nanti dengan yang lain-lainnya juga kita dorong dengan program lainnya. Seperti itu kurang lebih, agar mereka berdaya, agar pembantuan yang diberikan oleh pemerintah juga tepat sasaran, terukur, dan tidak, dan betul-betul punya manfaat, mereka bisa tumbuh, naik level, dan mandiri. Tentunya ini tinggal langsung kita berikan modal, tentunya kan harus kita bina dulu, ini 3 bulan nih nanti nih, dibina, diberdayakan di kedeputian usaha mikro yang ada di Kementerian UMKM. Dan ini semua rata-rata yang di desil 1 dan desil 4.
0: Para peserta sebelumnya telah mendapat bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE dari Kementerian Sosial. Melalui Laksmi, mereka kemudian mendapatkan penguatan kapasitas usaha mulai dari kewirausahaan dasar hingga pengelolaan keuangan. Pendampingan dilakukan secara bertahap, mulai dari pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha, pendampingan langsung di lapangan, hingga temu mitra untuk membuka akses pembiayaan, pasar, serta kemitraan rantai pasok. Pada tahap pengelolaan keuangan, usaha mikro terkurasi juga mendapat workshop khusus untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menghitung harga pokok produksi serta mencatat arus kas.
2: Yang didapatkan bantuan modal senilai 5 juta. Sangat terbantu sekali, jadi nggak pinjam-pinjam lagi. Iya. Tadinya kemarin jualannya modalnya cuma pas-pasan, dapat uang dikulak lagi, diputar lagi, sekarang bisa nambah barang lagi, alhamdulillah.
0: Penguatan ekosistem juga dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak. Kementerian UMKM dan PT PNM menandatangani nota kesepahaman untuk memperluas akses pembiayaan bagi peserta yang telah lulus atau graduasi dari program. Selain itu, terdapat komitmen kolaborator untuk memperkuat pendampingan, permodalan, peralatan usaha, hingga akses pasar di

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kupat tahu di kawasan Gempol, Kota Bandung menjadi salah satu kuliner favorit yang legendaris. Eksis sejak tahun 1965, kupat tahu Gempol mempertahankan konsistensi rasa otentik hingga tak pernah kehilangan pelanggan. Dan dalam sehari setidaknya 500 porsi habis terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah.
1: Kedai kupat tahu di kawasan Gempol masyhur ini menjadi salah satu kuliner populer di Kota Kembang. Buka mulai pukul 5:30 pagi, antrean pelanggan sudah terlihat. Menu sederhana ini memadukan kupat atau ketupat yang disajikan dengan potongan tahu kuning dan rebusan tauge, kemudian ditambahkan bumbu kacang, taburan bawang goreng, serta kerupuk. Eksis sejak tahun 1965, kedai ini mempertahankan cita rasa kupat tahu dengan bahan-bahan pilihan. Tahu yang digunakan merupakan tahu cibuntu yang dibuat dengan resep khusus. Begitupun dengan bumbu kacangnya yang dibuat dengan resep turun-temurun.
2: Nah, kalau yang jadi uniknya kupat tahu Gempol dibanding kupat tahu lainnya tuh apa sih Pak biasanya?
3: Sebetulnya yang membedakan adalah bumbu dengan kerupuk ya. Nah kerupuk itu jarang ada yang pakai. Itu namanya itu kerupuk kemplang atau beras lah itu. Beda rasanya.
2: Yang merah itu?
3: Yang merah itu, betul.
2: Oh. Jarang ya Pak berarti
3: jarang, yang merah? Jarang, jadi kupat tahu kebanyakan yang putih atau apa, ini kita pakai yang merah.
2: Oh, itu bikin gimana? Teksturnya atau rasanya lebih enak?
3: Rasanya lebih gurih, lebih ini, lebih nggak cepat layu juga.
1: Meski tampilannya sederhana, namun cita rasa kupat tahu legendaris ini sungguh menggoda. Tekstur kupat dan tahu yang lembut berpadu sempurna bersama kuah kacang halus dengan kekentalan yang pas, serta kerenyahan kerupuk merah yang menjadi andalan.
2: Yang menjadi keunikan dari kupat tahu Gempol ini adalah salah satunya ini nih, tahunya. Ini dibuat dengan menggunakan resep sendiri sehingga rasanya jauh lebih gurih dibandingkan tahu pada umumnya. Selain itu juga ada si bumbu kacangnya, bisa dilihat. Ini teksturnya lebih halus tapi juga lebih berasa, cenderung lebih manis tapi sebenarnya jika ingin ditambahkan pedas juga

0: bisa biar semakin menambah kenikmatan ketika Anda menikmati kupat tahu ini.
1: Dengan cita rasa otentik selama puluhan tahun, kupat tahu Gempol tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pelanggan. Satu porsi kupat tahu dibanderol dengan harga mulai Rp22.000. Dalam satu hari, setidaknya 500 porsi kupat tahu bisa terjual habis dengan estimasi omset mencapai Rp11 juta. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Pemirsa CNN Indonesia berkolaborasi dengan CIMB Niaga Syariah menggelar pameran Biro Penyelenggaraan Haji dan Umroh bertajuk CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect di Surabaya pada hari ini. Dan untuk mengetahui apa saja yang menarik di sana, kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Alan Maulana. Baik, Alan, apa saja yang bisa didapatkan oleh para pengunjung di acara tersebut? Silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Ocha. Benar sekali, hari ini adalah hari pertama gelaran CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 yang akan digelar rencananya selama 4 hari dengan menghadirkan sekitar 20 tenant atau booth travel biro haji, umroh, dan haji khusus dari seluruh Jawa Timur. Nah, acara ini merupakan acara khusus yang menggabungkan antara banyak sekali biro-biro travel haji dan umroh untuk menjembatani kerinduan umat muslim untuk berangkat berumroh ataupun untuk mengikuti haji khusus ke Baitullah. Nah, dari hari ini baru saja upacara opening ceremony-nya digelar sekitar pukul 11.30 tadi dengan dihadiri Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Bapak Revolusi Riza, serta perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pariwisata Jawa Timur, Ibu Dian Okta Yosinta, serta dihadiri pula oleh perwakilan dari Pimpinan Jawa 2026 ini. Nah, kalau kita bicara soal berangkat umroh atau haji khusus ke Baitullah, tentunya tidak jauh dari soal perencanaan, termasuk pula soal bagaimana pembiayaan untuk bisa berangkat menjadi tamu Allah ke Baitullah. Nah, kalau kita berbicara soal pembiayaan, tentunya sudah ada saluran-saluran yang bisa dipilih, terutama dari pihak perbankan yang menyediakan pembiayaan-pembiayaan untuk biaya haji ke Tanah Suci. Nah, salah satunya bisa melalui CIMB Niaga Syariah yang hari ini selama 4 hari dalam event CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 ini menjadi sponsor utama. Nah, saya sudah bersama dan juga Indonesia Timur. Nah, Ibu Miza, ini kan kalau kita bicara soal berangkat haji atau umroh, ini kan terkait sekali dengan soal pembiayaan. Nah, dari CIMB Niaga Syariah sendiri, Bu, bagaimana melihat pangsa pasar terutama untuk Jawa Timur? Jawa Timur ini kan termasuk 3 besar ini untuk pangsa pasar umroh dan haji khusus di Indonesia. Nah, apa peluang yang diambil oleh CIMB Niaga Syariah dalam hal ini?
2: Jadi terima kasih banyak CNN yang udah mengajak CIMB Niaga Syariah di dalam event Tour Travel Connect ini. Jadi memang kita saat ini fokus dari CIMB Niaga Syariah itu adalah salah satunya adalah ekosistem Tour Travel. Ekosistem Tour Travel ini kita melihat bahwasannya akhir-akhir ini saya juga udah banyak sekali ngobrol dengan beberapa owner dari Tour Travel bahwasannya kendalanya adalah terkait dengan keberangkatan seperti itu, Pak ya. Dan ada juga yang terkendala terkait dengan pelunasan. Ada juga beberapa calon jemaah yang baru menjadi impian. Nah, dengan adanya Tour Travel Connect ini, kami dari CIMB Niaga Syariah memberikan pelayanan gitu, memberikan pelayanan untuk kemudahan keberangkatan baik itu mau haji ataupun mau umroh. Dan cukup prosesnya juga cukup mudah. Mau dia apply untuk pembiayaan haji, itu bahkan kita menyediakan kemudahan yang sangat mudah sekali, Pak, kalau untuk apply untuk keberangkatan haji khusus tentunya. Nah, pada event ini juga kami membawa beberapa program. Bahkan kalau seandainya ada jemaah-jemaah yang baru berencana untuk umroh, ini udah mendekati juga untuk tahun 2027, Pak, ya, untuk puasa. Nah, itu program-program yang diangkat Tour Travel itu kita support. Jadi kita support juga dari sisi diskonnya kita tambah, Pak. Jadi kalau seandainya menggunakan kartu kredit CIMB Niaga itu bahkan kita bisa cicilan sampai dengan 0%.
3: Wah, menarik Bu ya. Nah, ini ngomong soal cicilan ini Bu. Kalau soal niat atau keinginan umat muslim Indonesia pada khususnya untuk berangkat ke Baitullah ini tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi kadang terkendala dengan belum punya modal, belum punya biaya. Nah, kira-kira kalau Ibu tadi bilang ada keringanan segala macam, bisa digambarkan Bu, mungkin ada program yang bisa nabung mulai berapa ratus ribu atau berapa, tapi sudah bisa selangkah lagi lebih dekat untuk mewujudkan impian ke Baitullah itu.
2: Iya, betul. Dari sisi pembiayaan pun kita udah siap support, dan dari sisi tabungan juga sama Pak. Kita bahkan punya yang namanya Haji Muda. Jadi di CIMB Niaga Syariah itu kita punya produk yang Haji Muda, di mana nanti terkait dengan niatnya dia udah bisa langsung datang ke CIMB Niaga membuka tabungan. Jadi dia udah buka tabungan disesuaikan dengan kemampuan calon jemaah tersebut, itu bisa kita berikan. Selain itu juga kita ada juga tabungan dari dalam bentuk USD, Pak. Karena kan kita tahu inflasi saat ini kisaran 5-6% ya Pak ya. Dan kalau kita nabung rupiah gitu, mungkin akan lama gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya tabungan USD gitu, itu jauh lebih menguntungkan untuk nasabah. Sama kita juga siapkan untuk program tabungan emas, Pak. Jadi ada tabungan emas, termasuk juga pembiayaan emas. Jadi kalau seandainya pembiayaan emas, itu emasnya kan bisa kita jual, Pak, untuk mewujudkan ibadah umroh ataupun haji tadi. Gitu.
3: Kalau sudah punya niat, jangan tunda-tunda lagi. Langsung datang
2: ke event ini, CIMB Niaga Syariah siap support.
3: Termasuk juga Bu Miza, ini saya dengar ada program-program menarik yang ditawarkan, termasuk mulai cashback sampai diskon. Nah ini kalau penonton ingin tahu apa aja nih Bu yang ditawarkan dalam Islamic Travel Connect di Surabaya?
2: Iya, kalau hari ini gitu ya Pak ya, kita membawa kalau menggunakan kartu kredit CIMB Niaga Syariah, kalau umroh dan haji khusus itu bisa diskonnya sampai dengan 4 juta Pak. Syarat dan ketentuan berlaku, bersama juga kalau seandainya menggunakan kartu kredit CIMB Niaga untuk haji khususnya aja, itu kita diskon sampai dengan 3 juta. Untuk tahu detailnya harus datang ke sini, Pak. Ya, dan ada beberapa pembukaan rekening yang hadiahnya juga cukup menarik, bahkan kita memberikan cashback juga. Makanya jangan lewatkan, harus datang ke event ini karena CIMB Niaga Syariah menyiapkan promo-promo yang sangat menarik sekali.
3: Jangan tunda-tunda, Bu ya.
2: Tetap
3: ke sini ya.
2: Iya, apalagi kalau udah ada niat yang baik ya, Pak ya. Kalau ada yang niat baik, ayo kita wujudkan sama-sama.
3: Terima kasih banyak Ibu Miza Apidora, Brands Head Division CIMB Niaga Syariah untuk wilayah Jawa Timur, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Miza Apidora tadi, ada kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam penawaran yang menarik selama gelaran CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 ini. Jadi jangan disia-siakan, karena seperti Anda lihat di belakang saya ini sudah ada sekitar 20 tenant biro travel umroh dan haji khusus yang siap untuk Anda datangi untuk mendapatkan aneka program promosi dan juga tentunya promo-promo menarik yang akan selalu ditawarkan. Anda bisa bebas gratis hadir ke sini untuk datang bertamu, berkunjung atau menanyakan, mengeksplor lebih dalam tentang program-program apa saja yang disediakan oleh Biro Travel Umroh dan Haji Khusus yang berpartisipasi dalam CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026 ini. Nah, saya akan ajak Anda terus ke belakang. Ini adalah booth untuk Biro Travel Umroh yang berpartisipasi dalam CNN Indonesia CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect 2026. Acara akan digelar selama 4 hari.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, Anda bisa mencoba sedapnya nasi lemak yang menjadi kuliner identitas negeri jiran. Jangan lewatkan juga durian varietas lokal dan jajanan jalanan kaki lima yang viral di Bukit Bintang. Nah, produser lapangan Satrio Adi punya rekomendasinya untuk Anda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Perjalanan di Kuala Lumpur kami awali dari Kampung Baru, sebuah kawasan yang sudah menjadi bagian dari sejarah Kuala Lumpur selama lebih dari satu abad. Rumah-rumah tradisional, jalanan kampung, serta aktivitas warga di kawasan seluas 88 hektar ini menjadi kontras dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Dan salah satu yang menjadi daya tarik utama Kampung Baru adalah kulinernya. Di sepanjang jalanan ini, pengunjung bisa menemukan beragam hidangan khas Melayu Malaysia.
5: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wanco yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wanco, Kampung Baru.
4: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging hingga sambal sotong.
6: Lemak ni juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti kalau di sini dipanggil tanak nasi lemak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan, sekali sama marinet. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
4: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan

0: Lauk harganya berkisar 10 hingga 20 ringgit Malaysia atau 40 hingga 80 ribu rupiah.
1: Ini udah kali kedua sih ke nasi wanjo, karena kan memang kalau di Malaysia itu kalau nggak nasi kandar, nasi lemak. Dia porsinya oke, rasanya juga buat orang-orang Melayu sih lebih familiar ya di lidah kita, jadi lebih enak.
0: Kami bergeser ke kawasan Bukit Bintang yang memiliki segudang jajanan kaki lima atau street food viral. Salah satunya, Mon Chinese Beef Roti. Beef Roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas Muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
2: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
0: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya Rp58 atau Rp254.000 per kilogram.
2: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget. Warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia. Ini enak banget, bro. Enak-enak.
0: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244.000 orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Mayfri Syari. Sidang umum PBB di New York diwarnai aksi walkout sejumlah delegasi saat para pemimpin menyampaikan kritik keras terkait konflik di Gaza dan ketegangan di Timur Tengah. Selain informasi ini, ada sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, Ukraina kembali diguncang serangan udara setelah sejumlah drone Rusia menghantam ibu kota Kiev. Dua orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Warga di sepanjang pantai Meksiko menyelamatkan barang-barang milik mereka setelah badai Polo dengan kekuatan besar bergerak di lepas pantai. Kita ke informasi pertama, ibu kota Ukraina, Kiev, kembali diguncang serangan udara setelah sejumlah drone Rusia menghantam gedung dan infrastruktur lain pada Rabu. Akibat serangan ini, dua orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
1: Kepanikan warga terekam dalam video amatir saat serangan drone Rusia terjadi di pusat kota Kiev, Ukraina pada Rabu. Warga pun berlari menyelamatkan diri di tengah serangan. Pihak berwajib menyatakan serangan udara ini merupakan bagian dari gelombang serangan masif yang juga menargetkan infrastruktur kereta api, gudang, dan SPBU. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan dua orang tewas dan 25 lainnya terluka, di mana 17 diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebuah SPBU di kota Kiev terbakar dan mengalami kerusakan parah dalam serangan drone Rusia pada Rabu. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dan membersihkan puing sisa ledakan. 8 orang dilaporkan terluka dan satu di antaranya meskipun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
2: Почалася тривога, в'їхали в укриття. Були на паркінгу. Але секунда діла прилетіло. Зразу були зверху, та й все.
1: Serangan ini terjadi di tengah upaya perdamaian setelah sebelumnya Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, melalui mediasi trilateral.
0: Berikutnya, kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sebuah sepak bola di Diyarbakir, Turki, meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen. Sementara itu di Afrika Selatan, tragedi penembakan terjadi di sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta. Akibatnya 11 orang tewas dan 3 lainnya terluka.
3: Dua orang terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah pesta rubah yang diadakan di wilayah Kwamakuta, Afrika Selatan pada Selasa malam lalu berubah menjadi tragedi. Tiga orang bersenjata tiba-tiba menembak ke arah para tamu undangan. Pihak kepolisian menyatakan 11 orang tewas, di mana salah satu korban diketahui tengah hamil. Aparat kepolisian Afrika Selatan kini melakukan pengejaran intensif dan memburu ketiga pelaku yang melarikan diri. Polisi masih terus mendalami motif di balik penembakan massal ini, termasuk kemungkinan adanya keterkaitan dengan konflik antar geng kriminal.
0: Kepolisian Italia berhasil menangkap 34 orang dalam operasi besar yang menargetkan jaringan kejahatan terorganisasi dan perdagangan narkoba di wilayah Naples. Dalam penggerebekan, petugas menemukan uang tunai jutaan euro yang disembunyikan di dalam dinding rumah. Kepolisian Italia merilis rekaman video yang menangkap detik-detik aparat saat melakukan operasi penangkapan serta menemukan uang tunai lebih dari 3.200.000 euro yang disimpan di dalam dinding bangunan. Sebanyak 23 tersangka diamankan, 11 lainnya dikenakan tahanan rumah. Selain narkoba dan uang, polisi juga menyita sejumlah jam tangan mewah dan operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya tegas otoritas Italia dalam memberantas sindikat mafia. Demi menuju Britania Raya, para migran berusaha menaiki taksi perahu secara berdesakan, lalu berupaya menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu di Argentina, fenomena kematian 29 anak paus yang sudah terjadi berbulan-bulan masih jadi misteri.
3: Gelombang migran yang berusaha menyeberangi Selat Inggris masih terus terjadi. Kamera merekam puluhan migran berangkat dari pantai utara Prancis menuju Britania Raya pada Rabu. Sambil berdesakan, mereka berusaha naik ke perahu karet yang disebut taksi perahu sambil membantu migran lain yang berenang menuju perahu. Petugas keamanan Prancis yang mengawasi juga sesekali terlihat menarik kembali sebagian migran yang gagal naik ke perahu karena kelebihan muatan. Data pemerintah Inggris menunjukkan 199 orang tiba dengan 3 perahu kecil pada 14 dan 15 September, sementara 143 lainnya telah sampai di Inggris dengan 2 perahu pada 13 September. Sementara itu, bertingkah agresif saat berada di Gosport, 6 orang migran ditangkap dan memicu gelombang aksi protes di Britania Raya. Kini otoritas Prancis berusaha menghentikan keberangkatan dan menerjunkan polisi khusus di sepanjang pantai utara Prancis. Fenomena kematian 29 anak paus yang terdampar di Pantai La Della Argentina dengan jarak sekitar 100 meter membuat para pakar kebingungan. Misteri kematian ini terjadi di sepanjang pesisir Semenanjung Valdez hingga memicu kekhawatiran warga sekitar. Yang paling mengejutkan, kematian para anak paus ini ternyata sudah berbulan-bulan dan hingga Selasa belum ada penjelasan terkait penyebabnya. Meskipun kematian paus dewasa maupun anaknya bisa terjadi secara alami, tingginya jumlah kematian yang terjadi hanya pada anak paus menimbulkan tanda tanya besar. Pakar beranggapan kematian ini kemungkinan disebabkan karena air tercemar, limbah industri, aluminium, atau perikanan industri. Program pemantauan kesehatan paus yang telah bertahun-tahun meneliti kematian paus di kawasan ini kini masih mengkaji faktor lingkungan, infeksi, nutrisi, hingga aktivitas manusia.
0: Warga di sepanjang pantai Pasifik Meksiko menyelamatkan barang-barang milik mereka setelah badai Polo dengan kekuatan besar bergerak di lepas pantai pada Rabu. Ombak besar menerjang sejumlah rumah dan menenggelamkan teras sebuah restoran di negara bagian Guerrero, Meksiko. Warga dan pemilik usaha tampak bahu-membahu bergegas mengevakuasi barang-barang sebelum sapuan gelombang semakin parah. Badai kategori 4 ini memicu gelombang tinggi serta banjir rob yang menghantam kawasan pesisir. Sementara itu, otoritas Meksiko resmi menutup sejumlah pelabuhan utama di kawasan pantai Pasifik setelah badai Polo terus bergerak di lepas pantai pada Rabu. Angkatan Laut Meksiko menyatakan bahwa pelabuhan di kota wisata populer seperti Acapulco dan Zihuatanejo ditutup total bagi semua kapal. Peringatan ketat ini juga diberlakukan bagi kapal-kapal kecil di sejumlah pelabuhan lainnya, seiring dengan angin kencang dan jarak pandang yang menurun akibat cuaca buruk.
4: Estamos al pendiente de todo lo que nos están informando vía redes sociales y el gobierno del estado en torno a que tener precaución. Ahorita pues hay que salir, pero nada más lo más indispensable, ¿no? Pero hay que estar al pendiente y pues sí, poco preocupado porque pues, se puede presentar otra vez una situación como la de Lotis y hay que prevenir, ¿verdad? Que lamentar. Pero estamos algo tranquilos también por la información que nos están proporcionando.
0: Sidang umum PBB di New York diwarnai aksi walkout sejumlah delegasi saat para pemimpin menyampaikan kritik keras terkait konflik di Timur Tengah. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat prakarya kebanggaan bangsa untuk dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Sidang umum PBB di New York diwarnai aksi walkout sejumlah delegasi saat para pemimpin menyampaikan kritik keras terkait konflik di Gaza dan ketegangan di Timur Tengah. Delegasi Israel meninggalkan ruang sidang saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato. Sementara itu perwakilan Amerika Serikat juga walkout ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan kritik pada Amerika dan Israel.
6: Kriz bölgelerinden uzakta
5: Delegasi Israel meninggalkan ruang sidang saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato. Erdogan mengkritik keras kondisi di Gaza dan menyebut apa yang ia sebut sebagai terorisme negara Israel. Dirinya juga menyebut kondisi kemanusiaan di Gaza sangatlah parah dan mendorong percepatan rekonstruksi wilayah tersebut. Tak lama kemudian, perwakilan Amerika Serikat juga terlihat meninggalkan ruang sidang saat Presiden Iran Masoud Pezeshkian berpidato. Pezeshkian menuduh Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan brutal terhadap rakyat Iran. Dirinya menegaskan Iran menyebut tindakannya sebagai upaya mempertahankan diri dan sidang umum PBB ke-81 yang berlangsung 22 hingga 28 September kembali menjadi panggung bagi para pemimpin dunia menyampaikan posisi mereka terkait konflik global. Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Washington menjadi sorotan pasar global. Di tengah perang Iran yang masih terus berlanjut, harga energi yang tinggi serta persaingan dagang dan teknologi, hubungan Amerika Serikat dan China kembali menjadi faktor penting bagi arah ekonomi global. Sejumlah pakar menilai kerjasama kedua negara masih diperlukan meski persaingan di bidang perdagangan dan AI terus berlanjut.
7: A Washington summit between President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping comes with much at stake for the U.S. economy as the war with Iran drags on.
8: I think the president, though, is taking the view that China is the route, really, toward some kind of solution.
7: During the early months of the Iran war, China decreased its oil imports, leaning on reserves and renewable energy sources that helped tamp down global demand and prices. Still, Americans see the price of a gallon of gas about 40% higher than 1 year ago, and diesel prices have climbed into record territory, pushing grocery prices higher amid pressure on farmers.
9: The price of diesel fuel is something that I can't control, but I'm feeling it, people, in my pocketbooks.
7: If China were to ramp up oil imports, the situation for U.S. consumers could get worse. And after a tit-for-tat escalation of tariffs last fall, Trump and Xi reached a fragile trade truce. Even though goods imported from China into the U.S. still face a tariff higher than any other major trading partner. Meanwhile, as President Trump talks about winning the AI race against China, some experts say some cooperation is needed.
3: It doesn't matter if one side is constraining or stealing from the other one. If a Chinese model spins out of control, it escapes the control of the lab that built it, that's a threat not just to China, but also to the United States and vice versa. So there still are mutual interests.
7: Xi's last face-to-face visit with Trump here in the U.S. was in 2017. Trump was welcomed in Beijing in May. In Washington, I'm Karen Kaifa.
5: Ketegangan di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Serangan kelompok Houthi yang didukung Iran di kawasan Timur Tengah terjadi di tengah meningkatnya tensi Amerika Serikat dan Iran, serta terganggunya lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga bahan bakar di Amerika Serikat, terutama solar atau diesel, yang telah melonjak lebih dari 55% sejak perang dengan Iran dimulai.
7: Large plumes of black smoke filling the air near an airport in Saudi Arabia's capital. Iran-backed Houthi rebels claiming responsibility. It's the latest example of escalating violence in the Middle East as Houthis target sensitive sites in the region and taking over a strategic island in the Bab al-Mandab Strait, an alternative shipping route to the Strait of Hormuz, which has essentially been shut down to maritime traffic since the U.S. began its attacks on Iran earlier this year.
10: We must have free and open commerce, and I expect us and our allies to take decisive action.
7: Reopening the Strait of Hormuz and ongoing U.S.-Iran tensions will likely be a major talking point during the UN General Assembly this week. Meanwhile, the disruption in global oil supply means drivers are on the hook for rising gas prices. As of Sunday, the national average for a gallon of regular gas was $4.48, jumping 17 cents in just a week. But it's the cost of diesel that's concerning economists. Since the war with Iran began nearly 7 months ago, diesel prices have gone up more than 55%. As of Sunday, the national average price of diesel was $6.51 a gallon.
11: That goes into the transportation of virtually everything we buy in stores. So that is going to be a problem going forward.
7: Diesel also powers most farming equipment, placing a big financial burden on farmers ahead of the fall harvest.
12: We just have to hope and pray that at the end of the year, the bushels add up enough, the price is there. It's going to be a tough one this year.
7: There's growing fear that if turmoil in the Middle East continues, it will keep oil and gas prices high. I'm Jen Sullivan reporting.
5: Dampak konflik militer yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai memukul telak perekonomian Teheran. Data resmi terbaru menunjukkan produk domestik bruto Iran mengalami penurunan yang tajam di tengah gelombang sanksi lanjutan dari Washington.
13: Berdasarkan data Pusat Statistik Iran, PDB negara tersebut secara keseluruhan termasuk sektor minyak dan gas anjlok hingga 10,1% secara tahun ke tahun pada kuartal pertama kalender Persia, yaitu periode 21 Maret hingga 20 Juni. Sementara itu, PDB di luar sektor migas tercatat menyusut sebesar 4,6%. Ekonomi Iran sebelumnya memang telah tertekan oleh sanksi barat, inflasi dan depresiasi mata uang. Situasi kian memburuk setelah AS dan Israel meluncurkan operasi militer gabungan pada akhir Februari lalu yang disusul oleh babak baru sanksi keuangan dari Departemen Keuangan AS pada akhir Agustus. Sebagai langkah darurat, Kementerian Urusan Ekonomi Iran kini telah mendirikan Pusat Komando Perang Ekonomi guna mengkoordinasikan percepatan penanganan krisis. Konflik ini sendiri bermula dari serangan udara gabungan AS dan Israel ke Teheran pada 28 Februari yang dibalas oleh Iran melalui rentetan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta pangkalan tekstil serta pangkalan militer AS.
5: Dukungan untuk Palestina terus disuarakan di berbagai belahan dunia. Di Roma, para rohaniwan dan aktivis memprotes perang di Gaza dan perdagangan senjata. Sementara di Mexico City, sebuah kedai kopi menjadi ruang solidaritas dan penggalangan dana bagi keluarga Palestina.
14: Dari jalanan Roma, para rohaniwan Katolik dan aktivis menyampaikan protes terhadap perang di Gaza dan perdagangan senjata. Mereka membawa kain kafan yang bertuliskan nama sekitar 300 anak Palestina dan Lebanon. Aksi berlanjut di depan kantor produsen senjata Leonardo dengan bendera, poster, doa, dan nyanyian.
15: Che la pace si conquista con la pace, non con la guerra, non con le armi. Siamo qua davanti a Leonardo, il più grande produttore di armi, che faccia trattori per coltivare la terra.
14: Para peserta menyerukan agar pemerintah Italia menghentikan perdagangan senjata dengan negara yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional. Bagi para rohaniwan, aksi ini bukan sekedar protes, melainkan upaya menyampaikan pesan kemanusiaan di tengah konflik yang terus berlangsung.
16: È importante perché la nostra è una denuncia dell'umano contro il disumano. Noi speriamo che queste strutture di morte diventino presto, si trasformino in strutture di vita.
14: Ribuan kilometer dari Roma, pesan solidaritas juga terlihat di Mexico City. Sebuah kedai kopi menjadi tempat diskusi tentang Palestina sekaligus ruang untuk menggalang dana. Lukisan, kaos, dan kerajinan tangan yang disumbangkan seniman dijual dan hasilnya disalurkan untuk mendukung keluarga Palestina.
17: Bueno, es un espacio que comenzó como un segundo proyecto de vida y se convirtió en un espacio colaborativo de conexiones, de apoyo a las causas que en las que creo, causas humanas, causas sociales.
14: Delegasi Palestina yang berkunjung ke kedai ini juga berdiskusi tentang kondisi di Gaza dan Tepi Barat serta berbagai perjuangan sosial di Amerika Latin.
18: It's super important that spaces like these exist, that we feel that we have the ability to come together and to express, and also we feel the international solidarity with the Palestinian cause.
14: Dari aksi di jalanan Roma hingga sebuah kedai kopi di Mexico City, solidaritas dituangkan dalam berbagai bentuk. Doa, diskusi, dan penggalangan dana menjadi cara mereka menyampaikan kepedulian bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik.
5: Perubahan iklim telah mempengaruhi kehidupan biota laut. Di Meksiko, ratusan ribu penyu lekang menyerbu pantai untuk bertelur dalam fenomena aribada. Sementara itu di Kroasia, kenaikan suhu air laut telah membuat masifnya perkembangan ikan lepuat ayam atau lionfish.
19: Fenomena aribada kembali terjadi di pantai La Escobilla, Oaxaca, Meksiko. Lebih dari 330 ribu penyu lekang atau olive riddle sea turtles tiba di pantai tersebut dalam waktu kurang dari 48 jam untuk bertelur. Fenomena ini merupakan aribada ke-6 pada musim bertelur tahun ini yang dimulai sejak Maret. Menurut Otoritas Perlindungan Lingkungan Federal Meksiko, FROPEPA, pada aribada September 2025 tercatat 269.850 penyu bertelur di pantai ini dengan perkiraan 26 juta anak penyu akan menetas. Penyu lekang memiliki peran penting bagi ekosistem laut dan pesisir karena menyumbang nutrisi bagi sistem pantai dan gumuk pasir serta membantu mengatur populasi ubur-ubur dan spons. Namun perubahan iklim kini menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup penyu tersebut.
20: Hasta el momento llevamos desde la primera arribada hasta ahorita la sexta un promedio de 300.300 tortugas de toda esta temporada.
19: Ancaman serupa juga terlihat di laut Kroasia. Para aktivis lingkungan melakukan ekspedisi bawah laut untuk menangkap ikan lempu ayam atau lionfish guna menghentikan penyebaran spesies invasif ini. Lionfish disebut telah menyebar dari wilayah selatan ke utara Kroasia dan mengancam ekosistem laut asli. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama masifnya perkembangbiakan lionfish. Laut Adriatik yang mengalami peningkatan suhu ekstrim bahkan hingga mendekati 30 derajat Celcius sangat disukai oleh lionfish yang aslinya berasal dari perairan tropis Indo-Pasifik. Apalagi siklus reproduksi lionfish sangat cepat. Seekor lionfish betina mampu melepaskan hingga 2 juta telur setiap tahunnya.
0: to je za nas veliki problem, jer znamo da se lionfish kao invazivna vrsta vrlo brzo udomaći u prostoru koji dođe, te samim time tjera autohtone vrste iz staništa. Za nas je to ogroman problem, jer je Park prirode Telaščica u svom bogatstvu, posebno podmorja, poznata po tome što ima različite riblje, posebno vrste i morske ostale, koje onda lionfish svojim prisustvom ugrožava. Zato nam je jako važno da se na vrijeme počnemo boriti protiv širenja te invazivne vrste.
19: Lionfish adalah ikan karnivora yang berbisa. Ketika masuk ke ekosistem baru, ikan ini cenderung tidak memiliki pemangsa alami. Lionfish juga sulit ditemukan karena dapat menyamar di antara batu dan formasi terumbu karang. Itu sebabnya butuh cara khusus untuk menangkap lionfish. Para peneliti mengungkap, menangkap lionfish dengan menggunakan harpun atau tombak jauh lebih efisien daripada menggunakan jaring, dan yang paling penting, ramah lingkungan. Namun untuk itu, para penangkap lionfish harus menyelam cukup dalam ke dasar lautan.
5: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sering

0: Rasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah kompetisi akrobatik dan festival seni akrobatik baru-baru ini digelar di Kota Puyang, Provinsi Henan, Cina. Dan acara ini menjadi ajang penghargaan bagi para akrobat terbaik Cina, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan dunia sirkus internasional. Informasi ini akan menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa.
1: China Acrobatic Golden Chrysanthemum Award National Competition adalah sebuah kompetisi akrobatik profesional yang sangat bergengsi di China. Ada 26 kelompok akrobatik mengikuti kompetisi ini, di mana mereka yang berlomba menampilkan keterampilan, estetika, sekaligus kecanggihan teknologi dalam sebuah atraksi akrobat yang luar biasa. Ada 10 aksi yang meraih penghargaan, di antaranya Chronicles of Mountains and Rivers Wave Bridge atau Kronik Pegunungan dan Sungai Jembatan Ombak yang menampilkan atraksi memukau menggunakan ayunan besar. Serta atraksi yang diberi judul Realm of Dimension atau Alam Dimensi, sebuah aksi akrobat menggunakan tali. Sebuah grup akrobatik dari Samtung juga tampil memukau dengan atraksi lompat tali yang dilakukan 10 orang sambil membuat piramida manusia. Kompetisi ini juga menjadi ruang pertemuan antara praktisi akrobatik China dan organisasi sirkus internasional. Sejumlah pengamat menyatakan, akrobatik China sangat berkembang pesat dan banyak memberi ide bagi dunia seni akrobatik. Hanya saja, untuk mewujudkannya tentu butuh kerja keras, latihan intens, dan kedisiplinan tingkat tinggi.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Kamis 24 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang selama 14 hari ke depan. Harga cabai rawit kembali naik. Harga rata-rata di tingkat nasional menyentuh Rp80.000 per kilogram. Pasca kebakaran puluhan rumah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, korban kebakaran kini sibuk mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau terbakar.

0: Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari ke depan agar penanganan korban bisa dilakukan secara maksimal. Hingga Rabu, tim SAR gabungan masih mencari satu korban hilang.
1: Petugas gabungan melakukan proses evakuasi kendaraan yang terjebak dalam lumpur dan material banjir bandang di kawasan Arusuka, Kabupaten Solok.

0: Material banjir bandang yang terdiri dari kayu dan batu-batu berukuran besar disingkirkan dari badan jalan. Jalan utama Padang Solok yang sempat putus total saat ini sudah mulai bisa dilalui, walaupun terbatas pada kendaraan kecil.
1: Nah, ini ada jalan utama antara Padang menuju Solok. Secara umum jalan ini sudah bisa dilewati, namun memang karena material yang di kiri kanan masih cukup banyak, sehingga arus lalu lintas masih terbatas untuk kendaraan kecil, roda 2, dan sejenisnya.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Solok sudah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan.
2: Ada 87 kurang lebih rumah yang terdampak, ada 16, berapa datanya? 16. Ada 19 yang rusak berat, ada 16 yang rusak ringan, dan ada 52 yang rusak ringan.
0: Selama masa tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan penanganan yang antara lain, kaji cepat situasi, dan kebutuhan penanganan darurat bencana. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
3: Di tengah keterbatasan personel dan luasnya lahan yang terbakar di Kalimantan Timur, muncul kisah heroik dari seorang juru parkir di kota Samarinda. Tanpa seragam taktis dan hanya berbekal alat seadanya yang sudah rusak, ia rela bertaruh nyawa demi membantu petugas memadamkan api.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur kian meluas dan meresahkan masyarakat. Kabut asap tidak hanya mengganggu pernapasan, tetapi kobaran api juga mulai mendekati permukiman warga. Kondisi ini memaksa petugas BPBD dan pemadam kebakaran bekerja ekstra keras di garda terdepan. Namun di tengah keterbatasan personel dan luasnya area yang terbakar, muncul kisah kepedulian warga yang juga hadir di garis depan untuk membantu memadamkan api. Salah satunya Iwan, seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di kota Samarinda. Ia rela bertaruh nyawa membantu petugas tanpa seragam taktis. Ia hanya bermodalkan peralatan hasil hibah kelompok lain yang kondisinya sudah banyak yang rusak.
5: Kerjanya cuma parkir aja.
6: Tukang parkir ya?
5: Iya,
6: tukang parkir. Oke, kenapa Pak mau ikut memadamkan itu?
5: Ya, karena kemanusiaan juga kan. Tertarik membantu, saling membantu kan.
4: Aksi solidaritas tidak berhenti di Iwan. Ada pula Pani, warga Samarinda yang memberikan kontribusi penting lewat jalur kreativitas yang memanfaatkan barang bekas di rumahnya. Pani menyulap hand sprayer bekas disinfektan menjadi alat pemadam kebakaran portable yang tangguh. Dengan modifikasi ini, semprotan air menjadi sangat tajam dan bertekanan tinggi hingga mampu mematikan bara api tersembunyi di dalam tanah gambut.
7: Kalau kita pakai tekanan ini biasa paling kecil segini aja dia. Cuma tajam juga. Cuma kalau ditambah ini kan tenaganya jadi double.
8: Nah, jadi bisa masuk jadi lebih masuk. Masuk ke dalam.
7: Sama tadi ya? Kebetulan pas api nyala juga. Kebetulan teman-teman nggak bisa mencapai, jadi minta basahin di belakang. Saya maju menggunakan ini.
4: Kehadiran Iwan dan Pani merupakan bentuk nyata kepedulian warga sipil demi mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai dari menggelontorkan dana sebesar 100,1 triliun rupiah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera, hingga menjanjikan bonus bagi masyarakat yang berhasil menangkap dan melaporkan pelaku pembakaran hutan dan lahan.
9: Pemerintah menggelar rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan infrastruktur pasca bencana alam Sumatera pada Rabu. Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah dan DPR telah menyepakati jumlah anggaran sebesar 100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
10: Berdasarkan rate induk tersebut, yaitu 100,1 triliun untuk 3 tahun. Tahun 2026 lebih kurang 39 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32 triliun lebih, dan untuk tahun 2027 sebesar 23 triliun lebih. Lebih kurang gitu.
9: Sebelumnya pemerintah melalui Wakil Presiden Gibran

0: Gibran Raka Buming Raka telah menyalurkan bantuan sebanyak 3 kali dengan jumlah sekitar Rp268 miliar. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan transfer ke 3 pemerintah daerah dan provinsi terdampak bencana Sumatera sebesar Rp10,6 triliun. Pemerintah juga siapkan langkah permanen untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Melalui rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu, Wamenko Bidang Pangan menilai teknologi modifikasi cuaca tidak lagi dapat diandalkan sebagai satu-satunya solusi. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah mulai menutup sekat-sekat kanal di zona 1 secara permanen dengan tetap menyediakan pintu keluar air saat musim hujan tiba. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pembangunan sumur bor di wilayah yang krisis air dan kemudian akan diperluas ke zona berikutnya.
1: Jadi sekat-sekat kanal yang ada di Kalimantan Selatan pada daerah 1 kita tutup mulai hari ini secara permanen. Tapi ada pintu keluar untuk pada saat nanti bila mana hujan turun. Kemudian pembangunan sumur-sumur bor pada daerah-daerah kritis air. Ini untuk zona 1 dan akan terus ditingkatkan pada zona-zona berikutnya sehingga akan menjadi penanganan karhutlah permanen.
0: Pemerintah juga akan membentuk pos pemantauan bersama masyarakat peduli api di sekeliling lokasi yang rawan terbakar. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan menjanjikan bonus bagi masyarakat yang berhasil menangkap dan melaporkan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil di tengah dugaan adanya unsur kesengajaan dalam karhutla yang terjadi sejak lebih dari 1 bulan lalu.
2: Masyarakat menemukan ada yang membakar. Dengan ada bukti yang lengkap, itu dia membawa menangkap orangnya, dilaporkan kepada Kapolda, nanti saya berikan bonus.
3: Uangnya berapa Pak totalnya?
2: Nantilah kita, pokoknya cukup banyak lah.
0: Muhyiddin menyebut syaratnya warga harus membawa bukti yang lengkap saat melaporkan pelaku. Sekalipun belum disebutkan jumlah besaran bonus, namun Muhyiddin memastikan nilainya cukup besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tim SAR menemukan 7 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Tim SAR menemukan 7 jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Penemuan ini menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Dari data terakhir, sebanyak 110 orang

0: orang masih dalam pencarian. Sementara itu, keluarga pun menyambut jenazah korban dengan tangis histeris.
1: Operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada Rabu siang membuahkan hasil. Sebanyak 7 jenazah korban ditemukan di sekitar badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Seluruh korban kemudian dibawa ke Banjarmasin menggunakan KM SAR Pacitan. Selanjutnya, jenazah akan diidentifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Fokus pencarian korban masih dipusatkan di sekitar bangkai kapal. Kendala yang dihadapi para tim penyelam adalah jarak pandang dan kondisi di dalam badan kapal. Hingga kini, jumlah korban kapal motor Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan berjumlah 133 orang. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 25 orang meninggal dunia. Sementara 110 orang masih dalam pencarian. Sementara itu, setelah 10 hari menunggu kepastian, keluarga kru kapal Virgo 8, Iputu Angga Santiana asal Kota Mataram Lombok akhirnya menerima kedatangan jenazah.
2: Pak, sabar, Pak.
1: Keluarga dan kerabat menyambut peti jenazah dengan tangisan histeris pada Rabu petang. Korban meninggalkan seorang istri dan dua anak balita berusia 3 tahun dan 4 bulan.
3: Dan anaknya yang paling besar sering juga bertanya, "Mah, telepon bapak," katanya. Nah, itu yang membuat saya sebagai kakeknya daripada cucu saya ini terpukul, Pak. Gitu. Jadi saya mohonlah dengan sangat kepada PT Virgo Karya Shipping untuk bisalah memberikan jaminan biar anaknya bisa sekolah gitu dan istrinya mendapat santunan yang layak.
1: Jenazah korban rencananya akan menjalani proses pemakaman secara Hindu pada Kamis. Duka mendalam juga dirasakan oleh keluarga Bagus Mahendra yang merupakan salah satu penumpang kapal Virgo Transport 8. Kedatangan jenazah Bagus di Desa Lumbung Kerep, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu siang disambut isak tangis keluarga. Pejabat Kepala Desa Lumbung Kerep, Rustianto, menjelaskan jenazah Bagus Mahendra ditemukan di perairan wilayah Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Korban bisa dikenali setelah dilakukan konfirmasi kepada keluarga dari pakaian serta aksesoris kalung yang dikenakan korban. Kakak Bagus sekaligus korban selamat, Danang Yulianto, menjelaskan awalnya ia bersama sang adik pergi ke Kalimantan untuk mengirim barang menggunakan truk ekspedisi. Danang menceritakan saat kapal tenggelam, ia sempat berpegangan tangan dengan adiknya saat akan melompat ke laut.
4: Gak lama, lampu mati, akhirnya yang dari dalam gitu dorong-dorong, panik semua. Sempat itu adik saya pegangan tangan saya juga megangin tangan adik. Tapi karena banyak orang, saya yang paling luar, saya kedorong, akhirnya cebur. Dan adik saya tangannya pegangannya lepas. Setelah itu sudah.
1: Selanjutnya, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa yang berjarak 500 meter dari rumah duka. Isak tangis istri dan keluarga juga pecah saat jenazah Jumri, kepala kamar mesin KMP Virgo Transport 8, tiba di rumah duka di Kelurahan Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Rabu siang. Petugas bersama warga setempat bergotong royong menurunkan peti jenazah untuk disemayamkan setelah jenazah ditemukan pada hari ke-7 pencarian. Sebelum insiden naas terjadi, almarhum sempat menghubungi istrinya dan meminta doa karena gelombang laut dilaporkan sangat tinggi. Jenazah almarhum Jumrik dimakamkan di tempat pemakaman umum Dusun Sawu, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, warga korban kebakaran kini bertahan di tenda pengungsian. Selain mendapat layanan kesehatan, warga juga mendapat pelayanan administrasi untuk mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang atau terbakar.
5: Sehari pasca kebakaran, sejumlah warga yang rumahnya terdampak kebakaran di Jalan Tengkunya Arif masih bertahan di lokasi pengungsian. Tenda pengungsian didirikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, termasuk layanan kesehatan. Sementara itu, pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka layanan bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat kebakaran. Petugas melakukan pendataan terlebih dahulu berdasarkan NIK serta mencatat dokumen apa saja yang hilang atau rusak. Dokumen yang dapat diterbitkan kembali diantaranya kartu keluarga, KTP, KIA, dan akta kelahiran. Setelah data dan jenis dokumen yang hilang dicatat, petugas akan berkoordinasi dengan suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan untuk proses penerbitan kembali. Layanan ini juga diberikan kepada warga yang berdomisili di luar DKI Jakarta dengan penanganan administrasi sesuai status kependudukannya. Petugas menyebut proses pencetakan dokumen kependudukan diupayakan selesai secepatnya.
6: Sementara karena jumlahnya lumayan ya, jadi supaya menghemat waktu dan untuk mempercepat layanan, kami tadi mendata dulu berdasarkan NIK-nya, berdasarkan dokumen yang hilang dan rusak apa saja. Setelah itu nanti akan kami langsung cetakan dan kami langsung serahkan.
7: Pak, kalau misalnya domisilinya di luar gimana?
6: Ya, yang di luar nanti akan kami terbitkan keterangan penduduk non-permanen ya.
5: Data sementara dari Ketua RT 06 menyebut terdapat 22 rumah yang terdampak kebakaran dengan 50 kepala keluarga dan total 89 jiwa. Sementara petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan dari warga untuk melengkapi informasi terkait kebakaran yang terjadi Selasa malam. Pada Selasa malam, puluhan lapak pedagang dan hunian warga di Jalan Tengkunya Arif, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Petugas Gulkarmat Jakarta Selatan menerjunkan 24 unit damkar dengan 128 personel untuk memadamkan api. Banyaknya material mudah terbakar serta posisi bangunan yang berhimpitan membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Haji Atmoko, Jakarta.
0: Informasi berikutnya, harga cabai rawit kembali mengalami kenaikan di bulan September. Kini harga rata-rata nasional sudah menyentuh hampir Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tidak hanya dirasakan konsumen rumah tangga, tetapi juga pedagang makanan yang menggunakan cabai sebagai bagian dari usaha mereka.
8: Pada minggu ketiga bulan September 2026 saat ini harga cabai rawit nasional itu ada di angka Rp77.596 per kilogram, yang mana naik sekitar 22,85% dibandingkan di bulan Agustus 2026. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Kramat Jati, dan memang tadi ketika kami sudah berbincang dengan pedagang ada kenaikan hingga 100% cabai seperti cabai TM itu harga hari ini di angka Rp40.000 yang mana sebelumnya di angka Rp20.000. Dan juga ada cabai lain yang naik harganya, yakni cabai rawit merah itu naik di Rp79.652, yang mana naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 dibandingkan hari kemarin. Dan juga ada cabai merah yang naik di hari ini ada di angka Rp50.278 kilogram, dan cabai keriting saat ini ada di angka Rp58.429 kilogram.
9: Di Pasar Induk Kramat Jati, para pedagang menyebut pasokan cabai mulai berkurang. Kondisi ini membuat harga di tingkat pedagang terus bergerak naik.
10: Kalau cabai rawit juga naik, pasti naik. Nah, itu. So, masalahnya ini kan udah berkurang ya. Pasokannya udah mulai berkurang gitu. Jadi naik, walaupun kalau kita perhatikan sebulan yang lewat cabai merah cuma 20, 21, 19 gitu. Sekarang udah mencapai 40. Jadi sebulan ini naikannya udah 20.000 ya, artinya 100% gitu. Tapi ini pergerakannya naik walaupun sedikit pelan tapi naik. Untuk turun enggak mungkin. Yang pertama, Jawa Baratnya udah habis. Biasanya kan Jawa Barat kan panen ya, murah gitu. Tapi sekarang udah habis.
9: Kenaikan harga ini kemudian ikut dirasakan masyarakat yang menggunakan cabai bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk berjualan. Rumsiah contohnya. Rumsia sehari-hari berjualan makanan di sekitar Pasar Kramat Jati. Bagi Rumsia, cabai menjadi salah satu bahan yang sulit dikurangi karena perubahan takaran bumbu dapat mempengaruhi rasa makanan. Ia juga tidak ingin menaikkan harga sebab khawatir daya beli pelanggan di warungnya terus turun. Sehingga Rumsia memilih mempertahankan takaran cabai meski konsekuensinya keuntungan yang didapat menjadi lebih kecil.
11: rasain kak, cuma tapi ya harus dijalanin aja ya, walaupun mahal juga tetap aja kalau masak mah. Namanya juga kan cabai kan nomor satu buat bumbu ya.
12: Berarti keuntungannya teteh jadi berkurang dong?
11: Ya gak apa-apa kak, walaupun berkurang juga yang penting rasa tetap kayak gitu, biar apa-apa.

0: karena harga naik, jadi harga kebutuhan naik. Mereka yang tadinya jangan sampai jajan anak-anak berkurang aja gitu.
1: Kenaikan harga cabai terjadi di tengah kondisi kemarau yang membuat produksi dan pasokan di sejumlah daerah menurun. Kondisi ini pun membuat masyarakat terus menyesuaikan kebutuhan, termasuk pedagang makanan yang terpaksa menekan keuntungan agar harga jual tetap terjangkau. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
2: Sebanyak 28 tim sepak bola U16 dan U18 bersaing dalam turnamen Kasau Cup Angkasa Open 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Malam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Walaupun sudah 2 tahun menjabat, pencalonan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipersoalkan sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak mempunyai ijazah SMA. Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan.
1: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode tahun 2011-2014 Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 soal ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang gugatan pada Rabu, Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Denny menilai pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui proses serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
2: Dan ini makanya penting ada pemeriksaan pembuktian lanjutan, memohon kepada Mahkamah untuk juga meminta keterangan, memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dulu pada saat surat keterangan Gibran 2019 karena berubah terus namanya ini, kalau tidak salah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan surat keterangan itu.
1: Sementara itu, kelompok militan Gibran 08 Nusantara menilai proses pencalonan hingga penetapan pasangan Prabowo Gibran telah berjalan sesuai ketentuan. Mereka menilai persoalan terkait

0: syarat ijazah seharusnya sudah selesai setelah hasil pemilu ditetapkan dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
1: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden oleh MPR dan DPR dalam sidang paripurna pelantikan tanggal 20 Oktober 2024.
0: Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu mengklaim tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, Bawaslu mengaku mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan dokumen pada sistem informasi pencalonan atau siklon KPU.
2: Yang Bawaslu menyampaikan surat nomor 924/2023 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 24 November 2023 kepada pelapor vide bukti PK2 bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
0: Komisi Pemilihan Umum pun turut membantah tudingan menyembunyikan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat administrasi calon wakil presiden 2024. KPU menjelaskan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen persyaratan pasangan calon sebagai informasi publik yang dikecualikan memiliki substansi yang disebut serupa dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam aturan tersebut, informasi terkait pendidikan dan kelulusan pasangan calon tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. KPU menegaskan aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk menutupi dokumen pendidikan Gibran. Namun keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kemudian dicabut melalui keputusan KPU nomor 805 tahun 2025 pada 16 September 2025. KPU menyatakan pencabutan dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU menilai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu pengajuan. KPU menyebut gugatan tersebut terlambat hingga 905 hari.
3: Masing-masing selisih hari dari 4 objek itu adalah 1032 hari, 1031 hari, 905 hari, dan terakhir kaitan dengan penetapan pasangan calon itu sudah melebihi tenggat waktu 869 hari. Sehingga menurut hukum, permohonan yang diajukan oleh para pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan.
0: Berdasarkan ketentuan pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, permohonan PHPU paling lambat diajukan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Namun permohonan terkait syarat pendidikan Gibran baru diajukan para pemohon pada 10 September 2026. Nindya Yuwono, Ricky Maulana, Jakarta.
4: Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu sekolah yang menarik perhatian ratusan siswa-siswi. Gedung yang dilengkapi berbagai fasilitas termewah ini diharapkan menjadi wadah pendidikan yang layak sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
5: Di tengah keterbatasan ekonomi, impian mendapatkan pendidikan yang layak kini terbuka lebar bagi ratusan anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Halmahera Utara. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 yang berada di Desa Kukumutuk, Kecamatan Kao ini menjadi harapan baru bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Antusiasme ini terlihat saat ratusan calon siswa datang didampingi orang tua mereka pada Selasa pagi untuk mendaftar sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini menjadi angin segar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Salah satu orang tua siswa mengatakan, sebagai orang tua ia

0: tentu mendukung keinginan anaknya. Dia berharap kesempatan ini dapat memotivasi anaknya untuk lebih rajin belajar hingga kelak menjadi anak yang sukses.
1: Saya yakin saja, kebetulan anaknya juga ada kemauan tinggi untuk sekolah di sini. Alhamdulillah sampai di sini dia mau saja.
2: Persiapan barang-barang apa aja ya dari
1: kemarin? Ini cuma sebatas pakaian-pakaian saja, perlengkapan mandi itu.
0: Gedung sekolah rakyat yang didukung dengan fasilitas yang memadai ini membuat ratusan anak-anak tertarik. Misalnya Nabil, ia datang dari Desa Gorua Tobelo Utara, ingin menjadi murid di sekolah rakyat terintegrasi satu.
3: Tertarik banget, soalnya di sini ada fasilitasnya bagus banget. Ingat, soalnya mama saya suruh sekolah di sekolah rakyat untuk rajin dan selalu belajar terus untuk mengejar cita-cita.
0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Elvis Awa mengatakan jumlah siswa saat ini sudah mencapai 270 orang. Dalam masa pengenalan siswa baru, setiap siswa wajib menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, para siswa kemudian ditempatkan di masing-masing asrama yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
4: Kemudian kegiatan yang dilaksanakan untuk hari ini, seremonial MPLS, setelah itu CKG. Untuk memastikan benar-benar anak yang masuk di ESR itu dalam kondisi sehat. Kemudian kegiatan itu setelah itu selesai, kemudian anak ditempatkan di masing-masing asrama.
2: Untuk ruangan sendiri seperti apa, Pak?
4: Untuk ruangan yang siap saat ini ada 3 asrama, kemudian satu asrama itu mengisi 136 orang, putra maupun putri. Kemudian ada satu asrama yang digabungkan karena kelebihan, digabungkan untuk siswa SD, digabungkan dengan TENDI. Ya.
0: Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua ini membuka secara resmi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari pertama. Piet Hein Babua mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena memberikan perhatian langsung hingga ke daerah terjauh. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah rakyat yang cukup besar ini tentunya tidak akan sanggup dibangun oleh pemerintah daerah. Sebagai pemerintah daerah, Piet Hein Babua menegaskan pihaknya akan terus menjaga dan mendorong dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
5: Ini agak sedikit jauh dan terpencil. Dan kami sudah memang mengukur jika ini dibebankan kepada pemerintah daerah, kami praktis tidak mampu untuk membangun bangunan semega ini. Tapi dengan kebijakan pusat ini, kami hari ini tertolong dengan upaya untuk bagaimana meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan sangat miskin. Semangat orang tua, kepercayaan orang tua terhadap pembinaan yang dilakukan nanti di sekolah rakyat itu semakin baik. Sehingga kita berharap ke depan sekolah ini akan terus bertumbuh dan setiap tahun akan bertambah terus menerus.
0: Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua berharap jumlah siswa yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 1 dapat terus bertambah setiap tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: ...28 tim sepak bola U16 dan U18 dari seluruh Indonesia saling bersaing dalam turnamen Kasau Cup Angkasa Open 2026. Pemain-pemain terbaik di turnamen ini akan dipilih untuk kemudian dikirim ke turnamen sepak bola Batam International Open Desember mendatang. Turnamen sepak bola Kasau Cup Angkasa Open 2026 ini berlangsung mulai 23 September... hingga 4 Oktober di Halim, Jakarta Timur. Untuk kategori usia 16, tercatat 16 tim menjadi peserta. Sementara di kategori usia 18 tahun, 12 tim akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Tim-tim peserta ini datang dari seluruh provinsi di Indonesia seperti Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Jakarta. Melihat tingginya animo dan antusiasme peserta, tidak tertutup kemungkinan turnamen yang baru pertama kali digelar ini akan menjadi turnamen yang rutin digelar setiap tahun.
7: Kita sangat berharap bahwa sepak bola olahraga internasional yang sangat digemari masyarakat, paling tidak kita bisa berprestasi di SEA Games, Asian Games, ataupun di Asia, dan bisa juga mendorong untuk mencari bibit, menyiapkan bibit, bisa berkembang di 13 tahun. Memang cukup berat dan harus seluruh lapisan bergerak bersama-sama, tapi kita mencoba untuk bisa mengejar.
6: Singapura menjadi titik pertemuan berbagai budaya. ada nasi ayam Hainan yang sudah mendapat pengakuan internasional sejak tahun 1940-an. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

Nasi liwet menjadi salah satu kuliner legendaris yang tidak pernah lekang waktu. Nasi liwet khas Surakarta memiliki ciri khas berbeda dengan nasi liwet Sunda. Apa saja perbedaannya? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Jika kita berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, di beberapa tempat kita akan menjumpai pedagang nasi liwet. Nasi liwet khas kota Surakarta ini memiliki ciri khas yaitu nasi yang memiliki tekstur gurih dan lembut. Sementara untuk penyajiannya disajikan dengan sayur labu siam, suwir ayam atau ayam utuh, telur, tahu dan tempe pindang, serta areh atau santan kental. Salah satu nasi liwet yang sudah ada sejak lebih dari 33 tahun yang lalu adalah nasi liwet Yuk Sani. Nasi liwet Yuk Sani memiliki dua tempat berjualan, yaitu di kawasan Solo Baru Sukoharjo dan satunya di daerah Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Nasi liwet di dua lokasi ini setiap hari berjualan pada sore hingga malam hari. Pada pagi hari hingga menjelang sore, aktivitas produksi dilakukan di dapur terpisah. Di tempat ini ada dua dapur besar yang semuanya memasak dengan menggunakan kayu bakar. Satu dapur untuk menyiapkan nasi liwet yang ada di daerah Solo Baru, sementara dapur satunya untuk memasak di daerah Pasar Kliwon. Masing-masing dapur ini dipegang oleh 5 orang juru masak yang sudah senior alias sudah sepuh atau tua. Ayam yang datang langsung dicuci bersih. Nah, yang terpenting dalam proses pencucian ayam untuk membuat olahan nasi liwet, pertama, ayam dimasak secara utuh atau tidak dipotong-potong. Tujuannya agar kondisi bagian potongan ayam tidak menyusut. Jadi proses pemotongan nanti setelah dimasak matang, ayam dibuat semacam ingkung atau dimasak utuh. Agar menghasilkan rasa yang enak, pastinya ada bumbu rahasia yang digunakan.
1: Nah, ini yang tadi ayamnya katanya masih utuh ya.
2: Iya.
1: Ini bumbunya apa aja ini, Bu? Udah.
2: Ini berambang bawang.
1: Berambang bawang, laos, jahe,
2: salam.
1: Salam.
2: Sama daun jeruk.
1: Oh, sama daun jeruk. Ini di
2: garam.
1: Oh, iya, iya. Ini udah langsung
2: kumir,
1: di.
2: Ya. Sudah saya masukkan semua.
1: Dimasak dulu. Ini berapa lama nih?
2: Lama, Om.
1: Ya, 1 jam.
2: Iya, 1 jam lebih.
1: Ah.
0: Sambil menunggu proses memasak ayam, saya selanjutnya mengikuti proses memasak telur. Telur biasanya sudah direbus sehari sebelumnya. Selanjutnya hari ini tinggal proses mengupas dan memasak telur bacem. Ada tipsnya nih, agar telur tidak lengket dengan kulit saat dikupas. Proses merebus telur dicampur kaldu atau lemak dari ayam ya. Telur yang sudah dikupas akan dimasak di wajan seperti ini dengan resep bumbu bacem. Adapun bumbu bacem yang digunakan diantaranya bawang merah dan bawang putih, gula pasir dan gula jawa, serta garam. Sementara untuk bumbu bacem, tahu ditambah dengan ketumbar. Setelah sekitar 1 jam, telur yang sudah dimasak direbus dengan bumbu bacem sudah matang. Selanjutnya, telur dicuci agar bersih dari bumbu. Setelah dicuci bersih, telur akan dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari anyaman bambu untuk selanjutnya dilakukan proses pengukuran selama 1 jam. Sambil menunggu proses memasak, di sisi yang lain juga ada proses persiapan memasak sayur labu siam. Labu siam merupakan salah satu sayur yang wajib ada di dalam sajian nasi liwet khas Surakarta. Sementara untuk bumbu yang digunakan untuk memasak labu siam, ada bawang merah dan bawang putih, cabai dan kaldu ayam. Yang harus diperhatikan untuk cabai, prosesnya ditumbuk kemudian diberi air dan air cabainya disaring. Ampas cabainya tidak ikut untuk dimasak. Dari pagi, proses masak ayam, telur, tahu, dan tempe sudah dilakukan. Dilanjutkan masak nasi liwet. Sementara untuk proses masak labu siam, biasanya dilakukan menjelang sore hari. Nah, untuk memasak nasi liwet, pertama beras dicuci kemudian direndam. Setelah direndam sekitar 2 jam, beras kemudian siap dimasak. Proses membuat nasi liwet paling tidak ada 3 tahap. Pertama, dikukus, dikaru dengan menggunakan bumbu dan santan, kemudian dikukus lagi sampai matang. Untuk pertama, dikukus ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Selanjutnya setelah dimasak tahap pertama, beras akan dikaru dengan menggunakan santan dan juga bumbu nasi liwet. Proses mengaru ini adalah tahapan dalam memasak nasi. Dikaru artinya mencampur beras yang sudah dikukus pertama setelah setengah jam, kemudian dicampur dengan santan dan bumbu, lalu diaduk dan dibiarkan supaya beras lebih mengembang. Sambil menunggu proses ngaru, selanjutnya menyiapkan areh. Areh ini merupakan olahan santan kental dicampur dengan putih telur dan kemudian jadi pelengkap olahan nasi liwet. Saya bergeser ke sebelah mengangkat ayam yang sudah matang. Ayam yang belum dipotong dan sudah dimasak dengan bumbu kurang lebih sekitar 3-4 jam lalu diangkat untuk didinginkan sebelum nanti dipotong-potong. Sambil menunggu sayur labu siam dan nasi liwet matang, tinggal proses memotong-motong ayam. Ayam yang dimasak utuh akan dipotong menjadi beberapa bagian. Ada paha, sayap, kepala, paha atas. Sementara untuk dagingnya akan dipisah untuk ayam suwir. Harga satu porsi nasi liwet di tempat ini berkisar antara 10.000 hingga 35.000 rupiah. Tergantung dari jenis pilihan lauk tambahan. Ada ayam, ada telur, ada tahu, tempe, dan ada juga tambahan garam asam. Hehehe.
3: Enaknya ya. Tesnya cocok untuk orang Kalimantan.
1: Oh gitu, ya. Rasanya ya.
3: Rasanya gurih, pedes.
1: Gurih, pedes, manis gitu. Terus sayurnya itu cocok semua ya?
3: Cocok, cocok.
1: Apa ya, buat makan sore, malam gini itu rasanya pas banget ya. Manis, gurih. Jadi buat Anda yang kebetulan singgah di kota Solo atau berlibur di Solo, pastikan sore atau malam itu makannya ini, nasi liwet. Jadi rasanya kayaknya pas itu. Manis, gurih. Kebetulan kalau sore seperti ini, di beberapa tempat baru selesai matang, masih hangat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
4: Singapura menjadi melting pot atau titik pertemuan berbagai budaya Asia hingga Melayu. Produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, akan mengajak Anda menjajal nasi ayam Hainan serta cita rasa nasi Padang di negeri singa.
5: Hampir setiap hari, Maxwell Food Center di Jalan Kadayanallur, salah satu pusat pujasera atau hawker di Singapura, dipenuhi aroma berbagai makanan. Mulai dari chicken rice, laksa, char kway teow, nasi lemak, hingga roti prata. Budaya hawker atau menikmati makanan jalanan memang menjadi tradisi di negeri singa. Tradisi yang mempertemukan keberagaman etnis, kehidupan kelas pekerja, dan bagaimana makanan menjadi identitas nasional.
6: Kita buat masakan kebanyakan daripada masakan Melayu yang tradisional lah. Sebabkan ibu saya, dia dah 20 lebih tahun jualan makanan tradisional. Jadi kita ikut nama gini lah, samanya. Yeah.
7: Menunya apa aja?
6: Kita ada kalau macam yang ringan-ringan seperti lontong, mi siam, mi rebus. Kalau yang macam agak berat sikit nak campur macam sambal goreng, kita ada rendang daging, rendang ayam, banyak-banyak lagi lah.
5: Dari puluhan kedai yang ada di Maxwell Food Center, pilihan saya jatuh kepada Tian-Tian Hainanese Chicken Rice. Kedai yang sudah ada sejak 1986 ini memiliki menu andalan sederhana. Nasi yang dimasak dengan aroma gurih kaldu ayam, kemudian disajikan bersama potongan ayam yang lembut dan juicy. Antrian panjang di kedai ini menggambarkan kualitas yang sudah diakui dunia dan mendapatkan penghargaan Michelin Bib Gourmet.
8: Ya, sekarang waktu menunjukkan pukul 10 pagi, ini adalah waktu yang tepat untuk sarapan. Kalau di Singapura biasanya masyarakat ya sarapannya di jam-jam segini. Dan salah satu menu yang paling favorit ketika makan di Maxwell ini adalah Hainan Chicken Rice ini. Kita coba ya.
5: Begitu suapan pertama masuk, tekstur ayamnya langsung terasa. Lembut, juicy, dan hampir seperti meleleh di mulut. Nasinya sendiri pulang tetapi tidak lembek. Setiap bulir terasa gurih dan aromatik karena menyerap kaldu serta minyak ayamnya.
8: Nah, ini salah satu yang bikin favorit adalah kulit ayamnya yang terlihat crispy dan juga glazy. Wow.
5: Nah, Singapura yang penuh dengan pilihan kuliner, ternyata cita rasa Indonesia juga cukup mudah ditemukan. Salah satunya rumah makan Minang yang berlokasi di Jalan Kandahar, kawasan Kampung Gelap ini.
8: Ya, ternyata masakan Padang di Singapura ini jadi salah satu makanan favorit juga. Karena jam makan siang seperti ini ternyata antriannya juga sangat-sangat panjang loh. Kita lihat seberapa banyak orang yang mengantri. Wow. Sampai luar antriannya.
5: Rumah makan Minang ini berawal dari keluarga Hajah Rosemah binti Mailu, perempuan asal Padang yang bermigrasi ke Singapura pada akhir tahun 1940-an. Yang menarik, rumah makan ini tetap mempertahankan resep keluarga hingga beberapa generasi. Salah satu hidangan khasnya adalah rendang dengan gaya lebih kering dan karamelisasi kuat, yang mengikuti resep masyarakat Sungai Limau, Sumatera Barat, tempat Rosemah berasal.
8: Nah, satu porsi nasi Padang di Singapura ini dengan lauk rendang dan juga perkedel plus tambahan-tambahan kuah dan sambalnya ini seharga $10. Kalau dikonversi, $1 dirupiahkan ini sekitar 14.000, jadi ya satu piring ini harganya 140.000. Ya, kita coba.
5: Nasi yang hangat, rendang yang kaya rempah, serta sambalnya yang pedas membuat saya menemukan sedikit rasa Indonesia di tengah perjalanan ke Singapura. Menikmati sore di Kampung Gelam pun menjadi penutup hari saya. Kampung Gelam juga dikenal sebagai pusat komunitas Melayu Muslim, sekaligus pendatang asal Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Malaya. Bangunan megah Masjid Sultan yang pertama kali dibangun pada 1820-an ini menjadi daya tarik utamanya. Satrio Adi, Ricky Maulana, Singapura.
4: Topan Dujuan membuat permukiman di Jepang porak-poranda. 4 orang tewas dan 6 lainnya hilang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk, tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: berita terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Tujuan membuat permukiman di wilayah Kanto, Jepang, porak-poranda. 4 orang tewas dan 6 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, Meksiko bersiaga menghadapi badai Polo yang bergerak perlahan di lepas pantai membawa hujan deras dan gelombang berbahaya.
3: Topan Dujuang membuat permukiman di wilayah Kanto, Jepang porak-poranda pada Senin. Hujan ekstrim memicu banjir dan tanah longsor yang menyapu sejumlah rumah serta menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan 22 lainnya terluka. 3 korban tewas di Prefektur Chiba, sementara 1 lainnya meninggal di Kanagawa. Di kota Ichihara, Chiba, longsor menerjang permukiman dan menimpa sejumlah rumah. Sedangkan di kota Yokosuka, Kanagawa, petugas mencari seorang warga yang terjebak di dalam rumah setelah material longsor setebal sekitar 2 meter menerobos bangunan. Hingga Selasa waktu setempat, 6 orang masih dinyatakan hilang. Lebih dari 45 ribu rumah di Chiba mengalami pemadaman listrik, sementara sekitar 460 rumah rusak. Pesisir barat daya Meksiko bersiaga menghadapi ancaman badai ekstrim Polo yang menguat hingga kategori 5. Badai ini bergerak perlahan di lepas pantai membawa hujan deras dan gelombang berbahaya. Badai Polo mengalami penguatan sangat cepat dalam waktu kurang dari 24 jam dengan kecepatan angin meningkat drastis hingga sekitar 265 km per jam. Pusat badai diperkirakan tetap berada di lepas pantai dan tidak langsung menyentuh daratan Meksiko. Meski demikian, warga di sejumlah wilayah pesisir diminta tetap waspada karena hujan lebat berpotensi memicu banjir dan tanah longsor. Polo diperkirakan bergerak perlahan sejajar pantai Meksiko dalam beberapa hari ke depan sehingga ancaman cuaca ekstrim masih membayangi wilayah pesisir.
2: Penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. Aksi ini mengakibatkan 11 orang siswa mengalami luka-luka. Sementara di Brazil, sebuah helikopter yang membawa penyanyi Rick Solo hilang kontak dan dinyatakan jatuh pada Selasa waktu setempat. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day. Saya Dea Kartika, sampai jumpa.
4: Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi waktu setempat, tepatnya di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmes di Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melakukan penembakan dan melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kelalaian dalam penyimpanan senjata serta motif penembakan. Sebuah helikopter yang membawa penyanyi asal Brazil, Rick Solo, dengan 4 penumpang lainnya mengalami kecelakaan dan jatuh. Rekaman udara dari Angkatan Udara Brazil menunjukkan proses penyisiran di medan pegunungan yang terjal di kota Urubici. Bangkai helikopter tersebut pertama kali terpantau oleh pesawat dari Skadron Pelican yang khusus menangani operasi penyelamatan pada Selasa pagi waktu setempat. Sebelumnya, helikopter tersebut diketahui berangkat pada hari Senin dari kota Portobello menuju São Joaquim. Namun, pesawat hilang kontak di perjalanan dan memicu operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan Angkatan Udara Brazil serta tim penyelamat gabungan. Selain membawa Rick Solo, penumpang lainnya adalah seorang pebisnis Bruno Avelar, videografer Paulo Soares, serta sang pilot. Kelimanya dinyatakan tewas di lokasi kejadian.

0: Ada kawanan monyet liar yang muncul di kawasan perumahan warga di Kota Depok. Hewan primata ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah. Waspada penjamretan mengincar kaum perempuan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penjamretan hingga terjatuh dari sepeda motor. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri kasus istri yang menikam suami yang seorang anggota ASN di Ogan Komering Ilir. Rekan kerja dan keluarga korban mengungkap fakta berkaitan dengan tragedi ini. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kawanan monyet liar muncul di kawasan perumahan warga di Kota Depok. Hewan primata ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah. Adapun di Kota Pahlawan, seekor monyet ekor panjang yang berkeliaran di permukiman sempat menyerang warga.
1: Keberadaan seekor monyet yang berkeliaran di permukiman di Surabaya Timur ini membuat warga resah. Satwa dengan nama ilmiah Macaca fascicularis ini sering berperilaku agresif. Monyet ekor panjang ini sempat menyerang warga, berpindah ke lokasi hingga berlarian di atap rumah. Kondisi ini membuat petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kesulitan saat berusaha menangkapnya. Hewan primata ini akhirnya bisa ditangkap saat berkeliaran di sekitar pasar Gotong Royong Nginden. Petugas harus menggunakan tulup atau sumpitan yang diberi obat bius untuk memudahkan menangkap monyet tersebut. Saat diperiksa, petugas menemukan bekas luka di sekitar lehernya. Monyet ini selanjutnya diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Juga terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. 7 ekor monyet ekor panjang berkeliaran di kawasan perumahan di Jalan Pondok Cibubur, Kecamatan Cimanggis pada Rabu pagi. Monyet-monyet ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah warga. Keberadaan kawanan monyet liar ini membuat warga resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Warga menuturkan kemunculan monyet di wilayahnya baru pertama kali terjadi. Warga juga tidak mengetahui asal dari monyet-monyet tersebut. Kejadian ini telah dilaporkan warga kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, ponsel seorang pelajar SMP di Kota Tanjung

0: Balai Sumatera Utara dirampas pria bersenjata tajam saat baru tiba di sekolahnya. Adapun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penjambretan hingga mengalami luka akibat terjatuh dari sepeda motor.
1: Kamera pengawas mengabadikan detik-detik seorang perempuan menjadi sasaran kejahatan di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam video terlihat, awalnya dua penjambret bersepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas yang dibawa korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya. Akibat tasnya ditarik paksa oleh pelaku, korban terjatuh dari sepeda motor. Selain kehilangan tas berisi uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel, korban juga menderita sejumlah luka. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke kepolisian. Kasus kejahatan jalanan ini sedang ditangani personel gabungan dari Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Di lokasi terpisah, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada Senin pagi 21 September. Sebelum beraksi, korban yang datang lebih awal di sekolahnya pada pukul 6 pagi diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel milik korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kasus perampokan ini sedang dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, belum lama ini viral aksi nekat seorang istri mendatangi suaminya di tempat kerja lalu menikamnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini memicu pertanyaan, apa yang menjadi pemicu sang istri begitu nekat? Tim Liputan CNN Indonesia pun menelusuri kasus ini dengan mendatangi rekan kerja dan keluarga korban. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
3: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
2: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
4: Karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami, mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
2: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
5: Utang bank, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Almarhum ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
2: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
6: Terutama kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi dia nggak pernah cerita, tapi begitu dia cuma ada ngomong mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, dan sangat kehilangan beliau. Kan?
7: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku, dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun pelaku sudah menghilaf dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
2: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Kamera CCTV merekam saat truk mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pramuka, Kemiling, Lampung. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
4: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Diduga akibat rem blong, sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pramuka, Kemiling, Lampung. Satu pengendara motor sempat masuk ke kolong truk dan dilarikan ke rumah sakit.

0: Diduga akibat remblong, sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan sepeda motor yang terjadi di Jalan Pramuka, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Bahkan detik-detik truk mengalami remblong lalu menabrak sejumlah kendaraan terekam CCTV di lokasi kejadian. Ironisnya, insiden kecelakaan lalu lintas ini terjadi di saat padatnya arus lalu lintas pada jam berangkat sekolah dan kantor. Dalam peristiwa ini sedikitnya 3 mobil dan 1 sepeda motor menjadi korban tabrakan hingga mengalami kerusakan. Sementara itu, 1 pengendara sepeda motor harus mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Salah satu korban mengatakan dirinya sedang berada dalam antrian kendaraan ketika kecelakaan terjadi. Mobil yang dikemudikannya ditabrak truk dari belakang hingga bagian samping.
1: Itu tuh tadi, saya sebelah kanan, tahu-tahu ada mobil mah nyeruduk gitu aja sudah. Saya turun, lihat perempuan di bawah mobil tolong.
0: Hingga Selasa petang, polisi masih mendalami kronologi lengkap kecelakaan termasuk kondisi kendaraan serta faktor yang menyebabkan truk hilang kendali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Hingga hari ke-11, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. 9 korban ditemukan tim penyelam di sekitar dan bagian dalam bangkai kapal di perairan Laut Jawa. Sedangkan 1 korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan di Kalimantan Tengah.
3: 9 korban berhasil ditemukan setelah penyelam Basarnas Special Group bersama

0: TNI Angkatan Laut, serta tim lainnya terus menyisir bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman dilakukan dalam kondisi bawah laut yang tidak mudah. Arus yang kuat dan jarak pandang terbatas membuat para penyelam harus bekerja dengan sangat hati-hati saat memasuki dan menyisir bagian dalam bangkai kapal. Dari operasi penyelaman ini, 9 korban dalam kondisi meninggal dunia berhasil dievakuasi. Para korban kemudian dibawa menuju KN SAR Pacitan. Selanjutnya korban diterbangkan menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi oleh tim DVI. Sementara itu, satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban selanjutnya dibawa untuk menjalani proses identifikasi.
1: Evakuasi sebanyak 9 korban, ya, 9 korban yang sudah ditemukan dan dievakuasi menuju ke KN SAR Pacitan. Kemudian dari KN SAR Pacitan dievakuasi melalui evakuasi udara oleh HR-3601, itu sebanyak 7 korban. 2 korban masih belum bisa dievakuasi untuk hari ini, dan kita rencanakan esok hari pada pukul 07.30 kedua korban yang masih berada di KN SAR Pacitan itu bisa dievakuasi oleh.
0: Dengan 10 temuan jenazah pada hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 orang lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Selanjutnya, bagi Anda yang belum makan siang, saat lagi kami mau ajak Anda mencicipi sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan juga topping yang melimpah. Redaksi segera kembali.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.

0: Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Ya, bagi Anda yang mungkin belum makan siang ya, ini kami punya referensi kuliner berkuah pedas, yakni sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan juga topping yang melimpah. Topping kaya protein seperti telur puyuh, ati ampela hingga ceker ayam bisa membuat energi Anda bertambah.

0: Kota Bandung selalu hadir dengan inovasi kuliner unik namun tetap lezat. Salah satunya, santapan hangat dengan cita rasa comfort food yang nyaman di perut yang hadir di resto yang ada di Jalan Sumbawa 28 Bandung ini. Sop ala rumahan yang dimodifikasi dengan berbagai kondimen dan rempah menjadi pilihan nyaman untuk mengisi perut. Meski dengan sentuhan kreatif, sop ini tetap mampu membuat perut kenyang dan puas. Tak tanggung-tanggung, sajian ini disajikan dengan mengkombinasikan berbagai kondimen yang jarang ditemui. Kita ikutin yuk proses pembuatannya.
1: Apa dulu nih, Chef?
2: Bihun dulu.
0: Kita masukin bihun, tomat, 3 potongan ayam kampung, dan tentunya kuahnya ya. Lanjut kita ke topping. Ada telur puyuh dan 3 potong ceker ayam. Jangan lupa masukkan sambal, seledri, dan chili oil.
1: Sudah selesai, Sep?
2: Sudah selesai.
1: Tinggal dimakan ya?
2: Tinggal dimakan.
1: Siap.
0: Semangkuk sop ayam kampung ini sangat menggugah selera berkat perpaduan kuah kaldu hangat dengan aneka rempah. Menggunakan ayam kampung sebagai sajian utama, cita rasa gurihnya sangat terasa. Aneka pilihan sambal pun tersedia. Yuk, mari kita coba.
1: Ini tuh definisi comfort food banget, karena itu sopnya sop rumahan yang dimodifikasi. Kuahnya ini light, nggak terlalu kental. Cuma banyak rasa rempah-rempah di dalamnya, ada kapulaga dan juga ada cengkeh yang kuat ya. Dan ini bagian si ayamnya ini ayam kampung, tapi dia tidak alot, empuk ketika kita potong pakai sendok pun ini udah lepas gitu, mantep banget.
0: Perpaduan rasa kaldu yang pas di lidah juga aneka kondimen ini menjadikannya diburu para penikmat sajian berkuah.
3: Dari dapurnya, cuma emang ada rasa yang jadi bikin khas beda sama yang lain karena ada satu rempah yang emang menonjol banget gitu. Dan juga dibikin anget sama ayamnya juga empuk.
0: Santapan sop rumahan ini sangat cocok ditemani aneka makanan pendamping seperti risoles jumbo dengan isian padat, serta sate kulit dan sate usus jumbo yang gurih. Aneka sajian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk seporsi sop ayam kampung komplit dibanderol dengan harga Rp48.000 saja. Yogi Prayoga Sutanto, Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Seorang siswa SMP di Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjadi korban perampasan pada Senin 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolah lebih awal, tiba-tiba didatangi seorang pria yang diduga sudah membuntutinya. Pelaku terlihat mengancam korban dengan senjata tajam, lalu merampas telepon genggam milik korban. Usai merampas, pelaku langsung melarikan diri. Ditemui pada Rabu, petugas keamanan sekolah menjelaskan, diduga pelaku sudah mengincar korban yang selalu lebih awal tiba di sekolah pada pukul 6 pagi.
1: Tadi datang, waktu sekolah masih sunyi. Jadi mungkin ditengoknya anak tua-tua, jadi ditorokannya lebih ke mungkin aku nyalakan apinya.
2: Pada jam berapa itu, Bang?
1: 6.10.
2: 6.10. Apa yang diambilnya, Bang?
1: Api aja, Bang.
0: Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi, dan kasus perampasan dengan senjata tajam kini tengah ditangani Polres Tanjung Balai. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah indekos di Jalan Kartini 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah sepeda motor yang terparkir di sudut garasi dibawa kabur pelaku setelah menendang stang yang terkunci hingga patah. Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku merupakan milik salah satu penghuni yang baru pindah ke indekos tersebut.
3: Kronologisnya ya gue balik nih parkir motor kayak biasa. Terus kunci stang. Udah tuh gue lagi sibuk bebenahin barang, kan gue baru pindahan.
4: Baru pindahan sih.
3: Baru banget pindahan, Bang. Lagi bebenahin barang. Terus jam 9:30 itu gue buang sampah kelar pindahan. Ngahin motor enggak ada.
4: Motornya dikunci stang terus dia dipatahin atau gimana, Bang?
3: Dipatahin mau pakai kaki, Bang.
4: Pakai kaki.
3: Iya. Yeah.
0: 3 hari berselang, kawanan pelaku kembali beraksi di tempat yang sama. Lagi-lagi, sepeda motor yang terparkir di sudut garasi menjadi incaran pelaku. Namun, kali ini pelaku gagal beraksi lantaran modus tendang stang yang dilakukan membunyikan suara alarm. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Puluhan mak-mak calon jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur melaporkan salah satu agen perjalanan ke Polda Jatim. Mereka mengaku gagal berangkat umroh meski sudah membayar biaya perjalanan. Dari kasus lain di Kabupaten Badung, Bali, seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah. Aksi itu dilakukan diduga terkait masalah utang piutang pemilik rumah.
1: Calon jemaah umrah yang didominasi emak-emak ini mendatangi Polda Jawa Timur. Calon jemaah dari sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan ini datang untuk melaporkan Erni Khairunisa, pemilik travel umrah, lantaran gagal berangkat umrah. Kasus ini berawal pada akhir Agustus saat sekitar 200 orang gagal diberangkatkan. Pihak travel sebelumnya menjanjikan penundaan keberangkatan atau pengembalian dana. Namun hingga saat ini jemaah mengaku belum mendapat kejelasan. Jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umrah dengan biaya mulai dari 20 jutaan rupiah. Salah satu koordinator jemaah mengaku rugi lantaran harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan hingga mencapai 50 juta rupiah.
2: Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada ya Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
3: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
2: Dari manajemen, sekarang nggak bisa ditemui, menghilang. Jadi semenjak kejadian tanggal 30 itu, pihak travel itu udah menghilang. Karena kan tanggal 30 kan ricu kan, jadi kan 30 kan harusnya diberangkatkan bersama, cuman sama PT-nya diberangkatkan per kloter, per bis. Akhirnya yang misalnya suami istri kan nggak bareng kan marah-marah akhirnya. Protes ke pihak travel, akhirnya pihak travelnya memberangkatkan bertahap, tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 5 gitu apa. Yang tanggal 5 itu kemarin diberangkatkan, tapi pulangnya itu pakai biaya sendiri. Jadi biaya sendiri, kasihan Pak, ada orang tua-tua gitu. Jadi sampai kasihan lah pokoknya biaya sendiri intinya.
3: Mas, rata-rata biaya berapa ini, Mas?
2: Kebanyakan ini kan pakai subsidi sekitar 20 juta, ada yang 23, ada yang 25, nggak mesti, Mas.
3: Tergantung soalnya hari, berapa harinya ya?
2: Tergantung berapa harinya juga.
1: Tak hanya di Surabaya, sejumlah calon jemaah umrah yang menggunakan agen perjalanan yang sama juga mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jombang, Jawa Timur. Mereka mengaku kesulitan menghubungi pihak travel, bahkan kantor PT Anisa Ahmada Travelindo disebut sudah tutup dan terkunci. Jemaah kemudian meminta Kemenhaj untuk membantu memfasilitasi pengembalian dana yang telah disetorkan.
4: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya Atur 3 juta katanya, saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
5: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
4: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, sudah tidak bisa berangkat. Maka pilihan kami adalah refund.
6: Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh jamaah tadi, itu ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan.
5: Mekanisme pengembalian uang mereka bagaimana?
6: Nah, itu terkait dengan refund, karena memang travel itu telah di Sisko patuhnya setelah diblokir, sehingga mau tidak mau jamaah adalah permohonan refund kepada pihak travel.
1: Sebelumnya Kementerian Haji dan Umrah telah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan akses kepada PT Anisa Ahmada Travelindo. Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah persoalan, termasuk menelantarkan 26 jemaah di Mekah dan 56 jemaah di Madinah. Pencabutan akses ini membuat PT Anisa Ahmada Travelindo tak bisa lagi memberangkatkan calon jemaah umrah ke Tanah Suci. Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di Desa Pererenan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Senin dini hari lalu. Kobaran api sempat melalap bagian depan rumah. Petugas Polsek Mengui yang datang ke lokasi kejadian menemukan sumbu dari kain serta pecahan botol bekas minuman keras. Petugas juga menemukan bekas BBM di sekitar tembok bangunan yang terbakar. Sebelumnya sepucuk surat ancaman ditemukan pemilik rumah di halaman depan. Pelemparan bom molotov ini diduga terkait utang piutang pemilik rumah. Polisi kini masih memburu kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Raket padel premium senilai hampir 30 juta rupiah dicuri seorang perempuan di sebuah lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironis, aksi pencurian itu melibatkan salah seorang karyawan. Sementara itu, 9 orang komplotan penipu dan pencuri dengan modus penukaran kartu ATM dibekuk tim Jatarnas Polrestabes Surabaya di dua hotel di Surabaya, Jawa Timur. Mereka telah beraksi di sejumlah lokasi. Total kerugian korban mencapai 437 juta rupiah.
1: Sebuah raket padel premium dicuri dari sebuah tempat penyewaan lapangan padel di Jalan Raya Pekayon, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pencurian yang terekam kamera CCTV ini terjadi pada Senin 21 September lalu viral di media sosial. Terlihat pelaku yang merupakan seorang wanita mengenakan masker dan hoodie ini masuk dari pintu utama menuju arena padel, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir, di mana tempat raket padel premium dipajang akan dicuri. Kurang dari satu menit, pelaku mengambil raket padel premium seharga hampir 30 juta rupiah tersebut, kemudian keluar dengan santai membawa hasil curiannya. Sehari berselang, polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam pencurian raket padel ini, diantaranya AES 27 tahun, BVS 21 tahun, dan FNU 27 tahun. AES yang merupakan petugas keamanan di lokasi diduga berperan merencanakan pencurian raket yang berada di area resepsionis. Sementara itu, FNU yang merupakan istri AES berperan mengambil dan membawa raket dari lokasi. Selanjutnya, tersangka BVS membantu menawarkan barang melalui Facebook Marketplace dan menemui calon pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung atau COD.
7: Dan kebetulan si front office ini sedang izin pulang jam 5.02. Mungkin si target ini udah memantau dari jauh. Pas itu dia langsung datang di jam 5.05. Habis itu dia langsung masuk. Dia jalan dari depan Superindo, jalan kaki masuk ke dalam padel ini, langsung masuk ke dalam front office, langsung ngambil paket.
1: Sembilan orang komplotan penipu dan pencuri modus penukaran kartu ATM dibekuk tim Jatanras Polrestabes Surabaya. Tim Jatanras Polrestabes Surabaya bersama unit reskrim Polsek Genteng melakukan pemetaan dan penelusuran terhadap sejumlah pelaku yang masuk daftar pencarian orang. Petugas menangkap empat orang bagian dari komplotan berada di sebuah hotel di Jalan Samudra, Pabean Cantian, Surabaya. Keempatnya telah menempati dua kamar hotel selama kurang lebih 5 hari. Hasil pemeriksaan awal kemudian membuka jejak baru. Petugas mendapati masih ada anggota komplotan lainnya berada di sebuah hotel lain di Jalan Bongkaran, Surabaya. Tim Opsenal berhasil kembali menangkap 5 orang yang menempati 2 kamar. Petugas mendalami komplotan ini berkaitan dengan sejumlah kasus di Surabaya dengan total kerugian korban sebesar 437 juta rupiah.
8: Mereka menyasar untuk orang-orang yang dari luar kota yang melaksanakan kegiatan olahraga pagi, dan pada saat di istirahat di halte mereka mulai diajak komunikasi, kemudian mulai melancarkan aksinya.
9: Sama TKP-nya?
8: Dari beberapa TKP mereka sudah mendapatkan hasil sekitar kurang lebih sekitar 437 jutaan.
1: Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh aksi komplotan, termasuk menelusuri peran masing-masing pelaku dan kemungkinan adanya korban lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah mencuri perhiasan emas dan uang celengan warga. Di Jakarta, seorang pria terekam CCTV mencuri uang dari gamis milik seorang satpam di ruko kawasan Pasar Baru. Selain uang gajian bulanan, uang yang sedianya akan digunakan untuk perawatan musola juga ikut digasak pencuri.
10: Memanfaatkan gerbang yang tak terkunci dan satpam yang tertidur pulas, pria ini masuk ke area ruko Indekos dan tempat ibadah di Jalan Kelinci Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu mengambil gamis yang tergantung di tembok pos jaga. Di dalam saku gamis tersebut tersimpan uang tunai sekitar 7 juta rupiah yang merupakan uang gaji dan uang perawatan tempat ibadah milik satpam sekaligus marbot musola. Saat kejadian, korban mengaku kondisi tubuhnya tak sehat dan meminum obat hingga ia tertidur lelap dan lupa mengunci gerbang. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku yang sudah mondar-mandir berulang kali untuk mencuri.
11: Biasanya pintu itu digembok karena masih ada kegiatan keluar masuk, akhirnya saya ketiduran, habis minum obat, nggak sempat saya gembok. Pada saat mau sholat subuh, 4:30 saya mandi, mau pakai baju, baju nggak ada, diambil orang. Di dalam baju itu di sebelah kiri kantong itu ada uang 3 juta, berikut dompet sama gaji saya sekitar 2 jutaan situ. Terus yang di sebelah sini 1 juta setengah uang guru ngaji sama titipan teman saya pengurus Musala Nurul Iman buat beli bak sampah 750.000.
10: Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Sawah Besar. Rehan tak bisa berkutik saat petugas dari Resmo Polsek Mamajang membekuknya di sebuah rumah di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Pria ini ditangkap setelah mencuri di sebuah rumah di Jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Mamajang pada 12 September. Pelaku diduga masuk dengan meloncati pagar lalu mengambil barang-barang melalui jendela rumah. Pelaku diduga mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang dari celengan korban sebanyak Rp50.000. Uang hasil penjualan emas curian itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya.
12: Rumah ada penghuninya, cuma saat itu masih pagi, sekitar subuh mungkin, sehingga

0: si korban belum sadar.
1: Untuk pelaku beraksi, apakah memang dia sudah mengincar tersebut sampai bahkan dia tahu kunan atau ada hubungan atau bagaimana?
0: Tidak ada hubungan, namun menurut riwayat pelaku ini memang spesialis.
1: Berarti sudah residivis ya?
0: Ya.
1: Berarti pelaku ini termasuk nekat dalam beraksi kunan karena tidak mengetahui dan langsung masuk saja kunan ya?
0: Mungkin dia melihat situasinya legam dan jendela sudah dalam keadaan terbuka.
2: Korban diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 2 juta rupiah. Polisi masih melengkapi berkas perkara dan masih mendalami kemungkinan pelaku terlibat aksi pencurian di tempat lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tiga pelaku spesialis begal sadis ditangkap Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, ketiganya ditangkap di Jakarta dan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, aparat polisi menangkap ketua geng motor sadis bersama 4 orang anggotanya yang menculik dan menancapkan anak panah kepada seorang pengendara di kota Makassar.
4: Tiga dari 5 pelaku spesialis begal sadis ditangkap Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka ditangkap di Jakarta dan kawasan Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku tergolong sadis, lantaran tidak segan-segan melukai korbannya sebelum merampas sepeda motor. Atas maraknya kejadian tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Pulau Gadung dan Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 3 tersangka berinisial DJ, S, dan A alias Doer. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui ketiga tersangka merupakan satu komplotan. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 497 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
5: AS, umur 24 tahun, pelaku yang mengarahkan senjata tajam berbentuk celurit kepada korban.
4: Sementara itu, anggota Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek markas geng motor bernama Warset. Polisi yang menggerebek rumah tersebut langsung mengepung dan mengamankan para pelaku pada Rabu dini hari. Dari penangkapan tersebut, anggota mengamankan 1 orang pemuda yang diketahui merupakan ketua atau pimpinan dari geng motor itu bernama Caizar, 19 tahun. Berdasarkan catatan kepolisian, pemuda ini tercatat sudah beberapa kali keluar masuk penjara karena terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya. Caizar bersama rekan-rekannya dilaporkan oleh seorang warga yang sempat diculik oleh para pelaku di jalanan. Para pelaku lalu menebas dan menancapkan anak panah ke tubuh korban sebelum kabur meninggalkannya.
6: Di antara pelaku, perannya jelas, yang merupakan kelompok motor, dia melakukan penganiayaan dengan cara menculik seseorang, kemudian menusuk korban dengan menggunakan senjata busur panah yang menancap ke bagian punggung.
4: Guna proses hukum lebih lanjut, polisi langsung membawa 5 pelaku ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa. Polisi juga masih memburu beberapa rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Jawa Timur merazia warung kopi yang menjual minuman keras di area pelabuhan. Sementara itu, polisi menyergap sebuah mobil pickup yang membawa 350 liter minuman keras ilegal saat melintas di jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
7: Tugas Pol PP Kota Pasuruan, Jawa Timur merazia warung-warung kopi di area pelabuhan pada Rabu malam. Awalnya petugas tak menyadari bila warung tersebut hanya menjual kopi dan teh saja. Namun saat digeledah, petugas mendapati ratusan botol minuman keras jenis arak Bali. Tak hanya merazia warung nakal, petugas juga merazia sejumlah indekos yang diduga digunakan sebagai tempat asusila. Dari razia ini petugas mendapati sepasang muda-mudi sedang berduaan di dalam kamar. Kasat Pol PP Kota Pasuruan Basuki mengatakan, razia ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat kota.
8: Target utama yaitu peredaran minuman keras dan pelanggaran norma-norma agama di wilayah Kota Pasuruan.
9: Itu warung memang sering menjual miras atau gimana nih Pak?
8: Terkait operasi yang dilakukan teman-teman itu di daerah Ngemplak ya. Di warung kopi tepatnya sudah kita rahasia gabungan bersama TNI Polri. Tentunya hasil buktinya dibawa ke kantor satpam.
7: Petugas Satuan Sabara memberhentikan sebuah mobil pickup yang dicurigai membawa minuman keras saat melintas di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Untuk mengelabui petugas, minuman keras yang diangkut ditutupi dengan terpal. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 350 liter minuman keras yang akan dijual secara ilegal. Polisi kemudian mengamankan sopir bersama mobilnya ke Mapolresta Goa. Sopir pickup berinisial S mengaku membeli ratusan liter miras tersebut di Kecamatan Manuju dan akan diedarkan ke Kota Makassar.
10: Mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sementara membawa minuman keras berjenis balon. Kemudian personil segera menindaklanjuti, personil Kuryawali gabungan dengan unit terpiring kami segera mendatangi lokasi kemudian diamankan lelaki A umur 43 tahun dengan barang bukti 350 liter minuman keras.
7: 350 liter minuman keras yang disita akan dimusnahkan Mapolresta Goa. Sedangkan sopir pickup akan dijerat tindak pidana ringan dengan ancaman pidana 6 bulan kurungan dan denda 10 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang menantu di Sampang, Madura, Jawa Timur tega menganiaya mertuanya setirinya hingga tewas dengan parang pengupas kelapa. Selengkapnya, usai jeda kami segera kembali.

0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini.
4: Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng menu program makan bergizi gratis. Korban meninggal dunia setibanya di rumah sakit setelah sebelumnya mendapat pertolongan pertama di sekolah.
1: Duka menyelimuti keluarga Rehan Arisyah Putra, siswa kelas 3 SDN Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Bocah laki-laki berusia 9 tahun ini meninggal dunia usai tersedak biji kelengkeng pada Selasa pagi 22 September lalu. Insiden bermula saat korban menyantap buah kelengkeng yang merupakan bagian dari menu makan bergizi gratis atau MBG saat kegiatan sekolah tengah berlangsung. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan terlebih dahulu dan dikonsumsi pada waktu yang telah ditentukan. Namun, Rehan memakan buah kelengkeng tersebut sambil bermain dan berlari-larian bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat meminta pertolongan kepada teman sekelasnya. Keduanya keluar kelas sambil korban memegang leher dan meminta bantuan kepada penjaga sekolah. Penjaga sekolah pun memberikan pertolongan dengan menepuk punggung korban, namun kondisi korban belum membaik. Korban sempat memuntahkan sisa makanan, namun naas buah kelengkeng yang tertelan tidak keluar. Korban kemudian mengalami sesak nafas dan kejang. Teman-teman korban seketika memberitahu guru yang berada di lokasi. Para guru langsung membawa korban menuju Puskesmas Poncowarno. Namun, karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Namun sayang, sesampainya di ruang UGD, korban dinyatakan meninggal dunia. Isak tangis orang tua dan keluarga korban pun pecah mengiringi pemakaman korban di pemakaman kampung setempat usai keluarga menolak proses autopsi. Rabu 23 September, Kepala SPPG 1 Poncowarno Yogi Ganda mengatakan, saat kejadian pihaknya menerima informasi dari guru bahwa terdapat siswa yang tersedak buah kelengkeng saat jam sekolah berlangsung. Menurut Yogi, insiden yang merenggut nyawa korban membuat syok pihak dapur. Pasalnya selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
2: Guru yang melaporkan bahwasannya ada salah satu siswa itu tersedak gitu. Terus langsung dibawa ke puskesmas dan dari puskesmas belum ada tindakan, langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya tersedak karena buah ya Pak. Sama ini dari BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang gitu Pak.
1: Kepala Kampung Poncowarno Heri Elianto mengatakan, pihak sekolah sebenarnya telah memberikan imbauan agar makanan tersebut disimpan terlebih dahulu lantaran kegiatan ekstrakurikuler masih berlangsung. Heri menuturkan ia telah mendatangi sekolah untuk memberikan dukungan moral kepada para guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau masyarakat untuk bijak dan tidak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik atas musibah tersebut.
3: Saya kami tadi memberi semangat kepada Dewan Guru, karena mereka merasa shock kehilangan dan semuanya. Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para Dewan Guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang. Nasib anak kita kedepannya gimana? Kalau Dewan Guru sudah merasa tertekan dan merasa ketakutan, jadi harapan kami koreksi berbenah ke depannya itu yang lebih baik sebenarnya.
1: Hingga Rabu petang, polisi masih mendalami kasus ini. Polisi pun telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sugianto, Lampung.
0: Seorang menantu di Sampang, Madura, Jawa Timur tega menganiaya mertua tirinya hingga tewas dengan parang pengupas kelapa. Sementara itu, polisi meringkus mantan suami korban pembunuhan wanita yang tewas terbungkus selimut di kolong kamar sebuah hotel di Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Miss Naji, pria berusia 50 tahun warga desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, ditemukan tewas di tangan menantu tirinya sendiri. Pelaku berinisial DL berusia 25 tahun menganiaya mertuanya itu menggunakan parang yang sempat digunakan untuk mengupas kelapa. Penganiayaan yang terjadi di Dusun Telageh Desa Mambulu Barat Minggu malam 20 September ini menewaskan korban dengan luka pada leher sebelah kiri. Kejadian bermula ketika korban duduk di teras rumah seusai mengupas kelapa sambil mendengarkan musik. Suara sound system yang cukup keras itulah membuat pelaku mendatangi mertuanya agar volumenya diturunkan. Tak lama keduanya terlibat bersih tegang hingga sang menantu mengambil parang di meja dekat mertuanya duduk lalu menganiaya korban. Usai membunuh korban, DL melarikan diri. Namun anggota polsek setempat bersama tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang berhasil menemukannya di sebuah musola di Dusun Burajeh, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan. Polisi masih mendalami pemicu pelaku nekat menganiaya mertuanya itu. Warga Jalan Surya Dinaya Utara, Kelurahan Pekiringan Kesambi, Kota Cirebon, dibuat gempar dengan ditemukannya jasad seorang perempuan di kamar sebuah hotel Senin siang 21 September. Jasad itu ditemukan di bawah kasur terbungkus dalam selimut. Korban diketahui masuk hotel pada Minggu malam bersama seorang pria. Namun pria tersebut keluar tak lama kemudian.
1: Jam 8 check-in, jam 8 malam sama malam.
2: Sama seorang cowok?
1: Iya, dan si cowok itu dia alasannya keluar jam 10 malam mau beli makan, sampai saat ini belum datang-datang lagi.
0: Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pria yang datang ke hotel bersama korban, yang tak lain adalah mantan suami korban dalam pelariannya di Pangandaran, Jawa Barat Selasa dini hari. Pembunuhan itu ternyata dilatar belakangi rasa cemburu pelaku saat melihat korban sempat video call dengan seorang pria.
3: Itu sesuai dengan hasil otopsi dari korban, yaitu mengalami mati lemas akibat kurang nafas dan mengalami patah tulang di daerah leher.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka S kini dijebloskan ke penjara dan terancam 15 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Belum lama ini viral aksi nekat seorang istri mendatangi suaminya di tempat kerja lalu menikamnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan itu memicu pertanyaan apa yang menjadi pemicu sang istri begitu nekat. Tim Liputan CNN Indonesia pun menelusuri kasus ini dengan mendatangi rekan kerja dan keluarga korban. Berikut.
5: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
6: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
5: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
2: karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami. Mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
5: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
7: Utang bank, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Nah, ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
5: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
8: Terutama kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi dia nggak pernah cerita, tapi begitu dia cuma ada ngomong mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, dan sangat kehilangan beliau.
6: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku, dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun pelaku sudah menghilaf dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
5: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
4: Aksi kejar-kejaran terjadi di perairan Rokan Hilir Riau saat petugas Bareskrim Polri memburu kapal kayu yang membawa narkotika dari Malaysia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Petugas Bareskrim Polri memburu kapal kayu yang diduga membawa narkotika dari Malaysia di perairan Rokan Hilir, Riau. Petugas menemukan 47 kg lebih sabu, 20 ribu lebih pil ekstasi, dan 3.600 cartridge mengandung etomidin. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 21 kasus dengan total 25 tersangka.
1: Pengejaran terhadap kapal kayu terjadi di perairan Rokan Hilir, Riau. Petugas Bareskrim Polri memburu kapal tersebut lantaran diduga membawa narkotika dari Malaysia. Saat petugas akan mendekat, kapal tersebut langsung meninggalkan dermaga hingga terjadi pengejaran. Petugas juga melakukan penyekatan di sepanjang perairan Bagan, Siapiapi hingga Pulau Halang. Petugas gabungan Polri dan Bea Cukai Dumai akhirnya menemukan kapal tersebut di perairan Pulau Halang pada malam hari. Saat akan dihentikan, dua orang di atas kapal kabur dengan menceburkan diri ke laut meski petugas telah mengeluarkan tembakan peringatan. Saat menggeledah kapal, petugas menemukan 48 bungkus sabu-sabu, 20.044 butir ekstasi, serta 3.600 cartridge mengandung etomidin. Petugas mengamankan Fendi alias Aping yang diduga berperan sebagai kapten kapal. Fendi mengakui isi kardus yang diangkut kapal dan mengaku mengambil kapal beserta muatannya di perairan sekitar Kuala Sinaboy atas perintah seseorang.
2: Barang bukti tersebut diperkirakan bernilai sekitar 132,7 miliar dan berpotensi menyelamatkan sekitar 262 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Penyidik terus mengembangkan perkara ini untuk menangkap pelaku lainnya, mengungkap bandar dan pengendali jaringan lintas negara, serta menelusuri aliran dana guna memutus seluruh mata rantai peredaran gelap narkotika.
1: Dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sembakau sintetis diamankan petugas dari Polsek Pademangan, Jakarta Utara di salah satu rumah kontrakan pada Rabu. Keduanya langsung digiring ke Mapolsek Pademangan. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 800 gram tembakau sintetis siap edar. Berdasarkan pemeriksaan, para pelaku membeli barang tersebut secara online dan akan dijual kembali melalui media sosial. Pelaku mengambil keuntungan Rp50.000 per gram.
3: Untuk barang bukti sendiri nantinya akan dijual per paket. Dari hasil keterangan, per paket akan dijual dengan seharga Rp300.000 per 5 gram. Nah, kemudian untuk pelaku sudah kami tahan, kemudian sekarang proses penyidikan dan kita sedang menyiapkan berkas kepada JPU untuk koordinasi sehingga perkara nantinya akan bisa dilanjutkan ke tahap kejaksaan.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika hasil pengungkapan 21 kasus dengan 25 tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya adalah sabu-sabu seberat 29.613,81 gram, sabu-sabu cair lebih dari 2,2 ton atau setara 2.155,6 liter, ganja seberat 4.156 gram, dan daun ganja 10,65 gram.
4: Barang bukti hasil pengungkapan kasus oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BNN RI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 91 ayat 2 dan ayat 3, ayat 4, 5 dan 9 dan pasal 92 ayat 3. Sesuai dengan ketentuan tersebut, barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan harus segera dilakukan pemusnahan guna menghindari penyalahgunaan dan sebagai bentuk akuntabilitas institusi.
1: Pemerintah juga mengungkap penindakan terhadap kapal yang membawa ribuan kilogram barang terlarang dan jutaan batang rokok ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke kasus peredaran narkoba. Di Pamulang, polisi menangkap kurir narkoba dengan barang bukti sabu dan liquid mengandung etomidate. Sementara di Medan, hendak mengirim sabu ke Aceh, kurir ditangkap di dalam bus travel. Beginilah suasana saat polisi menggeledah rumah BB, terduga kurir narkoba di Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Jumat 18 September. Dari penggeledahan, polisi menemukan 3 paket sabu seberat 76,3 gram. Selain itu, petugas juga menyita 10 cartridge berisi liquid yang mengandung zat etomidate. Barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Serang. Polisi masih menelusuri asal narkotika dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. FYM ditangkap petugas saat berada di dalam bus travel jurusan Medan Aceh di komplek pertokoan di Jalan William Iskandar Medan, Sumatera Utara. Petugas menemukan 6 bungkus plastik berisi sabu seberat 480 gram yang disembunyikan di ruang khusus yang telah dimodifikasi tersangka. Polisi menyebut tersangka akan menyelundupkan sabu dari Medan menuju Sigli, Aceh atas suruhan seseorang. Kini petugas memburu tersangka lain yang diduga sebagai pemasok narkoba. Pasangan kekasih MAR dan PAS ditangkap saat narkoba Polrestabes Medan di kamar kos di Jalan Kasuari Medan. Sebelumnya, petugas menangkap SAB, seorang kurir, di salah satu apartemen di Medan yang mengaku mendapat 5 pot getar dari pasangan kekasih ini. Dari kosan, petugas menyita barang bukti 5 bungkus pot getar yang disembunyikan di mesin jam dinding. Petugas lalu melanjutkan penggeledahan ke rumah MAR di Jalan Setiabudi Medan. Di kamar tidur tersangka,

0: Amerika, petugas menemukan ratusan bungkus pot getar mengandung Atomidate, merek Yakuza dan Batman. Dari ketiga tersangka, petugas menyita barang bukti 295 bungkus pot getar. Tersangka mengaku baru beberapa bulan menjadi pengedar pot getar yang diperoleh dari seorang warga negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan membayar ganti rugi 92 miliar rupiah kepada PT Morotai Marine Culture yang bergerak di bidang budidaya laut terkait kasus perusakan di tahun 2012. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
1: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Baru-baru ini video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan menggelar armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad, alun-alun Kidul Yogyakarta viral di media sosial. Merasa mengantongi izin dari Keraton Yogyakarta, ia merasa tak nyaman ketika kena pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari, ditambah jatah makan untuk preman dan polisi.
1: Hari food truck-nya berjualan di alun-alun Kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
2: Video yang diunggah akun TikTok by DY Owner at Diah Fardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad, alun-alun Kidul, Yogyakarta, terpaksa berakhir hanya dalam 1 hari.
1: Punglinya banyak. Apa disebut le ora pungli?
2: Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap hari. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan telah memberikan izin untuk kegiatan food truck sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal-hal lain dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta serta mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini. Sementara itu, pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Keraton menyatakan nominal ini sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas.
3: Untuk masalah luasan itu kan kurang lebih 25 meter, kurang lebih dari timur gedung sampai masuk pembengkang. Tuh, dan itu sudah sepakat untuk masalah harga. Terkait dengan konsumsi atau uang makan itu dari pihak kru itu yang menawarkan. Jadi bukan kita yang meminta.
4: Ya sudah ada dari Keraton Yogyakarta. Intinya setelah melakukan

0: izin tersebut harus berkomunikasi dengan
1: komunitas.
0: Dari komunitas, kemudian dengan kita, dengan polsek, Rame itu agar tidak terjadi kejadian itu.
2: Kapolresta Yogyakarta memberikan instruksi untuk mengusut tuntas kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan. Terbaru, seorang anggota Polsek Kraton berinisial S, berpangkat Aibda, ditetapkan Propam Polresta Yogyakarta sebagai terduga pelanggar atas kasus ini. Propam sebelumnya memeriksa 3 personel yang disebut terlibat dalam praktik memalukan ini.
3: Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan sore tadi, Propam telah menetapkan 1 personel Polsek Kraton berinisial Aibda S sebagai terduga pelanggar. Sementara untuk 2 personel lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran SOP berdasarkan keterangan dari pihak Bolesego dan saksi-saksi lainnya. Saat ini terduga pelanggar Aibda S telah kami lakukan pengamanan di tempat khusus atau patsus.
2: Dalam unggahan terbaru, Mbak DY Owner at Dia Fardisa merasa persoalan ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Yogyakarta semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungutan liar lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Yogyakarta semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
5: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 900 ton udang yang diimpor di PT Mega Marine Pride, MMP, dan PT Baramuda Bahari di Pasuruan. Sementara itu di Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan membayar ganti rugi Rp92 miliar kepada PT Morotai Marine Culture yang bergerak di bidang budidaya laut terkait kasus perusakan di tahun 2012.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel 900 ton udang impor di PT Mega Marine Pride, MMP, dan PT Baramuda Bahari di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin petang. Dari jumlah ini, sekitar 885 ton udang impor disegel di PT MMP, sementara 15 ton lainnya berada di PT Baramuda Bahari. Penyegelan dilakukan karena KKP menemukan indikasi penyalahgunaan peruntukan terhadap komoditas ini. Udang impor seharusnya hanya menjalani proses penanganan atau handling untuk kemudian diekspor kembali atau reekspor ke luar negeri. Namun KKP mengindikasikan adanya sebagian komoditas yang diduga keluar dari peruntukan dan beredar di pasar domestik. Masuknya udang impor ke pasar domestik disebut dapat berdampak terhadap pasar udang hasil budidaya di dalam negeri.
6: Kami di sektor hulu ini pasti akan terdampak sangat signifikan, ya. Walaupun ini tidak udang paname langsung begitu, tetapi dengan kehadiran udang pink ini, maka ini akan terdampak terhadap pasar yang ada di domestik. Kenapa tidak memanfaatkan udang yang ada di Indonesia yang lokal?
2: Sementara itu, pada hari Senin, kuasa hukum PT Morotai Marine Culture atau PT MMC mendatangi Pengadilan Negeri Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara. Kuasa hukum mengajukan permohonan eksekusi lanjutan yang kedua kali atas perkara antara perusahaan yang bergerak di bidang budidaya laut ini dengan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Kasus ini bermula pada tahun 2012 saat Pemda Morotai mengeluarkan surat keputusan yang diikuti pergerakan sejumlah massa dari OPD yang berujung pada perusakan dan penjarahan yang merugikan perusahaan. Kasus ini berlanjut ke proses hukum. Pemda Morotai diharuskan memberikan ganti rugi ke perusahaan senilai Rp92 miliar, namun belum direalisasikan hingga saat ini.
7: Yang membayar adalah pemerintah daerah dengan mekanisme APBD yang ada, dianggarkan, bukan bangunan itu dan segala macam.
8: Jadi sejauh ini tidak dimasukkan?
7: Sampai saat ini dari informasi yang kami dapat, mereka sudah sampai proses UAPPAS, itu tidak ada masuk hak kami yang harus dibayarkan ganti rugi.
9: Total yang harus dibayarkan?
7: Kurang lebih Rp92.500.000.000 sekian.
2: DPRD Morotai menegaskan menjunjung tinggi proses hukum yang sudah selesai. Pihaknya kini menunggu penjelasan sekaligus langkah dari pemerintah daerah.
10: Pada dasarnya orang proses hukum tetap, ya orang tetap taruh di depan. Untuk mekanisme yang lain-lain, ya orang kembalikan ke pemerintah daerah. Artinya orang sebagai lembaga, di sini hanya fungsi pengawasan dan penganggaran tuh. untuk mekanisme menjalankan ini, itu kan proses hukum selesai nih. Ya bagaimana dia menjalankan, orang hanya menunggu dari

0: informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan serius memastikan keselamatan keamanan transportasi. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mendesak peraturan dan pemeriksaan kapal sebelum berlayar diperketat.
1: Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja bersama seluruh Dirjen Kementerian Perhubungan pada Selasa sore. Dalam rapat tersebut, Komisi 5 mendesak Kementerian Perhubungan benar-benar serius mengurus keselamatan seluruh moda transportasi. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menegaskan pemeriksaan kapal sebelum berlayar diperketat dan dapat dipastikan aman untuk membawa penumpang. Selain itu, Lazarus meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh imbas 3 kecelakaan besar dalam waktu yang berdekatan.
2: Yang pertama yang mendesak kita lakukan adalah memastikan seluruh kapal yang berlayar itu aman. Kalau tidak aman, jangan pernah izinkan berlayar. Itu sudah saya tegaskan tadi. Kemudian kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru, saya juga sudah minta tadi di forum terbuka untuk melakukan perbaikan secepat-cepatnya di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk melakukan evaluasi menyeluruh yang selalu kita sampaikan. Ya, tidak bisa dipungkiri, sudah ditemukan 22 dari penumpang yang ada di KM Virgo Transport 8 itu tidak masuk dalam manifest. Ya, bisa jadi juga yang sekarang masih belum ditemukan, bisa jadi juga tidak terdaftar di manifest. Kalau tidak terdaftar di manifest, berarti penumpang itu bukan sejumlah yang dipublikasikan selama ini. Ada kemungkinan korbannya masih terjebak itu lebih banyak dari yang sekarang sudah ada. Tapi
1: menanggapi hal ini, PLT Dirjen Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyampaikan, pihaknya akan melakukan penertiban baik dari penumpang maupun sistem kapal. Hal ini dikarenakan data manifest kapal Virgo Transport 8 yang tak sinkron. Ia juga menegaskan akan menindak tegas seperti sanksi administrasi hingga pencabutan izin perjalanan jika ditemukan sejumlah pelanggaran.
3: Untuk saat ini kami sudah juga menyampaikan kepada seluruh unit pelaksana teknis kami untuk pertama mengadakan aksi untuk inspeksi. Kemarin kami sudah menyampaikan kepada seluruh unit pelaksana teknis kami untuk mengadakan inspeksi self-inspection yang dilaksanakan langsung oleh operator. Yang kedua, selain juga secara reguler, kami mengadakan inspeksi terhadap kapal-kapal dan juga awareness terhadap cuaca, sehingga semoga kedepannya terus ada peningkatan dari keselamatan pelayaran.
4: Ada perubahan kelayakan kapal nggak sih, Pak?
3: Kalau terhadap kelayakan kapal, tentunya kita terus menjaga sesuai standar compliance, baik sertifikasi maupun cek-cek yang terus kami lakukan untuk memastikan compliance.
1: Pada kesempatan

0: Yang sama, Komisi 5 DPR mendorong Kabasarnas hingga Kementerian Perhubungan fokus menjelajahi lambung kapal agar seluruh korban dapat ditemukan. Bella Mulahela, Denny Irvan, Jakarta.
1: Viral temuan bangunan mewah di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak. Usai temuan yang viral itu, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat melakukan klarifikasi dan menyebut bangunan bukan untuk narapidana, melainkan untuk keperluan para pejabat dan petugas lapas, termasuk Kepala Lapas Cibinong. Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana. Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
2: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, sarana asimilasi dan edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut, mana tahu ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan pemeriksaan.
1: Sementara itu, merespon soal temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Komisi 13 DPR RI mendalami temuan tersebut melalui fungsi pengawasan.
3: Saya juga baru tahu dari media, dan kemudian tadi kita sudah sampaikan kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 3, yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk kemudian dalam fungsi pengawasan akan mendalami hal tersebut. Demikian.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
6: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
4: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.

0: Pemilik daycare Little Aresha Pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Di Bekasi, seorang ibu rumah tangga dijambret sampai jatuh dari motornya. Sementara di Ponorogo, seorang remaja terekam CCTV membobol toko sembako. CCTV merekam aksi penjambretan terhadap dua wanita yang tengah mengendarai sepeda motor di Kampung Jati Mulia, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dua pelaku yang berboncengan mendekati dan menarik tas dari arah depan hingga korban jatuh dari motor. Kedua pelaku langsung tancap gas kabur. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di pelipis, mata, dan tangan, serta kehilangan tas berisi uang tunai 1 juta rupiah, serta telepon genggam. Kasus ini kini ditangani Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Penjambretan juga menimpa seorang lansia di Gang Teladan 3 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ponsel korban raib digasak pelaku. Korban dan warga sempat mengejar para pelaku namun tak berhasil. Wajah kedua pelaku ini terlihat jelas dalam rekaman CCTV dan viral di media sosial. Pada Rabu siang, korban menyebut sudah melaporkan insiden ini ke polisi. Korban berharap agar pelaku segera tertangkap. CCTV merekam aksi percobaan pencurian beras di salah satu toko di Kompleks Pasar Lama Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Minggu kemarin. Pelaku yang merupakan seorang emak-emak awalnya terlihat mengangkat karung beras. Saat karyawan toko lengah, pelaku lalu menarik dua karung beras ke pinggir jalan. Ketika hendak pergi, karyawan toko yang curiga mencegat pelaku di luar toko dan menanyakan asal-usul dua karung beras yang dibawanya. Pelaku yang panik lalu melarikan diri meninggalkan dua karung beras yang hendak dicuri. CCTV merekam detik-detik pembobolan sebuah toko sembako di Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Pelaku yang diduga masih pelajar nekat mencongkel rolling door sebelum akhirnya menerobos masuk ke toko saat kondisi sepi. Sang pemilik toko, Joko Nugroho, menyebut pelaku berhasil menggondol uang dagang senilai 700 ribuan yang disimpan di laci toko. Kasus ini saat ini telah ditangani Polsek Babadan, Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua anggota perguruan silat ditangkap polisi usai mengeroyok seorang warga tanpa alasan yang jelas. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, kecanduan sabu, seorang pria nekat mencuri motor tetangganya sendiri lalu ditukar dengan sepaket sabu dan uang Rp200.000.
4: Baru pulang dari membeli makanan bersama adiknya, seorang pria tiba-tiba dikeroyok kelompok pesilat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban dipukul tanpa alasan jelas saat rombongan anggota perguruan silat itu sedang konvoi dan melintas dari Kecamatan Jatirejo melalui wilayah Kecamatan Gondang. Sepekan kemudian, personel Polres Mojokerto menangkap dua terduga pelaku warga Kabupaten Mojokerto berinisial ADS dan ALF. Keduanya kini terancam pidana penjara 7 tahun. Seorang pria terekam CCTV mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Modus pelaku adalah berpura-pura mencari alamat tempat tinggal temannya. Selain memanfaatkan situasi lingkungan permukiman warga yang sepi, pelaku juga memanfaatkan kesempatan saat rumah yang tidak terkunci ditinggal pergi penghuninya untuk membeli makanan. Kurang dari sepekan, berbekal rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot mikrolet jurusan Tanah Abang Tambora ini, akhirnya dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, tak jauh dari lokasi kejadian. Dari tangan penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut, polisi juga berhasil menyita satu unit televisi dan sound system milik korban. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi di tengah kondisi sulit mendapatkan banyak penumpang. Kini ia pun harus kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Masih dari Tambora, Jakarta Barat, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Pekapuran dan terekam kamera pengawas CCTV. Kedua pelaku membawa kabur sepeda motor curiannya dengan cara didorong. Salah satu pelaku berinisial DR yang tak lain adalah tetangga korban berhasil ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora. Pelaku mengaku nekat mencuri gegara kecanduan sabu. Sepeda motor curian ia tukar dengan sepaket narkoba jenis sabu dan uang Rp200.000. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku berinisial Dede. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Kemayoran, Jakarta Pusat, bermodus memberi tahu depan belakang oleng, empat pemuda mencuri tas dari mobil. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
2: Aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai keluarga yang sedang berjaga atau menunggu pasien terjadi di RSUD Dr. Sugiri Lamongan Jawa Timur pada Kamis malam 17 September 2026 lalu. Dalam rekaman CCTV beredar, pelaku pencurian yang berpakaian serba hitam awalnya berbaring tiduran di atas tikar, pura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang berjaga. Melihat kondisi sekitar sepi dan dianggap aman, pelaku perlahan mendekati sejumlah tas korban, lalu merogoh bagian dalam tas dan mengambil uang tunai sebesar Rp2,5 juta sebelum akhirnya kabur tinggalkan lokasi. Dan saat ini pihak manajer RSUD Dr. Sugiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Lamongan.
5: Benar, kami dari Polres Lamongan telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah tempat di dalam area sebuah rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Saat ini dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Lamongan. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Terima kasih.
2: Kini kasus dugaan pencurian tersebut masih dalam proses penyelidikan hingga pengejaran terduga pelaku oleh Satreskrim Polres Lamongan. Inilah aksi sejumlah pengendara motor dan pengemudi ojol berusaha membekuk seorang pria pelaku pencurian tas berisi laptop yang terus meronta saat diamankan di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Wajah pelaku babak belur usai menjadi bulan-bulanan warga yang mengira pria tersebut pelaku jambret atau begal. Awalnya pelaku dan ketiga rekannya yang berboncengan sepeda motor mengikuti korban yang mengendarai mobil dari arah Pasar Baru menuju Sunter, Jakarta Utara. Saat melintas jalan HBR Motik Kemayoran, pelaku memepet mobil korban dan memberitahu jika ban bagian belakang oleng. Korban pun menepi untuk memeriksa ban, namun itu semua ternyata hanya akal-akalan pelaku, lantaran saat korban keluar dari dalam mobil, salah satu pelaku membuka pintu dari sisi mobil dan mengambil tas korban. Menyadari tas berisi laptop telah raib, korban langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak trotoar. Sayangnya, meski salah satu pelaku berhasil diringkus, namun ketiga rekan pelaku berhasil melarikan diri. Berbekal

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Ratusan warga di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan juga rumah sakit daerah di Kabupaten Batang. Diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Sementara di Lampung, seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia usai tersedak buah kelengkeng dari menu MBG.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
2: Dapat dari balita, nah kebetulan saya juga mengonsumsi dan jadi kenyang. Terus itu ada sisa telur itu saya makan.
1: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional

0: Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
1: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati, dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk...
0: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
2: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
0: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
3: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
0: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, ada puluhan emak-emak jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur yang melaporkan PT Anisa Ahmada Travelindo ke Polda Jatim. Mereka meminta kepastian nasib uang yang telah mereka bayarkan. Sebelumnya sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Kota Suci. Mereka terpaksa membeli tiket pulang dengan biaya sendiri.
5: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
6: Awal itu kita kan tahunya Anisa Ahmada itu amanah dan juga murah, sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Anisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Anisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
7: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya Aftur 3 juta katanya, tapi saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
8: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
7: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, kita nggak bisa berangkat.
5: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
9: Laporannya ditaksir sekitar 4.000 jemaah dari Jombang, Mojokerto, Kediri juga ada, Surabaya ada, Gresik ada, Pasuruan juga ada, Probolinggo juga ada, banyak. Ternyata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
10: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
9: Dari manajemen, sekarang untuk sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
5: Sebelumnya, sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Anisa Ahmada Travelindo di Sisko Patu. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Ahmada Zulfah berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi berikutnya, jenazah Surahman, anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita di Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, 7 orang lainnya masih hilang. Terkait dengan penemuan jasad ABK Surahman, memunculkan harap dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan.

0: Suasana haru mengiringi pemakaman Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis. Salah satu anak almarhum, Yayat Suryadi, mengatakan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian sang ayah.
1: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada tim Basarnas, kepada TNI, Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
0: Sejak muda Surakman telah bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan tersebut dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepergian Surakman meninggalkan duka bagi keluarga dan warga di kampung Pagodongan.
2: Kalau pagi-pagi itu ngopi sini gitulah gitu. Sama anak itu gaul sih Pak. Baik itu.
3: Di pemakaman Pak Surakman saya juga bertemu dengan Teh Evi. Teh Evi ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupadatu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
4: Terima kasih, Mas.
3: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TFI?
4: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya sudah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya.
0: Pasca ditemukannya jenazah Surakman, Basarnas kembali melakukan pemantauan sebagai upaya mencari 7 orang lainnya yang terdiri dari 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita lihat tangis Nadiem Makarim saat disambut driver Gojek. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tidak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah driver ojol setibanya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis pagi. Para driver ojol menyemangati Nadiem jelang persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Tidak hanya itu, Nadiem juga dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 140 hari kurungan. Dan selanjutnya kita akan lihat heboh temuan kamar mewah di Lapas Cibinong. Ya, seperti inilah penampakan salah satu ruangan mewah yang ada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi berbagai fasilitas dan berada di area Lapas Cibinong kelas 2A. Razia dilakukan Kakanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, setelah video kondisi ruangan tersebut viral. Ditjen Permasyarakatan menyebut terdapat 13 bangunan di samping lapas yang digunakan sebagai ruangan pegawai hingga kepala lapas. Sementara itu temuan minuman keras dan adanya pintu akses khusus kini turut menjadi perhatian dan akan ditelusuri lebih lanjut.
6: Tadi udah, saya udah ketemu satu petugasnya,
7: cukup. Sebelah sini belum?
6: Ayo.
5: Dan yang selanjutnya, ibu hamil melahirkan di dalam gerbong KRL. Seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis pagi. Manajer Public Relations KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan penumpang yang duduk di bangku prioritas merasakan tanda-tanda akan melahirkan di tengah perjalanan. Petugas di dalam kereta berkoordinasi dengan masinis dan juga petugas stasiun Rawabuntu untuk mempersiapkan penanganan medis darurat. Proses persalinan berjalan lancar, dibantu petugas kesehatan stasiun Rawabuntu dan juga penumpang lain. Bayi akhirnya berhasil lahir dengan selamat, langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Harga cabai rawit makin pedas. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Informasinya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
9: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
11: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Harga cabai rawit makin pedas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hingga menembus Rp120.000 per kilogram. Warga mulai beralih membeli cabai yang sudah dikeringkan lantaran harganya yang lebih terjangkau.
1: Harga cabai rawit di Pasar Induk Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat menembus Rp120.000 per kilogram pada Kamis pagi. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi bertahap sejak sepekan terakhir. Sebelumnya, harga cabai rawit di angka Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai rawit ini disebut karena berkurangnya pasokan dari petani imbas gagal panen akibat kemarau panjang. Sejumlah pedagang bahkan sudah tak lagi menjual cabai rawit karena kehabisan stok. Tak sedikit pedagang yang akhirnya menjual cabai stok lama yang telah dikeringkan karena lebih diminati pembeli. Cabai kering dijual dengan harga Rp5.000 per kilo.
2: Belinya Yohan, sedikit-sedikit maksudnya.
3: Sedikit-sedikit ya? Iya. Terus katanya ada ini juga Mbak ya, yang dikeringkan ya?
2: Iya. Untuk yang dulunya enggak laku lah itu. Enggak laku terus dikeringkan. Jadi sekarang laku nih kan.
0: Ya, untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan yang terus naik, sementara penghasilan yang tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga yang juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mulai mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru.

0: kita nyari susah nyari uang.
1: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, maka saya dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan, entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya, maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu, jangan terlalu mahal sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari, apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib. Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Tia Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
4: Referensi kuliner kali ini, kita akan jalan-jalan ke Malaysia untuk mencicipi aneka sajian viral yang ada di Bukit Bintang. Ada apa saja ya? Informasinya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
3: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, satu lokasi yang jangan dilewatkan adalah Bukit Bintang. Kawasan ini menjadi surganya kuliner dan juga jajanan viral. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kawasan Bukit Bintang menjadi salah satu surganya jajanan kaki lima atau street food di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu jajanan yang viral di sini adalah Mon Chinese Beef Roti. Beef roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
1: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!

Halo pemirsa, selamat sore. Dari kedalaman laut, sebuah misi terus berjalan, bukan sekadar mencari, tetapi membawa harapan bagi keluarga yang masih menanti kepastian. Di balik gelapnya dasar laut, para penyelam mempertaruhkan keberanian demi satu tujuan, menemukan dan juga membawa pulang mereka yang menjadi korban KM Virgo 8. Sepenggal cerita penyelam KM Virgo 8 kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu 23 September 2026 ditemukan bangunan mewah, minuman keras dan akses khusus. Temuan ini menjadi bahan penelusuran oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Di lokasi lain, ratusan warga di Kecamatan Bawang Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Majelis Hakim memangkas vonis mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem yang sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh PN Tipikor Jakarta Pusat kini dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.

0: Pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Nah, sementara itu di Lampung, seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia usai tersedak buah kelengkeng dari menu MBG.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
2: Dapat dari balita, kebetulan saya juga mengonsumsi dan jadi terus itu ada sisa telur itu saya makan.
1: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
3: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk...
1: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
4: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
1: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
5: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
1: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten, sementara 7 orang lainnya masih hilang. 5 di antaranya adalah jurnalis yang pada 7 September silam meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Suasana haru iringi pemakaman Suratman, anak buah kapal Aru Padatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Suratman dimakamkan di TPU Ki Demang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis pagi. Rabu lalu Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan di perairan Pulau Enggano adalah Suratman, pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal cepat Aru Padatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama 5 jurnalis, kapten kapal dan seorang pemandu 7 September lalu.
6: Pemandu dan kepala kapal kepada.
0: Ke Ke informasi lain, tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah mulai terlihat.
7: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Selasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana menyatakan, tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
8: Bahwa akses yang kemarin dibuka oleh tim penyelam gabungan hari ini sudah dieksekusi.
0: Oke.
8: Dan hampir akses-akses yang kebuka kemarin itu semuanya sudah bisa dicecing, dicari. Dan hasil dari operasi hari ini ya 9 paket atau 9 jenazah berhasil kita evakuasi.
7: KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang ini diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dengan 10 temuan, hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Dari kedalaman laut, sebuah misi terus berjalan, bukan sekadar mencari, tetapi juga membawa harapan bagi keluarga yang masih menanti kepastian. Di balik gelapnya dasar laut, para penyelam mempertaruhkan keberanian demi satu tujuan menemukan dan juga membawa pulang mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8. Dari kedalaman untuk keluarga korban, misi penyelam akan kami bahas bersama Hardian Syahputra, selaku Komandan Basarnas Special Group BSG. Selamat sore Mas Putra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Apa kabar?
9: Selamat sore Mas Hernap.
0: Ya, bisa diceritakan saja langsung Mas Putra, ini kan misi yang sangat patut kita apresiasi dengan tim gabungan sudah berhasil membuka akses KMK Virgo 8. Bisa ceritakan ke kami seperti apa kondisi pertama kali ketika Anda masuk ke dalam bagian kapal, Mas Putra?
9: Ya, ketika kami masuk di bagian kapal itu, akses yang kita lakukan ada dari di jendela. Ya.
0: Ya.
9: Ada beberapa jendela yang kita buat akses untuk melakukan evakuasi dari korban Virgo tersebut.
0: Gitu. Oke, itu kapan tepatnya hari?

0: fisik kapal, ini bagian lambung kapal atau bagian kamar-kamar dari penumpang, Mas Putra?
1: Ini lambung kanan ya, kanan lambung kanan, karena posisi kapal itu kurang lebih 30 derajat mengarah berproses telungkup gitu.
0: Oke.
1: Ini posisi ada di atas yang itu. Dan yang sekarang di video itu di posisi sepertinya seperti hall, ya, itu yang fokus kita sampai sekarang melakukan evakuasi di bawah railing tersebut. Begitu.
0: Oke, apa yang rasanya paling sulit dilakukan, dirasakan oleh teman-teman di dalam laut saat menembus bagian kamar penumpang, Mas Putra?
1: Yang kita rasakan yang pertama, ya terkadang visibility itu tidak berubah-ubah ya setiap harinya.
0: Oke.
1: Jadi kita berlomba-lomba dengan arus dan yang paling yang susah diakses itu adalah tumpukan barang-barang atau seperti lemari ataupun tempat tidur seperti itu, Pak Erno.
0: Oke.
1: Jadi untuk mengakses ke dalam lagi itu karena ini berpotensi high risk ya, karena struktur kapal itu masih belum terlungkup sempurna gitu ya, terbalik sempurna gitu di dasar laut begitu.
0: Apalagi kondisi gelombang laut juga tidak menentu tentunya di jam-jam tertentu.
1: Ya.
0: Arah angin juga begitu, Mas Putra.
1: Ya.
0: Mas, kemudian bagaimana
1: untuk menentukan gelombang laut?
0: Bagaimana?
1: Untuk gelombang laut sampai sekarang kurang lebih 1,5 sampai 2,5 meter ya.
0: Oke.
1: Itu bervariasi setiap jamnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita tidak bisa mengharapkan flat atau teduh gitu. Sepertinya tidak bisa sesuai data dari pasang surut dari BMKG atau data arus dari BMKG.
0: Dan gitu. Durasi keterbatasan waktu juga berpacu dengan itu ya, sampai pukul 4 sore informasinya operasi penyelaman dilakukan.
1: Ya.
0: Oke, Mas Putra, ketika menyelam itu kan masuk ke dalam bagian kapal.
1: Setiap hari kita lakukan sampai pukul.
0: Ya, pukul 4 begitu ya, Mas ya. Mas, berikutnya Mas, kalau masuk ke dalam bagian kapal tentu ada yang harus difikirkan ya. Titik mana yang harus dilakukan, titik masuknya dan juga titik keluar, apakah sama nanti jalur masuk dan jalur keluarnya? Ini bagaimana menentukan itu, koordinatnya, agar tidak terjebak di dalam kapal juga? Mas.
1: Ya, sampai saat ini kita hanya berfokus pada bagian yang sudah kita buka akses ya, di bawah railing tersebut.
0: Okay.
1: Itu hanya menggunakan tali pandu dan kita sepakat untuk tidak sampai saat ini itu tidak melakukan penetrasi lebih dalam di dalam kapal tersebut. Jadi hanya bagian yang dapat dijangkau kurang lebih 1 meter dari jendela. Itu kita yang masih kita sepakatin untuk melakukan penetrasi begitu.
0: Ya, kalau bisa digambarkan situasi di dalam bagian kapal seperti apa, Mas Putra? Apakah kapalnya sudah mulai rapuh dan barang-barang mulai berjatuhan di sekitar bagian kapal, itu bagaimana, Mas?
1: Untuk di dalam kapal itu kondisinya yang pasti sudah gelap, keterbatasan visibilitas, dan banyak sisa debris dari korban tersebut, dan itu juga kita harus berhati-hati. Makanya kita sudah harus terproteksi dengan baik karena itu adalah kontaminasi itu. Jangan saling berhadapan. Paling seperti itu. Dan potensi sub objek gitu ya, bagian-bagian yang tajam itu yang dikhawatirkan. Jika kita
0: tajam.
1: Tidak itu yang berpotensi sangat-sangat fatal bagi penyelam.
0: Oke, itu salah satu variabelnya begitu ya, risiko yang akan dihadapi teman-teman di lapangan adalah benda tajam yang akan mengenai penyelam, Mas Putra.
1: Ya, gitu. Ya begitu Pak.
0: Masih ada sekitar, kalau kami himpun sampai dengan hari ke-11 ada 108 orang lagi yang harus dicari. Ini bagaimana kemudian update-nya hari ini untuk penyelaman? Mas Putra, masih tersambung? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi sembari menunggu audionya.
1: Tuh.
0: Ya, silakan Mas, terakhir.

0: lan tiga seperti ya.
1: Oke, bisa dilanjutkan Mas untuk terakhir pertanyaannya, silakan.
0: Ya, sampai saat ini itu kita lakukan 3 kali penyelaman atau 3 sorti, yang mana satu sorti dapat 2 tim masing-masing sorti. Dari hari ini sampai dengan menggunakan heli ke posko Basarnas di Sakti Banjarmasin gitu.
1: Oke, kami doakan semoga teman-teman
0: nanti untuk rilis resmi mungkin bisa bisa
1: karena kita dapatkan dari Pak Iputu Sudayana begitu ya, Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Mas Putra. Iya. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa bersama kami, pahala yang cukup besar bagi Anda untuk membantu para korban untuk dievakuasi. Terima kasih untuk waktunya Mas Hardiansyah Putra, Mas Putra, Komandan Basarnas Special Group bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum. Berikutnya, Parlemen akan mendalami temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil sidak Ombudsman RI kami bahas usai jeda selengkapnya bersama anggota Dewan. Tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
1: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

0: Pemirsa, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Sidak itu untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman RI yang menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas. Kanwil menjelaskan bangunan itu digunakan untuk keperluan para pejabat dan juga petugas lapas termasuk Kepala Lapas Cibinong.
1: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
2: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu, ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan penyelesaian.
1: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
3: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi apa maladministrasi yang terjadi di sana. Yang jelas pertama adalah masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi Ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan, khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
1: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad menanggapi temuan Ombudsman RI terkait dengan sejumlah fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong. Hal itu Dasko sampaikan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Kamis pagi. Dasko mengaku informasi tersebut diketahui oleh DPR dari maraknya pemberitaan. Dasko mengatakan informasi temuan Ombudsman RI telah disampaikan kepada komisi terkait. Komisi 13 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta untuk mendalami dan juga memastikan fakta di lapangan. Diharapkan pendalaman oleh Komisi 13 itu dapat memastikan apakah fasilitas itu merupakan sarana resmi dengan peruntukan tertentu atau adanya indikasi penyimpangan yang harus ditindaklanjuti.
4: Saya juga baru tahu dari media dan kemudian tadi kita sudah sampaikan kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 3 yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk kemudian dalam fungsi pengawasan akan mendalami hal tersebut, demikian.
0: Pemirsa, lapas seharusnya menjadi tempat yang menjadi tempat pembinaan begitu ya. Tetapi temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong justru memunculkan pertanyaan besar. Sejumlah fasilitas yang disebut berstandar apartemen ditemukan di area lapas, sementara DPR kini menyatakan akan mendalami temuan tersebut. Bagaimana fasilitas itu bisa ada? Siapa yang menggunakannya? Dan untuk kepentingan siapa? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Yanuar Arief Wibowo, anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PKS. Selamat sore Pak Yanuar, assalamualaikum.
5: Selamat sore Mas.
0: Baik, sedianya kami mengundang ke studio, lain waktu hadir ke studio begitu ya Pak Yanuar. Siap. Mungkin ada agennya padat hari ini Pak anggota Dewan ini. Pak Yanuar, langsung saja ada instruksi dari Pak Dasko untuk mendalami itu, apa temuan Komisi 13 DPR, silakan.
5: Ya, tentu dalam waktu dekat kita akan panggil ya, baik Ombudsman maupun Ditjen PAS, Kakanwil, Kalapas, KPLP. Karena memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman ini harus diverifikasi dan divalidasi.
0: Oh, oke. Okay.
5: Karena informasi terkait jual beli fasilitas, perlakuan yang diskriminatif atau tidak imparsial terhadap seluruh warga binaan,
0: baik,
5: tentu ini sudah banyak disampaikan ke kita. Nah, kita kebetulan juga di Komisi 13 kita punya panja pemasyarakatan.
0: Okay.
5: Dan bahan yang ditemukan oleh Ombudsman ini akan menjadi salah satu bentuk gitu yang akan jadi fokus kita, bahwa masalah ini kita tidak ingin berhenti hanya di Cibinong.
0: Oke.
5: Kita akan meminta Pak Dirjen, Pak Masyudi, dan Kementerian IMIPAS ini untuk terbuka, ya, membuka diri terhadap semua masukan, terhadap semua kritik untuk perbaikan lapas ke depan.
0: Ada kode etik yang salah tidak dalam menghalangi pejabat Ombudsman datang ke lokasi? Ini bagaimana atensi DPR?
5: Ya, tentu semua negara, semua lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, ini harus dihormati dan dihargai.
0: Oke.
5: Okay. Ya, dan tentu ada prosedur di dalam menjalankan kewenangan, ini juga harus kita lihat. Makanya kami akan panggil nanti Ombudsman dalam hal ini, kita akan minta keterangan dari Ombudsman apa yang mereka lakukan di Cibinong dan apa temuan-temuannya, dan kami juga akan panggil Ditjen PAS dan seluruh jajarannya tentang temuan itu. Kita akan konfrontir, kita akan konfirmasi, karena memang ini sudah menjadi atensi publik.
0: Oke. Okay.
5: Dan kita tidak ingin kemudian lapas-lapas di Indonesia ini menjadi gaduh gitu ya, menjadi tidak terkontrol dengan informasi yang ada di Cibinong ini.
0: Oke, sudah diverifikasi oleh tim Komisi 13 di lapangan, apakah benar itu 13 unit bangunan di samping blok lapas digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala lapas Cibinong, Pak Yanuar? Ini benar verifikasi?
5: Iya, penjelasan dari Dijen penjelasan dari Dijen PAS kan seperti itu.
0: Oke. Okay.
5: Dan kemudian temuan dari Ombudsman kan bahwa ada fasilitas mewah gitu ya, yang digunakan oleh warga binaan tidak di dalam sel yang seharusnya. Nah, ini tentu kita akan dalami, kita akan cross check gitu ya, apakah aset yang ada di situ memang diperuntukkan untuk kalapas dan petugas lapas lainnya, atau ada penyalahgunaan terkait dengan bangunan dan fungsi yang ada di dalam area lembaga pemasyarakatan.
0: Oke, duga sementara ada penyalahgunaan tidak, Pak Yanuar?
5: Nah, ini perlu didalami. Saya tidak memberikan satu statement ya, karena kita harus cross check secara detail gitu ya.
0: Okay.
5: Semua bukti, semua karena memang fungsi dari lapas ini kan melakukan pembinaan.
0: Baik.
5: Yang kedua, dia menyiapkan warga binaan untuk bisa diterima ya, ada proses asimilasi.
0: Okay.
5: Supaya dia bisa diterima oleh masyarakat selepas menjalani masa hukumannya.
0: Baik.
5: Nah, tentu secara sekilas sekilas Mas, apa yang ada di Cibinong ini memang agak berbeda ya dengan yang biasa kita temukan beberapa kali kunjungan kita ke lapas. Makanya ini akan jadi atensi kami, akan kita lakukan investigasi, terkait dengan Lapas Cibinong ini.
0: Yang menarik juga ada temuan ya, tidak hanya fasilitas mewah, ada minuman keras. Apakah memang minuman keras tersedia di ruang pejabat lapas?
5: Nah, itu dia. Itu dia. Ini kan perlu didalami. Itu kan informasi dari Ombudsman. Tentu kami di Komisi 13 akan verifikasi semuanya. Dan kalau memang betul, ya,
0: okay.
5: Tentu sanksinya sudah menunggu. Dan bahkan saya meminta kepada Kementerian IMIPAS terhadap aparatur petugas yang tidak berintegritas atau baik, menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan posisinya, mereka memanfaatkan warga binaan, gitu ya, itu harus dilakukan reward and punishment.
0: Oke, ada juga ya temuan pintu akses khusus diduga untuk masuk ke 13 ruang megah itu. Ini memang ada akses khusus yang disediakan.
5: Itu dia desain dari lapas kita ini kan sebenarnya standarnya.
0: Oke.
5: Okay. Aksesnya itu sangat terbatas gitu. Tidak boleh ada akses lain selain yang ada di depan. Pintu keluar masuk ya, orang barang semua harus terperiksa.
0: Oke. Okay.
5: Makanya temuan ombudsman ini ya kita akan akan cek lagi, akan cross check. Makanya dalam waktu dekat ini kita akan panggil ombudsman, kita akan panggil Ditjenpas ya beserta jajaran Kanwil, Kalapas dan seterusnya.
0: Baik.
5: Sehingga semuanya bisa menjadi jelas dan kita akan lakukan pembenahan di seluruh lapas.
0: Oh iya, tadi Anda katakan ini beda dengan lapas-lapas yang sudah ditemukan sebelumnya Anda datangi Pak Januar. Idealnya seperti apa sih Pak Januar lapas pemasyarakatan itu yang ada di Indonesia? Seperti apa mungkin
5: ya, mereka ada sel ya, okay. Kemudian ada ruang-ruang, ada klinik, kemudian ada ruang pembinaan ya, keterampilan gitu, ada bengkel atau ada segala macam, kemudian ada tempat ibadah, ada dapur umum gitu ya. Nah secara umum sebenarnya kan lembaga pemasyarakatan ini
0: baik,
5: memang warga binaan itu diberikan keterampilan. Bahkan di Lapas Purwokerto itu ada yang berkuliah di sana. Itu sangat dimungkinkan kok.
0: Baik.
5: Gitu loh. Tapi semuanya dalam lingkungan lapas.
0: Oke.
5: Okay. Nah kalau ini terpisah gitu ya, terpisah dari desain lapas sendiri. Dan kalau lihat dokumentasi dari ombudsman, tentu ini agak berbeda, sama sekali berbeda dengan desain pemasyarakatan.
0: Oh oke, okay. Terakhir ini juga mengingatkan kita kembali memori lama 2018 ya, Lapas Sukamiskin Bandung, OTT KPK Juli 2018 terungkap ada praktik jual beli fasilitas sel dan izin keluar masuk bagi narapidana korupsi. Apakah ini juga berpotensi terjadi kasus 2018 kalau, dengan 2026?
5: Kalau di Sukamiskin kan dulu yang sempat rame itu kan fasilitas di dalam sel.
0: Oke. Okay.
5: Yang sempat rame waktu itu kan fasilitas di dalam sel gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Ada tambahan itu, tapi tetap di dalam sel.
0: Baik.
5: Tapi kalau yang temuan ombudsman ini kan ada satu ruangan gitu ya yang berada di, bukan di dalam area, bukan di dalam sel, tapi ini gedung tersendiri gitu.
0: Baik.
5: Di area lingkungan lembaga pemasyarakatan.
0: Dan tidak untuk diperjualbelikan ke narapidana begitu
5: ya. Dan tidak untuk diperjualbelikan, makanya tentang fungsi itu kita akan dalami.
0: Oke,
5: sebagaimana tadi perintah pimpinan DPR gitu ya, terkait masalah ini kami di Komisi 13 akan dalami.
0: Oke.
5: Sehingga ada perbaikan di lembaga pemasyarakatan.
0: Kita tunggu kita. Hasil temuan teman-teman di lapangan dan juga nanti akan memanggil ya ke pihak terkait dengan kasus ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Yanur Arif Wibowo
5: dari
0: Komisi 13 DPR RI Fraksi PKS. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Informasi lain, seberapa besar sebenarnya arti kehadiran kapal induk pertama KRI Sriwijaya bagi kekuatan maritim Indonesia? Usai jeda kami akan membahasnya bersama pengamat militer. Tetaplah bersama kami di Newsroom.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Pemirsa, pada Kamis pagi, kapal induk ex-Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama It's Giuseppe Garibaldi. Prosesi serah terima dan juga penamaan kapal ditandai dengan penurunan bendera Italia di geladak kapal. Upacara penurunan disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia dan Italia. Selanjutnya, bendera merah putih dikibarkan dan selubung nama KRI Sriwijaya dibuka. Nama Sriwijaya dipilih karena merupakan kerajaan maritim tertua di Indonesia. Kapal induk KRI Sriwijaya selanjutnya masih harus menjalani retrofit atau perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan operasional TNI Angkatan Laut.
10: Menerima tugas. Wewenang.
9: Dalam peresmian KRI Sriwijaya, Panglima TNI Agus Subianto resmi menugaskan Kolonel Laut P. Muhammad Fuad Hasan.
10: Laporan saya terima. Kembali ke tempat.
9: Sebagai Komandan KRI Sriwijaya, Fuad Hasan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-48 tahun 2002. Fuad Hasan sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusat Elektronika dan Pengendalian Senjata Kodik Latal pada April 2026. Fuad Hasan menjadi komandan pertama yang membawa kapal ex-It's Giuseppe Garibaldi dari Italia menuju Indonesia. Dalam pelayaran itu, Fuad memimpin kru Indonesia dalam konfigurasi joint crew bersama sekitar 300 kru Angkatan Laut Italia. Setelah resmi menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut, misi pertama KRI Sriwijaya masih menunggu keputusan dan program yang disiapkan Kementerian Pertahanan serta TNI Angkatan Laut. Pemirsa, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kapal induk yang kini resmi menyandang nama KRI Sriwijaya 100. Seberapa besar sebenarnya arti kehadiran KRI Sriwijaya bagi kekuatan maritim Indonesia? Apakah kapal itu akan menjadi game changer bagi operasi TNI AL atau justru membutuhkan kesiapan ekosistem armada dan juga dukungan teknologi yang jauh lebih besar? Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Khairul Fahmi, analis militer ISAS. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Fahmi, apa kabar?
11: Alhamdulillah baik, selamat sore Mas Heranov.
9: Ya, saya selalu, sudah lama tidak berjumpa. Kita berjumpa lagi di layar. Mas Fahmi, bagaimana kemudian bisa menjelaskan ke kami apakah memang kita negara maritim, negara kepulauan butuh kapal induk?
11: Iya, iya, kalau menurut saya ya kehadiran KRI Sriwijaya ini penting bukan hanya karena dia adalah kapal induk atau karena ukurannya besar gitu ya. Yang lebih penting adalah kemampuan yang dibawa oleh platform ini. Nah, Indonesia ini kan negara kepulauan yang wilayah lautnya sangat luas. Dan karena itu saya kira kita memang butuh ya kemampuan yang bisa bergerak jauh, membawa berbagai unsur kekuatan sekaligus menjadi pusat komando dan dukungan operasi di laut. Jadi KRI Sriwijaya ini bisa jadi momentum gitu untuk meningkatkan kemampuan operasi maritim kita. Tapi tentu jangan hanya berhenti pada simbol tadi ya, yang harus kita bangun adalah kemampuan operasional di belakang platform itu.
9: Oke, sembari berjalan retrofit begitu ya, seberapa penting operasi berskala besar ini akan dilakukan dari KRI Sriwijaya ini, Mas?
11: Ya.
9: Oke, ada gangguan komunikasi, nampaknya bisa diatur kembali komposisi Anda, Mas.
11: Halo.
9: Fahmi, nampaknya belum dirotasi, dirotate begitu, Mas, layarnya, izin.
11: Ya, oke. Jadi tadi tolong terganggu tadi.
9: Oke, seberapa penting nanti ke depan operasi kapal ini sebagai negara maritim kita, Mas?
11: Oke, saya kira keunggulan paling nyata dari KRI Sriwijaya ini adalah mobilitas dan jangkauan ya.
9: Oke.
11: Nah, apalagi kita akan di dalam desainnya nanti. KRI Sriwijaya ini akan menggunakan helikopter ya, mengangkut helikopter, sehingga dengan helikopter itu tentu akan memungkinkan kita menjangkau wilayah yang tidak mudah dicapai dari darat atau dari pangkalan udara. Dan untuk operasi militer ya, ini kan jelas ya bisa digunakan kemampuan itu untuk pengintaian, untuk transportasi personil, kemudian evakuasi medis, sampai dukungan terhadap operasi pasukan. Dan saya kira dalam konteks Indonesia, saya kira fungsi non-militernya ini juga sangat penting. Itu yang menurut saya menjadi sorotan gitu ya. Kemampuan memindahkan personil, logistik, melalui udara dari sebuah platform yang berada di laut, itu akan memberikan fleksibilitas yang sangat besar.
9: Ya, memudahkan mobilitas simplinya begitu ya, Mas. Termasuk juga diarahkan untuk OMSP, misi kemanusiaan, penanggulang bencana begitu ya, Mas, ya, seperti fungsi tersebut. Betul. Jadi fungsi yang paling realistis kah untuk saat ini sebagai negara yang juga banyak bencana kita?
11: Oh iya, Indonesia ini jelas tadi ya, selain negara kepulauan, kita juga negara yang rawan bencana. Problem kita ketika bencana terjadi, seringkali bukan hanya bagaimana mengevakuasi korban, tapi juga bagaimana membawa bantuan ke lokasi yang akses daratnya terputus. Ya. Nah, kapal seperti KRI Sriwijaya ini kan bisa menjadi semacam pangkalan bantuan bergerak gitu ya. Kapalnya bawa personil, peralatan, logistik, fasilitas medis, kemudian helikopter yang bisa menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses. Ini dalam satu armada gitu. Ini kan akan lebih memudahkan. Kita lihat bagaimana penanggulangan bencana di Aceh itu begitu, dan niat kemarin begitu rumit. Harapannya dengan kehadiran platform KRI Sriwijaya ini akan menjadi lebih fleksibel, lebih efektif gitu ke depan.
9: Seberapa jauh kita punya kesiapan ekosistem armada, Pak, dan juga dukungan teknologi yang jauh lebih besar, Mas Fahmi?
11: Ya, kalau kita lihat memang dalam konteks optimalisasi fungsi dari KRI Sriwijaya ini nanti, saya kira memang KRI Sriwijaya ini seharusnya tidak dipandang sebagai aset TNI AL saja, tapi sebagai bagian dari operasi gabungan atau interoperabilitas gitu ya. Tentu TNI AL jadi unsur utama dari sisi operasi laut, tapi TNI AU juga bisa mendukung dari penguasaan ruang udara, pengawasan dan koordinasi unsur udara, sementara yang angkatan darat kan akan mendukung aspek daratnya sesuai kebutuhan operasi. Nah, kuncinya di sini interoperabilitas, artinya sistem komunikasi, pertukaran data, prosedur operasi dan komando kendalinya ini harus betul-betul terintegrasi. Dan karena itu kita dituntut juga untuk melakukan pembaruan teknologi terhadap platform ini ya, supaya betul-betul kapal ini bisa digunakan ya secara optimal dalam operasi gabungan dan masing-masing matret masih bisa berjalan juga dengan sistemnya masing-masing itu.
9: Oke, meskipun kita punya tantangan besar, Mas. Kapalnya kan berusia puluhan tahun. Untuk kebutuhan militer Indonesia saat ini, apakah sudah layak visible rasanya dengan usia tersebut, puluhan tahun usianya?
11: Ya memang kalau kita lihat dari usia ya usia kapal ya, sudah cukup lanjut gitu ya, tapi kan akan ada retrofit ya, akan ada permajaan ya terhadap platform itu sendiri, fisik platform itu sendiri, juga teknologinya, sehingga tentunya dengan retrofit itu diharapkan lifetime dari kapal Indo ini bisa menjadi lebih panjang ya, setidaknya 10-15 tahun ke depan, sehingga memang KRI Sriwijaya ini dapat digunakan sebagai transisi kita.

0: menuju apa namanya pembangunan kekuatan laut yang lebih
1: baik. Mas Fahmi, gitu. Ya terakhir closing statement dan juga pertanyaan terakhir dari saya, apakah perlu rasanya kapal ini juga lebih dekat ke masyarakat, diperbolehkan begitu Mas, melihat langsung, karena negara-negara lain punya kapal induk juga memperbolehkan masyarakat luas untuk melihat langsung ke dalam kapal tersebut.
0: Ya.
1: Terakhir.
0: Ya tentu sebagaimana apa namanya slogan TNI ya, bersama rakyat ini kan,
1: okay.
0: Itu saja saya kira. Apalah KRI Sriwijaya ini ya, tentu saja boleh apa namanya untuk dipertunjukkan kepada rakyat supaya rakyat juga bisa mengetahui sebenarnya seperti apa ini kapal induk yang kita miliki ini, terus bisa membangun kebanggaan juga bersama. Dan momentumnya saya kira dalam waktu dekat tersedia ya, ada kita menjelang HUT TNI ini,
1: okay.
0: Ya saya kira. Boleh diusulkan itu ya, ada
1: baik.
0: Mungkin semacam joy sailing lah.
1: Betul.
0: Gitu ya, joy sailing
1: ya,
0: KRI Sriwijaya.
1: Ya, meskipun diawali dengan hari ini diundang para pemimpin redaksi media ke sana, serah terima tadi ya. Terima kasih untuk
0: minimal
1: waktunya.
0: Minimal sekarang pemret medianya lah yang cerita-cerita dulu.
1: Spill-spill sedikit begitu ya dengan kemewahan kapal itu. Terima kasih untuk waktunya Mas Khairul Fahmi, analis militer ISES bersama Newsroom. Assalamualaikum. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Kami kembali perbarui informasi dari Ombudsman RI yang melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu 23 September 2026 ditemukan bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus. Temuan itu menjadi bahan penelusuran oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Dan kita lihat langsung kondisi di sana di Lapas Cibinong Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Selamat sore Nindi. Jadi bagaimana kemudian bisa Anda jelaskan update di sana untuk statement Kak Kanwil tadi hari Kamis siang ini?
7: Selamat sore Heranov, betul sekali. Saat ini kami berada di depan lapas kelas 2A Cibinong, di mana untuk sore hari ini kami belum diizinkan masuk ke dalam lapas. Kalau boleh digambarkan Heranov, tadi ketika kami meminta izin untuk melakukan peliputan seperti itu, namun tidak diizinkan oleh petugas lapas. Nah, kalau merujuk pada siaran pers yang dikeluarkan oleh Kemenko Hukum HAM dan juga INIPAS, melalui Menko Hukum HAM dan juga INIPAS, Yusril Issa Mahendra, bahwasannya untuk media sebenarnya sudah diizinkan masuk begitu ya, untuk melihat situasi kondisi terkini apa-apa saja teman-teman, seperti yang dikatakan Ombudsman sebenarnya kita diizinkan masuk seperti itu. Namun untuk sore hari ini kami belum diizinkan masuk, sehingga kami melaporkan melalui depan lapas kelas 2A Cibinong. Kalau boleh digambarkan juga Heranov, tadi sempat ada juga kunjungan dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, bahwasannya tadi sudah diajak juga awak media untuk melihat langsung 13 rumah yang bisa dikatakan cukup berbeda dengan blok hunian warga binaan yang ada di lapas Cibinong ini. Nah, kalau melalui penjelasan dari Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, 3 di antara dari 13 rumah yang ditunjukkan tadi Heranov, ini adalah rumah-rumah yang dijadikan asimilasi ataupun edukasi bagi warga binaan ataupun narapidana yang sudah memasuki setengah dari masa tahanannya. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut 10 rumah lainnya ini digunakan untuk apa, seperti itu Heranov. Namun kalau kita lihat dari video yang beredar di media sosial melalui Ombudsman juga, bahwasannya semua rumah ini memiliki fasilitas yang bisa dikatakan mewah seperti itu Heranov. Ada televisi, kemudian memiliki kamar dengan bisa dikatakan kasur yang nyaman seperti itu, ada beberapa barang elektronik juga. Nah, itu yang menjadi sorotan Ombudsman. dan itu sudah dilakukan sidak pada saat kemarin begitu ya Heranov. Kalau bisa digambarkan rumah-rumah ini, kalau bisa dari perumahan biasa begitu ya Heranov, ini tipe 36 begitu ya Heranov, jadi cukup besar begitu untuk rumah-rumah yang ada di klaster-klaster yang berbeda dari blok-blok hunian warga binaan yang ada di lapas Cibinong. Nah, tidak hanya itu Heranov, selain televisi, kemudian kasur dan juga lainnya, Anda temukan juga kulkas, yang ini cukup menarik juga perhatian dari Ombudsman, bahwasannya mereka juga menemukan adanya minuman-minuman keras. Namun tadi juga sempat disampaikan pada saat konferensi pers dari Ombudsman di Jakarta, bahwasannya mereka belum mengkonfirmasi siapa pemilik ataupun pengguna dari minuman-minuman keras yang ditemukan di dalam rumah yang ada di dalam lapas kelas 2A Cibinong ini begitu Heranov. Kemudian tidak hanya itu, tadi juga sempat dikatakan juga oleh anggota Ombudsman pada saat konferensi pers di Jakarta yang mengatakan bahwa mereka juga berhasil menemui salah satu warga binaan yang ada di dalam rumah tersebut yang menyatakan bahwasannya mereka juga membayar secara komersil seperti itu. Namun belum terkonfirmasi seperti apa mekanismenya, kemudian pembayarannya kepada siapa, ini tim Ombudsman belum berhasil mengkonfirmasi hal ini. Seperti itu Heranov, yang menjadi sorotan juga dari Ombudsman, bahwasannya pada saat sidak kemarin juga terjadi hambatan begitu ya Heranov, sempat terjadi cekcok antara tim Ombudsman dan juga petugas lapas, sehingga untuk sidak kemarin bahwasannya cukup terhambat untuk melihat langsung bagaimana apa-apa saja yang ada di dalam rumah yang bisa dikatakan seperti klaster yang cukup berbeda dengan blok hunian dari warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Cibinong. Ini Heranov, kalau ditanya lebih lanjut apa sebenarnya tindak lanjut dari Ombudsman terkait hal ini, tadi sempat disampaikan juga pada saat konferensi pers yang ada di kantor Ombudsman Jakarta, bahwa untuk saat ini Ombudsman meminta adanya perbaikan, kemudian adanya evaluasi lebih lanjut menyeluruh, terutama untuk di lapas Cibinong tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian Ombudsman juga meminta fasilitas-fasilitas khusus, seperti kalau di luar, kalau bisa digambarkan, selain fasilitas mewah yang ada di dalam begitu ya Heranov, seperti saya sebutkan tadi televisi dan juga yang lainnya, ini di luar juga ada fasilitas gym, kemudian simulator golf yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ini untuk dari Ombudsman sendiri meminta fasilitas khusus tersebut ini juga dibongkar dalam kurung waktu kurang dari 1 bulan. Tadi juga sempat ditanya oleh awak media, apakah ini ada keterkaitannya dengan warga-warga binaan dengan kasus-kasus yang cukup besar yang ada di lapas Cibinong. Namun kalau di jawaban dari anggota Ombudsman sendiri, memang ketika menemui warga-warga binaan yang ada di dalam rumah yang bisa dikatakan klaster mewah itu tadi, memang bukan masuk list daftar orang-orang dengan kasus-kasus yang cukup besar yang ditangani atau sedang menjadi warga binaan atau narapidana dari lapas kelas 2A atau lapas Cibinong tempat kami melaporkan saat ini. Begitu Heranov yang dapat kami laporkan saat ini dari lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Anda.
6: Terima kasih Nindi, selamat sore. Kita beranjak ke mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang langsung ke pangkalan udara Joint Base Andrews, Maryland, Amerika Serikat untuk menyambut kedatangan Presiden China Xi Jinping pada Rabu waktu setempat. Kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat itu menjadi momen penting di tengah ketegangan kedua negara terkait dengan perdagangan, teknologi, dan isu perang Iran.
8: Bersama istrinya Melania, Trump menyambut kedatangan Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan, di landasan pesawat Joint Base Andrews, Maryland. Peristiwa ini sebenarnya menyimpang dari protokol yang biasa diterapkan. Menurut C-SPAN yang memantau kegiatan Presiden Amerika Serikat, penyambutan langsung oleh Presiden di Joint Base Andrews itu merupakan yang pertama dalam 11 tahun terakhir. Penyambutan serupa terjadi pada 2015 ketika Presiden Barack Obama menyambut Paus Prancis. Kunjungan kenegaraan ini juga menjadi perjalanan pertama Xi Jinping ke Amerika Serikat dalam hampir 3 tahun terakhir. Xi Jinping akan berada di Washington selama 3 hari. Rencananya selama di Amerika Serikat, kedua pemimpin negara itu akan membicarakan beberapa hal terkait perdagangan, teknologi, dan perang Iran. Sejumlah agenda seremonial juga telah disiapkan, termasuk jamuan makan malam kenegaraan yang dihadiri tokoh-tokoh teknologi dan upacara militer di Gedung Putih, di mana akan digelar atraksi lintasan pesawat jet. Selain itu, Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi National Archive, tempat dokumen asli deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika Serikat disimpan. Sejumlah analis menilai tujuan utama Trump membuat rangkaian acara yang mewah untuk menyambut Xi Jinping adalah untuk meredakan ketegangan diplomatik dan perdagangan yang terjadi antara dua negara besar yang sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia itu.
6: Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Washington menjadi sorotan pasar global di tengah perang Iran yang masih berlanjut, harga energi yang tinggi, serta persaingan dagang dan teknologi. Hubungan Amerika Serikat dan China kembali menjadi faktor penting bagi arah ekonomi global. Sejumlah pakar menilai kerjasama kedua negara masih diperlukan, meski persaingan di bidang perdagangan dan artificial intelligence AI terus berlanjut.
9: A Washington summit between President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping comes with much at stake for the U.S. economy as the war with Iran drags on.
10: I think the president, though, is taking the view that China is the route, really, toward some kind of solution.
9: During the early months of the Iran war, China decreased its oil imports, leaning on reserves and renewable energy sources that helped tamp down global demand and prices. Still, Americans see the price of a gallon of gas about 40% higher than 1 year ago, and diesel prices have climbed into record territory, pushing grocery prices higher amid pressure on farmers.
11: The price of diesel fuel is something that I can't control, but I'm feeling it, people, in my pocketbooks.
9: If China were to ramp up oil imports, the situation for U.S. consumers could get worse. And after a tit-for-tat escalation of tariffs last fall, Trump and Xi reached a fragile trade truce. Even though goods imported from China into the U.S. still face a tariff higher than any other major trading partner. Meanwhile, as President Trump talks about winning the AI race against China, some experts say some cooperation is needed.
12: It doesn't matter if one side is constraining or stealing from the other one. If a Chinese model spins out of control, it escapes the control of the lab that built it, that's a threat not just to China, but also to the United States and vice versa. So there still are mutual interests.
9: Xi's last face-to-face visit with Trump here in the U.S. was in 2017. Trump was welcomed in Beijing in May. In Washington, I'm Karen Kaifa.
6: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pak, semangat Pak.
1: Mantan Mendikbudristek Nadi Makarim tak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah driver ojol setibanya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis pagi. Dalam vonis yang dibacakan majelis hakim, Nadim divonis 9 tahun penjara berkurang 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan batubara PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggeledahan dilakukan di kantor PT CCM yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 78 Jakarta. Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah mantan kepala daerah di Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Nunukan dan rumah mantan kepala dinas provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Bulungan. Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya. Barang bukti yang diamankan akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami perkara dan mengumpulkan alat bukti. Serangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi pertambangan batubara di PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam rentang tahun 2013 hingga 2025.
2: Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya, dan tindakan penyidikan tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
4: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
3: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
5: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
3: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Babak baru perkara Nadiem Makarim berakhir di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman mantan Mendikbudristek itu dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Majelis Hakim memangkas vonis penjara Nadiem dari 10 tahun menjadi 9 tahun dan nilai uang pengganti yang harus dibayar juga dikurangi dari sekitar 809 miliar rupiah menjadi 548 miliar rupiah. Pengurangan nilai uang pengganti didasarkan pada pertimbangan asas proporsional dan individualitas pidana agar besaran ganti rugi selaras dengan peran terdakwa dalam kerugian negara. Apakah pengurangan 1 tahun penjara dan pemotongan uang pengganti ini merupakan sebuah angin segar keadilan atau justru kekecewaan karena tuntutan bebas penuh bagi Nadiem Makarim yang tidak dikabulkan? Untuk mengulas lebih dalam sudah bergabung 2 narasumber, ada kuasa hukum Nadiem Makarim Dodi Abdul Qadir dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Dodi, selamat sore Pak Heri.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Dodi dulu ya. Pak Dodi, Majelis Hakim dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memotong hukuman klien Anda menjadi 9 tahun penjara dan memangkas uang pengganti menjadi sekitar 548 miliar rupiah. Mengingat hukuman pokoknya hanya berkurang 1 tahun, apakah tim kuasa hukum menganggap putusan banding ini sebagai sebuah pencapaian atau justru tetap tidak memenuhi rasa keadilan dari pihak Nadiem? Karena kita tahu Nadiem Makarim sendiri juga sudah mengaku tidak menerima aliran dana ke kantong pribadinya, begitu Pak Dodi?
0: Ya, terima kasih. Jadi memang putusan pengadilan ini menunjukkan adanya keraguan dari Majelis Hakim bahwa seharusnya Nadiem Makarim ini dibebaskan. Karena juga Majelis Hakim sendiri setuju bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah, pertimbangan yang diambil oleh pengadilan tinggi tidak ada hal yang baru. Jadi sama-sama banyak tidak mempertimbangkan fakta, padahal di dalam pemeriksaan tambahan fakta yang dinilai tidak ada di dalam pengadilan negeri, justru dengan saksi dan alat bukti baru yang diajukan itu sudah disampaikan seperti adanya surat pernyataan jaminan mutlak. Nah, itu tidak dipertimbangkan. Yang kedua juga bahwa adanya 2 putusan audit dari BPKP dengan objek yang sama itu diakui. Nah, namun dengan alasan bahwa laporan kerugian negara itu dibuat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyidik, itulah yang dipakai. Nah, itu tidak menjawab adanya bagaimana Majelis Hakim menilai adanya 2 putusan yang memiliki legalitas yang sama. Itu tidak dinilai. Kemudian yang ketiga juga Majelis Hakim tidak memasukkan fakta-fakta lagi secara utuh, ya, bahwa LKPP dan prinsipal sudah menyampaikan tidak mungkin harga yang dijadikan patokan harga wajar itu bisa dicapai oleh prinsipal saat itu, mengingat situasi pada saat COVID terjadi harga-harga yang tinggi, dan kemudian juga memang harga-harga tersebut dari semua prinsipal menyatakan tidak mungkin bisa memenuhi harga wajar apabila harga wajar itu seperti yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, LKPP sudah menyatakan bahwa harga wajar adalah harga yang telah ditetapkan oleh LKPP. Itu kan memiliki nilai legalitas bahwa harga wajar adalah harga yang ditetapkan oleh LKPP berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh LKPP.

0: pun masih melanggar ketentuan pasal 18 dan SEMA mengenai uang pengganti. Uang pengganti itu sebesar-besarnya adalah hasil kejahatan yang diterima. Nah, ini hasil kejahatan yang diterima kan tidak terbukti menurut fakta persidangan.
1: Ya, ya.
0: Nah, inilah sekali lagi timbul pertanyaan dari keberanian majelis. Nah, ini juga mesti disoroti ya, adanya apa sandera dari penegak hukum akibat adanya perkara-perkara yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung yang tidak dibuka secara tuntas. Itu kan ditemukan nama-nama hakim-hakim di sana. Okay. Nah, sehingga banyak hakim-hakim yang tersandera di sini. Nah, bagaimana seorang yang memiliki sesuatu hal yang menyulitkan dia untuk berlaku independen, untuk memutuskan secara independen, itu bisa dilihat kok raut muka majelis hakim itu sangat berbeda. Yeah. Pada saat okay. memimpin persidangan awal, ya.
1: Oke. Okay. Putusan
0: jadi, ya, seharusnya, banding, ya. seharusnya jika mengikuti pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam sidang tambahan dan uraian dari hakim, seharusnya Nadiem Makarim dibebaskan.
1: Oke. Okay, jadi ini sama sekali tidak ada kebermanfaatan bagi Nadiem Makarim dan tim, begitu ya, Pak Heri? Ini terkait alasan penggunaan vonis tadi, kalau nilai uang pengganti turun drastis dari 809 miliar menjadi 548 miliar dengan alasan asas proporsionalitas. Secara hukum, apakah penurunan angka ratusan miliar ini lazim terjadi pada tingkat banding untuk kasus korupsi skala besar, Pak Heri?
2: Ya, menarik, ini kan bicara tentang rasionalitas pemidanaan ya. Tadi katanya bisa pakai asas proporsionalitas, juga asas individualisasi pidana, dan juga mungkin asas culpa pona paresto, bahwa hukuman terhadap kejahatan itu harus yang setimpal. Nah, itu mungkin ada rujuk pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Tipikor ya, 3199 Junto 20 tahun 2001. Persoalannya penetapan itu kan sudah dibuat prosentase gitu ya oleh majelis hakim, yang saya sendiri tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosentase tadi itu asalnya dari mana. Tapi penetapannya menarik ya, 35% itu ke Pak Nadiem selaku mungkin dianggap penanggung jawab terbesar dan memperoleh keuntungan menurut perspektifnya majelis hakim. Yang kedua 15% ke korporasi kalau saya tidak salah, izin Pak Dodi, dan juga
0: ke
2: yang
0: Google, 50%-nya ke Google. Jadi, langsung aja disebut Google, Pak. Google Internasional.
1: Ya.
0: Google Internasional.
2: Google. 50%
0: ya, Google. 15% ya, Google Internasional.
2: 35%-nya ke Pak Nadiem. Jadi 100% jumlahnya. Sebelum sampai ke Google dari Pak Dodi. Jadi Google-nya 50%, 15% korporasi, 35% ke Pak Nadiem. Nah, ini yang kan sebenarnya menarik, angka itu datang dari mana?
1: Oke.
2: Okay. Penjelasannya saya tidak ada di konteks tadi ya, karena memang tadi kalau saya katakan menggunakan pendekatan asas, asas-asas tadi sudah saya sampaikan tuh, proporsionalitas, individualisasi pidana, ataupun culpa puna par esto tadi. Nah, itu hal yang sebenarnya bisa menjadi jalan masuknya majelis hakim. Mungkin okay. majelis nilai dari katakanlah kerugian yang ada, cuman dikoreksi ya di konteksnya di pengadilan tingkat banding, bahwa itu tidak lagi 800 miliar sekian, tapi sudah pembayaran pidana penggantinya menjadi okay. 500 okay. miliar.
1: Oke.
2: Okay. Yang mungkin jadi catatan kita dalam pertimbangan okay. hukum.
1: Jadi pertanyaan besar begitu, Pak Heri, tapi bagaimana tanggapan Anda soal surat pernyataan tanggung jawab mutlak PTJM yang tadi disebutkan oleh Bang Dodi nih, yang tidak diserahkan oleh penuntut umum sampai putusan dibacakan begitu, Pak Heri? Apakah hal ini mengurangi keabsahan dakwaan,
2: Pak Heri? Ya, saya berpikir begini, kalaulah itu tidak dibunyikan oleh jaksa penuntut umum, sebenarnya kan tidak ada alasan untuk menolak juga kalau diajukan oleh pihak lawan ya, dalam hal ini adalah tim kuasa hukumnya Pak Nadiem. Tapi apakah itu dapat diakses oleh tim kuasa hukum? Itu kan kadang kita berbicara tentang bagaimana memperoleh bukti juga ya, harus ada kehati-hatian ya. Karena kalau sampai diajukan bukti ternyata cara memperolehnya dengan cara melawan hukum, itu bukan hanya tidak bisa digunakan atau batal demi hukum, tapi juga mungkin ada konsekuensi hukum juga yang akan timbul di sana. Nah, ini kan pasti harus ada fairness, harus ada katakanlah kejujuran ya dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, bahwa sepanjang memang itu dibutuhkan dalam pembuktian, tidak kemudian dipilah-pilih seharusnya ya. Kalau kita bicara hukum kan yang seharusnya. Nah, seharusnya disampaikan keseluruhan agar hakimlah nanti yang menilai sejauh mana itu bertautan dengan perbuatan.

0: perbuatannya, dan itu adalah kualifikasinya adalah kesalahan dan masuk dalam tanggung jawab pidana nantinya.
1: Oke.
0: Tapi kan persoalannya masing-masing mungkin ya, saya anggap punya strategi dan mungkin sudah, mungkin kalau memang tidak dilakukan bisa saja itu secara sengaja atau tidak sengaja.
1: Oke.
0: Tapi pastinya kalau tidak sengajaan misalnya, ini berarti ada satu hal yang memang kalau dipakai atau digunakan bisa apa, memperlemah dari satu proses hukum yang sedang dijalankan atau digunakan oleh pihak
1: Ya.
0: tadi. Kira-kira begitu
1: Oke.
0: tanggapan saya, Bang Fitri.
1: Oke. Pak Dodi, sebelum
2: Sebenarnya di pengadilan negeri, ya Pak ya, itu sebenarnya yang tidak ketemu itu kan di pengadilan negeri, di pengadilan banding pada sidang tambahan dari LKPP sudah menyatakan itu ada, dan itu memang apabila prinsipal dinilai menjualnya kemahalan, maka bisa ditagihkan ke prinsipal. Maka seharusnya kalau itu tadi dipertimbangkan, maka kerugian negara itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena kalau memang kemahalan, prinsipal yang harus bayar. Sehingga penetapan kemahalan itu kepada Google dan kepada Nadiem serta kepada prinsipal itu sesuatu keanehan. Nah, inilah yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi terhadap suatu praktek bisnis yang dilaksanakan secara bisnis as usual. Nah, ini akan sangat berbahaya karena sudah masuk kepada kriminalisasi korporasi. Tadinya kan kriminalisasi terhadap pejabat publik Indonesia saja. Sekarang kriminalisasi terhadap korporasi internasional. Ini akan diuji penegakan hukum Indonesia ini ya, ke konsistensinya dan independensinya ya. Itu akan diuji, dan pengadilan Indonesia akan berhadapan dengan Google Internasional yang pastinya dia akan bereaksi karena perintah dari pengadilan adalah memeriksa Google. Padahal apa yang dilakukan Google itu adalah business as usual. Dan tadi juga ada satu hal yang paling paling paling fatal. Majelis Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Chromebook-nya tidak bisa digunakan. Padahal sampai saat ini saksi-saksi kemarin juga menyatakan Chromebook itu semuanya bisa digunakan. Nah, ini berbahaya ya. Oleh karena itu pengadilan ini kan sebenarnya harus harus taat kepada prosedur ya. Dan itu sudah ada di pasal 296. Majelis
1: Pak Dodi
2: juga punya sanksi.
1: Pak Dodi, ini sudah disebut-sebut nama korporasi penyedia laptop seperti Google begitu ya, tanggapannya sudah jelas. Tapi kita ingin tahu dengan keyakinan bahwa tim kuasa hukum mengenai pengadaan Chromebook ini sudah sesuai dengan prosedur e-katalog tadi ya, begitu, kemudian berhasil mengatasi masalah pendidikan. Apakah langkah selanjutnya adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung demi kebebasan penuh Nadiem Makarim? Pak Dodi?
2: Langsung kita akan menyampaikan kasasi. Karena memang putusan pengadilan ini ya melampaui kewenangan hakim, menyembunyikan fakta yang ada, menerapkan hukum secara keliru. Tadi nggak ada rasio hukumnya ya untuk mengenakan kepada Nadiem 35%, kepada Google 50%, kepada korporasi prinsipal 15%. Gak ada, dari mana, dari langit ya, kan seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan norma-norma yang ada. Jadi jelas bahwa pihak Nadiem akan melakukan kasasi karena putusan pengadilan itu memenuhi syarat untuk dibatalkan lewat pengadilan.
1: Waktu kita terbatas hanya sekitar 1 menit, saya mau ke Pak Heri terakhir. Pak Heri, mengingat vonis dan uang pengganti ini berkurang cukup signifikan dari putusan pengadilan tingkat pertama, apakah Kejaksaan Agung wajib mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung? Apa risiko bagi jaksa jika menerima putusan banding ini, Pak Heri?
0: Ya, begini, bahwa ada koridor dalam hukum acara pidana ya, membagi upaya hukum biasa dan luar biasa. Ya, ada kasasi demi kepentingan hukum. Kalau saya malah mengatakan jaksa itu punyanya kasasi demi kepentingan hukum. Dan juga mungkin nanti konteks ada PK dan lain sebagainya oleh Pak Nadiem itu lain hal. Tapi bukan menggunakan forum yang dikira sebut tadi sebagai kasasi. Tapi yang pasti ya jaksa juga punya hak untuk kemudian menilai dari hasil banding ini seperti apa. Karena kan ini mengikat para pihak yang dalam persidangan di sebelumnya di tingkat pengadilan pertama ya, di pengadilan. Jadi memang harus ada kepastian, proporsionalitas, Dan ini dalam konteks pemidanaan, ya tentunya kita akan melihat ke depan bagaimana putusan di tingkat kasasi nantinya akan kemudian mengkoreksi kembali.
1: Baik, semoga nanti kasusnya memang terang benderang dan kita tahu celahnya ada di mana, kekeliruannya ada di mana. Begitu. Terima kasih Pak Dodi, Pak Heri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Pak Dodi, Pak Heri.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak.
1: Ya, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: tersayang? Hingga perawatan yang ditangani langsung oleh para ahlinya? Bahkan memastikan kesehatan Anda tetap terjaga dengan pemeriksaan medis yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.
1: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
1: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemutakhiran data terus dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran, termasuk menemukan warga yang sebelumnya luput dari penyaluran bantuan sosial atau bansos di berbagai wilayah.
4: Ani Solihat merupakan warga kampung Ciajak 3, Desa Sirnagali, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia tinggal bersama suami dan ketiga orang anaknya di rumah yang terhitung sederhana, tanpa fasilitas MCK pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ani mengandalkan penghasilan sang suami yang bekerja serabutan sebagai buruh tani atau kuli bangunan. Setiap akhir pekan, perempuan berusia 35 tahun ini juga turut bekerja sebagai buruh cuci gosok untuk menambah penghasilan. Dengan penghasilan yang tidak menentu, Ani mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah. Baru beberapa waktu belakangan, ia terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN, kini ia juga masuk dalam penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH.
5: Ada yang nyurpei. Ada yang nyurpei dulu ke sini, biasa tanya-tanya, katanya buat BPNT. Alhamdulillah lah disurpei sama pendampingnya. Terus gak lama kemudian ya alhamdulillah dapat BPNT.
6: Kalau sekarang juga PKH juga?
5: Iya. Kemarin juga PKH kan baru di ini, katanya nih Ibu Ani Solihat katanya udah masuk ke apa PKH, grup PKH katanya. Coba udah disinkronin kan sama pendamping PKH baru. Kemarin cair alhamdulillah bulan kemarin PKH-nya, iya bantuannya alhamdulillah pertama untuk pertama kalinya. Iya tuh gimana ya Bu ya ngungkapinnya. Sebenarnya mah apa ya banyak gitu ya. Tapi apa weh di kalau ada bantuan apa aja mah ya alhamdulillah weh gitu, saya mah bersyukurnya itu aja weh Bu. Bersyukur.
6: Buat apa, buat pendidikan
5: buat anak? Buat pendidikan juga ngebantu. Buat dari PKH juga sistem buat ekonomi rumah tangga juga kan kebutuhan buat keluarga. Alhamdulillah.
4: Di desa tempat tinggal Ani, saat ini tercatat ada 3.170 warga penerima manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Kepala desa setempat berharap pemutakhiran data bisa menjangkau sasaran lebih luas, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan bantuan.
7: Mudah-mudahan setelah itu nanti perbaikan dilaksanakan, pemutakhiran dilaksanakan, jadi warga yang biasanya nerima bisa nerima lagi bantuan yang seperti biasa mereka terima gitu Bu.
6: Memang butuh ya Pak ya?
7: Memang butuh Bu, kalau masyarakat kecil itu ya gitulah.
4: DTSEN merupakan basis data terpadu milik pemerintah yang memuat informasi kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan individu dan keluarga di Indonesia. Dalam hal ini BPS memiliki tugas untuk melakukan pemadanan data dari 3 basis data utama yakni DTKS milik Kementerian Sosial, P3KE milik Kemenko PMK, serta Reksosek yang dikelola Bappenas. Dari pemadanan data tersebut, BPS melakukan pemeringkatan desil yang bersifat dinamis mengikuti pemutakhiran yang dilakukan secara berkala.
8: Nah, dalam prosesnya tidak hanya 3 data besar itu, tapi juga data dari PLN, ya, dari BPJS, ya, bahkan sekarang di-matching dengan SIM dan lain sebagainya, sehingga banyak sumber data yang kemudian dipadankan. Nah, dari hasil pendataan itulah lahirlah yang dinamakan dengan DTS, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Harapannya DTS ini menjadi satu rujukan data itu bagi semua pengguna program perlindungan sosial. sehingga tidak ada lagi yang menggunakan data selain itu. Cuma mungkin tantangannya adalah sejauh mana data ini sudah mutakhir menggambarkan kondisi sebenarnya, kondisi yang kekinian gitu ya.
4: Warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat melapor melalui kanal sanggah yang disediakan. Dengan pemutakhiran data yang terus dilakukan, diharapkan penyaluran bantuan perlindungan sosial bisa tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Cianjur, Jawa Barat.
3: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten, sementara 7 orang lainnya masih hilang. Penemuan jenazah anak buah kapal di perairan Enggano yang jaraknya lebih dari 350 km dari Anak Krakatau memunculkan harapan dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan untuk mencari 7 orang lainnya yang masih hilang.
9: Suasana haru iringi pemakaman Surakman anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU di Kemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi. Rabu lalu, Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan di perairan Pulau Enggano adalah Surakman. Pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal cepat Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu 7 September lalu.
10: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada tim Basarnas, kepada TNI, Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
9: Kabid Dokes Polda Banten Komisaris Besar Polisi I

0: Gusti Gede Dharma Ari Wibawa yang turut hadir dalam pemakaman menyebut jasad Surakman saat ditemukan telah mengalami pembusukan. Ia menduga waktu kematian diperkirakan sudah lebih dari 3 hari sejak ditemukan.
1: Secara teori itu memang kalau terjadi pembusukan itu adalah lebih dari 24 jam gitu kan. Dan pembusukan pun ini bertingkat ya. Kalau dari pengamatan saya itu udah lebih dari 3 sampai 5 harian lah seperti itu. Dari karena ini semacam perkiraan.
2: Gitu. Di pemakaman Pak Surakman saya juga bertemu dengan TFI. TFI ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupa Datu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
3: Terima kasih, Mas.
2: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TFI?
3: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya. Yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Oke. Yang ketujuh itu.
2: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
3: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
0: Lantas, apakah operasi pencarian akan kembali dilanjutkan?
4: Pak Surakman ini diketemukan di hari kelima pencarian, yaitu tanggal 12 hari Sabtu. Dan itu masih dalam proses pencarian, di mana proses pencarian ini berlangsung 7 hari dan dilakukan penambahan sebanyak 3 hari. Tadi senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwasanya ini masih bersifat pemantauan, manakala dari nelayan ataupun warga sekitar pesisir pantai yang bisa mempertemukan ataupun mendapati barang-barang yang terkait dengan hal ini, maka akan ada investigasi lebih lanjut dari Pak Kasabar.
0: Hingga 24 September, 7 orang lainnya belum ditemukan. 5 diantaranya adalah jurnalis yang terdiri dari Bagus Khoirunnas, Yudhistira Pranoto, Donal Husni, Ari Basuki, dan Firdaus Wajidi. Sementara 2 lainnya adalah warta kapten kapal dan seorang pemandu bernama Herianto. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
5: Usai jeda berikut, kami punya informasi dari Timnas Thailand jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami segera kembali.
6: Ada mangsa baru, Niko. Kita kasih manisnya dulu.
7: Saya menang.
6: Saatnya gue permainkan dan meraup keuntungan.
7: Main kayak saya mah gak akan benar-benar bisa menang, Pak. Tabungan habis. Mulai pinjam uang temen, pinjam lewat aplikasi. Mulai hari ini saya gak akan nyentuh judo lagi, Pak.
8: Judi online bukan sekedar permainan. Di balik iming-iming kemenangan ada risiko kehilangan harta benda, masa depan, bahkan konsekuensi hukum. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Hentikan judi online sebelum semuanya terlambat.

0: Do
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Timnas Thailand tiba di Indonesia jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tim berjuluk Gajah Perang ini membawa skuad terbaiknya dengan pemasang target menjadi juara.
3: Rombongan skuad Timnas Thailand tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Para pemain langsung menuju bus yang telah disediakan panitia menuju tempat istirahat. Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson mengatakan, timnya memasang target keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026. Juru taktik asal Inggris itu menyebut, ini adalah turnamen dengan level persaingan tinggi, sehingga akan terjadi persaingan ketat di setiap pertandingan. Karena itu, sejumlah pemain andalan turut dibawa, seperti Supacok Saracat, Nicholas Mikkelson, serta sang kapten Chanathip Songkrasin.
4: I think this obviously is the high level because everyone's got their main players. Okay. We didn't have our main players. Now we have
5: all
4: our main squad.
5: Nice squad.
4: So obviously it's going to be much more like high level. Yeah.
5: Okay. Any target? Last question.
4: Yeah, of course we want to win it. That's our target. There's also some very good teams here: Indonesia, Vietnam.
3: Sementara itu, penggawa andalan Thailand Supacok Saracat antusias menyambut turnamen edisi pertama FIFA Asian Cup 2026. Supacok menilai ini ajang kompetisi yang baik bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level internasional. Thailand bergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Thailand akan menghadapi Pakistan pada laga pertama grup B, Sabtu 26 September mendatang. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Warga di sepanjang pantai Pasifik Meksiko menyelamatkan barang-barang milik mereka setelah badan polo dengan kekuatan besar bergerak di lepas pantai pada Rabu. Ombak besar menerjang sejumlah rumah dan menenggelamkan teras sebuah restoran di negara bagian Guerrero, Meksiko. Warga dan pemilik usaha tampak bahu-membahu bergegas mengevakuasi barang-barang sebelum sapuan gelombang semakin parah. Badai kategori 4 ini memicu gelombang tinggi serta banjir rob yang menghantam kawasan pesisir. Ancaman terhadap satwa air terjadi di dua wilayah. Di Argentina, puluhan paus sikat selatan ditemukan mati di sepanjang pesisir peninsula Valdez. Sementara di Republik Ceko, ratusan ribu kerang air tawar terancam akibat permukaan air sungai Altava yang terus menurun.
6: Puluhan paus ditemukan mati di sepanjang pesisir Peninsula Valdez, Argentina. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga, pekerja, dan para peneliti yang memantau musim migrasi paus sikat selatan. Sekitar 29 anak paus ditemukan mati di Pantai La Adela. Sejumlah paus mati lainnya juga ditemukan di berbagai lokasi di sepanjang pesisir Puerto Madryn. Kematian paus dewasa dan anak paus memang dapat terjadi secara alami. Namun jumlah kasus yang dilaporkan, terutama tingginya proporsi anak paus, memicu pertanyaan.
7: Así a grosso modo cuento unos 20, solo acá en Banyuls. Es impactante, este año es muy impactante y lo más impactante es el silencio que hay, nadie dice nada. Hace meses que mueren los vallenatos y hay un silencio absoluto. ¿Qué está pasando realmente?
6: Program pemantauan kesehatan paus sikat selatan telah meneliti kematian paus di wilayah tersebut selama bertahun-tahun. Penelitian mencakup berbagai kemungkinan, mulai dari faktor lingkungan, infeksi, nutrisi, hingga aktivitas manusia. Namun kematian masif paus sikat selatan kali ini terasa sangat mencurigakan, karena tidak ada yang mau memberi keterangan, termasuk otoritas terkait. Sementara itu di Republik Ceko, ratusan ribu kerang air tawar terancam mati akibat menurunnya permukaan air sungai Vltava. Bendungan Slapi di hulu kota Praha terpaksa menurunkan permukaan air hingga level terendah yang pernah tercatat untuk mempertahankan aliran air ke wilayah hilir. Kondisi ini membuat ratusan ribu kerang terpapar sinar matahari di tepi sungai. Kelompok lingkungan dan relawan pun bergerak memindahkan kerang ke perairan yang lebih dalam.
0: Bylo by to určitě škoda, kdybychom o slapy, o ty živý slapy přišli. A budeme ale hrozně moc rádi, když nám lidi pomůžou, protože to sami nemůžeme zvládnout. Tady jsou stovky tisíc škeblí ohrožených.
6: Kerang air tawar memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air, karena berfungsi sebagai penyaring alami di sungai dan aliran air. Kerang adalah hewan akuatik yang hanya bisa hidup di dalam air. Meskipun dalam kondisi tertentu, seperti ketika air surut, kerang masih bisa bertahan dalam keadaan kering, namun hanya beberapa jam saja. Masalahnya, kekeringan parah tengah melanda Republik Ceko tahun ini. Kondisi ini membuat sejumlah waduk utama di Sungai Vltava mengering, hingga merusak hasil pertanian dan mematikan sumber air. Bendungan Slapi yang selama ini adalah kawasan rekreasi favorit di ibu kota Praha untuk pertama kalinya digunakan untuk mengatur level air Sungai Vltava. Sementara Waduk Orlik yang merupakan reservoir terbesar di sungai tersebut telah dikosongkan airnya.
2: Menjelang festival musim gugur atau Mid-Autumn Festival, berbagai kreasi kue bulan hadir di sejumlah wilayah di Cina. Tak hanya menghadirkan rasa baru, sejumlah kebun binatang di Cina juga menyajikan hidangan khusus berbentuk kue bulan untuk para satwanya. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
8: Menjelang festival musim gugur, pembuat kue bulan di berbagai wilayah di Cina berlomba menghadirkan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Di Qingzhou, Provinsi Shandong, sebuah toko roti membuat mooncake berbentuk bunga teratai yang dapat dirangkai hingga menyerupai bunga yang sedang mekar. Setiap kelopak, biji, dan daun dibuat terpisah dengan isian yang berbeda. Sementara di kota Tongjiang, Provinsi Heilongjiang, yang dikenal sebagai kampung halaman ikan sturgeon, kue bulan hadir dengan isian ikan khas daerah tersebut. Lain lagi di wilayah otonom Ningxia Hui, ada kue bulan dengan isian obat tradisional Cina, bahan yang digunakan seperti dangshen, murbei, dan goji berry yang dibuat dengan lebih sedikit gula dan minyak untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Ada 10 varian rasa yang diciptakan dalam 5 warna untuk sajian kue bulan obat tradisional Cina ini. Dan tak hanya manusia, kemeriahan menyambut festival musim gugur juga dirasakan para satwa di kebun binatang di Cina. Di Wuxi Zoo, Provinsi Jiangsu, para pengasuh membuat hidangan berbentuk kue bulan dari bahan-bahan alami untuk jerapah, kapibara, panda merah, dan satwa lainnya. Hidangan dibuat menyesuaikan kebiasaan makan setiap jenis satwa dan langsung menjadi favorit para penghuni kebun binatang. Wuxi Zoo juga menggelar rangkaian kegiatan bertema musim gugur gembira, mulai dari interaksi dengan satwa, pertunjukan imersif, hingga edukasi sains. Sementara itu, 2 hari menjelang festival, para pengasuh di Yunnan Safari Park, Provinsi Yunnan, menyiapkan hidangan khusus untuk para satwa. Beruang hitam mendapat hidangan berbentuk bulan, sedangkan rakun disuguhi buah dan sayur. Untuk kapibara, disiapkan makanan berbentuk kepiting, anak bebek, dan boneka jagung. Seluruh hidangan dirancang sesuai pola makan alami masing-masing satwa, sekaligus memenuhi standar nutrisi dan kesehatan. Festival musim gugur diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tiongkok. Tahun ini, festival tersebut jatuh pada 25 September. Festival yang telah berakar selama lebih dari 3.000 tahun ini menjadi momen berkumpul bersama keluarga, menikmati bulan purnama, serta menyantap kue bulan yang melambangkan keutuhan dan kebersamaan.

0: Ada kawanan monyet liar yang muncul di kawasan perumahan warga di Kota Depok. Hewan primata ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah. Waspada penjamretan mengincar kaum perempuan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penjamretan hingga terjatuh dari sepeda motor. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri kasus istri yang menikam suami yang seorang anggota ASN di Ogan Komering Ilir. Rekan kerja dan keluarga korban mengungkap fakta berkaitan dengan tragedi ini. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kawanan monyet liar muncul di kawasan perumahan warga di Kota Depok. Hewan primata ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah. Adapun di Kota Pahlawan, seekor monyet ekor panjang yang berkeliaran di permukiman sempat menyerang warga.
1: Keberadaan seekor monyet yang berkeliaran di permukiman di Surabaya Timur ini membuat warga resah. Satwa dengan nama ilmiah Macaca fascicularis ini sering berperilaku agresif. Monyet ekor panjang ini sempat menyerang warga, berpindah ke lokasi hingga berlarian di atap rumah. Kondisi ini membuat petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kesulitan saat berusaha menangkapnya. Hewan primata ini akhirnya bisa ditangkap saat berkeliaran di sekitar pasar Gotong Royong Nginden. Petugas harus menggunakan tulup atau sumpitan yang diberi obat bius untuk memudahkan menangkap monyet tersebut. Saat diperiksa, petugas menemukan bekas luka di sekitar lehernya. Monyet ini selanjutnya diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. 7 ekor monyet ekor panjang berkeliaran di kawasan perumahan di Jalan Pondok Cibubur, Kecamatan Cimanggis pada Rabu pagi. Monyet-monyet ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah warga. Keberadaan kawanan monyet liar ini membuat warga resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Warga menuturkan kemunculan monyet di wilayahnya baru pertama kali terjadi. Warga juga tidak mengetahui asal dari monyet-monyet tersebut. Kejadian ini telah dilaporkan warga kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, ponsel seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dirampas pria bersenjata tajam saat baru tiba di sekolahnya. Adapun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penjambretan hingga mengalami luka akibat terjatuh dari sepeda motor.

0: Kamera pengawas mengabadikan detik-detik seorang perempuan menjadi sasaran kejahatan di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam video terlihat, awalnya dua penjambret bersepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas yang dibawa korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya. Akibat tasnya ditarik paksa oleh pelaku, korban terjatuh dari sepeda motor. Selain kehilangan tas berisi uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel, korban juga menderita sejumlah luka. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke kepolisian. Kasus kejahatan jalanan ini sedang ditangani personel gabungan dari Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Di lokasi terpisah, seorang pelajar sekolah menengah pertama di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada Senin pagi 21 September. Sebelum beraksi, korban yang datang lebih awal di sekolahnya pada pukul 6 pagi diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel milik korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kasus perampokan ini sedang dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, belum lama ini viral aksi nekat seorang istri mendatangi suaminya di tempat kerja lalu menikamnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini memicu pertanyaan, apa yang menjadi pemicu sang istri begitu nekat? Tim Liputan CNN Indonesia pun menelusuri kasus ini dengan mendatangi rekan kerja dan keluarga korban. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
3: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
2: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
4: Karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini, si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga, di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami, mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
2: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
5: Utang bank, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Almarhum ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
2: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
6: Karena kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi, dia tidak pernah cerita. Tapi begitu dia cuma ada ngomong, mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, dan sangat kehilangan beliau. Kan?
7: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku. Dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini... meskipun pelaku sudah menghilaf dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
2: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
1: Kamera CCTV merekam saat truk mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pramuka, Kemiling, Lampung. Redaksi segera kembali.

0: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
1: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
2: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Diduga akibat remblong, sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pramuka, Kemiling, Lampung. Satu pengendara motor sempat masuk ke kolong truk dan dilarikan ke rumah sakit.
5: Diduga akibat remblong, sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan sepeda motor yang terjadi di Jalan Pramuka, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Bahkan detik-detik truk mengalami remblong lalu menabrak sejumlah kendaraan terekam CCTV di lokasi kejadian. Ironisnya, insiden kecelakaan lalu lintas ini terjadi di saat padatnya arus lalu lintas pada jam berangkat sekolah dan kantor. Dalam peristiwa ini sedikitnya 3 mobil dan 1 sepeda motor menjadi korban tabrakan hingga mengalami kerusakan. Sementara itu, satu pengendara sepeda motor harus mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Salah satu korban mengatakan dirinya sedang berada dalam antrian kendaraan ketika kecelakaan terjadi. Mobil yang dikemudikannya ditabrak truk dari belakang hingga bagian samping.
6: Itu tuh tadi, saya sebelah kanan, tahu-tahu ada mobil nyeruduk gitu aja sudah. Saya turun, lihat perempuan di bawah mobil tolong.
5: Hingga Selasa petang, polisi masih mendalami kronologi lengkap kecelakaan termasuk kondisi kendaraan serta faktor yang menyebabkan truk hilang kendali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Hingga hari ke-11, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. 9 korban ditemukan tim penyelam di sekitar dan bagian dalam bangkai kapal di perairan Laut Jawa. Sedangkan satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan di Kalimantan Tengah.
7: 9 korban berhasil ditemukan setelah penyelam Basarnas Special Group bersama TNI Angkatan Laut serta tim lainnya terus menyisir bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman dilakukan dalam kondisi bawah laut yang tidak mudah. Arus yang kuat dan jarak pandang terbatas membuat para penyelam harus bekerja dengan sangat hati-hati saat memasuki dan menyisir bagian dalam bangkai kapal. Dari operasi penyelaman ini, 9 korban dalam kondisi meninggal dunia berhasil dievakuasi. Para korban kemudian dibawa menuju KN SAR Pacitan. Selanjutnya korban diterbangkan menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi oleh tim DVI. Sementara itu, satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban selanjutnya dibawa untuk menjalani proses identifikasi.
8: Masih sebanyak 9 korban, ya, 9 korban yang sudah ditemukan dan dievakuasi menuju ke KN SAR Pacitan. Kemudian dari KN SAR Pacitan dievakuasi melalui evakuasi udara oleh HR-3601, itu sebanyak 7 korban. 2 korban masih belum bisa dievakuasi untuk hari ini dan kita rencanakan esok hari pada pukul 07.30 kedua korban yang masih berada di KN SAR Pacitan itu bisa dievakuasi oleh.
7: Dengan 10 temuan jenazah pada hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 orang lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Selanjutnya, bagi Anda yang belum makan siang, saat lagi kami mau ajak Anda mencicipi sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan juga topping yang melimpah. Redaksi segera kembali.

Ya, bagi Anda yang mungkin belum makan siang ya, ini kami punya referensi kuliner berkuah pedas, yakni sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan juga topping yang melimpah. Topping kaya protein seperti telur puyuh, ati ampela hingga ceker ayam bisa membuat energi Anda bertambah.

0: Kota Bandung selalu hadir dengan inovasi kuliner unik namun tetap lezat. Salah satunya, santapan hangat dengan cita rasa comfort food yang nyaman di perut yang hadir di resto yang ada di Jalan Sumbawa 28 Bandung ini. Sop ala rumahan yang dimodifikasi dengan berbagai kondimen dan rempah menjadi pilihan nyaman untuk mengisi perut. Meski dengan sentuhan kreatif, sop ini tetap mampu membuat perut kenyang dan puas. Tak tanggung-tanggung, sajian ini disajikan dengan mengkombinasikan berbagai kondimen yang jarang ditemui. Kita ikutin yuk proses pembuatannya.
1: Apa dulu nih, Chef?
2: Bihun dulu.
0: Kita masukin bihun, tomat, 3 potongan ayam kampung, dan tentunya kuahnya ya. Lanjut kita ke topping. Ada telur puyuh dan 3 potong ceker ayam. Jangan lupa masukkan sambal, seledri, dan chili oil.
1: Sudah selesai, Sep?
2: Sudah selesai.
1: Tinggal dimakan ya?
2: Tinggal dimakan.
1: Siap.
0: Semangkuk sop ayam kampung ini sangat menggugah selera berkat perpaduan kuah kaldu hangat dengan aneka rempah. Menggunakan ayam kampung sebagai sajian utama, cita rasa gurihnya sangat terasa. Aneka pilihan sambal pun tersedia. Yuk, mari kita coba.
1: Ini tuh definisi comfort food banget, karena itu sopnya sop rumahan yang dimodifikasi. Kuahnya ini light, nggak terlalu kental. Cuma banyak rasa rempah-rempah di dalamnya, ada kapulaga dan juga ada cengkeh yang kuat ya. Dan ini bagian si ayamnya nih, ayam kampung, tapi dia tidak alot, empuk ketika kita potong pakai sendok pun ini udah lepas gitu, mantep banget.
0: Perpaduan rasa kaldu yang pas di lidah juga aneka kondimen ini menjadikannya diburu para penikmat sajian berkuah.
3: Dari dapurnya, cuma emang ada rasa yang jadi bikin khas beda sama yang lain karena ada satu rempah yang emang menonjol banget gitu. Dan juga dibikin anget sama ayamnya juga empuk.
0: Santapan sop rumahan ini sangat cocok ditemani aneka makanan pendamping seperti risoles jumbo dengan isian padat, serta sate kulit dan sate usus jumbo yang gurih. Aneka sajian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk seporsi sop ayam kampung komplit dibanderol dengan harga Rp48.000 saja. Yogi Prayoga Sutanto, Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Rizky Harisnanda di CNN Indonesia News Update. Ratusan warga di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan juga rumah sakit daerah di Kabupaten Batang. Diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Sementara di Lampung, seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia usai tersedak buah kelengkeng dari menu MBG.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
2: Dapat dari balita, nah kebetulan saya juga mengonsumsi dan jadi terus itu ada sisa telur itu saya makan.
1: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
3: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk...
1: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
4: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
1: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terbuka.

0: Belah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di kota suci. Mereka terpaksa membeli tiket pulang dengan biaya sendiri.
1: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
2: Awal itu kita kan tahunya Anisa Ahmada itu amanah dan juga murah, sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Anisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Anisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
3: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya Artur, 3 juta katanya, tapi saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
4: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
3: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, kita nggak bisa berangkat.
1: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
5: Laporannya ditaksir sekitar 4.000 jemaah. Dari Jombang, Mojokerto, Kediri juga ada, Surabaya ada, Gresik ada, Pasuruan juga ada, Probolinggo juga ada, banyak. Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua. Agustus ada.
6: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
5: Dari manajemen, sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
1: Sebelumnya, sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Anisa Ahmada Travelindo di Sisko Patu. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal, mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Ahmada, Zulfah, berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, jenazah Surahman, anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita di Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, 7 orang lainnya masih hilang. Terkait dengan penemuan jasad ABK Surahman, memunculkan harap dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan.

0: Suasana haru mengiringi pemakaman Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis. Salah satu anak almarhum, Yayat Suryadi, mengatakan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian sang ayah.
1: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada Basarnas, pada TNI,

0: Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
1: Sejak muda Surahman telah bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan tersebut dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepergian Surahman meninggalkan duka bagi keluarga dan warga di kampung Pagedongan.
2: Kalau pagi-pagi itu, ngopi sini gitulah gitu. Sama anak itu gaul sih Pak, baik itu.
3: Di pemakaman Pak Surahman saya juga bertemu dengan Teh Evi. Teh Evi ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupa Datu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
4: Terima kasih, Mas.
3: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TF?
4: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya.
1: Pasca ditemukannya jenazah Surahman, Basarnas kembali melakukan pemantauan sebagai upaya mencari 7 orang lainnya yang terdiri dari 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita lihat tangis Nadiem Makarim saat disambut driver Gojek. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tidak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah driver ojol setibanya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis pagi. Para driver ojol menyemangati Nadiem jelang persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Tidak hanya itu, Nadiem juga dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 140 hari kurungan. Dan selanjutnya kita akan lihat heboh temuan kamar mewah di Lapas Cibinong. Ya, seperti inilah penampakan salah satu ruangan mewah yang ada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi berbagai fasilitas dan berada di area Lapas Cibinong kelas 2A. Razia dilakukan Kakanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno setelah video kondisi ruangan tersebut viral. Ditjen Permasyarakatan menyebut terdapat 13 bangunan di samping lapas yang digunakan sebagai ruangan pegawai hingga kepala lapas. Sementara itu temuan minuman keras dan adanya pintu akses khusus kini turut menjadi perhatian dan akan ditelusuri lebih lanjut. Tadi udah saya ketemu satu
6: petugasnya. Sebelah sini belum?
5: Dan yang selanjutnya, ibu hamil melahirkan di dalam gerbong KRL. Seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis pagi. Manajer Public Relations KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan penumpang yang duduk di bangku prioritas merasakan tanda-tanda akan melahirkan di tengah perjalanan. Petugas di dalam kereta berkoordinasi dengan masinis dan juga petugas stasiun Rawabuntu untuk mempersiapkan penanganan medis darurat. Proses persalinan berjalan lancar, dibantu petugas kesehatan stasiun Rawabuntu dan juga penumpang lain. Bayi akhirnya berhasil lahir dengan selamat, langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Harga cabai rawit makin pedas. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Informasinya usai jeda.

Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Harga cabai rawit makin pedas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hingga menembus Rp120.000 per kilogram. Warga mulai beralih membeli cabai yang sudah dikeringkan lantaran harganya yang lebih terjangkau.
1: Harga cabai rawit di Pasar Induk Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat menembus Rp120.000 per kilogram pada Kamis pagi. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi bertahap sejak sepekan terakhir. Sebelumnya, harga cabai rawit di angka Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai rawit ini disebut karena berkurangnya pasokan dari petani imbas gagal panen akibat kemarau panjang. Sejumlah pedagang bahkan sudah tak lagi menjual cabai rawit karena kehabisan stok. Tak sedikit pedagang yang akhirnya menjual cabai stok lama yang telah dikeringkan karena lebih diminati pembeli. Cabai kering dijual dengan harga Rp5.000 per kilo.
2: Belinya Yohan, sedikit-sedikit maksudnya.
3: Sedikit-sedikit ya? Iya. Terus katanya ada ini juga Pak ya, yang dikeringkan ya?
2: Iya, lombok yang dulunya tidak laku lagi tuh. Hmm? Yang tidak laku terus dikeringkan. Jadi sekarang laku nih kan.
0: Ya, untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan yang terus naik, sementara penghasilan yang tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga yang juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mulai mengatur ulang prioritas, hingga mencari sumber pemasukan baru.

0: Понять всю
1: сайрингуар. Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
2: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
3: Kilo aja deh. Ya, makasih ya, Mbak. Ya, makanya saya dengan berdagang ini, saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja, saya cari kemana-mana gitu kan. Tadi pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya, maksudnya nggak cari yang murah ya, gimana mau jualannya ya kan. Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
2: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
0: Aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen, gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
2: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan. Tanpa

0: korbankan kebutuhan wajib. Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Tia Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Referensi kuliner kali ini, kita akan jalan-jalan ke Malaysia untuk mencicipi aneka sajian viral yang ada di Bukit Bintang. Ada apa saja ya? Informasinya usai jeda.

Jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, satu lokasi yang jangan dilewatkan adalah Bukit Bintang. Kawasan ini menjadi surganya kuliner dan juga jajanan viral. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kawasan Bukit Bintang menjadi salah satu surganya jajanan kaki lima atau street food di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu jajanan yang viral di sini adalah Mon Chinese Beef Roti. Beef roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
1: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap.

0: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk ke IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
1: Dapat dari balita, nah kebetulan saya mengonsumsi dan jadi terus itu ada sisa telur itu saya makan.
0: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
2: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk...
0: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
3: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
0: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
4: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
0: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, dan sidak ini untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan sejumlah bangunan mewah pada lingkungan lapas. Kak Kanwil menjelaskan bangunan tersebut digunakan untuk keperluan para pejabat serta petugas lapas, termasuk kepala lapas Cibinong. Kami akan membahasnya nanti, kali ini bersama saya Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Ombudsman Republik Indonesia melakukan sidak di Lapas Cibinong kelas 2 dan tim menemukan ruangan mewah yang mirip atau di kawasan tersebut. Inilah penampakan salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan berada pada area Lapas Cibinong kelas 2A. Razia dilakukan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno setelah video kondisi ruangan tersebut viral di media sosial. Ditjen Pemasyarakatan menyebut terdapat 13 bangunan di samping lapas yang digunakan sebagai ruangan pegawai hingga kepala lapas. Sementara temuan minuman keras dan adanya pintu akses khusus kini turut menjadi perhatian dan akan ditelusuri lebih lanjut. Dan bagaimana kondisi terkini dari Lapas Cibinong, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Nindya Yuwono di sana. Selamat malam, Nindya. Jadi bagaimana kondisi setelah dua kali sidak di lapas sana?
1: Selamat malam Bram, betul sekali untuk saat ini kami melaporkan dari depan Lapas Cibinong, di mana untuk sore hari tadi hingga saat ini kami melaporkan kami belum diizinkan masuk untuk melakukan peliputan kemudian ataupun pengambilan gambar dan juga update situasi terkini dari dalam lapas, karena kalau merujuk pada siaran pers dari Kemenko Hukum HAM dan juga INIPAS, ini melalui Menko Hukum HAM dan INIPAS Yusril Issa Mahendra, bahwasannya sebenarnya media sudah diizinkan untuk melihat situasi ataupun melihat apa-apa saja yang sesuai temuan dari Ombudsman terkait video viral adanya rumah atau klaster mewah yang ada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Namun untuk saat ini Bram, kami hanya bisa melaporkan dari depan gerbang Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bahwa untuk pagi tadi ini sudah ada kunjungan dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Tadi awak media sempat diajak melihat langsung ada 13 rumah yang bisa dikatakan memiliki fasilitas yang bisa dikatakan mewah begitu ya Bram. Informasi yang kami dapatkan pada saat konferensi pers dengan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, 3 di antara dari 13 rumah yang ditunjukkan tadi, 3 di antaranya ini digunakan asimilasi ataupun edukasi bagi para warga binaan ataupun tahanan yang sudah memasuki setengah masa tahanannya, dan untuk rumah-rumah lainnya ini digunakan untuk atau dipergunakan untuk pejabat ataupun kepala lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sendiri. Kemudian yang menarik perhatian juga Bram, pada saat sidak dari Ombudsman ini tidak hanya fasilitas mewah, kemudian ada juga televisi dan lain sebagainya ada di dalam rumah, tapi juga

0: fasilitas pendukung yang ada di luar area klaster begitu ya. Ini ada juga tempat gym, kemudian ada juga simulator golf yang saat ini sedang dalam pembangunan. Ini yang juga disoroti oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian tidak hanya itu Bram, selain fasilitas barang-barang elektronik yang cukup mewah yang ada di rumah-rumah yang ada di kawasan Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, ada yang menarik perhatian juga, ini adanya ditemukan oleh Ombudsman, ini adanya minuman-minuman keras yang ada di dalam kulkas-kulkas dalam rumah yang berfasilitas mewah tadi. Namun informasi dari pada saat konferensi pers yang digelar Ombudsman di Jakarta, anggota Ombudsman menyampaikan bahwa untuk saat ini belum terkonfirmasi siapa pemilik dan juga pengguna dari minuman keras yang sudah ditemukan tersebut. Begitu Bram. Yang menarik perhatian juga Bram, untuk pada saat konferensi pers Ombudsman menyampaikan bahwa sempat ada warga binaan yang ditemukan juga di dalam rumah berfasilitas mewah tersebut, dan tim Ombudsman juga sempat mewawancarai salah satunya dan menyatakan bahwa memang untuk penggunaan fasilitas maupun rumah ini memang mereka membayar secara komersil begitu. Namun belum terkonfirmasi juga bagaimana mekanismenya, kemudian pembayarannya kepada siapa, ini hingga saat ini belum terkonfirmasi oleh tim dari Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian yang cukup menjadi sorotan juga, selain fasilitas-fasilitas mewah yang seperti saya sebutkan tadi Bram, memang ada cukup hambatan begitu yang dialami tim Ombudsman ketika sidak beberapa hari yang lalu atau kemarin juga. Ini memang adanya cekcok ataupun perdebatan begitu ya dari tim Ombudsman dengan petugas lapas yang ada di Lapas Cibinong yang membuat sidak cukup terhambat begitu Bram. Selain itu, jika ditanya apa yang selanjutnya tindak lanjut begitu dari Ombudsman terkait hal ini, kalau atas informasi yang kami dapatkan pada saat konferensi pers Ombudsman hari ini Bram, tim Ombudsman meminta adanya perbaikan dan juga evaluasi menyeluruh dari Lapas Cibinong tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian Ombudsman juga meminta fasilitas-fasilitas khusus, terutama untuk fasilitas mewah yang ada di sekitar Lapas Cibinong, ini dibongkar dalam kurung waktu kurang dari 1 bulan. Selain itu juga tim Ombudsman juga meminta warga binaan yang ditempatkan pada rumah-rumah hunian yang bisa dikatakan mewah tadi, ini bisa dikembalikan ke blok hunian sesuai ketentuannya begitu ya Bram. Tadi sempat ditanyakan juga oleh awak media pada saat konferensi pers yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia, apakah ini ada kaitannya dengan warga binaan atau narapidana yang memiliki kasus-kasus korupsi yang cukup besar begitu ya. Namun tadi sudah dijawab juga oleh anggota Ombudsman bahwasannya memang tidak, warga-warga yang ditemukan atau bertemu langsung dengan tim Ombudsman ini bukan warga-warga yang memiliki kasus-kasus yang cukup besar begitu Bram. Jadi ini belum masuk list dalam Ombudsman seperti itu. Dan untuk saat ini kami masih menunggu dan masih belum bisa masuk untuk melihat langsung bagaimana situasi di dalam, dan hanya bisa menyampaikan melalui depan Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Demikian Bram.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan kami Nindya Yuwono melaporkan langsung dari Cibinong, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan dalam aksi tersebut, massa buruh mendesak pemerintah dan juga DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja.
2: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI mendesak pemerintah dan DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Perwakilan buruh akan segera melakukan perundingan lanjutan mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan bersama pemerintah dan DPR. Adapun tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja.
3: Baik, kemarin sore DPR mulai merubah beberapa pasal yang kami tentang, dan kami akan segera melakukan komunikasi bersama DPR dan pemerintah agar dapat serius. Karena kami pastikan kalau DPR dan pemerintah tidak serius mengakomodir pasal-pasal krusial seperti pengupahan, seperti outsourcing, jaminan sosial, ahli daya, magang, kami pastikan kami akan melakukan aksi besar nasional.
2: Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak diakomodir, para buruh mengaku bakal kembali turun ke jalan pada awal Oktober mendatang. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
1: Puluhan mama calon jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur melaporkan salah satu agen perjalanan ke Polda Jatim. Mereka mengaku gagal berangkat umroh meski sudah membayar biaya perjalanan. Dari kasus lainnya di Kabupaten Badung, Bali, seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah. Aksi ini dilakukan diduga terkait dengan masalah utang piutang pemilik rumah.
4: Calon jemaah umrah yang didominasi emak-emak ini mendatangi Polda Jawa Timur. Calon jemaah dari sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan ini datang untuk melaporkan Erni Khairunisa, pemilik travel umrah, lantaran gagal berangkat umrah. Kasus ini berawal pada akhir Agustus saat sekitar 200 orang gagal diberangkatkan. Pihak travel sebelumnya menjanjikan penundaan keberangkatan atau pengembalian dana. Namun hingga saat ini jemaah mengaku belum mendapat kejelasan. Jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umrah dengan biaya mulai dari 20 jutaan rupiah. Salah satu koordinator jemaah mengaku rugi lantaran harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan hingga mencapai 50 juta rupiah.
5: Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada ya Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
6: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
5: Dari manajemen, sekarang nggak bisa ditemui, menghilang. Jadi semenjak kejadian tanggal 30 itu, pihak travel itu udah menghilang. Karena kan tanggal 30 kan ricu kan, jadi kan 30 kan harusnya diberangkatkan bersama, cuman sama PT-nya diberangkatkan per kloter, per bis. Akhirnya yang misalnya suami istri kan nggak bareng kan marah-marah akhirnya. Protes ke pihak travel, akhirnya pihak travelnya memberangkatkan bertahap, tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 5 gitu apa. Yang tanggal 5 itu kemarin diberangkatkan, tapi pulangnya itu pakai biaya sendiri. Jadi biaya sendiri, kasihan Pak, ada orang tua-tua gitu. Jadi sampai kasihan lah pokoknya biaya sendiri intinya.
6: Mas, rata-rata biaya berapa ini, Mas?
5: Kebanyakan ini kan pakai paket subsidi ya. Paket subsidi sekitar 20 juta, ada yang 23, ada yang 25, nggak mesti, Mas.
6: Tergantung hari berapa harinya ya?
5: Tergantung berapa harinya juga.
4: Tak hanya di Surabaya, sejumlah calon jemaah umrah yang menggunakan agen perjalanan yang sama juga mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jombang, Jawa Timur. Mereka mengaku kesulitan menghubungi pihak travel, bahkan kantor PT Anisa Ahmada Travelindo disebut sudah tutup dan terkunci. Jemaah kemudian meminta Kemenhaj untuk membantu memfasilitasi pengembalian dana yang telah disetorkan.
7: Sudah bayar Rp25.900, belum lagi ditambah biaya Aftur 3 juta katanya, saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
8: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
7: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, dan tidak bisa berangkat. Maka pilihan kami adalah refund.
9: Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh jamaah tadi, itu ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan.
8: Mekanisme pengembalian uang mereka bagaimana?
9: Nah, itu terkait dengan refund, karena memang travel itu telah di Sisko patuhnya setelah diblokir, sehingga mau tidak mau jamaah adalah permohonan refund kepada pihak travel.
4: Sebelumnya Kementerian Haji dan Umrah telah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan akses kepada PT Anisa Ahmada Travelindo. Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah persoalan, termasuk menelantarkan 26 jemaah di Mekah dan 56 jemaah di Madinah. Pencabutan akses ini membuat PT Anisa Ahmada Travelindo tak bisa lagi memberangkatkan calon jemaah umrah ke Tanah Suci. Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di Desa Pererenan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Senin dini hari lalu. Kobaran api sempat melalap bagian depan rumah. Petugas Polsek Mengui yang datang ke lokasi kejadian menemukan sumbu dari kain serta pecahan botol bekas minuman keras. Petugas juga menemukan bekas BBM di sekitar tembok bangunan yang terbakar. Sebelumnya sepucuk surat ancaman ditemukan pemilik rumah di halaman depan. Pelemparan bom molotov ini diduga terkait utang piutang pemilik rumah. Polisi kini masih memburu kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Walaupun sudah 2 tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini dipersoalkan oleh sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak memiliki ijazah SMA. Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan.
10: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode tahun 2011-2014 Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 soal ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang gugatan pada Rabu, Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Denny menilai pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui proses serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
11: Dan ini makanya penting ada pemeriksaan pembuktian lanjutan, memohon kepada Mahkamah untuk juga meminta keterangan, memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dulu pada saat surat keterangan Gibran 2019 karena berubah terus namanya ini, kalau tidak salah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan surat keterangan itu.
10: Sementara itu, kelompok militan Gibran 08 Nusantara menilai proses pencalonan hingga penetapan pasangan Prabowo Gibran telah berjalan sesuai ketentuan. Mereka menilai persoalan terkait syarat ijazah seharusnya sudah selesai setelah hasil pemilu ditetapkan dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
12: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik yaitu presiden dan wakil presiden oleh MPR dan DPR dalam sidang paripurna pelantikan tanggal 20 Oktober 2024.
10: Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu mengklaim tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, Bawaslu mengaku mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan dokumen pada sistem informasi pencalonan atau siklon KPU.
13: Yang Bawaslu menyampaikan surat nomor 924/2023 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 24 November 2023 kepada pelapor, vide bukti PK2, bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
10: Komisi Pemilihan Umum pun turut membantah tudingan menyembunyikan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat administrasi calon wakil presiden 2024. KPU menjelaskan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen persyaratan pasangan calon sebagai informasi publik yang dikecualikan memiliki substansi yang disebut serupa dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam aturan tersebut, informasi terkait pendidikan dan kelulusan pasangan calon tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. KPU menegaskan, aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk menutupi dokumen pendidikan Gibran. Namun keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kemudian dicabut melalui keputusan KPU nomor 805 tahun 2025 pada 16 September 2025. KPU menyatakan pencabutan dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU menilai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu pengajuan. KPU menyebut gugatan tersebut terlambat hingga 905 hari.
14: Masing-masing selisih hari dari 4 objek itu adalah 1032 hari, 1031 hari, 905 hari, dan terakhir kaitan dengan penetapan pasangan calon itu sudah melebihi tenggat waktu 869 hari. Sehingga menurut hukum, permohonan yang diajukan oleh para pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan.
10: Berdasarkan ketentuan pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, permohonan PHPU paling lambat diajukan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Namun permohonan terkait syarat pendidikan Gibran baru diajukan para pemohon pada 10 September 2026. Nindya Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
1: Joko Widodo menjelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berlaku. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum, sehingga hasilnya ia menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menjelaskan terkait dengan riwayat sekolah sang putra yakni Gibran, telah menempuh pendidikan di SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan selanjutnya ke Orchard Park Ordinary School Singapura.
15: Kalau ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, sehingga saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
1: Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil ekshumasi atau otopsi ulang jasad Sutrimo yang disebut sebagai mantan kepala rumah tangga ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Di Tangerang Selatan, seorang remaja diduga menjadi korban child grooming. Sementara itu di Bekasi, pelaku pencurian raket padel seharga 30 juta rupiah ditangkap polisi.
16: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman terkait kasus tewasnya Sutrimo yang disebut-sebut sebagai mantan kepala rumah tangga ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Koordinasi telah dilakukan dengan dokter forensik Medico Legal terkait ekshumasi terhadap jasad Sutrimo. Rencananya hasil dari ekshumasi atau otopsi ulang akan disampaikan pada pekan ini.
17: Bahwa penyidik di Ditreskrim Umum Polda Metro Jaya akan berkoordinasi mencari waktu bersama tim dokter forensik medico legal terkait tentang jadwal. Begitu juga akan memanggil dari pihak kuasa hukum pihak keluarga almarhum Sutrimo. Ini akan dijadwalkan dan kami memahami harapan publik untuk kita menyampaikan secara transparan.
16: Inilah bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban yang diduga jadi korban kekerasan seksual oleh gurunya di Tangerang Selatan. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Pada Selasa, kuasa hukum korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi, menyentuh bagian sensitif, serta meminta foto tak pantas korban. Dugaan perbuatan ini disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji.
18: Dari pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku dengan cara child grooming. Ya, jadi ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
16: Selain lapor polisi, tim kuasa hukum korban juga melaporkan kasus ini ke KPAI. Pelaku pencurian raket padel berharga 30 juta rupiah dibekuk tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku yang berjumlah 3 orang ditangkap di wilayah Bekasi Barat saat akan menjual raket hasil curiannya melalui janjian di media sosial Selasa sore. Ironisnya, pelaku FNU dan AES merupakan pasangan suami istri. otak pencurian yang dimotori oleh AES yang merupakan sekuriti padel yang bertugas menggambar situasi arena padel. Sementara pelaku BVS merupakan keponakan AES berperan sebagai penjual hasil barang curian.
19: Untuk tersangka AES sudah bekerja kurang lebih 1 tahun. Hasil pemeriksaan sementara tidak ada unsur sakit hati, yaitu memang murni motif ekonomi.
16: Sebelumnya CCTV merekam seorang wanita mencuri raket padel seharga Rp30 juta di sebuah sarana olahraga Lions Padel Society di wilayah Jalan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Senin pagi lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang wanita nekat mencuri sejumlah barang dagangan di sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Dan masih dari Kota Depok, kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Depok, Jawa Barat, dibobol maling.
20: Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri di toko perabotan yang berada di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Rabu malam kemarin. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk dengan memesan sejumlah barang, sementara dirinya mengambil barang dagangan tanpa diketahui pegawai. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 buah setrika dan 1 buah selang regulator gas ke dalam kantong plastik hitam yang telah disiapkannya. Pemilik toko, Mimin, mengatakan, pelaku sempat berdalih hendak mengambil mobil terlebih dahulu saat pegawai menagih pembayaran. Namun pelaku diketahui datang ke toko tersebut menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di samping toko. Mimin mengaku tidak mengenal pelaku yang diduga sengaja melancarkan aksinya meski mengetahui adanya kamera CCTV di lokasi.
21: Itu dia dia ngambil plastik. Jadi setrika itu langsung diambil, langsung ditaruh di motor, motornya ditaruh di samping keripik. Gitu. Iya.
22: Itu dia pura-pura beli.
21: Pura-pura beli, Mas.
20: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Sukmajaya telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di kantor Basnas Kota Depok, Perumahan Depok Mulia 1, Beji, Kota Depok. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 22.05 WIB dengan memanjat gerbang dan bersembunyi di area parkir hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 04.30 WIB, pelaku membobol pintu depan dan masuk ke sejumlah ruangan. 3 laptop, 3 telepon genggam, 1 tablet, dan 1 harddisk dilaporkan hilang dengan kerugian ditaksir 30 hingga 60 juta rupiah. Pihak Basnas telah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV untuk penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten. Sementara 7 orang lainnya masih hilang. 5 diantaranya adalah jurnalis yang pada 7 September lalu meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Suasana haru iringi pemakaman Sukarman, anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU Ki Demang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi. Dan Rabu lalu Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan pada perairan Pulau Enggano adalah Surakman, pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal cepat Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dengan 5 jurnalis, 1 kapten kapal dan seorang pemandu pada 7 September lalu. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak ini menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman yang menemukan sejumlah bangunan mewah pada lingkungan lapas. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
4: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
2: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
1: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
3: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
1: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan batu bara PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggeledahan dilakukan di kantor PT CCM yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 78 Jakarta. Selain itu penyidik juga menggeledah rumah mantan kepala daerah di Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Nunukan dan rumah mantan kepala dinas Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Bulungan. Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti lainnya. Barang bukti yang diamankan akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami perkara serta mengumpulkan alat bukti. Serangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi pertambangan batu bara PT CCM di Kabupaten Nunukan dalam rentang 2013 hingga 2025.
4: Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya, dan tindakan penyidikan tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis siang dan sidak ini untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak oleh ombudsman yang menemukan sejumlah bangunan mewah pada lingkungan lapas. Kanwil menjelaskan bangunan tersebut digunakan untuk keperluan para pejabat dan juga petugas lapas termasuk Kepala Lapas Cibinong.
1: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
2: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi ada pun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu. Ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan penyelesaian.
1: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
3: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi. Apa maladministrasi yang terjadi di sana? Yang jelas pertama adalah masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi Ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
1: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Lalu bagaimana dan apa saja hasil temuan dari Ombudsman dan bagaimana respon dari DPR? Kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber. Ada anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rahmawati Rasahan serta anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Syafrida Gus Kozin.
4: Selamat malam. Selamat malam Mas Bram.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih para narasumber sudah berkenan bergabung. Saya ke Bu Syafrida terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian Anda kemarin melihat klaster mewah mirip kos-kosan begitu Ibu. Ini sudah didalami atau belum? Siapa kemudian narapidana yang menghuni lapas itu Ibu?
3: Ya saat ini kami sedang mendalami temuan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Untuk memastikan tahanan atau narapidana yang kami temukan di rumah tersebut apakah merupakan siapa orangnya, siapa namanya, ini masih dalam kami dalami karena memang perlu pengecekan lebih lanjut baik kepada pihak pemasyarakatan sendiri maupun kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Okay. Jadi sampai hari ini kami pendalaman Mas Bram.
0: Oke, jadi setelah ditemukan ini tidak bisa langsung dikonfirmasi atau memang pihak pemasyarakatan yang belum mau menunjukkan Ibu siapa penghuninya?
3: Bukan, pertama ini kan hanya berupa wajah ya, rekaman wajah. nama kan kami tidak namanya kan cuma nama disebutin begitu, tapi kan kita tidak tahu nama lengkapnya, dia kasusnya apa, dan ini kan perlu pengecekan lebih lanjut ya, terutama mungkin berkenaan identitas. Kita nggak mau juga salah nanti disebut namanya si A rupanya ini si B gitu. Nah ini kita perlu pendalaman, jadi memang tidak bisa serta merta Mas Bram terkait dengan

0: Pertama, kami prihatin jika apa yang menjadi temuan awal dari ombudsman ini memang seperti itu adanya, ada perlakuan berbeda, fasilitas berbeda bagi napi-napi khusus. Walaupun ini tentunya perlu apa namanya klarifikasi lebih lanjut ya, perlu pendalaman lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ombudsman. Saya pribadi selaku anggota Komisi 2 yang bermitra dengan ombudsman melihat ini suatu langkah maju ya, bahwa kalau kita kembali kepada amanat Undang-Undang nomor 37 2008, fungsi ombudsman ini kan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas atau apa namanya pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi ketika kemarin muncul ada bahasa-bahasa tidak berhak, itu salah. Bahkan ketika menghalang-halangi tugas ombudsman di lapangan, itu ada ancaman pidananya. Okay. Ada ancaman sanksinya, itu jelas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tidak boleh hanya menjadi satu catatan. Satu temuan, jika kemudian sudah dilakukan kajian, klarifikasi, dan investigasi mendalam oleh ombudsman, pihak terkait dalam hari ini IMIPAS, Kementerian IMIPAS, harus melakukan tindak lanjut untuk meng-clearance, untuk mengklarifikasi atau untuk melakukan penertiban terhadap pihak-pihak terkait. Karena jika tidak, ya di undang-undangnya itu jelas secara eksplisit disampaikan ada batas waktu, kalau saya tidak salah nanti koreksi Bu Safrida, itu maksimal 60 hari ada publikasi. Dan akhirnya nanti ada pelaporan, ada report dari ombudsman kepada DPR RI maupun kepada Presiden untuk okay. diambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Oke, okay, Gus, izin saya dalami Gus. Anda tadi mengatakan soal jika menghalang-halangi maka ada pidana. Artinya di sini Anda sudah mencium ada bau maladministrasi kah kemudian?
0: Enggak, kalau kemarin kan seperti yang viral di sosial media terpublikasi, salah satu anggota komisioner ketika mau mencoba masuk ke dalam untuk melakukan cross-check lebih mendalam, itu kan dihalang-halangi oleh petugas. Nah, saya sebagai mitra daripada ombudsman ingin menegaskan bahwa pasal 44 itu jelas, sanksi pidananya ada, sanksi apa namanya keuangan dan perdatanya itu ada, maksimal 1 miliar dan kurungan paling lama 2 tahun, kalau di undang-undang nomor 37 tahun 2008. Artinya apa? Ombudsman ini institusi negara, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap semua pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Seluruh ASN, seluruh aparatur lembaga negara, baik itu kementerian, badan, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.
1: Oke.
0: Nah,
1: oke.
0: Hal-hal yang dilakukan seperti yang di Cibinong ini satu terobosan yang sebetulnya norma aturannya sudah ada.
1: Baik.
0: Tapi selama ini beberapa tahun terakhir ini kita tidak pernah mendengar ombudsman untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya proaktif.
1: Baik.
0: Turun ke lapangan. Jadi kami jujur atas nama Komisi 2 fraksi PKB sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ombudsman ini.
1: Oke, atau Anda sebagai anggota Komisi 2 nantinya akan memberikan rekomendasi pada Komisi 13 yang kemudian menjadi partner atau mitra dari IMIPAS begitu untuk kemudian menindaklanjuti memang kalau dihalangi ini ada pidananya menurut Anda tadi, Gus?
0: Kemarin kalau tidak salah sudah direspon ya oleh pimpinan koordinator wakil ketua DPR yaitu Pak Sufmi Dasko Ahmad untuk langsung secara on the spot menyikapi dan memerintahkan kepada pimpinan Komisi 13 untuk menindaklanjuti. Kalau tidak salah kita baca sekilas di media akan dilakukan pemanggilan dan klarifikasi untuk segera dilakukan tindak lanjut. Karena IMIPAS ini adalah mitra dari Komisi 13 seperti
1: okay.
0: itu Mas.
1: Oke, okay, baik, saya kembali ke Bu Syafrida kalau begitu. Ibu, jadi sejauh ini kemudian tadi sudah ada sidak dari Kakanwil Ditjen IMIPAS Jawa Barat begitu mengatakan di situ memang peruntukannya adalah untuk pegawai dan juga kalapas. Apa yang bisa ombudsman cocokkan dengan klaim ini begitu Ibu?
2: Ya, pertama kami mau menyampaikan bahwa kalau pihak Kanwil Ditjen IMIPAS menyatakan seperti itu, tapi kemarin saya sendiri bersama Pak Fikri Yasin, kami berbagi tugas dan kami sudah melakukan pengecekan bahwa hanya satu bangunan yang diakui sebagai tempat peristirahatan petugas yang menjaga, dapat giliran jaga malam. Cuman satu bangunan. Tetapi dan ketika kami tanya pagi, karena kami mendatang pagi, kami tanya mana

0: tugas yang istirahat di pagi hari yang habis jaga malam, petugasnya tidak ada. Sedangkan bangunan-bangunan yang lain itu kami dapat pastikan itu bukan rumah dinas, karena memang itu yang kami dapati ada warga binaan termasuk yang melarikan diri ke kamar. Ya, jadi ada beberapa orang yang kami temukan, dan mereka ada yang mau bersedia diwawancarai, ada yang tidak, ada yang melarikan diri. Nah, itu terbukti bahwa itu bukan peruntukannya untuk rumah dinas.
1: Okay.
0: Kalau memang rumah dinas, seyogyanya itu harus dihuni oleh keluarga struktur lapas tugas 2 Cibinong.
1: Ya. Oke, okay. Jadi Bu Safrida, dengan kondisi seperti ini, dengan keterangan yang menurut Anda tidak sesuai dengan sidak dari Ombudsman kemarin, apa rekomendasi lanjutan Ombudsman? Kami tentu publik tidak berharap ini berhenti di sini tentunya.
0: Ya, oke. Pertama, seperti mana saya sampaikan, dan terima kasih atas dukungan Komisi 2 DPR RI terhadap kami. Kami berharap bahwa, bukan berharap lagi, kami meminta Kementerian IMIPAS, khususnya Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan evaluasi dari hulu, dari mulai regulasi, prasarana, sarana, sumber daya manusia, sampai ke hilirnya, sampai terkait dengan pelayanan masyarakat di lapas kelas 2A Cibinong, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh dan diambil tindakan tegas terhadap petugas ataupun pejabat di lapas Cibinong jika memang terbukti melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan pelayanan publik sebagaimana perintah Undang-Undang Pemasyarakatan. Dan kami sebagaimana kita juga akan menyampaikan ini secara tertulis kepada hasil kajian kami, hasil analisa kami berdasarkan data dan bukti yang kami miliki ini kepada Dirjen Pemasyarakatan dan kepada DPR untuk dilaksanakan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan untuk diawasi oleh DPR juga bersama-sama dengan Ombudsman, karena memang DPR punya fungsi pengawasan, kami juga sebagai pengawas eksternal juga harus memastikan seperti disampaikan Pak Gus Hozini tadi bahwa ini harus dilaksanakan okay. oleh penyelenggara pelayan publik itu selama 60 hari.
1: Oke, okay, tapi saya saya konfirmasi sekali lagi bahwa Ombudsman hanya memberikan rekomendasi begitu ya, Bu Safrida?
0: Iya, tapi rekomendasi wajib dilaksanakan, Mas. Jadi okay. berdasarkan perintah undang-undang, memang kami tidak bisa memberikan hukuman. Ya, kami tidak bisa memberikan sanksi, tapi kami harus memastikan bahwa seluruh saran perbaikan kami, tindakan korektif kami wajib dilaksanakan, karena ini punya impact terhadap penilaian kinerja lembaga, termasuk soal pemberian predikat wilayah bebas korupsi dan baik. Wilayah bebas pelayanan ya yang harus didapatkan oleh sebuah institusi yang juga bukan hanya Ombudsman yang melakukan penilaian, tapi ada Menpan RB dan juga ada lembaga administrasi negara.
1: Oke, okay, baik. Terakhir Gus Kozin, saya ke Anda kembali singkat saja Gus. Jadi artinya bagaimana kemudian satu dari Komisi 2 bisa menguatkan Ombudsman dan bisa mendorong Ombudsman lebih banyak melakukan hal seperti ini, dan kedua bagaimana kemudian soal tindakan pelanggaran tadi, kemudian Komisi 2 juga bisa menyampaikan pada pimpinan DPR pun pada Komisi 13 begitu Gus?
2: Ya, jadi seperti benar yang disampaikan Bu Safrida tadi, memang ada kewenangan yang terbatas. Ya, Ombudsman ini tidak punya kewenangan eksekutorial untuk kemudian sanksi. Tapi perlu diingat, undang-undang itu sifatnya koersif dan ada bahasa secara eksplisit pihak terlapor dalam hal ini itu wajib menindaklanjuti ya sampai dengan 60 hari. Jika tidak, nanti bisa dilakukan publikasi dan pelaporan secara tertulis oleh Ombudsman kepada DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan kepada Presiden yang itu tentunya eksekutif sebagai pimpinan tertinggi eksekutif. Nah, nantinya jika ini tidak ditindaklanjuti tentu akan berkorelasi dengan basis penilaian kinerja dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sebagai langkah evaluatif oleh Presiden. Nah, namun demikian, dalam upaya melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya Ombudsman itu juga diatur oleh undang-undang bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi, mengganggu atau mencoba mengintervensi proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, itu ada sanksi pidananya dan ada sanksi dendanya. Jadi Ombudsman ini powerful dalam hal mengawasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Jadi boleh bergerak baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ini yang banyak publik tidak memahami secara utuh. Jadi kami juga agak surprise juga ya ketika melihat video itu kemudian tidak dibenarkan untuk masuk sampai ada aksi dorong-dorongan kalau tidak salah kemarin. Nah ini juga sebagai warning kepada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, terbuka ketika misalkan ombudsman melakukan sida atau menjalankan fungsi pengawasan, karena ini bagian daripada institusi negara yang baik diatur oleh undang-undang seperti
1: okay
2: itu Mas.
1: Oke, baik-baik. Kami publik akan menunggu bagaimana kelanjutannya. Terima kasih atas dua orang narasumber, yakni Gus Kozin, anggota Komisi 2 DPR RI, serta Ibu Syafrida, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Ibu sekalian.
2: Selamat malam, terima kasih Mas Bram. Terima kasih Bu Syafrida.
0: Selamat malam, Gus
2: Kozin. Ya, siap.
1: Berikutnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafik dengan hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis pagi, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Fadia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Modus yang digunakan oleh Bupati Nonaktif Pekalongan tersebut adalah mengatur pengadaan tenaga kerja outsourcing pada lingkup pemerintahan Kabupaten Pekalongan serta pengadaan makan minum di rumah sakit dengan sengaja melibatkan perusahaan milik keluarganya sendiri. JPU juga membeberkan Fadia menerima gratifikasi, uang haram tersebut disamarkan dalam bentuk tunjangan hari raya hingga hadiah ulang tahun yang disetor oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan. Selain tuntutan 5 tahun penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp250 juta rupiah dan membayar uang pengganti sebesar 2,69 miliar rupiah yang setara dengan nominal gratifikasi.
3: Nah, pasal ini kan minimal ancamannya 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Tadi kita dengan sama-sama penuntut umum menyampaikan tuntutan 4 tahun. Kan? 5 tahun ya. Nah, saya kira ini cukup ringan ya. Mudah-mudahan bagi majelis hakim bisa memutus yang minimal di 4 tahun.
1: Sidang lanjutan kasus ijazah palsu Joko Widodo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berakhir kedua kubu saling tuding pada Kamis siang. Kubu Jokowi menuding nota perlawanan dari kubu Suryo prematur. Sidang lanjutan kasus ijazah palsu Jokowi yang mengagendakan pembacaan nota perlawanan oleh kubu terdakwa Suryo atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Namun usai sidang kedua kubu saling tuding atas hasil sidang yang berlangsung hingga 4 jam tersebut. Firmanto Laksana dari kuasa hukum Joko Widodo menuding nota perlawanan yang dibacakan kubu Suryo terlalu prematur karena isinya bukan perlawanan, melainkan pledoi dan terkait kesalahan isi dakwaan yang sudah disempurnakan sesuai dengan aturan KUHAP.
4: Sudah sangat jelas dan sudah sangat tegas yang disampaikan oleh pihak kejaksaan bahwa dakwaannya sudah diperbaiki dan sudah sangat runut. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesempurnaannya ya sudah disempurnakan seperti itu. Dengan menggunakan pasal 3235 itu pun tentunya peristiwa-peristiwanya ada.
1: Sementara itu, Suryo sendiri menuding dakwaan jaksa berubah dari 7 kini tinggal 6 pasal. Tidak hanya itu saja, menurut Roy, pasal-pasal tidak spesifik disebutkan ayat yang dilanggar. Oleh karenanya, terdakwa menyatakan dakwaan cacat hukum dan meminta majelis hakim dakwaan tersebut digugurkan.
5: Olah-olah otentik, pasal ini yang bisa diperbaiki adalah kalau itu hanya salah-salah ketik, typo atau apa, ini fatal. Gak bisa diperbaiki ya. Kemudian tadi dia juga tidak memasukkan di dalam pasal-pasal yang ada di undang-undang di KUHP juga di undang-undang ITE itu selalu semuanya itu di bawah undang-undang dasar negara Republik Indonesia di bawah undang-undang dasar 45 itu apa pasal 27 tentang kebebasan berekspresi itu ada dan tentang hak asasi itu juga ada di situ dia tidak tuliskan padahal apa yang saya lakukan adalah untuk kepentingan publik.
1: Kapal induk KRI Sriwijaya kini menjadi kebanggaan TNI Angkatan Laut. Kapal ini mampu mengangkut sejumlah helikopter dan dilengkapi berbagai persenjataan. Lalu seperti apa isi dari KRI Sriwijaya? Berikut liputannya untuk Anda.
6: Sejak Kamis 24 September, TNI Angkatan Laut resmi memiliki kapal induk yaitu KRI Sriwijaya 100. Sriwijaya merupakan kapal induk bekas Italia yang dibuat pada tahun 80-an. Kapal ini memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Meski besar dan berat, Garuda Sriwijaya mampu melaju hingga 30 knot. Jarak tempuhnya pun mencapai 7.000 km dengan mode kecepatan 20 knot. Karena penasaran, kami pun menaiki kapal ini. Meski berstatus bekas, terlihat isi kapal masih cukup rapi. Berbagai instruksi yang ada di kapal masih menggunakan bahasa Italia.
7: Nah, ini Garuda Sriwijaya ini memiliki sekitar 12 lantai dan untuk menaikinya kita harus menaiki tangga yang securam ini.
5: Doakan kami.
7: Siap.
6: Selain itu, kapal ini juga memiliki sejumlah keunikan.
7: Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kapal induk KRI Sriwijaya dan kita akan memasuki, ini adalah namanya Admiral Lounge. Jadi ini adalah lounge atau tempat bersantai atau tempat makan bagi perwira berbintang atau laksamana seperti itu. Dan uniknya, kapal induk KRI Sriwijaya ini memiliki banyak sekali lounge. Jadi ada lounge khusus untuk admiral seperti ini, kemudian ada lounge untuk perwira, kemudian ada lounge untuk bintara tinggi, ada lounge juga untuk bintara, dan ada lounge untuk tamtama. Ini di luar kebiasaan kapal-kapal lainnya, seperti misalnya kalau di kapal ini itu hanya ada tiga lounge saja, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Tapi untuk kapal induk KRI Sriwijaya ini ada 5 lounge sekaligus.
6: Sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya memiliki landasan terbang atau flight deck sepanjang 174 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 buah helikopter dan sekitar 800 personel.
7: Salah satu pertanda bahwa kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia adalah selain adanya bendera di geladak belakang, yaitu adanya ular-ular perang seperti yang ada di belakang saya ini. Ular-ular perang ini atau lencana perang ini diambil dari bendera Kerajaan Majapahit zaman dulu.
6: Meski memiliki peran utama sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya juga dilengkapi berbagai persenjataan, mulai dari meriam anti serangan udara, peluru kendali, hingga torpedo. Yon Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Di informasi berikutnya, Komisi 6 DPR RI setuju dengan rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Persetujuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek di tengah pertumbuhan jumlah penumpang dan keterbatasan ketersediaan armada. KAI mengusulkan impor 23 trainset KRL bekas, 7 trainset akan memiliki formasi 12 kereta, sedangkan 16 trainset lainnya terdiri dari 8 kereta. Perbedaan formasi ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur termasuk panjang peron pada sejumlah stasiun. KAI menyebut jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada semester pertama 2026 tumbuh 11,3% dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Rata-rata penumpang mencapai sekitar 1,1 juta orang perharinya dan dapat menyentuh angka 1,3 juta penumpang. Dan di sisi lain, sebagian armada KRL yang beroperasi telah berusia lebih dari 40 tahun. Impor KRL bekas ini pun diarahkan sebagai solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan armada dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, DPR mendorong penguatan industri perkeretaapian dalam negeri, termasuk peningkatan kapasitas produksi PT Inka.
8: Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan. Setuju? Setuju ya? D. Melakukan pengadaan sarana baru, bukan baru, sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT Inka dengan meningkatkan KRL, teknologi readiness level, dan MRL, manufacturing readiness level, PT Inka secara proper level 9 dalam kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri nasional.
1: Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR dan depan gedung BSI Medan Merdeka pada hari Kamis.
9: Jaya bagikan air minum dan makanan ringan.
1: Kegiatan ini dilakukan di sela pelayanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum. Personel mendatangi peserta kegiatan dan menyerahkan air minum serta makanan ringan secara langsung. Selain membantu kebutuhan para peserta, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara petugas serta masyarakat selama kegiatan ini berlangsung. Kehadiran kepolisian dalam penyampaian pendapat tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan, namun juga memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan juga nyaman. Isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang selamat dalam insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Desa Jatijejer, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Merawat diri adalah cara terbaik menghargai diri. Dari sesi perawatan yang menyenangkan bersama orang-orang tersayang,

yang menyeluruh dan terpercaya. Semua bisa Anda nikmati hanya dengan tap kartu kredit Bank Mega. Belum punya? Apply sekarang.

0: Banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat meninggalkan cerita dramatik. Tiga orang kakak beradik perempuan yang masih kecil dan remaja harus bertaruh nyawa saat bencana datang saat kedua orang tua sedang tidak ada di tempat.
1: Inilah saat-saat menegangkan yang menimpa tiga anak gadis yang terjebak dalam rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang terjadi pada Senin malam. Rumah keluarga ini berada tidak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua sang anak sedang tidak di tempat. Air membawa material banjir bandang menghantam rumah. Saat itulah kepanikan terjadi. Tetapi tiga kakak beradik ini, Naila, Saren, dan si bungsu akhirnya tidak kehilangan akal. Mereka berjuang menyelamatkan diri. Dengan keberanian luar biasa, ketiganya berhasil bertahan dari kepungan bahaya. Ditemui pada Kamis siang, Saren, salah satu korban, mengaku merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang datang.
2: Saren lagi ngerjain tugas, kakak belajar buat ujian besok, terus adek lagi tidur awalnya, Pak. Terus pas adek bangun tidur, itu tuh mulai terasa kayak gempa, Pak. Karena terasa gempa, kakak suruh keluar. Pas buka pintu, ternyata air itu udah, itu sungai-sungai itu udah meluap ke atas airnya, Pak. Terus lumpur-lumpur udah jalan, terus air masuk ke dalam rumah. Terus ditutup lagi pintu, ditutup sama sofa. Habis itu kakak ambil barang-barang yang bisa diambil. Terus pas udah mulai lagi panik-paniknya, tiba-tiba ini bolong karena barang-barang dari atas kayaknya, Pak.
1: Iya. Saren dan orang tuanya kini tinggal sementara di pengungsian karena kondisi rumahnya sudah tidak bisa digunakan. Banjir bandang sendiri menyebabkan 6 orang korban. 4 ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami luka, sementara 2 orang lainnya hilang. Dari 2 orang hilang itu, 1 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Jonedi Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

0: Isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang selamat dalam insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu 5 jam bertahan di lambung kapal seorang warga Kabupaten Bandung Barat selamat dalam insiden tersebut dan kini berkumpul bersama dengan keluarganya.
1: Isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang selamat dari insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Saiful Nuruddin, 35 tahun yang berprofesi sebagai sopir ini, tiba di Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada Rabu diantar menggunakan kendaraan BPBD Jawa Timur. Warga menyambut kepulangan Saiful dengan lantunan solawat sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatannya setelah melalui kejadian yang menegangkan saat KM Virgo Transport 8 mengalami musibah. Saiful mengaku bersyukur bisa kembali berkumpul bersama keluarga setelah mengalami kejadian yang tidak mudah dilupakan. Saat kejadian, ia tengah tertidur dan dibangunkan Suud yang hingga saat ini belum ditemukan.
2: Senang ya sekarang ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mas, bisa diceritakan Mas, saat itu jenengan di kapal itu seperti apa sih Mas posisinya?
3: Jadi anu itu sama temennya itu.
2: Dibangunin
3: sama teman sopir itu. Keluar Mas, keluar cuma teman saya itu keluarnya ke kanan apa ke kiri saya enggak tahu.
1: Keluarga berharap Saiful dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suasana bahagia juga terlihat di rumah Faisal Wes Kurni, warga Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Faisal kini bisa kembali berkumpul bersama istrinya serta kedua buah hatinya. Faisal merupakan salah satu penumpang yang berhasil selamat dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 13 September lalu di perairan Laut Jawa. Faisal mengaku saat kejadian tidak mendengar adanya peringatan terjadinya kecelakaan pada kapal yang ditumpanginya. Dirinya menyadari kapal mulai miring dan langsung keluar dari dalam kapal. Ia berhasil selamat setelah sempat bertahan selama 5 jam berada di lambung kapal yang terbalik hingga datang sebuah kapal tongkang yang membantunya serta korban selamat lainnya.
4: Waktu kejadian pas setelah ngebeledak kapal ya, saya keluar sambil teriak-teriak, "Woi, kapal miring." Belum ada banyak orang yang di dalam. Pas udah nyampe ke belakang kapal, di situ banyak orang. Ya ramailah pada perebut pelampung, ada juga yang lempar-lemparin pelampung gitu.
1: Faisal berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Namun naas, tragedi tenggelamnya kapal mendahului rencananya tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut berhasil membuka akses untuk masuk ke bagian dalam KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masa Limbu, Laut Jawa. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal sudah terlihat.
5: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masa Limbu, Laut Jawa pada Selasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana menyatakan, tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
6: Bahwa akses yang kemarin dibuka oleh tim penyelam gabungan hari ini sudah dieksekusi.
5: Oke.
6: Dan hampir akses-akses yang kebuka kemarin itu semuanya sudah bisa di-searching, dicari, dan hasil dari operasi hari ini ya 9 paket atau 9 jenazah berhasil kita evakuasi.
5: KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang ini diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dengan 10 temuan hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 lainnya masih dalam pencarian dan total manifest 243 orang. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Kawanan monyet liar muncul di kawasan perumahan warga di Kota Depok. Hewan primata ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah warga. Adapun di Kota Pahlawan, seekor monyet ekor panjang yang berkeliaran di pemukiman sempat menyerang warga.
7: Masih digarayong.
1: Keberadaan seekor monyet yang berkeliaran di permukiman di Surabaya Timur ini membuat warga resah. Satwa dengan nama ilmiah Macaca fascicularis ini sering berperilaku agresif. Monyet ekor panjang ini sempat menyerang warga, berpindah ke lokasi hingga berlarian di atap rumah. Kondisi ini membuat petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kesulitan saat berusaha menangkapnya. Hewan primata ini akhirnya bisa ditangkap saat berkeliaran di sekitar pasar Gotong Royong Nginden. Petugas harus menggunakan tulup atau sumpitan yang diberi obat bius untuk memudahkan menangkap monyet tersebut. Saat diperiksa, petugas menemukan bekas luka di sekitar lehernya. Monyet ini selanjutnya diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. 7 ekor monyet ekor panjang berkeliaran di kawasan perumahan di Jalan Pondok Cibubur, Kecamatan Cimanggis pada Rabu pagi. Monyet-monyet ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah warga. Keberadaan kawanan monyet liar ini membuat warga resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Warga menuturkan kemunculan monyet di wilayahnya baru pertama kali terjadi. Warga juga tidak mengetahui asal dari monyet-monyet tersebut. Kejadian ini telah dilaporkan warga kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, tempat pembuangan sampah sementara atau TPS Pelosok Jenar di Kabupaten Pati terbakar pada Rabu siang. Kobaran api dan juga asap tebal membumbung tinggi dari tumpukan sampah yang menggunung.
5: Kebakaran hebat menerpa tempat pembuangan sementara atau TPS Pelosok Jenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu siang. Dugaan sementara api berasal dari pembakaran lahan tebu sisa panen atau daun tebu kering yang dilakukan warga sekitar di dekat TPS. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api dengan cepat merambat ke tumpukan sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama TNI Polri dan BPBD Pati berjibaku memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa dan luka-luka, proses pemadaman api mengalami kendala akibat sempitnya akses masuk dan sulitnya suplai air serta angin kencang.
8: Tapi apinya masih belum dipadamkan karena memang di tempat TPS Pelosok Jenar ini cukup tempatnya cukup luas dan kebakarannya apinya sudah menembus ke dalam, jadi perlu waktu dengan angin yang kencang seperti ini.
5: Petugas menerjunkan 8 armada pemadam dan mobil tangki air untuk menjangkau titik api. Hingga Rabu petang, proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan api tidak merambat ke tumpukan sampah di bagian selatan dan tempat pengumpulan barang bekas yang berada di bagian barat TPS. Kebakaran juga melanda sedikitnya 2 hektar lahan tempat pembuangan akhir atau TPA Parit 6, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tebalnya tumpukan sampah mudah terbakar, ditambah hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Dampaknya, asap tebal menyelimuti jalanan dan rumah warga yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Selain itu, 2 unit eskavator juga diterjunkan untuk membongkar titik api di dalam tumpukan sampah. Hingga Rabu malam, tim masih berjibaku padamkan api. Banyak material mudah terbakar dan angin kencang membuat api sulit dipadamkan.
9: Jadi kebakaran ini sudah berulang kali terjadi karena ketika musim panas ini memang dengan mudahnya terbakar karena bahan-bahan ini kan di banyak-banyak plastik yang mudah terbakar seperti itu. Ya.
10: Kalau untuk yang ini sudah berapa lama, Pak?
9: Ini kebakarannya dimulai dari sekitar kurang lebih ya jam 12-an tadi.

0: Sampai sekarang kita masih melakukan upaya pemadaman.
1: Belum diketahui penyebab kebakaran, namun musim kemarau yang berkepanjangan diduga penyebab utama kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ponsel seorang pelajar SMP di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dirampas oleh pria bersenjata tajam saat baru saja tiba di sekolahnya. Adapun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penjambretan hingga mengalami luka akibat terjatuh dari sepeda motor.

0: Kamera pengawas mengabadikan detik-detik seorang perempuan menjadi sasaran kejahatan di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam video terlihat, awalnya dua penjambret bersepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas yang dibawa korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya. Akibat tasnya ditarik paksa oleh pelaku, korban terjatuh dari sepeda motor. Selain kehilangan tas berisi uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel, korban juga menderita sejumlah luka. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke kepolisian. Kasus kejahatan jalanan ini sedang ditangani personel gabungan dari Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Di lokasi terpisah, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, jadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada Senin pagi 21 September. Sebelum beraksi, korban yang datang lebih awal di sekolahnya pada pukul 6 pagi diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel milik korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kasus perampokan ini sedang dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
1: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sebuah sepak bola di Diyarbakir, Turki meluncur tidak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen. Dan tembakan pecah di sebuah sekolah di Manisa, Turki. 11 siswa terluka sementara tersangka berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian.
1: Terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah insiden penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. 11 siswa dilaporkan terluka. Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmez Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melepaskan tembakan hingga melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku. Lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan serta dugaan kelalaian dalam penyimpanan senjata.
0: Ibu kota Ukraina, Kiev, kembali diguncang serangan udara setelah sejumlah drone Rusia menghantam gedung dan juga infrastruktur lain pada hari Rabu. Akibat dari serangan ini, dua orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
2: Kepanikan warga terekam dalam video amatir saat serangan drone Rusia terjadi di pusat kota Kiev, Ukraina pada Rabu. Warga pun berlari menyelamatkan diri di tengah serangan. Pihak berwajib menyatakan serangan udara ini merupakan bagian dari gelombang serangan masif yang juga menargetkan infrastruktur kereta api, gudang, dan SPBU. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan dua orang tewas dan 25 lainnya terluka, di mana 17 diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebuah SPBU di kota Kiev terbakar dan mengalami kerusakan parah dalam serangan drone Rusia pada Rabu. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dan membersihkan puing sisa ledakan. 8 orang dilaporkan terluka dan satu di antaranya meskipun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
3: Почалася тривога, в'їхали в укриття. Були на паркінгу. Але секунда діла прилетіло. Зразу були зверху, та й все.
2: Serangan ini terjadi di tengah upaya perdamaian setelah sebelumnya Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, melalui mediasi trilateral.
0: Sidang umum PBB di New York diwarnai dengan aksi walkout sejumlah delegasi saat para pemimpin menyampaikan kritik keras terkait konflik di Gaza dan ketegangan di Timur Tengah. Delegasi Israel meninggalkan ruang sidang saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato, sementara perwakilan Amerika Serikat juga walkout ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan kritik pada Amerika dan Israel. Delegasi Israel meninggalkan ruang sidang saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato. Erdogan mengkritik keras kondisi di Gaza dan menyebut apa yang ia sebut sebagai terorisme negara Israel. Erdogan juga menyebut kondisi kemanusiaan di Gaza sangatlah parah dan mendorong percepatan rekonstruksi wilayah tersebut.
4: Uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat
0: Tidak lama kemudian perwakilan Amerika Serikat juga terlihat meninggalkan ruang sidang saat Presiden Iran Masoud Pezeshkian berpidato. Pezeshkian menuduh Amerika Serikat dan juga Israel melancarkan serangan brutal terhadap rakyat Iran. Pezeshkian menegaskan Iran menyebut tindakannya sebagai upaya mempertahankan diri dan sidang umum PBB ke-81 yang berlangsung 22 hingga 28 September kembali menjadi panggung bagi para pemimpin dunia menyampaikan posisi mereka terkait dengan konflik global.
4: Teknologi va tajhizat be ma hamle kardan va mardum ma ba qudrat istadan zadan.
0: Dukungan untuk Palestina terus disuarakan di berbagai belahan dunia. Di Roma, para rohaniawan dan aktivis memprotes perang di Gaza dan perdagangan senjata. Sementara itu di Mexico City, sebuah kedai kopi menjadi ruang solidaritas dan penggalangan dana bagi keluarga Palestina. Informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Dari jalanan Roma, para rohaniwan Katolik dan aktivis menyampaikan protes terhadap perang di Gaza dan perdagangan senjata. Mereka membawa kain kafan yang bertuliskan nama sekitar 300 anak Palestina dan Lebanon. Aksi berlanjut di depan kantor produsen senjata Leonardo dengan bendera, poster, doa, dan nyanyian.
5: Che la pace si conquista con la pace, non con la guerra, non con le armi. Siamo qua davanti a Leonardo. Il grande produttore di armi che faccia trattori per coltivare la terra.
2: Para peserta menyerukan agar pemerintah Itali menghentikan perdagangan senjata dengan negara yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional. Bagi para rohaniwan, aksi ini bukan sekedar protes, melainkan upaya menyampaikan pesan kemanusiaan di tengah konflik yang terus berlangsung.
6: È importante perché la nostra è una denuncia dell'umano contro il disumano. Noi speriamo che queste strutture di morte diventino presto, si trasformino in strutture di vita.
2: Ribuan kilometer dari Roma, pesan solidaritas juga terlihat di Mexico City. Sebuah kedai kopi menjadi tempat diskusi tentang Palestina sekaligus ruang untuk menggalang dana. Lukisan, kaos, dan kerajinan tangan yang disumbangkan seniman dijual dan hasilnya disalurkan untuk mendukung keluarga Palestina.
7: Bueno, es un espacio que comenzó como un segundo proyecto de vida y se convirtió en un espacio colaborativo de conexiones, de apoyo a las causas que en las que creo, causas humanas, causas sociales.
2: Delegasi Palestina yang berkunjung ke kedai ini juga berdiskusi tentang kondisi di Gaza dan Tepi Barat serta berbagai perjuangan sosial di Amerika Latin.
8: It's super important that spaces like these exist, that we feel that we have the ability to come together and to express, and also we feel the international solidarity with the Palestinian cause.
2: Dari aksi di jalanan Roma hingga sebuah kedai kopi di Mexico City, solidaritas dituangkan dalam berbagai bentuk. Doa, diskusi, dan penggalangan dana menjadi cara mereka menyampaikan kepedulian bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik.

Sebagian besar dari arus barang yang masuk adalah barang yang diperlukan oleh perekonomian kita. Sebagian adalah input untuk produksi, sebagian adalah untuk konsumsi masyarakat.

Selamat malam, selamat datang di Ekonomik with me, Ruli Kurniawan. Dan informasi Anda lihat barusan terkait dengan impor beras ilegal yang bikin Menteri Keuangan baru kita angkat suara. Kita akan bahas mendalam 4 gulipat beras di Hari Tani Nasional hari ini. Dan Ekonomik malam ini kita juga akan meng-highlight sejumlah berita yang ada di cnnindonesia.com, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan bahan bakar minyak atau BBM dari batu bara. Ia menyebut teknologi merubah batu bara menjadi bahan bakar minyak telah diterapkan di sejumlah negara termasuk China. Dan selain itu, yang juga banyak dibahas di cnnindonesia.com, ternyata di tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK di Indonesia menembus 40 ribu orang. Dan PHK terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan persentase 20,16% dari total PHK nasional. Dan kita mulai Ekonomik selengkapnya.

0: Yang paling viral pada hari ini di mana Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor Kamis siang. Sidak ini untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman RI yang menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas. Kak Kanwil menjelaskan bangunan itu digunakan untuk keperluan para pejabat dan petugas lapas termasuk Kepala Lapas Cibinong.
1: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
2: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi ada pun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu. Ini sedang kita dalami oleh tim. Manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan penyelesaian.
1: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
3: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi apa maladministrasi yang terjadi di sana. Yang jelas pertama adalah tidak masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi Ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
1: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
0: Temuan bangunan mewah dan kamar mewah di Lapas Cibinong ternyata dikomentari beragam di jagat sosial media. Bahkan Wakil Ketua Umum DPR Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi temuan Ombudsman RI terkait sejumlah fasilitas mewah di Lapas kelas 2A Cibinong ini. Dasko mengatakan informasi temuan Ombudsman telah disampaikan kepada komisi terkait. Komisi 13 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta untuk mendalami dan memastikan fakta di lapangan. Diharapkan pendalaman oleh Komisi 13 dapat memastikan apakah fasilitas tersebut merupakan sarana resmi dengan peruntukan tertentu atau ada indikasi penyimpangan yang harus ditindaklanjuti.
4: Saya juga baru tahu dari media dan kemudian tadi kita sudah sampaikan kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 3 yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk kemudian dalam fungsi pengawasan akan mendalami hal tersebut. Demikian.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf juga ikut merespon temuan Ombudsman saat sidak Lapas Cibinong Bogor, Jawa Barat. Dede meminta Ombudsman segera melapor kepada Presiden dengan hasil temuan tersebut. Di sisi lain, Dede Yusuf meminta kementerian terkait untuk segera melakukan

0: melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada Ombudsman secara transparan.
1: Saya menginginkan saat ini tolong pihak IMIPAS harus segera melaporkan kepada Ombudsman, mendudukkan perkaranya agar kita tidak membuat skenario-skenario yang terlalu jauh. Jika memang ada bangunan dan digunakan untuk kepentingan yang penting dalam konteks hal-hal yang katakanlah untuk urusan kedinasan, dibuka saja. Gitu. Kan kecurigaan kita kan seolah-olah ada apa di sana. Jadi menurut saya transparan saja.
0: Kita beralih ke informasi lain, kekeringan panjang imbas El Nino membuat volume air Danau Cinere di Depok, Jawa Barat menyusut. Selain mengubah wajah kawasan ini, kekeringan juga berdampak pada aktivitas ekonomi UMKM yang berada di sekitarnya.
2: Volume air di Danau Cinere, Depok, Jawa Barat mengalami penyusutan ekstrim imbas kemarau panjang. Pada Rabu 23 September, tampak air menyusut drastis hingga menyisakan kubangan-kubangan kecil berlumpur. Bahkan sebagian besar tanah di area danau mengalami retak-retak dan mengeras akibat tidak terkena air. Danau yang biasanya dijadikan tempat wisata dengan berbagai wahana air ini mengalami kekeringan sejak awal Agustus. Menurut warga sekitar, kekeringan di tahun ini menjadi yang terparah dalam 4 tahun terakhir.
3: Menurutnya air danau ini tidak hanya berpengaruh pada wajah di kawasan ini, tetapi juga pada aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan usahanya di area Danau Cinere. Wisatawan yang datang ke area ini menurun selama musim kemarau sehingga berpengaruh pada omset para pelaku UMKM di Danau Cinere.
2: Kedai-kedai di pinggir danau yang biasanya ramai pengunjung kini tampak sepi. Para pelaku yang berjualan makanan serta minuman mengaku omsetnya berkurang hingga 40%. Pemilik wahana air seperti perahu goes berbentuk bebek atau sepeda air pun terpaksa tak beroperasi.
4: Iya, karena bau, Kak. Iya, jadi kan ikan-ikan pada mati ya. Jadi efeknya bau. Jadi penurunan penjualan itu bisa sampai 40%, Kak, gitu. Jadi mereka nggak nyaman untuk main di sini. Terus nggak indah lagi kan. Mereka ke sini itu kan buat selfie, bikin TikTok. Nah, ini nggak ada. Terus udah gitu bau.
5: Agak sepi sekarang ini.
6: Kenapa sepi?
5: Ya, karena nggak ada mainan-mainan ini. Biasanya kan ada dayung-dayung, ada bebek-bebek. Ya, sekarang kalau airnya nggak ada, ya kesepianlah kayak gini.
2: Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, mengatakan kekeringan panjang juga berpengaruh terhadap inflasi yang kian mencekik usaha mikro kecil dan menengah. Gagal panen yang menyebabkan produksi bahan pangan menurun sudah pasti berimbas pada kenaikan harga dan biaya produksi. Untuk mengurangi beban, Arifin menyarankan pemerintah meringankan hal-hal yang mengganggu arus kas atau cash flow UMKM, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, dan memberi keringanan pembayaran kredit usaha rakyat atau KUR.
7: Betul, pemerintah juga mengalami kesulitan keuangan, kita paham itu tidak menuntut macam-macam, tapi sekali lagi, kalau diperhatikan dengan rescheduling atau beban utang, beban pajak diperingan, itu kan menarik simpati. Ya. Mungkin itu aja sebetulnya yang diharapkan teman-teman UMKM. Kita toh tidak menganjurkan, tidak bayar gitu kan nggak mungkin, tapi melakukan rescheduling, mengatur, kalau bahasa kerennya kan restrukturisasi ya utangnya, itu dengan hal seperti itu mungkin masih dapat kondusif lah bagi iklim usaha kita, gitu Mas.
2: Arifin menambahkan, sama seperti petani yang sudah memiliki asuransi usaha tani atau AUT, UMKM juga perlu mendapatkan pola manajemen risiko berupa asuransi serupa. Satrio Adi, Jimmy Chandra, Depok, Jawa Barat.
0: Kenaikan harga cabai rawit hingga menyentuh Rp80.000 per kilogram kini mulai dirasakan masyarakat. Untuk menekan lonjakan harga akibat fenomena El Nino, pemerintah menggelontorkan bantuan pangan yang akan disalurkan setidaknya hingga 2 bulan ke depan.
8: Harga cabai rawit terpantau kembali melonjak di bulan September. Kini harga rata-rata nasional sudah menyentuh hampir Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tak hanya dirasakan konsumen rumah tangga, tetapi juga pedagang makanan yang menggunakan cabai sebagai bagian dari usaha mereka. Di Pasar Induk Kramat Jati, para pedagang menyebut pasokan cabai mulai berkurang. Kondisi ini membuat harga di tingkat pedagang terus bergerak naik.
9: Kalau cabai rawit juga naik, pasti naik. Nah, itu. So, masalahnya, nah ini kan udah berkurang ya.

0: Bu ya. Ya mau bagaimana lagi ya, abisnya kan emang udah dari sananya naik. Hanya kitanya aja harus pintar dengan cara misal 5.000 itu tadinya banyak dikurangi sedikit saja, tapi harga masih tetap agar mereka juga enggak apa ya, karena harga naik jadi harga kebutuhan naik, mereka yang tadinya jangan sampai jajan anak-anak berkurang aja gitu.
1: Kenaikan harga cabai terjadi di tengah kondisi kemarau yang membuat produksi dan pasokan di sejumlah daerah menurun. Kondisi ini pun membuat masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan, termasuk pedagang makanan yang terpaksa menekan keuntungan agar harga jual tetap terjangkau. Merespons situasi ini, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal pada hari Rabu menyatakan, pemerintah menggelontorkan bantuan pangan setidaknya hingga 2 bulan ke depan untuk menekan kenaikan harga. Hanif menambahkan pemerintah juga tengah menghitung ulang terkait ketahanan pangan masyarakat yang terdampak El Nino.
2: Saya rasa yang kondisi hari ini sedang terus kita pantau ya. Jadi bantuan pangan telah hari ini juga digelontorkan paling tidak dalam 2 bulan ke depan. Harapan kita untuk bisa menekan harga. Kemudian hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pangan benar-benar sekali lagi mohon maaf merekalkulasi ketahanan pangan dari komunitas kita. Jadi yang terdampak dari El Nino ini seberapa banyak ini terus dikaji. Kemudian langkah-langkah berikutnya apa? Tentu kita tidak boleh menutup kemungkinan segala cara harus kita lakukan di dalam rangka menjaga kestabilan pangan ini. Ini tugasnya Kemenko Pangan. Nanti akan dirumuskan di dalam rakortas-rakortas yang melibatkan para menteri. Hari ini sedang dievaluasi dengan detail. Kalau memang ada lonjakan harga yang tidak bisa dikendalikan dengan maka akan diambil langkah-langkah yang diperlukan di sini.
1: Lebih lanjut, Wamenko Bidang Pangan meminta masyarakat mempercayai langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Pemantauan ini dilakukan oleh jajaran deputi di Kemenko Bidang Pangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Indonesia sudah swasembada beras, lalu kenapa banyak temuan impor beras ilegal? Kita bahas sesaat lagi, tetap di Ekonomi.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: We could tour a city like Rizewood.
2: I've got it.

0: ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: We could tour a city like Rizewood.

0: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia.

0: Inilah penampakan barang-barang impor ilegal yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Selama periode Agustus-September, Bea Cukai menangkap upaya impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas atau balpres. Penindakan ini dilakukan di 4 lokasi yaitu di Selat Malaka, Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Berikat Bogor, serta Pelabuhan Tanjung Priuk. Total barang yang disita mencakup 397 ton beras impor ilegal, 436,4 ton garam ilegal, serta 1.435 bal pakaian bekas. Total nilai barang-barang ilegal ini mencapai lebih dari 27 miliar rupiah.
1: Pintu masuk barang-barang ilegal itu di Indonesia itu tentu masih banyak yang perlu menjadi atensi, seperti di perairan Selat Malaka maupun di perbatasan Kalimantan, di mana barang-barang ilegal ataupun tadi balpres masih saja tetap ada. Ya, tentunya ini tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada.
0: Kementerian Keuangan dan Bea Cukai akan meningkatkan pengawasan untuk menekan penyelundupan, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi dan disiplin kerja. Namun demikian, pengawasan ketat tak boleh menjadi penghambat impor yang resmi.
2: Karena kita juga harus memastikan bahwa pengawasan itu tidak memperlambat arus barang masuk. Sebagian besar dari arus barang yang masuk adalah barang yang diperlukan oleh perekonomian kita. Sebagian adalah input untuk produksi, sebagian adalah untuk konsumsi masyarakat. Kedua-duanya jika dilakukan dengan benar, sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai lartas yang ada, ya harus kita fasilitasi. Nah, ketika memfasilitasi ini dilakukan dengan proses bisnis yang baik. Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman.
0: Impor ilegal ini wajib dicegah karena bisa merusak perekonomian nasional. Bahkan, impor pakaian bekas juga bisa mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Yul Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Indonesia menyatakan diri sudah swasembada beras, tapi di saat yang sama beras ilegal masih bisa masuk ke pasar. Bea Cukai menindak sejumlah kasus impor ilegal, sementara pemerintah menegaskan praktik ini bisa merugikan petani dan mengganggu tata niaga beras. Pertanyaannya, di mana celah pengawasannya dan siapa yang menikmati keuntungannya, dan mengapa beras petani sendiri masih menjadi persoalan dalam penyerapannya? Kita akan membahasnya bersama. Yang pertama, narasumber sudah hadir di studio, Bapak Indra Wijayanto, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas. Terima kasih Pak Indra sudah hadir.
4: Terima kasih Mas Ruli.
3: Dan berikutnya di sebelah Pak Hendra sudah hadir di studio juga, Bapak Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Herman, terima kasih banyak Pak.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak. Dan terakhir sudah ada di studio Pak Hudori, Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, PERHEPI. Terima kasih Pak Hudori.
6: Terima kasih Mas Hudori.
3: Baik, saya langsung ke Bapak Nas. Bapak Nas, disampaikan tadi ada Pak Suhasil menyatakan bahwa ada impor yang bisa dikatakan cukup merusak. Namun Pak Sul juga mengatakan tadi juga hati-hati, jangan terlalu ketat juga gitu. Karena kalau terlalu ketat nanti yang harusnya impor resmi juga bisa terhambat. Tapi persoalannya sekarang terkait dengan importansi ilegal beras, Pak Indra. Pemerintah masih kesulitan melacak siapa sebenarnya pengimpornya. Apakah memang kita tidak diberitahu, sudah ada datanya, atau gimana sebenarnya Pak Indra?
4: Baik. Jadi begini Mas Ruli, kalau dibilang saat ini pemerintah sulit ya mendapatkan siapa pelakunya, saya meyakini tidak seperti itu.
3: Baik.
4: Karena kembali lagi bahwa ini baru diekspos atau ada konferensi pres kan kemarin dua hari yang lalu ya.
3: Yeah.
4: Tanggal 22 September.
3: Yeah.
4: Kalau kita bicara importasi, semua seharusnya terdokumentasi dengan baik.
3: Oke, okay, datanya jelas.
4: Di mana kalau kita bisa melihat PIB, pemberitahuan impor barang, itu selalu ada data siapa pengirimnya, dari negara mana, dari jumlah, kemudian volumenya berapa, kemudian penerimanya berapa. Artinya ini data sudah ada tangan Bea Cukai dan
3: berarti
4: kemudian
3: data siapa pengimpornya jelas terdata,
4: semestinya
3: diketahui
4: seperti
3: dan
4: itu.
3: Mudah untuk

0: untuk tidak lanjuti.
1: Tapi kembali lagi bahwa ini kan perlu pendalaman.
0: Oke.
1: Karena ya ini baru 2 hari yang lalu pihak yang berwenang masih melakukan pendalaman bersama dengan Dirjen Bea Cukai. Ya saya pikir dalam waktu dekat kalau hanya untuk mengumumkan tidak sulit. Tetapi yang penting bahwa sebenarnya tindakan ilegal ini kan menyakiti 115 juta petani kita.
0: Baik.
1: Di mana kita saat ini menyampaikan oleh Bapak Presiden kita sudah swasembada pangan, tetapi masih terjadi
0: impor
1: ilegal yang memang tidak dibenarkan.
0: Saya langsung Pak Herman. Pak Herman, sebenarnya kalau dari legislator melihatnya, kenapa bisa lolos ya Pak? Kontrolnya ada yang kurang di mana gitu. Sedangkan ini kan menjadi bagian ada Kementerian Pertanian, ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan dengan Bea Cukai, ada kepolisian. Banyak sebenarnya yang berinvolve di sana. Tapi kenapa kecolongan Pak?
2: Pertama, Indonesia ini adalah negara kepulauan. Jadi pintu keluar dan masuknya ini sangat banyak, terbuka. Jangankan kita berpikir terhadap bagaimana banyaknya pintu-pintu masuk dan keluar dari negara Indonesia. Di Tanjung Perak, di Tanjung Mas saja masih ada ditemukan terhadap barang impor ilegal. Jadi kalau mengukur kepada tingkat pengawasan seperti itu, ya akhirnya berkesimpulan ya kita sangat butuh untuk melakukan pembenahan, peningkatan pengawasan terhadap, pertama ya tentu harus penertiban di pintu-pintu yang hari ini menjadi pintu masuk terbesar, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, ya. Dan bahkan di wilayah kerja kami, di wilayah kerja Kementerian Perdagangan itu kan ada Direktorat Jenderal Tata Niaga dan Perlindungan Konsumen. Yang juga kami ingin bahwa sejalan dengan sedang direvisinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini diberikan penguatan bahwa apakah kita ini memberikan pengawasan setelah pintu kepabeanan atau sebelum kepabeanan. Ini kan juga menjadi pembicaraan karena kalau mengingat terhadap banyaknya pintu keluar masuk negara kita, ya memang sekelilingnya ya adalah pintu masuk gitu. Karena kita adalah negara kepulauan, berada di tengah laut, dan ini tinggal bagaimana justru melakukan pengawasan post border. Ya, post border, karena disitulah kita bisa melihat larinya ke mana barang selundupan ini. Yang kedua, terjadinya penyelundupan karena adanya disparitas harga. Berarti harga di Indonesia sangat menarik, sangat menguntungkan bagi para pelakunya. Sehingga ini yang harus dipikirkan ke dalam. Kalau harga menarik bagi para impor ilegal atau pemasukan barang ilegal, juga kita harus memikirkan apakah situasi dalam negeri ini sudah kondusif atau tidak.
0: Dari sisi harga?
2: Dari sisi produksi, harga di tingkat petani, dan harga di tingkat pedagang, atau harga di tingkat konsumen. Ini juga harus diukur. Jangan sampai harga di tingkat petani kita rendah sekali, tetapi harga di tingkat konsumen tinggi. Karena pertama, hampir seluruh masyarakat Indonesia akan mengkonsumsi beras. Gitu ya. Nah sehingga tingkat kebutuhannya sangat tinggi. Sekarang dihitung sekitar 31,2 juta ton per tahun. Produksi kita 34,7 ton. 34,7 juta ton. Artinya ya meskipun ada surplus dari hasil produksi, apakah juga menjadi pertanyaan tingkat harga di tingkat konsumen ini juga berbanding tidak dengan harga di tempat-tempat lain. Nah kalau harganya lebih rendah, mana orang mau masuk impor gitu.
0: Pak Kudori, Anda melihatnya gimana Pak? Apakah memang sisi harga menjadi salah satu pintu ataupun celah masuknya impor ilegal beras? Anda melihatnya gimana harga di petani, harga di konsumen, dan harga yang datang dari luar negeri?
3: Ya, pertama saya kira dari sisi pengawasan ya, dan pintu-pintu masuk kita, baik yang resmi maupun pintu-pintu tikus itu belum sepenuhnya bisa diamankan. Dan yang kedua, saya kira ya memang disparitas harga itu sangat tinggi. Hari-hari ini harga beras di pasar dunia itu sangat murah. Kalau kita bawa ke pelabuhan

0: mungkin 7.500, 8.000 ya.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Secara umum bisa saya katakan harga beras di sini itu kira-kira 2 kali lipat dari harga beras di pasar dunia.
1: Lebih mahal?
0: Lebih mahal.
1: Tapi di konsumen atau di harga petani?
0: Di konsumen ya.
1: Di konsumen. Konsumen. Okay.
0: Nah, itu insentif yang sangat menarik buat penyelundupan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi saya kira penting untuk disampaikan ya. Kalau saya nggak salah ingat, yang diselundupkan itu hanya 30 kontainer ya.
1: Untuk saat ini?
0: Betul, okay. Ya, yang dua hari, kemarin, lalu, dua hari lalu yang diekspos itu. Itu seberapa besar sih? Nggak besar.
1: Okay.
0: Sangat kecil. Saya tidak menegasikan prestasi bea cukai ya. Tapi sebetulnya persoalan yang lebih real, persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan, sebetulnya bukan ini gitu loh.
1: Okay.
0: Gitu. Bahwa Pak Menteri Pertanian bilang ini mencederai swasembada pangan, swasembada beras gitu loh, dan mencederai petani gitu ya gitu. Iya, betul gitu. Tapi sebetulnya kalau dari sisi volume sebetulnya sangat-sangat kecil gitu. Buat biaya cukai saya kira ini bukan prestasi yang besar lah saya kira gitu ya. Nah, karena itu menurut saya penting untuk dilihat lebih menyeluruh ya.
1: Okay.
0: Problem perberasan hari-hari ini di konsumen ya. Konsumen itu diakui atau tidak, itu hari-hari ini membeli dengan harga yang sangat mahal.
1: Okay.
0: Kalau HET itu kita anggap sebagai janji negara, janji pemerintah bahwa konsumen tidak akan membeli di atas HET, itu sudah berbulan-bulan tidak bisa dipenuhi oleh negara.
1: Baik, berarti ada margin yang sebenarnya menjadi celah bagaimana impor ilegal itu bisa langgeng sebenarnya.
0: Ya, walaupun dari sisi yang bisa dibuktikan oleh aparat, kita baru tahu ya, ini selain yang tempo hari ada yang di Batam, terus ada lagi yang di Pelabuhan Sabang ya. Tapi lagi-lagi sebetulnya dari sisi jumlah nggak besar mas.
1: Okay.
0: Konsumsi kita tadi disebut Bang Herman Khoiron 31 juta ton. Kalau hanya 30 kontainer, 31 juta ton itu 0,00
1: sekian. Tapi kita berbicara secara keseluruhan Pak Khoiron. Bukan yang hanya kemarin tertangkap 2 hari yang lalu, tapi kan secara garis besar dengan banyaknya pintu dan celah yang ada di Indonesia itu menjadi salah satu trigger masuknya impor ilegal beras kita gitu sebenarnya Pak. Tapi kalau dari saya langsung coba ke Pak Indra. Pak Indra, tadi kan sempat dikatakan bahwa sebenarnya ada data yang bisa masuk gitu. Apakah dengan data impor ilegal ini kita juga bisa men-tracing hal tersebut dan seberapa mudah sebenarnya bisa di-tracing untuk mengetahui siapa pengimpornya gitu dengan banyaknya celah, tidak hanya di pelabuhan besar gitu, tapi dengan celah-celah pelabuhan kecil pun yang menjadi jalan tikus atau pintu masuk dari barang ilegal ini, Pak.
2: Jadi begini, Mas Ruli.
1: Karena ini kan selalu berulang ya sebenarnya, informasi-informasi adanya impor ilegal ini.
2: Kalau impor ilegal ini kan pasti ada salah satu atau salah dua oknum yang mencari celah terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Dan kita pahami temuan yang tanggal 22 Desember itu adalah ada istilah misdeclaration. Apa itu? Mereka menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kontainer. Di dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa isinya adalah bahan kimia.
1: Itu dalamnya adalah beras.
2: Ternyata dalamnya garam, Pak.
1: Garam.
2: Bahan kimia garam. Di dalam tumpukan itu ada sebagian beras. Yang tadi disebutkan oleh Pak Khoiron nilai cuma sekitar 300 ton ya,
0: ton,
2: 300 ton. 300 ton atau berapapun itu sesuatu yang menurut kami sesuatu yang sangat ilegal dan kembali lagi perlu kita tindak dengan tegas. Kalau tadi untuk mengetahui yang Pak Ruli sampaikan bagaimana cara melacak ya, karena semuanya ini menggunakan celah-celah yang memang sulit pengawasan, atau lagi Pak Herman tadi menyampaikan pintunya cukup banyak, ya ini perlu ada satu tata kelola pengawasan yang lebih baik menurut saya ke depannya.
1: Baik.
2: Yang jelas tidak ada penyelundupan tuh yang mengaku, Pak.
1: Pasti.
2: Nah, ini makanya yang kita sampaikan di sini karena secara dokumen adalah misdeclaration, tidak sesuai antara dokumen PIB dengan isinya, ya itu menjadi problem tersendiri ke depannya, bagaimana kita lebih melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk selanjutnya.
1: Pak Herman, menurut pengamatan Anda, apakah perindakan sudah cukup tajam terkait dengan hal tersebut?
3: Upaya ke arah itu saya kira kita harus hormatilah dan kita berikan apresiasi karena terus dilakukan gitu. Namun untuk mengubah kebijakan, apakah sistem pengawasan kemudian berlapis di free border maupun di post border? Saya kira ini yang ke depan harus dilakukan. Gitu. Karena kalau merujuk kepada pintu keluar dan masuk, ya tadi saya katakan ini banyak sekali. Dan bahkan yang berbatasan langsung dengan negara lain juga sangat banyak. Gitu. Nah, oleh karenanya kita juga harus mengukur. Dan yang paling penting tadi, tingkat disparitas. Jadi kalau disparitas harga itu memang terjadi dengan harga internasional, maka itu akan deras masuk. Gitu. Mereka dengan berbagai cara dan tidak akan ada penyelundup yang mengaku. Gitu.
1: Baik.
3: Nah, oleh karenanya juga, daripada kemudian kita berkutat pada tingkat harga yang lebih tinggi, bagaimana juga merumuskan supaya mata rantai dari mulai produksi di tingkat petani sampai ke tingkat market, pre-market, betul-betul itu pendek, dipendekin gitu.
1: Okay.
3: Sehingga kita bisa memberikan dorongan agar harga di tingkat petani bisa meningkat, namun pada sisi lain harga di tingkat konsumen bisa kita turunkan. Nah, kalau misalkan harganya equal dengan international price, saya meyakini bahwa mereka mikir dua kali kok nyelundup ke Indonesia. Gitu.
1: Pak Kudori, mungkin kita akan memiliki harga sesuai dengan harga internasional, Pak, kira-kira?
0: Dalam jangka pendek agak sulit, Mas.
1: Baik. Kendalanya apa, Pak Kudori?
0: Agak sulit, karena kalau kita cek ya di hulu ya, biaya produksi padi kita, kalau dibandingkan dengan negara-negara eksportir beras dunia ya, apakah Vietnam, apakah Thailand, apakah India, jauh ya. Biaya produksi kita itu jauh lebih tinggi.
1: Okay.
0: Beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa orang itu bisa dua kali gitu ya, biayanya ya. Dan kalau kita cek dari komponen-komponen biaya produksi itu, yang terbesar adalah satu, sewa lahan. Yang kedua, tenaga kerja. Gitu. Memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ada kecenderungan dua komponen ini agak turun. Gitu ya. Dari sebelumnya itu kalau dijumlahkan dua komponen ini kira-kira 80%, sekarang mungkin 75%, tapi masih yang tertinggi.
1: Masih tertinggi. Gitu.
0: Apakah kita punya terobosan untuk menurunkan sewa lahan? Apakah kita punya terobosan untuk menurunkan tenaga kerja dengan mekanisasi dan seterusnya? Gitu. Mekanisasi sudah dilakukan, tapi sampai hari ini kalau kita cek dari data itu, dua komponen ini masih besar. Jadi kalau dalam jangka pendek kita tidak ada upaya-upaya yang serius untuk meningkatkan produktivitas, terus melakukan upaya-upaya untuk menurunkan di dua komponen tadi ini, itu sulit ya.
1: Sulit.
0: Kalau kita lihat produktivitas kita, Mas, dibandingkan dengan negara-negara eksportir utama, itu juga nggak lebih bagus ya. Misalnya dibandingkan dengan Vietnam, kita itu masih lebih rendah. Gitu loh. Dan harus kita akui dalam beberapa puluh tahun terakhir ini produktivitas padi kita itu stagnan ya.
1: Oke.
0: Itu cermin apa sebetulnya?
1: Tapi kita swasembada sekarang bahkan.
0: Betul. Tapi produksi yang naik tahun lalu ya, itu kenaikannya 13% lebih dibandingkan tahun 2024.
1: Oke, kenaikan.
0: Sangat tinggi.
1: Oke.
0: Sangat jarang kita bisa menaikkan produksi beras itu di atas 5%. Oke. Jadi 13% adalah
1: prestasi.
0: Prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kita cek, kenaikan itu dari mana? Penambahan luas lahan. Bukan peningkatan produktivitas. Kita punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Bagaimana mendorong produktivitas ini bisa kita naikkan?
1: Baik, menarik. Pak Panas, bertugas mengawasi stok, Pak. Gimana, Pak, kalau dibilang ternyata bukan dari peningkatan produktivitas, tapi dari luas lahan yang ditambah. Itu menjadi naik 13% sebenarnya.
2: Jadi gini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hudori. Bahwa saat ini lebih kepada ekstensifikasi lahan, perluasan lahan. Tetapi saya yakin teman-teman di Kementerian Pertanian tidak henti juga untuk meningkatkan intensifikasi pertanian. Artinya meningkatkan produksi dengan ya sudah banyak lah alsintan maupun pupuk dan lain-lain yang diberikan kepada petani. Kedua, mengenai harga tadi mungkin fokus kebijakan stabilisasi dan swasembada Indonesia saat ini tidak hanya mengejar kepada harga murah di tingkat konsumen, tetapi juga perlu kita mempertimbangkan pendapatan petani yang layak. Saat ini dengan petani mendapatkan harga gabah 6.500 itu sudah di atas 30% lah. Dari 34% ya, ya Pak. 34%. Dari ongkos produksi yang mana itu meningkatkan NTP kita menjadi 129. Tertinggi ya Pak Khodri ya.
0: Iya, kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Dibandingkan tahun sebelumnya.
1: 129 apa nih Pak?
2: 129%.
1: Persen, oke.
2: Ya, tertinggi artinya. Artinya bahwa ini ada peningkatan di kesejahteraan di petani. Level petani. Ini yang penting. Kemudian normalnya nih dari mungkin Pak Khodri bisa mengkonfirmasi negara-negara yang memiliki beras dengan harga murah itu relatif untuk subsidinya itu sangat besar. Mungkin relatif lebih tinggi lah dibandingkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada petani di
1: kita.
2: Indonesia. Mungkin itu seperti itu.
1: Baik. Bang Herwan, kita ngomongin masalah harga sudah ada kenaikan cukup signifikan lebih dari 100% untuk petani. Tapi kan masih dilihat bahwa beras kita lebih mahal dibandingkan harga beras dunia gitu. Nah kalau Anda melihat dengan adanya maraknya impor ilegal, siapa sebenarnya paling diuntungkan di sini gitu? Petani mungkin pasti tidak gitu. Yeah. Tapi kalau kita membedah konsumen, pedagang, importir dengan hadirnya beras yang lebih murah, kira-kira yang lebih untung siapa? Yang ini menjadi hitung-hitungan sebenarnya.
3: Yang diuntungkan ya pengimpor ilegal.
2: Impor ilegal.
1: Oke.
2: Okay.
3: Dan
1: tapi
3: saya
1: kan
3: kira
1: harga juga bisa bersaing akhirnya di.
3: Saya kira juga market bereaksi gitu ya. Karena kalau melihat harga rata-rata hari ini, memang masih di atas harga eceran tertinggi gitu. Nah, ini juga harus menjadi kewaspadaan kita bahwa kalau dianggap bahwa hari ini swasembada, dan kami yakinlah sudah swasembada dengan data yang ada gitu ya. Nah, kemudian, tapi kalau melihat harga terjadi peningkatan yang bahkan dari 2 minggu yang lalu, itu juga ada peningkatan 0,% Artinya bahwa memang stabilitas harga pangan pokok ini harus mendapatkan perhatian khusus. Kalaupun kemudian memang ada surplus, surplus yang ini juga menjadikan status swasembada pangan kita, itu dikemanakan surplusnya?
1: Ya.
3: Apakah seutuhnya untuk melakukan stabilisasi harga? Ataukah memang itu disimpan sebagai cadangan beras pemerintah? Nah ini juga dua hal yang harus dipikirkan karena kan sebagian besar produksi beras itu kan diproduksi oleh rakyat, oleh masyarakat. Gitu ya. Dan hanya sebagian kecil, hanya 4,6 juta yang saat ini sudah berada di gudang Bulog dari target 5 juta sekian. Jadi, nah kalau sebagian besar ada di masyarakat, berarti tata niaganya ya harus diatur betul. Kan nggak bisa juga nanti para pemilik penggilingan padi, para pemilik gabah, yang punya lahan cukup mereka punya simpan gabah atau beras, mereka menjual dengan harus mendekati ataupun harus sama dengan harga eceran tertinggi yang dipatok oleh pemerintah kan nggak mungkin juga gitu. Nah sehingga seperti apa? Nah kalau kemudian bahwa ada peraturan Bappanas yang menetapkan terhadap harga itu harus mengacu kepada harga eceran tertinggi, nggak bisa juga mereka dipaksakan untuk menjual karena pasti rugi.
1: Oleh karenanya
3: saya kira ini juga harus tepat mengambil kebijakan di mana peraturan badan ini akan diterapkan, apakah hanya untuk cadangan beras pemerintah untuk
1: konsumsi
3: SPHP. Ataukah berlaku dengan keseluruhan? Kalau berlaku keseluruhan, pada akhirnya mereka tidak memproduksi. Kalau tidak memproduksi, inilah yang kemudian menjadi reaksi harga semakin naik di pasar. Nah ini juga harus diatur lah dengan
1: sebelum
3: baik.
1: Sebelum ke Bappanas, saya ke Pak Khodri. Di lapangan seperti apa Pak? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Hermo?
0: Ya, saya menambahkan yang disampaikan Pak Indra tadi ya, bahwa beras di pasar dunia itu rata-rata

0: kita residual stok ya, stok sisa.
1: Stok sisa.
0: Stok sisa. Jadi ketika produksi dalam negeri itu sudah lebih dari cukup, stok sisa inilah yang diekspor. Okay. Nah, rata-rata sehingga harganya itu lebih rendah, gitu ya, lebih rendah. Selain memang karena ada subsidi-subsidi yang seperti yang disampaikan Pak Indra tadi. Okay. Nah, menyambung yang ditanyakan Mas Rudi. Jadi hari-hari ini konsumen di retail modern itu kesulitan mendapatkan beras premium. Yeah. Ini bukan sebulan dua bulan, sudah 4-5 bulan. Okay. Ketika otoritas kebijakan itu melakukan penindakan terhadap 25 beras fortifikasi yang mereka pemilik merek itu diminta untuk menarik.
1: Dan menarik sekarang akhirnya sudah ditutup semua produksinya.
0: Itu membuat di retail modern pun beras-beras fortifikasi sekarang semakin sulit didapatkan. Iya.
1: Ada palsu yang, pula? Ada palsu pula Pak?
0: Ya kalau itu palsu silakan ditindak. Gitu ya, silakan ditindak. Nah yang terjadi sekarang di pasar di retail modern adalah yang tersisa adalah beras SPHP. Beras pemerintah, beras medium. Ya. Selain beras-beras impor yang khusus, misalnya Thai Homali, Basmati yang kita impor langsung dari negara-negara yang produsen itu. Ya. Artinya apa? Di retail modern sebetulnya konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Seperti sebelumnya. Okay. Betul bahwa di pasar tradisional, barang-barang atau merek-merek yang semula bisa kita dapatkan di retail modern itu sangat mungkin bisa ditemukan oleh konsumen. Baik. Tapi harganya pasti
1: sangat mahal.
0: Di atas HET. Okay. Dan sebetulnya ya kalau diakui atau tidak ya, survei Badan Pangan Nasional pun juga menunjukkan bahwa harga beras premium maupun harga beras medium itu sudah di atas HET.
1: Oh, ya. Iya.
0: Satu. Yang kedua, kalau kita cek juga SP2KP-nya Kementerian Perdagangan, Mas. Saya lihat beberapa bulan ya. Hanya 13 provinsi dari 38 provinsi yang harga beras medium itu sesuai HET.
1: Okay.
0: Yang kedua,
1: medium ya Pak ya?
0: Iya, hanya 8 provinsi dari 38 provinsi yang harga beras premiumnya sesuai HET. Artinya apa? Masyarakat kita sebetulnya mayoritas itu membeli beras di atas HET dan itu sudah lama, satu.
1: Okay.
0: Yang kedua, hari-hari ini kenapa retail modern itu kosong beras premium? Karena produsen tidak bisa lagi menjual memenuhi HET. Karena apa? Kalau dia menjual sesuai HET, rugi. Pasti rugi.
1: Pasti rugi.
0: Kalau menjual,
1: itu dikatakan bahwa beras yang diproduksi oleh masyarakat itu tidak terserap oleh konsumen kita dan juga pemerintah, sebenarnya gitu.
2: Tidak diproduksi.
0: Tidak diproduksi
1: bahkan
0: sekarang. Iya, tidak produksi. Ya, penting saya kira disampaikan ke publik bahwa sejak 2 tahun terakhir
1: itulah kenapa jadi celah masuknya impor sebenarnya.
0: Ya. Oke. Okay. Iya, sejak 2 tahun terakhir itu ada perubahan kebijakan yang sangat drastis di industri perberasan.
1: Oke.
0: Okay. Sejak tahun lalu itu ada kenaikan HPP, harga pemberian pemerintah untuk gabah kering panen di petani dari 6.000 menjadi 6.500 dan inequality tanpa syarat kualitas.
1: Oke.
0: Itu yang pertama. Yang kedua,
1: sebentar, syarat kualitas menjadi salah penting sini. Saya langsung ke Bapak Nas terlebih dahulu. Bapak Nas, tidak ada syarat kualitas menjadi salah satu yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan yang memang banyak terjun ke lapangan seperti Pak Kudori. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Singkat saja.
3: Jadi kita melihat sesuai impres ya, impres 3 ya, Pak Kudori ya.
0: Ya,
3: yang tentang pembelian apa? Beras. Gabah ya, gabah. Yeah. Harga 6.500 inequalitas itu sebenarnya kami berpihak kepada para petani.
1: Okay.
3: Bagaimana kita pahami bahwa selain merupakan jaring pengaman sosial terhadap batas bawah harga. Okay. Di mana pada kita ingat bahwa selama musim panen raya 2 tahun yang lalu harga sudah ditetapkan seingat saya mungkin masih 5.000 selalu di bawah, sekarang tidak ada.
1: Okay.
3: Dengan harga 6.500 tidak ada satu petani pun yang mendapatkan di bawah 6.500.
1: Baik.
3: Sampai ini sangat baik untuk
1: petani. Itu baik ya Pak ya?
0: Oh baik.
1: Baik, oke.
0: Sangat baik.
1: Baik.
0: Tapi lanjut, tidak baik buat yang lain.
1: Buat yang lain, karena yang memiliki beras yang lebih baik, harganya sama rata. Oke. Okay.
3: Betul.
1: Lanjut, sedikit lagi Pak.
3: Dari hal yang baik tadi, artinya sisi, kenapa tadi salah satu NTP menjadi 129? Yes. Karena salah satu itu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya, jadi saya pikir, dengan adanya apa namanya petani mendapatkan beras gabah. Di atas 6.500 ini yang menjadikan nilai NTP menjadi lebih baik.
1: Okay.
3: Kemudian petani menjadi lebih bergembira menurut kami. Yeah. Sehingga ini pun perlu kita pertahankan.
1: Harap kita bersama, Pak. Ya, baik, gitu. Menarik. Pak Herman, selain menutup dialog kita, Pak Herman, apa yang akan coba diharapkan dari legislator dengan hal tersebut?
2: Ya, sebetulnya kan yang harus kita lakukan adalah ada keseimbangan harga. Harga di tingkat produsen, yaitu petani, harga di tingkat konsumen. Jadi selama bahwa tata niaganya memang ini tidak dirancang dengan baik.
1: Itu sekarang belum ya Pak ya?
2: Ya, saya kira kalau kita berpikir bagaimana dari mulai produksi di tingkat petani, masuk kepada pengepul kecil, pengepul besar, masuk kepada penggilingan, dari penggilingan kepada distributor, dari distributor ke pedagang beras, dari pedagang beras mungkin masuk lagi pada ngeceran. Itu hampir ada 7-8 mata rantai yang menurut saya justru disparitas itu disebabkan karena terlalu panjangnya mata rantai ini. Jadi kalaupun toh dinaikkan di harga gabah, pasti di ujungnya juga akan lebih
1: tinggi.
2: Siapa
1: tanggung jawab sana seharusnya, Pak?
2: Ya,
1: untuk mengatasi terjadinya ilegal
2: bersama
1: impor,
2: lah,
1: kemudian ini segala macam.
2: Ya, tadi saya katakan bahwa pentingnya pengawasan di free border dan post border supaya mengawasi itu. Dan yang paling efektif ya tentu pengawasan di tingkat masyarakat. Kesadaran bahwa pada setiap satuan kilogram ataupun satuan ton beras ataupun barang lain secara ilegal masuk ke Indonesia, itulah menjadi kerugian bangsa kita.
1: Baik,
2: kerugian masa depan rakyat kita. Nah ini kalau disadari, ya tentu kalau rakyatnya sudah menolak, konsumennya sudah tidak mau lagi mengkonsumsi terhadap barang-barang ilegal, saya kira inilah saatnya kita bisa menolak terhadap hal-hal yang sifatnya ilegal.
1: Paling tidak ada payung-payung disiapkan oleh rekan-rekan dari Bappanas itu terkait dengan harga, rantai, pasokan, stok itu menjadi sangat penting oleh Bappanas, karena bagaimanapun seharusnya ada koordinasi lebih detail lagi, lebih jauh lagi, ada Bappanas, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan, menjadi banyak panjang sekali rantainya, Pak Herman, Pak Hudori, terima kasih banyak sudah hadir di sini, Pak, dengan insight-nya. Pak Herman, terima kasih banyak, dan juga Pak Indra, terima kasih banyak dari Bappanas. Ini menjadi suatu open mind, open eyes buat kita semua gitu, bahwa sebenarnya tata kelola niaga beras tidak semudah yang kita lihat, ternyata banyak sekali link di belakangnya. Betul. Ada kontrol dari Bappanas menjadi penting, kemudian juga dari lapangan dari Pak Hudori dan rekan-rekan, dan juga pastinya pengawasan dari legislasi seperti apa. Sekali terima kasih Pak Indra, Pak Herman, terima kasih Pak Hudori sudah hadir di Ekonomi Malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan informasi menarik lainnya, di mana berani coba naik robot taksi buatan Tesla berkendara tanpa supir yang satu ini sedang diuji coba sesaat lagi di Amerika Serikat. Tetaplah di Ekonomi Malam.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Surah Al-Lahab menjadi pengingat akan akhir dari kesombongan.
2: Enggak boleh kalau kita marah, kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita lebih benar dari dia. Maka diberlakukan apa yang kita ucapkan itu untuk diri kita.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Sabtu 26 September jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: We could tour this city like Risewood.
5: I've got it.
6: You

0: mengoperasikan cyber cab kendaraan robot taksi tanpa setir dan pedal di sejumlah wilayah Austin, Texas, Amerika Serikat. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi Elon Musk untuk menjadikan Tesla sebagai pemain utama kendaraan tanpa pengemudi. Namun regulator keselamatan Amerika Serikat kini ikut mengevaluasi langkah tersebut.
1: Tesla mulai menawarkan layanan perjalanan menggunakan CyberCab di sejumlah wilayah di Austin, Texas, Amerika Serikat. Kendaraan listrik dua penumpang ini menjadi perhatian karena hadir tanpa setir dan pedal, sehingga sepenuhnya dirancang untuk beroperasi secara otonom atau tanpa pengemudi. CEO Tesla Elon Musk sebelumnya menyebut CyberCab sebagai bagian penting dari strategi perusahaan untuk menguasai pasar kendaraan tanpa pengemudi. Tesla telah menjalankan layanan robot taksi menggunakan kendaraan model Y otonom di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Dalam tahap awal, sebagian kendaraan masih dilengkapi pemantau keselamatan manusia. Kini, Tesla secara bertahap ingin menjadikan CyberCab sebagai kendaraan utama dalam jaringan robot taksi yang lebih luas. Namun peluncuran ini juga mendapat perhatian dari regulator. Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat atau NHTSA menyatakan tengah mengevaluasi penggunaan kendaraan tanpa setir dan pedal tersebut. Tesla sebelumnya meluncurkan uji coba robot taksi di Austin pada Juni 2025 dan kemudian memperluas layanan ke sejumlah kota lain di Texas dan Florida. Layanan umumnya masih dibatasi di wilayah tertentu yang dinilai lebih mudah dinavigasi dibandingkan pusat kota yang padat. Bagi investor, teknologi kendaraan tanpa pengemudi menjadi salah satu kunci masa depan Tesla. Valuasi perusahaan yang mencapai sekitar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat sangat bergantung pada prospek teknologi otonom. Di sisi lain, bisnis utama kendaraan listrik Tesla menghadapi tekanan persaingan global, terutama dari produsen mobil listrik asal China. Dengan CyberCab, Tesla kini mencoba membuktikan bahwa masa depan transportasi tanpa pengemudi bukan lagi sekedar konsep, tetapi mulai hadir di jalan raya.
0: Dari taksi tanpa supir, kita beralih ke truk yang juga tanpa supir. Pengembangan teknologi otonom pada industri logistik kini memasuki babak baru dengan uji coba truk semi-trailer berbobot 25 ton tanpa kontrol fisik pengemudi manusia. Namun inovasi ini justru menimbulkan tantangan baru bagi serikat pekerja karena ancaman pemutusan hubungan kerja serta kekhawatiran atas keamanan kendaraan besar di jalan bebas hambatan.
2: Dari Dallas, Texas, Amerika Serikat, reporter Ed Lavendera melakukan uji coba langsung di dalam kabin truk otonom berbobot 25 ton di jalan tol. Kendaraan ini dikembangkan oleh Volvo dengan dukungan sistem komputer otonom dari Aurora. Dilengkapi kamera dan radar 360 derajat, truk pintar ini mampu melaju di jalur dengan aman, merespons kendaraan lambat di depannya, hingga menghindari hambatan di jalanan tanpa sentuhan kemudi manusia. Meski teknologi ini terus dikembangkan, penolakan keras datang dari serikat pekerja karena menilai teknologi otonom belum sepenuhnya siap mengikuti fleksibilitas keputusan manusia.
3: Humans and especially trained CDL truck drivers, they make decisions in real time. Where a machine is all computerized and we feel that the technology is not there for them to be safe and be able to make decisions the way a human can.
2: Namun pihak pengembang menepis kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa sistem otonom justru mengeliminasi faktor kelalaian manusia seperti mengantuk hingga gangguan konsentrasi untuk menekan angka kecelakaan hingga nol.
4: The fact that it can operate indefinitely and it doesn't get distracted, it doesn't get confused, it doesn't get tired means that it's paying attention to everything around it and it's really going to be a big benefit in driving those accidents towards zero over time.
2: Selain faktor keselamatan, truk otonom ini menjawab tantangan dari sisi efisiensi logistik dengan kemampuan menempuh jarak jauh tanpa terhambat batasan waktu istirahat.
5: Doesn't need, you know, a lunch break, doesn't need a coffee break, doesn't have, you know, mandatory break times. You can go much further, you can go faster, and that is of course super valuable.
2: Rancangan lebih dari 300 unit truk otonom ini dipersiapkan untuk beroperasi penuh pada awal tahun 2027. Kemajuan teknologi ini dipersiapkan menjadi standar baru industri logistik masa depan di tengah perdebatan efisiensi industri dan ancaman kehilangan lapangan kerja pengemudi truk komersial.
0: Dan inilah akhir dari Ekonomik malam ini. Tetap ingat, episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya.

0: Cekcok perkara suara sound system, seorang mertua tewas ditikam parang oleh menantunya sendiri. Miss Naji, 50 tahun, ditemukan tewas dengan luka parah di leher kiri di rumahnya di Dusun Tlageh, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Minggu malam 20 September. Sempat kabur, sang menantu berinisial DL akhirnya berhasil dibekuk polisi di sebuah musola di Dusun Burajeh, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan. Pria berusia 26 tahun itu akhirnya mengakui perbuatan sadisnya. Kejadian bermula ketika korban duduk di teras rumah seusai mengupas kelapa sambil mendengarkan musik. Merasa terganggu dengan suara sound system yang cukup keras, pelaku lalu mendatangi mertuanya untuk meminta volume musik dikecilkan. Namun keduanya justru bersitegang hingga sang menantu akhirnya gelap mata. Ia mengambil parang yang dipakai sang mertua untuk mengupas kelapa lalu melayangkannya ke leher korban. Selain masalah di malam itu, pelaku sebelumnya memang sudah menyimpan sakit hati kepada korban. Tersangka kini tengah diproses hukum di Satreskrim Polres Sampang. Motif istri menusuk suaminya sendiri, seorang ASN Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, akhirnya terkuak. Kepada polisi, tersangka DK mengaku biduk rumah tangganya dengan korban memang sudah dalam proses cerai. Dan saat kejadian, ia mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Pelaku akhirnya nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang sudah dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
1: Dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin kurang setuju. Dan di tahun 2026 ini, si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai. Mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami. Mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
0: Kini DK dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, di antaranya pasangan suami istri pelaku pencurian raket padel senilai puluhan juta rupiah yang akhirnya berhasil diringkus di Bekasi, Jawa Barat, serta seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi setelah mencuri perhiasan emas dan uang celengan warga.

0: Sebuah raket padel premium seharga hampir 30 juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terjadi pada Senin 21 September dan viral di media sosial. Pelaku perempuan yang mengenakan masker dan hoodie terlihat masuk ke area padel lalu mengambil raket di belakang kasir. Tak sampai 1 menit, pelaku kemudian keluar membawa raket curian tersebut. Sehari kemudian, polisi menangkap 3 orang yang diduga terlibat, yakni AE, BV, dan FN. AE yang merupakan petugas keamanan diduga berperan merencanakan aksi. FN yang merupakan istrinya berperan mengambil raket. Sedangkan BV diduga membantu menawarkan raket melalui marketplace dan melakukan transaksi secara COD. Inilah rekaman CCTV seorang pria sebelum melakukan aksi pencurian di sebuah rumah di Jalan Banta Bantaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 12 September 2026 lalu. Pelaku masuk dengan meloncati pagar lalu mengambil barang-barang melalui jendela rumah. Pelaku diduga mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang dari celengan korban sebanyak Rp50.000. Uang hasil penjualan emas curian itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Akibatnya korban diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 2 juta rupiah. Tak selang lama, pelaku Rehan tak bisa berkutik saat petugas Resmo Polsek Memajang membekuknya di sebuah rumah di Jalan Ratu Langi pada Sabtu lalu. Polisi masih mendalami kemungkinan pelaku terlibat aksi pencurian di tempat lain. Aksi tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, dua kelompok remaja terlihat saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Polisi yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 8 remaja yang diduga terlibat. Dari 8 orang, 2 diantaranya sudah dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Para remaja diamankan beserta sejumlah senjata tajam. Polisi menyebut tawuran diduga dilakukan untuk mencari eksistensi dan dijadikan konten. Para pelaku dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera seperti di Tanjung Balai, Sumatera Utara, diduga sudah diincar karena kerap datang lebih awal. Seorang siswa SMP ponselnya dirampas pria bersajam saat tiba di sekolah. Sementara di Kediri, Jawa Timur, maling terekam CCTV membobol outlet martabak dan juga menggasak uang 7 juta rupiah di dalam brankas.

Rekaman CCTV merekam aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Timun, Depok. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagih pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut. CCTV merekam detik-detik aksi seorang pelaku pencurian di salah satu outlet martabak di Jalan Sudirman, Pare, Kediri. Dalam rekaman, pelaku yang memakai topi terlihat mencongkel pintu lalu masuk ke dalam dan mengacak-ngacak laci. Pelaku kemudian membobol brankas dan mengambil uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah serta sebuah telepon seluler. Sebelum kabur, pelaku juga merusak jaringan listrik outlet. Akibat aksi ini, korban mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan petugas masih memburu pelaku. CCTV juga merekam detik-detik seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada 21 September lalu.

0: Yang tiba di sekolahnya pada pukul 6 pagi itu diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar namun pelaku berhasil kabur. Saat ini kasus perampokan dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Memanfaatkan gerbang yang tak terkunci dan satpam yang tertidur pulas, pria ini masuk ke area ruko indekos dan tempat ibadah di Jalan Kelinci Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu mengambil gamis yang tergantung di tembok pos jaga. Di dalam saku gamis tersebut tersimpan uang tunai sekitar 7 juta rupiah yang merupakan uang gaji dan uang perawatan tempat ibadah milik satpam sekaligus marbot musola. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran puluhan kilogram narkotika di Jalan Gajah Mada Pekanbaru Riau. Dari Bekasi, Jawa Barat, polisi berhasil mengamankan 50 ribu butir pil obat keras tipe G yang disimpan pelaku dalam mesin cuci.
2: Inilah tersangka GS saat ditangkap Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya di sebuah rumah di kawasan Baratang Wetan, Surabaya. Dari penggeledahan, polisi menyita 3 klip sabu dengan total berat 100,72 gram serta 1 telepon seluler. Kepada petugas, GS mengaku mendapatkan sabu dari seorang DPO berinisial Y alias Kemprek dengan sistem ranjau. Polisi menyebut GS telah menjadi perantara jual-beli sabu selama sekitar 1 bulan dan dalam sehari bisa melakukan hingga 15 kali ranjauan. GS mengaku uang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kini polisi masih memburu Y alias Kemprek, sementara GS dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. Aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru Riau. Hingga akhirnya petugas Ditpit Narkoba Bareskrim Polri mengamankan AA, pengemudi mobil di Jalan Gajah Mada Pekanbaru. Dari mobil tersebut, polisi menyita 20 bungkus diduga sabu, 3 bungkus diduga ekstasi, dan badan yang diduga mengandung etomidin. Pengembangan kasus membawa petugas ke wilayah Lipat Kain dan menangkap T yang diduga akan menerima barang tersebut. Total barang bukti yang disita berupa 21 kg, 258 gram sabu, 25.607 butir ekstasi, serta vape mengandung etomidin. Nilai ekonomi barang tersebut diperkirakan mencapai 70 miliar rupiah. Kini, AA dan T diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara seorang yang dikenal dengan panggilan brother diduga pengendali masuk daftar pencarian orang.
3: Ini siapa nih? Ini siapa?
2: Masih menyoal penangkapan pelaku peredaran narkoba. Dari rekaman video amatir ini memperlihatkan petugas Sat Narkoba berhasil mengamankan ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di dalam mesin cuci di rumah kontrakan pelaku di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan seorang pelaku yang tengah bertransaksi dengan sasaran pembeli dari kalangan remaja. Polisi menyebut modus peredaran kali ini dilakukan dengan sistem jemput bola, yaitu mengantarkan obat kepada pembeli menggunakan mobil tanpa membuka toko. Dalam operasi 9 hingga 23 September, polisi menyita 49 ribu butir obat keras tipe G, termasuk Eximer, Tramadol, dan Trihexpenidil, serta barang bukti narkoba. Total 74 tersangka penjual obat keras dan narkoba turut diamankan. Polisi menegaskan akan terus melakukan penindakan menyusul banyaknya laporan warga terkait peredaran obat keras di kalangan remaja. Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, ribuan buruh menggelar aksi Long March di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, menuntut pemerintah dan juga DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, seorang ibu hamil melahirkan di dalam gerbong KRL. Dan berikut kilas metropolitan.
2: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mendesak pemerintah dan DPR tak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Perwakilan buruh akan segera melakukan perundingan lanjutan mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan bersama pemerintah dan DPR. Adapun tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja. kerja. Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tak diakomodir, para buruh mengaku

0: di tengah waduk. Mendapat laporan dari warga, petugas suku dinas sumber daya air beserta pengurus RT dan RW setempat langsung mengecek lokasi dan melaporkan ke kepolisian sektor Tanah Abang. Petugas bahkan harus mengerahkan perahu agar jasad wanita malang tersebut bisa dievakuasi ke daratan. Usai dilakukan identifikasi awal, jasad wanita malang itu kemudian langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, guna kepentingan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Inspeksi mendadak Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, vonis sidang banding hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dikurangi 1 tahun menjadi 9 tahun penjara. Nadiem mengaku kecewa dan berniat lanjut ajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
2: Inilah penampakan salah satu ruangan mewah di lingkungan Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan tim Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi berbagai fasilitas mewah. Kami siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat hingga kepala Lapas Cibinong. Sementara 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
3: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan penyelesaian.
2: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan melusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut.
4: Semangat, Pak! Semangat, Pak!
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah driver ojol setibanya di Pengadilan Tinggi Jakarta Kamis pagi. Para driver ojol itu menyemangati Nadiem jelang persidangan vonis banding. Dalam sidang, Majelis Hakim memotong hukuman Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem juga dikurangi dari sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima.
5: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
2: Selanjutnya, pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat muatan padi hasil panen melebihi kapasitas, sebuah truk terguling di Jalan Raya Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 12 orang terluka. Sementara itu, di Takalar, Sulawesi Selatan, pengendara motor menabrak mobil pickup yang sedang terparkir di bahu jalan. Akibatnya, pengemudi motor tewas ketika di lokasi, sementara yang dibonceng mengalami luka ringan.
6: CCTV merekam detik-detik saat truk pengangkut hasil panen padi terguling di Jalan Raya Simpang 4, Desa Sidowarek, Ngoro, Jombang, Rabu sore. Belasan buruh tani yang duduk di atas muatan langsung berjatuhan dan sebagian tertimpa muatan padi. Dari 16 orang yang berada di truk, satu orang mengalami patah kaki dan satu lainnya luka ringan. Kecelakaan diduga terjadi karena truk kelebihan muatan hingga sopir kehilangan kendali dan truk terguling. Kasusnya kini ditangani unit

0: Telaga Jombang. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui kerabat mereka tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Poros, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Korban bernama Darling, 21 tahun, tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak belakang pick-up yang sedang parkir. Sedangkan rekannya yang dibonceng Arman mengalami luka ringan meski sempat terlempar hingga ke depan rumah warga. Menurut saksi mata, korban yang baru pulang kerja itu diduga tidak melihat mobil yang sedang terparkir di depannya. Pickup dan sopirnya serta motor korban selanjutnya diamankan di Satlantas Polres Takalar untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kini kita ke perkembangan pencarian korban kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalimbolo, Jawa. Tim penyelam dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut akhirnya berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
2: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalimbolo, Laut Jawa pada Selasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana menyatakan, tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
3: Bahwa akses yang kemarin dibuka oleh tim penyelam gabungan hari ini sudah dieksekusi.
2: Oke.
3: Dan hampir akses-akses yang kebuka kemarin itu semuanya sudah bisa dicecing, dicari. Dan hasil dari operasi hari ini ya 9 paket atau 9 jenazah berhasil kita evakuasi.
2: KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang ini diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dengan 10 temuan, hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Aksi biduan berjoget di teras tempat ibadah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat viral di berbagai media sosial. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
1: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Aksi biduan berjoget di halaman teras masjid di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Akibatnya pihak panitia meminta maaf. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
3: Video berdurasi 34 detik ini viral di berbagai platform media sosial. Tampak aksi biduan di atas panggung yang berada di halaman teras ibadah. Nampak pula sejumlah pria turut berjoget. Peristiwa ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 20 September lalu. Panitia memastikan kegiatan hiburan bukan rangkaian utama Maulid Nabi. Sementara Polsek Bojong Gambir bersama Muspika melakukan klarifikasi Kamis 24 September 2026. Pihak panitia, musisi, hingga pengurus desa setempat akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Mereka berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa. Meski biduan mengenakan kerudung dan pakaian sopan, namun idealnya hiburan tidak digelar di dekat masjid. Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG. Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasi. Nasionalnya. 5 pekerja yang hendak memasang penerangan jalan umum tersengat listrik bertegangan 20.000 volt di Desa Pasir Regit, Sumedang, Jawa Barat. Akibat satu pekerja bernama Soleh Hidayat tewas di lokasi, sementara 4 lainnya mengalami luka. Insiden ini terjadi saat para pekerja memasang tiang lampu tenaga surya menggunakan kren. Diduga bagian atas tiang menyentuh kabel listrik terbuka, sehingga para pekerja tersengat. Saat ini seluruh korban dibawa ke RSD Umar Wira Hadikusuma Sumedang. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Sumedang, sementara kren dan komponen PJU diamankan sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda, dan ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Seorang siswa SMP di Tanjung Balai, Sumatera Utara, menjadi korban perampasan pada Senin 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolah lebih awal, tiba-tiba didatangi seorang pria yang diduga sudah membuntutinya. Pelaku terlihat mengancam korban dengan senjata tajam, lalu merampas telepon genggam milik korban. Usai merampas, pelaku langsung melarikan diri. Ditemui pada Rabu, petugas keamanan sekolah menjelaskan diduga pelaku sudah mengincar korban yang selalu lebih awal tiba di sekolah pada pukul 6 pagi.
1: Tadi datang waktu sekolah masih sunyi, jadi mungkin ditengoknya anak tua-tua, jadi didorongkannya lebih sempurna, dirampok jalan apinya.
2: Pada jam berapa itu, Bang?
1: 6.10.
2: Apa yang diambilnya, Bang?
1: Api aja, Bang.
0: Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi, dan kasus perampasan dengan senjata tajam kini tengah ditangani Polres Tanjung Balai. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah indekos di Jalan Kartini 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah sepeda motor yang terparkir di sudut garasi dibawa kabur pelaku setelah menendang stang yang terkunci hingga patah. Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku merupakan milik salah satu penghuni yang baru pindah ke indekos tersebut.
3: Kronologisnya ya gue balik nih parkir motor kayak biasa, terus kunci stang. Udah tuh gue lagi sibuk bebenahin barang, kan gue baru pindahan sih. Baru banget pindahan, Bang. Lagi bebenahin barang, terus jam 9:30 itu gue buang sampah kelar pindahan, ngahin motor nggak ada.
4: Motornya dikunci stang terus dia dipatahin atau gimana,
3: Bang? Dipatahin, Bang, pakai kaki, Bang.
4: Pakai kaki.
3: Iya. Yeah.
0: 3 hari berselang, kawanan pelaku kembali beraksi di tempat yang sama. Lagi-lagi, sepeda motor yang terparkir di sudut garasi menjadi incaran pelaku. Namun, kali ini pelaku gagal beraksi lantaran modus tendang stang yang dilakukan membunyikan suara alarm. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Puluhan mak-mak calon jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur melaporkan salah satu agen perjalanan ke Polda Jatim. Mereka mengaku gagal berangkat umroh meski sudah membayar biaya perjalanan. Dari kasus lain di Kabupaten Badung, Bali, seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah. Aksi itu dilakukan diduga terkait masalah utang piutang pemilik rumah.
1: Calon jemaah umrah yang didominasi emak-emak ini mendatangi Polda Jawa Timur. Calon jemaah dari sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan ini datang untuk melaporkan Erni Khairunisa, pemilik travel umrah, lantaran gagal berangkat umrah. Kasus ini berawal pada akhir Agustus saat sekitar 200 orang gagal diberangkatkan. Pihak travel sebelumnya menjanjikan penundaan keberangkatan atau pengembalian dana. Namun hingga saat ini jemaah mengaku belum mendapat kejelasan. Jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umrah dengan biaya mulai dari 20 jutaan rupiah. Salah satu koordinator jemaah mengaku rugi lantaran harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan hingga mencapai 50 juta rupiah.
2: Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada ya Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
3: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
2: Dari manajemen, sekarang nggak bisa ditemui, menghilang. Jadi semenjak kejadian tanggal 30 itu, pihak travel itu udah menghilang. Karena kan tanggal 30 kan ricu kan, jadi kan 30 kan harusnya diberangkatkan bersama, cuman sama PT-nya diberangkatkan per kloter, per bis. Akhirnya yang misalnya suami istri kan nggak bareng kan marah-marah akhirnya. Protes ke pihak travel, akhirnya pihak travelnya memberangkatkan bertahap, tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 5 gitu apa. Yang tanggal 5 itu kemarin diberangkatkan, tapi pulangnya itu pakai biaya sendiri. Jadi biaya sendiri, kasihan Pak, ada orang tua-tua gitu. Jadi sampai kasihan lah pokoknya biaya sendiri intinya.
3: Mas, rata-rata biaya berapa ini, Mas?
2: Kebanyakan ini kan pakai paket subsidi ya. Paket subsidi sekitar 20 juta, ada yang 23, ada yang 25, nggak mesti, Mas.
3: Tergantung hari berapa harinya ya?
2: Tergantung berapa harinya juga.
1: Tak hanya di Surabaya, sejumlah calon jemaah umrah yang menggunakan agen perjalanan yang sama juga mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jombang, Jawa Timur. Mereka mengaku kesulitan menghubungi pihak travel, bahkan kantor PT Anisa Ahmada Travelindo disebut sudah tutup dan terkunci. Jemaah kemudian meminta Kemenhaj untuk membantu memfasilitasi pengembalian dana yang telah disetorkan.
4: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya Artur 3 juta katanya, saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
5: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
4: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, kita nggak bisa berangkat. Maka pilihan kami adalah refund.
6: Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh jamaah tadi, itu ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan.
5: Mekanisme pengembalian uang mereka bagaimana?
6: Nah, itu terkait dengan refund, karena memang travel itu telah di Sisko patuhnya setelah diblokir, sehingga mau tidak mau jamaah adalah permohonan refund kepada pihak travel.
1: Sebelumnya Kementerian Haji dan Umrah telah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan akses kepada PT Anisa Ahmada Travelindo. Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah persoalan, termasuk menelantarkan 26 jemaah di Mekah dan 56 jemaah di Madinah. Pencabutan akses ini membuat PT Anisa Ahmada Travelindo tak bisa lagi memberangkatkan calon jemaah umrah ke Tanah Suci. Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di Desa Pererenan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Senin dini hari lalu. Kobaran api sempat melalap bagian depan rumah. Petugas Polsek Mengui yang datang ke lokasi kejadian menemukan sumbu dari kain serta pecahan botol bekas minuman keras. Petugas juga menemukan bekas BBM di sekitar tembok bangunan yang terbakar. Sebelumnya sepucuk surat ancaman ditemukan pemilik rumah di halaman depan. Pelemparan bom molotov ini diduga terkait utang piutang pemilik rumah. Polisi kini masih memburu kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Raket padel premium senilai hampir 30 juta rupiah dicuri seorang perempuan di sebuah lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironis, aksi pencurian itu melibatkan salah seorang karyawan. Sementara itu, 9 orang komplotan penipu dan pencuri dengan modus penukaran kartu ATM dibekuk tim Jatarnas Polrestabes Surabaya di dua hotel di Surabaya, Jawa Timur. Mereka telah beraksi di sejumlah lokasi. Total kerugian korban mencapai 437 juta rupiah.

0: Sebuah raket padel premium dicuri dari sebuah tempat penyewaan lapangan padel di Jalan Raya Pekayon, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pencurian yang terekam kamera CCTV ini terjadi pada Senin 21 September lalu viral di media sosial. Terlihat pelaku yang merupakan seorang wanita mengenakan masker dan hoodie ini masuk dari pintu utama menuju arena padel, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir, di mana tempat raket padel premium dipajang akan dicuri. Kurang dari satu menit, pelaku mengambil raket padel premium seharga hampir 30 juta rupiah tersebut, kemudian keluar dengan santai membawa hasil curiannya. Sehari berselang, polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat dalam pencurian raket padel ini, diantaranya AES 27 tahun, BVS 21 tahun, dan FNU 27 tahun. AES yang merupakan petugas keamanan di lokasi diduga berperan merencanakan pencurian raket yang berada di area resepsionis. Sementara itu, FNU yang merupakan istri AES berperan mengambil dan membawa raket dari lokasi. Selanjutnya, tersangka BVS membantu menawarkan barang melalui Facebook Marketplace dan menemui calon pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung atau COD.
1: Dan kebetulan si front office ini sedang izin pulang jam 5.02. Mungkin si target ini udah memantau dari jauh. Pas itu dia langsung datang di jam 5.05. Habis itu dia langsung masuk. Dia jalan dari depan Superindo, jalan kaki masuk ke dalam padel ini, langsung masuk ke dalam front office, langsung ambil paket.
2: Bahasa Melayu kayak mana?
0: Sembilan orang komplotan penipu dan pencuri modus penukaran kartu ATM dipekuk tim Jatandras Polrestabes Surabaya. Tim Jatandras Polrestabes Surabaya bersama unit reskrim Polsek Genteng melakukan pemetaan dan penelusuran terhadap sejumlah pelaku yang masuk daftar pencarian orang. Petugas menangkap empat orang bagian dari komplotan berada di sebuah hotel di Jalan Samudra, Pabean Cantian, Surabaya. Keempatnya telah menempati dua kamar hotel selama kurang lebih 5 hari. Hasil pemeriksaan awal kemudian membuka jejak baru. Petugas mendapati masih ada anggota komplotan lainnya berada di sebuah hotel lain di Jalan Bongkaran, Surabaya. Tim Opsenal berhasil kembali menangkap 5 orang yang menempati 2 kamar. Petugas mendalami komplotan ini berkaitan dengan sejumlah kasus di Surabaya dengan total kerugian korban sebesar 437 juta rupiah.
3: Mereka menyasar untuk orang-orang yang dari luar kota yang melaksanakan kegiatan olahraga pagi, dan pada saat di istirahat di halte mereka mulai diajak komunikasi, kemudian mulai melancarkan aksinya.
4: Sama TKP-nya?
3: Dari beberapa TKP mereka sudah mendapatkan hasil sekitar kurang lebih sekitar 437 juta.
0: Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh aksi komplotan, termasuk menelusuri peran masing-masing pelaku dan kemungkinan adanya korban lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah mencuri perhiasan emas dan uang celengan warga. Di Jakarta, seorang pria terekam CCTV mencuri uang dari gamis milik seorang satpam di ruko kawasan Pasar Baru. Selain uang gajian bulanan, uang yang sedianya akan digunakan untuk perawatan musola juga ikut digasak pencuri.
6: Memanfaatkan gerbang yang tak terkunci dan satpam yang tertidur pulas, pria ini masuk ke area ruko Indekos dan tempat ibadah di Jalan Kelinci Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu mengambil gamis yang tergantung di tembok pos jaga. Di dalam saku gamis tersebut tersimpan uang tunai sekitar 7 juta rupiah yang merupakan uang gaji dan uang perawatan tempat ibadah milik satpam sekaligus marbot musola. Saat kejadian, korban mengaku kondisi tubuhnya tak sehat dan meminum obat hingga ia tertidur lelap dan lupa mengunci gerbang. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku yang sudah mondar-mandir berulang kali untuk mencuri.
7: Biasanya pintu itu digembok karena masih ada kegiatan keluar masuk, akhirnya saya ketiduran, habis minum obat, nggak sempat saya gembok. Pada saat mau sholat subuh, 5:30 saya mandi, mau pakai baju, baju nggak ada, diambil orang. Di dalam baju itu, di sebelah kiri kantong itu ada uang 3 juta, berikut dompet sama gaji saya, sekitar 2 jutaan situ. Terus yang di sebelah sini 1,5 juta uang guru ngaji sama titipan teman saya pengurus Musala Nurul Iman buat beli bak sampah 750.000.
6: Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Sawah Besar. Rehan tak bisa berkutik saat petugas dari Resmo Polsek Mamajang membekuknya di sebuah rumah di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu lalu. Pria ini ditangkap setelah mencuri di sebuah rumah di Jalan Banta-Bantaeng, Kecamatan Mamajang pada 12 September. Pelaku diduga masuk dengan meloncati pagar lalu mengambil barang-barang melalui jendela rumah. Pelaku diduga mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang dari celengan korban sebanyak Rp50.000. Uang hasil penjualan emas curian itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya.
8: Rumah ada penghuninya, cuma saat itu masih pagi, sekitar subuh mungkin, sehingga si korban belum sadar.
9: Untuk pelaku beraksi, apakah memang dia sudah mengincar tersebut sampai bahkan dia tahu kunan atau ada hubungan atau bagaimana?
8: Tidak ada hubungan, namun menurut riwayat bahwa pelaku ini memang spesialis.
9: Berarti sudah residivis ya?
8: Ya.
9: Berarti pelaku ini termasuk nekat dalam beraksi kunan karena tidak mengetahui dan langsung masuk saja kunan ya? Ya,
8: mungkin dia melihat situasinya legam dan jendela sudah dalam keadaan terbuka.
6: Korban diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp2 juta. Polisi masih melengkapi berkas perkara dan masih mendalami kemungkinan pelaku terlibat aksi pencurian di tempat lain. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Tiga pelaku spesialis begal sadis ditangkap Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur, ketiganya ditangkap di Jakarta dan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu aparat polisi menangkap ketua geng motor sadis bersama 4 orang anggotanya yang menculik dan menancapkan anak panah kepada seorang pengendara di kota Makassar.
10: Tiga dari 5 pelaku spesialis begal sadis ditangkap Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiga ditangkap di Jakarta dan kawasan Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku tergolong sadis, lantaran tidak segan-segan melukai korbannya sebelum merampas sepeda motor. Atas maraknya kejadian tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Pulau Gadung dan Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 3 tersangka berinisial DJ, S, dan A alias Doer. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui 3 tersangka merupakan 1 komplotan. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas perbuatannya, 3 tersangka dijerat pasal 497 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
11: AS, umur 24 tahun, pelaku yang mengarahkan senjata tajam berbentuk celurit kepada korban.
10: Sementara itu, anggota Jatanras Polrestabes Makassar menggerebek markas geng motor bernama Warsen. Polisi yang menggerebek rumah tersebut langsung mengepung dan mengamankan para pelaku pada Rabu dini hari. Dari penangkapan tersebut, anggota mengamankan 1 orang pemuda yang diketahui merupakan ketua atau pimpinan dari geng motor itu bernama Caizar, 19 tahun. Berdasarkan catatan kepolisian, pemuda ini tercatat sudah beberapa kali keluar masuk penjara karena terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya. Caizar bersama rekan-rekannya dilaporkan oleh seorang warga yang sempat diculik oleh para pelaku di jalanan. Para pelaku lalu menebas dan menancapkan anak panah ke tubuh korban sebelum kabur meninggalkannya.
12: Di antara pelaku, perannya jelas, yang merupakan kelompok motor, dia melakukan penganiayaan dengan cara menculik seseorang, kemudian menusuk korban dengan menggunakan senjata busur panah yang menancap ke bagian punggung.
10: Guna proses hukum lebih lanjut, polisi langsung membawa 5 pelaku ke Polrestabes Makassar untuk diperiksa. Polisi juga masih memburu beberapa rekan pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Jawa Timur merazia warung kopi yang menjual minuman keras di area pelabuhan. Sementara itu, polisi menyergap sebuah mobil pickup yang membawa 350 liter minuman keras ilegal saat melintas di jalan di Goa, Sulawesi Selatan.
0: Petugas Pol PP Kota Pasuruan Jawa Timur merazia warung-warung kopi di area pelabuhan pada Rabu malam. Awalnya petugas tak menyadari bila warung tersebut hanya menjual kopi dan teh saja. Namun saat digeledah, petugas mendapati ratusan botol minuman keras jenis arak Bali. Tak hanya merazia warung nakal, petugas juga merazia sejumlah indekos yang diduga digunakan sebagai tempat asusila. Dari razia ini petugas mendapati sepasang muda-mudi sedang berduaan di dalam kamar. Kasat Pol PP Kota Pasuruan Basuki mengatakan, razia ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat kota.
13: Target utama yaitu peredaran minuman keras dan pelanggaran norma-norma agama di wilayah Kota Pasuruan.
14: Itu warung memang sering menjual miras atau gimana nih Pak?
13: Terkait operasi yang dilakukan teman-teman itu di daerah Ngemplak ya. Di warung kopi tepatnya sudah kita rahasia gabungan bersama TNI Polri. Tentunya hasil buktinya dibawa ke kantor satpam.
0: Petugas Satuan Sabara memberhentikan sebuah mobil pickup yang dicurigai membawa minuman keras saat melintas di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Untuk mengelabui petugas, minuman keras yang diangkut ditutupi dengan terpal. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 350 liter minuman keras yang akan dijual secara ilegal. Polisi kemudian mengamankan sopir bersama mobilnya ke Mapolresta Goa. Sopir pickup berinisial S mengaku membeli ratusan liter miras tersebut di Kecamatan Manuju dan akan diedarkan ke Kota Makassar.
15: Mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang sementara membawa minuman keras berjenis balon. Kemudian personel segera menindaklanjuti, personel Turiawali gabungan dengan unit tepiri kami segera mendatangi lokasi kemudian diamankan lelaki A umur 43 tahun dengan barang bukti 350 liter minuman keras.
0: 350 liter minuman keras yang disita akan dimusnahkan Mapolresta Goa. Sedangkan sopir pickup akan dijerat tindak pidana ringan dengan ancaman pidana 6 bulan kurungan dan denda 10 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang menantu di Sampang, Madura, Jawa Timur tega menganiaya mertuanya tirinya hingga tewas dengan parang pengupas kelapa. Selengkapnya, usai jeda kami segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Pemirsa, seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng menu program makan bergizi gratis. Korban meninggal dunia setibanya di rumah sakit setelah sebelumnya mendapat pertolongan pertama di sekolah.
3: Duka menyelimuti keluarga Rehan Arisyah Putra, siswa kelas 3 SDN Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Bocah laki-laki berusia 9 tahun ini meninggal dunia usai tersedak biji kelengkeng pada Selasa pagi 22 September lalu. Insiden bermula saat korban menyantap buah kelengkeng yang merupakan bagian dari menu makan bergizi gratis atau MBG saat kegiatan sekolah tengah berlangsung. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan terlebih dahulu dan dikonsumsi pada waktu yang telah ditentukan. Namun, Rehan memakan buah kelengkeng tersebut sambil bermain dan berlari-larian bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat meminta pertolongan kepada teman sekelasnya. Keduanya keluar kelas sambil korban memegang leher dan meminta bantuan kepada penjaga sekolah. Penjaga sekolah pun memberikan pertolongan dengan menepuk punggung korban, namun kondisi korban belum membaik. Korban sempat memuntahkan sisa makanan, namun naas buah kelengkeng yang tertelan tidak keluar. Korban kemudian mengalami sesak nafas dan kejang. Teman-teman korban seketika memberitahu guru yang berada di lokasi. Para guru langsung membawa korban menuju puskesmas Poncowarno. Namun, karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Namun sayang, sesampainya di ruang UGD, korban dinyatakan meninggal dunia. Isak tangis orang tua dan keluarga korban pun pecah mengiringi pemakaman korban di pemakaman kampung setempat usai keluarga menolak proses autopsi. Rabu 23 September, Kepala SPPG 1 Poncowarno Yogi Ganda mengatakan, saat kejadian pihaknya menerima informasi dari guru bahwa terdapat siswa yang tersedak buah kelengkeng saat jam sekolah berlangsung. Menurut Yogi, insiden yang merenggut nyawa korban membuat syok pihak dapur. Pasalnya selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
4: Guru yang melaporkan bahwasannya ada salah satu siswa itu tersedak gitu. Terus langsung dibawa ke puskesmas, dan dari puskesmas belum ada tindakan, langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya tersedak karena buah ya Pak. Sama ini dari BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang gitu Pak.
3: Kepala Kampung Poncowarno Heri Elianto mengatakan, pihak sekolah sebenarnya telah memberikan imbauan agar makanan tersebut disimpan terlebih dahulu lantaran kegiatan ekstrakurikuler masih berlangsung. Heri menuturkan ia telah mendatangi sekolah untuk memberikan dukungan moral kepada para guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau masyarakat untuk bijak dan tidak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik atas musibah tersebut.
5: Saya kami tadi memberi semangat kepada Dewan Guru, karena mereka merasa sok kehilangan dan semuanya. Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para Dewan Guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang. Nasib anak kita ke depannya gimana? Kalau Dewan Guru sudah merasa tertekan dan merasa ketakutan, jadi harapan kami koreksi berbenah ke depannya, itu yang lebih baik sebenarnya.
3: Hingga Rabu petang, polisi masih mendalami kasus ini. Polisi pun telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sugianto, Lampung.
2: Seorang menantu di Sampang, Madura, Jawa Timur tega menganiaya mertua tirinya hingga tewas dengan parang pengupas kelapa. Sementara itu, polisi meringkus mantan suami korban pembunuhan wanita yang tewas terbungkus selimut di kolong kamar sebuah hotel di Cirebon, Jawa Barat. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Kamis Naji, pria berusia 50 tahun warga desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, ditemukan tewas di tangan menantu tirinya sendiri. Pelaku berinisial DL, berusia 25 tahun, menganiaya mertuanya itu menggunakan parang yang sempat digunakan untuk mengupas kelapa. Penganiayaan yang terjadi di Dusun Kelageh Desa Mambulu Barat Minggu malam 20 September ini menewaskan korban dengan luka pada leher sebelah kiri. Kejadian bermula ketika korban duduk di teras rumah seusai mengupas kelapa sambil mendengarkan musik. Suara sound system yang cukup keras itulah membuat pelaku mendatangi mertuanya agar volumenya diturunkan. Tak lama keduanya terlibat bersih tegang hingga sang menantu mengambil parang di meja dekat mertuanya duduk lalu menganiaya korban. Usai membunuh korban, DL melarikan diri. Namun anggota polsek setempat bersama tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang berhasil menemukannya di sebuah musola di Dusun Burajeh, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan. Polisi masih mendalami pemicu pelaku nekat menganiaya mertuanya itu. Warga Jalan Surya Dinaya Utara, Kelurahan Pekiringan Kesambi, Kota Cirebon, dibuat gempar dengan ditemukannya jasad seorang perempuan di kamar sebuah hotel Senin siang 21 September. Jasad itu ditemukan di bawah kasur terbungkus dalam selimut. Korban diketahui masuk hotel pada Minggu malam bersama seorang pria. Namun pria tersebut keluar tak lama kemudian.
1: Jam 8 check-in, jam 8 malam sama satu seorang cowok.
2: Sama seorang cowok?
1: Iya. Dan si cowok itu dia alasannya keluar jam 10 malam mau beli makan, sampai saat ini belum datang-datang lagi.
0: Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pria yang datang ke hotel bersama korban, yang tak lain adalah mantan suami korban, dalam pelariannya di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa dini hari. Pembunuhan itu ternyata dilatar belakangi rasa cemburu pelaku saat melihat korban sempat video call dengan seorang pria.
3: Itu sesuai dengan hasil otopsi dari korban, yaitu mengalami mati lemas akibat kurang nafas dan mengalami patah tulang di daerah leher.
0: Tuah dari ulahnya, tersangka S kini dijebloskan ke penjara dan terancam 15 tahun bui. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Belum lama ini viral aksi nekat seorang istri mendatangi suaminya di tempat kerja lalu menikamnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan itu memicu pertanyaan apa yang menjadi pemicu sang istri begitu nekat. Tim Liputan CNN Indonesia pun menelusuri kasus ini dengan mendatangi rekan kerja dan keluarga korban. Berikut.
5: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
6: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
5: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
2: karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai, mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami, mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
5: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
7: Utang bank, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lah nipis, katanya. Nah, ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
5: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
8: Terutama kalau beliau itu sangat baik, ya. Tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi dia tidak pernah cerita, tapi begitu dia cuma ada ngomong mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin, kami sangat kehilangan beliau. Kan?
6: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku, dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun pelaku sudah menghilaf dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
5: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
4: Aksi kejar-kejaran terjadi di perairan Rokan Hilir, Riau saat petugas Bareskrim Polri memburu kapal kayu yang membawa narkotika dari Malaysia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Petugas Bareskrim Polri memburu kapal kayu yang diduga membawa narkotika dari Malaysia di perairan Rokan Hilir, Riau. Petugas menemukan 47 kg lebih sabu, 20 ribu lebih pil ekstasi, dan 3.600 cartridge mengandung etomidin. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 21 kasus dengan total 25 tersangka.
4: Pengejaran terhadap kapal kayu terjadi di perairan Rokan Hilir, Riau. Petugas Bareskrim Polri memburu kapal tersebut lantaran diduga membawa narkotika dari Malaysia. Saat petugas akan mendekat, kapal tersebut langsung meninggalkan dermaga hingga terjadi pengejaran. Petugas juga melakukan penyekatan di sepanjang perairan Bagan, Siapiapi hingga Pulau Halang. Petugas gabungan Polri dan Bea Cukai Dumai akhirnya menemukan kapal tersebut di perairan Pulau Halang pada malam hari. Saat akan dihentikan, dua orang di atas kapal kabur dengan menceburkan diri ke laut meski petugas telah mengeluarkan tembakan peringatan. Saat menggeledah kapal, petugas menemukan 48 bungkus sabu-sabu, 20.044 butir ekstasi, serta 3.600 cartridge mengandung etomidin. Petugas mengamankan Fendi alias Aping yang diduga berperan sebagai kapten kapal. Fendi mengakui isi kardus yang diangkut kapal dan mengaku mengambil kapal beserta muatannya di perairan sekitar Kuala Sinaboy atas perintah seseorang.
5: Barang bukti tersebut diperkirakan bernilai sekitar 132,7 miliar dan berpotensi menyelamatkan sekitar 262 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Penyidik terus mengembangkan perkara ini untuk menangkap pelaku lainnya, mengungkap bandar dan pengendali jaringan lintas negara, serta menelusuri aliran dana guna memutus seluruh mata rantai peredaran gelap narkotika.
4: Dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis diamankan petugas dari Polsek Pademangan, Jakarta Utara di salah satu rumah kontrakan pada Rabu. Keduanya langsung digiring ke Mapolsek Pademangan. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 800 gram tembakau sintetis siap edar. Berdasarkan pemeriksaan, para pelaku membeli barang tersebut secara online dan akan dijual kembali melalui media sosial. Pelaku mengambil keuntungan Rp50.000 per gram.
6: Untuk barang bukti sendiri nantinya akan dijual per paket. Dari hasil keterangan, per paket akan dijual dengan seharga Rp300.000 per 5 gram. Kemudian untuk pelaku sudah kami tahan, kemudian sekarang proses penyidikan dan kita sedang menyiapkan berkas kepada JPU untuk koordinasi sehingga perkara nantinya akan bisa dilanjutkan ke tahap kejaksaan.
4: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Badan Narkotika Nasional memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika hasil pengungkapan 21 kasus dengan 25 tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya adalah sabu-sabu seberat 29.613,81 gram, sabu-sabu cair lebih dari 2,2 ton atau setara 2.155,6 liter, ganja seberat 4.156 gram, dan daun ganja 10,65 gram.
7: Barang bukti hasil pengungkapan kasus oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BNN RI dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 91 ayat 2 dan ayat 3, ayat 4, 5, dan 9, dan pasal 92 ayat 3. Sesuai dengan ketentuan tersebut, barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan harus segera dilakukan pemusnahan guna menghindari penyalahgunaan dan sebagai bentuk akuntabilitas institusi.
4: Pemerintah juga mengungkap penindakan terhadap kapal yang membawa ribuan kilogram barang terlarang dan jutaan batang rokok ilegal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke kasus peredaran narkoba. Di Pamulang, polisi menangkap kurir narkoba dengan barang bukti sabu dan liquid mengandung etomidit. Sementara di Medan, hendak mengirim sabu ke Aceh, kurir ditangkap di dalam bus travel. Beginilah suasana saat polisi menggeledah rumah Bebe, terduga kurir narkoba di Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Jumat 18 September. Dari penggeledahan, polisi menemukan 3 paket sabu seberat 76,3 gram. Selain itu, petugas juga menyita 10 cartridge berisi liquid yang mengandung zat etomidate. Barang bukti kini diamankan di Satres Narkoba Polres Serang. Polisi masih menelusuri asal narkotika dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. FYM ditangkap petugas saat berada di dalam bus travel jurusan Medan Aceh di komplek pertokoan di Jalan William Iskandar Medan, Sumatera Utara. Petugas menemukan 6 bungkus plastik berisi sabu seberat 480 gram yang disembunyikan di ruang khusus yang telah dimodifikasi tersangka. Polisi menyebut tersangka akan menyelundupkan sabu dari Medan menuju Sigli, Aceh atas suruhan seseorang. Kini petugas memburu tersangka lain yang diduga sebagai pemasok narkoba. Pasangan kekasih MAR dan PAS ditangkap saat narkoba Polrestabes Medan di kamar kos di Jalan Kasuari Medan. Sebelumnya, petugas menangkap SAB, seorang kurir, di salah satu apartemen di Medan yang mengaku mendapat 5 pot getar dari pasangan kekasih ini. Dari kosan, petugas menyita barang bukti 5 bungkus pot getar yang disembunyikan di mesin jam dinding. Petugas lalu melanjutkan penggeledahan ke rumah MAR di Jalan Setiabudi Medan. Di kamar tidur tersangka, petugas menemukan ratusan bungkus pot getar mengandung etomidate, merek Yakuza dan Batman. Dari ketiga tersangka, petugas menyita barang bukti 295 bungkus pot getar. Tersangka mengaku baru beberapa bulan menjadi pengedar pot getar yang diperoleh dari seorang warga negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan membayar ganti rugi 92 miliar rupiah kepada PT Morotai Marine Culture yang bergerak di bidang budidaya laut terkait kasus perusakan di tahun 2012. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Baru-baru ini video curhatan seorang pengusaha kuliner yang akan menggelar armada food truck di halaman Sasono Hinggil Dwi Abad, alun-alun Kidul Yogyakarta viral di media sosial. Merasa mengantongi izin dari Keraton Yogyakarta, ia merasa tak nyaman ketika kena pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari, ditambah jatah makan untuk preman dan polisi.
3: Hari food truck-nya berjualan di alun-alun Kidul, dengan berat hati aku harus umumkan ke kalian, kita sudah tidak mangkal lagi di sana.
4: Video yang diunggah akun TikTok by DY Owner at Diah Fardisa mengisahkan dirinya yang sedianya akan menggelar armada food truck-nya selama 5 hari di Sasono Hinggil Dwi Abad, alun-alun Kidul, Yogyakarta, terpaksa berakhir hanya dalam 1 hari.
3: Punglinya banyak. Apa disebut le ora pungli?
4: Ia merasa tidak sanggup membayar pungli parkir sebesar 1 juta rupiah per hari dan harus menyediakan jatah makan 10 porsi untuk preman dan 3 porsi untuk polisi setiap hari. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan telah memberikan izin untuk kegiatan food truck sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan permintaan pembayaran parkir dan hal-hal lain dipastikan bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan Keraton Yogyakarta serta mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan persoalan ini. Sementara itu, pengelola parkir ketika dikonfirmasi di Polsek Keraton menyatakan nominal ini sudah kesepakatan dari awal karena memakai lahan parkir yang cukup luas.
5: Untuk masalah luasan itu kan kurang lebih 20.

0: Kapolresta Yogyakarta memberikan instruksi untuk mengusut tuntas kejadian ini, baik terkait pungli parkir maupun adanya anggota yang disebut meminta jatah makan. Terbaru, seorang anggota Polsek Kraton berinisial S, berpangkat Aibda, ditetapkan Propam Polresta Yogyakarta sebagai terduga pelanggar atas kasus ini. Propam sebelumnya memeriksa 3 personel yang disebut terlibat dalam praktik memalukan ini.
1: Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan sore tadi, Propam telah menetapkan 1 personel Polsek Kraton berinisial Aibda S sebagai terduga pelanggar. Sementara untuk 2 personel lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran SOP berdasarkan keterangan dari pihak Bolesego dan saksi-saksi lainnya. Saat ini terduga pelanggar Aibda S telah kami lakukan pengamanan di tempat khusus atau patsus.
0: Dalam unggahan terbaru, Mbak DY Owner at Diafardisa merasa persoalan ini telah selesai dan tidak perlu proses mediasi. Ia berharap dari konten yang diunggah menjadikan Yogyakarta semakin aman, nyaman, dan tidak ada pungutan liar lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Yogyakarta semakin aman, semakin nyaman, tidak ada praktek pungli-pungli lagi.
3: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 900 ton udang yang diimpor di PT Mega Marine Pride, MMP, dan PT Baramuda Bahari di Pasuruan. Sementara itu di Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Morotai diwajibkan membayar ganti rugi Rp92 miliar kepada PT Morotai Marine Culture yang bergerak di bidang budidaya laut terkait kasus perusakan di tahun 2012.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel 900 ton udang impor di PT Mega Marine Pride, MMP, dan PT Baramuda Bahari di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin petang. Dari jumlah ini, sekitar 885 ton udang impor disegel di PT MMP, sementara 15 ton lainnya berada di PT Baramuda Bahari. Penyegelan dilakukan karena KKP menemukan indikasi penyalahgunaan peruntukan terhadap komoditas ini. Udang impor seharusnya hanya menjalani proses penanganan atau handling untuk kemudian diekspor kembali atau reekspor ke luar negeri. Namun KKP mengindikasikan adanya sebagian komoditas yang diduga keluar dari peruntukan dan beredar di pasar domestik. Masuknya udang impor ke pasar domestik disebut dapat berdampak terhadap pasar udang hasil budidaya di dalam negeri.
4: Kami di sektor hulu ini pasti akan terdampak sangat signifikan, ya. Walaupun ini tidak udang paname langsung begitu, tetapi dengan kehadiran udang pink ini, maka ini akan terdampak terhadap pasar yang ada di domestik. Kenapa tidak memanfaatkan udang yang ada di Indonesia yang lokal?
0: Sementara itu, pada hari Senin, kuasa hukum PT Morotai Marine Culture atau PT MMC mendatangi Pengadilan Negeri Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara. Kuasa hukum mengajukan permohonan eksekusi lanjutan yang kedua kali atas perkara antara perusahaan yang bergerak di bidang budidaya laut ini dengan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Kasus ini bermula pada tahun 2012 saat Pemda Morotai mengeluarkan surat keputusan yang diikuti pergerakan sejumlah massa dari OPD yang berujung pada perusakan dan penjarahan yang merugikan perusahaan. Kasus ini berlanjut ke proses hukum. Pemda Morotai diharuskan memberikan ganti rugi ke perusahaan senilai Rp92 miliar, namun belum direalisasikan hingga saat ini.
5: Yang membayar adalah pemerintah daerah dengan mekanisme APBD yang ada, dianggarkan, bukan bangunan itu dan segala macam.
6: Jadi sejauh ini tidak dimasukkan?
5: Sampai saat ini dari informasi yang kami dapat, mereka sudah sampai proses UAPPAS, itu tidak ada masuk hak kami yang harus dibayarkan dan dirugi.
7: Total yang harus dibayarkan?
5: Kurang lebih Rp92.500.000.000 sekian.
0: DPRD Morotai menegaskan menjunjung tinggi proses hukum yang sudah selesai. Pihaknya kini menunggu penjelasan sekaligus langkah dari pemerintah daerah.
8: Pada dasarnya orang proses hukum tetap, ya orang tetap taruh di depan. Untuk mekanisme yang lain-lain, ya orang kembalikan ke pemerintah daerah. Artinya orang sebagai lembaga, di sini hanya fungsi pengawasan dan penganggaran tuh. Untuk mekanisme menjalankan ini, itu kan proses hukum selesai nih. Ya bagaimana dia menjalankan, orang hanya menunggu dari pemerintah daerah.
0: Di lain pihak, pejabat pemerintah Morotai belum bersedia

0: memberikan konfirmasi atas perkara ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komisi 5 DPR RI mendesak pemeriksaan kapal sebelum berlayar diperketat imbas beberapa kecelakaan kapal laut di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.

Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Di Bekasi, seorang ibu rumah tangga dijambret sampai jatuh dari motornya. Sementara di Ponorogo, seorang remaja terekam CCTV membobol toko sembako.
2: CCTV merekam aksi penjambretan terhadap dua wanita yang tengah mengendarai sepeda motor di Kampung Jati Mulia, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dua pelaku yang berboncengan mendekati dan menarik tas dari arah depan hingga korban jatuh dari motor. Kedua pelaku langsung tancap gas kabur. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di pelipis, mata, dan tangan, serta kehilangan tas berisi uang tunai 1 juta rupiah, serta telepon genggam. Kasus ini kini ditangani Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Penjambretan juga menimpa seorang lansia di Gang Teladan 3 Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Ponsel korban raib digasak pelaku. Korban dan warga sempat mengejar para pelaku namun tak berhasil. Wajah kedua pelaku ini terlihat jelas dalam rekaman CCTV dan viral di media sosial. Pada Rabu siang, korban menyebut sudah melaporkan insiden ini ke polisi. Korban berharap agar pelaku segera tertangkap. CCTV merekam aksi percobaan pencurian beras di salah satu toko di Kompleks Pasar Lama Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Minggu kemarin. Pelaku yang merupakan seorang emak-emak awalnya terlihat mengangkat karung beras. Saat karyawan toko lengah, pelaku lalu menarik dua karung beras ke pinggir jalan. Ketika hendak pergi, karyawan toko yang curiga mencegat pelaku di luar toko dan menanyakan asal-usul dua karung beras yang dibawanya. Pelaku yang panik lalu melarikan diri meninggalkan dua karung beras yang hendak dicuri. CCTV merekam detik-detik pembobolan sebuah toko sembako di Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Pelaku yang diduga masih pelajar nekat mencongkel rolling door sebelum akhirnya menerobos masuk ke toko saat kondisi sepi. Sang pemilik toko, Joko Nugroho, menyebut pelaku berhasil menggondol uang dagang senilai 700 ribuan yang disimpan di laci toko. Kasus ini saat ini telah ditangani Polsek Babadan, Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua anggota perguruan silat ditangkap polisi usai mengeroyok seorang warga tanpa alasan yang jelas. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, kecanduan sabu, seorang pria nekat mencuri motor tetangganya sendiri lalu ditukar dengan sepaket sabu dan uang Rp200.000. Baru pulang dari membeli makanan bersama adiknya, seorang pria tiba-tiba dikeroyok kelompok pesilat di Jalan Raya Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban dipukul tanpa alasan jelas saat rombongan anggota perguruan silat itu sedang konvoi dan melintas dari Kecamatan Jatirejo melalui wilayah Kecamatan Gondang. Sepekan kemudian, personel Polres Mojokerto menangkap dua terduga pelaku, warga Kabupaten Mojokerto berinisial ADS dan ALF. Keduanya kini terancam pidana penjara 7 tahun. Seorang pria terekam CCTV mencuri televisi dan sound system dari rumah warga di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Modus pelaku adalah berpura-pura mencari alamat tempat tinggal temannya. Selain memanfaatkan situasi lingkungan permukiman warga yang sepi, pelaku juga memanfaatkan kesempatan saat rumah yang tidak terkunci ditinggal pergi penghuninya untuk membeli makanan. Kurang dari sepekan, berbekal rekaman kamera pengawas CCTV tersebut, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot mikrolet jurusan Tanah Abang Tambora ini, akhirnya dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, tak jauh dari lokasi kejadian. Dari tangan penjahat kambuhan dengan kasus serupa tersebut, polisi juga berhasil menyita satu unit televisi dan sound system milik korban. Pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi di tengah kondisi sulit mendapatkan banyak penumpang. Kini ia pun harus kembali masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Masih dari Tambora, Jakarta Barat, aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Pekapuran dan terekam kamera pengawas CCTV. Kedua pelaku membawa kabur sepeda motor curiannya dengan cara didorong. Salah satu pelaku berinisial DR yang tak lain adalah tetangga korban berhasil ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora. Pelaku mengaku nekat mencuri gegara kecanduan sabu. Sepeda motor curian ia tukar dengan sepaket narkoba jenis sabu dan uang Rp200.000. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku berinisial Dede. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Kemayoran, Jakarta Pusat, bermodus memberi tahu depan belakang oleng, empat pemuda mencuri tas dari mobil. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
2: Aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai keluarga yang sedang berjaga atau menunggu pasien terjadi di RSUD Dr. Sugiri Lamongan Jawa Timur pada Kamis malam 17 September 2026 lalu. Dalam rekaman CCTV beredar, pelaku pencurian yang berpakaian serba hitam awalnya berbaring tiduran di atas tikar, pura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang berjaga. Melihat kondisi sekitar sepi dan dianggap aman, pelaku perlahan mendekati sejumlah tas korban, lalu merogoh bagian dalam tas dan mengambil uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah sebelum akhirnya kabur tinggalkan lokasi. Dan saat ini pihak manajer RSUD Dr. Sugiri telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Lamongan.
4: Benar, kami dari Polres Lamongan telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah tempat di dalam area sebuah rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Saat ini dalam proses penyelidikan dari Satreskrim Polres Lamongan. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Terima kasih.
2: Kini kasus dugaan pencurian tersebut masih dalam proses penyelidikan hingga pengejaran terduga pelaku oleh Satreskrim Polres Lamongan. Inilah aksi sejumlah pengendara motor dan pengemudi ojol berusaha membekuk seorang pria pelaku pencurian tas berisi laptop yang terus meronta saat diamankan di Jalan Angkasa Kemayoran Jakarta Pusat. Wajah pelaku babak belur usai menjadi bulan-bulanan warga yang mengira pria tersebut pelaku jambret atau begal. Awalnya pelaku dan ketiga rekannya yang berboncengan sepeda motor mengikuti korban yang mengendarai mobil dari arah Pasar Baru menuju Sunter, Jakarta Utara. Saat melintas jalan HBR Motik Kemayoran, pelaku memepet mobil korban dan memberitahu jika ban bagian belakang oleng. Korban pun menepi untuk memeriksa ban, namun itu semua ternyata hanya akal-akalan pelaku, lantaran saat korban keluar dari dalam mobil, salah satu pelaku membuka pintu dari sisi mobil dan mengambil tas korban. Menyadari tas berisi laptop telah raib, korban langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak trotoar. Sayangnya, meski salah satu pelaku berhasil diringkus, namun ketiga rekan pelaku berhasil melarikan diri. Berbekal

0: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
1: Dari balita, nah kebetulan saya juga mengonsumsi dan jadi terus itu ada sisa telur itu saya makan.
0: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
2: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BIN untuk.
0: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
3: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
0: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
4: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
0: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, dan sidak ini untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman Republik Indonesia yang menemukan sejumlah bangunan mewah pada lingkungan lapas. Kanwil menjelaskan bangunan tersebut digunakan untuk keperluan para pejabat serta petugas lapas, termasuk kepala lapas Cibinong. Kami akan membahasnya nanti, kali ini bersama saya Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Ombudsman Republik Indonesia melakukan sidak di Lapas Cibinong kelas 2 dan tim menemukan ruangan mewah yang mirip atau di kawasan tersebut. Inilah penampakan salah satu ruangan mewah di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan berada pada area Lapas Cibinong kelas 2A. Razia dilakukan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno setelah video kondisi ruangan tersebut viral di media sosial. Ditjen Pemasyarakatan menyebut terdapat 13 bangunan di samping lapas yang digunakan sebagai ruangan pegawai hingga kepala lapas. Sementara temuan minuman keras dan adanya pintu akses khusus kini turut menjadi perhatian dan akan ditelusuri lebih lanjut. Dan bagaimana kondisi terkini dari Lapas Cibinong, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Nindya Yuwono di sana. Selamat malam, Nindya. Jadi bagaimana kondisi setelah dua kali sidak di lapas sana?
1: Selamat malam Bram, betul sekali. Untuk saat ini kami melaporkan dari depan Lapas Cibinong, di mana untuk sore hari tadi hingga saat ini kami melaporkan kami belum diizinkan masuk untuk melakukan peliputan kemudian ataupun pengambilan gambar dan juga update situasi terkini dari dalam lapas. Karena kalau merujuk pada siaran pers dari Kemenko Hukum HAM dan juga INIPAS, ini melalui Menko Hukum HAM dan INIPAS Yusril Issa Mahendra, bahwasannya sebenarnya media sudah diizinkan untuk melihat situasi ataupun melihat apa-apa saja yang sesuai temuan dari Ombudsman terkait video viral adanya rumah atau klaster mewah yang ada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Namun untuk saat ini Bram, kami hanya bisa melaporkan dari depan gerbang Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bahwa untuk pagi tadi ini sudah ada kunjungan dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Tadi awak media sempat diajak melihat langsung ada 13 rumah yang bisa dikatakan memiliki fasilitas yang bisa dikatakan mewah begitu ya Bram. Informasi yang kami dapatkan pada saat konferensi pers dengan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, 3 di antara dari 13 rumah yang ditunjukkan tadi, 3 di antaranya ini digunakan asimilasi ataupun edukasi bagi para warga binaan ataupun tahanan yang sudah memasuki setengah masa tahanannya. Dan untuk rumah-rumah lainnya ini digunakan untuk atau dipergunakan untuk pejabat ataupun kepala lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sendiri. Kemudian yang menarik perhatian juga Bram, pada saat sidak dari Ombudsman ini tidak hanya fasilitas mewah, kemudian ada juga televisi dan lain sebagainya yang ada di dalam rumah, tapi juga fasilitas pendukung yang ada di luar area klaster begitu ya. Ini ada juga tempat gym, kemudian ada juga simulator golf yang saat ini sedang dalam pembangunan. Ini yang juga disoroti oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian tidak hanya itu Bram, selain fasilitas barang-barang elektronik yang cukup mewah yang ada di rumah-rumah yang ada di kawasan Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, ada yang menarik perhatian juga, ini adanya ditemukan oleh Ombudsman, ini adanya minuman-minuman keras yang ada di dalam kulkas-kulkas dalam rumah yang berfasilitas mewah tadi. Namun informasi dari pada saat konferensi pers yang digelar Ombudsman di Jakarta, anggota Ombudsman menyampaikan bahwa untuk saat ini belum terkonfirmasi siapa pemilik dan juga pengguna dari minuman keras yang sudah ditemukan tersebut. Begitu Bram. Yang menarik perhatian juga Bram, untuk pada saat konferensi pers Ombudsman menyampaikan bahwa sempat ada warga binaan yang ditemukan juga di dalam rumah berfasilitas mewah tersebut, dan tim Ombudsman juga sempat mewawancarai salah satunya dan menyatakan bahwa memang untuk penggunaan fasilitas maupun rumah ini memang mereka membayar secara komersil begitu, namun belum terkonfirmasi juga bagaimana mekanismenya, kemudian pembayarannya kepada siapa. Ini hingga saat ini belum terkonfirmasi oleh tim dari Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian yang cukup menjadi sorotan juga selain fasilitas-fasilitas mewah yang seperti saya sebutkan tadi, Bram, memang ada cukup hambatan begitu yang dialami tim ombudsman ketika sidak beberapa hari yang lalu atau kemarin juga. Ini memang adanya cekcok ataupun perdebatan begitu ya dari tim ombudsman dengan petugas lapas yang ada di Lapas Cibinong yang membuat sidak cukup terhambat begitu. Bram, selain itu, jika ditanya apa yang selanjutnya tindak lanjut begitu dari ombudsman terkait hal ini, kalau atas informasi yang kami dapatkan pada saat konferensi pers ombudsman hari ini, Bram, tim ombudsman meminta adanya perbaikan dan juga evaluasi menyeluruh dari Lapas Cibinong tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian ombudsman juga meminta fasilitas-fasilitas khusus terutama untuk fasilitas mewah yang ada di sekitar Lapas Cibinong ini dibongkar dalam kurung waktu kurang dari 1 bulan. Selain itu juga tim ombudsman juga meminta warga binaan yang ditempatkan pada rumah-rumah hunian yang bisa dikatakan mewah tadi ini bisa dikembalikan ke blok hunian sesuai ketentuannya begitu ya, Bram. Tadi sempat ditanyakan juga oleh awak media pada saat konferensi pers yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia, apakah ini ada kaitannya dengan warga binaan atau narapidana yang memiliki kasus-kasus korupsi yang cukup besar begitu ya. Namun tadi sudah dijawab juga oleh anggota Ombudsman bahwasannya memang tidak warga-warga yang ditemukan atau bertemu langsung dengan tim Ombudsman ini bukan warga-warga yang memiliki kasus-kasus yang cukup besar begitu, Bram. Jadi ini belum masuk list dalam ombudsman seperti itu. Dan untuk saat ini kami masih menunggu dan masih belum bisa masuk untuk melihat langsung bagaimana situasi di dalam dan hanya bisa menyampaikan melalui depan Lapas Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Demikian, Bram.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan kami Nindya Yuwono melaporkan langsung dari Cibinong, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dan dalam aksi tersebut, massa buruh mendesak pemerintah dan juga DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja.
2: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI mendesak pemerintah dan DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Perwakilan buruh akan segera melakukan perundingan lanjutan mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan bersama pemerintah dan DPR. Adapun tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja.
3: Baik, kemarin sore DPR mulai merubah beberapa pasal yang kami tentang dan kami akan segera melakukan komunikasi bersama DPR dan pemerintah agar dapat serius. Karena kami pastikan kalau DPR dan pemerintah tidak serius mengakomodir pasal-pasal krusial seperti pengupahan, seperti outsourcing, jaminan sosial, alih daya, magang, kami pastikan kami akan melakukan aksi besar nasional.
2: Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak diakomodir, para buruh mengaku bakal kembali turun ke jalan pada awal Oktober mendatang. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Puluhan mama calon jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur melaporkan salah satu agen perjalanan ke Polda Jatim. Mereka mengaku gagal berangkat umroh meski sudah membayar biaya perjalanan. Dari kasus lainnya di Kabupaten Badung, Bali, seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah. Aksi ini dilakukan diduga terkait dengan masalah utang piutang pemilik rumah.
4: Calon jemaah umroh yang didominasi emak-emak ini mendatangi Polda Jawa Timur. Calon jemaah dari sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan ini datang untuk melaporkan Erni Khairunisa, pemilik travel umroh, lantaran gagal berangkat umroh. Kasus ini berawal pada akhir Agustus saat sekitar 200 orang gagal diberangkatkan. Pihak travel sebelumnya menjanjikan penundaan keberangkatan atau pengembalian dana. Namun hingga saat ini jemaah mengaku belum mendapat kejelasan. Jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umrah dengan biaya mulai dari 20 jutaan rupiah. Salah satu koordinator jemaah mengaku rugi lantaran harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan hingga mencapai 50 juta rupiah.
5: rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua. Agustus ada.
6: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
5: Dari manajemen, untuk sekarang nggak bisa ditemui, menghilang. Jadi semenjak kejadian tanggal 30 itu, pihak travel itu udah menghilang. Karena kan tanggal 30 kan ricu kan, jadi kan 30 kan harusnya diberangkatkan bersama, cuman sama PT-nya diberangkatkan per kloter, per bis. Akhirnya yang misalnya suami istri kan nggak bareng kan marah-marah akhirnya. Protes ke pihak travel, akhirnya pihak travelnya memberangkatkan bertahap, tanggal 1, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 5 gitu apa. Yang tanggal 5 itu kemarin diberangkatkan, tapi pulangnya itu pakai biaya sendiri. Jadi biaya sendiri, kasihan Pak, ada orang tua-tua gitu. Jadi sampai kasihan lah pokoknya biaya sendiri intinya.
6: Mas, rata-rata biaya berapa ini, Mas?
5: Kebanyakan ini kan pakai paket subsidi ya. Paket subsidi sekitar 20 juta, ada yang 23, ada yang 25, nggak mesti, Mas.
6: Tergantung hari berapa harinya ya?
5: Tergantung berapa harinya juga.
4: Tak hanya di Surabaya, sejumlah calon jemaah umrah yang menggunakan agen perjalanan yang sama juga mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jombang, Jawa Timur. Mereka mengaku kesulitan menghubungi pihak travel, bahkan kantor PT Anisa Ahmada Travelindo disebut sudah tutup dan terkunci. Jemaah kemudian meminta Kemenhaj untuk membantu memfasilitasi pengembalian dana yang telah disetorkan.
7: Sudah bayar Rp25.900, belum lagi ditambah biaya
8: Aftur
7: 3 juta katanya, tapi saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
8: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
7: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, dan tidak bisa berangkat. Maka pilihan kami adalah refund.
9: Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh jamaah tadi, itu ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan.
8: Mekanisme pengembalian uang mereka bagaimana?
9: Nah, itu terkait dengan refund, karena memang travel itu telah di Sisko patuhnya setelah diblokir, sehingga mau tidak mau jamaah adalah permohonan refund kepada pihak travel.
4: Sebelumnya Kementerian Haji dan Umrah telah menjatuhkan sanksi berupa pencabutan akses kepada PT Anisa Ahmada Travelindo. Langkah ini diambil setelah muncul sejumlah persoalan, termasuk menelantarkan 26 jemaah di Mekah dan 56 jemaah di Madinah. Pencabutan akses ini membuat PT Anisa Ahmada Travelindo tak bisa lagi memberangkatkan calon jemaah umrah ke Tanah Suci. Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di Desa Pererenan Mengui, Kabupaten Badung, Bali pada Senin dini hari lalu. Kobaran api sempat melalap bagian depan rumah. Petugas Polsek Mengui yang datang ke lokasi kejadian menemukan sumbu dari kain serta pecahan botol bekas minuman keras. Petugas juga menemukan bekas BBM di sekitar tembok bangunan yang terbakar. Sebelumnya sepucuk surat ancaman ditemukan pemilik rumah di halaman depan. Pelemparan bom molotov ini diduga terkait utang piutang pemilik rumah. Polisi kini masih memburu kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Walaupun sudah 2 tahun menjabat, pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini dipersoalkan oleh sejumlah kalangan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan minimal karena tidak memiliki ijazah SMA. Penggugat meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian lanjutan.
10: Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI periode tahun 2011-2014 Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 soal ijazah Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang gugatan pada Rabu, Denny mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Denny menilai pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui proses serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
11: Dan ini makanya penting ada pemeriksaan pembuktian lanjutan. Memohon kepada Mahkamah untuk juga meminta keterangan, memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dulu pada saat surat keterangan Gibran 2019 karena berubah terus namanya ini, kalau tidak salah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipanggil untuk menjelaskan bagaimana proses penerbitan surat keterangan itu.
10: Sementara itu, kelompok militan Gibran 08 Nusantara menilai proses pencalonan hingga penetapan pasangan Prabowo Gibran telah berjalan sesuai ketentuan. Mereka menilai persoalan terkait syarat ijazah seharusnya sudah selesai setelah hasil pemilu ditetapkan dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.
12: Kalau ada perkataan tidak puas dan sebagainya, seharusnya itu muncul dari paslon nomor 1 ataupun nomor 3. Tapi ini semua sudah selesai ketika ya produk hukumnya itu sudah dilantik, yaitu presiden dan wakil presiden oleh MPR dan DPR dalam sidang paripurna pelantikan tanggal 20 Oktober 2024.
10: Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu mengklaim tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, Bawaslu mengaku mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan dokumen pada sistem informasi pencalonan atau siklon KPU.
13: Yang Bawaslu menyampaikan surat nomor 924/2023 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 24 November 2023 kepada pelapor vide bukti PK2 bahwa berkenaan dengan syarat calon berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran administratif dan atau tindak pidana pemilu serta permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu selama tahapan pemilu tahun 2024.
10: Komisi Pemilihan Umum pun turut membantah tudingan menyembunyikan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat administrasi calon wakil presiden 2024. KPU menjelaskan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang mengatur dokumen persyaratan pasangan calon sebagai informasi publik yang dikecualikan memiliki substansi yang disebut serupa dengan ketentuan yang

0: sudah ada sebelumnya. Dalam aturan tersebut, informasi terkait pendidikan dan kelulusan pasangan calon tidak dapat diakses publik tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan. KPU menegaskan, aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk menutupi dokumen pendidikan Gibran. Namun keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 kemudian dicabut melalui keputusan KPU nomor 805 tahun 2025 pada 16 September 2025. KPU menyatakan pencabutan dilakukan sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Selain itu, KPU menilai gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau Pilpres 2024 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah melewati batas waktu pengajuan. KPU menyebut gugatan tersebut terlambat hingga 905 hari.
1: Masing-masing selisih hari dari 4 objek itu adalah 1032 hari, 1031 hari, 905 hari, dan terakhir kaitan dengan penetapan pasangan calon itu sudah melebihi tenggat waktu 869 hari. Sehingga menurut hukum, permohonan yang diajukan oleh para pemohon nyata-nyata telah jauh melampaui tenggang waktu pengajuan.
0: Berdasarkan ketentuan pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu dan pasal 7 ayat 2 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, permohonan PHPU paling lambat diajukan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Namun permohonan terkait syarat pendidikan Gibran baru diajukan para pemohon pada 10 September 2026. Nindya Yuwono, Riki Maulana, Jakarta.
2: Joko Widodo menjelaskan soal ijazah putra sulungnya yang juga wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai SD, SMP hingga perguruan tinggi, ia menyerahkan sepenuhnya persoalan gugatan ijazah putranya pada proses hukum yang berlaku. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum, sehingga hasilnya ia menyerahkan sepenuhnya pada proses lembaga yang berwenang. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menjelaskan terkait dengan riwayat sekolah sang putra yakni Gibran, telah menempuh pendidikan di SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta dan selanjutnya ke Orchard Park Ordinary School Singapura.
3: Kalau ikuti proses hukum yang ada, tetapi yang saya tahu Mas Gibran SD-nya di SD 16 Muhammadiyah Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Muhammadiyah Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu full level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insep, ini pathway, saya tahu, setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian tidak lagi masuk ke MDIS di Singapura, jelas semuanya.
2: Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil ekshumasi atau otopsi ulang jasad Sutrimo yang disebut sebagai mantan kepala rumah tangga ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Di Tangerang Selatan, seorang remaja diduga menjadi korban child grooming. Sementara itu di Bekasi, pelaku pencurian raket padel seharga 30 juta rupiah ditangkap polisi.
4: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman terkait kasus tewasnya Sutrimo yang disebut-sebut sebagai mantan kepala rumah tangga ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Koordinasi telah dilakukan dengan dokter forensik Medico Lega terkait ekshumasi terhadap jasad Sutrimo. Rencananya hasil dari ekshumasi atau otopsi ulang akan disampaikan pada pekan ini.
5: Bahwa penyidik Ditreskrim Umum Polda Metro Jaya akan berkoordinasi mencari waktu bersama tim dokter forensik medico legal terkait tentang jadwal. Begitu juga akan memanggil dari pihak kuasa hukum pihak keluarga almarhum Sutrimo. Ini akan dijadwalkan dan kami memahami harapan publik untuk kita menyampaikan secara transparan.
4: Inilah bukti percakapan antara korban dan terlapor serta tulisan curhat korban yang diduga jadi korban kekerasan seksual oleh gurunya di Tangerang Selatan. Korban yang kini berusia 13 tahun diduga mengalami perbuatan tersebut sejak kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 SMP. Pada Selasa, kuasa hukum korban pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan. Terlapor disebut pernah mempertontonkan konten pornografi, menyentuh bagian sensitif, serta meminta foto tak pantas korban. Dugaan perbuatan ini disebut terjadi di lingkungan sekolah setelah kegiatan belajar mengajar dengan dalih kegiatan mengaji.
6: Dari pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku dengan cara child grooming. Ya, jadi ada pola ya pendekatan manipulasi yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban dengan mengiming-imingi sesuatu hal yang disukai oleh korban dengan tujuan melakukan eksploitasi seksual terhadap korban.
4: Selain lapor polisi, tim kuasa hukum korban juga melaporkan kasus ini ke KPAI. Pelaku pencurian raket padel berharga 30 juta rupiah dibekuk tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku yang berjumlah 3 orang ditangkap di wilayah Bekasi Barat saat akan menjual raket hasil curiannya melalui janjian di media sosial Selasa sore. Ironisnya, pelaku FNU dan AES merupakan pasangan suami istri. Otak pencurian yang dimotori oleh AES yang merupakan sekuriti padel yang bertugas menggambar situasi arena padel. Sementara pelaku BVS merupakan keponakan AES berperan sebagai penjual hasil barang curian.
7: Untuk tersangka AES sudah bekerja kurang lebih 1 tahun. Hasil pemeriksaan sementara tidak ada unsur sakit hati, yaitu memang murni motif ekonomi.
4: Sebelumnya CCTV merekam seorang wanita mencuri raket padel seharga 30 juta rupiah di sebuah sarana olahraga Lions Padel Society di wilayah Jalan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Senin pagi lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang wanita nekat mencuri sejumlah barang dagangan di sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Dan masih dari Kota Depok, kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Depok, Jawa Barat, dibobol maling.
8: Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri di toko perabotan yang berada di Jalan Haji Dimun, Sukmajaya, Kota Depok, Rabu malam kemarin. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk dengan memesan sejumlah barang, sementara dirinya mengambil barang dagangan tanpa diketahui pegawai. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 buah setrika dan 1 buah selang regulator gas ke dalam kantong plastik hitam yang telah disiapkannya. Pemilik toko, Mimin, mengatakan, pelaku sempat berdalih hendak mengambil mobil terlebih dahulu saat pegawai menagih pembayaran. Namun pelaku diketahui datang ke toko tersebut menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di samping toko. Mimin mengaku tidak mengenal pelaku yang diduga sengaja melancarkan aksinya meski mengetahui adanya kamera CCTV di lokasi.
9: Itu dia dia ngambil plastik. Jadi setrika itu langsung diambil, langsung ditaruh di motor, motornya ditaruh di samping keripik. Gitu. Iya.
10: Itu dia pura-pura beli.
9: Iya,
10: memang
9: pura-pura beli, Mas.
8: Di atas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Sukmajaya telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di kantor Basnas Kota Depok, Perumahan Depok Mulia 1, Beji, Kota Depok. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 22.05 WIB dengan memanjat gerbang dan bersembunyi di area parkir hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 04.30 WIB, pelaku membobol pintu depan dan masuk ke sejumlah ruangan. 3 laptop, 3 telepon genggam, 1 tablet, dan 1 harddisk dilaporkan hilang dengan kerugian ditaksir 30 hingga 60 juta rupiah. Pihak Basnas telah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV untuk penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten. Sementara 7 orang lainnya masih hilang. 5 diantaranya adalah jurnalis yang pada 7 September lalu meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Suasana haru iringi pemakaman Sukarman. anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu, Surahman dimakamkan di TPU Ki Demang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi, dan Rabu lalu Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan pada perairan Pulau Enggano adalah Surahman, pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal Cepat Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dengan 5 jurnalis, 1 kapten kapal dan seorang pemandu pada 7 September lalu. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak ini menindaklanjuti inspeksi mendadak ombudsman yang menemukan sejumlah bangunan mewah pada lingkungan lapas. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9.30 menit, live di CNN Indonesia.
3: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
5: Dinyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perbukuan hukum tetap.
4: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
6: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
4: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
3: Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan batu bara PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggeledahan dilakukan di kantor PT CCM yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 78 Jakarta. Selain itu penyidik juga menggeledah rumah mantan kepala daerah di Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Nunukan dan rumah mantan kepala dinas Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Bulungan. Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti lainnya. Barang bukti yang diamankan akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami perkara serta mengumpulkan alat bukti. Serangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi pertambangan batu bara PT CCM di Kabupaten Nunukan dalam rentang 2013 hingga 2025.
7: Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya, dan tindakan penyidikan tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis siang dan sidak ini untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak oleh ombudsman yang menemukan sejumlah bangunan mewah pada lingkungan lapas. Kanwil menjelaskan bangunan tersebut digunakan untuk keperluan para pejabat dan juga petugas lapas termasuk Kepala Lapas Cibinong.
8: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibidong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
9: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu, ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya, tetap komitmen pimpinan kita akan lakukan penyelesaian.
8: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
10: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi apa maladministrasi yang terjadi di sana. Yang jelas pertama adalah tidak masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi Ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan, khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
8: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
3: Lalu bagaimana dan apa saja hasil temuan dari Ombudsman dan bagaimana respon dari DPR? Kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber. Ada anggota Ombudsman Republik Indonesia Syafrida Rahmawati Rasahan serta anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Syafrida Gus Kozin.
11: Selamat malam Mas Bram.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih karena narasumber sudah berkenan bergabung. Saya ke Bu Syafrida terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian Anda kemarin melihat klaster mewah mirip kos-kosan begitu Ibu, ini sudah didalami atau belum? Siapa kemudian narapidana yang menghuni lapas itu Ibu?
10: Ya, saat ini kami sedang mendalami temuan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Untuk memastikan tahanan atau narapidana yang kami temukan di rumah tersebut apakah merupakan siapa orangnya, siapa namanya, ini masih dalam kami dalami karena memang perlu pengecekan lebih lanjut baik kepada pihak pemasyarakatan sendiri maupun kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Okay. Jadi sampai hari ini kami melakukan pendalaman, Mas Bram.
3: Oke, jadi setelah ditemukan ini tidak bisa langsung dikonfirmasi atau memang pihak pemasyarakatan yang belum mau menunjukkan Ibu siapa penghuninya?
10: Pertama ini kan hanya berupa wajah ya, rekaman wajah. Nama kan kami tidak, namanya kan cuma nama disebutin begitu. Tapi kan kita tidak tahu nama lengkapnya, dia kasusnya apa, dan ini kan perlu pengecekan lebih lanjut. Ya, terutama mungkin berkenaan identitas, kita nggak mau juga salah, nanti disebut namanya si A, rupanya ini si B gitu. Nah ini kita perlu pendalaman, jadi memang tidak bisa serta-merta, Mas Bram, terkait dengan identitas siapa yang menghuni, tapi yang jelas ketika kami wawancarai, yang bersangkutan menyampaikan dia benar adalah warga binaan.
3: Oke, tapi artinya nama awalnya sudah diberikan tapi masih dalam verifikasi Ombudsman begitu ya, Ibu ya? Betul. Oke, baik. Saya ke Gus Kozin kalau begitu. Gus, bagaimana DPR melihat ini, Gus? Artinya masyarakat mulai curiga, apalagi kemudian banyak napi koruptor di sana. Apa yang bisa DPR bantu jelaskan ke masyarakat, menunjukkan secara transparan begitu, Gus?
12: Ya, terima kasih Mas Bram, Bu Safrida. Yang pertama, kami prihatin jika apa yang menjadi temuan awal dari Ombudsman ini memang seperti itu adanya, ada perlakuan berbeda, fasilitas berbeda bagi napi-napi khusus. Walaupun ini tentunya perlu apa namanya klarifikasi lebih lanjut ya, perlu pendalaman lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ombudsman. Saya pribadi selaku anggota Komisi 2 yang bermitra dengan Ombudsman melihat ini suatu langkah maju ya, bahwa kalau kita kembali kepada amanat Undang-Undang nomor 37 2008, fungsi Ombudsman ini kan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitas atau apa namanya pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Jadi ketika kemarin muncul ada bahasa-bahasa tidak berhak, itu salah. Bahkan ketika menghalang-halangi tugas Ombudsman di lapangan, itu ada ancaman pidananya. Okay. Ada ancaman sanksinya, itu jelas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tidak boleh hanya menjadi satu catatan. Satu temuan, jika kemudian sudah dilakukan kajian, klarifikasi, dan investigasi mendalam oleh Ombudsman, pihak terkait dalam hari ini IMIPAS, Kementerian IMIPAS, harus melakukan tindak lanjut untuk meng-clearance, untuk mengklarifikasi, atau untuk melakukan penertiban terhadap pihak-pihak terkait. Karena jika tidak, ya di undang-undangnya itu jelas secara eksplisit disampaikan ada batas waktu. Kalau saya tidak salah nanti koreksi Bu Safrida, itu maksimal 60 hari ada publikasi dan akhirnya nanti ada pelaporan, ada report dari Ombudsman kepada DPR RI maupun kepada Presiden untuk diambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3: Oke, Gus, izin saya dalami, Gus. Anda tadi mengatakan soal jika menghalang-halangi maka ada pidana. Artinya di sini Anda sudah mencium ada bau maladministrasi kah kemudian?
12: Enggak, kalau kemarin kan seperti yang viral di sosial media, terpublikasi, salah satu anggota komisioner ketika mau mencoba masuk ke dalam untuk melakukan cross-check lebih mendalam, itu kan dihalang-halangi oleh petugas. Nah, saya sebagai mitra daripada Ombudsman ingin menegaskan bahwa pasal 44 itu jelas, sanksi pidananya ada, sanksi apa namanya, keuangan dan perdatanya itu ada, maksimal 1 miliar dan kurungan paling lambat 2 tahun kalau di Undang-Undang nomor 37 tahun 2008. Artinya apa? Ombudsman ini institusi negara, lembaga negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap semua pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Seluruh ASN, seluruh aparatur lembaga negara, baik itu kementerian, badan, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah.
3: Oke.
12: Nah, hal-hal yang dilakukan seperti yang di Cibinong ini satu terobosan yang sebetulnya norma aturannya sudah ada.
3: Baik.
12: Tapi selama ini beberapa tahun terakhir ini kita tidak pernah mendengar Ombudsman untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya proaktif.
3: Baik.
12: Turun ke lapangan. Jadi kami jujur atas nama Komisi 2 fraksi PKB sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ombudsman ini.
3: Oke, atau Anda sebagai anggota Komisi 2 nantinya akan memberikan rekomendasi pada Komisi 13 yang kemudian menjadi partner atau mitra dari IMIPAS begitu untuk kemudian menindaklanjuti. Memang kalau dihalangi ini ada pidananya menurut Anda tadi, Gus?
12: Kemarin kalau tidak salah sudah direspon ya oleh pimpinan koordinator wakil ketua DPR yaitu Pak Sufmi Dasko Ahmad untuk langsung secara on the spot menyikapi dan memerintahkan kepada pimpinan Komisi 13 untuk menindaklanjuti. Kalau tidak salah kita baca sekilas di media akan dilakukan pemanggilan.

0: kami sudah melakukan pengecekan bahwa hanya satu bangunan yang diakui sebagai tempat peristirahatan petugas yang menjaga dapat giliran jaga malam. Cuman satu bangunan. Dan ketika kami tanya pagi, karena kami mendatang pagi, kami tanya mana petugas yang istirahat di pagi hari yang habis jaga malam, petugasnya tidak ada. Sedangkan bangunan-bangunan yang lain itu kami dapat pastikan itu bukan rumah dinas, karena memang itu yang kami dapati ada warga binaan termasuk yang melarikan diri ke kamar. Ya. Jadi ada beberapa orang yang kami temukan dan mereka ada yang mau bersedia diwawancarai, ada yang tidak, ada yang melarikan diri. Nah itu terbukti bahwa itu bukan peruntukannya untuk rumah dinas.
1: Okay.
0: Kalau memang rumah dinas, seyogyanya itu harus dihuni oleh keluarga struktur lapas kelas 2 Cibinong.
1: Oke, jadi Bu Safrida, dengan kondisi seperti ini, dengan keterangan yang menurut Anda tidak sesuai dengan sidak dari Ombudsman kemarin, apa rekomendasi lanjutan Ombudsman? Kami tentu publik tidak berharap ini berhenti di sini tentunya.
0: Ya, oke. Pertama, seperti mana saya sampaikan, dan terima kasih atas dukungan Komisi 2 DPR RI terhadap kami. Kami berharap bahwa, bukan berharap lagi, kami meminta Kementerian Imipas, khususnya Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan evaluasi dari hulu, dari mulai regulasi, prasarana, sarana, sumber daya manusia sampai ke hilirnya, sampai terkait dengan pelayanan masyarakat di lapas kelas 2A Cibinong, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh dan diambil tindakan tegas terhadap petugas ataupun pejabat di lapas Cibinong jika memang terbukti melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan pelayanan publik sebagaimana perintah Undang-Undang Pemasyarakatan. Dan kami sebagaimana kita juga akan menyampaikan ini secara tertulis kepada hasil kajian kami, hasil analisa kami berdasarkan data dan bukti yang kami miliki ini kepada Dirjen Pemasyarakatan dan kepada DPR untuk dilaksanakan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan untuk diawasi oleh DPR juga bersama-sama dengan Ombudsman, karena memang DPR punya fungsi pengawasan, kami juga sebagai pengawas eksternal juga harus memastikan seperti yang disampaikan Pak Gus Hozini tadi bahwa ini harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik itu selama 60 hari.
1: Tapi saya saya konfirmasi sekali lagi bahwa Ombudsman hanya memberikan rekomendasi begitu ya, Bu Safrida?
0: Iya, tapi rekomendasi wajib dilaksanakan, Mas. Jadi berdasarkan perintah undang-undang, memang kami tidak bisa memberikan hukuman, ya, kami tidak bisa memberikan sanksi. Tapi kami harus memastikan bahwa seluruh saran perbaikan kami, tindakan korektif kami wajib dilaksanakan, karena ini punya impact terhadap penilaian kinerja lembaga, termasuk soal pemberian predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas pelayanan ya yang harus didapatkan oleh sebuah institusi yang juga bukan hanya Ombudsman yang melakukan penilaian, tapi ada Menpan RB dan juga ada lembaga administrasi negara.
1: Baik. Terakhir Gus Kozin, saya ke Anda kembali, singkat saja Gus. Jadi artinya bagaimana kemudian satu dari Komisi 2 bisa menguatkan Ombudsman dan bisa mendorong Ombudsman lebih banyak melakukan hal seperti ini, dan kedua bagaimana kemudian soal tindakan pelanggaran tadi, kemudian Komisi 2 juga bisa menyampaikan pada pimpinan DPR pun pada Komisi 13 begitu Gus?
2: Ya, jadi seperti benar yang disampaikan Bu Safrida tadi, memang ada kewenangan yang terbatas ya. Ombudsman ini tidak punya kewenangan eksekutorial untuk kemudian sanksi, tapi perlu diingat undang-undang itu sifatnya koersif dan ada bahasa secara eksplisit pihak terlapor dalam hal ini itu wajib menindaklanjuti ya, sampai dengan 60 hari. Jika tidak, nanti bisa dilakukan publikasi dan pelaporan secara tertulis oleh Ombudsman kepada DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan kepada Presiden yang itu tentunya eksekutif sebagai pimpinan tertinggi eksekutif. Nah, nantinya jika ini tidak ditindaklanjuti tentu akan berkorelasi dengan basis penilaian kinerja dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sebagai langkah evaluatif oleh Presiden. Nah, namun demikian, dalam upaya melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya Ombudsman itu juga diatur oleh undang-undang. Bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi, mengganggu atau mencoba mengintervensi proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, itu ada sanksi pidananya dan

0: ada sanksi dendanya. Jadi ombudsman ini powerful dalam hal mengawasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Mm-hmm. Jadi boleh bergerak baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ini yang banyak publik tidak memahami secara utuh. Jadi kami juga agak surprise juga ya ketika melihat video itu kemudian tidak dibenarkan untuk masuk sampai ada aksi dorong-dorongan kalau tidak salah kemarin. Nah ini juga sebagai warning kepada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, terbuka ketika misalkan ombudsman melakukan sida atau menjalankan fungsi pengawasan, karena ini bagian daripada institusi negara yang baik diatur oleh undang-undang seperti
1: Oke.
0: itu, Mas.
1: Baik-baik, kami publik akan menunggu bagaimana kelanjutannya. Terima kasih atas dua orang narasumber, yakni Gus Kozin, anggota Komisi 2 DPR RI, serta Ibu Syafrida, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu sekalian.
0: Selamat malam, terima kasih Mas Bram. Terima kasih
2: Bu Syafrida. Selamat malam, Bu.
0: Ya, siap.
1: Berikutnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Bupati Nonaktif Pekalongan Fadia Arafik dengan hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis pagi, Jaksa Penuntut Umum KPK menyatakan Fadia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Modus yang digunakan oleh Bupati Nonaktif Pekalongan tersebut adalah mengatur pengadaan tenaga kerja outsourcing pada lingkup pemerintahan Kabupaten Pekalongan serta pengadaan makan minum di rumah sakit dengan sengaja melibatkan perusahaan milik keluarganya sendiri. JPU juga membeberkan Fadia menerima gratifikasi, uang haram tersebut disamarkan dalam bentuk tunjangan hari raya hingga hadiah ulang tahun yang disetor oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan. Selain tuntutan 5 tahun penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp250 juta rupiah dan membayar uang pengganti sebesar 2,69 miliar rupiah yang setara dengan nominal gratifikasi.
3: Pasal ini kan minimal ancamannya 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Tadi kita dengar sama-sama penuntut umum menyampaikan tuntutan 4 tahun. Lima tahun. Nah, saya kira ini cukup ringan ya. Mudah-mudahan bagi majelis hakim bisa memutus yang minimal di 4 tahun.
1: Sidang lanjutan kasus ijazah palsu Joko Widodo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berakhir kedua kubu saling tuding pada Kamis siang. Kubu Jokowi menuding nota perlawanan dari kubu Suryo prematur. Sidang lanjutan kasus ijazah palsu Jokowi yang mengagendakan pembacaan nota perlawanan oleh kubu terdakwa Suryo atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Namun usai sidang kedua kubu saling tuding atas hasil sidang yang berlangsung hingga 4 jam tersebut. Firmanto Laksana dari kuasa hukum Joko Widodo menuding nota perlawanan yang dibacakan kubu Suryo terlalu prematur karena isinya bukan perlawanan, melainkan pledoi dan terkait kesalahan isi dakwaan yang sudah disempurnakan sesuai dengan aturan KUHAP.
4: Sebenarnya sudah sangat jelas dan sudah sangat tegas yang disampaikan oleh pihak kejaksaan bahwa dakwaannya sudah diperbaiki dan sudah sangat runut. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesempurnaannya ya sudah disempurnakan seperti itu dengan menggunakan pasal 3235 itu pun tentunya peristiwa-peristiwanya ada.
1: Sementara itu, Suryo sendiri menuding dakwaan jaksa berubah dari 7 kini tinggal 6 pasal. Tidak hanya itu saja, menurut Roy, pasal-pasal tidak spesifik disebutkan ayat yang dilanggar. Oleh karenanya, terdakwa menyatakan dakwaan cacat hukum dan meminta majelis hakim dakwaan tersebut digugurkan.
5: Olah-olah otentik, pasal ini yang bisa diperbaiki adalah kalau itu hanya salah-salah ketik, typo atau apa, ini fatal. Nggak bisa diperbaiki ya. Kemudian tadi dia juga tidak memasukkan di dalam pasal-pasal yang ada di undang-undang di KUHP juga di undang-undang ITE itu selalu semuanya itu di bawah undang-undang dasar negara Republik Indonesia, di bawah undang-undang dasar 45 itu apa, pasal 27 tentang kebebasan berekspresi itu ada, dan tentang hak asasi itu juga ada di situ, dia tidak tuliskan. Padahal apa yang saya lakukan adalah untuk kepentingan publik.
1: Kapal induk KRI Sriwijaya kini menjadi kebanggaan TNI Angkatan Laut. Kapal ini mampu mengangkut sejumlah helikopter dan dilengkapi berbagai persenjataan. Lalu seperti apa isi dari KRI Sriwijaya? Berikut liputannya untuk Anda.
6: Sejak Kamis 24 September, TNI Angkatan Laut resmi memiliki kapal induk yaitu KRI Sriwijaya 100. Sriwijaya merupakan kapal induk bekas Italia yang dibuat pada tahun 80-an. Kapal ini memiliki panjang 180 meter dan bobot penuh 14.000 ton. Meski besar dan berat, KRI Sriwijaya mampu melaju hingga 30 knot. Jarak tempuhnya pun mencapai 7.000 km dengan mode kecepatan 20 knot. Karena penasaran, kami pun menaiki kapal ini. Meski berstatus bekas, terlihat isi kapal masih cukup rapi. Berbagai instruksi yang ada di kapal masih menggunakan bahasa Italia.
7: Nah, ini KRI Sriwijaya ini memiliki sekitar 12 lantai dan untuk menaikinya kita harus menaiki tangga yang securam ini.
5: Doakan kami.
7: Siap.
6: Selain itu, kapal ini juga memiliki sejumlah keunikan.
7: Nah, kita sekarang sudah berada di dalam kapal induk KRI Sriwijaya dan kita akan memasuki, ini adalah namanya Admiral Lounge. Jadi ini adalah lounge atau tempat bersantai atau tempat makan bagi perwira berbintang atau laksamana seperti itu. Dan uniknya, kapal induk KRI Sriwijaya ini memiliki banyak sekali lounge. Jadi ada lounge khusus untuk admiral seperti ini, kemudian ada lounge untuk perwira, kemudian ada lounge untuk bintara tinggi, ada lounge juga untuk bintara, dan ada lounge untuk tamtama. Ini di luar kebiasaan kapal-kapal lainnya. Seperti misalnya kalau di kapal ini tuh hanya ada tiga lounge saja, yaitu perwira, bintara, dan tamtama. Tapi untuk kapal induk KRI Sriwijaya ini ada 5 lounge sekaligus.
6: Sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya memiliki landasan terbang atau flight deck sepanjang 174 meter. Kapal ini mampu menampung hingga 18 buah helikopter dan sekitar 800 personel.
7: Salah satu pertanda bahwa kapal ini merupakan kapal perang Republik Indonesia adalah selain adanya bendera di geladak belakang, yaitu adanya ular-ular perang seperti yang ada di belakang saya ini. Ular-ular perang ini atau lencana perang ini diambil dari bendera Kerajaan Majapahit zaman dulu.
6: Meski memiliki peran utama sebagai kapal induk, KRI Sriwijaya juga dilengkapi berbagai persenjataan, mulai dari meriam anti serangan udara, peluru kendali, hingga torpedo. Yun Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Di informasi berikutnya, Komisi 6 DPR RI setuju dengan rencana PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Persetujuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek di tengah pertumbuhan jumlah penumpang dan keterbatasan ketersediaan armada. KAI mengusulkan impor 23 transit KRL bekas, 7 transit akan memiliki formasi 12 kereta, sedangkan 16 transit lainnya terdiri dari 8 kereta. Perbedaan formasi ini disesuaikan dengan kondisi infrastruktur termasuk panjang peron pada sejumlah stasiun. KAI menyebut jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada semester pertama 2026 tumbuh 11,3% dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Rata-rata penumpang mencapai sekitar 1,1 juta orang perharinya dan dapat menyentuh angka 1,3 juta penumpang. Dan di sisi lain, sebagian armada KRL yang beroperasi telah berusia lebih dari 40 tahun. Impor KRL bekas ini pun diarahkan sebagai solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan armada dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, DPR mendorong penguatan industri perkeretaapian dalam negeri, termasuk peningkatan kapasitas produksi PT Inka.
8: Penuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan. Setuju? Setuju ya? D. Melakukan pengadaan sarana baru, bukan baru, sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT Inka dengan meningkatkan TRL, Technology Readiness Level, dan MRL, Manufacturing Readiness Level, PT Inka secara proper level 9 dalam kapasitas, kualitas, teknologi, dan daya saing industri nasional.
1: Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR dan depan gedung BSI Medan Merdeka pada hari Kamis.
9: Jaya bagikan air minum dan makanan.
1: Kegiatan ini dilakukan di sela pelayanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum. Personel mendatangi peserta kegiatan dan menyerahkan air minum serta makanan ringan secara langsung. Selain membantu kebutuhan para peserta, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara petugas serta masyarakat selama kegiatan ini berlangsung. Kehadiran polisian dalam penyampaian pendapat tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan, namun juga memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan juga nyaman. Isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang selamat dalam insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Desa Jatijejer, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.

Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sebuah sepak bola di Diyarbakir, Turki meluncur tidak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen. Dan tembakan pecah di sebuah sekolah di Manisa, Turki. 11 siswa terluka sementara tersangka berhasil diamankan tidak lama setelah kejadian.
1: Terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara Minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah insiden penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. 11 siswa dilaporkan terluka. Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmez Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melepaskan tembakan hingga melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku. Lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan serta dugaan kelalaian dalam penyimpanan senjata.
0: Ibu kota Ukraina Kiev kembali diguncang serangan udara setelah sejumlah drone Rusia menghantam gedung dan juga infrastruktur lain pada hari Rabu. Akibat dari serangan ini, dua orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
2: Kepanikan warga terekam dalam video amatir saat serangan drone Rusia terjadi di pusat kota Kiev, Ukraina pada Rabu. Warga pun berlari menyelamatkan diri di tengah serangan. Pihak berwajib menyatakan serangan udara ini merupakan bagian dari gelombang serangan masif yang juga menargetkan infrastruktur kereta api, gudang, dan SPBU. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, menyatakan dua orang tewas dan 25 lainnya terluka, di mana 17 diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebuah SPBU di kota Kiev terbakar dan mengalami kerusakan parah dalam serangan drone Rusia pada Rabu. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dan membersihkan puing sisa ledakan. 8 orang dilaporkan terluka dan satu di antaranya, meskipun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
3: Почалася тривога, в'їхали в укриття. Були на паркінгу. Але секунда діла прилетіло. Зразу були зверху, та й все.
2: Serangan ini terjadi di tengah upaya perdamaian setelah sebelumnya Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan kesiapannya untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, melalui mediasi trilateral.
0: Sidang umum PBB di New York diwarnai dengan aksi walkout sejumlah delegasi saat para pemimpin menyampaikan kritik keras terkait konflik di Gaza dan ketegangan di Timur Tengah. Delegasi Israel meninggalkan ruang sidang saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato, sementara perwakilan Amerika Serikat juga walkout ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan kritik pada Amerika dan Israel. Delegasi Israel meninggalkan ruang sidang saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpidato. Erdogan mengkritik keras kondisi di Gaza dan menyebut apa yang ia sebut sebagai terorisme negara Israel. Erdogan juga menyebut kondisi kemanusiaan di Gaza sangatlah parah dan mendorong percepatan rekonstruksi wilayah tersebut.
4: Uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat
0: Tidak lama kemudian, perwakilan Amerika Serikat juga terlihat meninggalkan ruang sidang saat Presiden Iran Masoud Pezeshkian berpidato. Pezeshkian menuduh Amerika Serikat dan juga Israel melancarkan serangan brutal terhadap rakyat Iran. Pezeshkian menegaskan Iran menyebut tindakannya sebagai upaya mempertahankan diri, dan sidang umum PBB ke-81 yang berlangsung 22 hingga 28 September kembali menjadi panggung bagi para pemimpin dunia menyampaikan posisi mereka terkait dengan konflik global.
4: Teknologi va tajhizat be ma hamle kardan va mardum ma ba qudrat istadan zadan.
0: Dukungan untuk Palestina terus disuarakan di berbagai belahan dunia. Di Roma, para rohaniawan dan aktivis memprotes perang di Gaza dan perdagangan senjata. Sementara itu di Mexico City, sebuah kedai kopi menjadi ruang solidaritas dan penggalangan dana bagi keluarga Palestina. Informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Dari jalanan Roma, para rohaniwan Katolik dan aktivis menyampaikan protes terhadap perang di Gaza dan perdagangan senjata. Mereka membawa kain kafan yang bertuliskan nama sekitar 300 anak Palestina dan Lebanon. Aksi berlanjut di depan kantor produsen senjata Leonardo dengan bendera, poster, doa, dan nyanyian.
5: Che la pace si conquista con la pace, non con la guerra, non con le armi. Siamo qua davanti a Leonardo. Il grande produttore di armi che faccia trattori per coltivare la terra.
2: Para peserta menyerukan agar pemerintah Italia menghentikan perdagangan senjata dengan negara yang dituduh melakukan pelanggaran hukum internasional. Bagi para rohaniwan, aksi ini bukan sekedar protes, melainkan upaya menyampaikan pesan kemanusiaan di tengah konflik yang terus berlangsung.
6: È importante perché la nostra è una denuncia dell'umano contro il disumano. Noi speriamo che queste strutture di morte diventino presto, si trasformino in strutture di vita.
2: Ribuan kilometer dari Roma, pesan solidaritas juga terlihat di Mexico City. Sebuah kedai kopi menjadi tempat diskusi tentang Palestina sekaligus ruang untuk menggalang dana. Lukisan, kaos, dan kerajinan tangan yang disumbangkan seniman dijual dan hasilnya disalurkan untuk mendukung keluarga Palestina.
7: Bueno, es un espacio que comenzó como un segundo proyecto de vida y se convirtió en un espacio colaborativo de conexiones, de apoyo a las causas que en las que creo, causas humanas, causas sociales.
2: Delegasi Palestina yang berkunjung ke kedai ini juga berdiskusi tentang kondisi di Gaza dan Tepi Barat serta berbagai perjuangan sosial di Amerika Latin.
8: It's super important that spaces like these exist, that we feel that we have the ability to come together and to express, and also we feel the international solidarity with the Palestinian cause.
2: Dari aksi di jalanan Roma hingga sebuah kedai kopi di Mexico City, solidaritas dituangkan dalam berbagai bentuk. Doa, diskusi, dan penggalangan dana menjadi cara mereka menyampaikan kepedulian bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik.

Cekcok perkara suara sound system, seorang mertua tewas ditikam parang oleh menantunya sendiri. Miss Naji, 50 tahun, ditemukan tewas dengan luka parah di leher kiri di rumahnya di Dusun Tlageh, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Minggu malam 20 September. Sempat kabur, sang menantu berinisial DL akhirnya berhasil dibekuk polisi di sebuah musola di Dusun Burajeh, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan. Pria berusia 26 tahun itu akhirnya mengakui perbuatan sadisnya. Kejadian bermula ketika korban duduk di teras rumah seusai mengupas kelapa sambil mendengarkan musik. Merasa terganggu dengan suara sound system yang cukup keras, pelaku lalu mendatangi mertuanya untuk meminta volume musik dikecilkan. Namun keduanya justru bersitegang hingga sang menantu akhirnya gelap mata. Ia mengambil parang yang dipakai sang mertua untuk mengupas kelapa lalu melayangkannya ke leher korban. Selain masalah di malam itu, pelaku sebelumnya memang sudah menyimpan sakit hati kepada korban. Tersangka kini tengah diproses hukum di Satreskrim Polres Sampang. Motif istri menusuk suaminya sendiri, seorang ASN Pemda Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan akhirnya terkuak. Kepada polisi, tersangka DK mengaku biduk rumah tangganya dengan

0: korban memang sudah dalam proses cerai. Dan saat kejadian, ia mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan Pak Sutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Pelaku akhirnya nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang sudah dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
1: Dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin kurang setuju. Dan di tahun 2026 ini, si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai. Mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami. Mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
0: Kini DK dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di antaranya pasangan suami istri pelaku pencurian raket padel senilai puluhan juta rupiah yang akhirnya berhasil diringkus di Bekasi, Jawa Barat. Serta seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan yang ditangkap polisi setelah mencuri perhiasan emas dan uang celengan warga.

0: Dua raket padel premium seharga hampir 30 juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian yang terekam CCTV ini terjadi pada Senin 21 September dan viral di media sosial. Pelaku perempuan yang mengenakan masker dan hoodie terlihat masuk ke area padel lalu mengambil raket di belakang kasir. Tak sampai satu menit, pelaku kemudian keluar membawa raket curian tersebut. Sehari kemudian, polisi menangkap tiga orang yang diduga terlibat, yakni AE, BV, dan FN. AE yang merupakan petugas keamanan diduga berperan merencanakan aksi. FN yang merupakan istrinya berperan mengambil raket. Sedangkan BV diduga membantu menawarkan raket melalui marketplace dan melakukan transaksi secara COD. Inilah rekaman CCTV seorang pria sebelum melakukan aksi pencurian di sebuah rumah di Jalan Banta Bantaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 12 September 2026 lalu. Pelaku masuk dengan meloncati pagar lalu mengambil barang-barang melalui jendela rumah. Pelaku diduga mengambil sejumlah perhiasan emas dan uang dari celengan korban sebanyak Rp50.000. Uang hasil penjualan emas curian itu digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Akibatnya korban diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 2 juta rupiah. Tak selang lama, pelaku Rehan tak bisa berkutik saat petugas Resmo Polsek Mamajang membekuknya di sebuah rumah di Jalan Ratulangi pada Sabtu lalu. Polisi masih mendalami kemungkinan pelaku terlibat aksi pencurian di tempat lain. Aksi tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir, dua kelompok remaja terlihat saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Polisi yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 8 remaja yang diduga terlibat. Dari 8 orang, 2 diantaranya sudah dewasa, sementara 6 lainnya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Para remaja diamankan beserta sejumlah senjata tajam. Polisi menyebut tawuran diduga dilakukan untuk mencari eksistensi dan dijadikan konten. Para pelaku dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera seperti di Tanjung Balai, Sumatera Utara, diduga sudah diincar karena kerap datang lebih awal. Seorang siswa SMP ponselnya dirampas pria bersajam saat tiba di sekolah. Sementara di Kediri, Jawa Timur, maling terekam CCTV membobol outlet martabak dan juga menggasak uang 7 juta rupiah di dalam brankas.

0: Rekaman CCTV merekam aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Timun, Depok. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagih pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian jutaan rupiah. Polisi kini menyelidiki kasus tersebut. CCTV merekam detik-detik aksi seorang pelaku pencurian di salah satu outlet martabak di Jalan Sudirman, Pare, Kediri. Dalam rekaman, pelaku yang memakai topi terlihat mencongkel pintu lalu masuk ke dalam dan mengacak-ngacak laci. Pelaku kemudian membobol brankas dan mengambil uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah serta sebuah telepon seluler. Sebelum kabur, pelaku juga merusak jaringan listrik outlet. Akibat aksi ini, korban mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan petugas masih memburu pelaku. CCTV juga merekam detik-detik seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolahnya pada pukul 6 pagi itu diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar namun pelaku berhasil kabur. Saat ini kasus perampokan dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Memanfaatkan gerbang yang tak terkunci dan satpam yang tertidur pulas, pria ini masuk ke area ruko Indekos dan tempat ibadah di Jalan Kelinci Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, lalu mengambil gamis yang tergantung di tembok pos jaga. Di dalam saku gamis tersebut tersimpan uang tunai sekitar 7 juta rupiah yang merupakan uang gaji dan uang perawatan tempat ibadah milik satpam sekaligus marbot musola. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Sawah Besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran puluhan kilogram narkotika di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Riau. Dari Bekasi, Jawa Barat, polisi berhasil mengamankan 50 ribu butir pil obat keras tipe G yang disimpan pelaku dalam mesin cuci.
2: Inilah tersangka GS saat ditangkap Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya di sebuah rumah di kawasan Baratang Wetan, Surabaya. Dari penggeledahan, polisi menyita 3 klip sabu dengan total berat 100,72 gram serta 1 telepon seluler. Kepada petugas, GS mengaku mendapatkan sabu dari seorang DPO berinisial Y alias Kemprek dengan sistem ranjau. Polisi menyebut GS telah menjadi perantara jual-beli sabu selama sekitar 1 bulan dan dalam sehari bisa melakukan hingga 15 kali ranjauan. GS mengaku uang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kini polisi masih memburu Y alias Kemprek, sementara GS dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman pidana hingga seumur hidup. Aksi kejar-kejaran mewarnai pengungkapan peredaran narkotika di Pekanbaru, Riau. Hingga akhirnya petugas Ditpit Narkoba Bareskrim Polri mengamankan AA, pengemudi mobil di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru. Dari mobil tersebut, polisi menyita 20 bungkus diduga sabu, 3 bungkus diduga ekstasi, dan barang yang diduga mengandung etomidin. Pengembangan kasus membawa petugas ke wilayah Lipat Kain dan menangkap T yang diduga akan menerima barang tersebut. Total barang bukti yang disita berupa 21 kg, 258 gram sabu, 25.607 butir ekstasi, serta vape mengandung etomidin. Nilai ekonomi barang tersebut diperkirakan mencapai 70 miliar rupiah. Kini, AA dan T diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara seorang yang dikenal dengan panggilan brother diduga pengendali masuk daftar pencarian orang.
3: Ini siapa nih? Ini siapa?
2: Masih menyoal penangkapan pelaku peredaran narkoba. Dari rekaman video amatir ini memperlihatkan petugas Sat Narkoba berhasil mengamankan ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di dalam mesin cuci di rumah kontrakan pelaku di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan seorang pelaku yang tengah bertransaksi dengan sasaran pembeli dari kalangan remaja. Polisi menyebut modus peredaran kali ini dilakukan dengan sistem jemput bola, yaitu mengantarkan obat kepada pembeli menggunakan mobil tanpa membuka toko. Dalam operasi 9 hingga 23 September, polisi menyita 49 ribu butir obat keras tipe G, termasuk Eximer, Tramadol, dan Trihexpenidil, serta barang bukti narkoba. Total 74 tersangka penjual obat keras dan narkoba turut diamankan. Polisi menegaskan akan terus melakukan penindakan menyusul banyaknya laporan warga terkait peredaran obat keras di kalangan remaja. Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, ribuan buruh menggelar aksi Long March di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, menuntut pemerintah dan juga DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, seorang ibu hamil melahirkan di dalam gerbong KRL. Dan berikut kilas Metropolitan.
2: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mendesak pemerintah dan DPR tak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Perwakilan buruh akan segera melakukan perundingan lanjutan mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan bersama pemerintah dan DPR. Adapun tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja. Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tak diakomodir, para buruh mengaku bakal kembali turun ke jalan pada awal Oktober mendatang. Seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis pagi. Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan penumpang yang duduk di bangku prioritas merasakan tanda-tanda akan melahirkan di tengah perjalanan. Petugas di dalam kereta berkoordinasi dengan masinis dan petugas stasiun Rawabuntu untuk mempersiapkan penanganan medis darurat. Proses persalinan berjalan lancar dibantu petugas kesehatan stasiun Rawabuntu dan penumpang lain. Bayi akhirnya berhasil lahir dengan selamat langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Masih dari ibu kota, sesosok jasad wanita tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran waduk Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis siang. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing dengan posisi tertelungkup di tengah waduk. Mendapat laporan dari warga, petugas suku dinas sumber daya air beserta pengurus RT dan RW setempat langsung mengecek lokasi dan melaporkan ke kepolisian sektor Tanah Abang. Petugas bahkan harus mengerahkan perahu agar jasad wanita malang tersebut bisa dievakuasi ke daratan. Usai dilakukan identifikasi awal, jasad wanita malang itu kemudian langsung dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, guna kepentingan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Inspeksi mendadak Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan Lapas Cibinong Kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, vonis sidang banding hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dikurangi 1 tahun menjadi 9 tahun penjara. Nadiem mengaku kecewa dan berniat lanjut ajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
4: Inilah penampakan salah satu ruangan mewah di lingkungan Lapas Cibinong Kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan tim Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi berbagai fasilitas mewah. Kami siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala Lapas Cibinong. Sementara 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
5: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya. Tetap komitmen pimpinan, kita akan lakukan penyelesaian.
4: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan melusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut.
6: Semangat, Pak! Semangat, Pak!
4: Mantan Mendikbudristek Nadi Makarim tak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah driver ojol setibanya di Pengadilan Tinggi Jakarta Kamis pagi. Para driver ojol itu menyemangati Nadiem jelang persidangan vonis banding. Dalam sidang, majelis hakim memotong hukuman Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem juga dikurangi dari sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima.
6: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
4: Selanjutnya, pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat muatan padi hasil panen melebihi kapasitas, sebuah truk terguling di Jalan Raya Ngoro, Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 12 orang terluka. Sementara itu, di Takalar, Sulawesi Selatan, pengendara motor menabrak mobil pickup yang sedang terparkir di bahu jalan. Akibatnya, pengemudi motor tewas ketika di lokasi, sementara yang dibonceng mengalami luka ringan.
0: CCTV merekam detik-detik saat truk pengangkut hasil panen padi terguling di Jalan Raya Simpang 4, Desa Sidoarek, Ngoro, Jombang, Rabu sore. Belasan buruh tani yang duduk di atas muatan langsung berjatuhan dan sebagian tertimpa muatan padi. Dari 16 orang yang berada di truk, satu orang mengalami patah kaki dan satu lainnya luka ringan. Kecelakaan diduga terjadi karena truk kelebihan muatan hingga sopir kehilangan kendali dan truk terguling. Kasusnya kini ditangani unit laka Jombang. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui kerabat mereka tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Poros, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Korban bernama Darling, 21 tahun, tewas usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak belakang pick-up yang sedang parkir. Sedangkan rekannya yang dibonceng Arman mengalami luka ringan meski sempat terlempar hingga ke depan rumah warga. Menurut saksi mata, korban yang baru pulang kerja itu diduga tidak melihat mobil yang sedang terparkir di depannya. Pickup dan sopirnya serta motor korban selanjutnya diamankan di Satlantas Polres Takalar untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kini kita ke perkembangan pencarian korban kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masa Limbolot, Jawa. Tim penyelam dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut akhirnya berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
7: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Mas Lembo, Laut Jawa pada Selasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana menyatakan, tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
8: Bahwa akses yang kemarin dibuka oleh tim penyelam gabungan hari ini sudah dieksekusi.
1: Oke.
8: Dan hampir akses-akses yang kebuka kemarin itu semuanya sudah bisa di-searching, dicari. Dan hasil dari operasi hari ini ya 9 paket atau 9 jenazah berhasil kita evakuasi.
7: KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang ini diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dengan 10 temuan hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang.

0: Heranov, Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Aksi biduan berjoget di teras tempat ibadah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat viral di berbagai media sosial. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Masih dari kota Gaza, Palestina, upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Aksi biduan berjoget di halaman teras masjid di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Akibatnya pihak panitia meminta maaf. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Video berdurasi 34 detik ini viral di berbagai platform media sosial. Tampak aksi biduan di atas panggung yang berada di halaman teras ibadah. Nampak pula sejumlah pria turut berjoget. Peristiwa ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 20 September lalu. Panitia memastikan kegiatan hiburan bukan rangkaian utama Maulid Nabi. Sementara Polsek Bojong Gambir bersama Muspika melakukan klarifikasi Kamis 24 September 2026. Pihak panitia, musisi, hingga pengurus desa setempat akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Mereka berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa. Meski biduan mengenakan kerudung dan pakaian sopan, namun idealnya hiburan tidak digelar di dekat masjid. Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang, yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG. Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasi. 5 pekerja yang hendak memasang penerangan jalan umum tersengat listrik bertegangan 20.000 volt di Desa Pasir Regit, Sumedang, Jawa Barat. Akibat satu pekerja bernama Soleh Hidayat tewas di lokasi, sementara 4 lainnya mengalami luka. Insiden ini terjadi saat para pekerja memasang tiang lampu tenaga surya menggunakan kren. Diduga bagian atas tiang menyentuh kabel listrik terbuka, sehingga para pekerja tersengat. Saat ini seluruh korban dibawa ke RSD Umar Wira Hadikusuma Sumedang. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Sumedang, sementara kren dan komponen PJU diamankan sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda, dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Virgo Trans.
1: Hingga hari ke-11 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. 9 korban ditemukan di sekitar dan bagian dalam bangkai kapal di perairan Laut Jawa. 1 korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Jenazah Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi. Ratusan siswa di Kabupaten Batang dan Cilacap, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Seorang siswa SMP di Tanjung Balai, Sumatera Utara jadi korban perampasan ponsel saat tiba di sekolah. Sementara aksi pencurian sepeda motor dengan modus menendang stang terjadi di sebuah indekos di Sawah Besar, Jakarta Pusat.
2: Seorang siswa SMP di Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampasan pada Senin 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolah lebih awal, tiba-tiba didatangi seorang pria yang diduga sudah membuntutinya. Pelaku terlihat mengancam

0: Tanjung Balai. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah indekos di Jalan Kartini 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebuah sepeda motor yang terparkir di sudut garasi dibawa kabur pelaku setelah menendang stang yang terkunci hingga patah. Sepeda motor yang dibawa kabur pelaku merupakan milik salah satu penghuni yang baru pindah ke indekos tersebut.
1: Kronologisnya ya gue balik nih parkir motor kayak biasa. Terus kunci stang. Udah tuh gue lagi sibuk bebenahin barang, kan gue baru pindahan.
2: Baru pindahan sih.
1: Baru banget pindahan, Bang. Lagi bebenahin barang. Terus jam 9:30 itu gue buang sampah, kelar pindahan. Ngahin motor enggak ada.
2: Motornya dikunci stang terus dia dipatahin atau gimana, Bang?
1: Dipatahin mau pakai kaki, Bang.
2: Pakai kaki.
1: Iya. Yeah.
0: 3 hari berselang, kawanan pelaku kembali beraksi di tempat yang sama. Lagi-lagi, sepeda motor yang terparkir di sudut garasi menjadi incaran pelaku. Namun, kali ini pelaku gagal beraksi lantaran modus tendang stang yang dilakukan membunyikan suara alarm. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah dinas puskesmas yang berisikan arsip dan alat kesehatan di Kabupaten Ponorogo terbakar hebat. Sementara di Kebonjeruk, Jakarta Barat, sebuah rumah kosong di tengah permukiman padat penduduk ludes terbakar. Kobaran api sempat diiringi letupan dari kabel listrik yang turut terbakar.
0: Api dengan cepat membakar rumah dinas sekaligus gudang arsip Puskesmas Ponorogo Selatan yang berada di Jalan Pacar, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan pemadaman api yang terus membesar dan berkobar hingga melalap seluruh ruangan. Rumah dinas ini diketahui sudah kosong selama bertahun-tahun. Warga mengetahui terjadinya kebakaran sekitar pukul 3 dini hari saat kondisi api sudah mulai membesar.
4: Api sudah menyala, sudah besar. Terus akhirnya kita telepon sama pemadam kebakaran. Biar ditangani pemadam kebakaran sehingga api cepat dipadamkan.
5: Mas, ini tadi tahunya warga, ini kemungkinan dari apa sih kebakaran ini, Mas?
4: Kebakarannya tadi mungkin dari anu listrik, konsleting listrik itu, ya tadi.
0: Api akhirnya berhasil dijinakkan 1,5 jam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dibantu 2 unit mobil tangki milik BPBD dikerahkan di lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran ini. Kebakaran meludeskan sebuah rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Pesinggadok Gang Haji Bili, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu malam. Bahkan sempat terdengar letupan api dari kabel listrik yang turut terbakar. Warga yang panik melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Tugas damkar yang datang ke lokasi turut melakukan pemadaman agar api tak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, pasalnya rumah yang ludes terbakar dalam kondisi kosong tanpa penghuni. 1 jam berselang, api akhirnya dapat dipadamkan petugas setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, penyebab kebakaran dalam penyelidikan petugas Polsek Kebonjeruk. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan mama jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur melaporkan PT Anisa Ahmada Travelindo ke Polda Jatim. Mereka meminta kepastian nasib uang yang telah mereka bayarkan. Sebelumnya jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Kota Suci. Mereka terpaksa membeli tiket pulang dengan biaya sendiri.
6: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
7: Awal itu kita kan tahunya Anisa Ahmada itu amanah dan

0: sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Hanisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Hanisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
1: Sudah bayar 25.900 belum lagi ditambah biaya
2: Aftur
1: 3 juta katanya, tapi saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
2: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
1: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, kita nggak bisa berangkat.
3: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
4: Laporannya ditaksir sekitar 4.000 jemaah dari Jombang, Mojokerto, Kediri juga ada, Surabaya ada, Gresik ada, Pasuruan juga ada, Probolinggo juga ada, banyak. Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
5: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
4: Dari manajemen, untuk sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
3: Sebelumnya, sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Hanisa Ahmada Travelindo di Sisko Patu. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, mendatangi kantor travel umroh PT Hanisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal, mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Hanisa Ahmada Zulfah berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kamera pengawas merekam seorang pria melempar bom molotov ke sebuah rumah di desa Prerenan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Diduga aksi pelemparan bom molotov terkait utang piutang pemilik rumah. Sementara itu berlatar belakang dendam pribadi, seorang mahasiswa tega membakar motor milik seniornya di Makassar, Sulawesi Selatan.
7: Dua orang yang menutupi identitas dengan memakai helm dan jaket hitam terekam saat berada di depan sebuah rumah di Jalan Dalem Kede Banjar Jempinis, Padung, Bali pada Senin dini hari. Sesaat kemudian salah satu di antaranya melempar bom molotov ke arah jendela rumah hingga menyebabkan kobaran api. Diduga aksi ada kaitannya dengan hutang piutang pemilik rumah. Pasalnya sepucuk surat ancaman sebelumnya ditemukan di bagian halaman. Dengan temuan sumbu kain dan pecahan botol di lokasi kejadian, polisi kini tengah memburu kedua pelaku pelemparan bom molotov. Di lokasi berbeda, video amatir merekam saat sebuah motor milik seorang mahasiswa yang terbakar di parkiran kampus Universitas Negeri Makassar Selasa malam. Belakangan diketahui pelaku pembakaran merupakan junior yang sengaja membakar motor milik seniornya. Hal ini dilakukan lantaran pelaku yang menyimpan dendam terhadap seniornya hingga melampiaskannya dengan cara membakar motor korban. Pelaku berinisial MA kemudian diamankan pihak kepolisian dengan barang bukti motor yang hangus terbakar.
8: Nah, dia sudah rencanakan menurut informasi untuk balas dendam. Tapi ujung-ujung balas dendamnya itu terhadap kendaraan daripada seniornya. Jadi dia sudah rencanakan untuk melakukan pembakaran. Jadi membawa, membeli bensin di luar dan membawa masuk ke dalam kampus untuk membakar motor seniornya.
7: Atas permintaan fakultas, pihak kepolisian langsung melakukan penjagaan sebagai langkah antisipasi bentrokan antar mahasiswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tempat pembuangan sampah sementara atau TPS Peloso Jenar di Kabupaten Pati terbakar pada Rabu siang. Kobaran api dan asap tebal membubung tinggi dari tumpukan sampah yang menggunung.
9: Kebakaran hebat menerpa tempat pembuangan sementara atau TPS Peloso Jenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu siang. Dugaan sementara api berasal dari pembakaran lahan tebu sisa panen atau daun tebu kering yang dilakukan warga sekitar di dekat TPS. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api dengan cepat merambat ke tumpukan sampah. Petugas pemadam kebakaran bersama TNI Polri dan BPBD Pati berjibaku memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa dan luka-luka, proses pemadaman api mengalami kendala akibat sempitnya akses masuk dan sulitnya suplai air serta angin kencang.
10: Tapi apinya masih belum dipadamkan karena memang di tempat TPS Peloso Jenar ini cukup tempatnya cukup luas dan kebakarannya apinya sudah menembus ke dalam, jadi perlu waktu dengan angin yang kencang seperti ini.
9: Petugas menerjunkan 8 armada pemadam dan mobil tangki air untuk menjangkau titik api. Hingga Rabu petang, proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan api tidak merambat ke tumpukan sampah di bagian selatan dan tempat pengumpulan barang bekas yang berada di bagian barat TPS. Kebakaran juga melanda sedikitnya 2 hektar lahan tempat pembuangan akhir atau TPA Parit 6, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tebalnya tumpukan sampah mudah terbakar, ditambah hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Dampaknya, asap tebal menyelimuti jalanan dan rumah warga yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Selain itu, 2 unit eskavator juga diterjunkan untuk membongkar titik api di dalam tumpukan sampah. Hingga Rabu malam, tim masih berjibaku padamkan api. Banyak material mudah terbakar dan angin kencang membuat api sulit dipadamkan.
11: Jadi kebakaran ini sudah berulang kali terjadi karena ketika musim panas ini memang dengan mudahnya terbakar karena bahan-bahan ini kan di banyak-banyak plastik yang mudah terbakar seperti itu. Ya.
12: Kalau untuk yang ini sudah berapa lama, Pak?
11: Ini kebakarannya dimulai dari sekitar jam 12-an tadi. Sampai sekarang kita masih melakukan upaya pemadaman.
9: Belum diketahui penyebab kebakaran, namun musim kemarau yang berkepanjangan diduga penyebab utama kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Hingga hari ke-11 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 live di CNN Indonesia.
5: Hingga hari ke-11 operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8, sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. 9 korban ditemukan tim penyelam di sekitar dan bagian dalam bangke kapal di perairan Laut Jawa. Sedangkan satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah.
6: 9 korban berhasil ditemukan setelah penyelam Basarnas Special Group bersama TNI Angkatan Laut serta tim lainnya terus menyisir bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman dilakukan dalam kondisi bawah laut yang tidak mudah. Arus yang kuat dan jarak pandang terbatas membuat para penyelam harus bekerja dengan sangat hati-hati saat memasuki dan menyisir bagian dalam bangkai kapal. Dari operasi penyelaman ini, 9 korban dalam kondisi meninggal dunia berhasil dievakuasi. Para korban kemudian dibawa menuju KN SAR Pacitan. Selanjutnya korban diterbangkan menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi oleh tim DVI. Sementara itu, satu korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban selanjutnya dibawa untuk menjalani proses identifikasi.
7: Evakuasi sebanyak 9 korban, ya, 9 korban yang sudah ditemukan dan dievakuasi menuju ke KN SAR Pacitan. Kemudian dari KN SAR Pacitan dievakuasi melalui evakuasi udara oleh HR-3601, itu sebanyak 7 korban. 2 korban masih belum bisa dievakuasi untuk hari ini, dan kita rencanakan esok hari pada pukul 07.30 kedua korban yang masih berada di KN SAR Pacitan itu bisa dievakuasi oleh.
6: Dengan 10 temuan jenazah pada hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 orang lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5: Perkembangan dari hari pencarian ke-12 tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 akan kita perbarui bersama jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Risanta, bisa Anda sampaikan apakah hari ini ada kembali penemuan jenazah korban KM Virgo Transport 8?
8: Ya, selamat siang Benny. Dapat kami laporkan hari ini perkembangan terbaru dan terupdate terkait dengan pencarian korban di hari ke-12 ini. Kami baru saja tadi meliput ada 2 jenazah baru yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. 2 jenazah ini adalah ditemukan di dalam badan kapal dan menjadi satu rangkaian dari penemuan-penemuan sebelumnya. Jadi pagi hari ini di Rumah Sakit Bayangkara baru saja tadi masuk ada 4 jenazah. 2 jenazah itu adalah merupakan jenazah sehari sebelumnya yang sempat tertahan karena tidak bisa dievakuasi dengan alasan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat, sehingga proses evakuasi dari kapal Pacitan menuju Banjarmasin sedikit terhambat. Jadi ada 2 dari 9 jenazah kemarin yang masih ditahan di kapal. Kemudian selanjutnya pagi hari ini digabungkan dengan 2 temuan baru, jadi sehingga ada 4 jenazah yang sudah masuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Dan saat ini juga prosesnya masih berlangsung, proses identifikasi dilakukan petugas dengan pola-pola yang sesuai dengan standar dari proses identifikasi juga. Dan kami ingin menginformasikan bahwa operasi SAR di hari kedua belas ini tetap berjalan seperti biasa dalam rangka mencari ada ratusan lagi penumpang kapal yang diduga masih terjebak di dalam badan kapal. Dan ada 2 pendekatan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pertama adalah memperluas area penyisiran sampai ke Kalimantan Tengah. Karena tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban yang masih tidak terpantau oleh tim SAR gabungan karena luasnya area, kemudian juga gelombang yang tinggi, sehingga sedikit mengganggu proses pencarian para tim SAR di lapangan. Kemudian proses yang kedua adalah pendekatan dengan melalui proses penyelaman tetap dilakukan di seputaran badan kapal, namun tidak sampai ke bahan

0: ke dasar kapal. Hal ini salah satu langkah mengantisipasi agar proses penyelaman untuk mencari korban berjalan dengan aman dan sesuai dengan SOP yang sudah disepakati dan ditentukan. Tentunya dua langkah ini menjadi langkah percepatan dalam rangka mencari masih banyaknya korban-korban yang merupakan korban dari kapal KM Virgo Transport 8 ini. Benny.
1: Baik, Risanta, tadi Anda menyebut ada fokus juga yang kedua adalah pencarian di dalam badan kapal. Dan kabarnya juga ada banyak penumpang yang terjebak di dalam. Apa saja kesulitan untuk mengevakuasi dari korban yang terjebak di dalam badan kapal ini, Risanta?
0: Ya, betul sekali, Benny. Memang ada hal-hal yang agak sedikit mengganggu dan menghambat pergerakan dari tim penyelam, khususnya dari tim Basarnas Special Group bersama TNI Angkatan Laut dan juga para penyelam lainnya, adalah persoalan tentang dinamika arus di bawah laut yang selalu bergerak dinamis. Sehingga terkadang dengan kondisi yang tidak memungkinkan membuat mereka cukup hati-hati untuk memasuki area badan kapal. Di samping itu, kondisi kapal yang tertutup tidak memungkinkan mereka juga melakukan penyelaman sampai memasuki area kapal karena agak berisiko dan membuat nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap para penyelam. Jadi selama ini prosesnya adalah para penyelam dari tim SAR gabungan melakukan penyelaman di sisi-sisi kapal, terutama untuk memudahkan mereka memantau suasana di dalam. Seperti halnya ada beberapa yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini adalah dengan memecahkan kaca-kaca jendela yang untuk memudahkan proses evakuasi jenazah itu sendiri yang sebagian besar masih berada di dalam bangkai kapal itu sendiri, Benny.
1: Baik, lalu Risanta, dengan penemuan dua jenazah tadi pagi dan juga dua jenazah kemarin, ada berapa total yang hingga saat ini masih hilang dan dicari, Risanta?
0: Data sampai hari ini, data sementara yang kami peroleh, ada 106 yang masih dilakukan pencarian. Jadi ada 106 orang penumpang yang dinyatakan hilang dan masih dicari oleh tim SAR gabungan di hari ke-12 ini. Sementara jika ditambahkan dengan yang ditemukan hari ini yang meninggal dunia, data sementaranya adalah 29 orang, Benny.
1: Baik, Risanta, terima kasih banyak untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati saat bertugas. Keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah Bagus Mahendra, salah satu korban dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jenazah Bagus tiba di Desa Lubung Kerep, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang.
2: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Bagus Mahendra tiba di Desa Lubung Kerep, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Bagus merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal motor penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Setelah ambulans tiba, jenazah Bagus dibawa ke rumah duka. Korban dan kerabat kemudian melaksanakan sholat jenazah sebelum prosesi pemakaman. Penjabat Kepala Desa Lubung Kerep Rusdianto menjelaskan, Bagus ditemukan di perairan Kalimantan Tengah pada Selasa siang. Identitas Bagus dikonfirmasi kepada keluarga melalui pakaian dan aksesori kalung yang dikenakan. Kakak Bagus sekaligus korban selamat, Danang Yulianto, menjelaskan awalnya ia bersama sang adik pergi ke Kalimantan untuk mengirim barang menggunakan truk ekspedisi. Danang menceritakan saat kapal tenggelam ia sempat berpegangan tangan dengan adiknya saat akan melompat ke laut.
3: Lama, lampu mati, akhirnya yang dari dalam itu dorong-dorong, panik semua. Sempat itu adik saya pegangan tangan saya juga megangin tangan adik. Tapi karena banyak orang, saya yang paling luar, saya kedorong, akhirnya cebur. Dan adik saya tangannya pegangannya lepas. Setelah itu udah tahu kabarnya adik.
2: Selanjutnya, jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa yang berjarak 500 meter dari rumah duka. Sementara itu, setelah 10 hari menunggu kepastian, keluarga kru kapal Virgo 8, Iputu Angga Santiana asal kota Mataram, Lombok, akhirnya menerima kedatangan jenazah. Keluarga dan kerabat menyambut peti jenazah dengan tangisan histeris pada Rabu petang. Korban meninggalkan seorang istri dan dua anak balita berusia 3 tahun dan 4 bulan.
4: Dan anaknya yang paling besar sering juga bertanya, "Mak, telepon bapak," katanya. Nah, itu yang membuat saya sebagai kakeknya daripada cucu saya ini terpukul, Pak. Gitu. Jadi saya mohonlah dengan sangat pada PT Virgo Karya Shipping untuk bisalah memberikan jaminan biar anaknya bisa sekolah gitu dan istrinya mendapat santunan yang layak.
2: Jenazah korban rencananya akan menjalani proses pemakaman secara Hindu pada Kamis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, tim SAR pencarian korban erupsi anak Gunung Krakatau memastikan telah mengidentifikasi seorang jenazah kru kapal yang membawa 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Hasil tes DNA mengidentifikasi korban bernama Surakman, anak buah kapal KM Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Sawang, Bengkok, Desa Kiapu, Kecamatan Enggano, Provinsi Bengkulu.
5: Jenazah tanpa identitas yang sebelumnya ditemukan warga di perairan Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 teridentifikasi merupakan ABK kapal Arupadatu 1 yang hilang di Selat Sunda bersama rombongan jurnalis beberapa waktu lalu. Saat ditemukan, jenazah belum diketahui identitasnya dan sempat dimakamkan warga setempat. Polda Banten kemudian berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Jenazah yang ditemukan 340 km dari titik hilang kontak ini kemudian dievakuasi dari Pulau Enggano ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu untuk menjalani proses identifikasi. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan dengan DNA keluarga. Jenazah pun dipastikan merupakan Surakman.
6: Jenazah Mr. X tadi teridentifikasi sebagai Surakman atau ABK kapal, ayah biologis dari Tuan Yayat. Tuan Yayat ini adalah yang ada sebelah kanan sebagai putra kandung dari Bapak Surakman ABK kapal Arupadatu 1.
5: Surakman diketahui merupakan warga Carita Kabupaten Pandeglang. Jenazah selanjutnya akan dibawa ke Banten untuk diserahkan ke pihak keluarga.
7: Kalau pakaian, kalau lihat dari foto sama jurnalis sama pakai baju, tapi baju juga ada. Cuma kalau celana mirip,
8: warnanya sama, bentuknya sama.
5: Penemuan jasad ini menjadi titik terang dalam pencarian rombongan Arupadatu 1. Sebelumnya operasi SAR selama 10 hari telah dilakukan untuk mencari 8 penumpang Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda. Namun hingga operasi resmi dihentikan pada 17 September, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun keberadaan ABK dan para jurnalis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jenazah Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu, tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi. Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam dari Bengkulu, jenazah Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang hilang kontak sejak 7 September lalu, tiba di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta Jumat pagi. Perwakilan keluarga mengaku lega jenazah Surakman teridentifikasi setelah lebih dari 2 pekan pencarian tidak membuahkan hasil. Jenazah langsung dibawa ke Kampung Pagedongan, Kabupaten Pandeglang untuk segera dimakamkan.
9: Dapat dari Polda, Pak, informasi dari Polda bahwa ini sudah cek DNA cocok gitu. Kemarin perwakilan Pak Yamin dengan Pak Yayat dipanggil Polda untuk meyakinkan gitu kan. Ya, alhamdulillah kita sebagai keluarga menerima dengan ikhlas, kita menerima dengan sabar, kita menerima ketentuan apa yang sudah ditakdirkan. Kita pihak keluarga tidak ada tuntutan apapun kepada siapapun. Kita tidak akan mendengarkan orang-orang yang pihak ketiga lah. Kita ini selesai, tidak ada masalah lagi.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Menu makan siang kali ini ada rekomendasi kuliner yang sedang viral di kawasan Jakarta Barat. Ada warung makan spesialis kepala kakap yang cukup tersembunyi di daerah perumahan, namun jadi langganan warga sekitar hingga pejabat. Nah, ini dia menu primadonanya, kepala kakap diguyur kuah kuning segar tanpa santan yang kaya rempah, membuat para pecinta hidangan laut pasti tergiur. Warung masih sibuk bersiap, belum dibuka, tapi penikmat dan pembelinya sudah sibuk antre sedari pagi. Setiap hari 100 hingga 200 porsi kepala ikan kakap ludes terjual. Dan siang-siang ayo kita cari yang sedang viral. Ada rekomendasi makan siang kepala kakap yang lagi ramai jadi perbincangan di media sosial. Katanya belum jam makan siang, stok kepala kakap ludes. Kita coba langsung pantau bersama anchor CNN Indonesia, Clarissa Aradia, yang saat ini berada di warung kepala kakap di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang, Ara. Ini di belakang Anda kelihatannya cukup ramai. Gimana, udah dapat kursi? Udah pesan ikan kepala kakap belum nih? Baik, Ara.
3: Selamat siang, Denny. Sudah masuk jam makan siang. Tentunya harus memberikan rekomendasi kira-kira ada menu makan siang apa nih ya yang menarik untuk dicicipi. Bukan hanya dari penampilannya saja yang menggiurkan, tapi juga dari sisi rasanya juga kayak nikmat banget. Dan karena tempat ini lagi viral banget gitu ya, sejak pagi ini udah banyak banget yang mengantre. Akhirnya di jam 11:30 siang ini sudah mulai banyak yang makan, bahkan sudah selesai makan. Kita aja Denny dan juga pemirsa untuk ngobrol-ngobrol sama sejumlah pengunjung yang udah dari tadi nih yang ngantri baru banget dapat makanannya. Permisi, Ibu, Bapak, mari kenalkan namanya siapa, Ibu?
4: Namanya Tini.
3: Ibu Tini, asalnya dari mana sih, Ibu?
4: Saya dari Kunciran.
3: Dari Kunciran? Jauh-jauh ke sini, Bu. Emang ya, pengen kepala kakap apa gimana, Bu?
4: Tadinya kan kemarin udah nyobain ini satu kali. Terus rasanya enak gitu, seger. Akhirnya nyoba lagi.
3: Nyoba lagi. Nah, Ibu ini tuh juga tadi sempat ngantri ya, Bu, ya?
4: Betul.
3: Berapa lama tuh ngantrinya?
4: Sampai dia dua kali masak.
3: Dua kali masak. Sekali masak itu sekitar 20-30 ya, menit. Jadi sekitar hampir satu jam ya, Bu, ya? Tapi akhirnya berbuah manis dan segar berarti, Bu?
4: Alhamdulillah kenyang.
3: Dan juga senang ya, Bu, ya? Rasanya masih sama seperti pertama kali Bu nyobain?
4: Masih sama.
3: Masih. Nah, sekarang nyobainnya sama siapa, Bu? Sendirian apa rame-rame?
4: Ini sama temen. Sebenarnya saya dikasih tahu sama ini sama temen. Itu enak tuh, ikannya segar gitu.
3: Oke, baik. Kita langsung tanyain juga sama yang memberikan rekomendasi. Bapak siapa namanya nih, Pak? Manto. Pak Manto, asalnya dari mana, Pak?
5: Saya dari Ciledug juga. Cuman kebetulan kan kerja daerah sini, Pak. Tadi kan pas jam siang, jam istirahat. Nah, kita pengen makan siang, ya udah kita keluar nyari tempat, ya, tanya. Eh, kita makan di mana yuk? Itu ke kakap yang di Al-Huriyah aja gitu kan. Terus saya ajakin. Ternyata mereka pada cocok lah, pada cocok,
3: pada cocok,
5: pada Makan ini yang kedua ketiga kalinya ke sini.
3: Jadi balik-balik lagi ya, Pak.
5: Balik lagi ke sini.
3: Oke, baik. Siap biar ngejar juga karena mumpung lagi jam makan siang kantor ya, Pak ya.
5: Betul.
3: Selamat menikmati ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak waktunya ya. Mas sedep-sedep banget lihat di belakang udah ada juga yang numpuk-numpuk piringnya di sana karena satu orang itu bisa makan enggak cuma satu porsi, bisa dua porsi bahkan tiga porsi saking nikmatnya juga. Nah, di sini bisa dibilang bahwa antriannya sudah mulai landai. Kalau tadi sekitar jam setengah 11 itu benar-benar ruame banget nih, bisa dilihat ya, ini juga masih ada antrian karena kalau untuk di warung makan Kepala Kakap yang ada di kawasan Jakarta Barat ini atau Kepala Kakap Pasalim bukan hanya menyajikan menu unggulannya yakni kepala kakap, tapi juga ada sop pindang bandeng, kemudian juga ada soto ayam, soto daging yang juga enak-enak, dan juga ada warung nasinya. Nah, kalau mau kesini, Benny, sebenarnya warungnya baru bukanya itu jam 10 pagi, tapi proses pemasakannya sudah dimulai sejak pukul 6 pagi, dan dari tadi pun juga ya kita ngelihat bahwa dapurnya selalu ngebul, proses masak benar-benar gak berhenti-berhenti karena semenjak viral di media sosial banyak sekali food vlogger yang datang ke sini dan juga banyak sekali pelanggannya sejak 11 tahun yang lalu kembali lagi ke sini. Banyak sekali pelanggannya bukan hanya dari kawasan Jakarta Barat tapi dari seluruh Jabodetabek mampir penasaran dengan hidangan di sini. Nah, daripada penasaran ya, saya juga pengen sambil kasih lihat Benny dan juga pemirsa, bagaimana sih penampakan dari kepala kakap itu? Kita langsung bergabung, langsung masuk ke dapur. Bapak, kami permisi. Kami dari CNN, izin ya Pak ya, ngelihat langsung. Langsung ditabur bumbu-bumbu sedapnya.
6: Bapak yang pakai baju jago.
3: Oh, ini enak banget. Pokoknya nih bumbunya apa aja Pak? Bumbunya apa aja Pak?
7: Bumbunya. Ada kemiri, bawang merah, ya cabai rawit, kunyit. Serai, blimbing hulu, salam.
3: Ya. Oke, pokoknya di sini kuahnya kuah yang seger ya Pak ya.
7: Nggak pakai santan ya?
3: Nggak pakai santan, jadi insya Allah lebih sehat juga ya Pak ya. Nah Pak, biasanya dalam satu hari bisa ludes berapa porsi sih Pak?
7: Ya, hari ini saya siapin 200.
3: 200
7: porsi.
3: Udah ludes belum tuh Pak jam segini
7: belum,
3: Pak?
7: Belum, masih ada.
3: Masih ada berapa Pak?
7: Masih ada 40 lagi.
3: Pak. 40 lagi. Nah, jadi Benny ataupun juga pemirsa yang mau order nih segera kesini karena kalau nggak ada wajahnya nih bisa jadi nggak dibikinin ya, harus ngantri secara langsung di sini. Satu porsinya ini ada beberapa ukuran ya Pak ya?
7: Ada dari 60. 70 sampai 80.
3: Sama 80.000 langsung. Kita mau cobain karena dari sini udah bergolak banget, dinner bener aromanya udah nendang banget, penasaran. Terima kasih banyak ya Pak ya. Kita mau coba nikmati dan cicipi. Di sini juga ada bisa dibungkus pokoknya ya. Nah, dari tadi udah banyak banget yang ngantri, satu orang yang ngantri aja bisa bawa 5 bahkan 30 pax. Saking di sini tuh bukan hanya nikmat ya, tapi juga menggugah selera. Nah, penasaran ya kan? Kita langsung saja ke meja. Di sini sudah siap beberapa makanan yang akan saya santap. Permisi ya, Bapak Ibu ya, ikut bergabung di sini. Sini, mendekat. Saya mau kasih lihat ini menu yang sudah disiapkan. Yang ini adalah kepala kakap size-nya jumbo. Nah, good. Emang paling nikmat disantap dengan nasi putih hangatnya. Dilihat ya, Benny ya, di sini isiannya benar-benar melimpah banget. Ukurannya juga besar sekali, kayaknya satu tangan saya aja nggak cukup begitu ya. Terus juga kuahnya benar-benar tumpe-tumpe dan juga ada kemangi, ada cabai dan juga banyak banget rempah-rempah yang ada di dalamnya. Kita langsung saja Benny ya, kita guyur langsung ke sini kuahnya. Nah, biar makin mantap, dari tadi saya lihat ya orang-orang menikmatinya banyak banget yang pakai tangan langsung, katanya lebih sedap juga. Kita langsung ya cobain ya. masih anget-anget di sini ada bagian pipinya. Tuh. Wow. Langsung ya. Kita pindahkan. Kita cobain. Wah. Masih agak-agak panas. Nah, kalau yang size jumbo ini harganya adalah Rp85.000, tapi ada yang size kecilnya di harga Rp70.000 dan yang biasa Rp60.000. Tapi yang size biasa itu yang bisa dimakan sama satu orang udah ludes dari jam 10 pagi alias baru buka langsung ludes. Jadi kita alhamdulillah kebagian yang versi jumbonya nih ya. Kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener kenyal banget, enak. Wah, kuahnya segar bener. Melimpah banget. Meresap, karena proses pemasakannya ini sekitar 2-3 jam bumbunya pun meresap. Tapi, surprisingly, walaupun selama itu proses pembuatannya ditambah lagi ada proses di sini diangetin lagi sekitar 20 menit gitu ya, bagian daging dari ikannya ini gak pecah gitu nih, masih bisa menyatu begini tuh, beuh. Jadi masih ada tekstur yang bisa dinikmati ketika dimakan dalam mulut. Enak banget. Rasanya mirip-mirip garang asem juga ya. Jadi ada gurihnya, segernya, dan pedesnya pun juga ada karena dari setiap guyuran kuahnya ini juga ada beberapa cabai rawit yang benar-benar seger dan pedesnya mantap nampol. Nah, ternyata di sini juga yang tadi saya bilang ya Benny, tidak hanya ada kepala kakap tapi juga ada ini dia. Pindang bandengnya. Kalau yang sini bagi Anda yang lebih suka makanan yang manis gitu ya, tapi tetap ada seger gurihnya, harus cobain yang ini tuh. Yang di sini lebih lembut ya kan? Teksturnya agak berbeda. Kita langsung cobain lagi ya. Meresap sekali. Enak banget kuah-kuahan kayak gini. Apalagi kan cuacanya lagi sering hujan ya sekarang ya. Banyak juga yang lagi sakit musim batuk pilek seperti Benny. Mungkin juga cocok buat nyobain makanan yang berkuah-kuah sedap mantap seperti ini. Jadi ditunggu di sini, karena kalau untuk warung makannya dibuka dari jam 10 hingga sehabisnya. Tapi kayaknya ini jam 12 sudah mau habis, jadi harus buruan ke sini. Kemudian bukanya hanya dari hari Senin hingga Jumat atau di hari kerja aja. Di sini juga menjadi salah satu favorit makan, tempat makan begitu ya, bagi para PNS hingga pejabat. Karena tadi aja saya lihat ada yang order 30-50 box. Jadi benar-benar harus dari jauh-jauh udah booking biar kedapetan bisa ngerasain kepala kakap yang jadi andalan di sini. Kembali ke Anda, Benny.
2: Waduh, Ara, ini Ara sukses banget nih bikin saya keroncongan siang ini, dan mungkin saya akan coba ke sana untuk mencicipi kesegarannya. Terima kasih banyak Ara. Selamat bertugas kembali. Timnas Thailand tiba di Indonesia jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tim berjuluk Gajah Perang ini membawa skuad terbaiknya dengan memasang target menjadi juara. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kembang api yang dinyalakan untuk merayakan kemenangan klub sebuah sepak bola di Diyarbakir, Turki meluncur tak terkendali hingga menghantam warga yang merekam dari balkon apartemen.
4: Dua orang terluka setelah kembang api meluncur ke arah balkon apartemen di Diyarbakir, Turki Tenggara Minggu malam. Detik-detik insiden terekam langsung oleh kedua korban yang saat itu sedang merekam pesta kembang api dari balkon apartemen mereka di lantai 7. Kembang api diluncurkan dari tengah jalan untuk merayakan kemenangan klub sepak bola Ahmetspor atas Besiktas. Namun salah satunya melesat tak terkendali ke arah balkon dan menghantam dua orang yang sedang merekam. Keduanya langsung berlari menjauh saat percikan api mengenai mereka. Media lokal melaporkan salah satu korban mengalami luka bakar serta memerlukan jahitan pada rahang dan telinga. Sebuah insiden penembakan terjadi di lingkungan sekolah di Provinsi Manisa, Turki. 11 siswa dilaporkan terluka. Rekaman CCTV menangkap detik-detik saat terduga pelaku bergerak di sekitar lokasi kejadian. Peristiwa terjadi pada Selasa pagi waktu setempat di depan Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknik Anatolia Inci Uzmez Manisa. Menurut otoritas setempat, penembakan terjadi sekitar pukul 8 pagi. Tersangka melepaskan tembakan hingga melukai sedikitnya 11 siswa. Tak berselang lama, petugas berhasil mengamankan tersangka di lokasi kejadian. Tak hanya sang pelaku, pihak kepolisian juga menahan ibu, ayah, serta kakek pelaku. Lantaran senjata yang digunakan dalam aksi tersebut merupakan milik keluarga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penembakan serta dugaan kelalaian dalam penyimpanan senjata.
3: Demi menuju Britania Raya, para migran berusaha menaiki taksi perahu secara berdesakan dan berupaya menyeberangi Selat Inggris. Sementara di Argentina, fenomena kematian 29 anak paus yang sudah terjadi berbulan-bulan masih jadi misteri.
5: Gelombang migran yang berusaha menyeberangi Selat Inggris masih terus terjadi. Kamera merekam puluhan migran berangkat dari pantai utara Prancis menuju Britania Raya pada Rabu. Sambil berdesakan, mereka berusaha naik ke perahu karet yang disebut taksi perahu sambil membantu migran lain yang berenang menuju perahu. Petugas keamanan Prancis yang mengawasi juga sesekali terlihat menarik kembali sebagian migran yang gagal naik ke perahu karena kelebihan muatan. Data pemerintah Inggris menunjukkan 199 orang tiba dengan 3 perahu kecil pada 14 dan 15 September, sementara 143 lainnya telah sampai di Inggris dengan 2 perahu pada 13 September. Sementara itu, bertingkah agresif saat berada di Gasport, 6 orang migran ditangkap dan memicu gelombang aksi protes di Britania Raya. Kini otoritas Prancis berusaha menghentikan keberangkatan dan menerjunkan polisi khusus di sepanjang pantai utara Prancis. Fenomena kematian 29 anak paus yang terdampar di pantai La Dela Argentina dengan jarak sekitar 100 meter membuat para pakar kebingungan. Misteri kematian ini terjadi di sepanjang pesisir semenanjung Valdez hingga memicu kekhawatiran warga sekitar. Yang paling mengejutkan, kematian para anak paus ini ternyata sudah berbulan-bulan dan hingga Selasa belum ada penjelasan terkait penyebabnya. Meskipun kematian paus dewasa maupun anaknya bisa terjadi secara alami, tingginya jumlah kematian dan terjadi hanya pada anak paus menimbulkan tanda tanya besar. Pakar beranggapan kematian ini kemungkinan disebabkan karena air tercemar, limbah industri, aluminium, atau perikanan industri. Program pemantauan kesehatan paus yang telah bertahun-tahun meneliti kematian paus di kawasan ini kini masih mengkaji faktor lingkungan, infeksi, nutrisi, hingga aktivitas manusia.
3: Keberadaan puluhan babon liar di Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan memicu perdebatan. Pemerintah Simonstown berencana menangkap babon-babon yang dianggap mengganggu warga. Namun ternyata sebagian warga menolak karena merasa para babon telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.
6: Keberadaan sekitar 60 monyet babon cakma atau babon tanjung di kota Simonstown, Cape Town, Afrika Selatan ternyata menuai kontroversi. Babon yang berkeliaran di kota itu dianggap mengganggu ketentraman warga. Mereka seringkali masuk ke dalam rumah atau pertokoan untuk mencuri makanan dan membuat kegaduhan. Belum lagi, para babon ini juga seringkali mengganggu lalu lintas dengan nongkrong di tengah jalan atau di atas kendaraan. Atas kondisi itu, pemerintah kota Simonstown berencana menangkap seluruh babon dan memasukkannya ke dalam kandang di tempat konservasi. Ternyata tidak semua orang setuju dengan rencana itu. Para aktivis hewan menilai memenjarakan babon yang telah terbiasa hidup di kota adalah sebuah penyiksaan. Sebagian warga juga menyebut babon telah menjadi bagian dari lingkungan mereka. Aksi protes menentang penangkapan babon pun seringkali digelar.
7: You know, I just feel like you could live in harmony with the baboons. There's no ways that we need to separate them in any way. They're not dangerous. They treat you as you treat them. If you treat them with anger and force, they come back at you with force. If you treat them like a pet, like a cat or a dog, like I treat them, then we live together in in harmony.
6: Sementara pemerintah Simonstown punya pandangan yang berbeda. Menurut pejabat lingkungan setempat, keberadaan babon di wilayah perkotaan justru mempengaruhi kesejahteraan hewan. Bahkan bisa berdampak buruk bagi ekologi, serta meningkatkan konflik antar warga akibat keberadaan babon. Ya, masalah antara babon dan manusia ini ternyata cukup pelik juga ya.
3: Timnas Thailand tiba di Indonesia jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tim berjuluk Gajah Perang ini membawa skuad terbaiknya dengan memasang target menjadi juara.
8: Rombongan skuad Timnas Thailand tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Para pemain langsung menuju bus yang telah disediakan panitia menuju tempat istirahat. Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson mengatakan, timnya memasang target keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026. Juru taktik asal Inggris itu menyebut, ini adalah turnamen dengan level persaingan tinggi, sehingga akan terjadi persaingan ketat di setiap pertandingan. Karena itu, sejumlah pemain andalan turut dibawa, seperti Supacok Saracat, Nicholas Mickelson, serta sang kapten Chanathip Songkrasin.
9: I think this obviously is high level because everyone's got their main players. Okay. We didn't have our main players, now we have
10: all
9: our main squad.
10: Nice squad.
9: So obviously it's going to be much more high level. Yeah.
10: Okay. And the target? Last question.
9: Yeah, of course we want to win it. That's our target. There's also some very good teams here: Indonesia, Vietnam, Singapore, some really strong teams here. So it would be good. It'd be very competitive.
8: Sementara itu, penggawa andalan Thailand Supacok Saracat antusias menyambut turnamen edisi pertama FIFA Asian Cup 2026. Supacok menilai ini ajang kompetisi yang baik bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level internasional. Thailand bergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Thailand akan menghadapi Pakistan pada laga pertama grup B Sabtu 26 September mendatang. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalyn Hiu. Saya Bini Dermawan pamit undur diri. Selamat siang. Tetaplah bersama kami.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
11: Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Rosalyn Hiu. Kita ke informasi, ratusan siswa di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami pusing, mual, serta diare usai menyantap menu makan bergizi gratis.
12: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusuan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG pada Selasa siang. Para korban mulai merasakan gejala keracunan pada Selasa malam hingga Rabu siang. Hingga Rabu malam, setidaknya ada 275 korban yang dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit di beberapa wilayah di Kabupaten Batang. Para korban terdiri dari siswa taman kanak-kanak, madrasah dan sekolah dasar, serta orang tua yang ikut menyantap olahan tersebut.
13: Total 275 yang terdaftar di Bawang. Ini sampai nanti perkembangan tetap kita tunggu, yang penting kita prihatin bersama. Semoga kejadian ini kejadian yang terakhir.
14: Ada berapa rumah sakit Pak yang ditunjuk?
13: Kalau ya rumah sakitnya belum tahu, nanti pasti cari yang kosong-kosong. Kalau ditatang semua kan penuh, tinggal nanti lari ke puskesmas yang rawat inap. Jika ada di tenda, kan bisa.
12: Pemerintah daerah menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan seluruh korban keracunan. Rencananya pemerintah daerah juga akan mengundang pengelola SPPG untuk dimintai keterangan. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan siswa SMA Negeri Sampang dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah mengalami gejala pusing, mual, serta diare pada Rabu 23 September 2026. Diduga ratusan siswa tersebut keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis pada Selasa siang.
15: Yang mengalami keluhan itu ada siswa kelas 10 ada 108, kemudian kelas 11 ada 125, dan kelas 12 ada 128.
12: Akibat kejadian ini, Dinas Kesehatan Cilacap meminta dapur SPPG yang memasok menu MBG ke SMA Negeri Sampang untuk sementara dihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan untuk mengetahui penyebab keracunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Jumlah korban keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah hingga Kamis pagi terus bertambah. Bupati Batang menyebut sekitar 300-an orang menjadi korban. Jumlah korban keracunan MBG di Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus bertambah. Dari 276 orang hingga Kamis pagi, korban keracunan mencapai 300-an orang. Di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari Batang, jumlah pasien mencapai 46 orang. Salah satu pasien merupakan ibu dan dua anaknya. Mereka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Batang usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis dari PAUD. Bupati Batang memastikan para korban mendapatkan layanan kesehatan dengan maksimal dan juga gratis.
14: Pak Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati, dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk
11: kita akan update kasus keracunan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ada jurnalis Transmedia, Robi Bernardi di Rumah Sakit Kalisari, Batang. Baik, selamat siang Robi. Berapa jumlah korban keracunan MBG hingga siang hari ini? Silahkan dengan laporan Anda.
16: Ya, selamat siang Oca. Untuk pasien keracunan MBG di Batang, kali ini terus ditambah ya. Saya ini berada di depan IGD Rumah Sakit Umum Kalisari Batang. Seperti tampak di layar belakang ini, beberapa dari tadi beberapa ambulan yang rujukan dari Puskesmas Bawang terus silih berganti. Jadi total 300-an yang tadi seperti

0: bahkan Bupati memberi perintah untuk para medis yang berjaga baik di puskesmas rawat maupun di sejumlah rumah sakit yang ditunjuk untuk para pasien terdampak keracunan MBG ini untuk standby dan juga armada ambulan, Ustaz.
1: Ya, Robi, apakah Anda mendapatkan informasi terkait apakah kemudian dilakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap SPPG terkait?
0: Ya, tadi kita sempat wawancara dengan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan. Untuk saat ini memang langkah dari Pemkab Batang memastikan mengirimkan sampel dari jenis makanan yang diduga mengandung racun. Kemudian kalau memang, mohon maaf, yang mengakibatkan keracunan, kalau memang itu terbukti nanti SPPG akan dilakukan tindakan tegas. Bahkan untuk hari ini sendiri, Ocak, dan para pemirsa, SPPG yang ada di wilayah Kecamatan Bawang untuk saat ini tidak beroperasi. Satu ya. SPPG yang dimaksud memberikan sekitar 2.700 sekian penerima manfaat. Dari kemarin kita dapat data ada sekitar 11 sekolah yang menjadi penerima manfaat. Namun data semalam baru, semoga tidak bertambah, data semalam tercatat 276, dan tadi pagi Pak Bupati mengupdate lagi ada sekitar 300-an lebih siswa yang berdampak. Dan tidak hanya siswa, Ucak, yang perlu diketahui juga para pemirsa bahwa ini juga terdapat korban para orang tua yang kebetulan pada hari Selasa kemarin, ini kan peristiwanya pada hari Selasa saat para siswa ini menerima menu MBK yang terdiri dari telur, olahan telur, itu dibawa pulang oleh anak-anak yang PAUD maupun SD dan dicicipin orang tua. Dan itulah yang akibatnya berdampak juga pada orang tua. Jadi tak mengherankan dari angka-angka yang ratusan itu sekitar puluhan sekian itu lebih banyak orang tua.
1: Baik, gitu, Cak. Baik, jadi ternyata banyak korban justru dari orang dewasa ya, yaitu orang tua dari murid sendiri.
0: Ya.
1: Robi, sejauh ini apakah sudah ada respon dari Badan Gizi Nasional terkait di daerah ataupun perwakilan yang sudah memberikan statement tertentu?
0: Ya, untuk hingga pukul 12 ini belum ada statement resmi dari BKN maupun dari yang mewakili BKN yang ada di Kabupaten Batang. Namun demikian, Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan tadi pagi mengaku telah melakukan komunikasi dengan pimpinan BKN untuk menceritakan terkait peristiwa keracunan yang ada di Kabupaten Batang, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Robi Bernardi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Kalisari Batang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya terkait dengan kobaran api dari kebakaran lahan di Kelurahan Sanga-Sanga Muara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nyaris membakar tangki minyak mentah di area objek vital negara milik PT Pertamina IP Sanga-Sanga Field. Sementara itu asap karhutla kembali mengepung kota Palangkaraya. Dan pemirsa, bukan hanya membuat aktivitas warga terganggu, kabut asap pekat juga membuat sejumlah penerbangan komersil terhenti.
2: Asap tebal membubung tinggi di sekitar Kelurahan Sanga-Sanga Muara, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Rabu. Kobaran api terus bergerak dan mengarah ke fasilitas objek vital negara berupa tempat penampungan minyak mentah di SPM 1, area PT Pertamina EP Sanga-Sanga Field. Sejumlah petugas dan mobil pemadam kebakaran berjaga di lokasi. Sementara aliran minyak mentah dari beberapa sumur yang mengarah ke tempat penampungan dihentikan operasinya. Meski api tidak sampai menuju kilang minyak mentah yang berada di atas bukit dan berhasil diamankan petugas pemadam kebakaran, namun api membakar ratusan meter pipa minyak mentah yang menghubungkan tangki dengan sumur bor minyak yang berada di tempat lain.
3: Ya oke, okay. Karena memang mau tidak mau pipa itu melewati area-area yang ada semak-semak. Ya alhamdulillah itu bisa lah ditangani ya Pak ya. Alhamdulillah dan juga ya ketahanan pipa juga luar biasa. Jadi memang ini kita tidak bisa hindari bahwa itu akan terkena pipa-pipa. Karena memang melewati.

0: jalur-jalur yang bersemak. Iya. Tapi alhamdulillah kalau Bapak lihat di sana itu sudah
1: aman.
2: Hingga kini petugas gabungan masih terus bersiaga di sekitar lokasi kejadian guna melakukan pendinginan dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Asap karhutla kembali mengepung kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bukan hanya membuat aktivitas warga terganggu, kabut asap pekat juga membuat sejumlah penerbangan komersil terhenti pada Rabu. Bandara Cilikriwut, Palangkaraya pun kini sepi hingga nyaris lumpuh total setelah sejumlah maskapai menghentikan sementara penerbangan dari dan menuju Palangkaraya mulai 23 hingga 26 September 2026 mendatang. Kondisi ini terjadi karena jarak pandang yang terbatas akibat asap karhutla makin tebal yang menyelimuti wilayah kota. Menurut Humas Bandara Cilikriwut, secara operasional bandara tetap buka. Namun, karena tidak ada penerbangan yang beroperasi, aktivitas di bandara pun praktis lumpuh.
3: Rasanya memang benar-benar dari tanggal 23 sampai dengan 26 itu bandara menyatakan itu tidak ada operasional. Itu kembali lagi kepada masing-masing airline. Karena bisa jadi itu di tanggal 24 atau 25 kemungkinan visibility-nya baik dan airline sendiri itu kemungkinan nanti akan menyurati kembali untuk izin terbang. Jadi memang untuk sementara memang kita nyatakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 itu tidak ada penerbangan. Yeah. Tapi kembali lagi tadi saya bilang bahwasanya itu keputusan dari airline.
2: Di tengah terhentinya penerbangan, masih ada calon penumpang yang bertahan menunggu kepastian. Bahkan ada calon penumpang yang mengaku sudah 4 hari terlantar di bandara karena tidak dapat kembali menggunakan transportasi udara.
4: 4 hari? Iya. Hari ini nggak ada penerbangan lagi?
5: Nggak ada.
4: Katanya sampai tanggal berapa?
5: Itu aja sekitaran tanggal 25-26 itu aja belum tentu.
4: Belum tentu.
5: Iya.
4: Tapi tetap menunggu sini? Nggak kemana-mana?
5: Nggak, di sini aja.
4: Sampai terbang nantinya?
5: Iya.
2: Terhentinya sejumlah penerbangan akibat asap menambah panjang daftar dampak karhutla di Kalimantan Tengah. Data BMKG Palangkaraya per 23 September 2026 menunjukkan ada sebanyak 3.349 titik panas yang terdeteksi citra satelit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang yang selamat dalam insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sementara itu 5 jam bertahan di lambung kapal, seorang warga Kabupaten Bandung Barat selamat dalam insiden tersebut dan kini telah berkumpul bersama keluarganya.
7: Isak tangis dan suasana haru menyambut kedatangan salah satu penumpang selamat dari insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Saiful Nuruddin, 35 tahun yang berprofesi sebagai sopir ini, tiba di Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada Rabu, diantar menggunakan kendaraan BPBD Jawa Timur. Warga menyambut kepulangan Saiful dengan lantunan solawat sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatannya setelah melalui kejadian yang menegangkan saat KM Virgo Transport 8 mengalami musibah. Saiful mengaku bersyukur bisa kembali berkumpul bersama keluarga setelah mengalami kejadian yang tidak mudah dilupakan. Saat kejadian, ia tengah tertidur dan dibangunkan Suud yang hingga saat ini belum ditemukan.
8: Senang ya sekarang ya?
9: Iya, alhamdulillah.
8: Mas, bisa diceritakan Mas, saat itu jenengan di kapal itu seperti apa sih Mas posisinya?
9: Jadi itu sama temennya itu.
8: Dibangunin?
9: Sama teman sopir itu. Keluar Mas, keluar cuma teman saya itu. Keluarnya ke kanan apa ke kiri saya nggak tahu.
7: Keluarga berharap Saiful dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Suasana bahagia juga terlihat di rumah Paisal Wes Kurni, warga Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Paisal kini bisa kembali berkumpul bersama istrinya serta kedua buah hatinya. Paisal merupakan salah satu penumpang yang berhasil selamat dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 13 September lalu di perairan Laut Jawa. Paisal mengaku saat kejadian tidak mendengar adanya peringatan terjadinya kecelakaan pada kapal yang ditumpanginya. Dirinya menyadari kapal mulai miring dan langsung keluar dari dalam kapal. Ia berhasil selamat setelah sempat bertahan selama 5 jam berada di lambung kapal yang terbalik hingga datang sebuah kapal tongkang yang membantunya serta korban selamat lainnya.
1: Waktu kejadian pas telah ngebeludak kapal ya, saya keluar sambil teriak-teriak, "Woi, kapal miring, kapal miring." Belum ada banyak orang yang di dalam. Pas udah nyampe ke belakang kapal, di situ banyak orang. Ya, ramailah. Pada perebut pelampung, ada juga yang lempar-lemparin pelampung gitu.
7: Faisal berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit. Namun naas, tragedi tenggelamnya kapal mendahului rencananya tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kamis pagi, kapal induk ex-Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia, KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama H. Giuseppe Garibaldi. Prosesi serah terima dan penamaan kapal ditandai dengan penurunan bendera Italia di geladak kapal. Upacara penurunan disaksikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia dan Italia. Selanjutnya bendera merah putih dikibarkan di dan selubung nama KRI Sriwijaya dibuka. Nama Sriwijaya dipilih karena merupakan kerajaan maritim tertua di Indonesia. Kapal induk KRI Sriwijaya selanjutnya masih harus menjalani retrofit atau perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan operasional TNI Angkatan Laut. Mencoba sedapnya nasi lemak yang menjadi kuliner identitas negeri jiran Malaysia. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
10: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kupat tahu di kawasan Gempol, Kota Bandung menjadi salah satu kuliner favorit yang legendaris. Eksis sejak tahun 1965, kupat tahu Gempol mempertahankan konsistensi rasa otentik hingga tak pernah kehilangan pelanggan. Dan dalam sehari setidaknya 500 porsi habis terjual dengan estimasi omset jutaan rupiah.
7: Kedai kupat tahu di kawasan Gempol masyhur ini menjadi salah satu kuliner populer di Kota Kembang. Buka mulai pukul 6:30 pagi, antrean pelanggan sudah terlihat. Menu sederhana ini memadukan kupat atau ketupat yang disajikan dengan potongan tahu kuning dan rebusan tauge, kemudian ditambahkan bumbu kacang, taburan bawang goreng, serta kerupuk. Eksis sejak tahun 1965, kedai ini mempertahankan cita rasa kupat tahu dengan bahan-bahan pilihan. Tahu yang digunakan merupakan tahu cibuntu yang dibuat dengan resep khusus. Begitupun dengan bumbu kacangnya yang dibuat dengan resep turun-temurun.
11: Nah, kalau yang jadi uniknya kupat tahu Gempol dibanding kupat tahu lainnya tuh apa sih Pak biasanya?
12: Sebetulnya yang membedakannya bumbu dengan kerupuk ya. Nah kerupuk itu jarang ada yang pakai. Itu namanya itu kerupuk kemplang atau beras lah itu. Beda rasanya.
11: Yang merah itu?
12: Yang merah itu betul.
11: Oh. Jarang ya Pak berarti
12: jarang, yang merah? Jarang, jadi kupat tahu kebanyakan yang putih atau apa, ini kita pakai yang merah.
11: Oh, itu bikin gimana? Teksturnya atau rasanya lebih enak?
12: Rasanya lebih gurih, lebih ini, lebih nggak cepat layu juga.
7: Meski tampilannya sederhana, namun cita rasa kupat tahu legendaris ini sungguh menggoda.
13: Tekstur kupat dan tahu yang lembut berpadu sempurna bersama kuah kacang halus dengan kekentalan yang pas, serta kerenyahan kerupuk merah yang menjadi andalan.
11: Yang menjadi keunikan dari kupat tahu gempol ini adalah salah satunya ini nih, tahunya. Ini dibuat dengan menggunakan resep sendiri sehingga rasanya jauh lebih gurih dibandingkan tahu pada umumnya. Selain itu juga ada si bumbu kacangnya, bisa dilihat. Ini teksturnya lebih halus tapi juga lebih berasa, cenderung lebih manis, tapi sebenarnya jika ingin ditambahkan pedas juga bisa biar semakin menambah kenikmatan ketika Anda menikmati kupat tahu ini.
13: Dengan cita rasa otentik selama puluhan tahun, kupat tahu gempol tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pelanggan. Satu porsi kupat tahu dibanderol dengan harga mulai Rp22.000. Dalam satu hari, setidaknya 500 porsi kupat tahu bisa terjual habis dengan estimasi omset mencapai Rp11 juta. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Baik pemirsa, jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.
10: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
14: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
10: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Pemirsa, jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, Anda bisa mencoba sedapnya nasi lemak yang menjadi kuliner identitas negeri jiran. Jangan lewatkan juga durian varietas lokal dan jajanan jalanan kaki lima yang viral di Bukit Bintang. Nah, produser lapangan Satrio Adi punya rekomendasinya untuk Anda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
15: Perjalanan di Kuala Lumpur kami awali dari Kampung Baru, sebuah kawasan yang sudah menjadi bagian dari sejarah Kuala Lumpur selama lebih dari satu abad. Rumah-rumah tradisional, jalanan kampung, serta aktivitas warga di kawasan seluas 88 hektar ini menjadi kontras dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Dan salah satu yang menjadi daya tarik utama Kampung Baru adalah kulinernya. Di sepanjang jalanan ini, pengunjung bisa menemukan beragam hidangan khas Melayu Malaysia.
16: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wanco yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wanco, Kampung Baru.
15: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging, hingga sambal sotong.
17: Lemak ini juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti... kalau di sini dipanggil tanak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan. Sekali sama, marinate. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
15: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar Rp10 hingga Rp20 Malaysia atau Rp40 hingga Rp80.000.
11: Ini udah kali kedua sih ke nasi Wanco, karena kan memang kalau di Malaysia itu kalau nggak nasi kandar, nasi lemak. Dia porsinya oke, rasanya juga buat orang-orang Melayu sih lebih familiar ya di lidah kita, jadi lebih enak.
15: Kami bergeser ke kawasan Bukit Bintang yang memiliki segudang jajanan kaki lima atau street food viral. Salah satunya, Mon Chinese Beef Roti. Beef Roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas Muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
18: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
15: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya Rp58 ringgit atau Rp254.000 per kilogram.
18: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget, warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia, ini enak banget bro. Enak-enak.
15: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.

Halo pemirsa, selamat sore. Dari kedalaman laut, sebuah misi terus berjalan, bukan sekadar mencari, tetapi membawa harapan bagi keluarga yang masih menanti kepastian. Di balik gelapnya dasar laut, para penyelam mempertaruhkan keberanian demi satu tujuan, menemukan dan juga membawa pulang mereka yang menjadi korban KM Virgo 8. Sepenggal cerita penyelam KM Virgo 8 kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir, Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu 23 September 2026 ditemukan bangunan mewah, minuman keras dan akses khusus. Temuan ini menjadi bahan penelusuran oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Di lokasi lain, ratusan warga di Kecamatan Bawang Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Majelis Hakim memangkas vonis mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem yang sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh PN Tipikor Jakarta Pusat kini dijatuhi hukuman 9 tahun penjara.

Pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat

0: keracunan menyantap menu MBG. Nah, sementara itu di Lampung, seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia usai tersedak buah kelengkeng dari menu MBG.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk ke IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
2: Dapat dari balita, nah kebetulan saya ngelakuin MBG dan jadi terus itu ada sisa telur itu saya makan.
1: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
3: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk...
1: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
4: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
1: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
5: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
1: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten, sementara 7 orang lainnya masih hilang. 5 di antaranya adalah jurnalis yang pada 7 September silam meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Suasana haru iringi pemakaman Suratman, anak buah kapal Aru Padatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Suratman dimakamkan di TPU Ki Demang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis pagi. Rabu lalu, Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan di perairan Pulau Enggano adalah Suratman, pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal cepat Aru Padatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama 5 jurnalis, kapten kapal dan seorang pemandu 7 September lalu.
6: Pemandu dan kepala kapal pada.
0: Ke informasi lain, tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah mulai terlihat.

0: penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Mas Lembo, Laut Jawa pada Selasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana menyatakan, tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
1: Bahwa akses yang kemarin dibuka oleh tim penyelam gabungan hari ini sudah dieksekusi.
0: Oke.
1: Dan hampir akses-akses yang kebuka kemarin itu semuanya sudah bisa dicecing, dicari. Dan hasil dari operasi hari ini ya 9 paket atau 9 jenazah berhasil kita evakuasi.
0: KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang ini diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dengan 10 temuan, hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 lainnya masih dalam pencarian dan total manifest 243 orang. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Dari kedalaman laut, sebuah misi terus berjalan, bukan sekadar mencari, tetapi juga membawa harapan bagi keluarga yang masih menanti kepastian. Di balik gelapnya dasar laut, para penyelam mempertaruhkan keberanian demi satu tujuan menemukan dan juga membawa pulang mereka yang menjadi korban KM Virgo Transport 8. Dari kedalaman untuk keluarga korban, misi penyelam akan kami bahas bersama Hardian Syah Putra, selaku Komandan Basarnas Special Group BSG. Selamat sore Mas Putra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Apa kabar?
3: Selamat sore Mas Hernap.
2: Ya, bisa diceritakan saja langsung Mas Putra, ini kan misi yang sangat betul kita apresiasi dengan tim gabungan sudah berhasil membuka akses KMK Virgo 8. Bisa ceritakan ke kami seperti apa kondisi pertama kali ketika Anda masuk ke dalam bagian kapal, Mas Putra?
3: Ya, ketika kami masuk di bagian kapal itu, akses yang kita lakukan ada dari di jendela. Ya. Ada beberapa jendela yang kita buat akses untuk melakukan evakuasi dari korban Virgo tersebut.
2: Gitu. Oke, itu kapan tepatnya? Hari Selasa kalau tidak salah ya Mas ya?
3: Ya, hari Selasa. Ya.
2: Oke, apa yang kemudian menjadi fokus tim gabungan ketika masuk ke dalam bagian kapal?
3: Ketika masuk ke bagian kapal, kita melihat dulu asesmen secara keseluruhan, apabila bisa kita melakukan penetrasi ke dalam kapal. Tapi sampai saat ini kita hanya menjangkau daerah yang memang berpotensi ada korbannya di jendela tersebut.
2: Oke, langsung seperti bisa itu, Anda gambarkan karena melihat monitor Anda begitu ya. Ini aktivitas Anda nih yang tengah melakukan penyelaman. Apa yang kemudian ditemukan saat melihat fisik kapal, ini bagian lambung kapal atau bagian kamar-kamar dari penumpang, Mas Putra?
3: Ini lambung kanan ya, kanan lambung kanan, karena posisi kapal itu kurang lebih 30 derajat mengarah berproses telungkup gitu.
2: Oke.
3: Ini posisi ada di atas yang itu. Dan yang sekarang di video itu di posisi sepertinya seperti hall. Ya, itu yang fokus kita sampai sekarang melakukan evakuasi di bawah railing tersebut, begitu.
2: Oke, apa yang rasanya paling sulit dilakukan, dirasakan oleh teman-teman di dalam laut saat menembus bagian kamar penumpang, Mas Putra?
3: Yang kita rasakan yang pertama, ya terkadang visibility itu tidak berubah.

0: berubah ya setiap harinya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita berlomba-lomba dengan arus dan yang paling yang susah diakses itu adalah tumpukan barang-barang atau seperti lemari ataupun tempat tidur seperti itu Pak Erno.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk mengakses ke dalam lagi itu karena ini berpotensi high risk ya, karena struktur kapal itu masih belum terlungkup sempurna gitu ya,
1: okay.
0: Terbalik sempurna gitu di dasar laut begitu.
1: Apalagi kondisi gelombang laut juga tidak menentu tentunya di jam-jam tertentu.
0: Iya.
1: Arah angin juga begitu, Mas Putra.
0: Iya.
1: Mas, kemudian bagaimana
0: ya, untuk gelombang laut?
1: Bagaimana?
0: Untuk gelombang laut sampai sekarang kurang lebih 1,5 sampai 2,5 meter ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu bervariasi setiap jamnya, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita tidak bisa mengharapkan flat atau teduh gitu. Sepertinya tidak bisa sesuai data dari pasang surut dari BMKG atau data arus dari BMKG.
1: Dan gitu. Durasi keterbatasan waktu juga berpacu dengan itu ya, sampai pukul 4 sore informasinya operasi penyelaman dilakukan.
0: Ya.
1: Oke, Mas Putra, ketika ya. Menyelam itu kan masuk ke ya. Dalam bagian kapal.
0: Setiap hari kita lakukan sampai pukul.
1: Ya, pukul 4 begitu ya Mas ya. Mas, berikutnya Mas, kalau masuk ke dalam bagian kapal tentu ada yang harus difikirkan ya, titik mana yang harus dilakukan, titik masuknya dan juga titik keluar, apakah sama nanti jalur masuk dan jalur keluarnya? Ini bagaimana menentukan itu, koordinatnya, agar tidak terjebak di dalam kapal juga? Mas?
0: Ya, sampai saat ini kita hanya berfokus pada bagian yang sudah kita buka akses ya, di bawah railing tersebut.
1: Okay.
0: Itu hanya menggunakan tali pandu dan kita sepakat untuk tidak sampai saat ini itu tidak melakukan penetrasi lebih dalam di dalam kapal tersebut. Jadi hanya bagian yang dapat dijangkau kurang lebih 1 meter dari jendela itu kita yang masih kita sepakatin untuk melakukan penetrasi begitu.
1: Ya, kalau bisa digambarkan situasi di dalam bagian kapal seperti apa Mas Putra? Apakah kapalnya sudah mulai rapuh dan barang-barang mulai berjatuhan di sekitar bagian kapal itu bagaimana Mas?
0: Untuk di dalam kapal itu kondisinya yang pasti sudah gelap,
1: okay.
0: Keterbatasan visibilitas dan banyak sisa debris dari korban tersebut dan itu juga kita harus berhati-hati. Makanya kita sudah apa ya harus terproteksi dengan baik karena itu adalah kontaminasi itu jangan saling berhadapan paling
1: okay.
0: Seperti itu dan potensi apa ya sub objek gitu ya apa bagian-bagian yang tajam itu yang dikhawatirkan jika kita
1: tajam.
0: Tidak mau ya itu yang berpotensi sangat-sangat fatal bagi penyelam.
1: Oke, itu salah satu variabelnya begitu ya, resiko yang akan dihadapi ya. Teman-teman di lapangan adalah benda tajam yang akan mengenai penyelam, ya. Mas Putra.
0: Ya, itu. Ya begitu Pak.
1: Oke, Mas masih ada sekitar kalau kami himpun sampai dengan hari ke-11 ada 108 orang lagi yang harus dicari. Ini bagaimana kemudian update-nya hari ini untuk penyelaman? Mas Putra, masih tersambung? Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi sembari menunggu audionya.
0: Tuh.
1: Ya, silakan Mas, terakhir.
0: Lan 3. Seperti. Ya.
1: Oke, bisa dilanjutkan Mas. Untuk terakhir pertanyaannya, silakan.
0: Ya, sampai saat ini itu kita lakukan 3 kali penyelaman atau 3 sorti, yang mana satu sorti dapat 2 tim, masing-masing sorti. Dari hari ini sampai masih dengan menggunakan heli ke posko
1: ya.
0: Basarnas di Sakti, Banjarmasin, gitu.
1: Oke, kami doakan semoga teman-teman
0: nanti untuk rilis resmi mungkin bisa.
1: bisa akan kita dapatkan dari Pak I Putu Sudayana begitu ya, Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Mas Putra.
0: Iya.
1: Terima kasih untuk waktu yang luar biasa bersama kami, pahala yang cukup besar bagi Anda untuk membantu para korban untuk dievakuasi. Terima kasih untuk waktunya Mas Hardiansyah Putra, Mas Putra, Komandan Basarnas Special Group bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum. Berikutnya, Parlemen akan mendalami temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil sidak Ombudsman RI kami bahas usai jeda selengkapnya bersama anggota Dewan. Tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Sidak itu untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman RI yang menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas. Kakanwil menjelaskan bangunan itu digunakan untuk keperluan para pejabat dan juga petugas lapas termasuk Kepala Lapas Cibinong.
3: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
4: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu. Ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya. Tetap komitmen pimpinan, kita akan lakukan penyelesaian.
3: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
5: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi. Apa maladministrasi yang terjadi di sana? Yang jelas pertama adalah masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi Ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan, khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
3: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad menanggapi temuan Ombudsman RI terkait dengan sejumlah fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Hal itu Dasko sampaikan di gedung Parlemen Senayan, Jakarta Kamis pagi. Dasko mengaku informasi tersebut diketahui oleh DPR dari maraknya pemberitaan. Dasko mengatakan informasi temuan Ombudsman RI telah disampaikan kepada komisi terkait. Komisi 13 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diminta untuk mendalami dan juga memastikan fakta di lapangan. Diharapkan pendalaman oleh Komisi 13 itu dapat memastikan apakah fasilitas itu merupakan sarana resmi dengan peruntukan tertentu atau adanya indikasi penyimpangan yang harus ditindaklanjuti.
6: Saya juga baru tahu dari media, dan kemudian tadi kita sudah sampaikan kepada Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 3 yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk kemudian dalam fungsi pengawasan akan mendalami hal tersebut. Demikian.
2: Pemirsa, lapas seharusnya menjadi tempat yang menjadi tempat pembinaan begitu ya. Tetapi temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong justru memunculkan pertanyaan besar. Sejumlah fasilitas yang disebut berstandar apartemen ditemukan di area lapas, sementara DPR kini menyatakan akan mendalami temuan tersebut. Bagaimana fasilitas itu bisa ada? Siapa yang menggunakannya? Dan untuk kepentingan siapa? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PKS. Selamat sore Pak Yanuar, assalamualaikum.
7: Selamat sore Mas.
2: Baik, sedianya kami mengundang ke studio, lain waktu hadir ke studio begitu ya Pak Yanuar.
7: Siap.
2: Mungkin ada agennya padat hari ini Pak anggota Dewan ini. Pak
7: padat
2: Yanuar,
7: sekali hari ini,
2: langsung saja ada instruksi dari Pak Dasko untuk mendalami itu, apa temuan Komisi 13 DPR, silakan.
7: Ya, tentu dalam waktu dekat kita akan panggil ya, baik Ombudsman maupun Dirjen PAS, Kanwil, Kalapas, KPLP. Karena memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman ini harus diverifikasi dan divalidasi.
2: Oh, oke. Okay.
7: Karena informasi terkait jual beli fasilitas, perlakuan yang diskriminatif atau tidak imparsial terhadap seluruh warga binaan,
2: baik,
7: tentu ini sudah banyak disampaikan ke kita. Nah, kita kebetulan juga di Komisi 13 kita punya panja pemasyarakatan.
2: Oke. Okay.
7: Dan bahan yang ditemukan oleh Ombudsman ini akan menjadi salah satu bentuk gitu yang akan jadi fokus kita, bahwa masalah ini kita tidak ingin berhenti hanya di Cibinong.
2: Oke.
7: Kita akan meminta Pak Dirjen, Pak Mas Yudi, dan Kementerian IMIPAS ini untuk terbuka, ya, membuka diri terhadap semua masukan, terhadap semua kritik untuk perbaikan lapas ke depan.
2: Ada kode etik yang salah tidak dalam menghalangi pejabat Ombudsman datang ke lokasi? Ini bagaimana atensi DPR?
7: Ya, tentu semua negara, semua lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, ini harus dihormati dan dihargai.
2: Oke.
7: Okay. Ya, dan tentu ada prosedur di dalam menjalankan kewenangan, ini juga harus kita lihat. Makanya kami akan panggil nanti Ombudsman dalam hal ini, kita akan minta keterangan dari Ombudsman, apa yang mereka lakukan di Cibinong dan apa temuan-temuannya. Dan kami juga akan panggil di Dirjen PAS dan seluruh jajarannya tentang temuan itu, kita akan konfrontir, kita akan konfirmasi, karena memang ini sudah menjadi atensi publik.
2: Oke. Okay.
7: Dan kita tidak ingin kemudian lapas-lapas di Indonesia ini menjadi gaduh gitu ya, menjadi tidak terkontrol dengan informasi yang ada di Cibinong ini.
2: Oke, sudah diverifikasi oleh tim Komisi 13 di lapangan, apakah benar itu 13 unit bangunan di samping blok lapas digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala lapas Cibinong, Pak Yanuar? Ini benar verifikasi?
7: Iya, penjelasan dari Dirjen PAS kan seperti itu.
2: Oke.
7: Okay. Dan kemudian temuan dari Ombudsman kan bahwa ada fasilitas mewah gitu ya, yang digunakan oleh warga binaan tidak di dalam sel yang seharusnya. Nah, ini tentu kita akan dalami, kita akan cross check gitu ya, apakah aset yang ada di situ memang diperuntukkan untuk kalapas dan petugas lapas lainnya, atau ada penyalahgunaan terkait dengan bangunan dan fungsi yang ada di dalam area lembaga pemasyarakatan.
2: Oke, duga sementara ada penyalahgunaan tidak, Pak Yanuar?
7: Nah, ini perlu didalami. Saya tidak memberikan satu statement ya, karena kita harus cross check secara detail gitu ya. Okay. Semua bukti, semua karena memang fungsi dari lapas ini kan melakukan pembinaan.
2: Baik.
7: Yang kedua, dia menyiapkan warga binaan untuk bisa diterima ya, ada proses asimilasi.
2: Okay.
7: Supaya dia bisa diterima oleh masyarakat selepas menjalani masa hukumannya. Nah,
2: baik,
7: tentu secara sekilas Mas, apa yang ada di Cibinong ini memang agak berbeda ya dengan yang biasa kita temukan beberapa kali kunjungan kita ke lapas. Makanya ini akan jadi atensi kami, akan kita lakukan investigasi terkait dengan lapas Cibinong ini.
2: Yang menarik juga ada temuan ya, tidak hanya fasilitas mewah, ada minuman keras. Apakah memang minuman keras tersedia di ruang pejabat lapas?
7: Nah, itu dia. Ini kan perlu didalami. Itu kan informasi dari Ombudsman. Tentu kami di Komisi 13 akan verifikasi semuanya. Dan kalau memang betul, ya, tentu sanksinya sudah menunggu. Dan bahkan saya meminta kepada Kementerian IMIPAS terhadap aparatur petugas yang tidak berintegritas atau menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan posisinya, mereka memanfaatkan warga binaan, gitu ya, itu harus dilakukan reward and punishment.
2: Oke, ada juga ya temuan pintu akses khusus diduga untuk masuk ke 13 ruang megah itu. Ini memang ada akses khusus
7: dia,
2: yang disediakan.
7: Itu dia desain desain dari lapas kita ini kan sebenarnya standarnya.
2: Oke.
7: Okay. Aksesnya itu sangat terbatas gitu. Tidak boleh ada akses lain selain yang ada di depan. Pintu keluar masuk ya, orang barang semua harus terperiksa.
2: Okay.
7: Makanya temuan ombudsman ini ya kita akan cek lagi, akan cross check. Makanya dalam waktu dekat ini kita akan panggil ombudsman, kita akan panggil Ditjen Pas ya, beserta jajaran Kanwil, Kalapas dan seterusnya.
2: Baik.
7: Sehingga semuanya bisa menjadi jelas dan kita akan lakukan pembenahan di seluruh lapas.
2: Oh iya, tadi Anda katakan ini beda dengan lapas-lapas yang sudah ditemukan sebelumnya. Anda datangi Pak Januar. Idealnya seperti apa sih Pak Januar lapas pemasyarakatan itu yang ada di Indonesia? Seperti apa mungkin
7: ya, fungsinya? Mereka ada sel ya, kemudian ada ruang-ruang, ada klinik, kemudian ada ruang pembinaan ya, keterampilan gitu. Ada bengkel atau ada segala macam, kemudian ada tempat ibadah, ada dapur umum gitu ya. Nah, secara umum sebenarnya kan lembaga pemasyarakatan ini memang warga binaan itu diberikan keterampilan. Bahkan di Lapas Purwokerto itu ada yang berkuliah di sana. Itu sangat dimungkinkan kok.
2: Baik.
7: Gitu loh, tapi semuanya dalam lingkungan lapas.
2: Oke.
7: Nah, kalau ini terpisah gitu ya, terpisah dari desain lapas sendiri, dan kalau lihat dokumentasi dari ombudsman tentu ini agak berbeda, sama sekali berbeda dengan desain pemasyarakatan.
2: Oh oke, okay. Terakhir ini juga mengingatkan kita kembali memori lama 2018 ya, Lapas Sukamiskin Bandung OTT KPK Juli 2018 terungkap ada praktik jual beli fasilitas sel dan izin keluar masuk bagi narapidana korupsi. Apakah ini juga berpotensi terjadi kasus 2018 dengan 2026?
7: Kalau di Sukamiskin kan dulu yang sempat rame itu kan fasilitas di dalam sel.
2: Oke.
7: Okay. Yang sempat rame waktu itu kan fasilitas di dalam sel gitu ya.
2: Oke.
7: Okay. Ada tambahan itu, tapi tetap di dalam sel.
2: Baik.
7: Tapi kalau yang temuan ombudsman ini kan ada satu ruangan gitu ya, yang berada di bukan di dalam area, bukan di dalam sel, tapi ini gedung tersendiri gitu.
2: Baik.
7: Di area lingkungan lembaga pemasyarakatan.
2: Dan tidak untuk diperjualbelikan ke narapidana begitu
7: dan
2: ya?
7: Dan tidak untuk diperjualbelikan, makanya tentang fungsi itu kita akan dalami.
2: Oke.
7: Sebagaimana tadi perintah pimpinan DPR gitu ya, terkait masalah ini kami di Komisi 13 akan dalami.
2: Oke.
7: Sehingga ada perbaikan di lembaga pemasyarakatan.
2: Kita tunggu hasil temuan teman-teman di lapangan dan juga nanti akan memanggil ya ke pihak terkait dengan kasus ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Yanur Arif Wibowo,
7: terima kasih Mas.
2: Komisi 13 DPR RI Fraksi PKS. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Informasi lain, seberapa besar sebenarnya arti kehadiran kapal induk pertama KRI Sriwijaya bagi kekuatan maritim Indonesia? Usai jeda kami akan membahasnya bersama pengamat militer. Tetaplah bersama kami di Newsroom.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, pada Kamis pagi, kapal induk ex-Italia resmi menjadi kapal perang Republik Indonesia KRI Sriwijaya dengan nomor lambung 100. Sebelumnya kapal ini berdinas di Angkatan Laut Italia dengan nama It's Giuseppe Garibaldi. Prosesi serah terima dan juga penamaan kapal ditandai dengan penurunan bendera Italia di geladak kapal. Upacara penurunan disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia dan Italia. Selanjutnya, bendera merah putih dikibarkan dan selubung nama KRI Sriwijaya dibuka. Nama Sriwijaya dipilih karena merupakan kerajaan maritim tertua di Indonesia. Kapal induk KRI Sriwijaya selanjutnya masih harus menjalani retrofit atau perbaikan dan modifikasi agar sesuai dengan operasional TNI Angkatan Laut.
10: Menerima tugas.
2: Dalam peresmian KRI Sriwijaya, Panglima TNI Agus Subianto resmi menugaskan Kolonel Laut P. Muhammad Fuad Hasan. Sebagai Komandan KRI Sriwijaya, Fuad Hasan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-48 tahun 2002. Fuad Hasan sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pusat Elektronika dan Pengendalian Senjata Kodik Latal pada April 2026. Fuad Hasan menjadi komandan pertama yang membawa kapal ex-It's Giuseppe Garibaldi dari Italia menuju Indonesia. Dalam pelayaran itu, Fuad memimpin kru Indonesia dalam konfigurasi joint crew bersama sekitar 300 kru Angkatan Laut Italia. Setelah resmi menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut, misi pertama KRI Sriwijaya masih menunggu keputusan dan program yang disiapkan Kementerian Pertahanan serta TNI Angkatan Laut. Pemirsa, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kapal induk yang kini resmi menyandang nama KRI Sriwijaya 100. Seberapa besar sebenarnya arti kehadiran KRI Sriwijaya bagi kekuatan maritim Indonesia? Apakah kapal itu akan menjadi game changer bagi operasi TNI AL atau justru membutuhkan kesiapan ekosistem armada dan juga dukungan teknologi yang jauh lebih besar? Untuk membahasnya, bergabung dari luar studio dengan Khairul Fahmi, analis militer ISAS. Selamat sore, assalamualaikum. Mas Fahmi, apa kabar?
11: Alhamdulillah baik, selamat sore Mas Heranov. Ya,

0: yang bisa bergerak jauh, membawa berbagai unsur kekuatan sekaligus menjadi pusat komando dan dukungan operasi di laut. Jadi KRI Sriwijaya ini bisa jadi momentum gitu untuk meningkatkan kemampuan operasi maritim kita. Tapi tentu jangan hanya berhenti pada simbol tadi ya, yang harus kita bangun adalah kemampuan operasional di belakang platform itu.
1: Oke, sembari berjalan retrofit begitu ya. Seberapa penting operasi berskala besar ini akan dilakukan dari KRI Sriwijaya ini, Mas?
0: Ya.
1: Oke, ada gangguan komunikasi nampaknya, bisa diatur kembali komposisi Anda, Mas.
0: Halo.
1: Fahmi nampaknya belum dirotasi. Dirotate begitu, Mas, layarnya. Izin.
0: Ya. Oke. Jadi tadi tolong terganggu tadi.
1: Oke, seberapa penting nanti ke depan operasi kapal ini sebagai negara maritim kita, Mas?
0: Oke. Saya kira keunggulan paling nyata dari KRI Sriwijaya ini adalah mobilitas dan jangkauan ya.
1: Oke.
0: Apalagi kita akan di dalam desainnya nanti. KRI Sriwijaya ini akan menggunakan helikopter ya, menggunakan helikopter, sehingga dengan helikopter itu tentu akan memungkinkan kita menjangkau wilayah yang tidak mudah dicapai dari darat atau dari pangkalan udara. Dan untuk operasi militer ya, ini kan jelas ya bisa digunakan kemampuan itu untuk pengintaian, untuk transportasi personil, kemudian evakuasi medis, sampai dukungan terhadap operasi pasukan. Dan saya kira dalam konteks Indonesia, saya kira fungsi non-militernya ini juga sangat penting. Itu yang menurut saya menjadi sorotan gitu ya. Kemampuan memindahkan personil, logistik, melalui udara, dari sebuah platform yang berada di laut, itu akan memberikan fleksibilitas yang sangat besar.
1: Ya, memudahkan mobilitas simplinya begitu ya, Mas. Termasuk juga diarahkan untuk OMSP, misi kemanusiaan, penanggulang bencana begitu ya, Mas, ya, seperti fungsi tersebut. Betul. Jadi fungsi yang paling realistis kah untuk saat ini sebagai negara yang juga banyak bencana kita?
0: Oh iya, Indonesia ini jelas tadi ya, selain negara kepulauan, kita juga negara yang rawan bencana. Problem kita ketika bencana terjadi, seringkali bukan hanya bagaimana mengevakuasi korban, tapi juga bagaimana membawa bantuan ke lokasi yang akses daratnya terputus. Nah, kapal seperti KRI Sriwijaya ini kan bisa menjadi semacam pangkalan bantuan bergerak gitu ya. Kapalnya bawa personil, peralatan, logistik, fasilitas medis, kemudian helikopter yang bisa menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses. Ini dalam satu armada gitu. Ini kan akan lebih memudahkan. Kita lihat bagaimana penanggulangan bencana di Aceh itu dan Nias kemarin begitu rumit. Harapannya dengan kehadiran platform KRI Sriwijaya ini akan jadi lebih fleksibel, lebih efektif gitu ke depan.
1: Seberapa jauh kita punya kesiapan ekosistem armada, Pak, dan juga dukungan teknologi yang jauh lebih besar, Mas Fahmi?
0: Ya, kalau kita lihat memang dalam konteks optimalisasi fungsi dari KRI Sriwijaya ini nanti, saya kira memang KRI Sriwijaya ini seharusnya tidak dipandang sebagai aset TNI AL saja, tapi sebagai bagian dari operasi gabungan atau interoperabilitas gitu ya. Tentu TNI AL jadi unsur utama dari sisi operasi laut, tapi TNI AU juga bisa mendukung dari penguasaan ruang udara, pengawasan dan koordinasi unsur udara, sementara yang angkatan darat kan akan mendukung aspek daratnya sesuai kebutuhan operasi. Nah, kuncinya di sini interoperabilitas, artinya sistem komunikasi, pertukaran data, prosedur operasi dan komando kendalinya ini harus betul-betul terintegrasi. Dan karena itu kita dituntut juga untuk melakukan pembaruan teknologi terhadap platform ini ya, supaya betul-betul kapal ini bisa digunakan ya secara optimal dalam operasi gabungan dan masing-masing

0: truk masih bisa berjalan juga dengan sistemnya masing-masing itu. Gitu.
1: Oke, meskipun kita punya tantangan besar, Mas. Oh, kapalnya kan berusia puluhan tahun. Untuk kebutuhan militer Indonesia saat ini, apakah sudah layak, visible rasanya dengan usia tersebut, puluhan tahun usianya?
0: Ya memang kalau kita lihat dari usia, ya apa namanya, usia kapal sudah cukup lanjut gitu ya. Tapi kan akan ada retrofit ya, akan ada permajaan ya terhadap platform itu sendiri, fisik platform itu sendiri, juga teknologinya, sehingga tentunya dengan retrofit itu diharapkan lifetime dari kapal Indo ini bisa menjadi lebih panjang ya, setidaknya 10-15 tahun ke depan, sehingga memang KRI Sriwijaya ini dapat digunakan sebagai transisi ya, transisi kita menuju pembangunan kekuatan laut yang lebih
1: baik. Mas Fahmi, terakhir closing statement dan juga pertanyaan terakhir dari saya, apakah perlu rasanya kapal ini juga lebih dekat ke masyarakat, diperbolehkan begitu Mas, melihat langsung, karena negara-negara lain punya kapal induk juga memperbolehkan masyarakat luas untuk melihat langsung ke dalam kapal tersebut.
0: Ya.
1: Terakhir.
0: Ya tentu sebagaimana slogan TNI ya, bersama rakyat ini kan.
1: Okay.
0: Ya, tentu saja saya kira KRI Sriwijaya ini ya, tentu saja boleh untuk dipertunjukkan kepada rakyat, supaya rakyat juga bisa mengetahui sebenarnya seperti apa ini kapal induk yang kita miliki ini, terus bisa membangun kebanggaan juga bersama. Dan momentumnya saya kira dalam waktu dekat tersedia ya, ada kita menjelang HUT TNI ini, ya saya kira boleh diusulkan itu ya, ada
1: baik,
0: mungkin semacam joy sailing lah.
1: Betul.
0: Gitu ya, joy sailing KRI Sriwijaya.
1: Ya, meskipun diawali dengan hari ini diundang para pemimpin redaksi media ke sana, serat terima tadi ya. Terima kasih untuk
0: minimal
1: waktunya.
0: Minimal sekarang pemret medianya lah yang cerita-cerita dulu.
1: Spill-spill sedikit begitu ya dengan kemewahan kapal itu. Terima kasih untuk waktunya Mas Khairul Fahmi, analis militer ISES bersama Newsroom. Assalamualaikum. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
2: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
2: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kami kembali perbarui informasi dari Ombudsman RI yang melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong kelas 2A pada Rabu 23 September 2026. Ditemukan bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus. Temuan itu menjadi bahan penelusuran oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Dan kita lihat langsung kondisi di sana di Lapas Cibinong Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono. Selamat sore Nindi. Jadi bagaimana kemudian bisa Anda jelaskan update di sana untuk statement Kak Kanwil tadi hari Kamis siang ini?
4: Selamat sore Heranov, betul sekali. Saat ini kami berada di depan lapas kelas 2A Cibinong, di mana untuk sore hari ini kami belum diizinkan masuk ke dalam lapas. Kalau boleh digambarkan Heranov, tadi ketika kami meminta izin untuk melakukan peliputan seperti itu, namun tidak diizinkan oleh petugas lapas. Nah, kalau merujuk pada siaran pers yang dikeluarkan oleh Kemenko Hukum HAM dan juga IMIPAS, melalui Menko Hukum HAM dan juga IMIPAS, Yusril Issa Mahendra, bahwasannya untuk media sebenarnya diizinkan, sudah diizinkan masuk begitu ya, untuk melihat situasi, kondisi terkini, apa-apa saja teman-teman seperti yang dikatakan Ombudsman, sebenarnya kita diizinkan masuk seperti itu. Namun untuk sore hari ini kami belum diizinkan masuk, sehingga kami melaporkan melalui depan lapas kelas 2A Cibinong. Kalau boleh digambarkan juga Heranov, tadi sempat ada juga kunjungan dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, bahwasannya tadi sudah diajak juga awak media untuk melihat langsung 13 rumah yang bisa dikatakan cukup berbeda dengan blok hunian warga binaan yang ada di lapas Cibinong ini. Nah, kalau melalui penjelasan dari Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, 3 di antara dari 13 rumah yang ditunjukkan tadi Heranov, ini adalah rumah-rumah yang dijadikan asimilasi ataupun edukasi bagi warga binaan ataupun narapidana yang sudah memasuki setengah dari masa tahanannya. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut 10 rumah lainnya ini digunakan untuk apa, seperti itu Heranov. Namun kalau kita lihat dari video yang beredar di media sosial melalui Ombudsman juga, bahwasannya semua rumah ini memiliki fasilitas yang bisa dikatakan mewah seperti itu Heranov. Ada televisi, kemudian memiliki kamar dengan bisa dikatakan kasur yang nyaman seperti itu, ada beberapa barang elektronik juga. Nah, itu yang menjadi sorotan Ombudsman, dan itu sudah dilakukan sidak pada saat kemarin begitu ya Heranov. Kalau bisa digambarkan rumah-rumah ini, kalau bisa dari perumahan biasa begitu ya Heranov, ini tipe 36 begitu ya Heranov. Jadi cukup besar begitu untuk rumah-rumah yang ada di klaster-klaster yang berbeda dari blok-blok hunian warga binaan yang ada di lapas Cibinong. Nah, tidak hanya itu Heranov, selain televisi, kemudian kasur dan juga lainnya, Anda temukan juga kulkas yang ini cukup menarik juga perhatian dari Ombudsman, bahwa rasanya mereka juga menemukan adanya minuman-minuman keras. Namun tadi juga sempat disampaikan pada saat konferensi pers dari Ombudsman di Jakarta, bahwasannya mereka belum mengkonfirmasi siapa pemilik ataupun pengguna dari minuman-minuman keras yang ditemukan di dalam rumah yang ada di dalam lapas kelas 2A Cibinong ini begitu Heranov. Kemudian tidak hanya itu, tadi juga sempat dikatakan juga oleh anggota Ombudsman pada saat konferensi pers di Jakarta, yang mengatakan bahwa mereka juga berhasil menemui salah satu warga binaan yang ada di dalam rumah tersebut, yang menyatakan bahwasannya mereka juga membayar secara komersil seperti itu. Namun belum terkonfirmasi seperti apa mekanismenya, kemudian pembayarannya kepada siapa, ini tim Ombudsman belum berhasil mengkonfirmasi hal ini. Seperti itu Heranov, yang menjadi sorotan juga dari Ombudsman, bahwasannya pada saat sidak kemarin juga terjadi hambatan begitu ya Heranov, sempat terjadi cekcok antara tim Ombudsman dan juga petugas lapas, sehingga untuk sidak kemarin bahwasannya cukup terhambat untuk melihat langsung bagaimana apa-apa saja yang ada di dalam rumah yang bisa dikatakan seperti klaster yang cukup berbeda dengan blok hunian dari warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Cibinong. Ini Heranov, kalau ditanya lebih lanjut apa sebenarnya tindak lanjut dari Ombudsman terkait hal ini, tadi sempat disampaikan juga pada saat konferensi pers yang ada di kantor Ombudsman Jakarta, bahwa untuk saat ini Ombudsman meminta adanya perbaikan, kemudian adanya evaluasi lebih lanjut menyeluruh, terutama untuk di lapas Cibinong tempat kami melaporkan saat ini. Kemudian Ombudsman juga meminta fasilitas-fasilitas khusus, seperti kalau di luar, kalau bisa digambarkan, selain fasilitas mewah yang ada di dalam begitu ya Heranov, seperti saya sebutkan tadi televisi dan juga yang lainnya, ini di luar juga ada fasilitas gym, kemudian simulator golf yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ini untuk dari Ombudsman sendiri meminta fasilitas khusus tersebut ini juga dibongkar dalam kurung waktu kurang dari 1 bulan. Tadi juga sempat ditanya oleh awak media, apakah ini ada keterkaitannya dengan warga-warga binaan dengan kasus-kasus yang cukup besar yang ada di lapas Cibinong. Namun kalau di jawaban dari anggota Ombudsman sendiri, memang ketika menemui warga-warga binaan yang ada di dalam rumah yang bisa dikatakan klaster mewah itu tadi, memang bukan masuk list daftar orang-orang dengan kasus-kasus yang cukup besar yang ditangani atau sedang menjadi warga binaan atau narapidana dari lapas kelas 2A atau lapas Cibinong tempat kami melaporkan saat ini. Begitu Heranov yang dapat kami laporkan saat ini dari lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Anda.
1: Terima kasih Nindi, selamat sore. Kita beranjak ke mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang langsung ke pangkalan udara Joint Base Andrews, Maryland, Amerika Serikat untuk menyambut kedatangan Presiden China Xi Jinping pada Rabu waktu setempat. Kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat itu menjadi momen penting di tengah ketegangan kedua negara terkait dengan perdagangan, teknologi, dan isu perang Iran.
3: Bersama istrinya Melania, Trump menyambut kedatangan Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan, di landasan pesawat Joint Base Andrews, Maryland. Peristiwa ini sebenarnya menyimpang dari protokol yang biasa diterapkan. Menurut C-SPAN yang memantau kegiatan Presiden Amerika Serikat, penyambutan langsung oleh Presiden di Joint Base Andrews itu merupakan yang pertama dalam 11 tahun terakhir. Penyambutan serupa terjadi pada 2015 ketika Presiden Barack Obama menyambut Paus Prancis. Kunjungan kenegaraan ini juga menjadi perjalanan pertama Xi Jinping ke Amerika Serikat dalam hampir 3 tahun terakhir. Xi Jinping akan berada di Washington selama 3 hari. Rencananya selama di Amerika Serikat, kedua pemimpin negara itu akan membicarakan beberapa hal terkait perdagangan, teknologi, dan perang Iran. Sejumlah agenda seremonial juga telah disiapkan, termasuk jamuan makan malam kenegaraan yang dihadiri tokoh-tokoh teknologi dan upacara militer di Gedung Putih di mana akan digelar atraksi lintasan pesawat jet. Selain itu, Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi National Archive, tempat dokumen asli deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika Serikat disimpan. Sejumlah analis menilai tujuan utama Trump membuat rangkaian acara yang mewah untuk menyambut Xi Jinping adalah untuk meredakan ketegangan diplomatik dan perdagangan yang terjadi antara dua negara besar yang sangat berpengaruh dalam perekonomian dunia itu.
1: Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Washington menjadi sorotan pasar global di tengah perang Iran yang masih berlanjut, harga energi yang tinggi, serta persaingan dagang dan teknologi. Hubungan Amerika Serikat dan China kembali menjadi faktor penting bagi arah ekonomi global. Sejumlah pakar menilai kerjasama kedua negara masih diperlukan, meski persaingan di bidang perdagangan dan artificial intelligence AI terus berlanjut.
5: A Washington summit between President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping comes with much at stake for the U.S. economy as the war with Iran drags on.
6: I think the president, though, is taking the view that China is the route, really, toward some kind of solution.
5: During the early months of the Iran war, China decreased its oil imports, leaning on reserves and renewable energy sources that helped tamp down global demand and prices. Still, Americans see the price of a gallon of gas about 40% higher than 1 year ago. And diesel prices have climbed into record territory, pushing grocery prices higher amid pressure on farmers.
7: The price of diesel fuel is something that I can't control, but I'm feeling it, people, in my pocketbooks.
5: If China were to ramp up oil imports, the situation for U.S. consumers could get worse. And after a tit-for-tat escalation of tariffs last fall, Trump and Xi reached a fragile trade truce. Even though goods imported from China into the U.S. still face a tariff higher than any other major trading partner. Meanwhile, as President Trump talks about winning the AI race against China, some experts say some cooperation is needed.
8: It doesn't matter if one side is constraining or stealing from the other one. If a Chinese model spins out of control, it escapes the control of the lab that built it, that's a threat not just to China, but also to the United States and vice versa. So there still are mutual interests.
5: Xi's last face-to-face visit with Trump here in the U.S. was in 2017. Trump was welcomed in Beijing in May. In Washington, I'm Karen Kaifa.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Victor Pangaribuan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
2: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
9: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat kemudian mengalami penjalaran.
2: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
10: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah driver ojol setibanya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis pagi. Dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim, Nadiem divonis 9 tahun penjara berkurang 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertambangan batubara PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggeledahan dilakukan di kantor PT CCM yang berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 78 Jakarta. Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah mantan kepala daerah di Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Nunukan dan rumah mantan kepala dinas provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di Kabupaten Bulungan. Dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya. Barang bukti yang diamankan akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendalami perkara dan mengumpulkan alat bukti. Serangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi pertambangan batubara di PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam rentang tahun 2013 hingga 2025.
11: Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya, dan tindakan penyidikan tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
12: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
13: Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perbukuan hukum tetap.
12: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
14: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
12: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
10: Babak baru perkara Nadiem Makarim berakhir di tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukuman mantan Mendikbudristek itu dalam perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Majelis Hakim memangkas vonis penjara Nadiem dari 10 tahun menjadi 9 tahun dan nilai uang pengganti yang harus dibayar juga dikurangi dari sekitar 809 miliar rupiah menjadi 548 miliar rupiah. Pengurangan nilai uang pengganti didasarkan pada pertimbangan asas proporsional dan individualitas pidana agar besaran ganti rugi selaras dengan peran terdakwa dalam kerugian negara. Apakah pengurangan 1 tahun penjara dan pemotongan uang pengganti ini merupakan sebuah angin segar keadilan atau justru kekecewaan karena tuntutan bebas penuh bagi Nadiem Makarim yang tidak dikabulkan? Untuk mengulas lebih dalam, sudah bergabung dua narasumber, ada kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Qadir, dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Dodi, selamat sore Pak Heri.
15: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam. Saya mau ke

0: Pak Dodi dulu ya, Pak Dodi, Majelis Hakim dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memotong hukuman klien Anda menjadi 9 tahun penjara dan memangkas uang pengganti menjadi sekitar 548 miliar rupiah. Mengingat hukuman pokoknya hanya berkurang 1 tahun, apakah tim kuasa hukum menganggap putusan banding ini sebagai sebuah pencapaian atau justru tetap tidak memenuhi rasa keadilan dari pihak Nadiem? Karena kita tahu Nadiem Makarim sendiri juga sudah mengaku tidak menerima aliran dana ke kantong pribadinya begitu, Pak Dodi.
1: Ya, terima kasih. Jadi memang putusan pengadilan ini menunjukkan adanya keraguan-keraguan dari Majelis Hakim bahwa seharusnya Nadiem Makarim ini dibebaskan. Karena juga Majelis Hakim sendiri setuju bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah, pertimbangan yang diambil oleh pengadilan tinggi tidak ada hal yang baru, jadi sama-sama banyak tidak mempertimbangkan fakta, padahal di dalam pemeriksaan tambahan, fakta yang dinilai tidak ada di dalam pengadilan negeri, justru dengan saksi dan alat bukti baru yang diajukan, itu sudah disampaikan, seperti adanya surat pernyataan jaminan mutlak. Nah, itu tidak dipertimbangkan. Ya. Yang kedua juga bahwa adanya dua putusan audit dari BPKP dengan objek yang sama itu diakui. Nah, namun dengan alasan bahwa laporan kerugian negara itu dibuat berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penyidik, itulah yang dipakai. Nah, itu tidak menjawab adanya bagaimana Majelis Hakim menilai adanya dua putusan yang memiliki legalitas yang sama. Itu tidak dinilai. Kemudian yang ketiga juga Majelis Hakim tidak memasukkan fakta-fakta lagi secara utuh, ya, bahwa LKPP dan prinsipal sudah menyampaikan tidak mungkin harga yang dijadikan patokan harga wajar itu bisa dicapai oleh prinsipal saat itu, mengingat situasi pada saat COVID terjadi harga-harga yang tinggi, dan kemudian juga memang harga-harga tersebut dari semua prinsipal menyatakan tidak mungkin bisa memenuhi harga wajar apabila harga wajar itu seperti yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, LKPP sudah menyatakan bahwa harga wajar adalah harga yang telah ditetapkan oleh LKPP. Itu kan memiliki nilai legalitas bahwa harga wajar adalah harga yang ditetapkan oleh LKPP berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh LKPP. Dan siapa yang menentukan harga wajar secara legalitas untuk pengadaan secara dengan e-katalog, itu penentuan harga wajarnya dilakukan oleh LKPP sebagai batas atas. Nah, sepanjang harga itu tidak melebihi batas atas, dan memang faktanya tidak ada melebihi batas atas, sebenarnya itulah harga wajar. Nah, jadi ada kekacauan logis dan kekacauan legalitas di sini. Jadi kelihatan hakim ragu, tapi hakim tidak berani, makanya penetapan uang pengganti pun masih melanggar ketentuan pasal 18 dan SEMA mengenai uang pengganti. Uang pengganti itu sebesar-besarnya adalah hasil kejahatan yang diterima. Nah, ini hasil kejahatan yang diterima kan tidak terbukti menurut fakta persidangan. Nah, inilah sekali lagi timbul pertanyaan dari keberanian majelis. Nah, ini juga mesti disoroti, ya, adanya sandera dari penegak hukum akibat adanya perkara-perkara yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung yang tidak dibuka secara tuntas. Itu kan ditemukan nama-nama hakim-hakim di sana. Nah, sehingga banyak hakim-hakim yang tersandera di sini. Nah, bagaimana seorang yang memiliki sesuatu hal yang menyulitkan dia untuk berlaku independen, untuk memutuskan secara independen, itu bisa dilihat kok raut muka Majelis Hakim itu sangat berbeda pada saat memimpin persidangan awal. Ya.
0: Oke. Okay. Putusan
1: jadi, ya, seharusnya banding, ya. seharusnya jika mengikuti pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam sidang tambahan dan uraian dari hakim, seharusnya Nadiem Makarim dibebaskan.
0: Oke, jadi ini sama sekali tidak ada kebermanfaatan bagi Nadiem Makarim dan tim begitu ya. Pak Heri, ini terkait alasan penggunaan vonis. Tadi kalau nilai uang pengganti turun drastis dari 809 miliar menjadi 548 miliar dengan alasan asas proporsionalitas. Secara hukum, apakah penurunan angka ratusan miliar ini lazim terjadi pada tingkat banding untuk kasus korupsi skala besar, Pak Heri?
2: Ya, menarik, ini kan bicara tentang rasionalitas pemidanaan ya. Tadi katanya bisa pakai asas proporsionalitas, juga asas individualisasi pidana, dan juga mungkin asas culpa pona paresto, bahwa hukuman terhadap kejahatan itu harus yang setimpal. Nah, itu mungkin merujuk pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Tipikor ya, 3199 Junto 20 tahun 2001. Persoalannya penetapan itu kan sudah dibuat prosentase gitu ya oleh majelis hakim, yang saya sendiri tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosentase tadi itu asalnya dari mana. Tapi penetapannya menarik ya, 35% itu ke Pak Nadiem selaku mungkin dianggap penanggung jawab terbesar dan memperoleh keuntungan menurut perspektifnya majelis hakim. Yang kedua 15% ke korporasi kalau saya tidak salah, izin Pak Dodi, dan juga
1: ke
2: yang
1: Google, 50%-nya ke Google. Langsung aja disebut Google, Pak. Google Internasional.
0: Ya.
1: Google Internasional. Ini
2: Google.
1: 50% ya, Google. 15% Google Internasional,
2: iya. 35%-nya ke Pak Nadiem. Jadi 100% jumlahnya. Saya belum sampai ke Google dari Pak Dodi. Jadi Google-nya 50%, 15% korporasi, 35% ke Pak Nadiem.
1: Betul.
2: Nah, ini yang kan sebenarnya menarik, angka itu datang dari mana?
0: Oke.
2: Okay. Penjelasannya saya tidak ada di konteks tadi ya, karena memang tadi kalau saya katakan menggunakan pendekatan asas, asas-asas tadi sudah saya sampaikan tuh, proporsionalitas, individualisasi pidana, ataupun culpa pona par esto tadi. Nah itu hal yang sebenarnya bisa menjadi jalan masuknya majelis hakim. Mungkin okay, majelis nilai dari katakanlah kerugian yang ada, cuman dikoreksi ya di konteksnya di pengadilan tingkat banding, bahwa itu tidak lagi 800 miliar sekian, tapi sudah pembayaran pidana penggantinya menjadi okay, 500
0: miliar. Oke. Okay.
2: Okay. Yang mungkin jadi catatan kita dalam pertimbangan okay, hukum.
0: Jadi pertanyaan besar begitu, Pak Heri, tapi bagaimana tanggapan Anda soal surat pernyataan tanggung jawab mutlak PTJM yang tadi disebutkan oleh Bang Dodi nih, yang tidak diserahkan oleh penuntut umum sampai putusan dibacakan begitu, Pak Heri. Apakah hal ini mengurangi keabsahan dakwaan,
2: Pak Heri? Ya, saya berpikir begini, kalaulah itu tidak dibunyikan oleh jaksa penuntut umum, sebenarnya kan tidak ada alasan untuk menolak juga kalau diajukan oleh pihak lawan ya, dalam hal ini adalah tim kuasa hukumnya Pak Nadiem. Tapi apakah itu dapat diakses oleh tim kuasa hukum? Itu kan kadang kita berbicara tentang bagaimana memperoleh bukti juga ya, harus ada kehati-hatian ya. Karena kalau sampai diajukan bukti ternyata cara memperolehnya dengan cara melawan hukum, itu bukan hanya tidak bisa digunakan atau batal demi hukum, tapi juga mungkin ada konsekuensi hukum juga yang akan timbul di sana. Nah, ini kan pasti harus ada fairness, harus ada katakanlah kejujuran ya dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, bahwa sepanjang memang itu dibutuhkan dalam pembuktian, tidak kemudian dipilah-pilih seharusnya ya. Kalau kita bicara hukum kan yang seharusnya. Nah, seharusnya disampaikan keseluruhan, agar hakimlah nanti yang menilai sejauh mana itu bertautan dengan perbuatannya, dan itu adalah kualifikasinya, adalah kesalahan dan masuk dalam tanggung jawab pidana nantinya. Okay. Tapi kan persoalannya masing-masing mungkin ya, saya anggap punya strategi, dan mungkin sudah, mungkin kalau memang tidak dilakukan, bisa saja itu secara sengaja atau tidak sengaja.
0: Okay.
2: Tapi pastinya kalau tidak sengajaan misalnya, ini berarti ada satu hal yang memang kalau dipakai atau digunakan bisa memperlemah dari satu proses hukum yang sedang dijalankan atau digunakan oleh pihak tadi, kira-kira begitu
0: tanggapan
2: saya, Bang.
0: Oke. Pak Dodi, sebelum
1: sebenarnya di pengadilan negeri ya Pak ya, itu sebenarnya yang tidak ketemu itu kan di pengadilan negeri, di pengadilan banding pada sidang tambahan dari LKPP sudah menyatakan itu ada, dan itu memang apabila prinsipal dinilai menjualnya kemahalan, maka bisa ditagihkan ke prinsipal. Maka seharusnya kalau itu tadi dipertimbangkan, maka kerugian negara itu menjadi tidak ada. Kenapa? Karena kalau memang kemahalan, prinsipal yang harus bayar. Okay. Sehingga penetapan kemahalan itu kepada Google dan kepada Nadiem serta kepada prinsipal itu sesuatu keanehan. Nah, inilah yang namanya kriminalisasi.
0: Okay.
1: Kriminalisasi terhadap suatu praktek bisnis yang dilaksanakan secara bisnis as usual. Nah, ini akan sangat berbahaya karena sudah masuk kepada kriminalisasi korporasi. Tadinya kan kriminalisasi terhadap pejabat publik Indonesia saja. Sekarang kriminalisasi terhadap korporasi internasional.
0: Okay.
1: Ini akan diuji penegakan hukum Indonesia ini, ya, ke konsistensinya dan independensinya, ya.
0: Okay.
1: Itu akan diuji dan pengadilan Indonesia akan berhadapan dengan Google internasional. Okay. Yang pastinya dia akan bereaksi karena perintah dari pengadilan adalah memeriksa Google.
0: Okay.
1: Padahal apa yang dilakukan Google itu adalah business as usual. Dan tadi juga ada satu hal yang paling fatal. Majelis Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Chromebook-nya tidak bisa digunakan. Padahal sampai saat ini saksi-saksi kemarin juga menyatakan Chromebook itu semuanya bisa digunakan. Nah, ini berbahaya, ya. Oleh karena itu pengadilan ini kan sebenarnya harus taat kepada prosedur, ya. Dan itu sudah ada di pasal 296.
0: Oke.
1: Okay. Pak Dodi juga punya sanksi.
0: Oke. Okay. Pak Dodi, ini sudah disebut-sebut nama korporasi penyedia laptop seperti, yeah, Google begitu, ya, tanggapannya sudah, yeah, jelas. Tapi kita ingin tahu dengan keyakinan bahwa tim kuasa hukum mengenai pengadaan Chromebook ini sudah sesuai dengan prosedur e-katalog tadi, ya, begitu, kemudian berhasil mengatasi masalah pendidikan. Apakah langkah selanjutnya adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung demi kebebasan penuh Nadiem Makarim? Pak Dodi?
1: Langsung kita akan menyampaikan kasasi karena memang putusan pengadilan ini, ya, melampaui kewenangan hakim, menyembunyikan fakta yang ada, menerapkan hukum secara keliru.
0: Okay.
1: Tadi nggak ada rasio hukumnya, ya, yeah, untuk mengenakan kepada Nadiem 35%, kepada Google 50%, kepada korporasi prinsipal 15%. Gak ada, dari mana, dari langit,
0: ya. Okay.
1: Kan seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan norma-norma yang ada.
0: Okay.
1: Jadi jelas bahwa pihak Nadiem akan melakukan kasasi.
0: Baik.
1: Karena,
0: baik,
1: putusan pengadilan itu memenuhi syarat untuk,
0: baik,
1: dibatalkan lewat pengadilan.
0: Waktu kita terbatas hanya sekitar 1 menit, saya mau ke Pak Heri terakhir. Pak Heri, mengingat vonis dan uang pengganti ini berkurang cukup signifikan dari putusan pengadilan tingkat pertama, apakah Kejaksaan Agung wajib mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung? Apa risiko bagi jaksa jika menerima putusan banding ini, Pak Heri?
2: Ya, begini, bahwa ada koridor dalam hukum acara pidana, ya, membagi upaya hukum biasa dan luar biasa, ya, ada kasasi demi kepentingan hukum. Kalau saya malah mengatakan jaksa itu punyanya kasasi demi kepentingan hukum. Hmm. Dan juga mungkin nanti konteks ada PK dan lain sebagainya oleh Pak Nadiem itu lain hal, tapi bukan menggunakan forum yang kita sebut tadi sebagai kasasi. Tapi yang pasti, ya, jaksa juga punya hak untuk kemudian menilai dari hasil banding ini seperti apa. Karena kan ini mengikat para pihak yang dalam persidangan di sebelumnya di tingkat pengadilan pertama.
0: Baik.
2: Ya, di pengadilan. Jadi,
0: baik,
2: memang harus ada kepastian, proporsionalitas, dan ini dalam konteks pemidanaan, ya, tentunya kita akan melihat ke depan bagaimana putusan di tingkat kasasi nantinya akan kemudian mengkoreksi.
0: Baik.
2: Kembali.
0: Baik. Baik, semoga nanti kasusnya memang terang benderang dan kita tahu celahnya ada di mana, kekeliruannya ada di mana, begitu. Terima kasih Pak Dodi, Pak Heri sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat, ya, sore, sehat selalu Pak Dodi, Pak Heri.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak.
0: Ya, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
0: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemutakhiran data terus dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran, termasuk menemukan warga yang sebelumnya luput dari penyaluran bantuan sosial atau bansos di berbagai wilayah.
5: Ani Solihat merupakan warga kampung Ciajak 3, Desa Sirnagali, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia tinggal bersama suami dan ketiga orang anaknya di rumah yang terhitung sederhana, tanpa fasilitas MCK pribadi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ani mengandalkan penghasilan sang suami yang bekerja serabutan sebagai buruh tani atau kuli bangunan. Setiap akhir pekan, perempuan berusia 35 tahun ini juga turut bekerja sebagai buruh cuci gosok untuk menambah penghasilan. Dengan penghasilan yang tidak menentu, Ani mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah. Baru beberapa waktu belakangan, ia terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN, kini ia juga masuk dalam penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH.
6: Ada yang nyurpei. Ada yang nyurpei dulu ke sini, biasa tanya-tanya, katanya buat BPNT. Alhamdulillah lah disurpei sama pendampingnya. Terus gak lama kemudian ya alhamdulillah dapat BPNT.
7: Sekarang juga PKH juga?
6: Iya. Kemarin juga PKH kan baru di ini, katanya nih Ibu Ani Solihat katanya udah masuk ke apa PKH, grup PKH katanya. Coba udah disinkronin kan sama pendamping PKH baru. Kemarin cair alhamdulillah bulan kemarin PKH-nya, iya bantuannya alhamdulillah pertama untuk pertama kalinya. Iya tuh gimana ya Bu ya ngungkapinnya. Sebenarnya mah apa ya banyak gitu ya. Tapi apa weh di kalau ada bantuan apa aja mah ya alhamdulillah weh gitu, saya mah bersyukurnya itu aja weh Bu. Bersyukur.
7: Buat apa, buat pendidikan
6: buat anak? Buat pendidikan juga ngebantu. Buat dari PKH juga sistem buat ekonomi rumah tangga juga kan kebutuhan buat keluarga. Alhamdulillah.
5: Di desa tempat tinggal Ani, saat ini tercatat ada 3.170 warga penerima manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Kepala desa setempat berharap pemutakhiran data bisa menjangkau sasaran lebih luas, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan bantuan.
8: Mudah-mudahan setelah itu nanti perbaikan dilaksanakan, pemutakhiran dilaksanakan, jadi warga yang biasanya nerima bisa nerima lagi bantuan yang seperti biasa mereka terima gitu Bu.
7: Emang butuh ya Pak?
8: Emang butuh Bu, kalau masyarakat kecil itu ya gitulah.
5: DTSEN merupakan basis data terpadu milik pemerintah yang memuat informasi kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan individu dan keluarga di Indonesia. Dalam hal ini BPS memiliki tugas untuk melakukan pemadanan data dari 3 basis data utama, yakni DTKS milik Kementerian Sosial, P3KE milik Kemenko PMK, serta Reksosek yang dikelola Bappenas. Dari pemadanan data tersebut, BPS melakukan pemeringkatan desil yang bersifat dinamis mengikuti pemutakhiran yang dilakukan secara berkala.
9: Nah, dalam prosesnya tidak hanya 3 data besar itu, tapi juga data dari PLN, ya, dari BPJS, ya, bahkan sekarang di-matching dengan SIM dan lain sebagainya, sehingga banyak sumber data yang kemudian dipadankan. Nah, dari hasil pendataan itulah lahirlah yang dinamakan dengan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Harapannya DTSEN ini menjadi satu rujukan data itu bagi semua pengguna program perlindungan sosial, sehingga tidak ada lagi yang menggunakan data selain itu. Cuma mungkin tantangannya adalah sejauh mana data ini sudah mutakhir menggambarkan kondisi sebenarnya, kondisi yang kekinian gitu ya.
5: Warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat melapor melalui kanal sanggah yang disediakan. Dengan pemutakhiran data yang terus dilakukan, diharapkan penyaluran bantuan perlindungan sosial bisa tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat. Laisa Nisa, Sutanto Sumardi, Cianjur, Jawa Barat.
0: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten, sementara 7 orang lainnya masih hilang. Penemuan jenazah anak buah kapal di perairan Enggano yang jaraknya lebih dari 350 km dari Anak Krakatau memunculkan harapan dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan untuk mencari 7 orang lainnya yang masih hilang.
10: Suasana haru iringi pemakaman Surakman anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU di Kemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi. Rabu lalu, Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan di perairan Pulau Enggano adalah Surakman. Pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal cepat Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu 7 September lalu.
11: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada tugas Sarnas, kepada TNI, Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
10: Kabid Dokes Polda Banten Komisaris Besar Polisi I Gusti Gede Dharma Ariwibawa yang turut hadir dalam pemakaman menyebut jasad Surakman saat ditemukan telah mengalami pembusukan. Ia menduga waktu kematian diperkirakan sudah lebih dari 3 hari sejak ditemukan.
12: Secara teori itu memang kalau terjadi pembusukan itu adalah lebih dari 24 jam gitu kan. Dan pembusukan pun ini bertingkat ya. Kalau dari pengamatan saya itu udah lebih dari 3 sampai 5 harian lah seperti itu. Dari karena ini semacam perkiraan.
13: Gitu. Di pemakaman Pak Surakman saya juga bertemu dengan TFI. TFI ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupa Datu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
14: Terima kasih, Mas.
13: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TFI?
14: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu, apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
13: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
14: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
10: Lantas, apakah operasi pencarian akan kembali dilanjutkan?
15: Pak Surakman ini diketemukan di hari kelima pencarian, yaitu tanggal 12 hari Sabtu. Dan itu masih dalam proses pencarian. Di mana proses pencarian ini berlangsung 7 hari dan dilakukan penambahan sebanyak 3 hari. Tadi senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwasanya ini masih bersifat pemantauan, manakala dari nelayan ataupun warga sekitar pesisir pantai yang bisa mempertemukan ataupun mendapati barang-barang yang terkait dengan hal ini, maka akan ada investigasi lebih lanjut dari Pak Kasat Barat.
10: Hingga 24 September, 7 orang lainnya belum ditemukan. 5 diantaranya adalah jurnalis yang terdiri dari Bagus Khoirunas, Yudhistiro Pranoto, Donald Husni, Ari Basuki, dan Firdaus Wajidi. Sementara 2 lainnya adalah warta kapten kapal dan seorang pemandu bernama Herianto. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
0: Usai jeda berikut, kami punya informasi dari Timnas Thailand jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami segera kembali.
3: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
16: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
17: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Timnas Thailand tiba di Indonesia jelang berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Tim berjuluk Gajah Perang ini membawa skuad terbaiknya dengan memasang target menjadi juara.
18: Rombongan skuad Timnas Thailand tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Para pemain langsung menuju bus yang telah disediakan panitia menuju tempat istirahat. Pelatih Timnas Thailand Anthony Hudson mengatakan timnya memasang target keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Juru taktik asal Inggris itu menyebut ini adalah turnamen dengan level persaingan tinggi sehingga akan terjadi persaingan ketat di setiap pertandingan. Karena itu, sejumlah pemain andalan turut dibawa seperti Supacok Saracat, Nicholas Mikkelson, serta sang kapten Chanathip Songkrasin.
19: I think this obviously is the high level because everyone's got their main players. We didn't have our main players, now we have
20: all
19: our main squad. So obviously it's going to be much more high level, yeah.
20: Okay. Any target? Last question.
19: Yeah, of course, we want to win it. That's our target. There's also some very good teams here, Indonesia, Vietnam, Singapore, some really strong teams here. So it would be good, it would be very competitive.
18: Sementara itu, penggawa andalan Thailand Supacok Saracat antusias menyambut turnamen edisi pertama FIFA ASEAN Cup 2026. Supacok menilai ini ajang kompetisi yang baik bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level internasional.
21: The most important thing is to bring the goodness, like the good squad. So it's a good competition.
20: Okay, good luck. Thank you.
18: Thailand bergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Thailand akan menghadapi Pakistan pada laga pertama grup B, Sabtu 26 September mendatang. Ashabul Kahfi, Tangerang, Banten.
0: Warga di sepanjang pantai Pasifik Meksiko menyelamatkan barang-barang milik mereka setelah badan polo dengan kekuatan besar bergerak di lepas pantai pada Rabu. Ombak besar menerjang sejumlah rumah dan menenggelamkan teras sebuah restoran di negara bagian Guerrero, Meksiko. Warga dan pemilik usaha tampak bahu-membahu bergegas mengevakuasi barang-barang sebelum sapuan gelombang semakin parah. Badai kategori 4 ini memicu gelombang tinggi serta banjir rob yang menghantam kawasan pesisir. Ancaman terhadap satwa air terjadi di dua wilayah. Di Argentina, puluhan paus sikat selatan ditemukan mati di sepanjang pesisir peninsula Valdez. Sementara di Republik Ceko, ratusan ribu kerang air tawar terancam akibat permukaan air sungai Otava yang terus menurun.
22: Puluhan paus ditemukan mati di sepanjang pesisir peninsula Valdez, Argentina. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga, pekerja, dan para peneliti yang memantau musim migrasi paus sikat selatan. Sekitar 29 anak paus ditemukan mati di Pantai La Adela. Sejumlah paus mati lainnya juga ditemukan di berbagai lokasi di sepanjang pesisir Puerto Madryn. Kematian paus dewasa dan anak paus memang dapat terjadi secara alami. Namun jumlah kasus yang dilaporkan, terutama tingginya proporsi anak paus, memicu pertanyaan.
23: Así a grosso modo cuento unos 20, solo acá en Banyuls.
1: Es impactante, este año es muy impactante y lo más impactante es el silencio que hay, nadie dice nada. Hace meses que mueren los vallenatos y hay un silencio absoluto. ¿Qué está pasando realmente?
22: Program Pemantauan Kesehatan Paus Sikat Selatan telah meneliti kematian paus di wilayah tersebut selama bertahun-tahun. Penelitian mencakup berbagai kemungkinan, mulai dari faktor lingkungan, infeksi, nutrisi, hingga aktivitas manusia. Namun kematian masif paus sikat selatan kali ini terasa sangat mencurigakan, karena tidak ada yang mau memberi keterangan, termasuk otoritas terkait. Sementara itu di Republik Ceko, ratusan ribu kerang air tawar terancam mati akibat menurunnya permukaan air sungai Vltava. Bendungan Slapi di hulu kota Praha terpaksa menurunkan permukaan air hingga level terendah yang pernah tercatat untuk mempertahankan aliran air ke wilayah hilir. Kondisi ini membuat ratusan ribu kerang terpapar sinar matahari di tepi sungai. Kelompok lingkungan dan relawan pun bergerak memindahkan kerang ke perairan yang lebih dalam.
2: Bylo by to určitě škoda, kdybychom o Slapi, o ty živý Slapi přišli. A budeme ale hrozně moc rádi, když nám lidi pomůžou, protože to sami nemůžeme zvládnout. Tady jsou stovky tisíc škeblí ohrožených.
22: Kerang air tawar memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air, karena berfungsi sebagai penyaring alami di sungai dan aliran air. Kerang adalah hewan akuatik yang hanya bisa hidup di dalam air. Meskipun dalam kondisi tertentu, seperti ketika air surut, kerang masih bisa bertahan dalam keadaan kering, namun hanya beberapa jam saja. Masalahnya, kekeringan parah tengah melanda Republik Ceko tahun ini. Kondisi ini membuat sejumlah waduk utama di Sungai Vltava mengering, hingga merusak hasil pertanian dan mematikan sumber air. Bendungan Slapi yang selama ini adalah kawasan rekreasi favorit di ibu kota Praha untuk pertama kalinya digunakan untuk mengatur level air Sungai Vltava. Sementara Waduk Orlik, yang merupakan reservoir terbesar di sungai tersebut, telah dikosongkan airnya.
0: Menjelang festival musim gugur atau Mid-Autumn Festival, berbagai kreasi kue bulan hadir di sejumlah wilayah di Cina. Tak hanya menghadirkan rasa baru, sejumlah kebun binatang di Cina juga menyajikan hidangan khusus berbentuk kue bulan untuk para satwanya. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.
4: Menjelang festival musim gugur, pembuat kue bulan di berbagai wilayah di Cina berlomba menghadirkan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Di Qingzhou, Provinsi Shandong, sebuah toko roti membuat mooncake berbentuk bunga teratai yang dapat dirangkai hingga menyerupai bunga yang sedang mekar. Setiap kelopak, biji, dan daun dibuat terpisah dengan isian yang berbeda. Sementara di kota Tongjiang, Provinsi Heilongjiang, yang dikenal sebagai kampung halaman ikan sturgeon, kue bulan hadir dengan isian ikan khas daerah tersebut. Lain lagi di wilayah otonom Ningxiahui. Ada kue bulan dengan isian obat tradisional Cina, bahan yang digunakan seperti dangshen, murbei, dan goji berry yang dibuat dengan lebih sedikit gula dan minyak untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen saat ini. Ada 10 varian rasa yang diciptakan dalam 5 warna untuk sajian kue bulan obat tradisional Cina ini. Dan tak hanya manusia, kemeriahan menyambut festival musim gugur juga dirasakan para satwa di kebun binatang di Cina. Di Wuxi Zoo, Provinsi Jiangsu, para pengasuh membuat hidangan berbentuk kue bulan dari bahan-bahan alami untuk jerapah, kapibara, panda merah, dan satwa lainnya. Hidangan dibuat menyesuaikan kebiasaan makan setiap jenis satwa dan langsung menjadi favorit para penghuni kebun binatang. Wuxi Zoo juga menggelar rangkaian kegiatan bertema musim gugur gembira, mulai dari interaksi dengan satwa, pertunjukan imersif, hingga edukasi sains. Sementara itu, 2 hari menjelang festival, para pengasuh di Yunnan Safari Park, Provinsi Yunnan, menyiapkan hidangan khusus untuk para satwa. Beruang hitam mendapat hidangan berbentuk bulan, sedangkan rakun disuguhi buah dan sayur. Untuk kapibara, disiapkan makanan berbentuk kepiting, anak bebek, dan boneka jagung. Seluruh hidangan dirancang sesuai pola makan alami masing-masing satwa, sekaligus memenuhi standar nutrisi dan kesehatan. Festival musim gugur diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tiongkok. Tahun ini, festival tersebut jatuh pada 25 September. Festival yang telah berakar selama lebih dari 3.000 tahun ini menjadi momen berkumpul bersama keluarga, menikmati bulan purnama, serta menyantap kue bulan yang melambangkan keutuhan dan kebersamaan.

0: Ratusan warga di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan juga rumah sakit daerah di Kabupaten Batang. Diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Sementara di Lampung, seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia usai tersedak buah kelengkeng dari menu MBG.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
2: Dapat dari balita, nah kebetulan saya juga mengonsumsi dan jadi kenyang. Terus itu ada sisa telur itu saya makan.
1: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
3: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BGN untuk...
1: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
4: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
1: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
5: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
1: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, ada puluhan emak-emak jemaah umroh dari sejumlah daerah di Jawa Timur yang melaporkan PT Anisa Ahmada Travelindo ke Polda Jatim. Mereka meminta kepastian nasib uang yang telah mereka bayarkan. Sebelumnya sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Kota Suci. Mereka terpaksa membeli tiket pulang dengan biaya sendiri.
6: Kasus dugaan penipuan jemaah umroh oleh PT Anisa Ahmada Travelindo terus bergulir. Rabu siang, puluhan calon jemaah umroh dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, hingga Lamongan mendatangi Polda Jatim mengaporkan pemilik travel PT Anisa Ahmada Travelindo, Erni Koironisa. Mereka meminta kepastian pengembalian uang yang telah mereka bayar ke PT Anisa Ahmada. Para jemaah mengaku tertarik menggunakan jasa travel ini karena menawarkan paket umroh dengan biaya murah mulai dari 20 jutaan rupiah.
7: Awal itu kita kan taunya Anisa Ahmada itu

0: dan juga murah, sehingga banyak jamaah-jamaah yang tergiur untuk ikut Anisa Ahmada. Kemudian di bulan Agustus akhir itu sudah ada kabar bahwasanya Anisa Ahmada ini tidak memberangkatkan jamaah umroh sejumlah 200 orang di Kabupaten Jombang. Dari mulai itu kita sudah resah, Mas. Kecewanya kita ini keberadaan admin, terus ownernya Nisa itu yang dikenal dengan Nisa, ini tidak tahu keberadaannya di mana sampai sekarang.
1: Sudah bayar 25.900, belum lagi ditambah biaya
2: Aftur
1: 3 juta katanya, saya belum bayar. Teman-teman sudah banyak bayar itu, tapi saya belum.
2: Terus dengan kondisi seperti sekarang bagaimana?
1: Dengan kondisi seperti ini, melihat travelnya sudah diblokir, kita nggak bisa berangkat.
3: Total jemaah yang menjadi korban mencapai 4.000 orang dengan total kerugian mencapai 120 miliar rupiah. Adi Purianto, koordinator jemaah, mengaku mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah karena harus mengganti uang jemaah yang ia daftarkan.
4: Laporannya ditaksir sekitar 4.000 jemaah dari Jombang, Mojokerto, Kediri juga ada, Surabaya ada, Gresik ada, Pasuruan juga ada, Probolinggo juga ada, banyak. Rata-rata keberangkatan bulan September, terus ada yang Oktober, November, Desember ada di sini semua, Agustus ada.
5: Sudah ada konfirmasi dari pihak manajemen nggak, Mas, terkait dengan ketidakberangkatan ini?
4: Dari manajemen, untuk sekarang nggak bisa ditemui, menghilang.
3: Sebelumnya, sejumlah jemaah yang telah diberangkatkan terlantar di Mekah. Mereka bahkan harus pulang dengan membeli tiket sendiri. Pasca kejadian, Kemenhaj memblokir akses pendaftaran PT Anisa Ahmada Travelindo di Sisko Patu. Kasus ini bermula pada awal September, puluhan calon jemaah umroh dari Mojokerto dan Jombang, Jawa Timur, mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mereka ingin memastikan keberangkatan ibadah umrohnya. Pasalnya, hingga 4 September, mereka tak kunjung diberangkatkan dari jadwal keberangkatan pada 30 Agustus. Padahal, mereka telah melunasi biaya perjalanan ibadah umroh sebesar 20 hingga 36 juta rupiah. Manajer PT Anisa Ahmada, Zulfah, berdalih tertundanya keberangkatan jemaah karena pihaknya tertipu agen tiket. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Ke informasi berikutnya, jenazah Surahman, anak buah kapal Arupa Datu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu, dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita di Kabupaten Pandeglang. Sementara itu, 7 orang lainnya masih hilang. Terkait dengan penemuan jasad ABK Surahman, memunculkan harap dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan.

0: Suasana haru mengiringi pemakaman Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU Kidemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis. Salah satu anak almarhum, Yayat Suryadi, mengatakan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian sang ayah.
1: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada tim Basarnas, kepada TNI, Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
0: Sejak muda Surakman telah bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan tersebut dijalaninya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kepergian Surakman meninggalkan duka bagi keluarga dan warga di kampung Pagodongan.
2: Kalau pagi-pagi itu, ngopi sini gitulah gitu. Sama anak itu gawe sih Pak, baik itu.
3: Di pemakaman Pak Surakman saya juga bertemu dengan Teh Evi. Teh Evi ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupadatu 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
4: Terima kasih, Mas.
3: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TF?
4: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu loh. Apapun yang terjadi keadaannya.
0: Pasca ditemukannya jenazah Surakman, Basarnas kembali melakukan pemantauan sebagai upaya mencari 7 orang lainnya yang terdiri dari 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama kita lihat tangis Nadiem Makarim saat disambut driver Gojek. Mantan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim tidak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah driver ojol setibanya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis pagi. Para driver ojol menyemangati Nadiem jelang persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Tidak hanya itu, Nadiem juga dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 140 hari kurungan. Dan selanjutnya kita akan lihat heboh temuan kamar mewah di Lapas Cibinong. Ya, seperti inilah penampakan salah satu ruangan mewah yang ada di Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi berbagai fasilitas dan berada di area Lapas Cibinong kelas 2A. Razia dilakukan Kakanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, setelah video kondisi ruangan tersebut viral. Ditjen Permasyarakatan menyebut terdapat 13 bangunan di samping lapas yang digunakan sebagai ruangan pegawai hingga kepala lapas. Sementara itu temuan minuman keras dan adanya pintu akses khusus kini turut menjadi perhatian dan akan ditelusuri lebih lanjut. Tadi udah saya ada ketemu satu
6: petugasnya pengaman dia. Cukup. Sebelah sini belum? Ayo.
5: Dan yang selanjutnya, ibu hamil melahirkan di dalam gerbong KRL. Seorang penumpang wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis pagi. Manajer Public Relations KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan penumpang yang duduk di bangku prioritas merasakan tanda-tanda akan melahirkan di tengah perjalanan. Petugas di dalam kereta berkoordinasi dengan masinis dan juga petugas stasiun Rawabuntu untuk mempersiapkan penanganan medis darurat. Proses persalinan berjalan lancar, dibantu petugas kesehatan stasiun Rawabuntu dan juga penumpang lain. Bayi akhirnya berhasil lahir dengan selamat, langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Harga cabai rawit makin pedas. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Informasinya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Harga cabai rawit makin pedas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hingga menembus Rp120.000 per kilogram. Warga mulai beralih membeli cabai yang sudah dikeringkan lantaran harganya yang lebih terjangkau.
5: Harga cabai rawit di Pasar Induk Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat menembus Rp120.000 per kilogram pada Kamis pagi. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi bertahap sejak sepekan terakhir. Sebelumnya, harga cabai rawit di angka Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Lonjakan harga cabai rawit ini disebut karena berkurangnya pasokan dari petani imbas gagal panen akibat kemarau panjang. Sejumlah pedagang bahkan sudah tak lagi menjual cabai rawit karena kehabisan stok. Tak sedikit pedagang yang akhirnya menjual cabai stok lama yang telah dikeringkan karena lebih diminati pembeli. Cabai kering dijual dengan harga Rp5.000 per kilo.
6: Belinya Yohan. Sedikit-sedikit maksudnya.
7: Sedikit-sedikit ya? Iya. Terus katanya ada ini juga, Mbak, ya? Yang dikeringkan ya?
6: Iya. Kelompok yang dulunya nggak laku-laku itu. Yang nggak laku terus dikeringkan. Jadi sekarang laku nih kan.
4: Ya, untuk sebagian keluarga, mengatur pengeluaran kini terasa semakin sulit. Harga kebutuhan yang terus naik, sementara penghasilan yang tidak selalu ikut bertambah. Di tengah tekanan ini, banyak keluarga yang juga menemukan caranya sendiri untuk bertahan. Dari mulai mengatur ulang prioritas hingga mencari sumber pemasukan baru.
8: Kita nyari susah nyari uang.
9: Di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan, tentunya pengeluaran masyarakat juga naik. Sedangkan pemasukan yang didapat tidak sama dengan besaran pengeluaran. Hal ini juga tercatat dalam data BPS yang menunjukkan bahwa per Agustus tahun 2026 terjadi inflasi di Indonesia dan ini naik menjadi 3,19%. Sedangkan masyarakat harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Maka dari itu, keluarga harus cermat bagaimana mengatur pengeluaran ini agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi dan kemudian juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain juga tetap tercapai.
10: Salah satu contohnya adalah Susan. Setiap hari, ibu empat anak ini berjualan mie ayam bersama sang suami, sumber penghasilan utama untuk keluarganya. Dua dari empat anaknya masih sekolah, jadi Susan tidak punya banyak ruang untuk sekadar menaikkan harga dagangannya. Pembeli harus tetap terjaga daya belinya, sementara harga ayam dan kebutuhan rumah tangga terus bergerak naik.
11: Kilo aja deh. Ya, makasih ya, Mbak.
12: Ya,
11: makanya saya dengan berdagang ini saya juga nyari barang yang saya cari yang lebih murah. Makanya nggak di satu tempat aja saya cari kemana-mana gitu kan. Entah di pasar Waru-Waru, di pasar Pulau Gadung. Jadi saya cari yang lebih murah gitu. Kalau saya maksudnya nggak cari yang murah ya gimana mau dapat, gimana mau jualannya ya kan? Jadi dengan ini ya sedikit-sedikit ayam saya kurangin gitu.
12: Tak cukup dengan berdagang mie ayam, Susan dan suaminya merambah sumber pemasukan lain. Sang suami juga bekerja sebagai tukang parkir di sekitar rumah, sementara keluarga ini juga berjualan dimsum dan minuman. Bagi Susan, diversifikasi seperti ini menjadi kunci, terutama ketika pemasukan utama tidak selalu pasti. Tidak semua keluarga semudah itu menemukan jalan keluarnya. Rani, ibu rumah tangga yang berjualan keliling, mengaku sudah mencoba berbagai cara. Namun penghasilannya masih sulit mengejar kebutuhan yang terus naik.
13: Sebenarnya aku capek gitu ya nyari uang. Karena apa-apa mahal, mau naikin orang juga konsumen gak mau kan. Naikin 1.000 aja, gak mau. Kita nyari susah nyari uang. Maunya ya pengenlah stabil gitu. Jangan terlalu mahal, sembako apa, karena itu kebutuhan aku banget gitu sehari-hari. Apalagi aku juga jualan keliling.
12: Kelelahan seperti yang dirasakan Rani inilah yang membuat perencanaan keuangan keluarga menjadi penting. Langkah pertama menurut perencana keuangan adalah memetakan kemana selama ini uang digunakan. Dengan membagi pengeluaran ke dalam beberapa pos, keluarga bisa melihat mana yang paling menekan, lalu menentukan mana yang bisa dipangkas, ditunda, atau disesuaikan, tanpa mengorbankan kebutuhan wajib. Selain memilah pos negotiable dan non-negotiable, Mika Rini mengingatkan pentingnya mengelola waktu dan tenaga, terutama bagi ibu rumah tangga yang menanggung beban ganda. Dea Kirana, Wahyu Ramadan, Jakarta.
4: Referensi kuliner kali ini, kita akan jalan-jalan ke Malaysia untuk mencicipi aneka sajian viral yang ada di Bukit Bintang. Ada apa saja ya? Informasinya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti kisah Rojai, pejuang tani ramah lingkungan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat semua mengejar hasil instan, Rojai, petani organik, memilih mengembalikan nyawa tanah.
2: Dari pemeliharaan sapi sampai ke budidaya tanaman, itu saya usahakan bikin sendiri, buat sendiri, dipakai sendiri. Ternyata ya, alhamdulillah, kualitasnya beda.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, inovasi limbah ternak Rojai, Minggu 27 September jam 9 pagi di CNN Indonesia.
3: Jika hanya punya satu hari di Kuala Lumpur, Malaysia, satu lokasi yang jangan dilewatkan adalah Bukit Bintang. Kawasan ini menjadi surganya kuliner dan juga jajanan viral. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rizky Arisnanda, sampai jumpa.

0: Kawasan Bukit Bintang menjadi salah satu surganya jajanan kaki lima atau street food di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu jajanan yang viral di sini adalah Mon Chinese Beef Roti. Beef roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
1: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombaynya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!

0: Ada kawanan monyet liar yang muncul di kawasan perumahan warga di Kota Depok. Hewan primata ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah. Waspada penjambretan mengincar kaum perempuan. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penjambretan hingga terjatuh dari sepeda motor. Laporan khas redaksi hari ini akan menelusuri kasus istri yang menikam suami yang seorang anggota ASN di Ogan Komering Ilir. Rekan kerja dan keluarga korban mengungkap fakta berkaitan dengan tragedi ini. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizky Harisnanda. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kawanan monyet liar muncul di kawasan perumahan warga di Kota Depok. Hewan primata ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah. Adapun di Kota Pahlawan, seekor monyet ekor panjang yang berkeliaran di permukiman sempat menyerang warga.
1: Keberadaan seekor monyet yang berkeliaran di permukiman di Surabaya Timur ini membuat warga resah. Satwa dengan nama ilmiah Macaca fascicularis ini sering berperilaku agresif. Monyet ekor panjang ini sempat menyerang warga, berpindah ke lokasi hingga berlarian di atap rumah. Kondisi ini membuat petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kesulitan saat berusaha menangkapnya. Hewan primata ini akhirnya bisa ditangkap saat berkeliaran di sekitar pasar Gotong Royong Nginden. Petugas harus menggunakan tulup atau sumpitan yang diberi obat bius untuk memudahkan menangkap monyet tersebut. Saat diperiksa, petugas menemukan bekas luka di sekitar lehernya. Monyet ini selanjutnya diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. 7 ekor monyet ekor panjang berkeliaran di kawasan perumahan di Jalan Pondok Cibubur, Kecamatan Cimanggis pada Rabu pagi. Monyet-monyet ini memanjat tiang listrik hingga melompat-lompat di atap rumah warga. Keberadaan kawanan monyet liar ini membuat warga resah dan takut beraktivitas di luar rumah. Warga menuturkan kemunculan monyet di wilayahnya baru pertama kali terjadi. Warga juga tidak mengetahui asal dari monyet-monyet tersebut. Kejadian ini telah dilaporkan warga kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, ponsel seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dirampas pria bersenjata tajam saat baru tiba di sekolahnya. Adapun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penjambretan hingga mengalami luka akibat terjatuh dari sepeda motor.

0: Kamera pengawas mengabadikan detik-detik seorang perempuan menjadi sasaran kejahatan di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam video terlihat, awalnya dua penjambret bersepeda motor mendekati korban dari arah berlawanan. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas yang dibawa korban yang sedang membonceng sepeda motor temannya. Akibat tasnya ditarik paksa oleh pelaku, korban terjatuh dari sepeda motor. Selain kehilangan tas berisi uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel, korban juga menderita sejumlah luka. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke kepolisian. Kasus kejahatan jalanan ini sedang ditangani personel gabungan dari Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Di lokasi terpisah, seorang pelajar sekolah menengah pertama di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, jadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada Senin pagi 21 September. Sebelum beraksi, korban yang datang lebih awal di sekolahnya pada pukul 6 pagi diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati dan merampas ponsel milik korban. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kasus perampokan ini sedang dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, belum lama ini viral aksi nekat seorang istri mendatangi suaminya di tempat kerja lalu menikamnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini memicu pertanyaan, apa yang menjadi pemicu sang istri begitu nekat? Tim Liputan CNN Indonesia pun menelusuri kasus ini dengan mendatangi rekan kerja dan keluarga korban.

0: kita simak laporan khas redaksi.
1: Senin 21 September sekitar pukul 12 siang, suasana sekitar kantor Inspektorat Pemda Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berubah menjadi riuh. Salah satu pegawai mereka berinisial AN ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Belakangan pelaku penikaman ternyata adalah istri korban sendiri berinisial DK. Sejumlah petugas keamanan kantor Pemda yang mengetahui sang istri melakukan penikaman langsung menangkapnya. Peristiwa tragis antara suami istri ini tentu membuat publik prihatin. Dua orang yang dulunya saling mencintai justru berubah menjadi petaka. Lalu sebenarnya apa yang terjadi saat tragedi itu berlangsung? Kami pun menelusuri langsung ke lokasi kejadian di kawasan kantor Pemda Ogan Komering Ilir. Dari lokasi kejadian dan sejumlah saksi yang kami temui, mereka mengungkapkan saat peristiwa terjadi, sang suami yakni korban sempat menggendong anaknya. Bahkan saat penikaman terjadi, sang anak ikut terluka.
2: Ya, disinilah tempat lokasi di mana korban ditemukan oleh warga. Pada saat kejadian, korban sempat menggendong anaknya. Dan makanya dia tidak bisa menyelamatkan diri dari penusukan itu.
1: Usai video kejadian viral di dunia maya, publik pun bertanya apa penyebab yang mengubah biduk rumah tangga menjadi petaka. Dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya pasangan suami istri ini adalah proses cerai. Saat kejadian, sang istri mendatangi suaminya ke tempat kerja untuk meminta uang untuk biaya pengobatan anak mereka di rumah sakit. Namun pertemuan pasutri tersebut kemudian berubah menjadi perselisihan. Dan pelaku yang emosi pun nekat menikam suaminya berulang kali dengan pisau yang dibawanya dalam tas. Sang suami berinisial AN pun tewas dengan 14 luka tusukan.
3: Karena dari awal mereka nikah, ini dari pihak keluarganya si pelaku ini mungkin atau mungkin kurang setuju atau mungkin tidak direstui 100%. Dan di tahun 2026 ini si korbannya ini, si suaminya ini ingin bercerai. Mungkin disitulah dia sudah meninggalkan keluarga. Di satu sisi suaminya ingin bercerai, di satu sisi anaknya ini baru umur 7 bulan dan sudah ditinggalkan oleh suami. Mungkin hal itulah yang menjadi khilaf.
1: Meski pelaku mengungkap alasannya menikam sang suami karena dipicu permintaan uang untuk berobat sang anak, keluarga korban membantahnya. Kakak korban bernama Andri yang kami temui mengungkapkan, korban selama ini telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dengan memberi nafkah. Bahkan sang suami sempat meminjam uang belasan juta rupiah demi memenuhi kebutuhan anak istrinya.
4: Utang bang, biarlah aku minta tolong, biarlah kakak yang bayarlah dulu, katanya. Duit aku lagi tipis, katanya. Nah, ini ngambil bank atas nama saya untuk memenuhi kebutuhan untuk anak bininya. Apa karena bininya itu sering tiap hari selalu minta uang untuk kebutuhan anak.
1: Fakta lain yang kami dapatkan dari rekan kerja korban yang kami datangi. Sejumlah rekan korban mengungkapkan sosok AN merupakan sosok pendiam dan baik dengan teman kerja. Rekan kerja juga tidak menyangka tragedi ini terjadi, terlebih AN tidak pernah mengumbar aib rumah tangganya.
5: Terutama kalau beliau itu sangat baik, tidak ada tingkah laku lain, dan beliau itu pendiam, tidak banyak omong. Itu tadi Pak, kalau dengan saya pribadi dia tidak pernah cerita, tapi begitu dia cuma ada ngomong mengusulkan untuk sidangan perceraian, untuk perceraian, mengajukan perceraian. Terus terang kalau kami di sini, pertama kami sangat kehilangan dengan kejadian kemarin dan sangat kehilangan beliau. Kan?
6: Pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap pelaku dan pelaku pun sudah mengakui kesalahannya. Dan ini meskipun

0: perilaku sudah menghilaf dalam melakukan kesalahan, tentu perbuatan melakukan pembunuhan adalah perbuatan yang tidak patut kita tiru.
1: Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
2: Kamera CCTV merekam saat truk mengalami remblong dan menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pramuka, Kemiling, Lampung. Redaksi segera kembali.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

Diduga akibat remblong, sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Pramuka, Kemiling, Lampung. Satu pengendara motor sempat masuk ke kolong truk dan dilarikan ke rumah sakit.

0: Diduga akibat rem blong, sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan sepeda motor yang terjadi di Jalan Pramuka, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Bahkan detik-detik truk mengalami rem blong lalu menabrak sejumlah kendaraan terekam CCTV di lokasi kejadian. Ironisnya, insiden kecelakaan lalu lintas ini terjadi di saat padatnya arus lalu lintas pada jam berangkat sekolah dan kantor. Dalam peristiwa ini sedikitnya 3 mobil dan 1 sepeda motor menjadi korban tabrakan hingga mengalami kerusakan. Sementara itu, 1 pengendara sepeda motor harus mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Salah satu korban mengatakan dirinya sedang berada dalam antrian kendaraan ketika kecelakaan terjadi. Mobil yang dikemudikannya ditabrak truk dari belakang hingga bagian samping.
1: Itu tuh tadi, saya sebelah kanan, tahu-tahu ada mobil nyeruduk gitu aja sudah. Saya turun, lihat perempuan di bawah mobil tolong.
0: Hingga Selasa petang, polisi masih mendalami kronologi lengkap kecelakaan termasuk kondisi kendaraan serta faktor yang menyebabkan truk hilang kendali. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Hingga hari ke-11, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8. Sebanyak 10 jenazah berhasil ditemukan tim SAR gabungan. 9 korban ditemukan tim penyelam di sekitar dan bagian dalam bangkai kapal di perairan Laut Jawa. Sedangkan 1 korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan di Kalimantan Tengah.
3: 9 korban berhasil ditemukan setelah penyelam Basarnas Special Group bersama TNI Angkatan Laut serta tim lainnya terus menyisir bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman dilakukan dalam kondisi bawah laut yang tidak mudah. Arus yang kuat dan jarak pandang terbatas membuat para penyelam harus bekerja dengan sangat hati-hati saat memasuki dan menyisir bagian dalam bangkai kapal. Dari operasi penyelaman ini, 9 korban dalam kondisi meninggal dunia berhasil dievakuasi. Para korban kemudian dibawa menuju KN SAR Pacitan. Selanjutnya korban diterbangkan menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi oleh tim DVI. Sementara itu, 1 korban lainnya ditemukan di wilayah Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban selanjutnya dibawa untuk menjalani proses identifikasi.
4: Evakuasi sebanyak 9 korban, ya, 9 korban yang sudah ditemukan dan dievakuasi menuju ke KN SAR Pacitan. Kemudian dari KN SAR Pacitan dievakuasi melalui evakuasi udara oleh HR-3601, itu sebanyak 7 korban. 2 korban masih belum bisa dievakuasi untuk hari ini, dan kita rencanakan esok hari pada pukul 07.30 kedua korban yang masih berada di KN SAR Pacitan itu bisa dievakuasi oleh.
3: Dengan 10 temuan jenazah pada hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 orang lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Selanjutnya, bagi Anda yang belum makan siang, saat lagi kami mau ajak Anda mencicipi sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan juga topping yang melimpah. Redaksi segera kembali.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya, bagi Anda yang mungkin belum makan siang ya, ini kami punya referensi kuliner berkuah pedas, yakni sajian sop istimewa dengan ayam kampung dan juga topping yang melimpah. Topping kaya protein seperti telur puyuh, ati ampela hingga ceker ayam bisa membuat energi Anda bertambah.

0: Kota Bandung selalu hadir dengan inovasi kuliner unik namun tetap lezat. Salah satunya, santapan hangat dengan cita rasa comfort food yang nyaman di perut yang hadir di resto yang ada di Jalan Sumbawa 28 Bandung ini. Sop ala rumahan yang dimodifikasi dengan berbagai kondimen dan rempah menjadi pilihan nyaman untuk mengisi perut. Meski dengan sentuhan kreatif, sop ini tetap mampu membuat perut kenyang dan puas. Tak tanggung-tanggung, sajian ini disajikan dengan mengkombinasikan berbagai kondimen yang jarang ditemui. Kita ikutin yuk proses pembuatannya.
1: Apa dulu nih, Chef?
2: Bihun dulu.
0: Kita masukin bihun, tomat, 3 potongan ayam kampung, dan tentunya kuahnya ya. Lanjut kita ke topping. Ada telur puyuh dan 3 potong ceker ayam. Jangan lupa masukkan sambal, seledri, dan chili oil.
1: Sudah selesai, Sep?
2: Sudah selesai.
1: Tinggal dimakan ya?
2: Tinggal dimakan.
1: Siap.
0: Semangkuk sop ayam kampung ini sangat menggugah selera berkat perpaduan kuah kaldu hangat dengan aneka rempah. Menggunakan ayam kampung sebagai sajian utama, cita rasa gurihnya sangat terasa. Aneka pilihan sambal pun tersedia. Yuk, mari kita coba.
1: Ini tuh definisi comfort food banget, karena itu sopnya sop rumahan yang dimodifikasi. Kuahnya ini light, nggak terlalu kental. Cuma banyak rasa rempah-rempah di dalamnya, ada kapulaga dan juga ada cengkeh yang kuat ya. Dan ini bagian si ayamnya ini ayam kampung, tapi dia tidak alot, empuk ketika kita potong pakai sendok pun ini udah lepas gitu, mantep banget.
0: Perpaduan rasa kaldu yang pas di lidah juga aneka kondimen ini menjadikannya diburu para penikmat sajian berkuah.
3: Dari dapurnya, cuma emang ada rasa yang jadi bikin khas beda sama yang lain karena ada satu rempah yang emang menonjol banget gitu. Dan juga dibikin anget sama ayamnya juga empuk.
0: Santapan sop rumahan ini sangat cocok ditemani aneka makanan pendamping seperti risoles jumbo dengan isian padat, serta sate kulit dan sate usus jumbo yang gurih. Aneka sajian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk seporsi sop ayam kampung komplit dibanderol dengan harga Rp48.000 saja. Yogi Prayoga Sutanto, Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Rizky Harisnanda pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Mbak Diarma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Insya Allah selama 45 menit ke depan kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin masih banyak di antara kita yang belum terlalu paham. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini saya sudah hadir bersama dengan gurunda kita yang luar biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat, makin sibuk tapi Masya Allah nih makin saya lihat ada di mana-mana Pak Kiai ya. Di media sosial juga
1: tapi
0: luar biasa.
1: Tapi itu juga di antaranya keberkahan di Gapai Kemuliaan.
0: Amin, amin, amin.
1: Jadi acara ini akan selalu memiliki tempat yang khusus di hati saya sepanjang masa ini.
0: Terima kasih Pak Kiai. Ini luar biasa, jadi kebermanfaatannya juga
1: kebermanfaatannya,
0: luar biasa,
1: iya.
0: Semakin besar. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, pembahasan kita kali ini adalah seputar tafsir hadis.
1: Iya.
0: Ini pertanyaan pertama menarik sekali Pak Kiai. Kalau boleh saya bacakan,
1: iya.
0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Rob kita yang maha suci dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya dan seterusnya.
1: Iya.
0: Bagaimana kemudian kita memaknai konteks turunnya Allah ke langit dunia? Ini kalau saya kemudian sedang mau berpikir ya Pak Kiai ya, iya, sepertiga malam itu kan waktu yang mustajab. Allah turun ke langit dunia, konteks Allah turun itu seperti apa yang memahaminya? Apakah memang letter letters Allah turun atau seperti apa? Nah bagaimana memahami hadis ini Pak Kiai Tafadhol?
1: Jadi pemahaman terhadap hadis yang berkaitan dengan Allah itu kita memang harus sangat hati-hati. Yang pertama yang harus dijadikan pedoman ini, itu ayat Al-Quran yang berbunyi, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah. Karena semuanya itu pasti memiliki ciri khas dan spesifikasi yang berbeda. Bergerak misalnya, gerakan yang dilakukan benda padat, itu bukan gerakan yang dilakukan benda cair. Masing-masing benda ini dalam ilmu fisika, itu punya satuan yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita memahami logika dasar akal manusia, ini juga akan sejalan dengan pemahaman keagamaan. Misalnya, tadi Mila membayangkan bagaimana turunnya Allah. Pertanyaannya sederhana. Kalau saya bilang, saya Mila mau turun ke masjid. Menteri agama turun ke masjid. Presiden turun ke masjid. Kata-katanya sama turun. Tapi pasti implementasinya berbeda. Saya turun ke masjid mau sholat berjamaah. Menteri agama mau turun ke masjid mungkin mau melakukan inspeksi. Ini masjid sudah sesuai peruntukannya. Kalau memang dulu berasal dari uang negara mungkin ada audit dan sebagainya. Turunnya sama tapi caranya berbeda. Turunnya saya sederhana, berangkat ke masjid. Tapi kalau Pak Presiden mau turun ke masjid, itu dua hari sebelum beliau turun. Itu pas pampres sudah datang. Artinya apa? Kata-kata turun itu juga memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau kemudian saya mengatakan misalnya, nih, Faiz punya tangan, Presiden punya tangan. Kan beda. Kalau Mila mengatakan Faiz punya tangan, ya tangan saya ini. Tapi ketika dikatakan tangan presiden, mungkin yang terbayang itu stafnya, kaki tangan.
0: Iya, orang kepercayaan.
1: Orang kepercayaannya. Boleh jadi ada asumsi yang mengatakan itu kekuasaannya. Karena tangan presiden itu bukan tangan saya. Kalau saya menandatangani sesuatu, dibawa ke instansi pemerintahan, itu tidak laku Mila. Tapi tanda tangan presiden karena kekuasaannya itu adalah instruksi. Nah, oleh karena itu dulu guru saya mengajarkan yang pertama tadi itu harus dipahami laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua, kalau sudah berusaha meyakini ini, maka ada banyak mazhab cara memandang ayat dan hadis seperti ini. Ada yang memandang ini, saya memahami makna itu secara bahasa, kayak Allah yanzil, turun. Tetapi saya meyakini bahwa turunnya Allah itu bukan seperti turunnya saya dan turun di situ tidak boleh kemudian atas bawah kanan kiri. Kalau seperti itu berarti kita mengasumsikan Allah itu punya jismun, punya badan. Makanya kalau ada badan maka ada jihah, ada arah. Sementara kan ayatnya bilang laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu kalau ada orang nih melakukan makna hati-hati namanya tafwid. Itu Allah turun sepertiga malam. Maka dia katakan, saya serahkan makna itu kepada Allah. Saya tidak mau mengambil komentar. Tetapi nanti di sepertiga malam, saya tahu ini waktu yang istimewa. Berdasarkan turunnya Allah dengan pemahaman yang saya serahkan kepada Allah. Saya beribadah. Boleh. Ada yang lebih bijaksana dari itu. Mazhabnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, mazhabnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia menggunakan pendekatan kebahasaan yang juga diakui oleh bahasa Arab, kemudian ini dipakai untuk memberikan

0: pemahaman yang lebih bijaksana. Apa contohnya? Allah itu turun sepertiga malam. Saya bilang begini, Mila, Pak Presiden turun ke kampung kita. Apa yang ada dalam bayangan Mila? Ini kan beda-beda. Ya. Kalau Mila misalnya, Pak Faiz turun ke kampung saya, yang dibayangkan Mila, saya turun ke sana membawa fikih. Saya turun ke sana membawa hadis. Tapi kalau Presiden turun ke sana, itu membawa bansos. Ya, mungkin Mila, bagus juga nih. Kebetulan jalanan masuk ke rumah nih aspalannya enggak bagus. Begitu Presiden turun, ya, dia akan membawa aspalan, bagusin. Itu kan asumsi kan? Ya. Oleh karena itu kata ulama, turunnya Allah dalam hadis-hadis seperti hadis yang Mila sampaikan itu untuk menunjukkan turunnya rahmat.
1: Oh, okay.
0: Gitu loh. Maka hadis ini digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan waktu yang terbaik kita bermunajat kepada Allah di saat Allah secara khusus, Allah tuh menurunkan rahmatnya kapanpun dan dimanapun.
1: Betul.
0: Tetapi itu secara khusus dilakukan pada sepertiga malam. Saya sekarang berbicara itu karena rahmat Allah. Saya bisa melangkah ke gapai kemuliaan itu karena rahmat Allah. Mila bisa menghirup napas hari ini oksigen karena rahmat Allah. Tapi ada yang khusus Allah bagikan nih, sepertiga malam. Special. Ini eksklusif nih, spesial. Nah, itu dipahami oleh para ulama, bukan Allahnya yang turun, karena Allah itu tidak naik dan tidak turun, karena tidak ada jisimnya. Bentuknya kita tidak bisa mengatakan Allah itu punya jihah, Allah itu punya arah. Maka ditafsirkan, oh turunnya itu turun membawa rahmat. Gitu. Jadi sama aja Mila, kayak tangan Allah itu bisa diartikan kekuasaan. Ya, misalnya Allah mendengar. Kan mendengarnya saya dengan mendengarnya Presiden berbeda.
1: Beda.
0: Gitu. Apalagi Allah dengan makhluknya.
1: Oke, jadi jangan kemudian kita menganalogikan Allah itu seperti makhluk ya Pak Kiai.
0: Iya.
1: Karena pasti melampaui
0: atau
1: itu.
0: Atau berasumsi.
1: Gitu. Berasumsi.
0: Sepertiga malam di Indonesia, itu siang di Amerika.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana turunnya?
1: Iya.
0: Nah, gitu.
1: Okay, okay,
0: kalau okay. Kemudian kita maknai turunnya rahmat pada sepertiga malam, sama saja kan ada orang dapat rahmat sekarang, ada orang dapat besok pagi. Nah itulah yang menjadikan madhab al-asyairah wal maturidiyah itu menjadi pemahaman mayoritas umat Islam, karena dia bisa memberikan pemahaman yang jauh lebih bijaksana dan menjauhkan orang dari keterjerumusan kepada tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya.
1: Konteks sepertiga malam Pak Kiai, dari kecil tuh saya bahasanya tuh saya diajarin gitu saya sama orang tua saya, pokoknya kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau apa tuh harus rajin sholat malam.
0: Sholat malam
1: gitu. Jadi
0: iya,
1: kadang-kadang tuh kita berpikir begini, sedahsyat apa ya powernya, daya dobraknya itu luar sedahsyat apa ya sepertiga yeah. malam itu. Kenapa sampai, dan itu tuh sangat tertancap di sampai dengan detik ini Pak Kiai. Bagaimana kita kemudian bisa mencari hakikat sepertiga malam yang seperti apa yang Allah berikan
0: kepada
1: kita.
0: Kata guru saya, ketika saya bertanya kenapa malam-malam akhir itu menjadi sesuatu yang istimewa, itu beliau menjawab pakai Quran. Karena inna nasyi'ata layli, bangun malam itu, hiya asyaddu wat'an. Itu membutuhkan kesungguhan yang luar biasa untuk bisa bangun di sana.
1: Okay.
0: Yang kedua, wa aqwa mutila. Karena suasanya hening, kita bisa menghadirkan kejujuran kepada Allah, Mila. Kalau kita mau bertobat siang-siang, kan takut kedengeran anaknya. Misalnya nih, ya saya atau Mila lah, kita sudah sama-sama punya anak. Terus sholat duhur, dikir, ya Allah ampunilah dosa saya. Anaknya lewat. Berarti Bapak habis berdosa nih, kan gitu kan. Nah, sementara malam hari, itu lebih terasa sunyi. Hati kita itu lebih terasa bersih. Karena kemudian disitulah waktu yang terbaik untuk kita memanjatkan doa, untuk kita beristighfar, karena kita bisa terbuka dan lebih jujur di waktu-waktu seperti itu.
1: Oke, saya pernah mendengar Pak Kiai, bisa bangun di sepertiga malam itu sebuah privilege.
0: Iya.
1: Itu artinya undangan dari Allah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Apakah memang seperti itu Pak Kiai?
0: Itu namanya taufik.
1: Oh,
0: ada taufik, ada hidayah. Hidayah itu pengetahuan teoritis, tapi belum tentu diamalkan. Kalau taufik itu amalan yang didasari oleh pengetahuan teoritis tadi, itu menjadi keistimewaan. Makanya kita ini bukan sekedar minta petunjuk kepada Allah, tapi minta bimbingan. Jadi dalam bahasa Arab itu, para pemirsa, kata-kata hada memberi hidayah itu ada dua metodenya dalam bahasa Arab. Ada dia langsung kepada objeknya, ada yang menggunakan perantara harfu jar. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab seperti contohnya ila. Rasulullah itu dikatakan innaka la

0: innaka wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan engkau Rasulullah latahdi, betul-betul memberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Hidayah apa yang dimiliki Nabi? Ngajar. Mm-hmm. Ya kan? Kemudian memberikan petunjuk. Tapi orang itu ikut atau tidak, itu taufik dari Allah.
1: Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali, tapi kita harus break dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Gus Faiz. Pak Kiai, tema yang kedua masih seputar pembahasan tafsir hadis. Ini juga menarik, sangat relate juga dengan hari-hari kita sekarang ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing seperti permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nah, asing di sini kan karena saya juga masih fakir ilmu Pak Kiai, karena yang asing seperti apa ya maksudnya? Apakah berbeda kemudian dengan kondisi sekarang atau seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, jadi konteksnya gini loh. Islam itu dimulai dari sesuatu yang dianggap aneh oleh masyarakat. Anehnya di mana? Masyarakat ketika Islam hadir itu biasa meminum minuman keras, memperjualbelikan perempuan. Tiba-tiba Islam datang dengan mengharamkan minuman keras dan memuliakan perempuan. Maka itu dianggap agama yang aneh. Para pemirsa bisa lihat ada banyak film terkait dengan dakwah Rasulullah di masa-masa awal. Itu ada dialog loh di depan Raja Najasyi Negus Ethiopia yang ahlul kitab beragama Nasrani. Ketika Amr bin As sahabat raja ini memiliki pengaruh untuk mengusir nih sahabat Nabi yang sudah hijrah ke Habasyah ini. Maka Raja Ethiopia Negus itu mengatakan gitu loh, kamu Amr, kenapa enggak suka sama ini Ja'far, ini sama-sama Quraisy nih, sama-sama bangsawan. Yang ini Muslim, yang ini masih ikut agama orang Mekah. Maka raja itu bertanya, memang dia mengajarkan apa gitu loh. Maka Ja'far ini cerita, Sayyidina Ja'far ini, saya ini ngikuti Muhammad. Muhammad itu yang mengajarkan makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Itu akhlak yang menghormati perempuan. Tiba-tiba diinterupsi oleh Amr bin As, memang perempuan itu apa istimewanya? Kita bisa jual, kita bisa pakai. Nah, ini kan menunjukkan bahwa penghormatan terhadap perempuan di masa turunnya Islam itu asing. Nah, nanti kata Rasulullah, Islam itu di akhir zaman itu akan kembali asing. Asingnya di sisi mana? Di asingnya itu artinya orang mulai asing lagi nih dengan ajaran-ajaran luhur keagamaan. Ya, misalnya orang mengatakan sekarang, Pak kalau mau makan ya nggak bisa jujur terus. Maka orang jujur perlahan-lahan itu menjadi asing pada komunitas yang selalu mengedepankan materi. Nah, ini maknanya Islam itu dimulai dari keterasingan, maka nanti orang yang berpegang teguh kepada ajaran agama itu seperti orang asing di zamannya gitu.
0: Itu Mila. Rasa-rasanya Pak Kiai, karena mungkin juga kemajuan teknologi, media sosial, sekarang semua serba digital, kita melihat kok arahnya ke sana ya, nilai-nilai luhur Islam itu justru sekarang tuh dianggap aneh.
1: Gitu. Dianggap aneh, bukan saja nilai luhur Islam, bahkan nilai luhur kemanusiaan.
0: Kemanusiaan, betul.
1: Nilai luhur Pancasila hari ini, nilai luhur dari Undang-Undang Dasar 1445. Betul, betul. Bahkan bukan cuman itu, kita harus mengerti gini ya.

0: Islam itu apa sih? Islam itu kan sistem hidup yang menganut ini, tentu tujuannya itu kan kebahagiaan, kesejahteraan, kebersamaan, keadilan, semua yang baik-baik itu. Maka kalau kita kita padanain kan, ya Pancasila juga begitu. Undang-undang 45 juga begitu. Lagu-lagu musik yang bersifat nasionalis itu pasti begitu. Tapi kita lihat loh, ya. Lagu misalnya Padamu Negeri. Itu kalau kita dengerin Mila, maknanya dalam banget. Pertanyaannya, adakah yang mengamalkan itu hari ini? Padamu Negeri aku berbakti. Apakah bakti ini hanya untuk negeri atau untuk karir politik dan sebagainya? Nah, ini sebetulnya korelasinya seperti itu. Jadi nilai-nilai yang memang diinginkan oleh Islam sebagai sesuatu yang universal, itu pelan-pelan yang universal itu menjadi kecil pada teritorial tertentu. Oh, kalau mau begitu enggak usah di sini, Mas. Di masjid aja. Kan begitu, ya. Jadi konsep saling mengingatkan, saling menasehati hari ini menjadi ringkih itu. Kalau mau ceramah jangan di sini, Mas. Di masjid. Iya. Nah, seakan-akan memberi nasihat kebaikan tuh asing di tempat itu. Hanya mungkin dilakukan di masjid. Itulah makna hadis Nabi, Mila.
1: Jadi kadang-kadang berbuat baik tuh, ah jangan sok suci lah, jangan sok soleh deh gitu. Jadi kadang-kadang tuh lo harus, bukankah memang seharusnya begini? Kalau misalnya ada mungkin aib yang disebar, aduh janganlah kita menghakimi. Kenapa sih kok jadi ini? Ya kan aib itu ya dia sendiri misalnya gitu Pak Kiai. Kita rasa-rasanya
0: kadang-kadang kehati-hatian gitu dalam beragama. Ya, saya punya guru Mila, dulu sekolah di Amerika. Itu beliau itu orang Madinah, orang Madinah orangnya khusyuk, tenang. Itu kalau makan ke Eropa atau kemana, itu suka bawa alat gitu. Jadi dia mengatakan, karena saya tidak meyakini kesucian gelas yang ini dipakai atau macam-macam, maka saya menganggap aneh juga ya, kemana-mana kok bawa piring, bawa ini. Yang lebih unik lagi waktu makan steak, gitu ya. Pisau di kanan, garpu di kiri. Kalau kita kan kita potong di sini, kita masukkan dengan ini. Beliau enggak. Saya dapat ilmu yang luar biasa. Dia tetap memegang garpu, dia memotong dulu. Semuanya dipotong, pisaunya diletakkan, dia ambil garpu dengan tangan kanan. Saya mengatakan rasanya orang kalau melihat beliau makan itu ngelirik semua. Kan biasanya dua tangan memang untuk makan steak. Mengapa sekarang tetap hanya menggunakan satu tangan? Saya mengatakan bahwa inilah boleh jadi ketika ada orang muslim sendiri yang mempertanyakan gaya itu. Berarti dia kan sudah terasing tuh dengan ajaran agamanya. Nah ini Mila yang boleh jadi diingatkan oleh Rasulullah. Hadis tadi itu sebenarnya mengingatkan kita loh untuk terus belajar, merawat, menjaga semua amalan itu sehingga dia tidak menjadi asing buat generasi selanjutnya.
1: Jadi kalau sekarang kita pakai ini, apalagi kita generasi muda ya, dengan berbagai macam tantangan dan godaan ini, ya udah gitu, kita tutup mata Pak Kiai, kita tetap konsisten berbuat baik, kita tadi melanggengkan nilai-nilai kebaikan lagi Pak Kiai.
0: Mengajarkan, melestarikan kebaikan tanpa perlu merendahkan orang pada sesuatu yang memang dia masih di cover dalam frame agama. Misal nih, jangan diartikan itu nanti untuk merendahkan orang lain. Misalnya nih, ada teman-teman saudara kita muslimah yang menggunakan cadar. Nah, itu enggak salah. Boleh saja keyakinan beragama itu kan diakui oleh Pancasila gitu loh. Ada, saya punya banyak kawan itu sangat moderat pandangan keislamannya, sangat cinta tanah air, tapi istrinya memang memakai cadar gitu loh. Tapi istri teman saya ini itu tidak pernah merendahkan istri saya yang pakaiannya tidak menggunakan cadar, yang mukanya terlihat, telapak tangannya terlihat, tidak pernah diprotes. Nah, yang seperti ini itu yang kita katakan pemahaman yang benar. Tapi kalau kemudian dia katakan, ini loh pakai cadar memang dulu aneh, sekarang dianggap aneh, kamu tuh bermaksiat Mila, wajahnya masih kelihatan digapai kemuliaan. Nah, itu bukan dalam konteks hadis ini. Gitu loh. Itu yang perlu dipahami. Kemudian ada yang perlu disampaikan juga. Kata guru saya bahwa ketiga kata-kata asing itu tidak harus selamanya berbeda dengan yang lain. Karena kita kadang-kadang memahami kalau kita berbeda itu kita sedang mengamalkan hadis ini. Enggak juga gitu loh. Misalnya apa? Pakaian. Ketika misalnya nih, dulu ada dalam hadis di Sahih Bukhari itu, ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah ini, ya Al-Ansori, orang Ansor Madinah, itu memakai baju ketika dia masih jadi muridnya Rasulullah. Ini beliau pakai ini setelah Rasulullah wafat nih, menjelang beliau wafat itu, tua, beliau pakai baju itu, yang diikat ke atas ini, kain-kain tanpa jahitan itu. Maka para sahabat tuh bertanya dengan tabiin, kenapa Jabir pakai baju ini? Baju ini akan dilihat oleh orang yang berilmu betapa sederhananya kami para sahabat Rasulullah. Tetapi nanti akan diikuti oleh orang yang tidak berilmu dengan membanggakan inilah baju sahabat Rasulullah. Beda. Kata Jabir, baju ini saya pakai supaya kalian tahu betapa bersahajanya kami dahulu dengan Rasulullah. Kain mahal, maka kami pakai baju seperti ini. Tetapi saya pakai ini bukan untuk kalian ikuti. Karena sekarang kain sudah murah, penjahit sudah banyak. Jangan kemudian pakaian itu dipakai. Ini loh, badal Islamu ghoriban. Dulu baju gini rasanya asing, maka sekarang terasing. Itu bukan ghoriban, tapi mau panjat sosial. Mau terkenal, ada syahwat tersembunyi, merasa lebih mirip dengan sahabat Nabi misalnya. Bukan itu konteks hadisnya.
1: Oke, dan kita berpegang teguh misalnya, itu tadi melanggengkan nilai kebaikan, keadilan dan segala macam itu Pak Kiai, supaya itu tadi ya di akhir hadis menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, karena kalau tidak udah pasti kita tergelincir dalam akhir zaman.
0: Iya, dan itu ada hadisnya. Menjelang akhir zaman nanti kata Rasulullah, yang hilang dari kehidupan manusia apa? Di antaranya Nabi katakan amanah. Sehingga nanti terkenal di satu masa, kalau kalian ingin bertemu dengan pedagang yang amanah, datanglah ke pasar itu namanya si A. Karena hari itu sudah sangat sedikit pedagang yang punya komitmen terhadap amanah. Nah itu namanya badal Islamu ghoriban. Kan kita sering gak ada barang dioplos, ada barang dibuat KW.
1: Kemarin beras dioplos
0: lagi. Iya, ada standar yang dikurangi. Nah ini namanya amanah. Tapi hari ini kita dapatkan itu seperti kebiasaan. Seperti sesuatu yang harus dimaklumi. Gitu. Ketika kita beli barang begini, merasa tertipu, ya wajarlah murah. Ini bukan persoalan murah, perjanjiannya kan barangnya spesifikasinya begini. Ketika dia memasang harga seperti ini, itu tidak ada kait mengaitnya antara harga yang murah dengan penipuan. Kalau dia mengatakan ini harganya murah, maka spesifikasinya kami turunkan seperti itu namanya amanah. Tapi menjual sesuatu terlihat bagus di medsos nih, begitu diterima, ya saya juga punya pengalaman, barang ini bagus, saya beli, yang datang berbeda. Dan itu kemudian masyarakat memaklumi kadang-kadang, ya udahlah cuman segitu, namanya juga beli online. Nah, sehingga pelan-pelan ini menghilangkan nilai-nilai yang perlu dijaga oleh seorang penjual yang namanya amanah.
1: Insya Allah, aduh menarik sekali. Pak Kiai, tapi kita jeda dulu ya Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih banyak pertanyaan juga yang perlu kita elaborasi. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait tafsir dari hadis, Pak Kiai.
1: Ya.
0: Ada hadis yang kemudian diriwayatkan oleh beberapa sahabat juga, Pak Kiai. Ada Ibnu Umar, Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa mayit itu bisa diazab karena tangisan atau ratapan keluarganya. Atau dalam bahasa ini ya, disebut niyahah, Pak Kiai.
1: Niyahah.
0: Niyahah. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian kita memahami ini? Seperti apa batasannya? Apakah kalau kita menangis jadi nggak boleh? Atau menangis yang seperti apa yang tidak diperbolehkan, ya, misal?
1: Nah, ini yang sering saya sampaikan di Gapai Kemuliaan, pentingnya milah.

0: ngaji.
1: Baik, gitu. Betul.
0: Jadi tidak ngaji. Membaca satu hadis, kemudian berasumsi hukum dengan bangunan satu hadis ini. Yang pertama, pemirsa, yang ingin saya katakan, menangisi jenazah mayit itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar itu sempat terkaget-kaget. Jadi ada bayi dalam kondisi kritis itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Bayi ini napasnya ini sudah pendek, Mila, terengah-engah. Maka melihat penderitaan yang dialami bayi ini menjelang sakaratul maut, Rasulullah itu nangis. Sayyidina Umar itu bertanya kepada Nabi, "Loh, katanya enggak boleh nangis, Rasulullah." Nabi itu jawab, jawabannya bagus. "Innaha, yang namanya tangisan yang air mata yang keluar dari saya itu rahmatun." Itu adalah tanda ekspresi kasih sayang yang Allah titipkan pada hati setiap manusia. Makanya kan kita sering dengar tuh kalau dalam tulisan-tulisan indah itu, tangisan tuh bukan berarti kekalahan. Tangisan itu boleh jadi adalah kasih sayang. Jadi kayak Mila misalnya kalau nanti anaknya dimasukkan pesantren, ya saya kemarin tuh karena di pesantren saya masuk santri banyak, itu hampir semuanya itu tangisan yang terlihat. Tapi tangisan di situ itu kan bukan kekalahan dan kekecewaan, itu adalah ekspresi kasih sayang. Semua ibu disuruh berpisah dengan anaknya, sekalipun anaknya itu bisa hidup enak, itu nangis. Apalagi masuk pesantren yang hidupnya enggak nyaman, itu pasti nangis kan Mila. Nah, oleh karena itu, ketiga larangan nangis ini itu dipahami oleh para ulama itu bukan tangisan rahmat, bukan tangisan sedihnya akan perpisahan, tapi tangisan yang menunjukkan ekspresi kemarahan, dan ketidakridhoan atas wafatnya orang ini yang sejatinya yang mewafatkan itu kan adalah Allah. Maka yang pertama, tangis yang diharamkan itu kalau tangisan itu adalah ekspresi dari emosi, ya, tidak terima dengan takdir Allah, itu satu. Yang kedua, an-niyahah tadi. Niyahah itu adalah tradisi jahiliyah, kalau ada orang meninggal maka ada kelompok wanita tertentu yang melakukan ekspresi seolah-olah sedih atas wafatnya jenazah ini dengan cara apa? Yang pertama berbaris nih Mila, keliling kampung sambil nangis, menyebutkan nama orang yang meninggal. Atau yang kedua, menangisi di rumah duka. Ini berhari-hari, ini menjadi bisa jadi karena wasiat yang mati atau bisa jadi karena dibayar nih malah sama ahli warisnya untuk menangisi kakeknya misalnya. Nah, ini yang diharamkan di dalam agama. Kalau itu dilakukan Mila, maka mayat yang sudah meninggal itu dapat azab dari Allah. Kenapa? Karena kalau dia berwasiat, kan berarti dia wasiat keburukan. Kalau dia membayar pesannya nanti, pokoknya kalau saya mati nangis ini uangnya, kan itu sebab dia. Jadi kalau tangisan yang dilakukan oleh keluarga yang wafat itu karena wasiat, karena dibayar untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat duniawi, biar dianggap nih orang soleh, kita kehilangan baik, maka ini dapat azab. Gitu loh. Karena konteksnya dia punya hubungan dengan dosa yang dilakukan ini. Tapi kalau dia nih tidak pernah melakukan apa-apa, tidak ada wasiat, tidak ada pesan, dia mati-mati aja gitu. Tapi kemudian inisiatif orang lain ini, misalnya anaknya, oh enggak, bapak nih supaya dia sewalah tradisi jahiliyah ini, menangisi, meronta-ronta, teriak-teriak. Maka si mayat ini kata ulama itu tidak menanggung dosa apapun. Karena ayat Quran jelas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kan jelas gitu loh, bahwa orang itu tidak akan menanggung dosanya orang lain. Kapan dia menanggung dosanya orang lain? Kalau ada hubungan sebab dan akibat.
1: Oh, paham.
0: Kalau tanpa sebab akibat, dia tidak menanggung dosa orang lain kan. Misalnya ada orang milaknya, dia meninggalkan anak. Yang anak ini kemudian na'udzubillah menggunakan harta warisnya untuk sesuatu yang dimurkai Allah. Maka si ahli waris kan gak dapat dosa. Kenapa? Karena dia membagikan warisan itu sudah hukum Allah. Soal penggunaannya itu tanggung jawab masing-masing. Kecuali kalau bapaknya ini punya dendam sama orang. Ya, bilang, "Nak, kamu saya kasih tambahan nih dari warisan sekian juta, tapi bunuh orang itu. Dia kerjakan dapat dosa nih." Kenapa? Karena ini ada hubungan sebab akibat.
1: Oke, menarik ya. Pak Kiai, kalau misalnya selalu tuh biasanya itu misalnya ada seseorang yang meninggal atau wafat gitu ya, ada keluarga yang menangis, jangan sampai air matanya jatuh

0: jasadnya ke jenazahnya, yeah, nanti akan memberatkan langkahnya. Memang seperti itu Pak Kiai?
1: Itu boleh jadi, itu bukan ajaran agama.
0: Oh, okay.
1: Tapi mungkin ya jangan sampailah kalau nangis, sederas sampai itu air matanya, sampai memeluk di situ, ekspresikan itu pada sesuatu yang wajar. Sekalipun kalau itu terjadi, itu tidak ada orang ulama ya yang saya ngaji kepada beliau yang mengatakan itu salah. Karena itu adalah rasa.
0: Iya,
1: misalnya seorang anak melepas bapaknya, kalaupun dipeluk, bapaknya sudah mau diangkat ke makam, terus sudahlah nak, ikhlaskan. Dia mungkin ikhlas. Tapi siapa sih anak dengan bapak? Itu kan seolah-olah kayak kita berpisah di bandara itu loh. Ya, saya dulu sekolah kan di luar negeri itu sama ibu biasanya.
0: Wah.
1: Jadi waktu berangkat itu gitu loh. Ya berusaha lah. Seakan-akan kepengen nempel terus sama ibu. Sampai ketika ada urusan paspor kita suruh orang. Waktu itu masih boleh check-in itu orang lain. Mengurus dulu banyak hal dulu ke luar negeri kan rumit ya. Maka ketika semua sudah diserahkan, kan saya tetap berusaha duduk di samping ibu saya. Bahkan itu hal dilakukan oleh ibu saya kan. Ketika pesawat itu berangkat, itu ibu masih menunggu di bandara sampai pesawat itu hilang dari pandangannya. Loh, ini sebetulnya Mila, itu kan rasa. Dan agama itu tidak akan memberi vonis kepada satu perasaan yang itu tidak kemudian mendatangkan sesuatu yang haram. Jadi kalau anak itu sampai diangkat masih memeluk, enggak dosa. Tapi kalau sampai melarang dikubur, nah, itu dosa. Pelan-pelan misalnya, mungkin butuh waktu 15 menit untuk dia lepaskan keranda kakeknya atau ayahnya, itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak terkait dengan ajaran agama secara langsung.
0: Jadi tidak dilarang ya terkait dengan rasa tadi ya Pak.
1: Sampai nangis kena jenazahnya, ya enggak apa-apa.
0: Baik, Pak Kiai masih ada beberapa tafsir hadis yang mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Putri, seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara membedakan apakah kita sedang diberikan ujian atau sebenarnya sedang diberikan azab oleh Allah? Karena seringkali kita merasa sedang diuji, tetapi bisa saja sebenarnya kita sedang diberikan sebuah azab. Terima kasih.
3: Terima kasih untuk Adinda Putri yang sudah memberikan pertanyaan. Pak Kiai, cara membedakan sebenarnya ini bentuk ujian atau azab dari Allah seperti apa?
5: Ada banyak jawaban di sana. Jadi para pemirsa juga sekarang kan bisa bertanya sama ChatGPT, sama Google, bisa nggak banyak?
3: Pak Kiai sungguh sangat kekinian ya.
5: Kita harus beradaptasi dengan zaman. Dengan jadi jawabannya zaman itu tersedia secara luas. Tetapi yang dahulu diingatkan terus oleh guru saya, itu guru saya bilang gini, Faiz, kata-kata bala wal ibtila, bala itu azab. Ibtila itu ujian. Itu sebetulnya dari kata-kata yang sama, ibtila dan bala. Kata guru saya, kata kuncinya satu untuk membedakan, ini tentu versi guru saya ya, dan tentu ini versi yang membekas betul dalam hidup saya. Kata guru saya, yang membedakan itu cuma satu. Apapun yang Allah berikan kepadamu, dari sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, maka itu kemudian dikatakan sebagai azab. Kalau kamu bisa kembali ke jalan Allah, itu namanya ibtila, ujian. Tapi kalau kamu tidak bisa kembali ke jalan Allah, itu namanya azab. Nih, orang kalau misalnya diuji sama Allah nih, atau dikasih azab sama Allah, kehilangan hartanya. Tapi begitu hartanya hilang, jatuh dalam kemiskinan, dia kembali kepada Allah, maka ini ujian. Tapi kalau kemudian diuji oleh Allah dengan kehilangan harta, membuat dia justru semakin jauh dendam dan berburuk sangka kepada Allah, maka itu namanya azab. Itu singkatnya begitu Mila. Dan itu ketika kita kita kaji secara mendalam, itu kata kuncinya kok. Karena sejatinya Allah itu ingin semua orang tuh kembali kepada Allah. Tapi untuk kembali kepada Allah, itu ada banyak cara, metode, tergantung orangnya. Anak kita kan begitu. Ada yang kita lihat saja, dia langsung datang ke kita. Abi marah ya, paham dia. Ada yang kita sudah bersuara keras, itu nyantai aja. Nah, kadang-kadang anak yang seperti ini, kan butuh saya naikkan intonasi saya. Bukan karena saya marah nih, tapi saya ingin dia cepat kembali kepada saya nih. Nah, makanya kata Ibnu Athaillah di dalam Hikam itu, man lam yuqbil ala Allah nih, bila ta'ifil ihsan, ada orang yang diberi banyak kebaikan oleh Allah, tidak juga kembali kepada Allah nih. Dikasih pangkat janda jabatan, disalahgunakan. Jadikan orang kaya, sombong. Disuruh ngurusi hutan, dipotongin. Disuruh ngurusi laut, jadi bajak laut misalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, padahal kan sudah dikasih nih. Nanti kalau dengan kebaikan dan kemurahan Allah, di alam yukbil, maka dia akan dipaksa untuk menghadap Allah. Bisa hasil yang dengan tangan terbelenggu berupa kesulitan hidup tadi. Tapi Mila, dalam kesulitan hidup itu jangan dilihat sulitnya hidup, tapi ujungnya kita kembali kepada Allah. Jadi di sini kalau ada orang ini Bu, ini jangan diartikan negatif ya. Bermaksiat nih Mila kepada Allah. Maksiat apa saja? Selingkuh misalnya. Tapi ketika setelah berselingkuh, dia bertaubat dan kembali. Itu tandanya Allah sedang ingin dia beristighfar. Mungkin jalannya seperti itu gitu loh. Itu lebih baik kata guru saya. Daripada kemudian orang itu tidak pernah diuji oleh Allah. Tapi kemudian merasa memiliki banyak hak atas Allah. Dia sudah sholat terus dengan baik. Maka kemudian dia punya persepsi. Saya kan sudah sholat. Seharusnya saya seperti ini. Nah, perasaan ini kan berarti perasaan tinggi hati kepada Allah. Sementara orang yang terjerumus dalam jurang kemaksiatan apapun, ketika dia kembali kepada Allah, maka seolah-olah dia berkata dalam hidupnya, saya ini tidak punya apa-apa, saya bergantung kepada Allah. Maka perasaan seperti ini, itu akan menjadikan semua yang terjadi dalam hidup dia, kata guru saya, itu konteksnya ujian. Gitu lah. Jadi pertanyaan tadi sederhana saja, mendapatkan apapun kalau kemudian kembali kepada Allah itu ujian. Kalau membuat semakin jauh kepada Allah itu namanya adab.
3: Pak Kiai, betul ya, kan memang hidup itu ekuivalen dengan ujian. Yang namanya kita masih hidup berarti kan kita akan terus Allah uji. Nah kadang-kadang tuh saya juga pernah berpikir gini Pak Kiai, ya kan Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup. Berarti kan kesempatan Allah untuk mungkin menaikkan derajat kita lewat ujian itu pasti akan ada. Nah kadang-kadang tuh saya suka merasa gini, aduh gimana ya nanti, mampu gak ya menghadapi ujian yang nanti akan ada. Rasa-rasa yang seperti itu atau pemikiran yang seperti itu wajar gak Pak? Bagaimana kemudian kita harus menyikapi?
5: Menyikapinya kata guru, saya lepaskan itu semua. Balikkan itu kepada Allah, melepaskannya gimana? Kalaupun misalnya itu terasa berat, ya sudah dijalani. Saya ikhlas ya Allah. Nah itu yang kemudian menjadi kata kunci tadi. Jadi pemberian dari Allah itu jangan selalu diartikan materi. Mila misalnya tadi itu, saya sudah begini tetap aja cemas. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi selalu ingat Allah nih. Maka kecemasan ini kan bersama Allah. Itu juga karunia. Karena ada orang lain yang kecemasannya itu beralih bersama alkohol. Ada yang kecemasannya itu lari ke tempat maksiat. Tapi ketika kita cemas dengan masa depan, kita bersimpuh di hadapan Allah, itu juga bagian dari karunia. Nah itu yang harus selalu kita ingat.
3: Jadi rasa itu harus, apapun yang kita rasakan, itu
5: serahkan
3: harus dibalikan
5: kepada Allah.
3: Jadi kita terus apa ya, berusaha untuk membersamai dengan Allah ya Pak Kiai.
5: Dan terus mengajarkan diri untuk sabar gitu. Nah itu juga bagian dari rezeki. Jadi kalau saya nanti bisa, nanti nih biasanya setelah lewat itu, kadang-kadang ada pikiran, kok bisa ya? Saya yang emosi kemarin tuh kok bisa ya sesabar itu? Kok saya bisa kok setangguh itu? Itu karunia dari Allah. Walaupun hasilnya belum ada, tapi ketangguhan kita untuk tetap hidup dalam kondisi yang tetap sama, tapi kita menjadi tangguh dan sabar, itu tandanya Allah tidak memberi kita rezeki, tapi Allah memberikan kepada kita ketangguhan dan kesabaran.
3: Sebenarnya tidak perlu sebegitu takutnya, kan asal kita tetap berpegang sama Allah.
5: Karena tidak ada yang tidak diberi oleh Allah. Semuanya diberi oleh Allah. Asal pada kapasitasnya. Macan ya jangan berharap untuk terbang. Iya kan? Burung ya jangan bermimpi untuk menyelam di dalam air. Sebagaimana ikan paus juga jangan bermimpi untuk terbang ke udara. Nah sebatas itu kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup.
3: Baik, Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai. Kita ke bahasan masih soal tafsir hadis. Ini juga sangat menarik Pak Kiai. Rasulullah pernah bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya bahkan sebelum keringatnya kering. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bagaimana ya Pak Kiai kita memaknai hal seperti ini? Apalagi maksudnya gini Pak Kiai, kita belakangan ini mungkin di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kita sering mendengar ada mungkin saudara-saudara kita yang juga bermasalah dalam segi finansial. Mungkin upahnya belum dibayar atau bahkan harus kehilangan pekerjaan. Bagaimana hadis ini tuh bisa juga menjadi penyemangat juga, bisa menjadi harapan, tapi di sisi lain kita juga, berarti Allah tuh, tapi Allah tidak akan meninggalkan kita.
5: Pertanyaan sederhana dulu nih Mila, keringat itu lambang apa?
3: Kerja keras.
5: Lambang kerja keras. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hadis ini, berikanlah hak-hak pekerja itu sesuai dengan kondisinya. Karena kalau misalnya sebelum keringatnya kering, saya di Gapai Kemuliaan tidak berkeringat nih lah. Ya kan? Ruangannya AC, kita juga tidak ada keringat basah. Apa kemudian hadis itu diartikan enggak? Tapi semua orang yang sudah bekerja sesuai dengan tugasnya, mencurahkan segala daya upaya, itu lambangnya ada pada keringat, maka kata Nabi, bayar sebelum keringatnya kering. Artinya bayar sebelum keletihan dia itu berkepanjangan. Artinya apa? Gaji di pegawai itu menjadi perhatian buat Rasulullah. Kenapa? Ini hak antar manusia nih. Ya, kan saya sudah mendapatkan manfaat dari asisten rumah tangga yang membantu saya. Nah, kemudian saya punya perjanjian ini. Kamu nanti setiap tanggal 25 itu saya bayar gajinya. Maka saya wajib memenuhi tanggal 25 itu. Itulah implementasi dari sebelum keringatnya. Karena dia kan bekerja sampai tanggal 25. Maka logikanya dia berkeringat sampai tanggal 25. Setelah tanggal 25, keringatnya ini dibayarkan. Nah, ini Mila, kita gak banyak tahu ya, betapa dalam banyak kasus Rasulullah itu menjadikan interaksi antara majikan dengan pekerja itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan kunci untuk meraih surga. Dulu Rasulullah cerita nih, dalam satu hadis, ini berkaitan dengan tiga orang Mila. Tiga orang ini masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar dari atas gunung yang menutup pintu gua. Mereka gak bisa keluar. Maka di dalam gua itu mereka mendengar bisikan gaib ini, kata Imam Bukhari redaksinya, enggak akan kalian bisa selamat kecuali kalian bertawassul, berdoa dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Itu yang paling dahsyat, yang ketiga yang membuat batu itu bergerak dan mereka bisa keluar dari gua. Apa itu? Majikan dengan pekerja. Jadi ada pekerja harian itu yang diupah di setiap akhir minggu. Kalau sekarang hari Sabtu mestinya mereka gajian, mereka pulang ke rumahnya. Waktu mau membagi gaji pekerja yang bekerja ini, orangnya enggak ada. Orangnya sudah pulang terlebih dahulu sebelum dia menerima gajinya. Maka kata si majikan, enggak apa-apalah, nanti kan hari Senin dia masuk, saya kasih. Dia simpan. Senin enggak datang ya. Selasa enggak datang, sampai lama enggak datang. Kita berpikir, ya salah dia.
3: Pulang duluan.
5: Tapi majikan ini enggak. Loh, daripada uang dia tidak dimanfaatkan, maka dia investasikan. Nih, misalnya kalau sekarang gaji buruh lepas 200 ribu, dia kerja 6 hari

0: 1.200.000. Maka begitu punya duit 1.200.000, dia berikan anak kambing yang kecil banget, ya. Tiba-tiba aneh, kambing itu berkembang biak jadi satu gunung gitu. Maka kambing ini dia jual separuhnya, dia berikan sapi. Tiba-tiba aneh, sapi itu jadi banyak. Tanpa dia melakukan investasi tambahan apapun berbekal gaji pekerja ini. Sampai punya unta. Lewat sekian puluh tahun, pekerja itu datang. Kata dia, "Tuan, saya mau mengambil gaji saya." "Loh, kamu siapa? Kamu pernah kerja sama saya?" "Udah lupa, kan udah saking lamanya." "Saya tuan dulu yang kerja di sini, ngaduk-ngaduk semen misalnya. Terus saya pulang hari Jumat karena anak saya sakit. Saya gak datang-datang. Sekarang saya ingat saya masih punya uang di tuan." Ini dengan nilai inflasi kan sudah jauh nih.
1: Iya, jauh.
0: Gitu loh. Maka kata, "Oh iya, iya, ingat saya. Kamu yang dulu sebelum saya bayar itu pergi ya?" "Iya." "Sekarang kamu mau gajimu?" "Iya." Itu loh, kamu lihat di gunung tuh. Semua sapi, semua unta, semua kambing itu punyamu. Orang tuh gak terima, katanya atas tahzibi, jangan membuli saya lah. Saya ini orang susah tuan, gak ada lah mimpi punya kekayaan kayak begitu. Gaji saya 1.200.000 saja katanya. "Loh iya itu gajimu." Dia ceritain nih. Dia ceritain nih, luar biasa nih. Kulinya ini yang gak tahu diri. "Oh jadi ini uang saya semua dulunya." "Iya." Dia ambil semuanya itu. Kambing dia bawa, kata majikannya mungkin dia mau nyisakan saya sapi. Sampai sapi terakhir dibawa, sampai unta terakhir, semuanya habis dari pandangan dia. Itu dalam waktu yang singkat, yang di depan matanya puluhan tahun dia kembangkan. Lalu dia timbul tuh rasa, kok saya ada sedih ya? Gitu loh, harta itu habis. Tapi tiba-tiba dia sadar, loh untuk apa saya bersedih? Kan memang itu uang dia. Saya juga punya uang yang lebih banyak dari uang dia. Kenapa tidak uang saya saja yang saya kembangkan? Ternyata saya tidak pernah terfikir untuk memasukkan uang saya sebagai bagian dari peternakan itu. Karena itu memang bukan usaha dia. Mungkin dia punya toko. Tapi karena uang dia berkembang, ya memang punya dia kan. Lalu untuk apa saya bersedih atas sesuatu yang bukan hak saya? Bagaimana seandainya ada majikan yang bersedih karena membayar gaji yang memang haknya orang itu. Jadi di sini Mila, agama itu menjaga hak-hak terutama mereka kaum papa. Jadi di sini yang ditekankan oleh Rasulullah, kenapa ajirnya, kenapa pekerjanya? Karena seringkali pihak-pihak pekerja itu lemah. Yang memberi pekerjaan itu kan bisa ngasih daya tawar. Kamu suka terus, kamu gak suka, keluar. Dia lupa bahwa ini dia datang bekerja karena ikut membantu dia. Bayangin Mila, kalau yang bekerja di rumah saya berhenti semua.
1: Repot pakai.
0: Apa saya masih bisa berkarir seperti ini? Nah inilah semangat bayar gaji pegawai itu sebelum keringatnya kering. Jangan pernah menunda-nunda hak. Ingat, kalau ada gaji yang tidak terbayarkan, ya sholat Anda, puasa Anda itu tidak cukup untuk membawa Anda masuk ke dalam surga. Kalau masih ada sangkutan terkait hak orang lain dan kewajiban yang harus Anda bayarkan.
1: Waduh. Berat Pak Kiai, pertanggung jawabannya berat.
0: Berat.
1: Pak Kiai, rasanya mau lanjut lagi, tapi apa daya, ini waktunya terbatas Pak Kiai. Terima kasih sekali ilmunya, banyak insight, banyak pencerahan. Mudah-mudahan juga bisa pemirsa rasakan. Dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami akan hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan, langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Petugas gabungan Polda Sumut dan Polres Humbahas mengamankan 24 pelaku pengeroyokan dan perusakan terhadap rumah dan kendaraan yang terjadi di Desa Matiti, Kabupaten Humbahan, Sumatera Utara.
0: Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pencuri motor dikeroyok warga setelah terpergok warga.
2: Peristiwa perusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok Raja Bius Matiti atau Marga Simanulang terhadap warga dari kelompok Opung Patar Munte atau warga Munte terjadi pada Sabtu 21 September. Akibat penyerangan dan pengeroyokan tersebut, sejumlah warga dari kelompok Opung Patar Munte mengalami luka dan sejumlah mobil dan rumah ikut rusak. Dikonfirmasi pada Kamis, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Cornelis Manggarahan Simanjuntak menyebut, tugas gabungan dari Polda Sumut dan Polres Humbahas telah mengamankan 24 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.
3: Di mana kurang lebih dari 100 orang ya, ini datang ke Desa Matiti 2 Kecamatan Dolok Sanggul ya, termasuk para tersangka dari 100 orang ini termasuk 10 tersangka yang sudah kita lakukan penahanan ya, itu melakukan pengerusakan, pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya.
2: Polisi menyebut penyerangan diduga terkait sengketa tanah adat antara masyarakat dari kelompok Raja Bius Matiti dengan warga dari kelompok Opung Patar Munte. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan pihak lain di balik penyerangan tersebut.
4: Balik lur sepeda ditekel. Tersangka masih dilindungi.
2: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga di Dusun Simowau, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Rabu sore. Tersangka terpergok saat mendorong motor curian milik warga bersama rekannya yang kabur melarikan diri. Petugas kepolisian mengamankan tersangka dari amukan warga.
5: Setelah pihak Polsek Taman mendatangi TKP, pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor 4 klip sabu dan satu buah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.
2: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku sebelumnya juga telah mencuri motor di Kerembangan Taman. Petugas yang melakukan pengembangan di kos tersangka pada Kamis pagi kembali menemukan 3 pasang plat nomor serta alat hisap sabu. Tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo, sementara satu pelaku yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beredar video sidang Ombudsman RI di lingkungan Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat jadi perhatian publik.
1: Inspeksi mendadak pada Rabu ini berujung pada temuan mengagetkan, ruangan bernuansa villa yang dilengkapi berbagai fasilitas mewah.
2: Inilah penampakan salah satu ruangan mewah di lingkungan Lapas Cibinong kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditemukan tim Ombudsman RI saat melakukan inspeksi mendadak pada Rabu. Ruangan bernuansa villa ini dilengkapi berbagai fasilitas mewah. Kami siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Yudi Suseno memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga kepala Lapas Cibinong. Sementara 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
6: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi adapun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya. Tetap komitmen pimpinan, kita akan lakukan pemeriksaan.
2: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan melusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan melahirkan di dalam gerbong komuter lain saat kereta berada di stasiun Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis siang.
0: Sementara itu sampah yang menumpuk di Kali Cagak, Penjaringan Jakarta Utara, dikeluhkan warga, sampah didominasi plastik, eceng gondok, serta limbah kayu.
2: Seorang perempuan wanita yang sedang hamil tua mengalami kontraksi hingga melahirkan di dalam gerbong KRL relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis pagi. Penumpang yang duduk di bangku prioritas merasakan tanda-tanda akan melahirkan di tengah perjalanan. Petugas di dalam kereta kemudian berkoordinasi dengan masinis dan petugas stasiun Rawabuntu untuk mempersiapkan penanganan medis darurat. Proses persalinan berjalan lancar dibantu petugas kesehatan stasiun Rawabuntu dan penumpang lain. Bayi kemudian langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.
7: Semangat, Pak! Semangat, Pak!
2: Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, tak kuasa menahan haru saat disambut sejumlah pengemudi ojol setibanya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis pagi. Para pengemudi ojol menyemangati Nadiem menjelang persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Nadiem Makarim dari 10 menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di tahun anggaran 2020-2022. Tidak hanya itu, Nadiem juga dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 140 hari kurungan. Hamparan sampah mengotori aliran Kali Cagak di Penjaringan Jakarta Utara pada Kamis pagi. Sampah yang menumpuk didominasi sampah plastik, eceng gondok, serta kayu. Sejumlah warga yang biasa memancing di lokasi ini mengeluhkan semakin menumpuknya sampah di aliran kali.
8: Begini terus, masalahnya tukang mancing kan kepenginnya yang tenang, nggak ada sampah. Kalau sampahnya banyak, banyak kan pancingnya putus.
2: Munculnya sampah terjadi pasca pengerukan sedimen lumpur yang mengakibatkan sampah terangkat ke permukaan. Sebagian lagi berasal dari sampah kiriman yang terbawa arus air saat hujan deras melanda beberapa hari lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sopir minibus mengejar tukang parkir dengan parang. Kesal karena ditegur usai parkir.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
9: Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
10: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat kemudian mengalami penjalaran.
9: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
9: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
14: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
9: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
15: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
16: Iya.
15: Aktivis.
16: Dia selalu high call.
17: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
18: Kalau begini.
9: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
19: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
9: Agar publik mendapat kejelasan.
20: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
21: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
22: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
23: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
22: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
23: memang tidak
22: tadi.
23: Tidak hanya
22: kan begitu. MBG,
9: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 9:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan terekam kamera. Aksi pencurian gawai terjadi di sebuah kios penjual bakpao di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Sementara itu di Tanjung Balai, Sumatera Utara diduga sudah diincar karena kerap datang lebih awal. Seorang siswa SMP ponselnya dirampas pria bersajam saat tiba di sekolah.

Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang wanita mencuri barang dagangan dari sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun, Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk melayani pesanannya. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 setrika dan 1 selang.

0: regulator gas ke dalam kantong plastik yang sudah disiapkan. Saat ditagih pembayaran, pelaku justru kabur menggunakan sepeda motor. Akibat aksi ini, pemilik toko mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Polisi pun masih menyelidiki kasus tersebut. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, CCTV merekam seorang pria datang seorang diri ke kios bakpao di Jalan Sunter Paradise, Sunter Agung. Dengan mengenakan masker dan kacamata, pelaku memesan makanan. Namun, saat pegawai sibuk menyiapkan pesanannya, pelaku langsung beraksi. Dari keterangan pegawai kios pada Kamis siang, telepon genggam dan tablet yang berada di etalase kios raib digasak pelaku. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli dengan memesan 8 bakpao dan minuman. Akibat kasus pencurian ini, korban merugi jutaan rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. CCTV juga merekam detik-detik seorang pelajar SMP di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi korban perampokan saat baru tiba di sekolahnya pada 21 September lalu. Korban yang tiba di sekolahnya pada pukul 6 pagi itu diduga sudah diincar oleh pelaku yang tampak mondar-mandir memantau situasi di depan sekolah. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian mendekati korban dan merampas ponselnya. Korban sempat melawan dan berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Tanjung Balai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ditegur karena parkir menghalangi jalan, pengendara di Batam mengamuk mengejar tukang parkir dengan parang. Aksinya pun viral di media sosial.
2: Sementara itu aksi pencuri tak biasa terjadi di Jambi. Pelaku memakai celana dalam wanita sebagai topeng saat beraksi di pondok pesantren. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal
2: 24 Jam.
3: Video amatir merekam aksi pengendara minibus mengejar tukang parkir dengan parang di kawasan Nagoya, Batam. Aksi itu terjadi pada Rabu setelah pengendara tidak terima ditegur karena memarkir kendaraan hingga menutup akses keluar. Pengendara mengambil parang dari bagasi dan mengejar tukang parkir hingga terjatuh. Namun warga berhasil melerai dan korban tidak terluka. Korban Kamis siang telah melaporkan kejadian itu ke polisi. Hey. Pelaku curanmor asal Lampung Timur ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di Tangerang, Banten Selasa siang. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita senjata api rakitan 5 peluru aktif serta kunci letter T. Dikonfirmasi polisi pada Kamis, komplotan ini telah beraksi 9 kali di Bandar Lampung dan Tangerang dengan modus merusak kontak motor menggunakan kunci letter T, kemudian langsung menjual hasil curiannya itu. Keempat pelaku kini masih diperiksa, sementara polisi sedang mendalami keterlibatan pelaku lain. AG, pria 33 tahun, ditangkap polisi di kediamannya di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Rabu malam. AG ditangkap atas kasus pencurian di pondok pesantren. Saat beraksi, pelaku memanjat tembok dan masuk ke kamar korban di lantai 2 dengan menutupi wajah menggunakan celana dalam wanita berwarna pink. Diakui AG pada Kamis, hasil kejahatannya ini digunakan untuk judi slot dan membeli narkoba. AG pun kini telah ditahan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus pungli di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Jawa Timur terkuak. Lewat hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku menyetor uang sebesar 31 juta rupiah.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta inspektorat untuk melanjutkan pemeriksaan termasuk menentukan sanksi terhadap ASN yang terlibat.
4: PMK bayarin 9 juta, tapi karena dikasih duit, dikasih uang muka 31 juta. Itu sejak
3: kasus dugaan pungli di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya terbongkar setelah korban melapor langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kasus ini terjadi pada 2022 silam. Melalui hotline Wali Kota Surabaya, korban mengaku dimintai uang sebesar 60 juta rupiah dengan iming-iming bisa masuk bekerja. Korban mengaku telah membayar 31 juta rupiah. Petugas PPPK DPKP Surabaya Pungki Purnomo disebut-sebut sebagai pihak yang meminta uang. Dari 31 juta rupiah yang sudah disetor, Pungki mengaku menerima uang sebesar 6 juta rupiah saja. Pungki menyebut sebagian uang diserahkan kepada imam ASN DPKP yang kini sudah dipindah tugas ke OPD lain. Sementara imam mengaku mengantongi total 12 juta rupiah, namun menyebut uang itu telah dikembalikan kepada Pungki.
5: pungli ini yang masuk satpol bayar, masuk disub bayar, terus ngerjakno apa bayar. Saya enggak mau.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Viral di media sosial, curhatan sejumlah warganet yang mengaku tertipu lowongan kerja yang diduga palsu di sebuah perusahaan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
8: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health.

0: Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Gudang palet di Gresik, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat ini membuat warga panik.
1: Sementara di Tangerang, Banten, gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi terbakar. Banyaknya perabotan kayu bekas membuat api mengganas dan sulit dikendalikan.

0: Gudang palet di kawasan padat di Jalan RA Kartini Kecamatan Kebomas Gresik hangus dilalap si jago merah. Material palet yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan memicu kepanikan warga pada Kamis sore. Peristiwa bermula saat warga melihat kobaran api dari dalam gudang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik langsung mengerahkan 11 personil serta 3 unit armada pemadam ke lokasi kejadian. Setelah lebih dari 2 jam upaya pemadaman, api akhirnya bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebuah gudang kosong di kawasan Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten luluh lantak dilahap si jago merah pada Kamis sore. Kobaran api yang cepat membesar sempat memicu kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti perabot kayu bekas membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang.
1: Kami tadi terima laporan pukul 15.40 bahwa terjadi Jaya 65 di lokasi Tanah Tinggi, ya, tepatnya itu sebuah gudang, dan kami langsung luncurkan unit-unit terdekat, dan sampai di sini ternyata ini gudang sudah terbakar hebat. Bahwa ini gudang kosong, dan tadi pun saat kita datang kondisi pintu depan pagar ini terkunci.
0: Api akhirnya bisa dipadamkan sebelum merembet ke permukiman setelah 9 unit armada dan 60 personel dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masa buruh menggelar unjuk rasa di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat.
3: Sementara itu puluhan sapi jenis peranakan ongole serta gerobak sapi mengikuti parade sapi tunggang di Boyolali, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, masih tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI, mendesak pemerintah dan DPR tak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Selain itu, para buruh pun menyampaikan tuntutan juga mencakup berbagai aspek, mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja. Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tak diakomodir, para buruh mengaku bakal kembali turun ke jalan pada awal Oktober mendatang. Ratusan warga yang didominasi emak-emak di Kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antri panjang demi mendapatkan minyak goreng murah yang digelar di halaman kantor Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Kamis siang. Sebagian warga mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir stok minyak goreng habis sebelum mereka mendapatkan bagian. Selain minyak goreng, di acara pasar tani murah ini juga tersedia sejumlah komoditas kebutuhan pokok lain dengan harga di bawah pasaran.
4: Sini, 30 sampai 40.
0: Puluhan sapi berukuran jumbo mengikuti parade sapi tunggang di Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis. Ada puluhan sapi jenis peranakan ongole atau PO serta gerobak sapi yang mengikuti parade di Kompleks Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali ini. Sapi-sapi berukuran jumbo ini berkeliling Kompleks Perkantoran. Ukuran tubuh sapi yang besar membuat aksi ini menjadi tontonan menarik bagi warga. Sejumlah penunggang bahkan tampak tegang saat menaklukkan tubuh sapi yang tinggi dan besar. Tak hanya parade, puluhan sapi jumbo dan anakan sapi perah juga mengikuti kontes. Dewan juri menilai sejumlah aspek mulai kondisi fisik, umur, hingga kondisi kesehatan sapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sekolah bagi sebagian orang tua tidak lagi menjadi jalur satu-satunya untuk mendapatkan pendidikan. Ada keluarga yang memilih membebaskan anaknya belajar sendiri dan tidak masuk sekolah formal.
3: Ya, dengan belajar sendiri, orang tua meyakini anak mereka bisa lebih cepat paham karena memilih aktivitas sesuai ketertarikannya. Benarkah sekolah tidak lagi relevan? Berikut in-depth, redaksi pagi.

0: Pendidikan tak hanya soal apa yang dipelajari anak, tetapi juga bagaimana mereka menemukan minat, mengenali potensi, dan membentuk arah hidupnya. Di tengah perubahan zaman, cara orang tua memandang proses tersebut pun semakin beragam. Salah satu metode pendidikan informal adalah unschooling, di mana anak dibebaskan dari lembaga pendidikan formal yang terikat dengan kurikulum dan lebih menekankan minat serta inisiatif anak ingin belajar apa, bagaimana, dan kapan ia belajar. Jane Fursley Sasmita atau yang akrab disapa Jane adalah salah satu dari anak yang melakoni cara ini. Anak dari Nancy dan Jeffrey sejak kecil hingga saat ini berusia 12 tahun belum pernah menginjakkan pendidikan formal sekalipun. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Keduanya sama-sama memiliki latar belakang di dunia pendidikan. Jeffrey merupakan mantan dosen, sementara Nancy pernah menjadi seorang guru. Bahkan jauh sebelum menikah, keduanya sudah membicarakan dan mempertimbangkan konsep unschooling untuk pendidikan anak mereka. Keduanya memiliki pandangan tersendiri tentang hasil dari proses belajar yang selama ini dijalani banyak anak. Mereka melihat masih ada lulusan yang kesulitan menentukan arah dan tujuan hidup, bahkan bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Pandangan itu kemudian mereka hubungkan dengan karakter Jane. Sejak awal, keduanya melihat Jane tidak betah dengan pola belajar konvensional yang menurut mereka lebih banyak menuntut anak untuk mendengarkan dan menyimak. Hari Jane dimulai seperti anak-anak pada umumnya, bangun di pagi hari, lalu berolahraga menjadi bagian dari rutinitasnya. Setelahnya, Jane melakukan aktivitas belajar bersama sang ibu. Materi dan cara belajarnya pun dia sesuaikan dengan apa yang sedang ingin ia pelajari. Dibuat lebih interaktif menggunakan properti pendukung yang dirancang sendiri. Bagi Nancy, dengan bekal pengalaman yang ia miliki, menjadi guru pribadi bagi anaknya merupakan peran yang tidak mudah, tapi bisa dijalankan dengan baik. Keputusannya pun sudah dapat diterima di lingkungan terdekatnya. Tantangannya justru datang dari dunia maya, di mana Nancy kerap membagikan keseharian mengajar anak tercintanya.
1: Oke, kalau di lingkungan sosial sebenarnya tidak terlalu ada yang bagaimana-bagaimana gitu ya, yang terlalu menanggapi keputusan kami atau Jane gak sekolah, itu sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak ada yang terlalu ekstrim jadinya berubah sikap ke kami atau seperti apa, itu tidak ada. Karena mungkin ini juga ya di kota Jakarta, semua masing-masing saja gitu. Kan tetapi kalau misalkan di dunia digital, itu kan memang bola, seperti bola panas yang bergulir, digoreng sana, digoreng sini, banyak juga hal-hal yang tidak benar gitu kan, yang opini-opini yang bergulir di dunia digital, dan itu menjadi sangat liar gitu.
0: Selesai belajar bersama, Jane kembali meluangkan waktu untuk belajar secara mandiri. Tidak selalu berada di depan buku atau mengerjakan tugas, proses belajar Jane juga berlangsung melalui aktivitas sehari-hari. Salah satunya ketika ia membuat kue sendiri. Dari aktivitas ini, Jane belajar mengikuti proses, mengukur bahan, hingga menyelesaikan sesuatu dari awal hingga akhir. Di luar aktivitas belajar, waktu Jane juga diisi dengan bersosialisasi. Ia biasa bermain sepeda bersama teman-temannya di lingkungan sekitar. Bagi Jane, interaksi ini menjadi bagian dari kesehariannya di luar waktu yang dihabiskan bersama keluarga di rumah. Mayoritas teman sepermainannya bersekolah di lembaga formal. Beberapa kali hal ini pernah memantik rasa ingin tahu Jane terhadap dunia sekolah. Namun tidak serta-merta membuat Jane ingin merasakan pengalaman yang sama. Baginya, belajar di rumah lebih sesuai dan menyenangkan.
2: Dihujat itu sih sempat pernah gitu kepikiran, tapi ya aku tempis aja jauh-jauh. Ya mending di rumah aja sih.
3: Kenapa?
2: Gara-gara kalau di rumah enak gitu, aku bisa belajar kapan aja, nggak tergantung sama rutinitas yang gitu-gitu aja kalau di sekolah kan.
0: Melihat potensi sang anak, Jane diikut sertakan dalam kelas modeling. Selain sebagai sarana mengasah bakat anak, pilihan ini menjadi salah satu cara agar Jane dapat bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas.
4: Kelas ini jadi sangat penting untuk Jane karena mereka bisa interaksi dengan Jane langsung kan, dari ada yang sekolah internasional, sekolah swasta juga gitu. Jadi apa yang mereka pelajari di sana dan Jane tidak dapat di rumah, itu mereka bisa saling berinteraksi.
0: Melihat fenomena tersebut, Ina Lim, seorang pakar dan konsultan pendidikan, menilai unschooling merupakan metode belajar yang legal. Namun, dalam menerapkan konsep ini diperlukan persiapan dan pertimbangan yang matang dari keluarga.
5: Tentunya tiap keluarga akan menilai mana yang mungkin lebih besar benefitnya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu sisi, gitu. Pasti semua ada plus minusnya. Dampak positifnya tadi waktu sekolah itu tidak perlu sangat melelahkan, sehingga mungkin mental health bisa diminimalisir. Kemudian risiko untuk ketemu bullying gitu ya, kekerasan seksual, pelecehan itu mungkin juga bisa diminimalkan.
0: Menurut Ina, munculnya kecenderungan orang tua memilih cara ini seharusnya bisa jadi titik balik perubahan metode pendidikan konvensional yang masih banyak diterapkan kebanyakan sekolah formal di Indonesia. Unschooling pada akhirnya bukan sekedar pilihan untuk tidak bersekolah. Di baliknya, ada tanggung jawab besar orang tua untuk memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki ruang bersosialisasi, dan mampu mengembangkan potensinya untuk masa depan yang cerah dan terarah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ya, sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan manusia. Di Cina, sejumlah robot humanoid belajar mengerjakan tugas manusia, mengambil barang hingga membersihkan ruangan dipelajari robot setiap hari.
3: Iya, seperti apa robot-robot ini mempelajari gerak manusia? Koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari, melaporkannya langsung dari Cina.
6: Saat ini saya ada di Humanoid Robot Data Training Center yang ada di kawasan Xinjiang, Beijing, China. Di mana di sini robot-robot semacam disekolahkan untuk belajar melakukan gerakan-gerakan yang kerap dilakukan oleh manusia.
7: Di Xinjiang, Beijing, China, proses belajar robot dilakukan di Humanoid Robot Data Training Center. Sejumlah skenario tugas dibuat dalam skala sebenarnya, mulai dari lingkungan rumah hingga industri. Robot dilatih untuk mempelajari berbagai tugas. Sementara gerakan dan interaksinya dengan benda direkam menjadi data untuk melatih model kecerdasan buatan.
6: Kalau manusia sekolah untuk mendapatkan ilmu dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, nah di sini robot seperti yang di belakang saya ini juga sekolah untuk bisa beradaptasi, bekerja sama dengan manusia, dan mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti membereskan tempat tidur ini misalnya. Keren ya?
7: Yang menarik, yang dilatih bukan hanya robotnya, tapi juga pengalaman yang akan menjadi bahan belajarnya. Gerakan manusia dapat direkam dengan peralatan seperti motion capture dan perangkat VR, kemudian diubah menjadi data yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran robot, seperti mengangkat ceret, menuangkan air, membersihkan dapur, hingga membersihkan kamar tidur.
6: Nah ini saya sekarang ada di dalam kelas robot untuk belajar gerak. Seperti yang di samping saya ini, robot belajar untuk menggenggam, kemudian memindahkan. Memang buat manusia ini gerakan-gerakan seperti ini hanya butuh beberapa detik, menggenggam, terus memindahkan. Tapi berbeda buat robot-robot di sini, terus dilatih berulang kali agar gerakan-gerakannya semakin halus dan bisa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh manusia. Seperti mindahin ini nih.
7: Apa yang dilakukan Cina menunjukkan bahwa persaingan teknologi ke depan bukan hanya soal siapa yang bisa membuat robot, tetapi siapa yang memiliki data, talenta, dan ekosistem untuk membuat robot terus belajar. Teddy Zuhari, Beijing, China.
3: Dari Cina kita ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ini saatnya mencicipi sedapnya nasi lemak kuliner khas negeri jiran.
2: Ada juga durian varietas lokal Malaysia dan jajanan kaki lima yang viral di Bukit Bintang. Produser lapangan Satrio Adi punya rekomendasinya untuk Anda.
8: Perjalanan di Kuala Lumpur kami awali dari Kampung Baru, sebuah kawasan yang sudah menjadi bagian dari sejarah Kuala Lumpur selama lebih dari satu abad. Rumah-rumah tradisional, jalanan kampung, serta aktivitas warga di kawasan seluas 88 hektar ini menjadi kontras dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Dan salah satu yang menjadi daya tarik utama Kampung Baru adalah kulinernya. Di sepanjang jalanan ini, pengunjung bisa menemukan beragam hidangan khas Melayu Malaysia.
9: Ya, sampai di Malaysia saya langsung datang ke kedai nasi lemak Wang Cho yang ada di Kampung Baru Kuala Lumpur. Kedai nasi lemak ini menjadi salah satu yang paling legend di sini karena sudah ada sejak tahun 1960-an dan juga menjadi kedai nasi lemak yang paling populer. Faktanya adalah Raja Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim pernah makan di sini untuk merayakan hari ulang tahunnya di tahun 2024. Kita icip-icip gimana rasanya nasi lemak ori yang ada di Wang Cho, Kampung Baru.
8: Nasi lemak menjadi sajian utama di kedai ini. Nasi putih yang dimasak menggunakan santan dan pandan, disajikan dengan sambal, ikan bilis, mentimun, serta telur ini menciptakan perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Kombinasi rasa yang familiar di lidah wisatawan Indonesia. Pilihan lauknya pun beragam, mulai dari ayam goreng rempah, rendang daging, hingga sambal sotong.
10: Lemak ini juga ada kaedah-kaedah cara masakannya. Ada yang seperti steam, ada yang seperti, kalau di sini dipanggil tanak, nasi lemak rice cooker. Masuk je nasi, masuk santan, sekali sama marinade. Tapi kami kaedah steam. Steam ni kaedahnya lebih panjang dan lebih rumit. Dan kerjanya lebih sukar lah. Cuma satu resipi adalah resipi yang sama. Tidak pernah berubah.
8: Satu porsi nasi lemak dengan beberapa pilihan lauk harganya berkisar 10 hingga 20 ringgit Malaysia atau 40 hingga 80 ribu rupiah.
11: Ini udah kali kedua sih ke nasi Wang Cho, karena kan memang kalau di Malaysia itu kalau nggak nasi kandar, nasi lemak. Dia porsinya oke, rasanya juga buat orang-orang Melayu sih lebih familiar ya di lidah kita, jadi lebih

0: Kami bergeser ke kawasan Bukit Bintang yang memiliki segudang jajanan kaki lima atau street food viral. Salah satunya, Mon Chinese Beef Roti. Beef Roti ini terinspirasi dari tradisi kuliner Hui, sebuah komunitas Muslim Tionghoa. Adonan rotinya ditarik, dilipat, diberi minyak, dan dibuat berlapis secara berulang. Proses inilah yang membuat lapisan khas di bagian luar roti renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan kenyal. Sementara isian daging sapinya dibumbui dengan lebih dari 20 rempah. Selain isian sapi seharga 6,5 ringgit, kedai ini juga menjual roti isi ayam dengan harga 5,5 ringgit.
1: Lihat, dari flaky rotinya tuh menandakan udah crispy banget nih rotinya. Terus juga kalau dilihat isinya, dagingnya, terus juga bawang bombenya itu melimpah. Jadi pas makan tuh puas banget, terus dimakannya pas masih hangat. Mantap!
0: Ragam durian lokal bisa menjadi pilihan pencuci mulut yang mudah dijumpai di Bukit Bintang. Malaysia punya beragam varietas durian unggulan seperti D24, Blackthorn, XO atau Musang King. Cita rasanya pun beragam, ada yang manis legit, creamy ataupun sedikit pahit ketir. Durian Musang King yang saya pilih ini harganya Rp58 atau Rp254.000 per kilogram.
1: Ke Malaysia kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak nyobain durian Musang King. Karena emang di sini surganya durian Musang King. Kita coba rasanya gimana. Widih, ini udah pulen banget. Warnanya juga udah mengkilap banget rasanya. Surga dunia. Ini enak banget, bro. Enak.
0: Malaysia memang menjadi salah satu negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Indonesia. Sepanjang bulan Juli 2026, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 244 ribu orang Indonesia berwisata ke Malaysia. Satrio Adi, Ricky Maulana, Kuala Lumpur, Malaysia.
2: Sate bebek legendaris yang bertahan sejak tahun 90-an tidak pernah sepi pembeli.
3: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
8: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
9: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
7: kalau begini. Ya.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
10: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
11: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
12: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
13: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
14: hari ini. Data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.

0: bukan kontribusi MBG, itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
1: tidak
0: tadi.
1: Tidak hanya
0: kan begitu.
2: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi kuliner. Sate bebek legendaris Yuk Sirus di rest area Pasar Tambak Banyumas, Jawa Tengah tidak pernah sepi pembeli.
7: Daging bebek yang empuk dan tidak amis dipadukan dengan bumbu kacang serta kecap menjadi daya tarik kuliner yang sudah bertahan sejak tahun 90-an.
8: Jika melintas di Jalan Raya Tambak, Kabupaten Banyumas, warung sate bebek Yuk Sirus ini layak menjadi salah satu kuliner yang dicoba. Berada di rest area Pasar Tambak, warung yang buka pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam tak pernah sepi dari pembeli. Aroma sate bebek yang dibakar berpadu dengan wangi rempah dari gulai bebek seakan menjadi penarik selera para pelanggan. Dari potongan daging bebek yang sudah dibumbui, kemudian dibakar hingga matang dan disajikan dengan pilihan bumbu kacang ataupun kecap. Yang membuat kuliner ini berbeda, daging bebek yang digunakan diolah hingga empuk dan tidak amis. Sementara tulang bebek tidak dibuang, melainkan diolah menjadi gulai dengan kuah rempah yang gurih dan lezat.
1: Enaknya pol, satenya Bu siapa? Bu Sirus. Bumbunya pedes, enak, buket. Bumbunya ada dua, kacang sama kecap.
8: Warung ini dirintis Eniatun atau yang lebih dikenal dengan panggilan Yusirus Ibunda sejak tahun 1990. Selama puluhan tahun, resep dan cita rasa sate bebek terus dipertahankan.
1: Tahun 90. Kedua.
9: Terus kalau misalkan hari biasa?
1: Hari-hari biasa 25, kalau weekend 50.
8: Dalam sehari, warung ini bisa menjual puluhan porsi sate bebek. Pada hari biasa, setidaknya 25 porsi terjual, sementara saat akhir pekan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 50 porsi. Satu porsi sate bebek lengkap dengan nasi dibanderol sekitar Rp43.000. Sementara untuk sate saja, harganya sekitar Rp38.000. Dalam setiap porsi, pelanggan juga mendapatkan sambal kacang, sambal kecap, serta lalapan berupa timun dan tomat. Kusworo, Banyumas, Jawa Tengah.
7: Kulineran sudah, saatnya belajar. Trans7 mengajar para mahasiswa Universitas Erlangga Surabaya dengan bantuan profesional.
6: Ada sesi berbagi pengalaman interaktif hingga membedah seluk-beluk industri modern di era digital.
10: Antusiasme ratusan mahasiswa tampak memenuhi ruangan Aula Chandra di muka Unair Surabaya untuk menyerap strategi kreatif di beragam industri yang kian berkembang pesat. Ya, melalui Trans7 Mengajar jilid ke-12 ini, tema yang diangkat adalah Future Leadership. Menghadapi persaingan dunia kerja yang kian kompetitif, para mahasiswa diajak mencuri start lewat wawasan langsung dari pembicara inspiratif yakni Antonios Revianto selaku Vice President of Human Resources and General Services Trans7. Serta Ruli Tobing selaku Managing Director of SNS Distribution Company Garuda Food.
11: Buat mahasiswa-mahasiswa di Surabaya, kita sangat mengharapkan dengan kehadiran kita itu bisa mendapatkan satu insight dari praktisi-praktisi sehingga bisa memperkaya kasanah dalam berpikir, kasanah di dalam bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kemahasiswaannya.
10: Trans7 Mengajar menghadirkan ruang belajar interaktif bagi generasi muda untuk memperluas wawasan sekaligus mengasah keterampilan masa depan.
12: Menarik, dapat wawasan baru, terus dapat ilmu pastinya, sama dapat gambaran tentang dunia kerja.
13: Ini seru banget karena tadi banyak narasumber yang luar biasa pastinya, dan dampaknya buat saya pribadi sebagai mahasiswa bisa tahu insight terkait dunia kerja nantinya dari berbagai bidang, ada finance, ada media dan lain sebagainya.
10: Lewat semangat kolaborasi dan edukasi, Trans7 Mengajar tidak hanya menjadi wadah berbagi ilmu, tetapi juga jembatan penting dalam menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di dunia industri profesional. Dia Clarissa, Andra Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Victor Pangaribuan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 25 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tiga orang kakak beradik terjebak di rumah saat banjir bandang menerjang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas. Timnas sepak bola Indonesia bersiap menghadapi Singapura di FIFA Asian Cup 2026 dalam laga perdana yang akan digelar di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta pada malam ini.

0: Ratusan warga di Kecamatan Bawang, Batang, Jawa Tengah pada Rabu malam dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah di Kabupaten Batang diduga akibat keracunan menyantap menu MBG. Sementara di Lampung, seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia usai tersedak buah kelengkeng dari menu MBG.
1: Sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang pada Rabu malam dipenuhi pasien yang berasal dari Desa Pasusukan, Kecamatan Bawang yang mengalami gejala keracunan makanan. Para korban mengeluhkan pusing, mual, diare hingga tubuh lemas. Para korban mengaku mengalami gejala tersebut usai menyantap olahan menu MBG. Pada Kamis pagi, jumlah korban dugaan keracunan MBG terus bertambah dari 276 menjadi 300-an orang. Di RSUD Kalisari Batang misalnya, jumlah pasien saat ini mencapai 46 orang. Salah satu pasien, Desi, dan dua anaknya baru masuk IGD usai dirujuk dari Puskesmas Bawang. Desi mengaku mengonsumsi telur sisa anaknya yang mendapatkan MBG.
2: Dapat dari balita, nah kebetulan saya mengonsumsi MBG dan jadi terus itu ada sisa telur itu saya makan.
1: Bupati Batang sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Pemkab juga akan memberikan rekomendasi apabila ditemukan SPPG yang perlu dihentikan operasionalnya.
3: Sudaryono dan menyampaikan laporan kondisi ini, beliau menyampaikan tolong diaudit semaksimal mungkin Pak Bupati dan tolong juga di semua SPPG untuk dilakukan monitoring dan investigasi. Kalau nanti ada yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk ditutup, dipastikan oleh Pak Kepala BIN untuk...
1: Sementara di Lampung, suasana duka terlihat saat seorang siswa kelas 3 SDN 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dari menu program MBG saat kegiatan sekolah berlangsung pada Selasa 22 September lalu. Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan para siswa agar makanan yang dibagikan disimpan dan dimakan pada waktu yang telah ditentukan. Namun, anak 9 tahun itu kemudian memakan buah kelengkeng sambil berlari bersama teman-temannya. Saat tersedak, korban sempat memuntahkan sisa makanan berkat bantuan penjaga sekolah. Namun, buah kelengkeng yang tertelan tak keluar hingga korban sesak napas dan kejang. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat, namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban dirujuk ke Rumah Sakit Kartini, Kalirejo. Sesampainya di UGD, petugas medis menyatakan korban meninggal dunia. Pada Rabu, pihak dapur MBG terkejut mendengar hal ini. Pasalnya, selama ini belum ada anjuran untuk buah yang dilarang disajikan dalam menu MBG.
4: BGN itu belum ada pemberitahuan lah masalah kayak buah yang dilarang.
1: Sementara Kepala Kampung Poncowarno Heri Eliano memberikan dukungan moral kepada guru yang mengalami guncangan psikologis berat. Ia mengimbau agar tak terburu-buru menyudutkan tenaga pendidik.
5: Saya takutnya apa dengan kejadian ini, para dewan guru ketakutan, merasa bersalah, sehingga apa tugas beliau untuk mendidik anak bangsa itu jadi hilang.
1: Hingga Rabu petang, polisi masih menyelidiki insiden tersebut. Keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat meninggalkan cerita dramatik. Tiga orang kakak beradik perempuan yang masih kecil dan remaja harus bertaruh nyawa saat bencana datang saat kedua orang tuanya sedang tidak di tempat.
6: Inilah saat-saat menegangkan yang menimpa tiga anak gadis yang terjebak dalam rumah di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang terjadi pada Senin malam. Rumah keluarga ini berada tidak jauh dari kawasan kompleks perkantoran Pemkab Solok. Saat kejadian, kedua orang tua sang anak sedang tidak di tempat. Air membawa material banjir bandang menghantam rumah. Saat itulah kepanikan terjadi. Tetapi tiga kakak beradik ini, Naila, Saren, dan si bungsu akhirnya tidak kehilangan akal. Mereka berjuang menyelamatkan diri. Dengan keberanian luar biasa, ketiganya berhasil bertahan dari kepungan bahaya. Ditemui pada Kamis siang, Saren, salah satu korban, mengaku merasakan getaran kuat seperti gempa sebelum banjir bandang datang.
7: Saren lagi ngerjain tugas, kakak belajar buat ujian besok, terus adek lagi tidur awalnya, Pak. Terus pas adek bangun tidur, itu tuh mulai terasa kayak gempa, Pak. Karena terasa gempa, kakak suruh keluar. airnya, Pak. Terus lumpur-lumpur udah jalan, terus air masuk ke dalam rumah. Terus ditutup lagi pintu, ditutup sama sofa. Habis itu kakak ambil barang-barang yang bisa diambil. Terus pas udah mulai lagi panik-paniknya, tiba-tiba ini bolong karena barang-barang dari atas kayaknya, Pak.
6: Iya, material. Saren dan orang tuanya kini tinggal sementara di pengungsian karena kondisi rumahnya sudah tidak bisa digunakan. Banjir bandang sendiri menyebabkan 6 orang korban. 4 ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami luka, sementara 2 orang lainnya hilang. Dari 2 orang hilang itu, 1 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. John Eddy Kambang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
0: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalimbo, Laut Jawa. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal pun dievakuasi.
8: Tim penyelam dari Basarnas dan TNI AL berhasil membuka akses untuk masuk ke dalam bagian KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalimbo, Laut Jawa pada Selasa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, menyatakan tim penyelam gabungan telah berupaya untuk menyusuri bagian dalam kapal. Sejumlah korban yang terjebak di dalam kapal juga sudah terlihat.
9: Bahwa akses yang kemarin dibuka oleh tim penyelam gabungan hari ini sudah dieksekusi.
8: Oke.
9: Dan hampir akses-akses yang kebuka kemarin itu semuanya sudah bisa di-searching, dicari. Dan hasil dari operasi hari ini ya 9 paket atau 9 jenazah berhasil kita evakuasi.
8: KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September pukul 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Kapal yang membawa 243 orang ini diduga hilang kontak akibat mengalami cuaca buruk. Kapal ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Laut Jawa. Dengan 10 temuan hari ke-11 operasi SAR, data tim SAR mencatat 135 orang telah ditemukan. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 27 orang meninggal dunia. Sedangkan 108 lainnya masih dalam pencarian dari total manifest 243 orang. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Satu jenazah korban kapal hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di Pandeglang, Banten, sementara 7 orang lainnya masih hilang. Penemuan jenazah anak buah kapal di perairan Enggano ini pun memunculkan harapan dari keluarga korban agar operasi pencarian kembali dilanjutkan.
10: Suasana haru iringi pemakaman Surakman anak buah kapal Arupadatu 1 yang ditemukan di perairan Pulau Enggano, Bengkulu 12 September lalu. Surakman dimakamkan di TPU di Kemang, Desa Carita, Kabupaten Pandeglang pada Kamis pagi. Rabu lalu, Kapolda Banten memastikan jasad yang ditemukan di perairan Pulau Enggano adalah Surakman. Pria berusia 60 tahun yang DNA-nya cocok dengan Yayat, putra dari anak buah kapal cepat Arupadatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama 5 jurnalis, kapten kapal, dan seorang pemandu 7 September lalu.
11: Terima kasih aja kepada semuanya, kepada instansi-instansi terkait, kepada tim Basarnas, kepada TNI, Polri, Pak Gubernur, tim SAR yang lain yang telah membantu pencarian almarhum bapak saya. Mudah-mudahan segala yang diupayakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang lebih baik.
10: Kabid Dokes Polda Banten Komisaris Besar Polisi I Gusti Gede Dharma Ariwibawa yang turut hadir dalam pemakaman menyebut jasad Surakman saat ditemukan telah mengalami pembusukan. Ia menduga waktu kematian diperkirakan sudah lebih dari 3 hari sejak ditemukan.
12: Secara teori itu memang kalau terjadi pembusukan itu adalah lebih dari 24 jam gitu kan. Dan pembusukan pun ini bertingkat ya. Kalau dari pengamatan saya itu udah lebih dari 3 sampai 5 harian lah seperti itu. Dari karena ini semacam perkiraan.
13: Di pemakaman Pak Surakman saya juga bertemu dengan TFI. TFI ini adalah istri dari Herianto, pemandu yang turut berada di kapal Arupada 1 bersama dengan para jurnalis dan juga awak kapal. Saya turut berbuka cita, Pak.
14: Terima kasih, Mas.
13: Ini sudah hari ke-18 ya, nyaris 20 hari setelah kontak terakhir. Apa yang masih diharapkan dari TFI?
14: Selalu berharap, mudah-mudahan cepatnya pulang dalam keadaan selamat ataupun saya udah ikhlas gitu loh. Apapun yang terjadi keadaannya, yang penting pulang, cepat pulang semuanya. Okay. Yang ketujuh itu.
13: Dengan ditemukannya Pak Surakman di perairan Bengkulu, apakah ada harapan-harapan tertentu atau mungkin semacam ada titik terang?
14: Pastinya ada, ini titik terang ya maksudnya. Terus semoga pencarian pun tetap berlanjut dan semaksimal mungkin gitu di area situ, di area Pulau Enggano itu.
10: Lantas, apakah operasi pencarian akan kembali dilanjutkan?
15: Pak Surakmat ini diketemukan di hari kelima pencarian, yaitu tanggal 12 hari Sabtu. Dan itu masih dalam proses pencarian, di mana proses pencarian ini berlangsung 7 hari dan dilakukan penambahan sebanyak 3 hari. Tadi senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwasanya ini masih bersifat pemantauan, manakala dari nelayan ataupun warga sekitar pesisir pantai yang bisa mempertemukan ataupun mendapati barang-barang yang terkait dengan hal ini, maka akan ada investigasi lebih lanjut dari Pak Kasabar.
10: Hingga 24 September, 7 orang lainnya belum ditemukan. 5 diantaranya adalah jurnalis yang terdiri dari Bagus Khoirunas, Yudhistiro Pranoto, Donald Husni, Ari Basuki, dan Firdaus Wajidi. Sementara 2 lainnya adalah warta kapten kapal dan seorang pemandu bernama Herianto. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Pandeglang, Banten.
0: Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas putusan vonis banding yang diberikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, wisata, ataupun mengeksplorasi gaya hidup halal pilihan? Hadiri CNN Indonesia, CIMB Niaga Syariah Islamic Travel Connect, wadah kolaborasi strategis bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Catat tanggalnya 24 hingga 27 September 2026 di Main Atrium Mall Royal Plaza Surabaya. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, massa buruh mendesak pemerintah dan DPR RI tak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja.
1: Aksi Long March digelar ribuan buruh menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Kamis siang. Selain berjalan kaki sambil membentangkan spanduk tuntutan, sebagian buruh juga terlihat menuntun sepeda motor menuju titik aksi. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI mendesak pemerintah dan DPR tidak main-main dalam merumuskan undang-undang yang menyangkut hajat hidup para pekerja. Perwakilan buruh akan segera melakukan perundingan lanjutan mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan bersama pemerintah dan DPR. Adapun tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengupahan, sistem kerja, hingga perlindungan hak pekerja.
2: Baik, kemarin sore DPR mulai merubah beberapa pasal yang kami tentang, dan kami akan segera melakukan komunikasi bersama DPR dan pemerintah agar dapat serius. Karena kami pastikan kalau DPR dan pemerintah tidak serius mengakomodir pasal-pasal krusial seperti pengupahan, seperti outsourcing, jaminan sosial, alih daya, magang, kami pastikan kami akan melakukan aksi besar nasional.
1: Apabila usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak diakomodir, para buruh mengaku bakal kembali turun ke jalan pada awal Oktober mendatang. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kecewa atas vonis banding yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hakim hanya mengurangi hukumannya 1 tahun menjadi 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam sidang putusan banding kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis siang. Selain masa hukuman, Hakim Pengadilan Tinggi juga mengurangi besaran uang pengganti yang harus dibayar Nadiem dari yang sebelumnya 809,59 miliar menjadi 548,76 miliar.
4: Dinyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subdir penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan perkekuan hukum tetap.
3: Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat kecewa atas putusan banding yang ia terima. Nadiem menilai bahwa dalam fakta persidangan membuktikan tidak adanya aliran dana yang mengarah kepadanya serta tidak adanya kerugian negara.
5: Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan.
3: Selanjutnya pihak Nadiem akan langsung menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan harapan yang diinginkan, yaitu bebas dari perkara ini. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan serius memastikan keselamatan keamanan transportasi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendesak peraturan dan pemeriksaan kapal sebelum berlayar diperketat.
6: Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja bersama seluruh Dirjen Kementerian Perhubungan

0: kan tadi. Kemudian kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru, saya juga sudah minta tadi di forum terbuka untuk melakukan perbaikan secepat-cepatnya di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk melakukan evaluasi menyeluruh yang selalu kita sampaikan. Ya, tidak bisa dipungkiri, sudah ditemukan 22 dari penumpang yang ada di KM Virgo Transport 8 itu tidak masuk dalam manifest. Ya, bisa jadi juga yang sekarang masih belum ditemukan, bisa jadi juga tidak terdaftar di manifest. Kalau tidak terdaftar di manifest, berarti penumpang itu bukan sejumlah yang dipublikasikan selama ini. Tapi
1: menanggapi hal ini, PLT Dirjen Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyampaikan, pihaknya akan melakukan penertiban baik dari penumpang maupun sistem kapal. Hal ini dikarenakan data manifest kapal Virgo Transport 8 yang tak sinkron. Ia juga menegaskan akan menindak tegas seperti sanksi administrasi hingga pencabutan izin perjalanan jika ditemukan sejumlah pelanggaran.
2: Kemarin kami sudah menyampaikan kepada seluruh unit pelaksana teknis kami untuk mengadakan inspeksi self-inspection yang dilaksanakan langsung oleh operator. Yang kedua, selain juga secara reguler, kami mengadakan inspeksi terhadap kapal-kapal dan juga awareness terhadap cuaca. Sehingga semoga kedepannya terus ada peningkatan dari keselamatan pelayaran.
3: Ada perubahan kelayakan kapal nggak sih, Pak?
2: Kalau terhadap kelayakan kapal, tentunya kita terus menjaga sesuai standar compliance, baik sertifikasi maupun cek-cek yang terus kami lakukan untuk memastikan compliance.
1: Pada kesempatan yang sama, Komisi 5 DPR mendorong Kabasarnas hingga Kementerian Perhubungan fokus menjelajahi lambung kapal agar seluruh korban dapat ditemukan. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
4: Berikutnya, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat menyidak Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor Kamis siang. Sidak itu untuk menindaklanjuti inspeksi mendadak Ombudsman RI yang menemukan sejumlah bangunan mewah di lingkungan lapas.
5: Beredarnya video sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong Kelas 2A Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut terlihat sejumlah bangunan dengan arsitektur dan fasilitas yang menyerupai villa. Kamis siang, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, memberikan penjelasan terkait fungsi bangunan-bangunan tersebut. Menurutnya, terdapat 13 unit bangunan di samping blok lapas yang digunakan untuk keperluan pegawai, pejabat, hingga Kepala Lapas Cibinong. Sementara, 3 unit bangunan diantaranya digunakan untuk kegiatan asimilasi dan edukasi bagi narapidana.
6: Adalah lokasi asimilasi, yaitu dulu yang namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud oleh kemarin didatangi oleh Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan. Jadi ada pun kalau seandainya memang dalam pelaksanaan asimilasi tersebut mana tahu. Ini sedang kita dalami oleh tim, manakala ada hal-hal yang mungkin terdapat yang tidak pada mestinya. Tetap komitmen pimpinan, kita akan lakukan penyelesaian.
5: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat juga akan menelusuri temuan minuman keras serta pintu akses khusus yang diduga terhubung ke area 13 bangunan tersebut. Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong Kelas 2A pada Rabu. Dalam inspeksi tersebut, tim Ombudsman meninjau sejumlah ruangan dan area di luar blok hunian narapidana.
7: Pertama, teman-teman, terhadap temuan ini jelas kami akan melakukan kajian. Seperti mana saya sampaikan tadi, mungkin kami akan melakukan investigasi. Apa maladministrasi yang terjadi di sana? Yang jelas pertama adalah masih adanya warga binaan yang seharusnya berada di blok tahanan, tapi ternyata tidak berada di blok, itu yang jelas ya. Dan terkait itu kita akan melakukan pendalaman, kita akan melakukan investigasi terhadap itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam regulasi Ombudsman. Nah, terhadap temuan nanti dari hasil itu akan kita sampaikan kepada Kementerian IMIPAS, khususnya Ditjen Pemasyarakatan, hal-hal apa saja yang kita temukan dan apa yang harus diperbaiki oleh Ditjen Pemasyarakatan, khususnya Lapas Kelas 2 Cibinong.
5: Temuan terkait bangunan mewah, minuman keras, dan akses khusus tersebut kini menjadi bahan penelusuran lebih lanjut oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat. Beni Akbar, Bogor, Jawa Barat. Seorang

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sering merasa nyeri di dada? Jangan anggap remeh. Bisa jadi itu sinyal bahaya serangan jantung yang mengintai nyawa.
2: Gejala yang khas serangan jantung umumnya akan dideskripsikan sebagai gejala dada berat seperti ditusuk-tusuk tetapi tidak bisa dilokalisir. Bisa juga terasa memberat, kemudian mengalami penjalaran.
0: Saksikan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 26 September jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: wanita nekat mencuri sejumlah barang dagangan di sebuah toko perabotan di Jalan Haji Dimun Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu kantor Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Depok, Jawa Barat dibobol maling. Dana umat sebanyak puluhan juta raib diambil.
1: Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri di toko perabotan yang berada di Jalan Haji Dimun, Sukma Jaya, Kota Depok, Rabu malam kemarin. Pelaku diduga sengaja membuat pegawai toko sibuk dengan memesan sejumlah barang, sementara dirinya mengambil barang dagangan tanpa diketahui pegawai. Saat pegawai lengah, pelaku memasukkan 7 buah setrika dan 1 buah selang regulator gas ke dalam kantong plastik hitam yang telah disiapkannya. Pemilik toko, Mimin, mengatakan pelaku sempat berdalih hendak mengambil mobil terlebih dahulu saat pegawai menagih pembayaran. Namun pelaku diketahui datang ke toko tersebut menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di samping toko. Mimin mengaku tidak mengenal pelaku yang diduga sengaja melancarkan aksinya meski mengetahui adanya kamera CCTV di lokasi.
2: Itu dia dia ngambil plastik. Jadi setrika itu langsung diambil, langsung ditaruh di motor, motornya ditaruh di samping keripik. Gitu. Iya.
3: Itu dia pura-pura beli.
2: Iya,
3: memang
2: pura-pura beli, Mas.
4: Di atas.
1: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Sukma Jaya telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian di kantor Basnas Kota Depok, Perumahan Depok Mulia 1, Beji, Kota Depok. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 22.05 WIB dengan memanjat gerbang dan bersembunyi di area parkir hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 04.30 WIB, pelaku membobol pintu depan dan masuk ke sejumlah ruangan. 3 laptop, 3 telepon genggam, 1 tablet, dan 1 harddisk dilaporkan hilang dengan kerugian ditaksir 30 hingga 60 juta rupiah. Pihak Basnas telah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV untuk penyelidikan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Belum lama ini viral aksi nekat seorang istri mendatangi suaminya di tempat kerja lalu menikamnya hingga tewas. Peristiwa tragis yang terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan itu memicu pertanyaan apa yang menjadi pemicu sang istri begitu nekat. Tim Liputan CNN Indonesia.